0: Warganet juga membagikan suasana padatnya calon penumpang KRL di peron stasiun Cawang. Salah satu pengguna Thread, Bunga Ligiahu, mengaku tertahan hingga 1 jam lebih. Momen-momen tersebut terjadi di tengah gangguan perjalanan KRL Bogor, Jakarta Kota akibat kecelakaan di sekitar stasiun Tebet. Tewasnya seorang pria yang tertemper KA1183 relasi Bogor, Jakarta Kota di kawasan Kebon Baru Tebet, Jakarta Selatan Kamis pagi jadi pemicu keterlambatan perjalanan KRL lintas Bogor atau Red Line. Menurut warga, saat kereta mendekati lokasi, korban tiba-tiba berada di jalur kereta hingga akhirnya tertabrak. Korban disebut merupakan warga sekitar dan diduga sudah pikun.
1: Oh, tadi saya lagi duduk sini. Terus dia lagi duduk di sebelah. Terus pas kereta deket, tuh udah nggak ada, saya nengok.
2: Dia loncat sendiri atau
1: gimana? Oh, saya kurang tahu, nggak ngeliat tuh. Saya lagi ngeliatin kereta kesana soalnya.
0: Petugas ambulans dari Dinas Pemakaman Jakarta mengevakuasi jasad korban ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pagi tadi, para pejuang rupiah di ibu kota tak hanya menghadapi satu gangguan perjalanan kereta. Jalur lintas Tangerang atau Brown Line juga terganggu setelah KA1914A relasi Duri Tangerang tertemper sepeda motor di antara stasiun Rawabuaya dan Batu Ceper. Mengutip Detikcom, dalam insiden tersebut seorang pelajar berinisial DK tewas di lokasi kejadian karena luka parah di bagian kepala. Salah satu pengguna Threads, It's Bibles, mengunggah kondisi sesaknya stasiun Duri akibat insiden tersebut pada tadi pagi. Sementara itu, mengutip informasi KAI lewat media sosialnya, saat ini baik perjalanan komuter lain lintas Tangerang dan Bogor sudah dapat dilalui. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Aktivitas pelayaran PT Pelni pasca gempa di Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dipastikan tetap berjalan normal. Meski terminal penumpang mengalami kerusakan dan tangga penumpang tercebur ke laut, Pelni memindahkan sementara layanan embarkasi dan debarkasi untuk menjaga konektivitas masyarakat.
4: Pelabuhan Lorensai di Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mengalami kerusakan berat akibat gempa bumi tektonik bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Sabtu pagi 15 Agustus 2026. Dalam kunjungannya ke pelabuhan, Direktur PT Pelni, Hana Suhardi, memastikan seluruh kapal Pelni tidak mengalami perubahan jadwal dan rute pasca gempa. Akibat kerusakan yang terjadi pada terminal penumpang pelabuhan Maumere, untuk sementara layanan embarkasi dan debarkasi penumpang dipindahkan ke kantor badan usaha pelabuhan setempat. Namun, penumpang yang akan naik dan turun dari kapal harus menggunakan tangga yang berasal dari kapal atau gangway. Hal ini dilakukan karena tangga penumpang yang selama ini digunakan di terminal tercebur ke laut saat gempa terjadi dan belum ada gantinya.
5: Antisipasinya memang pertama dari layanan penumpang. Layanan penumpang kita lihat sekarang di terminal penumpang ini belum bisa dioperasikan. Sementara untuk layanan embarkasi dan debarkasi penumpang kami pindahkan sementara ke kantor pelabuhan di BUP setempat untuk embarkasi dan debarkasi. Untuk operasional kapal penumpang naik ke atas kapal dan turun, kita menggunakan tangga kapal karena memang tangga penumpang yang dioperasikan di sini itu tercebur ke laut saat gempa terjadi. Untuk di Maumere ini mesti menggunakan tangga yang dari kapal, kita sebutnya gangway biasanya. Kalau dari penumpang memang tidak ada kecemasan karena memang kami pastikan jadwalnya teratur, tapi memang ada beberapa penumpang yang saat kejadian gempa berlangsung ada yang membatalkan kepergiannya karena memang khawatir dengan keluarga yang ditinggalkan di sini.
4: Pelabuhan Lorensai Maumere menjadi salah satu pelabuhan dengan aktivitas pelayaran yang cukup padat di wilayah Flores. Dalam sepekan, sekitar 4 kapal penumpang Pelni dijadwalkan singgah di Maumere dengan rute antar daerah, termasuk dari Jakarta, Surabaya, Makassar, Bau-Bau, hingga menuju Kupang. Terminal penumpang Maumere diperkirakan mampu menampung sekitar 1.000 penumpang. Khususnya pada malam hari, diperkirakan lebih dari 400 penumpang akan turun dan lebih dari 400 penumpang lainnya akan naik ke kapal. Untuk perbaikan infrastruktur pelabuhan, Pelni telah berkoordinasi dengan pihak Pelindo dan KSOP setempat.
6: Gempa yang terjadi di Kepulauan Flores, NTT sekaligus menjadi momentum untuk mengevaluasi kapasitas pelayanan di Pelabuhan Maumere yang selama ini dinilai sangat padat dalam arus kapal dan penumpang. sehingga penambahan maupun perluasan fasilitas maupun kapasitas pelayanan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kelancaran serta keselamatan aktivitas di pelabuhan ke depannya. Desi Aritonang, Andika Marianto, Maumere, NTT.
3: Sejumlah pedagang ayam potong di Jakarta dan Blitar, Jawa Timur mengeluhkan melonjaknya harga daging ayam beberapa hari terakhir. Pedagang menyebut kenaikan dipicu akibat langkanya stok ayam potong dan tingginya harga pakan ternak.
2: Melambungnya harga ayam potong di pasar tradisional kian mencekik para pedagang dan konsumen. Di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, pedagang mengeluhkan melonjaknya harga yang dinilai sudah tidak wajar. Sementara kelangkaan pasokan membuat aktivitas pemotongan ayam terhenti selama 2 hari. Pada Kamis pagi, harga modal pedagang melonjak hingga Rp50.000 per kilogram. Sayap ayam yang biasa dijual Rp30.000 naik menjadi Rp40.000, sementara daging ayam filet melonjak menjadi Rp60.000 per kilogram. Kondisi ini diduga akibat melambungnya harga pakan ternak serta tingginya permintaan pasar seiring dimulainya kembali program MBG. Tingginya harga jual juga membuat daya beli masyarakat merosot tajam.
7: Harga ini bukan melambung lagi, ganti harga, Mas. Bang, sangat-sangat tinggi banget ini. Harga tinggi, orang ini pembeli juga berkurang banget gitu.
8: Seperti apa, Bang? Yang naik, Bang, harganya?
7: Semua, ayam lagi naik semua ini. Parah ayam.
2: Pedagang berharap pemerintah segera turun tangan mengambil langkah nyata agar harga daging ayam kembali stabil. Lonjakan harga daging ayam juga terjadi di pasar tradisional kota Blitar, Jawa Timur. 5 hari terakhir harga melonjak hingga Rp42.000 per kilogram. Padahal sebelum 17 Agustus harganya masih Rp36.000 hingga Rp38.000 per kilonya. Kondisi ini mempengaruhi daya beli konsumen serta omset pedagang yang terjun hingga 60%.
9: Ayam ini naik, puncak-puncaknya mungkin.
10: Iya, berapa, Mas?
9: Sekarang di Blitar Rp42.000.
10: Per kilo.
9: Entah itu sudah menurun.
10: Turun?
9: Iya.
10: Berapa persen, Mas?
9: Oh, banyak.
10: Banyak?
9: Banyak.
2: Penurunan ini membuat pedagang mengurangi stok untuk meminimalisir kerugian lebih besar. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Indonesia Bullion Market Association atau IBMA resmi diluncurkan 20 Agustus 2026. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Indonesia Bullion Market Association atau IBMA resmi diluncurkan 20 Agustus 2026. Asosiasi ini dibentuk demi memperkuat pasar emas Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan double digit bisnis bullion melalui Pegadaian dan juga Bank Syariah Indonesia.
1: Indonesia Bullion Market Association atau IBMA resmi diluncurkan untuk mewadahi pelaku industri emas, mulai dari pertambangan, pengolahan, hingga perdagangan. Peluncuran IBMA dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Umum IBMA Selvi Dewiyanti, dan Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo. Pemerintah menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan bisnis bullion. Salah satunya berasal dari emas yang saat ini masih disimpan masyarakat. Airlangga menyebut terdapat sekitar 1.800 ton emas yang tersimpan di masyarakat dengan nilai mencapai 252 miliar dolar Amerika Serikat. Pemerintah mendorong agar sebagian potensi tersebut dapat masuk ke dalam ekosistem bullion sehingga dapat mendukung investasi dan memperluas sumber pembiayaan di dalam negeri.
2: Literasinya sudah 100%, kecuali bagi para bachelor. Bachelor yang belum mau menikah berarti belum mau menjadi emas. Nah, sekali lagi pemerintah berharap dengan kehadiran IBMA dapat memperkuat koordinasi yang dibangun sejak awal menuju ekosistem bullion yang berkesinambungan dari hulu dan hilir. Dan saya tentu berharap bahwa seluruh stakeholder itu nantinya bisa mengikuti 11 founding member untuk memperkuat IBMA. Dan IBMA tentu didorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan saya ucapkan selamat kepada seluruh badan pengawas, pengurus, pendiri, dan anggota IBMA. Selamat bekerja dan berkolaborasi untuk memperkuat ekosistem bullion Indonesia.
1: Ketua Umum IBMA Selvi Dewiyanti menyebut, pembentukan asosiasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh pelaku industri emas dari hulu hingga hilir. IBMA menargetkan terbentuknya pasar perdagangan emas yang transparan, likuid, dan berstandar internasional.
3: Kita sudah launching tadi ya IBMA, ini merupakan momentum yang luar biasa untuk Indonesia, artinya adalah Indonesia punya asosiasi menampung semua wadah aspirasi, terutama untuk ekosistem emas di Indonesia.
1: Pembentukan IBMA diharapkan dapat memperkuat ekosistem industri emas nasional, sekaligus mendorong Indonesia menjadi salah satu pusat perdagangan emas di kawasan Asia Tenggara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Grand Final Indonesia Pingpong League season kedua akhir Agustus mendatang akan menjadi ajang uji coba dan pemanasan bagi atlet-atlet tenis meja Indonesia yang dipersiapkan tampil di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Sementara itu, induk organisasi olahraga domino tanah air PB Orado bertekad membawa domino menjadi cabur resmi yang dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional.
4: Empat klub tenis meja putra dan empat klub tenis meja putri terbaik tanah air akan saling bersaing memperebutkan gelar juara di Grand Final Indonesia Pingpong League Season 2. Akan digelar di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus mendatang, Grand Final IPL Season 2 ini juga diikuti oleh 10 atlet tenis meja nasional yang dipersiapkan tampil di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Sebagai partai puncak dari 3 seri IPL Season 2 yang telah digelar sebelumnya, Grand Final IPL Season 2 ini juga menjadi ajang uji coba di dalam negeri bagi atlet-atlet pelatnas tenis meja Indonesia.
5: Menghadapi Asian Games ini pastinya gimana caranya memberikan yang terbaik untuk Indonesia lah. Soalnya udah lama juga kan Indonesia nggak main di Asian Games.
6: Jadi memang Grand Final ini adalah sebagai satu fasilitas uji coba dan evaluasi bagi atlet-atlet kita semua.
4: Sementara itu, KONI Pusat melantik kepengurusan PB Orado atau Olahraga Domino Nasional yang sekaligus menandai Orado secara resmi menjadi induk organisasi domino tanah air. Pembinaan dan pengembangan olahraga domino secara berjenjang di Indonesia menjadi salah satu program utama dari PB Orado. Di PON 2028 mendatang, domino juga telah menjadi salah satu cabang olahraga eksebisi.
7: Jadi intinya program kami adalah bagaimana domino ini dikenal bukan hanya permainannya, tetapi aturannya. Kenapa? Karena apabila semua sudah seragam terhadap aturan domino ini, maka disitulah lebih mudah untuk memunculkan atlet.
4: Kedepannya, PB Orado berharap domino bisa menjadi salah satu cabur resmi yang dipertandingkan di ajang Pekan Olahraga Nasional. Saat ini, Orado telah hadir di 38 provinsi dan 309 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
0: Di Thailand, sebuah truk tangki pengangkut gas terbalik dan meledak. Petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk memadamkan api. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Sebuah kecelakaan maut menimpa bus dan juga truk di Paraná, Brasil Selatan. Sedikitnya 23 orang tewas dan 5 lainnya luka-luka pada Rabu waktu setempat. Sementara di Thailand, sebuah truk tangki pengangkut gas terbalik dan meledak. Petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk bisa memadamkan api.
1: Kecelakaan maut bis dan truk terjadi di wilayah Ipiranga, Paraná, Brasil Selatan pada Rabu dini hari waktu setempat. Bis yang terlibat kecelakaan merupakan bis milik Dinas Kesehatan Kota Imbituva. Bis tersebut sedang mengangkut rombongan pasien menuju rumah sakit di wilayah ibu kota Curitiba yang berjarak sekitar 180 km dari lokasi kejadian. Benturan keras membuat kedua kendaraan mengalami kerusakan parah dan menyebabkan 23 orang tewas. Korban tewas mayoritas merupakan penumpang bis dan sopir truk. Sementara 5 korban luka-luka langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Menanggapi tragedi ini, pemerintah kota Imbituva, kota asal sebagian besar korban, langsung menetapkan masa berduka cita resmi selama 2 hari. Sebuah truk roda 6 pengangkut gas terbakar di Jalan Chiang Mai, Lampang, Thailand pada Rabu. Truk tersebut oleng dan terbalik akibat aspal licin di tengah hujan deras. Kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh badan truk. Beberapa kali ledakan juga terdengar saat api membakar muatan gas. Beruntung, kepolisian Thailand mengonfirmasi tidak ada korban jiwa dalam peristiwa.

0: Hotel, petugas pemadam berhasil mengendalikan kobaran api dalam waktu sekitar 1 jam. Sebanyak 30 orang berhasil dievakuasi dari dalam bangunan. Dugaan awal kepolisian menunjukkan kebakaran dipicu oleh korsleting listrik.
1: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Harisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.

0: coba dari arah depan.
1: Viral di media sosial, video sejumlah penumpang KRL yang terlihat bergegas kembali ke jalur 1 di stasiun Pasar Minggu Baru, Jakarta Selatan, Kamis pagi. Dinarasikan, penumpang mendapat informasi bahwa KRL dari jalur 2 akan diberangkatkan terlebih dahulu. Namun, situasi berubah ketika KRL di jalur 1 justru yang diberangkatkan terlebih dahulu sehingga momen ini terjadi.
2: Kami himbau kepada seluruh penumpang yang bertujuan akhir stasiun Jakarta Kota untuk berpindah ke peron 1 atas perhatiannya.
1: Warganet juga membagikan suasana padatnya calon penumpang KRL di peron stasiun Cawang. Salah satu pengguna Threads, Bunga Ligiahu, mengaku tertahan hingga 1 jam lebih. Momen-momen tersebut terjadi di tengah gangguan perjalanan KRL Bogor-Jakarta Kota akibat kecelakaan di sekitar stasiun Tebet. Tewasnya seorang pria yang tertemper KA1183 relasi Bogor-Jakarta Kota di kawasan Kebon Baru Tebet, Jakarta Selatan, Kamis pagi jadi pemicu keterlambatan perjalanan KRL lintas Bogor atau Red Line. Menurut warga, saat kereta mendekati lokasi, korban tiba-tiba berada di jalur kereta hingga akhirnya tertabrak. Korban disebut merupakan warga sekitar dan diduga sudah pikun.
3: Oh, tadi saya lagi duduk sini. Terus dia lagi duduk di sebelah. Terus pas kereta deket, tuh udah nggak ada si nengok.
4: Dia loncat sendiri atau gimana?
3: Oh, saya kurang tahu, nggak ngeliat tuh. Saya lagi ngeliatin kereta kesana soalnya.
1: Petugas ambulans dari Dinas Pemakaman Jakarta mengevakuasi jasad korban ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pagi tadi, para pejuang rupiah di ibu kota tak hanya menghadapi satu gangguan perjalanan kereta. Jalur lintas Tangerang atau Brown Line juga terganggu setelah KA1914A relasi Duri Tangerang tertemper sepeda motor di antara stasiun Rawabuaya dan Batu Ceper. Mengutip Detikcom, dalam insiden tersebut seorang pelajar berinisial DK tewas di lokasi kejadian karena luka parah di bagian kepala. Salah satu pengguna Threads, It's Bibles, mengunggah kondisi sesaknya stasiun Duri akibat insiden tersebut pada tadi pagi. Sementara itu, mengutip informasi KAI lewat media sosialnya, saat ini baik perjalanan komuter lain lintas Tangerang dan Bogor sudah dapat dilalui. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Halo, good morning. Senang sekali pagi hari ini kita berdua kembali menyapa Anda di Good Morning bersama saya Alfian Raharjo.
6: Dan saya Dea Kartika, langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya.

0: Gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur Sabtu pekan lalu meninggalkan kisah haru. Seorang ibu terpaksa melahirkan bayinya di tengah gempa susulan.
1: Sementara itu, trauma akan gempa membuat sejumlah warga mengalami stres hingga depresi berat. Seorang warga ditemukan mengakhiri hidupnya hingga menyisakan duka mendalam bagi keluarga.
2: Cowok atau cewek? Oh, cantik.
3: Jerit tangis bayi menggema di tenda darurat Puskesmas Maupongo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Bayi perempuan bernama Gempita Serena lahir pada 16 Agustus malam saat gempa susulan masih terjadi.
4: Takut, istri saya juga menangis, saya takut, tidak apa. Jangan takut. Pas melahirkan selesai, melahirkan dia selamat.
3: Bersama sang istri Petronella Menge, Michael Moa harus menempuh jarak 10 km menuju Puskesmas Maupongo yang saat itu hanya mengandalkan tenda darurat. Meski dalam suasana panik dan gempa susulan, proses persalinan berhasil dilakukan di tenda darurat.
5: Syukur ada bidan, dokter juga di bawah ada, kami langsung.
3: Kelahiran Gempita Serena menjadi seberkas harapan di tengah runtuhnya bangunan dan keterbatasan fasilitas kesehatan pasca gempa.
6: Ini yang paling terbesar sudah. Kawan-kawan semua, ini yang paling terbesar. Susulannya la haula wala quwata illa billah.
3: Gempa susulan bermagnitudo 5,8 mengguncang wilayah Rutang Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Kamis pagi. Warga yang berada di pengungsian pun panik. Getaran gempa terasa hingga Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Sika. Gempa susulan ini mengakibatkan sejumlah bangunan yang sudah hancur langsung roboh. Sejumlah bagian jalan raya retak hingga jembatan penghubung antar kampung Maki dengan Dampek jalur Trans Flores terancam putus. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan situasi ini akan berlangsung hingga 3-4 pekan ke depan, sehingga warga diimbau untuk selalu waspada. Tak hanya ketakutan akan gempa susulan, trauma akibat gempa pertama masih mendera warga. Seperti dialami oleh seorang pemuda di Desa Ngolonio, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo. Ia mengakhiri hidupnya karena diduga mengalami stres dan depresi pasca gempa melanda. Hal ini menyisakan duka mendalam bagi keluarga.
7: Hanya trauma dengan gempa ini. Nah, dia tuh memiliki ini, apa? Kitab suci. Nah, langsung dengan trauma itu akhirnya mungkin terjadi ini juga, saya tidak berpanjang kata, karena dia tuh hanya trauma gempa ini dia bisa jadi begini. Saya juga bingung.
3: Lodovikus Mere, pemuda 20 tahun ditemukan tewas pada Rabu pagi di halaman rumah kakaknya. Aparat desa meminta pemerintah segera menyediakan layanan trauma healing bagi warga yang mengalami trauma akibat gempa. Kasus ini menjadi pengingat agar pemulihan kesehatan mental para pengungsi dan korban gempa menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam penanganan masa tanggap darurat bencana. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang bocah perempuan berusia 2 tahun di Wonosobo menjadi viral di media sosial. Ia membuat heboh tetangganya lantaran memanjat atap rumah setinggi 3 meter tanpa rasa takut.
1: Ya, sementara itu diduga terpleset saat bermain, dua balita di Palembang, Sumatera Selatan tercebur kolam instalasi pengolahan air limbah. Dan akibatnya satu bocah yang masih berusia 3 tahun tewas, sedangkan satu balita lainnya berhasil selamat.
8: Warga Desa Warangan, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Kamis siang digegerkan oleh aksi seorang balita perempuan yang memanjat atap rumah. Dalam video yang viral di media sosial itu, tampak bocah berusia 2 tahun dengan santai memanjat genting rumah setinggi kurang lebih 3 meter. Beruntung, bocah ini dapat diselamatkan tanpa luka oleh tetangganya. Diketahui bocah ini memanjat atap rumah ketika neneknya tengah mencuci pakaian sementara sang ibu tengah bekerja.
9: Terus, ibu saya itu kan lagi nyuci baju, habis itu keluar mau jemur pakaian. Biasanya kan kalau misalkan mau jemur itu langsung ikut. Tapi itu dipanggil-panggil itu cuma jawab tapi nggak ikut. Terus selang beberapa menit dilihat kok ternyata nggak ada di sini, dicek di kamar mandi nggak ada, dicek di TV nggak ada. sampai di kolam ikan ini juga nggak ada gitu kan. Ternyata pas mau balik lagi baru ketahuan ada di atap gitu.
8: Bocah ini diketahui mampu memanjat atap sebab terdapat jalan di samping rumahnya yang memiliki ketinggian sama dengan atap. Diduga terpleset saat bermain, dua balita tercebur di kolam instalasi pengolahan air limbah di kawasan Pasar Ikan Modern, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis pagi. Satu bocah berusia 3 tahun tewas, sedangkan satu balita lagi selamat dan menjalani perawatan di rumah sakit. Ayah korban mengatakan sebelum kejadian anaknya sempat meminta uang untuk jajan. Namun berselang beberapa menit, dia mendapat kabar anaknya meninggal akibat jatuh di kolam ipal sedalam 1,5 meter.
10: Yang terpleset itu malah, menurut kabar yang terbaru tadi, yang di rumah sakit sekarang ini, Nak Fajar. Anak aku itu Yusuf nyepur.
8: Jenazah korban telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Sematang Borang, Palembang. Pihak keluarga berharap pengamanan di sekitar kolam ipal segera diperbaiki. Seorang remaja berusia 12 tahun diduga menjadi korban penganiayaan menggunakan pisau cutter oleh tetangganya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut kakak korban, terduga pelaku secara tiba-tiba menyayat adiknya menggunakan pisau cutter sebanyak 3 kali pada bagian tangan dan bahu.
11: Di warung, Pak. Nanti aja yang bilang adikku, Pak. Di ambilan di hari aja, cuci-cuci, langsung.
12: Apa dah pakai?
11: Cutter, Pak.
12: Cutter? Cutter?
11: Iya.
12: Berapa kali dah?
11: Virus? Satu kali dulu, Pak, tangannya, Pak.
12: Nah, tangannya?
11: Nah, dobel lagi, Pak, 2 kali. 3 kali sini.
8: Akibat kejadian tersebut, korban menderita luka sayat dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Pelamonia Makassar. Sementara kasus ini kini ditangani Polrestabes Makassar. Polisi masih menyelidiki dan mengejar terduga pelaku yang identitasnya telah dikantongi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Mencegah dari ancaman kepunahan, 100 ekor tukik dilepas liarkan di Pantai Lembu Purwo, Kebumen, Jawa Tengah. Tukik jenis lekang atau Lepidocelis elivesia ini merupakan hasil penangkaran dari salah satu tempat penangkaran penyu di Lembu Purwo.
0: Sementara itu, dua orangutan induk dan anak tersesat hingga ke pinggiran permukiman warga di Sungai Rungan, Kalimantan Tengah. Keduanya berhasil dievakuasi petugas untuk dikembalikan ke habitat aslinya di Pulau Bangamat.
13: Yang belum,
8: 100 ekor tukik hasil penangkaran di konservasi penyu dilepas liarkan di Pantai Lembu Purwo, Kecamatan Mirit, Kebumen, Kamis pagi. 100 tukik yang dilepas liarkan ini berusia antara 2 hingga 3 minggu. Pelepasan liar tukik sendiri dilakukan bersama warga dan sejumlah pihak, mulai dari pemerintahan hingga komunitas masyarakat. Pelepas liaran tukik sebagai kepedulian dan upaya mencegah kepunahan penyu jenis lekang yang selama ini menghuni laut selatan Kebumen. Selama ini, telur penyu banyak dijual oleh para nelayan untuk dikonsumsi dengan harga Rp2.000 hingga Rp5.000 per butir.
14: Kami berupaya untuk melindungi, melestarikan penyu tersebut untuk generasi kita. Jadi jangan sampai nanti kita ditanya oleh anak cucu kita, seperti apa sih penyu itu? Nah, kita tidak akan bisa jawab. Seperti hanya dongeng saja.
8: Diharapkan pelepas liaran tukik ini akan menambah populasi penyu jenis lekang yang ada di perairan laut selatan Kebumen. Cili dan Cabe, ibu dan anak orangutan berusia 2,5 tahun terpaksa dievakuasi setelah tersesat ke pinggiran permukiman di Sungai Rungan di Kalimantan Tengah. Keduanya seharusnya berada di Pulau Bangamat, Kalimantan Tengah. Namun, akibat sungai yang mendangkal saat kemarau ekstrim, Cili dan Cabe bisa menyeberang dan berjalan jauh dari habitatnya. Keberadaan keduanya diketahui koordinator BOS Melda yang saat itu sedang menyusuri sungai bersama relawan. Ia pun segera menghubungi petugas patroli untuk melakukan evakuasi. Petugas kemudian datang menggunakan perahu patroli sambil membawa makanan untuk memancing Cili dan Cabe mendekat ke tepi sungai. Setelah beberapa kali dipancing dengan makanan, keduanya justru masuk ke dalam perahu secara sukarela. Tak berapa lama, perahu evakuasi yang lebih besar beserta petugas kesehatan tiba di lokasi. Cili dan Cabe kemudian dipindahkan ke perahu evakuasi tanpa harus dibius. Setelah dievakuasi, keduanya akan menjalani pemeriksaan kesehatan di kandang terdekat. Jika kondisinya dinyatakan sehat, Cili dan Cabe akan dikembalikan ke habitatnya di Pulau Bangamat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seorang relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan di Sampit pingsan saat berjibaku memadamkan api.
1: Sementara itu, siswa di Palangkaraya

kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
0: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
6: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal.

0: feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Pedagang ayam potong di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat mengeluhkan melonjaknya harga daging ayam beberapa hari terakhir. Pedagang menyebut kenaikan dipicu akibat langkanya stok ayam potong.
3: Ya, sementara itu harga daging sapi di pasar tradisional di kota Surabaya mencapai Rp145.000 per kilogramnya. Dan akibatnya omset pedagang turun drastis.
4: Melambungnya harga ayam potong di pasar tradisional membuat para pedagang dan konsumen bingung. Seperti yang terjadi di Pasar Palmerah Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Pedagang mengeluhkan melonjaknya harga yang dinilai sudah tidak wajar sekaligus disertai pasokan stok yang kian langka. Kelangkaan pasokan ini akibat aktivitas dari pemotongan ayam yang terhenti selama 2 hari. Untuk bagian paha ayam misalnya, harga modal pedagang yang semula Rp38.000 hingga Rp40.000 kini melonjak hingga Rp50.000 per kilogram. Sayap ayam yang biasanya dijual Rp30.000 naik menjadi Rp40.000, sementara daging ayam file melonjak dari Rp45.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Tingginya harga jual dan daya beli masyarakat merosot. Para pedagang pun kesulitan untuk meraih keuntungan.
5: Semua ayam lagi naik semua ini. Parah ayam.
6: Kalau ini ayam potong ya?
5: Iya, ayam potong, betul.
6: Apa nih Bang, kalau misalnya paha tuh?
5: Ada filet, ada paha, ada sayap dan lain-lain kalau saya.
6: Paha berapa Bang? Sebelum.
5: Kalau paha sebelumnya cuma 40, 38, sekarang modalnya udah segitu. 50 sekarang tuh paha.
6: 50.
4: Di pasar tradisional Soponyono Rungkut, Surabaya, harga daging sapi dijual mulai dari Rp120.000 hingga Rp145.000 per kilogram, tergantung kualitas. Harga ini naik sekitar Rp20.000 per kilogram dari sebelumnya. Mahalnya harga daging ini sudah terjadi hampir 6 bulan terakhir. Kenaikan dipicu oleh susahnya mendapatkan sapi potong. Selain itu, harga sapi hidup yang akan dipotong saat ini sudah mencapai Rp120.000 per kilogram.
7: Iya, naik terus sampai tiap hari, cuma kita nggak bisa naikkan tiap hari.
8: Tiap hari naik terus. Naiknya berapa ribu dari harga sebelumnya?
7: Naiknya banyak, Pak. Sampai 20 ribuan per kilo.
8: Per kilonya?
7: Iya.
4: Kondisi ini pun diperparah dengan daya beli masyarakat terhadap daging sapi yang semakin melemah. Pedagang berharap pemerintah bisa menambah pasokan sapi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Diduga akibat kelelahan dan terpapar asap tebal, seorang relawan pemadam karhutla di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, pingsan saat berjibaku memadamkan api. Relawan tersebut diketahui sebelumnya telah melakukan pemadaman di 3 lokasi yang berbeda.
3: Ya, sementara itu, kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya tak kunjung padam dan membuat kualitas udara memburuk. Siswa terpaksa mengenakan masker selama berada di sekolah.
9: Keluar, jangan keluar. Buat an, bawa ke mobilnya duluan.
10: Rizky Mubarok, anggota tim relawan pemadam kebakaran Masjid Jami Assalam Sampit, terpaksa dibopong oleh rekannya menuju ambulans usai pingsan saat memadamkan api di lokasi lahan yang terbakar. Menurut ketua tim relawan pemadam kebakaran Masjid Jami Assalam, Rizky diduga mengalami kelelahan setelah sebelumnya bersama tim memadamkan karhutla di 3 lokasi berbeda.
11: Jadi anggota kami masuk ke dalam karena itu dekat perumahan, nah terjadi sesuatu pingsan gitu. Nah, alhamdulillah untuk saat ini sudah ditangani oleh pihak rumah sakit, sudah mulai membaik karena sesak napas.
10: Dari peristiwa ini tim relawan berharap adanya perhatian lebih terhadap keselamatan petugas di lapangan. Sebab selama bencana karhutla, para relawan bekerja secara sukarela siang dan malam tanpa mengharapkan bayaran. Bahkan kebutuhan operasional seperti bahan bakar kendaraan hingga logistik makan dan minum masih mereka tanggung secara mandiri.
12: Apinya makin membesar, melebar.
4: Kabut asap pekat menyelimuti sejumlah sekolah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Rabu pagi. Para siswa terpaksa belajar di tengah udara buruk. Padahal data BMKG menunjukkan indeks pencemaran udara telah mencapai kategori berbahaya. Meski status tanggap darurat sudah diperpanjang 2 kali, Dinas Pendidikan setempat belum meliburkan siswa. Disdik hanya mengeluarkan edaran wajib masker, mengurangi jam belajar, dan mengadakan kegiatan di luar ruangan. Akibatnya banyak siswa mulai terserang penyakit dan absen sekolah seperti yang terjadi di SDN 1 Panaru.
12: Pelajarannya kan kita sesuaikan, jadi menyesuaikan jam pelajarannya seperti itu.
13: Berarti jam masuk belajar juga kurang 1 jam, ya. Terus yang pulangnya 2 jam.
12: Juga, ya. Ada beberapa anak dalam satu kelas itu ada yang 4 orang, 3 orang, ya bahkan ada sampai 5 orang dari dalam kelas. Kalau hari ini masih belum, kita masih belum ini, dan hasilnya seperti apa hari ini.
13: Keluhannya apa aja, Bu?
12: Kalau keluhannya rata-rata itu batuk pilek, sakit tenggorokan, badannya panas.
4: Untuk mengantisipasi dampak asap, pihak sekolah membagikan masker gratis. Meski begitu, para siswa mengaku tetap terganggu saat belajar.
13: Asap mengganggu nggak?
14: Mengganggu.
13: Mengganggunya gimana?
14: Di pernapasan.
13: Pernapasan, ya. Yang biasanya tidak menggunakan masker, sekarang menggunakan masker, ya.
15: Oh, lari, suara apinya besar.
16: Oh, bawa cuci. Dari situ berarti pula?
15: Iya, itu kedengaran suara apinya. Kayak bakar ladang itu.
4: Arminati terpaksa mengungsi dari rumahnya karena kobaran api semakin dekat tempat tinggalnya. Tak hanya Arminati, sejumlah warga lainnya juga sudah mulai meninggalkan rumah mereka demi menghindari ancaman api serta kabut asap yang kian hari kian pekat. Sudah sepekan kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan Jalan Bukit Palangka dan Jalan Bukit Keminting, Kota Palangkaraya. Kondisi lahan yang sangat kering ditambah hembusan angin kencang membuat api sulit dikendalikan dan terus menjalar ke berbagai arah. Sementara itu, data BMKG Palangkaraya per 19 Agustus mencatat 3.775 titik panas. 3 wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi diantaranya Kota Palangkaraya, Kabupaten Kota Waringin Timur, dan Kabupaten Kapuas. Samsudi Nur, Kalimantan Tengah.
2: Kita ke informasi lain. Ratusan warga berebut air bekas cucian dalam tradisi siraman panjang di Keraton Kasepuhan Kota Cirebon, Jawa Barat. Warga bahkan rela berdesak-desakan demi mendapatkan air karena dianggap memiliki keberkahan.
3: Sementara di Ciamis, Jawa Barat, menggelar makan bersama dalam tradisi botram salembur di sepanjang jalan tani area persawahan dengan berbagai makanan khas daerah.
4: Ratusan warga berdesak-desakan untuk mendapatkan air bekas cucian dalam tradisi siraman panjang di Keraton Kasepuhan Kota Cirebon, Jawa Barat pada Kamis pagi. Dengan membawa sejumlah wadah air, warga merangsek ke bak penampungan. Dalam tradisi siraman panjang ini, pihak Keraton Kasepuhan mencuci benda-benda pusaka berupa piring hingga guci milik keraton peninggalan zaman Wali Songo yang diperkirakan berusia sekitar 600 abad. Pencucian dilakukan langsung oleh keluarga Sultan dan puluhan abdi dalam. Sementara air bekas cucian benda-benda pusaka menjadi rebutan warga, dianggap mengandung keberkahan.
15: Buat mandi anak-anak yang sakit, tadi sembuh.
17: Oh sembuh. Gitu. Berarti ibu tiap tahun ikutan?
15: Tiap tahun.
17: Dari mana ini, Bu?
15: Dari Cetengu Mundo.
18: Mandi, yang minum bisa.
17: Emang rebutan ya kalau ini rebutan, pas rebutan? Tapi memang itu wajar rebutan.
15: Iya,
17: biasanya juga rebutan, sama desak-desak gitu.
15: Iya, tiap tahun kayak gitu.
17: Air apa sih itu, Bu?
4: Tradisi siraman panjang selalu digelar setiap tahun dan merupakan rangkaian awal tradisi Maulid Nabi Muhammad, di mana puncaknya nanti akan digelar tradisi pelal atau panjang jimat. Di Ciamis, Jawa Barat, warga desa Kujang merayakan hari kemerdekaan dengan tradisi botram salembur. Ratusan warga datang membawa aneka makanan untuk dinikmati bersama. Dalam tradisi botram salembur ini selalu ada makanan khas setempat yaitu peles bebeong dan nasi tutuk rangginang. Tradisi botram salembur kali ini digelar di sepanjang jalan area persawahan. Angin semilir dan pemandangan hamparan sawah membuat suasana makan bersama semakin menyenangkan.
19: Lebih nyuasana gitu kalau di tempat kayak gini. Kayak lebih alami gitu kan. Biasanya kita kalau di kafe dengarnya suara motor ya kan. Kalau di sini ya suara burung-burung, kicau-kicau burung kayak gitu. Jadi lebih tenang gitu, lebih alami, lebih syahdu.
4: Selain untuk merayakan kemerdekaan, tradisi botram salembur juga menjadi ajang silaturahmi dan membangun persatuan warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kehadiran LRT tidak hanya memudahkan mobilitas masyarakat Jakarta, tapi juga membuka akses bagi masyarakat untuk menjelajahi berbagai kuliner hidden gem di sekitarnya.
2: Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Good Morning.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dari hutan, kebun, hingga ruang-ruang komunitas, perempuan terus merawat kehidupan. Namun, peran mereka seringkali belum diikuti oleh akses dan kesempatan yang setara.
5: Harapannya ekonomi restoratif ini kita memulihkan martabat perempuan dan mengoptimalkan potensi perempuan dari penerima bantuan menjadi pemilik aset, mengambil keputusan, menciptakan lapangan pekerjaan.
3: Saksikan The Big Idea Forum, Conscreening Dialogue dengan tema mengutamakan agensi perempuan dalam ekonomi restoratif. Jumat 21 Agustus jam 9 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
6: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut memiliki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
3: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
7: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Mobilitas masyarakat Jakarta kini semakin dimudahkan dengan kehadiran transportasi publik modern seperti misalnya LRT. Menariknya lagi, stasiun LRT juga membuka akses bagi masyarakat untuk menjelajahi berbagai kuliner hidden gem yang ada di sekitarnya.
1: Betul sekali, salah satunya di kawasan stasiun LRT Pancoran Jakarta Selatan yang menyimpan ragam pilihan kuliner lezat hanya dengan berjalan kaki. Berikut liputannya untuk Anda.
2: Habis desek-desekan, antre panjang di LRT, lumayan capek juga ya ternyata bikin perut keroncongan. Waktunya saya nyari makan di sekitar sini. Yuk!
3: Selain memudahkan mobilitas, keberadaan kawasan transit seperti stasiun LRT Pancoran ternyata juga menghidupkan ruang ekonomi baru bagi para pelaku usaha kuliner. Potensi pasar yang besar dari penumpang LRT, pekerja kantoran, hingga warga sekitar membuat kawasan ini tumbuh menjadi surga makanan yang bisa dijangkau tak jauh dari stasiun. Pemberhentian pertama saya jatuh pada sebuah warung sederhana bernama Sukami. Meski tampilannya sederhana, rasa makanan di sini tak perlu diragukan. Warung ini ternyata dikelola langsung oleh mantan koki dari restoran bakmi ternama yang kini memilih merintis usaha sendiri. Tempat ini menawarkan ragam menu menggugah selera, mulai dari aneka mie, nasi goreng, hingga kue tiao siram.
2: Ya, oke. Ini mie-nya pakai mie yang tipis begini, pemirsa. Jadi bukan tipikal yang tebal, jadi dia tipis pipih seperti ini ya. Kita masukin ya, Mas.
4: Iya.
3: Mie yang digunakan di tempat ini merupakan buatan sendiri atau homemade, sehingga kualitas dan rasanya tetap terjaga.
5: Sehari kurang lebihnya sekitar 200-an, 200 porsi ya, 200 porsi bakmi. Untuk nasinya kurang lebih sekitar 50, untuk kue tiaunya mungkin ada 50 porsian juga kue tiaunya. Ada kan, ada kue tiao goreng, ada kue tiao sirem.
6: Kalau untuk mie yang ayamnya itu terasa rempah-rempahnya. Mie ayam tuh kan ayamnya di semur gitu, cuman kayaknya cuman di kecapin doang. Kalengnya ada rasa-rasa bumbunya gitu, rempahnya.
3: Harga yang ditawarkan di Sukami tak perlu merogoh kocek yang dalam. Untuk seporsi mie ayam bakso pangsit hanya dibanderol sebesar Rp19.000. Sedangkan nasi goreng ikan asin dan kue tiao berkisar di Rp20.000 hingga Rp25.000 saja.
2: Yaminnya lembut, manis ya, terus ada baksonya, pangsitnya, ditambah kuahnya juga mantep banget. Tapi kalau disuruh pilih antara tiga makanan ini, saya lebih suka kue tiao siram sapi. Walaupun enak semua sih sebenarnya ya.
3: Puas menikmati olahan mie, perburuan kita berlanjut. Kali ini saya beralih ke menu kuliner Nusantara, yakni pecel lele yang selalu menjadi primadona, terutama saat sore hingga malam hari.
2: Nah, ini dia tempat yang kedua nih. Kita makan pecel lele.
3: Tak jauh dari lokasi pertama, terdapat warung Mas Puji, sebuah warung khas Lamongan yang menyediakan berbagai macam menu andalannya, mulai dari ayam, nila, lele, hingga sate-satean, serta menu pendamping seperti tahu dan tempe. Kunci kelezatan warung Mas Puji terletak pada teknik menggorengnya, yakni menggunakan minyak yang melimpah dan sangat panas, sehingga menghasilkan ikan lele yang renyah di luar, namun tetap lembut di dalam. Dan tentu saja primadonanya adalah sambal khas Lamongan yang pedas, gurih, dan menggugah selera, dipadukan dengan lalapan segar.
2: Wah, ini nih yang spesialnya. Sambalnya ya, Mas ya? Yeah. Ada sambal apa?
7: Ada sambal tomat sama sambal penyet.
2: Sambal tomat, sambal penyet. Yeah. Sehari bisa habis berapa cabai, Mas?
7: Kalau cabai 3 kilo, kalau tomat 8 kilo.
2: 3 kilo, 8 kilo. Wah, saya mau dua-duanya, Mas.
7: Boleh.
3: Buka sejak 2018, keberadaan stasiun LRT Pancoran kian mendongkrak keuntungan warung Mas Puji. Banyaknya pekerja kantoran yang datang membuat warung ini tak pernah sepi. Kemudahan akses transportasi yang terintegrasi

0: Si dengan ragam pilihan kuliner menggugah selera ini tentu menjadi angin segar bagi warga ibu kota. Tak perlu pusing memikirkan kemacetan ataupun lokasi parkir kendaraan, masyarakat dapat menjumpai surga kuliner cukup dengan berjalan kaki beberapa menit dari stasiun.
1: Dua-duanya sambalnya mantap pemirsa, sambal penyetnya enak lebih pedas, sambal tomatnya lebih manis, tapi overall lauknya enak-enak semuanya. Perut udah kenyang, lanjut kita commuting lagi. Kita Patan, Dwi Agung, Jakarta.
2: Dua peristiwa kebakaran terjadi di Jakarta pada Kamis malam. Sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Paseban, Jakarta Pusat dan Durensawit, Jakarta Timur hangus dilalap si jago merah.
3: Informasinya usai jeda, tetap bersama kami di Good Morning.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Iya, bener dong. Cek hujan gini mulu sih.
3: Ngapain kebrak-brak TV? Ganti boxnya.
4: Pakai ini.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin.

0: sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All-Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Berpura-pura menjadi agen penjual telepon genggam, dua wanita menukar kalung emas seberat 10 gram milik pedagang kelontong di Ciputat, Tangerang Selatan dengan kalung emas palsu.
2: Sementara di Cikarang, Kabupaten Bekasi, seorang wanita pemilik toko menjadi korban jambret saat hendak pulang ke rumah. Tas berisi uang dan perhiasan raib di gondol jambret.
3: Seorang wanita pemilik toko di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penjambretan saat hendak pulang ke rumah bersama suaminya. Aksi penjambretan terjadi di perumahan Bumi Cikarang Makmur, Cikarang Selatan, Rabu malam. Peristiwa bermula saat korban bersama suaminya hendak pulang dari toko tempat usaha mereka. Saat melintas di lokasi kejadian, salah satu pelaku menghampiri dan langsung merampas tas yang dibawa oleh korban. Korban kehilangan uang tunai sebesar 8 juta rupiah dan perhiasan emas senilai 50 juta rupiah. Korban juga mengalami luka gores pada bagian tangan saat berusaha melawan pelaku.
4: Selesai kunci toko, saya naik kendaraan saya, motor. Nah, istri udah nunggu di samping ruko, samping nasi bebek itu. Saat saya kunci itu, istri lagi ngobrol dulu lah sama istri yang nasi bebek. Begitu saya selesai, dia nyebrang bot itu kan. Kejadiannya gak lama motor itu, si penjambret itu langsung masuk, posisinya langsung udah di depan itu.
3: Pasca kejadian, korban lalu melapor ke Polsek Cikarang Selatan. Berpura-pura menjadi agen penjual telepon genggam, dua wanita diduga terlibat dalam aksi penipuan terhadap wanita pemilik warung di Kampung Cilalung, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan pada Selasa. Awalnya pelaku meminjam kalung emas seberat 10 gram yang dikenakan korban dengan alasan untuk difoto. Namun saat kalung berpindah tangan, pelaku diduga menukarnya dengan kalung palsu. Korban baru menyadari kalung miliknya telah ditukar setelah sejumlah tetangga mempertanyakan kalung yang dibawa kedua wanita tersebut.
5: Datangin dua orang tersebut dan sampai akhirnya ibu itu merasa kok di framing di media sosial kan dihipnotis. Tapi pada ini ada sebuah peristiwa penipuan yang mana sebuah peristiwa itu menggerakkan seorang untuk menyerahkan barang atau uang yang intinya secara melawan hukum.
3: Kedua pelaku yang wajah salah satunya terekam jelas di CCTV tengah diburu aparat Polsek Ciputat Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dua peristiwa kebakaran terjadi di Jakarta pada Kamis malam. Sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Paseban, Jakarta Pusat hangus dilalap si jago merah.
2: Sementara itu di Duren Sawit, sebuah rumah dua lantai di tengah permukiman padat ludes dilahap si jago merah.
6: Kobaran api melahap sejumlah rumah di permukiman padat penduduk Jalan Keramat Sawah, Paseban, Senen, Jakarta Pusat, Kamis malam. Lokasi rumah di gang sempit serta kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lain. Warga yang panik segera berusaha membantu petugas memadamkan api. Sebanyak 29 unit mobil damkar dikerahkan hingga api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting listrik pada salah satu rumah.
7: Langsung gede.
8: Asal api ini gak tahu dari rumah siapa.
7: Dari pertengahan gitu ya, rumah tengah.
8: Tapi tahu Pak, nama yang punya awal asal api ini dari mana?
7: Katanya Ibu Injoh, Bu Injoh.
8: Itu api langsung gede aja gitu Pak?
7: Langsung gede.
8: Sempat ngerambat gitu Pak?
7: Iya, yeah, anginnya gede Pak.
6: Kebakaran juga terjadi di kawasan Kampung Sumur Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis malam. Sebuah rumah dua lantai di tengah permukiman padat ludes dilalap si jago merah. Hal ini membuat warga sekitar berhamburan keluar rumah. 14 armada damkar dan 70 personil dikerahkan untuk menjinakkan api agar tidak meluas.
9: Yang terbakar satu buah rumah tingkat yang berlamat Kampung Sumur, Duren Sawit. Alhamdulillah telah dilaksanakan dengan selamat semuanya, tidak ada korban. Alhamdulillah dari pihak warga maupun dari anggota juga aman semua. Terkendala tadi masalah listrik saja sama akses jalannya agak sempit gitu.
6: Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Polsek Duren Sawit masih menyelidiki penyebab kebakaran dengan memintai keterangan sejumlah saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Hujan deras di Cusco, Peru membuat otoritas tempat menangguhkan akses masuk wisatawan di jalur Inca Trail menuju Machu Picchu.
2: Informasi mancanegara lainnya usai jeda tetap di Good Morning.

0: Bandung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Dari hutan, kebun, hingga ruang-ruang komunitas, perempuan terus merawat kehidupan. Namun, peran mereka seringkali belum diikuti oleh akses dan kesempatan yang setara.
1: Harapannya ekonomi restoratif ini kita memulihkan martabat perempuan dan mengoptimalkan potensi perempuan dari penerima bantuan menjadi pemilik aset, mengambil keputusan, menciptakan lapangan pekerjaan.
0: Saksikan The Big Idea Forum, Kanskring Dialogue, dengan tema mengutamakan agensi perempuan dalam ekonomi restoratif. Jumat 21 Agustus jam 9 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Hujan deras di Cusco, Peru membuat otoritas tempat menangguhkan akses masuk wisatawan di jalur Inca Trail menuju Machu Picchu. Berbagai titik jalur pendakian peninggalan masa prahispanik pun ikut terdampak atas kondisi cuaca yang tidak menentu ini.
1: Di lokasi lain, gempa bermagnitudo 7,2 menerjang selatan Peru pada Kamis. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan berada di lokasi yang aman guna mengantisipasi gempa susulan.
2: Sejak hari Rabu waktu setempat, otoritas di Cusco, Peru telah menangguhkan akses masuk pengunjung jalur Inca Trail menuju Machu Picchu. Atas insiden tanah longsor dan kerusakan yang dipicu oleh hujan deras di berbagai titik jalur peninggalan masa prahispanik tersebut. Terlihat betapa derasnya aliran air di beberapa titik akibat kondisi cuaca yang tak menentu. Para pengunjung pun tampak mengenakan jas hujan serta mencari tempat berteduh. Penangguhan akses bertujuan untuk menjamin keselamatan wisatawan di tengah kondisi cuaca yang buruk. Situasi darurat juga telah dilaporkan terjadi di sejumlah lokasi di Peru. Menurut otoritas setempat, hujan deras mulai turun pada Senin lalu. Sebagai antisipasi, petugas terus memantau kondisi jalur guna mengidentifikasi risiko yang dapat terjadi. Media setempat melaporkan bahwa setidaknya 232 wisatawan dan 416 porter terpaksa bermalam di permukiman sekitar Machu Picchu setelah tertahan akibat penutupan jalur Inca Trail. Gempa bermagnitudo 7,2 menerjang selatan Peru pada Kamis. Menurut Geophysical Institute of Peru, pusat gempa terletak 35 km di utara Cora-Cora Parinacocas, wilayah Ayacucho, pada kedalaman 108 km. Guncangan juga terasa di Arequipa, Ica, Cusco, Apurimac, dan Huancavelica. Angkatan Laut Peru menyatakan tidak ada resiko tsunami atas peristiwa ini. Wali kota Parinacocas, Tony Reyes Anampa, meminta dukungan dari otoritas setempat mengingat banyaknya rumah yang terbuat dari tanah liat yang membuat lebih rentan terhadap gempa. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan berada di lokasi yang aman guna antisipasi gempa susulan. Sampai saat ini belum ada laporan terkait korban jiwa dari peristiwa ini.
1: Lomba lari ternyata tidak hanya digemari oleh manusia. Di Lithuania, sejumlah anjing juga antusias ikut lomba lari dan lomba kostum.
0: Dan berita lomba lari anjing ini akan mengakhiri Good Morning untuk edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Alfian Raharjo.
1: Dan saya Dea Kartika. Have a great day, stay happy and healthy.
0: Sampai jumpa.
3: Tidak hanya manusia, para anjing jenis corgi ini tak kalah antusias saat mengikuti lomba lari yang digelar pada 15 Agustus lalu. Diikuti sekitar 130 anjing dari 8 negara, lomba ini digelar di sebuah taman di Vilnius, ibu kota Lithuania, dan menarik ribuan penonton. Dalam setiap balapan, para anjing ini harus mengikuti arahan sang pemilik, mulai dari titik start, serta berfokus untuk berlari menuju garis finish dan tidak boleh berbelok atau keluar dari lintasan. Selain lari, acara ini juga menggelar kontes anjing berkostum unik.

Jika kontes anjing tercantik mungkin sudah biasa. Di Santa Rosa, California, kontes anjing terjelek di dunia digelar pada 14 Agustus lalu. Kontes tahunan ini sekaligus merayakan ulang tahunnya yang ke-50 di Sonoma County Fairgrounds dan menjadi pusat perhatian karena diikuti oleh para pecinta anjing. Selain menampilkan wajah unik yang tidak simetris, rambut jarang, serta lidah yang menjulur, kompetisi ini juga menjadi gagasan untuk mengadopsi hewan peliharaan yang memiliki keindahan dan keunikan tersendiri. Sehingga dengan keunikan tersebut dapat membantu para anjing ini menemukan rumah yang nyaman serta kasih sayang dari para pengadopsinya. Dalam ajang ini, juara ketiga dimenangkan oleh anjing bernama Otto berusia 2 tahun yang memiliki bibir sumbing. Barry, sang pemilik, mengaku anjingnya tersebut berhasil bertahan hidup meski menghadapi banyak resiko. Juara kedua merupakan peserta yang baru pertama kali mengikuti kontes, yakni Pinky. Campuran Pomeranian Chihuahua milik Laura Brown ini berusia 11 tahun. Sedangkan juara pertama diraih oleh anjing Pak berusia 6 tahun lengkap mengenakan kalung mutiara bernama Ginny Lou. Ia juga menang setelah mengikuti kontes ini untuk keempat kalinya.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya. Dan kita awali informasi pertama, kebakaran hebat melanda permukiman di Jalan Keramat Sawah, Paseban, Jakarta Pusat pada Kamis malam. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat membesar hingga merambat ke bangunan lainnya.
1: Sementara itu di Depok, polisi menemukan potongan tubuh manusia bagian betis di aliran Kali Grogol. Kuat dugaan potongan tubuh adalah jasad korban mutilasi.
2: Kebakaran hebat melanda permukiman di Jalan Keramat Sawah, Paseban, Senen, Jakarta Pusat, Kamis malam. Kondisi rumah yang berada di gang sempit membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Sejumlah warga yang panik melihat besarnya api segera berusaha membantu petugas pemadam untuk memadamkan api.
3: Langsung gede.
4: Cepat merambat gitu, Pak?
3: Iya, anginnya gede, Pak.
2: Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 29 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi.
5: Kampung Sumur, Duren Sawit, Jakarta Timur.
2: Satu unit rumah 2 lantai di kawasan Kampung Sumur, Klender terbakar Kamis malam. Dari rekaman video amatir, terlihat kobaran api yang terus membesar membuat sejumlah warga berhamburan keluar dari rumah untuk memantau situasi penyebaran api. Tugas damkar langsung turun ke lokasi dengan mengerahkan 70 personel dan 14 mobil damkar. Api akhirnya dapat dipadamkan 30 menit kemudian. Warga Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan potongan tubuh manusia di aliran Kali Grogol. Penemuan sepasang kaki ini pertama kali diketahui setelah seorang warga melaporkan kepada petugas sumber daya air Kamis petang. Tak berselang lama, Satresmo Polda Metro Jaya tiba dan langsung melakukan identifikasi serta pemeriksaan terhadap temuan tersebut. Katim Sus 2 Resmo Polda Metro Jaya Ibda Bregi Yesaya Immanuel mengatakan potongan yang ditemukan merupakan bagian tubuh manusia yang diduga berkaitan dengan kasus mutilasi yang tengah ditangani. Potongan tubuh yang ditemukan ini merupakan sepasang kaki bagian betis.
6: Sehari setelah penemuan yang kemarin, penemuan paha, hari ini penemuan kaki bagian betis, ada 1 pasang. Nah, kami duga ini milik korban, makanya setelah ini kami akan kirim untuk potongan mayat ini ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk identifikasi lebih lanjut.
2: Selanjutnya potongan tubuh dibawa ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati untuk menjalani pemeriksaan dan identifikasi forensik. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang anak perempuan berusia 2 tahun di Wonosobo, Jawa Tengah menjadi viral di media sosial. Ia membuat heboh tetangganya lantaran memanjat atap rumah setinggi 3 meter tanpa rasa takut.
0: Ya, sementara itu di Cikarang, Kabupaten Bekasi, seorang wanita pemilik toko menjadi korban

0: jambret saat hendak pulang ke rumah. Tas berisi uang dan juga perhiasan raib di gondol jambret.
1: Seorang anak berusia 2 tahun di Wonosobo, Jawa Tengah membuat geger media sosial. Anak yang sedang lucu-lucunya bermain membuat aksi tak biasa. Bukannya bermain masak-masakan, namun si anak justru memanjat atap rumah setinggi 3 meter. Aksi nekat ini dilakukan si anak saat ibunya pergi bekerja dan neneknya sedang mencuci baju. Mengetahui cucunya berada di atap, nenek anak pun berteriak meminta pertolongan tetangga. Beruntung, tetangga dapat menyelamatkan si anak tanpa luka sedikitpun.
2: Ternyata pas mau balik lagi baru ketahuan ada di atap gitu. Gak tahu awalnya lewat mana, gak tahu tiba-tiba sudah di atap gitu aja. Atapnya ini kan langsung gandeng sama tanah di rumah ini. Jadi kan mungkin bisa langsung dinaiki gitu.
1: Seorang wanita pemilik toko di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penjambretan saat hendak pulang ke rumah bersama suaminya. Aksi penjambretan terjadi di perumahan Bumi Cikarang Makmur, Cikarang Selatan pada Rabu malam lalu. Peristiwa bermula saat korban bersama suaminya hendak pulang dari toko tempat mereka berusaha. Saat melintasi lokasi kejadian, salah satu pelaku menghampiri dan langsung merampas tas yang dibawa korban. Pasca kejadian, korban lalu melapor ke Polsek Cikarang Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya, adu mulut terjadi antara warga dan petugas saat penertiban ratusan bangunan liar di Jalan Pasir Putih Depok.
3: Sementara di Garut, warga protes jalan rusak puluhan tahun tidak diperbaiki. Mobil ASN yang akan melintas di jalan tersebut pun dipaksa putar balik.
4: Ratusan bangunan liar di Jalan Pasir Putih Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat dibongkar oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Pembongkaran diwarnai dengan protes dan adu mulut antara sejumlah warga dan petugas. Sejumlah warga memprotes karena bangunan mereka dibongkar petugas. Warga sempat mempertanyakan surat peringatan yang diklaim belum mereka terima. Total sekitar 120 bangunan ditertibkan dalam kegiatan ini. Bangunan tersebut terdiri dari lapak warung, pos keamanan, hingga rumah warga. Petugas menyebut penertiban dilakukan karena bangunan-bangunan tersebut berdiri di area yang melanggar aturan. Sebagian di antaranya berada di atas saluran air dan melanggar garis sepadan sungai. Petugas menegaskan penertiban sudah melalui tahapan sesuai prosedur.
5: Ini ada 120 bangunan sesuai dengan SP yang kita layangkan. Kita sesuai dengan prosedur ya. SP 1, 2, dan 3 setelah kita layangkan. Dan alhamdulillah banyak sebagian warga yang sadar diri bahwa bangunan yang kita tertibkan ini adalah melanggar garis sepadan sungai dan kemudian ada di bantaran sungai.
4: Penertiban ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi saluran air sekaligus menjaga ketertiban dan kelancaran lingkungan di sekitar Jalan Pasir Putih. Kendaraan dinas ini dihentikan massa saat melintasi jalan rusak di Banjarwangi, Garut, Jawa Barat, per Kamis. Selain dipaksa putar balik, beberapa orang sempat terlihat memukul bagian kendaraan. ASN yang semula akan memeriksa jalur rusak pun akhirnya putar arah. Usai aksi itu, ribuan massa dari Kecamatan Banjarwangi, Pendei, dan Singajaya bergerak menggeruduk kantor DPRD setempat. Mereka menyuarakan kekesalan akibat jalan rusak yang tidak kunjung diperbaiki. Jalan Banjarwangi Singajaya mengalami kerusakan selama belasan tahun. Diperkirakan jalan rusak sekitar 20-40 km. Massa meminta agar jalan dibangun dengan layak. Selain massa, pengusaha angkutan juga sengaja mogok massal.
6: Tidak meminta jalan yang mewah, jalan yang bagus, berkilocet enggak. Hanya satu permintaan warga Banjarwangi Singajaya Pendei, hanya satu. Apa? Jalan yang layak digunakan. Sekali lagi, jalan yang layak digunakan oleh masyarakat.
4: Jalan Raya Banjarwangi merupakan akses penghubung Kecamatan Singajaya, Pendei, dan Banjarwangi menuju pusat kota Kabupaten Garut. Kerusakan jalan terbilang parah karena berlubang hingga aspal terkelupas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Perjalanan kereta api listrik KRL lintas Tangerang dan Bogor terganggu akibat dua kecelakaan di masing-masing lintasan jalur.
0: Insiden ini pun membuat perjalanan para angker atau anak kereta terganggu pada Kamis pagi.
7: Viral di media sosial, video sejumlah penumpang KRL yang terlihat bergegas kembali ke jalur 1 di stasiun Pasar Minggu Baru, Jakarta Selatan, Kamis pagi. Dinarasikan, penumpang mendapat informasi bahwa KRL dari jalur 2 akan diberangkatkan terlebih dahulu. Namun, situasi berubah ketika KRL di jalur 1 justru yang diberangkatkan terlebih dahulu sehingga momen ini terjadi.
8: Kami himbau kepada seluruh penumpang yang bertujuan akhir stasiun Jakarta Kota untuk berpindah ke peron 1 atas perhatiannya.
7: Warganet juga membagikan suasana padatnya calon penumpang KRL di peron stasiun Cawang. Salah satu pengguna Thread, Bunga Ligiahu, mengaku tertahan hingga 1 jam lebih. Momen-momen tersebut terjadi di tengah gangguan perjalanan KRL Bogor Jakarta Kota akibat kecelakaan di sekitar stasiun Tebet. Tewasnya seorang pria yang tertemper KA1183 relasi Bogor Jakarta Kota di kawasan Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan Kamis pagi jadi pemicu keterlambatan perjalanan KRL lintas Bogor atau Red Line. Menurut warga, saat kereta mendekati lokasi, korban tiba-tiba berada di jalur kereta hingga akhirnya tertabrak. Korban disebut merupakan warga sekitar dan diduga sudah pikun.
9: Oh, tadi saya lagi duduk sini. Hah? Terus dia lagi duduk di sebelah. Hah? Terus pas kereta deket, tuh udah nggak ada si nengok.
10: Dia loncat sendiri atau
9: gimana? Oh, saya kurang tahu, nggak ngeliat tuh. Saya lagi ngeliatin kereta kesana soalnya.
7: Petugas ambulans dari Dinas Pemakaman Jakarta mengevakuasi jasad korban ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pagi tadi, para pejuang rupiah di ibu kota tak hanya menghadapi satu gangguan perjalanan kereta. Jalur lintas Tangerang atau Brown Line juga terganggu setelah KA1914A relasi Duri Tangerang tertemper sepeda motor di antara stasiun Rawabuaya dan Batu Ceper. Mengutip Detikcom, dalam insiden tersebut seorang pelajar berinisial DK tewas di lokasi kejadian karena luka parah di bagian kepala. Salah satu pengguna Threads, It's Bibles, mengunggah kondisi sesaknya stasiun Duri akibat insiden tersebut pada tadi pagi. Sementara itu, mengutip informasi KAI lewat media sosialnya, saat ini baik perjalanan komuter lain lintas Tangerang dan Bogor sudah dapat dilalui. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Pak Sutri melakukan pencurian puluhan ekor kambing di belasan TKP di Lereng Merapi.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, pasangan suami istri di Magelang berhasil diringkus Polresta Magelang usai kedapatan mencuri puluhan ekor kambing. Aksi mereka dilakukan di belasan TKP di Bantalan, Lereng Merapi.
1: Ya, sementara itu marah karena ditipu, para calon jemaah melabrak direktur travel di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Jambi. Para korban tergiur promo umroh 20 juta rupiah yang berujung pada gagal umroh. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
2: Pasangan suami istri dibekuk Satreskrim Polresta Magelang pada Kamis karena mencuri kambing warga. Kedua pelaku dibekuk di rumahnya beserta barang bukti 4 ekor kambing dan 1 unit motor. Modus pelaku mengincar kandang di area sawah yang jauh dari permukiman. Kedua pelaku berbagi peran, suami merusak pintu kandang dan memasukkan kambing ke dalam karung, sementara istri menunggu motor sebagai joki. Berdasarkan penyelidikan, pasutri ini sudah beraksi di 11 TKP Kabupaten Magelang. Kambing curian dijual di pasar hewan maupun secara daring dengan harga Rp300.000 hingga Rp1,5 juta. Kedua pelaku kini menjalani pemeriksaan di Mapolsek Dukun dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Amarah sejumlah calon jemaah umroh di Jambi tak terbendung saat melabrak direktur travel PT Gema Suara Talbiyah di halaman Kejaksaan Tinggi Jambi pada Kamis. Para korban kecewa lantaran gagal berangkat ke Tanah Suci usai tergiur promo umroh murah seharga 20 juta rupiah serta janji pengembalian uang yang tak kunjung ditepati. Direktur travel berdalih akan mengembalikan uang secara bertahap dalam rentan waktu 6 bulan. Namun sebanyak 77 korban dari total 100 orang hingga kini belum menerima pengembalian dana. Pihak Kementerian Haji dan Umrah mengindikasi adanya praktik penelantaran dengan estimasi kerugian mencapai miliaran rupiah. Bila terbukti melanggar, Biro Travel tersebut terancam sanksi pencabutan izin usaha hingga jalur hukum pidana.
3: Bisa nanya aja dikit, Prof.
2: Komisi sudah Pemberantasan Korupsi memeriksa dua pejabat Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto di ruang Reskrim Polresta Banyumas pada Kamis. Keduanya merupakan Wakil Rektor 1 Nur Farid serta Wakil Rektor 3 Norman Ari Prayogo. Usai menjalani pemeriksaan sejak pukul 1 siang, kedua pejabat kampus tersebut memilih bungkam dan enggan memberikan keterangan pada awak media. Selain dua wakil rektor, penyidik KPK juga memeriksa 1 staf wakil rektor 3 dan 2 orang dari pihak ketiga. Hingga Kamis malam, proses pemeriksaan kelima orang tersebut masih berlangsung dan belum ada keterangan resmi terkait perkara korupsi yang sedang diusut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dua pelaku curanmor di wilayah Kecamatan Tugu, Kota Semarang berhasil diamankan oleh Resmob Polrestabes Semarang. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian yang sama dan telah keluar penjara sebanyak 7 kali.
0: Sementara itu di Duren Sawit, Jakarta Timur, seorang warga kehilangan spion mobil saat mobil diparkir di teras halaman. Atas kejadian ini, korban tidak melapor ke polisi, tetapi justru memviralkan video pencurian.
2: Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh dua residivis kampuhan di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat minggu lalu. Aksi pencurian dilakukan pada pukul 3 pagi di wilayah Kecamatan Tugu. Pelaku menggunakan kunci letter T untuk membobol kunci kontak motor metik. Kurang dari 6 hari setelah kejadian, polisi berhasil menangkap keduanya di rumah masing-masing. Selain mengamankan pelaku, polisi berhasil mengamankan motor hasil curian beserta barang bukti kejahatan. Dari hasil pemeriksaan, keduanya adalah residivis kambuhan yang sudah melakukan aksi curanmor 7 kali.
4: Dan barang bukti yang berhasil kita sita dari kedua pelaku tersebut, yaitu 1 unit sepeda motor Honda Beat Street warna coklat dan 1 set kunci L dan mata kunci dari kunci T yang digunakan untuk melakukan pencurian.
2: Sementara itu di Duren Sawit, Jakarta Timur, aksi pencurian spion mobil terekam CCTV. Aksi pencurian terjadi pada Senin subuh lalu. Kedua pelaku mengambil spion sebuah mobil yang terparkir di teras rumah warga. Atas kejadian ini, pemilik mobil mengalami kerugian hampir 2 juta rupiah. Pemilik sendiri tidak melaporkan kasus ini ke polisi, namun memviralkan video pencurian dengan harapan pelaku insyaf dan tidak mengulangi perbuatannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berpura-pura menjadi agen penjual telepon genggam, dua wanita menukar kalung emas seberat 10 gram milik pedagang kelontong dengan kalung emas palsu di Ciputat, Tangerang Selatan.
1: Sementara itu di Bandung, Jawa Barat, modus pura-pura sewa kamar, seorang tamu hotel nekat mencuri 3 televisi hotel.

0: Santai tapi pasti, pria yang merupakan tamu hotel ini membawa kabur televisi dari salah satu hotel di kawasan Pasir Koja, Bandung, Jawa Barat pada Senin. Tidak tanggung-tanggung, 3 unit televisi dicuri dari 3 kamar berbeda yang disewanya. Pelaku melancarkan aksinya bersama seorang rekan yang bertindak sebagai sopir. Kapolsek Ciparai, Kompol Kurniawan menyatakan pihaknya masih menyelidiki kejadian ini. Berpura-pura jadi agen penjual telepon genggam, dua wanita diduga terlibat dalam aksi penipuan terhadap wanita pemilik warung di Kampung Cilalung, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan pada Selasa. Awalnya pelaku meminjam kalung emas seberat 10 gram yang dikenakan korban dengan alasan untuk difoto. Namun saat kalung berpindah tangan, pelaku diduga menukarnya dengan kalung palsu. Korban baru menyadari kalung miliknya telah ditukar setelah sejumlah tetangga mempertanyakan kalung yang dibawa kedua wanita tersebut. Kini kedua pelaku yang wajah salah satunya terekam jelas di CCTV tengah diburu aparat Polsek Ciputat Timur. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Apa saja pilihan menu kuliner dekat stasiun

0: Usia yang sudah lanjut tidak menyurutkan semangat para lansia untuk menjemput rezeki. Di Magetan, bapak dua anak bertahan sebagai perajin serok tradisional selama belasan tahun.
1: Sementara di Madiun, ada seorang sopir yang beralih menjadi penjahit vermak baju keliling untuk meneruskan pekerjaan sang istri.
0: Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Pak Idi, warga Desa Nitikan, Kecamatan Plaosan, Magetan ini tetap setia membuat serok tradisional dari bahan kawat selama belasan tahun. Iya, profesi warisan orang tuanya tetap ditekuni Pak Idi sejak tahun 2008. Di depan rumahnya, Pak Idi merakit serok tradisional dengan ukuran kecil, sedang, dan besar. Dengan cekatan, jari-jari Pak Idi merakit kawat dan bambu dengan bantuan tang. Setiap hari, Pak Idi mengaku bisa membuat serok sebanyak 20 buah. Meski terkesan sederhana, serok tradisional masih diburu pembeli karena harganya murah.
1: Jarang, saingannya juga jarang, terus ini lebih hemat, lebih murah, yaitu akhirnya laku. Harga bervariasi, Mas. Harga itu yang terkecil paling murah itu 3.000 per biji. Tapi kalau yang besar, yang jumbo itu sampai 50.000 per biji.
0: Tak hanya di Magetan, serok buatan Pak Idi dijual hingga Madiun dan Ponorogo. Dari profesinya ini, bapak dua anak ini mengaku dapat meraup cuan hingga jutaan rupiah per bulan. Suara mesin jahit beradu dengan deru kendaraan bermotor saat Supeno memermak pakaian di tempat mangkalnya di tepi jalan depan lapangan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Pria berusia 69 tahun ini menekuni profesi penjahit sejak tahun 2020 berawal dari musibah yang dialami istrinya akibat kecelakaan. Supeno yang sebelumnya bekerja sebagai sopir beralih profesi meneruskan pekerjaan sang istri.
2: Karena istri saya kecelakaan, yang bisa itu istri saya kecelakaan. Terus saya yang nerusin gitu, nyopir saya istirahat, ganti haluan. Tapi ya cuman meremak aja.
0: Iya, pekerjaan Supeno terbatas hanya memermak pakaian saja seperti memendekkan celana, mengecilkan baju hingga mengganti resleting. Meski begitu, kehadiran Supeno jadi pilihan bagi warga yang menginginkan pelayanan praktis dan cepat.
3: Lebih praktis, terus nggak perlu tinggal-tinggal loh Pak. Dan saya merasa terbantu karena dari harga pun ini juga terjangkau, lebih murah.
0: Dalam sehari, Supeno mengaku bisa mendapat Rp50.000 hingga Rp60.000. Baginya, jasa permak pakaian keliling bukan hanya sekedar pekerjaan, namun jadi penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Remaja ini mengalami luka-luka di bagian tangan dan bahu setelah disayat oleh tetangganya sendiri menggunakan cutter pada Rabu malam. Kakak korban menyebut terduga pelaku yang juga masih remaja tiba-tiba menyayat adiknya sebanyak 3 kali di depan sebuah kios dekat rumah korban di Jalan Macini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan.
1: Mereka berapa orang? Berapa orang itu?
2: Sendiri.
1: Sendiri ya? Sendiri ya? Sendiri jadi yang potongnya bersama lagi. Apa masalahnya?
2: Kurang tahu ya Pak.
1: Bukan masalah pribadi apa?
2: Kurang tahu Pak.
1: Kali-kali.
2: Untuk
1: tersinggung Pak.
0: Polisi yang menerima laporan langsung bertemu dengan keluarga korban dan mendatangi rumah terduga pelaku. Sayangnya terduga pelaku sudah kabur dari rumahnya. Petugas dari Polrestabes Makassar masih mengejar terduga pelaku, sementara korban mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Pelamonia.
3: Kamu tadinya dari mana?
0: Seorang pelajar SMP jadi korban salah sasaran saat terjadi tawuran di Jalan Raya Muncul, Kecamatan Soler, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa lalu. Terkena sabetan senjata tajam, tangan pelajar 15 tahun ini nyaris putus. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh temannya. Kanit Reskrim Polsek Cisoka menyebut awalnya korban menyaksikan siaran langsung tawuran dua kelompok melalui media sosial. Korban kemudian ke lokasi untuk melihat secara langsung, namun justru menjadi korban.
4: Awalnya korban ini dia melihat informasi ini di lab IG. Di lab IG kemudian dia datang berniat untuk hanya menonton tawuran. Namun ketika dia akan kabur, mendadak kendaraan yang ditumpangi oleh dia mendadak mogok. Dia kemudian menjadi korban dari salah satu pihak sekolah yang tawuran tersebut.
0: Korban sudah menjalani operasi di RSU 3 Raksa Tangerang, sementara polisi masih melakukan penyelidikan dan pengejaran pelaku yang melukai korban. Di Madiun, Jawa Timur, seorang anak perempuan jadi korban saat melerai kedua orang tuanya yang cekcok. Warga desa Munggut, Kecamatan Wungu ini menderita luka tusukan dari pisau yang dipegang ayah tirinya. Ibu korban juga mengalami luka di perut akibat sabetan senjata tajam. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa kedua korban ke Rumah Sakit Dr. Sudono, sementara pelaku melarikan diri.
5: Setelah mendapat laporan tersebut, kami berupaya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Infonya adalah bahwa ada kejadian itu dimulai dari percekcokan antara seorang laki-laki dan perempuan, yang kemudian ketika percekcokan mulai memuncak, kemudian si laki-laki mengeluarkan pisau yang tujuannya untuk menusuk si korban. Namun demikian, saat itu ada anaknya yang berusaha melerai, yang kemudian ternyata didorong jatuh, kemudian setelah jatuh ditusuk.
0: Sehari setelah kejadian, anggota URC Opsnal Satreskrim Polres Madiun menangkap pelaku. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, yakni sebilah pisau, telepon seluler, dan pakaian yang diduga digunakan saat kejadian. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Jumpa lagi, Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Kali ini bersama saya, Mayfri Syarif.

0: Viral di media sosial, seorang pemuda tanpa busana mengamuk dan memukul sejumlah pengendara yang melintas di Jalan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sementara itu ada seorang pemuda yang juga diamankan warga setelah ketahuan memanjat masuk ke rumah warga di Koja, Jakarta Utara. Pelaku ini diduga dalam pengaruh obat keras.
1: Kejadian tak terduga menimpa peserta panjat pinang di Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara saat ikut serta lomba 17 Agustus. Peserta yang sudah berhasil mencapai puncak tiang mendadak kehilangan keseimbangan saat mengambil hadiah. Ia pun tergelincir dan terjatuh. Warga pun seketika panik berteriak. Panitia bersama peserta lain dan warga setempat langsung memberikan pertolongan pertama kepada korban. Dikonfirmasi pada Selasa, Kepala Desa Tanjung Selamat, Ika Trisnawati membenarkan peristiwa itu. Korban diketahui bernama Muhammad Abdi Maulana mengalami patah tulang lengan kanan. Saat ini ia telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Rantau Prapat. Atas peristiwa itu, pihak pemerintah desa terus mendampingi korban dalam perawatan di rumah sakit sampai korban kembali pulih. Viral di media sosial, seorang pemuda tanpa busana mengamuk dan memukul sejumlah pengendara yang melintas di Jalan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu dini hari. Aksi tersebut sempat membuat pengendara lain khawatir. Petugas Polsek Jagakarsa pun langsung mengamankan terduga pelaku pada Rabu.
2: Jadi dia pengaruh dari minuman keras. Untuk sementara ini sampai sekarang belum ada yang melapor.
1: Sementara itu, terduga pelaku masih menjalani proses penyidikan untuk mengetahui secara pasti rangkaian kejadian dan motif aksinya. Kasus ini masih dalam penanganan Polsek Jagakarsa. Seorang pemuda berhasil diamankan setelah ketahuan memanjat pagar dan berusaha masuk ke rumah warga di Jalan Cikijang 4, Koja, Jakarta Utara pada Selasa malam. Pemuda tersebut sempat diusir oleh pemilik rumah, namun ia kembali memanjat rumah warga lain dan aksinya akhirnya diketahui oleh ketua RT setempat. Diduga, pemuda tersebut beraksi dalam pengaruh obat keras.
3: Ada saya ketahuan. Saya tangkap, saya tanya tuh, saya interogasi, saya bawa ke rumah. Gak lama, saya bawa lagi ke pos RW untuk ditindaklanjuti.
4: Dari pengakuannya apa itu, Pak?
3: Pengakuannya, ya namanya anak itu ternyata pas diperiksa ada barang bukti obat-obatan seperti tramadol dan eksimer.
1: Kini, pemuda berserta barang bukti sudah diamankan di Mapolsek Koja, Jakarta Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi membongkar praktik home industry dari tembakau sintetis yang dijalankan di rumah Indekos di kawasan Jakarta Selatan. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional memusnahkan ladang ganja seluas 12 hektar di Kabupaten Nagan Raya Aceh. 30.000 batang ganja yang siap panen dimusnahkan oleh petugas.
5: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar peredaran tembakau sintetis yang diracik dan diedarkan secara tersembunyi di wilayah Jakarta Selatan. Kasus pertama diungkap pada 1 Agustus 2026 di kawasan Jalan MK V1 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di lokasi ini polisi menangkap pemuda berinisial Q berusia 23 tahun. Dari tangan Q, petugas menyita tempat plastik klip berisi tembakau sintetis dengan total berat bruto 101,28 gram. Polisi juga menemukan timbangan, plastik klip, lakban, dan telepon seluler. Dari pemeriksaan, polisi menduga Q memperoleh tembakau sintetis melalui media sosial Instagram. Transaksi dilakukan secara digital, sementara barang diambil dengan sistem tempel di lokasi yang telah ditentukan. Modus serupa juga terungkap dalam pengungkapan kedua pada 4 Agustus 2026. Polisi menggeledah sebuah rumah indekos di kawasan Jalan Matasan 2, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Di lokasi ini petugas menangkap pemuda berinisial A berusia 24 tahun. Tak hanya menemukan tembakau sintetis siap edar, polisi juga menemukan sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk proses peracikan. Di antaranya adalah 3 botol liquid vape yang diduga mengandung bibit sintetis, timbangan elektrik, plastik klip kosong, alat peracikan, 2 botol berisi alkohol, dan tembakau murni. Tembakau sintetis ditemukan dalam sejumlah kemasan dengan total berat mencapai 386,1 gram. Polisi juga menemukan petunjuk dari telepon seluler milik A yang mengarah pada aktivitas pembelian bahan dan peredaran narkotika melalui media sosial. Dari dua pengungkapan ini, polisi menyita total 487,38 gram tembakau sintetis, 330 gram tembakau murni, 3 botol bibit sintetis, prekursor, timbangan digital, peralatan peracikan, dan perangkat komunikasi. Penyidik masih menyelidiki jaringan pemasok serta kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika lainnya.
4: Telah didapatkan informasi bahwa para tersangka melakukan proses peracikan secara mandiri di kos yang berukuran terbatas dan diedarkan secara terselubung melalui akun media sosial dengan sasaran konsumen berusia muda. Dari hasil penggeledahan telah diamankan sejumlah barang bukti, yaitu tembakau sintetis dengan berat bruto 487,38 gram, tembakau murni 330 gram, 3 botol bibit sintetis, prekursor, timbangan digital, alat masak, perangkat komunikasi, dan barang bukti lainnya yang terkait dengan tindak.
5: Badan Narkotika Nasional memusnahkan ladang ganja seluas kurang lebih 12 hektar di Dusun Alue Jering, Desa Pelang Murande, Kecamatan Betong atau Banggalang, Kabupaten Nagan Raya Aceh. Pemusnahan digelar selama 2 hari, yaitu Sabtu 15 Agustus hingga Minggu 16 Agustus 2026. Sebanyak 35 personel gabungan diterjunkan untuk memusnahkan ladang ganja yang berada di ketinggian sekitar 1.800 meter di atas permukaan laut ini. Petugas menemukan sekitar 30 ribu batang pohon ganja yang sudah memasuki masa siap panen. Seluruh tanaman ganja yang ditemukan dimusnahkan oleh petugas di lokasi sebagai upaya BNN memutus peredaran narkotika dan memperkuat pemberantasan budidaya ganja di Aceh. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Aksi maling alias pencuri ini sungguh terlalu, karena di Cirebon ada komplotan maling yang begitu tega mencuri perhiasan warga yang rumahnya tengah kebakaran. Sementara itu di Kota Tangerang, seorang pencuri juga terlalu, karena baru satu hari keluar dari penjara, dirinya tertangkap kembali karena mencuri.
7: Sudah jatuh tertimpa tangga, inilah yang dialami warga Penggung, Kota Cirebon, Jawa Barat. Bagaimana tidak, rumahnya ludes terbakar, ternyata uang puluhan juta rupiah dan perhiasan emasnya raib dicuri. Usai kejadian, korban melapor ke polisi dan menduga pelaku pencurian adalah orang yang berpura-pura membantu memadamkan api. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menangkap pelaku. Dalam keterangan persnya Rabu siang, Kapolres Cirebon Kota menuturkan pelaku memanfaatkan warga yang sedang panik dan sibuk memadamkan api. Pelaku yang datang berpura-pura membantu, ternyata membuka lemari dan mengambil uang serta perhiasan.
8: Itu membantu korban mengevakuasi barang-barang pada saat terjadi kebakaran. Nah, pada saat terjadi kebakaran tersebutlah kedua tersangka ini memanfaatkan situasi mengambil barang berharga milik korban yang tersimpan dalam lemari.
7: Di Kota Tangerang, Banten, pencuri yang tidak kunjung kapok kembali beraksi. Hanya selang sehari usai dirinya bebas dari penjara, pencuri berinisial ES kembali ditangkap warga usai mencuri sepeda motor di Kecamatan Priuk. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku tertangkap warga usai motor curiannya menabrak pemotor lain di gang. Ditemui Rabu sore, Kapolsek Jatiuwung Kompol Kresna Aji mengungkapkan ketika beraksi tersangka ES bersama seorang rekannya yang berhasil kabur.
9: Untuk pelaku ES ini, dia baru saja keluar dari Lapas Pemuda pada tanggal 17 Agustus 2026. Dan belum dalam 2 hari, dia sudah melakukan aksinya lagi pada tanggal 18 Agustus 2026. Tepatnya di wilayah Kecamatan Priuk, Kota Tangerang.
7: Penyidik Polsek Jatiuwung masih melakukan pengembangan untuk menangkap rekan tersangka yakni berinisial DS yang kini masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kita ke informasi lainnya, pencurian truk terjadi di sebuah lapak limbah di Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebelum beraksi, pelaku mengikat pintu rumah korban dengan tali rafia agar penghuni tak bisa keluar. Sementara itu terpergok warga saat akan mencuri dompet dan ponsel di bawah jok motor milik petani, ada seorang pria yang harus berurusan dengan hukum. Pelaku yang nyaris dihakimi warga ini pun dilaporkan ke polisi.
10: kula hak mboten dhe pikiran nyolong.
11: Ora pikiran nyolong, bali lho bukae mbantek bukae jok.
10: Nggih. Nggih kula salah.
11: Eh, jokmu dibukae iki lho.
7: Pria ini terpergok warga saat diduga akan mencuri barang berharga di bawah jok sepeda motor petani yang terparkir di pinggir sawah di Desa Ngale, Kecamatan Paron, Ngawi, Jawa Timur. Pelaku yang belakangan diketahui berasal dari Sidoarjo ini bahkan nyaris dihakimi warga karena sempat membantah akan mencuri. Pelaku dibawa ke kantor desa dan dilaporkan ke polisi.
12: Dari warga kami ada indikasi orang-orang yang mau mencuri barang yang ada di jok. Ternyata tertangkap oleh warga, akhirnya dibawa di kantor desa. Terus kita meneruskan ke pihak Polsek Paron, akhirnya Polsek Paron datang, terus diintegrasi di kantor desa. Ternyata dia ada indikasi pencurian.
7: Dari hasil pemeriksaan sementara, pria ini pernah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Jawa Tengah. Ia juga pernah mencuri dompet dan ponsel di wilayah Kecamatan Kedunggalar. Untuk penyelidikan lebih lanjut, pelaku dan barang bukti diamankan polisi. Pencurian sebuah truk di Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten terekam kamera pengawas. Aksi pencurian ini terjadi 12 Agustus lalu. Pelaku yang berjumlah 4 orang mendatangi sebuah lapak limbah menggunakan 2 sepeda motor. 2 orang masuk ke bangunan lapak, sementara lainnya bertugas mengawasi keadaan. Pintu truk yang tidak terkunci membuat 2 pelaku dengan mudah melepas rem tangan dan mendorong truk keluar bangunan. Setelah berhasil menyalakan mesin truk, pelaku kabur dengan kendaraan curian. Pemilik truk menyebut ia mengetahui aksi pencurian ini. Namun, karena pintu rumah diikat tali oleh pelaku, ia tidak bisa keluar.
13: Saat kejadian, saya lagi tidur, Mas. Di mes, kebetulan kan ada mesnya gitu kan, di sini. Nah, udah saya terbangun itu ada suara mobil gitu, maksudnya. Saya kaget gitu kan. Lah, kok mobil dibawa siapa gitu kan? Saya tanya sama bini saya, mobil dibawa siapa gitu kan? Saya juga sambil bingung loh, kayak mimpi gimana sih? Astagfirullahaladzim, mobil dibawa siapa? Kata saya gitu kan. Saya lihat kunci mobil masih ada gitu kan. Setelah saya mau keluar tuh, pintu saya kayak yang diiket gitu. Astagfirullahaladzim, kok gak bisa dibuka gitu. Setelah itu saya keluar, mobil udah keadaan jauh. Udah di ujung jembatan arah mau belok ke jalan raya.
7: Akibat pencurian, korban mengalami kerugian Rp480 juta dan telah melapor ke Polsek Balaraja. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bersama FBI dan PPATK berhasil mengungkap kasus kejahatan transaksi nasional bermodus bisnis email compromise atau BEC untuk penipuan dan manipulasi data elektronik. Polisi pun menetapkan 2 orang tersangka yang salah satu yang merupakan warga negara asing. Sementara itu, Polda Metro Jaya bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membongkar sindikat jaringan produksi dan pembuatan materai palsu. 3,4 juta materai palsu siap edar disita oleh petugas.
7: Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bersama Biro Penyelidik Federal FBI Amerika dan PPATK berhasil mengungkap kasus kejahatan transnasional bermodus bisnis email compromise atau BEC untuk penipuan dan manipulasi data elektronik. Kasus ini berawal dari adanya laporan dari FBI dan PPATK terkait kerjasama penjualan hardware komputer antara perusahaan IK Power Tools dari Amerika Serikat sebagai pembeli dan Duro Machinery Corp asal Cina sebagai penjual. Pelaku membuat email palsu yang menyerupai email perusahaan penjual untuk mengalihkan transaksi pembayaran ke rekening salah satu bank swasta yang mengatasnamakan PT Aksesoris Andalan Bersama. Akibat penipuan, korban mengalami kerugian mencapai $350.325. Dari proses penyidikan, rekening penampung berhasil diblokir dengan sisa saldo $285.859 atau setara 5 miliar rupiah. Dari pengungkapan kasus ini, polisi menetapkan 2 tersangka yang salah satunya adalah warga negara asing. Tersangka LPK ditangkap karena perannya membuat legalitas dan alamat fiktif, P PT Aksesoris Andalan Bersama menggunakan identitas anak kandungnya dengan imbalan 5% dari total transaksi. Sementara tersangka LJ berperan menghubungi korban dan mengirim sebagian uang hasil kejahatan sebesar $70,000 ke rekening CW di Cina.
14: Pelaku berhasil melakukan komunikasi ke perusahaan korban yang berada di Amerika tersebut untuk mengetahui transaksi pembayaran atas pembelian hardware komputer tersebut. Nah, sehingga atas peristiwa tersebut korban mengalami kerugian senilai $350,325.
7: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengungkap sindikat jaringan produksi dan penjualan materai palsu hasil penyelidikan dan penindakan bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia di 5 wilayah, masing-masing Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara dalam kurun waktu Juni hingga Juli 2026. 15 tersangka ditangkap, masing-masing produsen, distributor, kurir hingga penjual. Total terdapat 3,4 juta materai palsu siap edar beserta 3 gulungan besar kertas bahan baku materai palsu serta alat cetaknya disita petugas gabungan. Penangkapan ini melindungi negara hingga Rp1 triliun.
15: Projaya. Penindakan yang dilakukan dari Polda Metro bersama Dijen Pajak ini dilaksanakan pada kurun waktu bulan Juni dan awal Juli di beberapa wilayah, diantaranya ada Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Kami telah menetapkan 6 tersangka.
7: Selama kurun waktu 1 tahun terakhir, diperkirakan sudah ada 4 juta materai palsu yang terjual ke masyarakat dengan total kerugian negara mencapai Rp40 miliar. Penjualan tidak hanya melalui toko secara langsung, tetapi juga melalui loka pasar atau marketplace.
16: Dan kita bisa melihat sebagian dari kegiatan yang dilakukan ini bukan dalam skala kecil. Aparat berhasil mengamankan lebih dari 3,4 juta keping meterai ilegal, 1 mesin set produksi, dan 3 gulung bahan baku yang masih bisa digunakan untuk memproduksi meterai dalam jumlah yang sangat besar. Berdasarkan hasil investigasi bersama, bahan baku yang ditemukan diperkirakan masih bisa digunakan untuk menghasilkan lebih dari 33 juta keping meterai per gulungnya. Artinya, apabila kegiatan ini tidak dihentikan, maka potensi penerimaan negara yang hilang dapat mencapai sekitar Rp1 triliun.
7: Pemerintah bersama aparat penegak hukum mengimbau masyarakat untuk memastikan pembelian materai yang digunakan melalui jalur yang resmi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pria di Tasikmalaya, Jawa Barat tewas dibunuh tetangganya sendiri diduga karena perselisihan batas tanah. Informasinya usai jeda.

0: Boom. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
1: Anda masih menyaksikan Lacak Kriminal. Direktorat Reserse Siber Polda Jatim berhasil membongkar penipuan arisan online dengan total transaksi senilai 71 miliar rupiah. Modusnya, tersangka menggunakan jasa endorse public figure untuk mengelabui para korban. JNK, wanita asal Bali, ditetapkan sebagai tersangka dari kasus penipuan arisan online fiktif dengan nilai transaksi mencapai 71 miliar rupiah. Modusnya, tersangka mempromosikan arisan di media sosial dengan iming-iming keuntungan 10%. Korban yang tergiur kemudian dimasukkan ke grup WhatsApp, dan di sana tersangka memasukkan nama-nama anggota lain seolah-olah arisan sudah terisi penuh. Tercatat ada 140 korban yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Uang miliaran rupiah milik ratusan korban hilang tak kembali.
2: Pelaksanaannya, tersangka JNK selaku owner memiliki kewenangan menentukan waktu dan besaran keuntungan pada program arisan serta mengendalikan kegiatan arisan dengan dibantu oleh 3 orang admin yang bertugas melakukan verifikasi data, promosi, menjaga grup WhatsApp, dan mengingatkan pembayaran para member. Untuk menjaga kepercayaan member dan membuat seolah-olah seluruh slot arisan terisi oleh member yang nyata, terdapat nama member UO yang digunakan untuk mengisi slot kosong atau fiktif. Berdasarkan keterangan tersangka, transaksi atas nama tersebut dilakukan menggunakan dana milik tersangka JNK sendiri, sehingga nama tersebut terlihat sebagai member yang aktif. Dengan pola tersebut, tersangka JNK membangun kepercayaan calon member melalui promosi media sosial, pencantuman klaim legalitas dan keamanan, penawaran program dengan keuntungan, serta tampilan keanggotaan arisan yang seolah-olah berjalan secara normal, sehingga member bersedia mengikuti program arisan online dan melakukan pembayaran sesuai dengan program yang dipilih.
1: Fenomena pesatnya pinjaman online atau pinjol di Indonesia didorong oleh kemudahan akses, proses kilat, dan literasi keuangan yang cenderung rendah. Meski membantu inklusi finansial, hal ini memicu darurat sosial ekonomi seperti jebakan utang, meningkatnya kredit macet, dan maraknya pinjol ilegal akibat kecanduan seperti judi online. Bahkan efek dominonya bisa juga mengancam jiwa baik penggunanya maupun nyawa orang lain.

0: Pada akhir Juni lalu, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi melaporkan lonjakan spam promosi judi online sebesar 128%. Pelaku menggunakan jaringan bot otomatis untuk menyebar tautan di kolom komentar media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Kemkomdigi juga menemukan pola penipuan telepon yang mengatasnamakan pejabat dari instansi tertentu. Bot secara otomatis mencari akun dengan interaksi tinggi, terutama tokoh publik, media massa, dan akun pemerintah, lalu membombardir kolom komentarnya. Operasi penyebaran spam ini terdeteksi terhubung dengan jaringan terkoordinasi dari luar negeri, seperti India dan Brazil. Kemkomdigi telah memblokir lebih dari 3.000 nomor telepon yang digunakan oleh penipu yang menyamar sebagai pejabat kementerian. Kemudian tercatat ada 13.000 nomor yang diblokir karena digunakan dengan modus investasi daring fiktif, perjudian daring, jual-beli daring ilegal, dan tindakan kriminal lainnya. Tak hanya itu, penyalahgunaan teknologi deepfake menjadi risiko terhadap ketahanan nasional di ranah digital dengan potensi kerugian yang besar.
1: Di antara beberapa temuan yang bisa kami sampaikan adalah untuk komentar spam, kita memang sebagaimana disampaikan kemarin melihat ada kenaikan sebesar 128%, dan secara platform ini, karena untuk pertanggungjawaban platform juga perlu kami umumkan, yang paling banyak adalah di 5 platform media sosial, terutama di TikTok tercatat 35%, Facebook 28%, Instagram 22%, YouTube 10%, X 5%. Jadi kalau kita lihat modus ini menyeluruh, menyasar berbagai platform, tidak hanya kepada satu platform.
0: Tak hanya penipuan melalui telepon, judi ataupun spam, hingga kini fenomena jeratan pinjaman online semakin meningkat. Di tengah ketidakpastian ekonomi, jalan pintas keputusasaan, hingga kendali diri yang lemah membuat banyak orang dengan mudah mengklik pinjaman online sebagai jalan keluar. Data terbaru Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat total penggunaan pinjaman online atau pinjol di Indonesia telah mencapai 146,5 juta pengguna. Total utang pinjol masyarakat Indonesia telah menyentuh angka 102,7 triliun rupiah. Demografi terbesar didominasi oleh generasi milenial, diikuti oleh Gen Z. Mayoritas peminjam berasal dari kelas menengah dengan pengeluaran 2,5 juta hingga 3,5 juta rupiah per bulan, dengan wilayah Jawa Barat menjadi salah satu penyumbang jumlah penerima pinjaman terbanyak di Indonesia. Tunggu, kita baru saja berbicara mengenai pinjaman online di bawah pengawasan OJK. Lalu bagaimana pinjaman online yang ilegal? Mungkin Anda tidak asing lagi dengan beragam berita mengenai tindak kriminal yang terjadi akibat efek dominonya. Tidak hanya menghancurkan ekonomi penggunanya, penyebaran data pribadi, ancaman dan intimidasi dari debt collector, pemicu stres berat hingga depresi. Ini belum termasuk tindakan pencurian data pribadi yang digunakan para penjahat finansial yang tega menggunakan data orang lain untuk pinjaman online, baik legal maupun ilegal. Efek terburuk tidak hanya tragedi mengakhiri hidup diri sendiri, bahkan penghilangan nyawa orang lain, seperti yang terjadi pada Mei lalu. Kurang dari 6 jam setelah penemuan mayat pria di kawasan Sukomanunggal, Surabaya, tim Jatanras Polrestabes Surabaya berhasil membongkar kasus pembunuhan tersebut. Pelakunya adalah OA, seorang satpam yang juga sahabat dekat korban bernama Deki, 34 tahun, yang juga sesama satpam, ditemukan tewas bersimbah darah di dalam pos jaga. Korban mengalami 6 luka bacok. Polisi menyebut motif pembunuhan dipicu masalah pinjaman online. Tersangka dan korban diduga sama-sama menikmati uang pinjol. Namun saat tagihan datang, muncul perselisihan soal tanggung jawab pembayaran. Cekcok pun tak terhindarkan hingga pelaku menghabisi nyawa korban. Polisi memastikan berdasarkan pengakuan dan pendalaman CCTV, pelaku beraksi seorang diri saat kondisi lokasi sedang sepi.
2: Uang pinjaman pinjol itu digunakan berdua antara tersangka dan korban. Namun demikian setelah mereka berkomunikasi, ada ketersinggungan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban dengan pembayaran pinjol itu. Adanya percekcokan itulah akhirnya tersangka melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara ditusuk leher dan dada.
0: Adik korban mengaku sempat mendengar cerita soal akun PayLater korban yang dipinjam teman korban. Namun tak menyangka masalah itu berakhir tragis.
3: Katanya teman-teman security itu temennya ini kayak teman freak gitu loh.
4: Freak?
3: Ya kayak
4: Tesla gitu.
3: Iya, jadi banyak musuhnya katanya seperti itu. Nah, terus kakak saya ini kan pendiam orangnya, nggak pernah ngomong apa-apa. Terus beberapa bulan yang lalu,
4: ya, mas dagingnya ini ya.
3: Kakak saya bilang ke istrinya, katanya, "Ma, iki Shopee pelet, Shopee peleterku ini dipinjam sama temanku."
0: Masyarakat dihimbau semakin menyadari bahwa kesehatan mental dan kesehatan finansial saling berkaitan. Mengelola keuangan dengan bijak dan menjaga ketenangan pikiran merupakan langkah penting untuk melindungi kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Bareskrim Polri membongkar kasus pengantin pesanan warga negara Tiongkok. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.

0: Dua pelaku aksi curanmor di sebuah gang kawasan Utan Kayu Matraman Jakarta Timur terekam kamera pengawas pada Selasa dini hari. CCTV juga merekam aksi komplotan maling saat menjarah sebuah ruko agen sembako di Jalan Raden Patah, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten.
1: Inilah detik-detik komplotan maling saat membobol sebuah ruko di Ciledug, Tangerang, Banten. Tiga pelaku terekam CCTV menggasak ratusan bungkus rokok dan uang tunai ratusan juta rupiah. Aksi terjadi saat penjaga ruko tertidur di lantai tiga. Aksi pelaku lebih dulu membobol rolling door dan pintu kaca yang terkunci rantai serta gembok. Setelah berhasil masuk, mereka menggasak rokok lalu mengambil uang di meja kasir. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polsek Ciledug. Aksi pencurian sepeda motor di gang kawasan Utan Kayu Matraman, Jakarta Timur terekam kamera pengawas pada 11 Agustus lalu. Terlihat dua pelaku sudah mengintai motor yang akan dicuri. Saat situasi dirasa aman dan sepi, pelaku menggasak sepeda motor korban yang diparkir di depan rumah dengan cara mendorongnya. Dikonfirmasi pada Kamis sore, korban menyebut motornya dalam keadaan dikunci stang. Diduga pelaku menggunakan alat kunci lain untuk merusaknya. Aksi pencurian baru diketahui korban saat motor akan digunakan untuk berangkat kerja. Aksi pencurian telah dilaporkan korban ke Polsek Matraman. Aksi seorang pria berinisial S yang membobol ruang guru dan menggasak barang berharga di SDN Cisarongge terekam CCTV. Aksi pencurian baru diketahui saat seorang guru hendak mengambil laptop untuk rapat. Namun saat sesampai di tempat penyimpanan ternyata sudah tidak ada. Bermodalkan rekaman CCTV serta keterangan sejumlah saksi, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku di SDN Cisarongge Ciampelas, Kabupaten Bandung Barat. Akibat kejadian ini, pihak SDN Cisarongge mengalami kerugian yang ditaksir sekitar 10 juta rupiah. Pelaku S dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pengguna KRL komuter lain jalur Bogor-Jakarta pagi ini harus berdesak-desakan dan telat masuk kantor karena perjalanan kereta yang terhambat. Penyebab hambatan adalah adanya orang yang tertabrak kereta di perlintasan Tebet. Selain di Tebet, sebelumnya pada Rabu malam di Bekasi, seorang pejalan kaki juga tertabrak kereta.
2: Jalur kereta komuter lain relasi Bogor-Jakarta dan sebaliknya terganggu usai seorang pejalan kaki tertabrak kereta di kawasan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis pagi. Dari keterangan warga, korban sebelumnya terlihat berada di sekitar perlintasan rel yang dijaga oleh warga. Warga mengaku tidak mengetahui pasti korban tiba-tiba berada di rel kereta hingga akhirnya tertabrak. Belakangan, korban diketahui lansia yang merupakan warga sekitar yang diduga memiliki riwayat pikun. Sementara, perjalanan kereta komuter lain relasi Jakarta-Bogor berangsur pulih usai jenazah korban dievakuasi dari lokasi.

0: Sebelumnya, yakni pada Rabu malam, juga terjadi seorang pejalan kaki tertabrak kereta. Warga sekitar menuturkan korban berjenis kelamin pria, namun belum diketahui pasti identitasnya. Korban diduga melamun saat menyeberang rel kereta api dan tidak sadar saat kereta akan melintas. Untuk proses identifikasi, polisi membawa jenazah korban ke RSUD Kota Bekasi dan membawa barang berharga korban berupa ponsel. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dua bulan menghilang, tiga pelaku pencurian mesin AC di Jalan Denai Medan, Sumatera Utara akhirnya diringkus petugas Polsek Medan Area. Sementara itu polisi menangkap dua maling motor bersenjata api yang beraksi di ruko perkantoran Jalan Raya Serang, Jakarta. Informasi ini akan sekaligus menutup lacak kriminal edisi hari ini. Pastikan Anda selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.
2: Kamera CCTV merekam saat dua maling motor beraksi di area ruko perkantoran di Jalan Raya Serang, Jakarta pada Jumat lalu. Pelaku sempat mendondongkan senjata api kepada seorang penjaga bakso yang memergoki aksi mereka. Petugas Polres Serang yang melakukan penyelidikan akhirnya meringkus kedua pelaku. Dari penangkapan, petugas menyita sejumlah kunci letter T. Pihak kepolisian masih mencari barang bukti senjata api yang digunakan oleh para pelaku. Kamera CCTV merekam saat dua pelaku spesialis bongkar rubah kabur usai beraksi di Jalan Jerman 5 Medan, Sumatera Utara pada Selasa lalu. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan saksi, petugas Polsek Medan Area meringkus satu dari dua terduga pelaku pada Sabtu. Jem alias Adi ditangkap di tempat persembunyiannya di Jalan Jerman 4 Medan. Warga yang emosi sempat menghakimi tersangka yang akan diboyong oleh petugas ke Polsek Medan Area. Kapolsek Medan Area, AKP Ainul Yakin menyatakan, akibat kejadian ini, korban kehilangan tablet, tabung gas, tas hitam, dan sound system. Kamera CCTV mengabadikan aksi komplotan pencuri motor di sebuah kosan di kawasan Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur pada Rabu lalu. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur motor korban. Berbekal rekaman CCTV dan penyelidikan di lokasi kejadian, petugas Polres Jakarta Timur akhirnya menangkap empat tersangka di wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Dari hasil interogasi, keempat pelaku telah berulang kali beraksi di kawasan Jakarta Timur. Keempat tersangka kini harus mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aksi pemuda ini terekam kamera CCTV saat menggasak motor di area parkir sebuah minimarket Desa Gomukmas, Jember, Jawa Timur pada Selasa lalu. Sementara korban sedang berbelanja di minimarket. Merespon laporan korban, petugas Polres Jember melakukan penyelidikan dan mengadang pelaku di Kecamatan Sumber Baru yang berjarak 20 km dari tempat kejadian. Pelaku sempat melawan dan nyaris merampas senjata polisi, tetapi berhasil dilumpuhkan. Polisi menyita barang bukti satu unit sepeda motor curian, celurit, serta 9 buah kunci T. Tim Liputan CNN Indonesia.

Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Mayfri Syari. Kita ke informasi pertama, dua peristiwa kebakaran terjadi di Jakarta pada Kamis malam. Sejumlah rumah di permukiman padat penduduk Paseban Jakarta

0: Jakarta Pusat hangus dilalap si jago merah. Sementara itu di Duren Sawit ada sebuah rumah dua lantai di tengah permukiman padat yang ludes dilahap si jago merah.
1: Kobaran api melahap sejumlah rumah di permukiman padat penduduk Jalan Keramat Sawah, Paseban, Senen, Jakarta Pusat, Kamis malam. Lokasi rumah di gang sempit serta kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lain. Warga yang panik segera berusaha membantu petugas memadamkan api. Sebanyak 29 unit mobil damkar dikerahkan hingga api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting listrik pada salah satu rumah.
2: Langsung gede.
3: Asal api ini gak tahu dari rumah siapa.
2: Dari pertengahan gitu ya, rumah tengah.
3: Tapi tahu Pak, nama yang punya awal asal api ini dari mana?
2: Katanya Ibu Injo, Bu Injo.
3: Itu api langsung gede, langsung gede aja gitu Pak?
2: Langsung gede.
3: Cepat ngerambat gitu Pak?
2: Iya, yeah, anginnya gede Pak. Bet.
1: Kebakaran juga terjadi di kawasan Kampung Sumur Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis malam. Sebuah rumah dua lantai di tengah permukiman padat ludes dilalap si jago merah. Hal ini membuat warga sekitar berhamburan keluar rumah. 14 armada damkar dan 70 personil dikerahkan untuk menjinakkan api agar tidak meluas.
4: Yang terbakar satu buah rumah tingkat yang berlamat Kampung Sumur, Duren Sawit. Alhamdulillah telah dilaksanakan dengan selamat semuanya, tidak ada korban. Alhamdulillah dari pihak warga maupun dari anggota juga aman semua. Terkendala tadi masalah listrik saja sama akses jalannya agak sempit gitu.
1: Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Polsek Duren Sawit masih menyelidiki penyebab kebakaran dengan memintai keterangan sejumlah saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang relawan pemadam karhutla di Sampit, Kalimantan pingsan saat berjibaku memadamkan api. Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di kota Palangkaraya yang tak kunjung padam membuat siswa terpaksa mengenakan masker selama berada di sekolah.
5: Mau keluar aja, keluar. Buat an, bawa ke mobilnya duluan.
1: Rizky Mubarok, anggota tim relawan pemadam kebakaran Masjid Jami Assalam Sampit, terpaksa dibopong oleh rekannya menuju ambulans usai pingsan saat memadamkan api di lokasi lahan yang terbakar. Menurut ketua tim relawan pemadam kebakaran Masjid Jami Assalam, Rizky diduga mengalami kelelahan setelah sebelumnya bersama tim memadamkan karhutla di 3 lokasi berbeda.
6: Jadi anggota kami masuk ke dalam karena itu dekat perumahan, nah, terjadi sesuatu pingsan gitu. Nah, alhamdulillah untuk saat ini sudah ditangani oleh pihak rumah sakit, sudah mulai membaik karena sesak napas.
1: Dari peristiwa ini tim relawan berharap adanya perhatian lebih terhadap keselamatan petugas di lapangan. Sebab selama bencana karhutla, para relawan bekerja secara sukarela siang dan malam tanpa mengharapkan bayaran. Bahkan kebutuhan operasional seperti bahan bakar kendaraan hingga logistik makan dan minum masih mereka tanggung secara mandiri.
7: Apinya makin membesar, melebar.
1: Kabut asap pekat menyelimuti sejumlah sekolah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Rabu pagi. Para siswa terpaksa belajar di tengah udara buruk. Padahal data BMKG menunjukkan indeks pencemaran udara telah mencapai kategori berbahaya. Meski status tanggap darurat sudah diperpanjang 2 kali, Dinas Pendidikan setempat belum meliburkan siswa. Disdik hanya mengeluarkan edaran wajib masker, mengurangi jam belajar, dan mengadakan kegiatan di luar ruangan. Akibatnya banyak siswa mulai terserang penyakit dan absen sekolah seperti yang terjadi di STN 1 Panarung.
8: Pelajarannya kan kita sesuaikan, jadi menyesuaikan jam pelajarannya seperti itu.
9: Berarti jam masuk belajar juga kurang 1 jam, terus yang pulangnya 2 jam.
8: Juga, ya. Ada beberapa anak dalam satu kelas itu ada yang 4 orang, 3 orang, ya bahkan ada sampai 5 orang dari dalam kelas. Kalau hari ini kita masih belum ini dan hasilnya seperti apa hari ini.
9: Keluhannya apa aja Bu Mertu?
8: Kalau keluhannya rata-rata itu batuk pilek, sakit tenggorokan, badannya panas.
1: Untuk mengantisipasi dampak asap, pihak sekolah membagikan masker gratis. Meski begitu, para siswa mengaku tetap terganggu saat belajar.
9: Asap mengganggu nggak?
10: Mengganggu.
9: Mengganggunya gimana?
10: Di napasan.
9: Napasan, ya. yang biasanya tidak menggunakan masker sekarang menggunakan masker ya.
10: Oh, lari, suara apinya besar.
11: Oh, bawa cucu. Dari situ berarti pula?
10: Iya, itu kedengaran suara apinya. Kayak bakar ladang itu.
1: Arminati terpaksa mengungsi dari rumahnya karena kobaran api semakin dekat tempat tinggalnya. Tak hanya Arminati, sejumlah warga lainnya juga sudah mulai meninggalkan rumah mereka demi menghindari ancaman api serta kabut asap yang kian hari kian pekat. Sudah sepekan kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan Jalan Bukit Palangka dan Jalan Bukit Keminting, Kota Palangkaraya. Kondisi lahan yang sangat kering ditambah hembusan angin kencang membuat api sulit dikendalikan dan terus menjalar ke berbagai arah. Sementara itu, data BMKG Palangkaraya per 19 Agustus mencatat 3.775 titik panas. Tiga wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi diantaranya Kota Palangkaraya, Kabupaten Kota Waringin Timur, dan Kabupaten Kapuas. Samsudi Nur, Kalimantan Tengah.
0: Pedagang ayam potong di Pasar Palmera, Jakarta Pusat mengeluhkan lonjaknya harga daging ayam beberapa hari terakhir. Sementara itu, harga daging sapi di pasar tradisional Kota Surabaya juga mencapai Rp145.000 per kilogram dan membuat omset pedagang turun drastis.
1: Melambungnya harga ayam potong di pasar tradisional membuat para pedagang dan konsumen bingung. Seperti yang terjadi di Pasar Palmera Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Pedagang mengeluhkan melonjaknya harga yang dinilai sudah tidak wajar sekaligus disertai pasokan stok yang kian langka. Kelangkaan pasokan ini akibat aktivitas dari pemotongan ayam yang terhenti selama 2 hari. Untuk bagian paha ayam misalnya, harga modal pedagang yang semula Rp38.000 hingga Rp40.000 kini melonjak hingga Rp50.000 per kilogram. Sayap ayam yang biasanya dijual Rp30.000 naik menjadi Rp40.000, sementara daging ayam file melonjak dari Rp45.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Tingginya harga jual dan daya beli masyarakat merosot. Para pedagang pun kesulitan untuk meraih keuntungan.
12: Semua ayam lagi naik semua ini. Parah ayam.
13: Kalau ini ayam potong ya?
12: Iya, ayam potong, betul.
13: Apa nih bang, kalau misalnya paha itu?
12: Ada filet, ada paha, ada sayap, dan lain-lain kalau saya.
13: Kalau paha berapa bang?
12: Sebelum. Kalau paha sebelumnya cuma 40, 38, sekarang modalnya udah segitu. 50 sekarang tuh, paha.
13: 50, itu berapa?
1: Di pasar tradisional Soponyono Rungkut, Surabaya, harga daging sapi dijual mulai dari Rp120.000 hingga Rp145.000 per kilogram, tergantung kualitas. Harga ini naik sekitar Rp20.000 per kilogram dari sebelumnya. Mahalnya harga daging ini sudah terjadi hampir 6 bulan terakhir. Kenaikan dipicu oleh susahnya mendapatkan sapi potong. Selain itu, harga sapi hidup yang akan dipotong saat ini sudah mencapai Rp120.000 per kilogram.
14: Iya, naik terus hampir tiap hari, cuma kita nggak bisa naikkan tiap hari.
15: Tiap hari naik terus. Naiknya berapa ribu dari harga sebelumnya?
14: Naiknya banyak, Pak. Sampai 20 ribuan per kilo.
15: Per kilonya?
14: Iya.
1: Kondisi ini pun diperparah dengan daya beli masyarakat terhadap daging sapi yang semakin melemah. Pedagang berharap pemerintah bisa menambah pasokan sapi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, adu mulut terjadi antara warga dan petugas saat penertiban ratusan bangunan liar di Jalan Pasir Putih, Depok. Sementara itu di Garut, warga protes jalan rusak puluhan tahun tak diperbaiki. Sementara mobil ASN yang akan melintas di jalan pun terpaksa atau dipaksa untuk putar arah.
1: Ratusan bangunan liar di Jalan Pasir Putih Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat dibongkar oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Pembongkaran diwarnai dengan protes dan adu mulut antara sejumlah warga dan petugas. Warga sempat mempertanyakan surat peringatan yang diklaim belum mereka terima. Total sekitar 120 bangunan ditertibkan dalam kegiatan ini. Bangunan tersebut terdiri dari lapak warung, pos keamanan, hingga rumah warga. Petugas menyebut penertiban dilakukan karena bangunan-bangunan tersebut berdiri di area yang melanggar aturan. Sebagian di antaranya berada di atas saluran air dan melanggar garis sepadan sungai.
16: Ini ada 120 bangunan sesuai dengan SP yang kita layangkan. Kita sesuai dengan prosedur ya. SP 1, 2, dan 3 setelah kita layangkan. Dan alhamdulillah banyak sebagian warga yang sadar diri bahwa bangunan yang kita tertibkan ini adalah melanggar garis sepadan sungai dan kemudian ada di bantaran sungai.
1: Penertiban ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi saluran air sekaligus menjaga ketertiban dan kelancaran lingkungan di sekitar Jalan Pasir Putih. Kendaraan dinas ini dihentikan massa saat melintasi jalan rusak di Banjarwangi, Garut, Jawa Barat, per Kamis. Selain dipaksa putar balik, beberapa orang sempat terlihat memukul bagian kendaraan. ASN yang semula akan memeriksa jalur rusak pun akhirnya putar arah. Usai aksi itu, ribuan massa dari kecamatan Banjarwangi, Pendei, dan Singajaya bergerak menggeruduk kantor DPRD setempat. Mereka menyuarakan kekesalan akibat jalan rusak yang tidak kunjung diperbaiki. Jalan Banjarwangi Singajaya mengalami kerusakan selama belasan tahun. Diperkirakan jalan rusak sekitar 20-40 km.
17: Tidak meminta jalan yang mewah, jalan yang bagus, berkilocet enggak. Hanya satu permintaan warga Banjarwangi Singajaya Pendei, hanya satu. Apa? Jalan yang layak digunakan. Sekali lagi, jalan yang layak digunakan oleh masyarakat.
1: Jalan Raya Banjarwangi merupakan akses penghubung Kecamatan Singajaya, Pendei, dan Banjarwangi menuju pusat kota Kabupaten Garut. Kerusakan jalan terbilang parah karena berlubang hingga aspal terkelupas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pekan lalu meninggalkan kisah haru dan duka. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
3: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari hutan, kebun, hingga ruang-ruang komunitas, perempuan terus merawat kehidupan. Namun, peran mereka seringkali belum diikuti oleh akses dan kesempatan yang setara.
5: Harapannya ekonomi restoratif ini kita memulihkan martabat perempuan dan mengoptimalkan potensi perempuan dari penerima bantuan menjadi pemilik aset, mengambil keputusan, menciptakan lapangan pekerjaan.
3: Saksikan The Big Idea Forum, Conscreening Dialogue, dengan tema mengutamakan agensi perempuan dalam ekonomi restoratif, Jumat 21 Agustus jam 9 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pekan lalu meninggalkan kisah haru. Seorang ibu terpaksa melahirkan bayinya di tengah gempa susulan. Sementara itu trauma akan gempa membuat sejumlah warga mengalami stres hingga depresi berat.
1: Cowok atau cewek? Oh, cantik.
2: Jerit tangis bayi menggema di tenda darurat Puskesmas Maupongo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Bayi perempuan bernama Gempita Serena lahir pada 16 Agustus malam saat gempa susulan masih terjadi.
3: Takut, istri saya juga menangis. Saya takut, tidak apa. Jangan takut. Pas melahirkan selesai, melahirkan dia selamat.
2: Bersama sang istri Petronella Menge, Michael Moa harus menempuh jarak 10 km menuju Puskesmas Maupongo yang saat itu hanya mengandalkan tenda darurat. Meski dalam suasana panik dan gempa susulan, proses persalinan berhasil dilakukan di tenda darurat.
4: Syukur ada bidan, dokter juga di bawah ada. Kami langsung.
2: Kelahiran Gempita Serena menjadi seberkas harapan di tengah runtuhnya bangunan dan keterbatasan fasilitas kesehatan pasca gempa.
5: Ini yang paling terbesar sudah. Kawan-kawan semua, ini yang paling terbesar. Susulannya la haula wala quwata illa billah.
2: Gempa susulan bermagnitudo 5,8 mengguncang wilayah Rutang, Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Kamis pagi. Warga yang berada di pengungsian pun panik. Getaran gempa terasa hingga Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Sika. Gempa susulan ini mengakibatkan sejumlah bangunan yang sudah hancur langsung roboh. Sejumlah bagian jalan raya retak hingga jembatan penghubung antar kampung Maki dengan Dampek jalur Trans Flores terancam putus. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan situasi ini akan berlangsung hingga 3-4 pekan ke depan, sehingga warga diimbau untuk selalu waspada. Tak hanya ketakutan akan gempa susulan, trauma akibat gempa pertama masih mendera warga. Seperti dialami oleh seorang pemuda di Desa Ngolonio, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo. Ia mengakhiri hidupnya karena diduga mengalami stres dan depresi pasca gempa melanda. Hal ini menyisakan duka mendalam bagi keluarga.
6: Hanya trauma dengan gempa ini. Nah, dia tuh memiliki ini apa? Kitab suci. Nah, langsung dengan trauma itu akhirnya mungkin terjadi ini juga, saya tidak berpanjang kata, karena dia itu hanya trauma gempa ini dia bisa jadi begini. Saya juga bingung.
2: Lodovicus Mere, pemuda 20 tahun, ditemukan tewas pada Rabu pagi di halaman rumah kakaknya. Aparat desa meminta pemerintah segera menyediakan layanan trauma healing bagi warga yang mengalami trauma akibat gempa. Kasus ini menjadi pengingat agar pemulihan kesehatan mental para pengungsi dan korban gempa menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam penanganan masa tanggap darurat bencana. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Masih terus terjadinya gempa susulan membuat warga bertahan di posko pengungsian. Di Ruteng, para penyandang disabilitas memanfaatkan sebuah gudang mebel menjadi tempat pengungsian sementara. Dan berikut ini informasinya.
7: Yang Anda lihat di belakang saya ini mungkin adalah tempat pembuatan mebel begitu ya. Tetapi di pasca gempa, situasi pasca gempa Nusa Tenggara Timur, tempat usaha mebel ini digunakan sebagai pembuatan ataupun posko darurat. Karena seperti yang Anda lihat di sebelah kanan saya, ini merupakan tempat tidur darurat yang didirikan oleh relawan begitu ya, untuk teman-teman tunanetra dan juga teman-teman tuli. Karena mereka memang membutuhkan asistensi dan juga pembinaan bantuan di kala gempa susulan terus melanda Nusa Tenggara Timur.
8: Gempa yang mengguncang Pulau Flores membuat area parkir sebuah tempat pembuatan mebel di Jalan Gewak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Ruteng, jadi posko sementara teman disabilitas. Andre Rohi, salah satu relawan, menyebut para penyandang disabilitas yang tinggal sendiri di indekos atau rumah kontrak memutuskan untuk tidur di posko sementara karena gempa susulan yang masih terus terjadi di Ruteng.
9: Pasca selama gempa itu mereka kewalahan untuk lari jalan keluar, tempat evakuasi dan sebagainya. Tetapi puji Tuhan sudah dibangunkan posko sementara di depan sini. Untuk sementara pada hari pertama setelah gempa itu kesusahan makanan untuk teman-teman disabilitas. Tetapi sudah beberapa bantuan yang masuk untuk membaking semua. Puji Tuhan sampai hari ini tercukupilah, terpenuhilah. Dan menyikapi rute yang cuacanya sangat dingin, kami juga kekurangan beberapa bahan seperti selimut, ya kasur yang untuk tidur.
8: Diana, salah satu pengungsi di posko sementara disabilitas ini, pindah ke posko sementara karena merasa khawatir saat gempa susulan terjadi. Kebutuhan seperti makanan, selimut, dan alas tidur yang masih dibutuhkan oleh para pengungsi disabilitas di Ruteng ini.
10: Apalagi untuk anak-anak tuh sangat trauma sekali, dan apalagi kan kami orang tuanya kan disabilitas ya Mbak, jadi kami tuh kesusahan dan kami nggak ngerti sebenarnya cara mengatasi trauma mereka tuh seperti apa sih. Lalu ketika kayak tadi pagi tuh kita lagi tidur dan tiba-tiba gempa datang, anak itu tuh, anak kita mau membuka pintu aja kan mengarahkan kita ke pintu tuh susah banget, mereka kan matanya nggak kayak kita gitu ya, dan itu sangat ini sekali susah sekali mengkondisikannya itu seperti itu. Jadi mungkin kita butuh juga yang namanya kita dikasih sedikit pembekalan atau apa begitu ya, pendampingan untuk menghilangkan rasa trauma seperti itu. Apalagi kita semua rata-rata tunanetra yang kita nggak ngelihat bahwa sebenarnya amit-amit ya, tiba-tiba mungkin dari sebelah mana ada yang mau jatuh atau apa seperti itu. Iya betul sekali, sementara anak kita kan susah untuk mengkomunikasikan itu secara ini dengan kita.
8: Andre dan Diana menyebut bantuan sudah berdatangan, baik itu dari NGO hingga dinas sosial setempat. Pada Kamis malam pun, anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Nasdem, Julie Laiskodat, juga turut memberikan bantuan. Namun bantuan makanan dan cuaca Ruteng yang dingin, maka selimut dan alas tidur masih terus dibutuhkan. Diana Valencia, Denny Irfan, Ruteng, Nusa Tenggara Timur.
0: Guna mempercepat penanganan kebutuhan korban bencana gempa di Nusa Tenggara Timur, TNI Angkatan Udara juga kembali mengirimkan bantuan logistik ke posko bencana. Hingga Kamis, sekitar 293 ton bantuan telah didistribusikan melalui sejumlah pangkalan Angkatan Udara, termasuk Labuan Bajo dan Maumere. Percepatan distribusi bantuan terus dilakukan mengingat kebutuhan warga terdampak bencana gempa NTT kian mendesak. Pada Kamis, TNI Angkatan Udara mengerahkan sejumlah armada utama termasuk pesawat A400M dan dua pesawat Boeing untuk mengangkut total 42 ton bantuan logistik. Pengiriman 42 ton logistik ini merupakan bagian dari total 707 ton dari bantuan yang sudah masuk ke posko TNI Halim Perdana Kusuma sejak tanggal 15 hingga 20 Agustus. Adapun logistik yang dikirimkan meliputi kebutuhan pokok, makanan siap saji, tenda pengungsian, hingga selimut dengan harapan dapat langsung dimanfaatkan oleh para korban.
11: Total barang yang masuk ke posko adalah 707 ton, kemudian yang sudah kita bawa total 252 ton. Sementara masih ada di tempat kita sekitar 455 ton. Adapun kekuatan TNI Angkatan Udara yang kita gunakan, pesawat-pesawat yang digunakan adalah A400, kemudian Hercules, dan juga kita menggunakan Boeing.
12: Total sampai dengan hari ini kurang lebih sebanyak 293 ton yang sudah terdistribusi di pangkalan-pangkalan Aju tersebut. A400 sendiri hari ini kita mendukung sebanyak 22 ton dan nanti insya Allah akan mendukung atas perintah dari komando atas.
0: Hujan deras di Cusco, Peru membuat otoritas tempat menangguhkan akses masuk wisatawan di jalur Inca Trail menuju ke Machu Picchu. Informasinya usai jeda.

Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Hujan deras di Cusco, Peru membuat otoritas tempat sempat menutup akses masuk wisatawan di jalur Inca Trail menuju ke Machu Picchu. Di lokasi lainnya, gempa dengan magnitudo 7,2 melanda selatan Peru pada Kamis, di mana Angkatan Laut Peru menyatakan tidak ada risiko tsunami atas peristiwa ini.
1: Sejak hari Rabu waktu setempat, otoritas di Cusco, Peru telah menangguhkan akses masuk pengunjung jalur Inca Trail menuju Machu Picchu. Atas insiden tanah longsor dan kerusakan yang dipicu oleh hujan deras di berbagai titik jalur peninggalan masa prahispanik tersebut. Terlihat betapa derasnya aliran air di beberapa titik akibat kondisi cuaca yang tak menentu. Para pengunjung pun tampak mengenakan jas hujan serta mencari tempat berteduh. Penangguhan akses bertujuan untuk menjamin keselamatan wisatawan di tengah kondisi cuaca yang buruk. Situasi darurat juga telah dilaporkan terjadi di sejumlah lokasi di Peru. Menurut otoritas setempat, hujan deras mulai turun pada Senin lalu. Sebagai antisipasi, petugas terus memantau kondisi jalur guna mengidentifikasi risiko yang dapat terjadi. Media setempat melaporkan bahwa setidaknya 232 wisatawan dan 416 porter terpaksa bermalam di permukiman sekitar Machu Picchu setelah tertahan akibat penutupan jalur Inca Trail. Gempa bermagnitudo 7,2 menerjang selatan Peru pada Kamis. Menurut Geophysical Institute of Peru, pusat gempa terletak 35 km di utara Cora-Cora Parinacocas, wilayah Ayacucho, pada kedalaman 108 km. Guncangan juga terasa di Arequipa, Ica, Cusco, Apurimac, dan Huancavelica. Angkatan Laut Peru menyatakan tidak ada resiko tsunami atas peristiwa ini. Wali kota Parinacocas, Tony Reyes Anampa, meminta dukungan dari otoritas setempat mengingat banyaknya rumah yang terbuat dari tanah liat yang membuat lebih rentan terhadap gempa. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan berada di lokasi yang aman guna antisipasi gempa susulan. Sampai saat ini belum ada laporan terkait korban jiwa dari peristiwa ini.
0: Sementara itu di Cina ada pameran unik yang menghadirkan puluhan karya seni dari coklat. Informasinya akan sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.
2: Anda masih ingat dengan film Charlie and the Chocolate Factory yang diperankan oleh Johnny Depp sebagai Willy Wonka, si pembuat coklat ajaib? Ternyata, di dunia nyata ada loh, tepatnya di sebuah museum di Shenzhen, China. Di sini ada puluhan patung coklat yang dipamerkan, mulai dari Menara Eiffel, robot humanoid, kapal induk, hingga reproduksi lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Wah, keren! Dan semuanya terbuat dari coklat! Berkat sentuhan tangan ajaib para seniman menggunakan campuran coklat dan resin yang kemudian dipoles, terbentuklah tampilan yang menyerupai karya seni yang luar biasa. Menurut pihak penyelenggara, pembuatan seluruh replika patung coklat ini membutuhkan waktu sekitar 2 bulan dengan menggunakan bahan baku kakao hingga bertonton. Tentunya pameran ini memberikan pengalaman berbeda dalam menikmati karya seni bagi para pengunjung, terlebih karya seni yang terbuat dari coklat asli.

Halo, apa kabar Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Rosalyn Hiu dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto buka suara terkait polemik desil. Saat ini survei ekonomi masih terus berjalan, di mana hasilnya akan menjadi bahan untuk melihat kembali pengelompokan ekonomi masyarakat dalam DTES SEN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui adanya pembatasan bagi desil 10 agar tak mengakses bahan bakar minyak subsidi. Persaingan industri antariksa China dan Amerika Serikat semakin panas. Perusahaan swasta China Land Space berhasil mendaratkan kembali roket Chu'e 3.

0: Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian angkat suara mengenai perubahan data desil ekonomi yang menjadi salah satu acuan dalam penyaluran bantuan sosial. Sejumlah pihak menilai hasil pemetaan tersebut belum sesuai dengan kondisi.
1: Polemik penetapan desil penerima bantuan sosial yang membuat sejumlah warga kaget lantaran mereka yang berpenghasilan pas-pasan justru tercatat dalam kelompok ekonomi atas mendapat respon dari pemerintah. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pada Kamis siang menegaskan bahwa indikator kategori desil dilakukan berbasis survei ekonomi dan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Erlangga menambahkan saat ini survei ekonomi masih terus berjalan, di mana hasilnya akan menjadi bahan untuk melihat kembali pengelompokan ekonomi masyarakat dalam DTSN.
2: Bukan sekarang sedang ada economic survey. Jadi tentu kemarin kan khusus untuk desil ekonomi itu basisnya di TISEN. Dan sekarang kebijakan untuk bansos itu menggunakan satu data dari DTSN. Nah, terus sekarang survei ekonomi sedang dilakukan, nanti kita lihat hasilnya seperti apa.
1: Adapun DTSEN sendiri merupakan basis data pemerintah yang memuat kondisi sosial, ekonomi, serta peningkat kesejahteraan masyarakat. Data tersebut dibentuk melalui penggabungan sejumlah basis data pemerintah dan kemudian dipadankan dengan data kependudukan.
2: Ya, selalu data kan sifatnya dinamis.
1: Data juga dapat diperbarui secara berkala agar kondisi masyarakat yang tercatat lebih sesuai dengan keadaan terbaru. Karena kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah, posisi desil juga tidak selalu bersifat permanen. Perubahan pekerjaan, kondisi rumah, kepemilikan aset atau faktor sosial ekonomi lainnya dapat mempengaruhi pembaruan data. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
0: Pemerintah membuka opsi membatasi subsidi bahan bakar minyak. Langkah tersebut dinilai bisa menekan beban anggaran negara, terutama jika subsidi hanya diberikan kepada kelompok masyarakat yang dinilai berhak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyebut pembatasan subsidi BBM untuk kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi tertinggi atau desil 10 dapat menghasilkan penghematan APBN. Menteri Keuangan Purabaya menjelaskan subsidi BBM selama ini menjadi salah satu komponen belanja negara yang memiliki beban besar. Karena itu pemerintah menilai penyaluran subsidi perlu diarahkan agar lebih tepat sasaran. Pembatasan tersebut tidak berarti subsidi BBM dihentikan secara keseluruhan. Di sisi lain, kebijakan pembatasan subsidi BBM berkaitan langsung dengan kemampuan APBN menahan tekanan harga energi. Pemerintah sebelumnya menyatakan masih memiliki ruang fiskal untuk menjaga harga BBM. Namun perubahan kondisi global dapat meningkatkan beban subsidi.
3: Diperketat, cuman akan dipastikan nanti yang saya tahu ya, supaya tepat sasaran. Mungkin kita akan coba nanti beberapa bulan ke depan yang desil 10 kita batasin dulu, itu aja.
4: Cuma ada penghematan sih, Pak. Ya? Penghematan atau masih
3: nanti ada penghematan, tapi kita masih hitung kira-kira ya 1/10-nya kalau nggak saya salah, hampir flat kok sepanjang itu.
0: Pemerintah menyiapkan anggaran Rp31 triliun untuk mendukung pengalihan status PPPK paruh waktu dari pemerintah daerah menjadi pegawai pemerintah pusat. Pada tahap awal, sekitar 541 ribu PPPK ditargetkan berubah status. Proses pengalihan dilakukan secara bertahap, sebagian ditargetkan selesai dalam 1 tahun dan sebagian lainnya membutuhkan waktu hingga 3 tahun. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis siang. Purabaya mengatakan anggaran Rp31 triliun tersebut sudah disiapkan melalui mekanisme relokasi anggaran. Pemerintah memastikan kebijakan ini tidak mengganggu target defisit RAPBN 2027 yang dipatok 2,4% terhadap PDB. Pengalihan status PPK menjadi pegawai pusat merupakan tindak lanjut kesepakatan pemerintah dan DPR. Kebijakan ini terutama menyasar guru PPPK di tengah masalah keterbatasan fiskal sejumlah daerah dalam membiayai gaji ASN dan PPPK. Pemerintah menilai pemindahan status tersebut perlu dilakukan secara bertahap agar kebutuhan anggaran dapat disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara. Data pemerintah mencatat terdapat lebih dari 995 ribu guru PPPK penuh waktu dan 231 ribu lebih guru PPPK paruh waktu.
3: Lama anggaran tapi sudah terkendali, kita bisa realokasi dari berbagai tempat untuk tahun depan kan. Jadi anggaran defisitnya nggak berubah, jadi cukup aman, masih 24%. Kalau untuk P3K yang paruh waktu menjadi penuh waktu pegawai pemerintah pusat, itu anggarannya sekitar 31 triliun kita sudah siapkan. Nanti yang itu yang lainnya akan dilakukan secara bertahap ke depan, tapi kita sudah amankan anggarannya.
4: Jumlah berapa sih Pak? Mungkin
3: satu. Berapa? Apanya?
4: Jumlah
3: P3K yang masuk dari masih. Saya lupa jumlahnya berapa puluh ribu ya. Lupa saya jumlahnya. Maaf.
0: Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyambut baik keputusan pemerintah pusat untuk menaikan anggaran transfer ke daerah atau TKD pada tahun 2027 mendatang. Meski begitu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Pemprov DKI tetap menjalankan potensi creative financing atau pembiayaan kreatif, salah satunya melalui penerbitan obligasi daerah.
1: Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk tidak bersandar pada alokasi dana transfer dari pemerintah pusat dalam menjalankan roda pembangunan daerah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pihaknya akan memaksimalkan skema pembiayaan kreatif atau creative financing, termasuk rencana penerbitan obligasi daerah untuk menjaga keberlangsungan anggaran pembangunan ibu kota. Meski fokus pada pembiayaan mandiri, Pemprov DKI tetap menyambut baik keputusan pemerintah pusat untuk menaikkan anggaran transfer ke daerah atau TKD pada tahun 2027 mendatang sebesar 5,5%. Pramono berharap kebijakan tersebut bisa segera terrealisasi karena sangat dinantikan oleh banyak daerah.
5: Sedangkan transfer dari pemerintah pusat yang naik menjadi 5,5% dana bagi hasilnya, tentunya pemerintah DKI Jakarta menyambut baik dan mudah-mudahan segera terrealisasi. Karena sekarang ini pasti banyak yang menunggu. Tetapi bagi pemerintah DKI Jakarta sendiri, seperti teman-teman ketahui, kami tidak mau bergantung kepada dana bagi hasil kemudian tidak membangun. Yang kami lakukan adalah dengan creative financing, termasuk obligasi daerah, mudah-mudahan segera mendapatkan persetujuannya. Pertanyaan yang belum saya jawab tadi sudah berakhir di sana.
1: Sebelumnya Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa memastikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan untuk menaikkan anggaran transfer ke daerah atau TKD pada 2027. Ia mengatakan secara nominal rencana anggaran TKD pada 2027 yakni sebesar Rp735 triliun atau meningkat 5,5% dibanding outlook 2026 sebesar Rp696,9 triliun. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi, Jawa Timur Kamis pagi. Zulhas bertemu ratusan petani dan menyebut harga gabah di atas Rp7.000 per kilogram turut meningkatkan pendapatan petani. Zulhas juga menyerahkan bantuan armada pengelolaan sampah dari Uni Emirat Arab dan Norwegia untuk memperkuat pengelolaan sampah di Banyuwangi.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berdialog dengan ratusan petani dalam kegiatan jagongan petani guyup rukun di Dam Karangdoro Banyuwangi Jawa Timur pada Kamis pagi. Dalam dialog, petani menyampaikan berbagai persoalan mulai dari pengelolaan irigasi, distribusi air hingga peningkatan produktivitas pertanian. Zulhas menyebut harga gabah saat ini sudah di atas Rp7.000 per kilogram, meningkat dari sebelumnya yang berkisar Rp5.000 hingga Rp5.500. Kondisi ini dinilai meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak. Lancarnya distribusi pupuk bersubsidi juga disebut membantu petani dari masa tanam hingga panen. Meski demikian, petani masih mengeluhkan pendangkalan sungai akibat endapan lumpur yang mengganggu aliran irigasi. Zulhas meminta usulan normalisasi sungai segera ditindaklanjuti Pemkab Banyuwangi. Setelah bertemu petani, Zulhas meninjau TPS 3R di Desa Balak, Kecamatan Songgon. Di lokasi ini, pemerintah menyerahkan 40 unit armada dan sarana pendukung pengelolaan sampah. Terdiri dari 21 kendaraan roda 3, 12 mobil pick-up, 2 truk armroll, dan 5 kontainer armroll. Armada akan dikelola Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi untuk memperkuat pengangkutan dan pengelolaan sampah.
6: Jadi Banyuwangi ini pengolahan sampahnya termasuk yang terbaik, kabupaten salah satu terbaik. Oleh karena itu banyak ini bantuan-bantuan termasuk ini dari UIA, mana tadi? kita nyerahkan ada pickup, ada itu, ada mobil itu. 44 ada apa ya? Ada truknya. Amrol dari UIA, bahkan ada juga dari Norway Pak ya.
2: Norway, ya.
6: Karena dianggap mengelola sampahnya termasuk yang bagus ya.
1: Pemerintah menargetkan pada 2027 separuh masalah sampah darurat di sejumlah daerah sudah dapat diselesaikan. Pemkab Banyuwangi menargetkan seluruh wilayah kabupaten terlayani sistem pengelolaan sampah secara penuh pada 2027. Cofi Zamani, Banyuwangi, Jawa Timur.
0: Indonesia resmi memiliki Indonesia Bullion Market Association sebagai wadah pelaku industri emas dari hulu hingga hilir. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30% pada 2030 sebagai bagian dari peta jalan menuju net zero emission 2050. Sektor transportasi menjadi sasaran utama karena menyumbang 52% emisi langsung di ibu kota. Saat membuka Indonesia International Transport Summit 2026 di Jakarta Selatan Kamis siang, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan sektor transportasi menjadi prioritas utama Pemprov DKI Jakarta. Pramono mengungkap bahwa saat ini konektivitas angkutan umum di Jakarta sudah mencapai 93%, di mana pengguna transportasi publik naik dari 23% menjadi lebih dari 31%. Menurutnya, peningkatan ini terjadi oleh karena kebijakan pembebasan tarif transportasi publik bagi 15 golongan serta perluasan jaringan Trans Jabodetabek. Untuk mencapai target penurunan emisi 30% pada 2030, Pemprov DKI mempercepat transisi angkutan umum ramah lingkungan dengan meningkatkan jumlah bus listrik di Jakarta menjadi lebih dari 10.000 unit pada tahun 2030 hingga penggunaan bus hidrogen dan hibrida.
1: Jakarta sendiri saya menargetkan di tahun 2030 yang sekarang ini pada saat saya bicara ini kurang lebih 500 bus elektrik. Saya menargetkan di 2030 adalah 10.000 lebih bus elektrik. Bukan hanya bus elektrik tapi juga hidrogen dan juga hybrid. Supaya ini memberikan ruang, memberikan kesempatan bagi siapa saja yang ingin menurunkan emisi di Jakarta itu bisa bersama-sama dengan pemerintah DKI Jakarta. Itu yang mungkin ingin kami sampaikan kalau ada pertanyaan.
0: Industri emas Indonesia kini memasuki babak baru. Indonesia Bullion Market Association atau IBMA resmi diluncurkan pada 20 Agustus 2026. Asosiasi ini dibentuk demi memperkuat pasar emas Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan double digit bisnis bullion melalui Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia.
2: Indonesia Bullion Market Association atau IBMA resmi diluncurkan untuk mewadahi pelaku industri emas, mulai dari pertambangan, pengolahan, hingga perdagangan. Peluncuran IBMA dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Umum IBMA Selvi Dewiyanti, dan Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo. Pemerintah menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan bisnis bullion. Salah satunya berasal dari emas yang saat ini masih disimpan masyarakat. Airlangga menyebut terdapat sekitar 1.800 ton emas yang tersimpan di masyarakat dengan nilai mencapai $252 miliar. Pemerintah mendorong agar sebagian potensi tersebut dapat masuk ke dalam ekosistem bullion sehingga dapat mendukung investasi dan memperluas sumber pembiayaan di dalam negeri.
3: Literasinya sudah 100%, kecuali bagi para bachelor. Bachelor yang belum mau menikah berarti belum mau menjadi agen emas. Nah, sekali lagi pemerintah berharap dengan kehadiran IBMA dapat memperkuat koordinasi yang dibangun sejak awal menuju ekosistem bullion yang berkesinambungan dari hulu dan hilir. Dan saya tentu berharap bahwa seluruh stakeholder itu nantinya bisa mengikuti 11 founding member untuk memperkuat IBMA. Dan IBMA tentu didorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan saya ucapkan selamat kepada seluruh badan pengawas, pengurus, pendiri, dan anggota IBMA. Selamat bekerja dan berkolaborasi untuk memperkuat ekosistem bullion Indonesia.
2: Ketua Umum IBMA Selvi Dewiyanti menyebut, pembentukan asosiasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh pelaku industri emas dari hulu hingga hilir. IBMA menargetkan terbentuknya pasar perdagangan emas yang transparan, likuid, dan berstandar internasional.
4: Kita sudah launching tadi ya IBMA, ini merupakan momentum yang luar biasa untuk Indonesia, artinya adalah Indonesia punya asosiasi menampung semua wadah aspirasi, terutama untuk ekosistem emas di Indonesia.
2: Pembentukan IBMA diharapkan dapat memperkuat ekosistem industri emas nasional, sekaligus mendorong Indonesia menjadi salah satu pusat perdagangan emas di kawasan Asia Tenggara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Koperasi tak hanya soal usaha, tetapi juga menjadi wadah gotong royong dan penguat ekonomi kerakyatan. Semangat inilah yang kembali dihidupkan melalui Koperasi Awards 2026 yang memberikan apresiasi kepada sejumlah tokoh atas kontribusinya dalam memajukan gerakan koperasi di Indonesia.
5: Koperasi Awards 2026 digelar Kementerian Koperasi bersama Detikcom di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. 5 kategori penghargaan diberikan, mulai dari Bakti Koperasi Makarti Guna Swasembada hingga Anugerah Amerta Bakti. Penghargaan diberikan kepada beragam sosok, mulai dari kepala daerah, pejabat pemerintah, pimpinan BUMN, hingga para penggerak dan tokoh koperasi. Penghargaan ini sekaligus menegaskan kembali peran koperasi sebagai kekuatan ekonomi yang dibangun dari semangat kebersamaan. Gagasan tersebut sejalan dengan pemikiran Bung Hatta yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bagi Bung Hatta, koperasi bukan sekedar badan usaha, melainkan sarana membangun perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong.
6: Semoga penghargaan ini menjadi pendorong dan menjadi penyemangat bagi kita semuanya. Pada seluruh gerakan koperasi di Indonesia, mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan kerja nyata dan memperkuat dan memodernisir koperasi di Indonesia, dan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara malam hari ini. Mari kita lanjutkan cita-cita besar Bung Hatta dan para pendiri bangsa. Kuatkan gerakan koperasi di Indonesia, dan kita wujudkan koperasi yang sehat, mandiri, profesional, serta mampu menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
5: Melalui Koperasi Awards 2026, pemerintah berharap gerakan koperasi semakin kuat dan relevan, termasuk melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat masyarakat.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Kamis pagi. Selain untuk memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dengan Jerman, pertemuan tersebut, pemirsa, juga membahas sejumlah peluang investasi perusahaan Jerman di Indonesia. Salah satunya yakni proyek energi terbarukan yang masuk pipeline kerjasama kedua negara.
2: Rombongan delegasi bisnis Jerman yang dipimpin Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabami Radovan, bertemu dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto di Jakarta, Kamis pagi. Pertemuan digelar untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia-Jerman. Saat ini, lebih dari 250 perusahaan Jerman beroperasi di Indonesia dengan total investasi 2021 hingga 2026 mencapai 1,23 miliar dolar Amerika Serikat. Sejumlah peluang investasi turut dibahas, mulai dari energi terbarukan, semikonduktor, hingga pendidikan vokasi. Kedua pihak juga membahas penyelesaian EU-CEPA. Erlangga berharap perjanjian perdagangan Indonesia-Uni Eropa tersebut dapat ditandatangani tahun ini. Jerman juga menjadi mitra strategis Indonesia dalam Just Energy Transition Partnership atau JETP bersama Jepang. Dari total komitmen pendanaan JETP sebesar 21,4 miliar dolar AS, Indonesia baru memanfaatkan sekitar 3,93 miliar dolar AS.
7: Dan bagi Jerman, Jerman kuat di vokasi, dan Jerman telah menjadi mitra Indonesia dengan lebih dari 250 perusahaan sudah berbisnis dan beroperasi di Indonesia dengan kumulatif dari tahun 2021 sampai 2026 investasinya 1,23 miliar. Kemudian tadi juga dibahas mengenai EU-CEPA, di mana EU-CEPA ini diharapkan bisa ditandatangani tahun ini. dan Jerman juga merupakan mitra strategis dari Just Energy Transition Partnership JETP, dan Jepang Jerman menjadi co-leading IPG dengan Jepang, di mana proyek yang dikomitmen dalam JETP itu sebesar 21,4 miliar dan Indonesia telah memanfaatkan 3,93 miliar, hampir 4 billion US dollar.
2: Menteri RIM Alabami Radovan menyebut Jerman siap mendorong peran perusahaan asal Jerman dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia.
8: Indonesia is a very important strategic partner for Germany. We have a long-standing trustful cooperation, especially in the development cooperation, and I'm looking to strengthen our cooperation in the economic sector and also development. So we talked about how we can strengthen German businesses being part of sustainable development in Indonesia, especially in the field of renewable energy. We have this great partnership, the Just Energy Transition Partnership, the JETPs, that we are co-leading with Japan. We want to support Indonesia and other countries to pave the way for renewable energies.
2: Kerjasama juga diarahkan pada penguatan perdagangan, pendidikan vokasi, rantai pasok semikonduktor, dan transisi energi. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
0: Chow Yee Expo kembali.

0: sea.
1: Memasuki penyelenggaraan ke-7 Indonesia Global Housewares Expo atau IGHE 2026 kembali digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Pameran yang berlangsung 20 hingga 22 Agustus ini menghadirkan beragam produk industri gifts, housewares hingga home furnishing. Tahun ini IGHE diikuti sekitar 500 perusahaan dengan total mencapai 1.000 booth. Penyelenggara menargetkan kehadiran lebih dari 30.000 pembeli profesional dari dalam maupun luar negeri. Secara bersamaan, Chow Yu Expo juga menggelar Indonesia International Baby Products and Toys Expo atau IBTE yang berlangsung 19 hingga 22 Agustus 2026. Kedua pameran ini menjadi platform pertemuan langsung antara buyer, distributor, retailer, importir, dan produsen internasional. Lebih dari 1.600 produsen internasional dihadirkan, memberikan kesempatan bagi pelaku usaha Indonesia untuk mencari produk baru, membandingkan harga, serta bernegosiasi langsung dengan pemilik pabrik.
2: This year, IGHE and IBTE take place together at the Expo. It's a one-stop place to buy home goods, gifts, toys, and baby products. We bring more than 1,600 international manufacturers here directly. So local Indonesia distributors, retailers, and economical sales can meet factory owners face-to-face.
1: Sejumlah pengunjung juga memanfaatkan pameran ini untuk mencari produk yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, termasuk untuk souvenir, hadiah, dan merchandise.
3: Membantu kita untuk bisa mendapatkan berbagai macam variety, apalagi perusahaan-perusahaan yang cukup besar yang ingin memproduksi produk sendiri menggunakan logo perusahaan masing-masing, sebagai gift ataupun merchandise, bisa langsung berhubungan dengan pabriknya langsung.
1: Pameran ini juga membuka peluang bagi produk internasional untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar Indonesia. Selain memperluas pilihan produk, pertemuan langsung antara produsen dan buyer diharapkan mendorong terbentuknya kemitraan bisnis jangka panjang. Aji Atmoko, Jakarta.
0: Di tangan ibu-ibu kelompok sadar wisata di Banyumas, Jawa Tengah, limbah kulit durian dikreasikan menjadi produk yang menghasilkan cuan. Mereka pun berhasil meraup cuan jutaan rupiah. Seorang petani ikan tawar di Klaten, Jawa Tengah, pemirsa, ini sukses membudidayakan ikan nila larasati. Dari hanya satu kolam, ia berhasil mengembangkan hingga 50 kolam. Dalam satu kali panen dari puluhan kolam itu, ia meraup cuan ratusan juta rupiah.
4: Siapa sangka jika bantal serta gantungan kunci cantik ini di dalamnya bukan berisi kapas, melainkan limbah kulit durian. Kerajinan bantal dan gantungan kunci ini merupakan hasil karya dari ibu-ibu Pok Darwis Berkah Durian, Desa Alas Malang, Kecamatan Kemranjen, Banyumas, Jawa Tengah. Kulit durian dipilih sebagai bahan pengganti kapas karena Desa Alas Malang merupakan sentra durian di wilayah Banyumas. Proses pembuatan serat dari kulit durian ini cukup sederhana. Kulit durian dibersihkan bagian durinya, kemudian dihaluskan menggunakan mesin. Selanjutnya, kulit durian yang sudah halus dicuci, lalu direbus hingga berwarna coklat. Kulit durian kemudian dijemur hingga kering. Dalam sehari, ibu-ibu ini mampu memproduksi kerajinan bantal dan gantungan kunci hingga 50 buah.
5: Ini adalah hasil dari pemanfaatan kulit durian. Ini kami jual harganya Rp10.000. Jadi dengan modal sekitar Rp7.000, keuntungan kami dari satu biji adalah Rp3.000.
4: Kerajinan bantal berisi limbah kulit durian ini dijual dengan harga Rp25.000, sedangkan untuk gantungan kunci dijual dengan harga Rp10.000. Dari hasil kerajinan ini, mereka pun mampu meraup omset jutaan rupiah per bulan. Ikan nila larasati menjadi primadona para petani di Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Klaten, Jawa Tengah. Ikan nila larasati merupakan jenis nila yang dikembangkan oleh Satuan Kerja Pembenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar Janti, Klaten. Ikan nila larasati memiliki keunggulan daging lebih tebal dengan tekstur lentur, sehingga tidak mudah pecah saat dimasak.

0: Selain perawatan mudah, pertumbuhannya juga cepat dan bisa dipanen sekitar 3 hingga 4 bulan. Hana Nurdiansah menjadi petani ikan nila yang memiliki sekitar 50 kolam. Dalam sekali panen dari satu kolam, Hana mengaku bisa mengantongi keuntungan antara 10 hingga 15 juta rupiah.
1: Satu kolam untuk 5 meter kali 10 meter persegi itu untuk keuntungan kurang lebih sekitaran 10 sampai 15 jutaan.
2: Sekali panen?
1: Sekali panen untuk lahan 5 meter kali 10 meter persegi. Itu dalam waktu tempo kurang lebih 3 sampai 4 bulan.
0: Nama Larasati adalah singkatan dari nila merah strain kunti yang diambil dari dua jenis indukan, yakni indukan jantan nila putih pandu dan induk betina nila hitam kunti. Harga ikan nila Larasati saat ini dibanderol Rp28.000 per kilogramnya. Selain di Klaten, ikan nila Larasati dipasarkan hingga ke Solo, Semarang, dan Demak. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dugaan penipuan arisan online berskala besar dengan menggaet korban lewat media sosial. Pelaku mengklaim arisan ini terpercaya legal dan bersertifikat. Peserta dijanjikan keuntungan 10% sesuai program yang dipilih. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Boom. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
1: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Masih di CNN Indonesia Business, pemirsa, Direktorat Reserse Siber Polda Jatim berhasil membongkar penipuan arisan online dengan total transaksi senilai 71 miliar rupiah. Modusnya, tersangka menggunakan jasa endorse public figure untuk mengelabui para korban. JNK, wanita asal Bali, ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan arisan online fiktif dengan nilai transaksi fantastis mencapai 71 miliar rupiah. Modusnya, tersangka ini mempromosikan arisan di media sosial dengan iming-iming keuntungan 10%. Korban yang tergiur kemudian dimasukkan ke grup WhatsApp. Di sana tersangka memasukkan nama-nama anggota lain, seolah-olah arisan sudah terisi penuh. Tercatat ada 140 korban yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Uang miliaran rupiah milik ratusan korban pun hilang tak kembali.
1: Pelaksanaannya, tersangka CNK selaku owner memiliki kewenangan menentukan waktu dan besaran keuntungan pada program arisan serta mengendalikan kegiatan arisan dengan dibantu oleh 3 orang admin yang bertugas melakukan verifikasi data, promosi, menjaga grup WhatsApp, dan mengingatkan pembayaran para member. Untuk menjaga

0: kepercayaan member dan membuat seolah-olah seluruh slot arisan terisi oleh member yang nyata, terdapat nama member UO yang digunakan untuk mengisi slot kosong atau fiktif. Berdasarkan keterangan tersangka, transaksi atas nama tersebut dilakukan menggunakan dana milik tersangka JNK sendiri, sehingga nama tersebut terlihat sebagai member yang aktif. Dengan pola tersebut, tersangka JNK membangun kepercayaan calon member melalui promosi media sosial, pencantuman klaim legalitas dan keamanan, penawaran program dengan keuntungan, serta tampilan keanggotaan arisan yang seolah-olah berjalan secara normal, sehingga member bersedia mengikuti program arisan online dan melakukan pembayaran sesuai dengan program yang dipilih.
1: Kasus arisan online fiktif dengan perputaran dana mencapai 71 miliar rupiah dan 140 korban menjadi pengingat bahwa tawaran keuntungan tinggi di dunia digital selalu memiliki resiko yang perlu diwaspadai. Lantas mengapa masyarakat masih mudah tergiur dengan iming-iming return tinggi? Dan bagaimana cara membedakan peluang yang menarik dengan jebakan finansial? Untuk membahasnya kita sudah tergabung melalui Zoom bersama dengan perencana keuangan Safir Senduk. Selamat pagi Mas Safir, apa kabar?
2: Selamat pagi Kak Ocha, kabar luar biasa, terima kasih.
1: Kabar luar biasa, terima kasih sudah meluangkan waktunya di CNN Indonesia Business. Mas Safir, kalau kita lihat kasus arisan online fiktif dengan kemudian memakan 71 miliar rupiah transaksi, kemudian ada 140 korban dari perspektif perencana keuangan. Apa sebetulnya yang membuat tawaran seperti ini masih terus-menerus menarik masyarakat? Padahal kalau kita lihat dari tahun ke tahun ada saja kasus arisan online yang viral. Silakan Mas Safir.
2: Iya, seperti pada beberapa kasus-kasus yang lain, menurut saya tawaran scam dengan kedok arisan ini itu akan ada terus dan sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Karena muncul nama baru digulung, muncul nama baru digulung dan seterusnya. Selama masih ada terus tawaran keuntungan yang bisa didapatkan, itu pertama. Plus yang kedua, selama masih ada kata-kata atau permainan kata-kata seperti kata arisan, coba lihat dia tidak pakai kata investasi loh, dia pakai kata arisan gitu ya. Maka ini akan ada terus, dan menurut saya ini juga menjadi tawaran keuntungan. Kenapa? Karena udah untungnya lumayan, orang tidak perlu keluar rumah lagi ya, mereka cukup dari rumah pakai HP-nya seperti itu. Dan ini menjadi semacam obat penawar di tengah padang pasir yang begitu panas, di tengah ekonomi seperti sekarang. Orang menganggap bahwa dengan cara seperti ini saya bisa memutar uang saya dengan mudah, saya bisa mendapatkan keuntungan dengan mudah. Ya sudah, ini akan terus ada sampai kapanpun, dan ini membuat orang ya, orang jadi terus tertarik, dan menurut saya ini tidak akan pernah selesai karena akan selalu muncul nama-nama baru, Kak Ocha.
1: Oke, jadi nama arisan ini sebetulnya jadi terkesan membuat banyak masyarakat, khususnya kalangan ibu-ibu, mungkin jadinya terlena. Karena mungkin kalau misalnya bicara mengenai investasi online yang diselenggarakan oleh sekelompok orang atau individu, ya kesannya memang perlu double check atau verifikasi. Tapi kalau bicara mengenai arisan, dalam kasus ini korban dijanjikan keuntungan sampai dengan 10%. Nah, bicara mengenai arisan, sebetulnya kan harusnya nggak pernah ada return dalam yang namanya arisan. Kata atau janji sekitar 10% ini keuntungannya sebetulnya harusnya sejak awal sudah diidentifikasi sebagai red flag atau masih menjebak juga nih mereka-mereka yang sebenarnya literasi keuangannya sudah oke, Mas Safir?
2: Iyalah, jadi pertama orang harus tahu dulu bahwa arisan itu pada prinsipnya itu tidak memberikan keuntungan. Dia hanya sebagai sebuah sarana menabung tanpa mendapatkan keuntungan sepeser pun ya. Jadi ibaratnya gini, jadi ibaratnya ini basic dasarnya aja, 5 atau 10 orang berkumpul, kemudian setiap minggu atau setiap bulan mereka berjanji menyetorkan angka uang yang sama, kemudian terus dilakukan sampai selesai. Mereka yang mendapatkan keuntungan atau apa hadiah arisan tersebut di akhir itu sama seperti dia menabung tanpa bunga, tapi mereka yang mendapatkan hadiah arisan tersebut di awal itu mereka sama seperti kredit tanpa bayar bunga seperti itu. Mereka sama seperti dapat uang kredit dan dia bisa cicil tanpa dapat bunga. Itu sebetulnya prinsip besar arisan. Kalau misalnya arisan tersebut sudah menawarkan keuntungan 2%, 5%, 10%, bahkan 20%, itu menurut saya sudah keluar dari konsep arisan Dan itu sudah bisa dikatakan semacam investasi bodong atau money game, di mana orang bisa mendapatkan keuntungan dari perputaran uang segala. Karena logikanya begini, kalau misalnya peserta arisan dapat keuntungan 5%, 10%, 20%, pertanyaannya dapat dari mana keuntungan tersebut? Si pengelola arisan dapat keuntungan dari mana sehingga bisa membayar si peserta arisan dengan keuntungan 5%, 10%? Tidak mungkin, karena kalau dia bisa menjanjikan seperti itu, maka besar kemungkinan itu adalah sebuah penipuan untuk menarik minat orang bergabung dan menarik minat lebih banyak orang untuk bergabung. Begitu.
1: Oke, katakanlah kalau memang ada scam yang tingkat penipuannya lebih tinggi lagi. Dia bilang arisan dengan return sekian persen, oh returnnya didapatkan dari dana yang diinvestasikan ke bisnis tertentu. Apakah ini semakin red flag harusnya nih, Mas Safir?
2: Betul, itu sudah jelas semakin red flag. Kenapa? Karena yang namanya arisan itu tidak ada ceritanya uangnya diinvest ke bisnis tertentu. Itu nggak ada ceritanya, itu namanya sebuah tawaran peluang investasi, which is investasi juga belum tentu jelas apa, seperti itu ya. Ini yang paling penting. Dan juga salah satu yang bisa dilihat ini adalah bentuknya berupa online, sehingga pengelola arisan itu punya alasan untuk tidak bisa ditemui oleh sepeserta. Bahkan Anda tahu aja, itu di video call itu juga dia nggak mau angkat. Dia tidak pernah mau melayani permintaan video call gitu ya. Kemudian ini juga lucu, orang yang pertama mungkin masih tertarik selalu di chat, di WA, selalu dibikin keterdesakan. Ayo gabung sekarang, karena slot terbatas. Ini sudah semakin red flag. Tapi pada intinya, yang namanya arisan, ketika dibilang bahwa uangnya diputar di investasi tertentu, itu sudah bukan arisan lagi. Dan dia menggunakan kata-kata arisan sebagai kedok saja supaya orang bergabung.
1: Oke, Mas Safir, tapi kemudian ada hal-hal yang cukup menjebak banyak yang daripada korban ini adalah ekosistemnya kok kayaknya profesional banget ya. Ada adminnya, kemudian ada jadwal pengaturan-pengaturan terkait kapan harus transfer dan lain-lainnya. Kemudian juga bicara mengenai prosesnya tampaknya berjalan dengan sangat smooth gitu. Menghadirkan testimoni-testimoni yang terlihat terpercaya. Nah, seberapa rentan sih masyarakat kita masih terjerumus dalam jebakan-jebakan seperti ini, Mas Safir?
2: Jadi seperti yang saya bilang aja, bahwa yang namanya arisan itu pada prinsipnya adalah orang berkumpul, kemudian mereka berjanji di periode yang sama, mereka menyetor uang yang jumlahnya sama. Di situ mungkin ada yang namanya variasi-variasi ya, misalnya, kalau dia menyetor lebih banyak dibanding anggota yang lain, dia bisa dapat kemungkinannya lebih di awal lah segala macam. Itu variasi-variasi. Tapi pada prinsipnya arisannya itu seperti itu. Dan ingat Ocha, udah arisan dengan kita saling kenal dengan teman-teman arisan itu pun tidak mutlak bahwa arisan yang kita ikuti itu aman loh. Jadi misalnya gini, kita janjian dengan teman-teman kita bersepuluh lah, kita ketemu seminggu sekali dan ngocok-ngocok gilirannya seminggu sekali. Itu juga tidak dijamin mutlak aman. Kenapa? Karena ada kemungkinan setelah dapat orang yang bersangkutan, dia gak jetor di giliran-giliran berikutnya ya. Jadi arisan itu pun tidak mutlak aman karena ada niat yang tidak baik dari salah satunya. Apalagi jumlah orangnya banyak. Sebenarnya kalau semua dijalankan dengan jujur, mau 50, mau 100 orang pun aman-aman aja kok, Ocha. Tapi sekali lagi, jumlah kecil aja ada kemungkinan orang tidak jujur, apalagi jumlah besar. Jadi kalau saya bilang dengan jumlah besar seperti ini sudah red flag, hati-hati. Kenapa? Karena si pengelola arisan punya potensi untuk kabur, dia punya potensi untuk punya niat jahat seperti itu, apalagi kalau dia nawarin keuntungan yang berlebih. Dan memang ini memang profesional kok, tapi ingat Ocha, bahwa yang namanya the real arisan online, walaupun dia ada aplikasinya di HP kita, tapi arisan online itu sebetulnya basicnya tetap harus sama, yaitu pertemuan offline. Contoh gini aja, Anda bersepuluh dengan teman-teman arisan gitu. Intinya saling kenal kok, teman-temannya apa orang tua, murid, okay, teman-temannya anak Anda gitu. Yeah. Intinya pertemuan offline. Nah, kalau habis itu online nggak apa-apa karena inti offline-nya sudah ada. Nah, di situ aplikasi arisan online-nya haruslah aplikasi yang tidak boleh terima dana. Oke, arisan aplikasi di smartphone kita tidak boleh terima dana. Kenapa? Karena kalau dia sudah terima dana, maka hati-hati, itu bukan aplikasi arisan online yang benar sebetulnya. Nah, ini udah orangnya banyak, itu aplikasi juga terima dana. Dan kadang-kadang, kalaupun aplikasi itu tidak terima dana, kadang-kadang penyetoran uangnya dilakukan ke rekening perorangan yang seringkali namanya beda-beda loh. Jadi perhatikan, namanya tidak selalu sama, supaya apa? Supaya dia tidak mudah untuk dilacak oleh orang, oleh polisi, oleh yang berwenang.
1: Oke, ini menarik sekali tadi dikatakan oleh Mas Safir bahwa sebetulnya arisan online apakah artinya boleh-boleh aja tadi selama ada pertemuan offline, saling mengenal dan transfer dana tidak dilakukan melalui aplikasi ataupun secara digital gitu.

0: Mas Safir, dan kemudian betul ya?
1: Betul, betul, okay. Betul. Betul, dan memang satu lagi ada juga sih aplikasi mobile banking, saya nggak usah sebut namanya, tapi sebetulnya tidak perlu pakai aplikasi arisan online sekalipun, kita bisa melakukan kocok sendiri dengan pertemuan offline gitu ya, tapi uangnya disetor ke rekening bank mobile banking ya, ke rekening bersama gitu, tapi sepanjang kocokannya dilakukan secara offline, ketemunya offline, nah itu bisa tuh dilakukan ke rekening, karena sekarang beberapa digital banking itu memungkinkan satu rekening itu bisa rame-rame orang nyetor dan bisa cek saldonya, mungkin Anda tahu lah Kak Ocha ya, jadi misalnya 10 orang mereka nyetor ke rekening yang sama dan 10 orang itu bisa ngecek saldonya masing-masing bisa, tapi itu bukan aplikasi arisan online, itu rekening bank digital, tapi itu pun sepanjang kita ketemunya offline, rekening bank digital itu pun juga bisa dijadikan sarana untuk setoran aplikasi uang arisan, setoran uang arisan, karena semua orang bisa lihat saldonya, Ocha.
0: Oke, interesting insight. Dan Mas Safir, kalau bicara mengenai kelemahan daripada masyarakat kita yang harus dievaluasi lagi, sebetulnya dengan terjadinya peristiwa-peristiwa seperti ini, apa yang perlu kita lihat lebih lanjut? Apakah kemudian termakan return tinggi atau memang FOMO, atau biasanya segmennya siapa-siapa aja nih yang kemudian rentan untuk terjerat kasus seperti ini, Mas Safir?
1: Jadi saya pikir yang pertama orang harus diberikan mindset bahwa arisan itu adalah prinsipnya adalah dia bertemu secara offline, bahkan bertemu secara offline dan kenal dan dengan jumlah peserta yang sedikit pun tidak mutlak menjamin bahwa arisan itu akan berjalan lancar, karena bisa saja ada peserta arisan walaupun kita kenal aja, kita kenal sama dia gitu ya, dia tidak rutin menyetor gitu ya. Itu dengan jumlah yang sedikit saja tidak mutlak bikin aman, apalagi jumlah yang besar. Jadi hal pertama harus diketahui orang banyak adalah arisan dengan jumlah peserta banyak sangat rentan penipuan, itu pertama. Kemudian kedua juga orang harus tahu bahwa kalau ada arisan yang menawarkan keuntungan dan dia mengatakan bahwa uang ini digunakan untuk investasi ke bisnis segala macam, itu sudah keluar dari prinsip arisan ya, jadi hati-hati. Kemudian yang ketiga, ini dia juga yang ketiga. Yang ketiga adalah jangan pernah melakukan penyetoran uang dengan alasan perputaran uang untuk investasi segala macam pada sebuah aplikasi yang kita tidak kenal, walaupun tetangga ngomongin itu. Bahkan kadang-kadang, Ocha ini lucu, kadang-kadang si aplikasi itu juga ngiklan di sosial media dan pakai contoh orang sukses yang sudah dapat keuntungan. Walaupun kadang orang suksesnya juga bohongan juga seperti itu ya. Yeah. Ini harus serba hati-hati. Dan menurut saya juga yang paling penting adalah kita harus tahu investasi yang kita lakukan. Kemana investasinya? Bisnis apa? Kalau kita tidak ngerti, apalagi kita tidak kenal orangnya. Dan ini juga kendalikan perasaan FOMO kita. Kendalikan perasaan takut ketinggalan. Dan ini dia. Satu lagi juga kadang-kadang kendalikan tuh jangan pernah meladeni desakan untuk transfer segera karena slot terbatas. Begitu ada kata-kata transfer hari ini juga Ibu, satu jam lagi ditunggu karena slot terbatas. Semakin kita sering ketemu kalimat seperti itu, semakin kita harus menghindar, semakin berbahaya dia, semakin rentan dia dengan indikasi penipuan aja.
0: Baik, menarik. Jadi intinya adalah know your goals. Ketika kemudian berinvestasi, ya investasilah kemudian di instrumen-instrumen yang legal. Karena kalau bicara arisan, arisan bukan investasi, sesuatu yang berbeda. Dan kalau tadi kita simpulkan sedikit dari Mas Safir adalah, kalau mau arisan, pastikan Anda percaya sudah mengenal langsung. Yes. Karena sudah mengenal langsung saja memang tidak ada yang menjamin ya. Tidak pernah ada jaminan. Betul. Ini akan aman. Jadi pastikan tujuan Anda kalau mau dapat return ya investasi di instrumen yang legal. Kalau memang mau arisan. Betul. Pastikan Anda memang mengenal dan percaya dengan orang-orang yang berarisan dengan Anda. Terima kasih. Betul, banyak Mas. Betul. Safir Senduk sudah bergabung bersama kita di CNN Indonesia Business. Perencana keuangan, salam sehat, sampai berjumpa kembali Mas Safir.
1: Terima kasih, selamat.
0: Pemirsa CNN Indonesia Business akan segera kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.

0: kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Ya.
2: Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
0: kalau begini
3: ya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data segini, Bang, dari BPS, spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Masih di CNN Indonesia Business, pemirsa, dari seorang miliarder menjadi terpidana seumur hidup. Pendiri raksasa properti China, Evergrande, Wei Kaiyan, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan di Shenzhen. Vonis ini menjadi babak baru dalam kejatuhan perusahaan yang terlilit utang ratusan miliar dolar. Pendiri Evergrande Group, Wei Kaiyan, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan China pada Kamis. Pengadilan di Shenzhen juga memerintahkan seluruh harta pribadi Wei Kaiyan disita. Ia sebelumnya mengaku bersalah atas 8 dakwaan termasuk penyalahgunaan dana, penipuan, penggalangan dana, dan penghimpunan simpanan masyarakat secara ilegal. Evergrande telah gagal membayar sebagian besar utangnya sejak 2021 dengan total kewajiban mencapai sekitar 300 miliar dolar Amerika Serikat atau setara lebih dari 5.300.000 triliun rupiah. Pengadilan turut menjatuhkan denda 8,82 miliar yuan kepada Evergrande dan 7 miliar yuan kepada Hengda Real Estate. 5 eksekutif lainnya juga divonis penjara hingga 18 tahun. Persaingan industri antariksa China dan Amerika Serikat semakin panas. Perusahaan swasta China, Landspace, berhasil mendaratkan kembali roket Chuche-3. Teknologi roket yang bisa digunakan berulang ini menjadi langkah penting China untuk menyaingi dominasi SpaceX di pasar peluncuran komersial. Perusahaan asal China Landspace berhasil mendaratkan kembali booster roket Chuche-3 setelah diluncurkan dari China bagian barat laut pada Rabu waktu setempat. Roket setinggi 66,1 meter itu terbang dengan 9 mesin sebelum kembali ke bumi dan mendarat di wilayah Gansu, sekitar 390 km dari lokasi peluncuran. Keberhasilan ini penting karena roket yang dapat digunakan kembali bisa memangkas biaya dan mempercepat peluncuran satelit ke orbit. Landspace kini menargetkan booster Chuche-3 dapat digunakan hingga 20 kali. Perusahaan juga tengah bersiap melakukan IPO senilai 7,5 miliar yuan atau sekitar 19,9 triliun rupiah untuk memperluas bisnis peluncuran roket yang dapat digunakan kembali. Dengan pencapaian ini, Landspace menjadi salah satu perusahaan swasta yang berhasil menguasai teknologi pendaratan booster roket orbital bersama SpaceX dan Blue Origin. Perang teknologi antara Amerika Serikat dan China kini merambah dunia robotika. Ironisnya, sejumlah teknologi yang membantu mendorong kemajuan robot berkaki empat China ternyata berawal dari riset yang didanai pemerintah dan militer Amerika Serikat. Bagaimana China bisa melaju begitu cepat? Kita saksikan.
1: Robot berkaki empat kini bukan lagi sekedar teknologi futuristik. Di China, robot anjing atau robotic dog berkembang pesat dan mulai mendapatkan perhatian serius untuk kebutuhan industri hingga militer. Salah satu pemain terbesar adalah Unitree Robotics yang kini menjadi produsen utama robot berkaki empat dan humanoid.
2: But I always want to highlight that this is a technology that at its core was developed at US universities, funded by US taxpayer dollars, and now we're seeing a lot of the Chinese companies really benefiting from it and shipping many more robots than we are in the US, unfortunately.
1: Menurut sejumlah peneliti robotika yang diwawancarai oleh Reuters, desain robot Unitree memiliki kemiripan dengan teknologi yang dikembangkan melalui program riset militer Amerika. Riset tersebut didanai antara lain oleh US Army Research Laboratory dan DARPA, lalu dipublikasikan secara terbuka untuk mendorong perkembangan teknologi. China kemudian mampu mengembangkan dan memproduksi robot dalam jumlah besar berkat ekosistem manufaktur serta rantai pasok komponen yang sangat kuat.
3: I think the biggest factor in China's advantage for developing its robotics industry is its massive industrial base. You know, it's a vast ecosystem of manufacturing, factories and things that provide both kind of demand side support for its robotics industry, as well as cheap access to all the components it needs to manufacture those.
1: Unitree disebut telah menjual lebih dari 18.000 robot berkaki empat dan 5.500 robot humanoid sepanjang tahun lalu. Sebaliknya, perusahaan Amerika masih kesulitan memproduksi robot serupa secara massal dengan harga kompetitif. Ironisnya, robot Unitree juga telah ditampilkan bersama pasukan Cina, termasuk versi yang dimodifikasi dengan senjata.
0: Jalur komunikasi yang efektif antara petugas kepolisian dengan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga keselamatan dan juga keamanan serta transparansi di lapangan. Seperti yang dilakukan oleh Departemen Kepolisian di Amerika Serikat yang mulai menguji coba perangkat kamera tubuh pintar berbasis kecerdasan buatan atau AI. Bukan hanya menjadi bukti perekaman tindakan polisi, kamera ini juga mampu mendeteksi sekaligus menerjemahkan puluhan bahasa asing secara real time saat tugas sedang dijalankan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada CNN Indonesia Business hari ini. Saya Rosalyn Hugh pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
4: These should look familiar. Body cameras are standard issue for most police departments across the country.
5: Spanish.
6: Language set to Spanish.
4: In Fairfax County, these do more than just document an officer's interactions.
5: The body camera has always been a tool for transparency and accountability, and now I think it is helping bridge that gap.
4: Fairfax County Police are piloting a brand new body cam that can translate 57 languages in real time using AI technology.
7: Good news, we have a solution for that.
4: It can also detect a language an individual is speaking.
6: And even so, I got confused because the lane was short.
5: It's a daily occurrence that our officers encounter individuals who are not proficient in English, and this tool makes it a lot easier and more efficient for them to communicate with them, especially when seconds count.
8: Fairfax County Police began this pilot program in February. As of last month, officers are now using them in 4 of the 8 districts they serve.
9: And in the future, they hope these body cameras are used countywide.
5: I think that's one thing that our department prides itself on is being at the cutting edge of law enforcement technology. So we're excited to be one of the first agencies to use this in the field in the DC area.
4: Fairfax County Police say so far, officers have used this tool nearly 850 times, 80% of the time translating Spanish.
10: You speak Italian?
11: Yeah.
4: But this device can translate languages across the globe.
12: So I'm pulling you over right now because you were wearing headphones while driving.
13: Quindi la sto fermando adesso perché stava indossando le cuffie mentre guidava.
11: Oh no!
4: And Fairfax County Police say its officers reported a 90% success rate using these on calls for service.
13: Perfecto.

0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan semakin parah. Di Kota Banjarbaru, tebalnya kabut asap bahkan memicu kecelakaan lalu lintas. Warga panik saat gempa susulan bermagnitudo 5,8 mengguncang wilayah Ruteng, Nusa Tenggara Timur. Gempa susulan mengakibatkan sejumlah bangunan yang sudah hancur langsung roboh dan sejumlah bangunan atau bagian jalan raya menjadi retak. Seorang bocah perempuan berusia 2 tahun di Wonosobo jadi viral di media sosial. Ia membuat heboh tetangganya lantaran memanjat atap rumah setinggi 3 meter tanpa rasa takut. Selamat siang, selain 3 topik utama tadi, ada sejumlah informasi menarik lainnya yang siap kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Mayfri Syari, Anda menyaksikan CNN Indonesia News Hour. Dua peristiwa kebakaran terjadi di Jakarta pada Kamis malam. Sejumlah rumah di permukiman padat penduduk Paseban, Jakarta Pusat hangus dilahap si jago merah. Sementara itu di Duren Sawit, sebuah rumah 2 lantai di tengah permukiman padat juga ludes terbakar.
1: Kobaran api melahap sejumlah rumah di permukiman padat penduduk Jalan Keramat Sawah, Paseban, Senen, Jakarta Pusat, Kamis malam. Lokasi rumah di gang sempit serta kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat membesar, merambat ke bangunan lain. Warga yang panik segera berusaha membantu petugas memadamkan api. Sebanyak 29 unit mobil damkar dikerahkan hingga api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting listrik pada salah satu rumah.
2: Langsung gede.
3: Asal api ini gak tahu dari rumah siapa.
2: Dari pertengahan katanya, rumah tengah.
3: Tapi tahu Pak, nama yang punya awal asal api ini dari mana?
2: Katanya Ibu Injoh, Bu Injoh.
3: Itu api langsung gede aja gitu Pak?
2: Langsung gede.
3: Sempat ngerambat gitu Pak?
2: Iya, yeah, anginnya gede Pak. Bad.
1: Kebakaran juga terjadi di kawasan Kampung Sumur Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis malam. Sebuah rumah 2 lantai di tengah permukiman padat ludes dilalap si jago merah. Hal ini membuat warga sekitar berhamburan keluar rumah. 14 armada damkar dan 70 personil dikerahkan untuk menjinakkan api agar tidak meluas.
4: Yang terbakar satu buah rumah tingkat yang berlamat Kampung Sumur, Duren Sawit. Alhamdulillah telah dilaksanakan dengan selamat semuanya, tidak ada korban. Alhamdulillah dari pihak warga maupun dari anggota juga aman semua. Terkendala tadi masalah listrik saja sama akses jalannya agak sempit gitu.
1: Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Polsek Duren Sawit masih menyelidiki penyebab kebakaran dengan memintai keterangan sejumlah saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang bocah perempuan berusia 2 tahun di Wonosobo menjadi viral di media sosial. Ia membuat heboh tetangganya lantaran memanjat atap rumah setinggi 3 meter tanpa rasa takut. Sementara itu di Palembang, diduga terpeleset saat bermain, 2 balita tercebur kolam instalasi pengolahan air limbah. Akibatnya, satu bocah berusia 3 tahun tewas, sedangkan satu balita berhasil selamat.
5: Warga desa Warangan, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Kamis siang digegerkan oleh aksi seorang balita perempuan yang memanjat atap rumah. Dalam video yang viral di media sosial itu, tampak bocah berusia 2 tahun dengan santai memanjat genting rumah setinggi kurang lebih 3 meter. Beruntung, bocah ini dapat diselamatkan tanpa luka oleh tetangganya. Diketahui bocah ini memanjat atap rumah ketika neneknya tengah mencuci pakaian sementara sang ibu tengah bekerja.
6: Terus, ibu saya itu kan lagi nyuci baju, habis itu keluar mau jemur pakaian. Biasanya kan kalau misalkan mau jemur itu langsung ikut. Tapi itu dipanggil-panggil itu cuma jawab tapi nggak ikut. Terus selang beberapa menit dilihat kok ternyata nggak ada di sini, dicek di kamar mandi nggak ada, dicek di TV nggak ada. Sampai di kolam ikan ini juga gak ada gitu kan. Ternyata pas mau balik lagi baru ketahuan ada di atap gitu.
5: Bocah ini diketahui mampu memanjat atap sebab terdapat jalan di samping rumahnya yang memiliki ketinggian sama dengan atap. Diduga terpleset saat bermain, 2 balita tercebur di kolam instalasi pengolahan air limbah di kawasan Pasar Ikan Modern, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis pagi. Satu bocah berusia 3 tahun tewas, sedangkan satu balita lagi selamat dan menjalani perawatan di rumah sakit. Ayah korban mengatakan sebelum kejadian anaknya sempat meminta uang untuk jajan. Namun berselang beberapa menit, dia mendapat kabar anaknya meninggal akibat jatuh di kolam ipal sedalam 1,5 meter.
7: Yang terpleset itu malah, menurut kabar yang terbaru tadi, yang di rumah sakit sekarang ini, Nah Fajar. Anak aku tuh Yusuf nyepur.
5: Jenazah korban telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Sematang Borang, Palembang. Pihak keluarga berharap pengamanan di sekitar kolam ipal segera diperbaiki. Seorang remaja berusia 12 tahun diduga menjadi korban penganiayaan menggunakan pisau cutter oleh tetangganya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut kakak korban, terduga pelaku secara tiba-tiba menyayat adiknya menggunakan pisau cutter sebanyak 3 kali pada bagian tangan dan bahu.
8: Di warung, Pak. Ngelihat dia yang bilang adikku, Pak. Di yang bilang dia aja cuci-cuci langsung.
9: Apa dah pagi?
8: Cutter, Pak.
9: Cutter? Cutter?
8: Iya.
9: Berapa kali dah?
8: Satu kali dulu, Pak, tangannya, Pak.
9: Nah,
8: dua kali lagi, Pak, 2 kali. 3 kali sini.
5: Akibat kejadian tersebut, korban menderita luka sayat dan menjalani perawatan di rumah sakit Pelamonia Makassar. Sementara kasus ini kini ditangani Polrestabes Makassar. Polisi masih menyelidiki dan mengejar terduga pelaku yang identitasnya telah dikantongi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sebuah truk box terguling hingga masuk ke dalam saluran irigasi usai menabrak pohon di Klaten, Jawa Tengah. Kecelakaan ini terjadi diduga pengemudi truk kurang konsentrasi hingga berjalan terlalu ke kiri hingga menabrak pohon. Kecelakaan lainnya juga terjadi di jalur Pantura Demak, Jawa Tengah, di mana 3 truk besar terlibat tabrakan beruntun, menyebabkan seorang sopir meninggal di lokasi.
5: Sebuah truk box terguling hingga masuk ke dalam saluran irigasi usai menabrak pohon. Kecelakaan terjadi di jalan alternatif Sukoharjo depan SMK Rota Bayat, Klaten, Jawa Tengah pada Kamis siang. Muatan truk yang berhamburan langsung diangkat dan diamankan oleh puluhan pelajar serta polisi untuk dibawa ke kantor Polsek Bayat.
10: Untuk kendaraan tersebut berjalan terlalu ke kiri sehingga membentur pohon, tiang telepon, tiang penerangan jalan dan merobohkan pagar dinding tersebut.
5: Pengemudi selamat dan mengalami luka ringan. Sementara itu kondisi truk mengalami rusak berat di bagian box. Guna penyelidikan lebih lanjut, semua barang bukti dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polresta Klaten.
11: Bismillah, Komandan.
5: Kecelakaan beruntun melibatkan kendaraan 3 truk besar yang terjadi di jalur Pantura Demak, Jawa Tengah pada Kamis subuh. Petugas Satlantas Polres Demak dibantu warga mengevakuasi seorang sopir truk yang terjepit di bagian depan truk. Petugas mendatangkan truk crane guna mengeluarkan korban dari bodi truk. Setelah hampir setengah jam dievakuasi, sopir dan kernet truk langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Demak. Dari hasil penyelidikan polisi, kecelakaan diduga akibat sopir mengalami microslip.
12: Diduga truk wing box itu microslip. Jadi pada saat lampu hijau pertama, mobil mulai bergerak pertama pelan, tiba-tiba tertabrak dari belakang oleh wing box. Di sini melibatkan 3 kendaraan, wing box, truk losbak, sama truk dam. Untuk wing boxnya muatan penuh belum kita bisa cek muatannya karena masih terkunci boxnya, dan untuk DO-nya juga belum kita temukan, cuma nanti kita koordinasikan sama pihak pengurus dan pihak perusahaan.
5: Akibat kecelakaan tersebut, seorang sopir bernama Saman, warga Bekasi, meninggal dunia setelah menjalani perawatan di RSUD Demak. Sementara Sudi Rukmekso bersama anaknya Alvin yang juga sempat terjepit berhasil selamat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berpura-pura jadi agen penjual telepon genggam, ada 2 wanita menukar kalung emas seberat 10 gram milik pedagang kelontong di Ciputat, Tangerang Selatan dengan kalung emas palsu. Sementara itu di Cikarang, Kabupaten Bekasi, seorang wanita pemilik toko menjadi korban jambret saat hendak pulang ke rumah. Tas berisi uang dan perhiasan raib di gondol sang jambret.
5: Seorang wanita pemilik toko di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penjambretan saat hendak pulang ke rumah bersama suaminya. Aksi penjambretan terjadi di perumahan Bumi Cikarang Makmur, Cikarang Selatan, Rabu malam. Peristiwa bermula saat korban bersama suaminya hendak pulang dari toko tempat usaha mereka. Saat melintas di lokasi kejadian, salah satu pelaku menghampiri dan langsung merampas tas yang dibawa oleh korban. Korban kehilangan uang tunai sebesar 8 juta rupiah dan perhiasan emas senilai 50 juta rupiah. Korban juga mengalami luka gores pada bagian tangan saat berusaha melawan pelaku.
13: Selesai mencuci toko, unit kendaraan saya, motor. Nah, istri udah nunggu di samping ruko, samping nasi bebek itu. Saat saya ngunci itu, istri lagi ngobrol dulu lah sama istri sama nasi bebek. Begitu saya selesai, dia nyebrang bot itu kan. Kejadiannya, nah, gak lama motor itu, si penjamret itu langsung masuk, posisinya langsung udah di depan itu.
5: Pasca kejadian, korban lalu melapor ke Polsek Cikarang Selatan. Berpura-pura menjadi agen penjual telepon genggam, dua wanita diduga terlibat dalam aksi penipuan terhadap wanita pemilik warung di Kampung Cilalung, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan pada Selasa. Awalnya pelaku meminjam kalung emas seberat 10 gram yang dikenakan korban dengan alasan untuk difoto. Namun saat kalung berpindah tangan, pelaku diduga menukarnya dengan kalung palsu. Korban baru menyadari kalung miliknya telah ditukar setelah sejumlah tetangga mempertanyakan kalung yang dibawa kedua wanita tersebut.
14: Datangin dua orang tersebut dan sampai akhirnya ibu itu merasa kok di framing di media sosial kan dihipnotis. Tapi pada ini ada sebuah peristiwa penipuan yang mana sebuah peristiwa itu menggerakkan seorang untuk menyerahkan barang atau uang yang intinya secara melawan hukum.
5: Kedua pelaku yang wajah salah satunya terekam jelas di CCTV tengah diburu aparat Polsek Ciputat Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya tak kunjung padam dan membuat kualitas udara semakin memburuk. Siswa pun terpaksa mengenakan masker selama berada di sekolah. Informasinya usai jeda.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dari hutan, kebun, hingga ruang-ruang komunitas, perempuan terus merawat kehidupan. Namun, peran mereka seringkali belum diikuti oleh akses dan kesempatan yang setara.
1: Harapannya ekonomi restoratif ini kita memulihkan martabat perempuan dan mengoptimalkan potensi perempuan dari penerima bantuan menjadi pemilik aset, mengambil keputusan, menciptakan lapangan pekerjaan.
0: Saksikan The Big Idea Forum, Kanskring Dialogue, dengan tema mengutamakan agensi perempuan dalam ekonomi restoratif, Jumat 21 Agustus jam 9 malam di CNN Indonesia.

0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan semakin parah. Jarak pandang yang hanya tersisa kurang dari 10 meter di jalan jurusan Pelai Hari memicu kecelakaan lalu lintas.
1: Sebuah mobil minibus penyok di bagian depan setelah menabrak truk dari belakang di jalan jurusan Pelai Hari Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Kamis pagi. Tabrakan ini terjadi akibat kabut asap pekat imbas dari kebakaran hutan lahan yang menutup pandangan pengendara hingga hanya kurang dari 10 meter. Melihat kondisi lalu lintas yang kian membahayakan, sejumlah warga bersama relawan berinisiatif turun ke jalan mengatur arus lalu lintas, memelankan laju kendaraan.
2: Kejadian itu kecelakaan lah, tabrakan mobil kan mobil Avanza ini merujuk mobil truk gitu. Gara-gara kabut asapnya ya Pak ini, karena ini hutan-hutan lahan tuh habis terbakar semuaan.
1: Ancaman kabut asap pekat ini turut memicu kemacetan panjang di sepanjang jalan. Sejumlah pengguna jalan bahkan memilih berhenti di tepi jalan hingga kabut asap menipis karena khawatir menjadi korban kecelakaan susulan. Masyarakat kini menantikan langkah dan solusi dari pemerintah agar bencana kabut asap tahunan ini tak terus berulang. Fadli Rizki, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
0: Kebakaran hutan dan lahan makin meluas di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini, sudah terhubung bersama dengan jurnalis Transmedia Muhammad Risanta yang ada di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selamat siang, Risanta. Risanta, bagaimana kondisi terkini di sana? Berapa jauh jarak Anda, radius Anda, jika dibandingkan dengan lokasi titik api terdekat?
3: Ya, selamat siang, Mbak. Saat sekarang saya berada di posisinya di Guntung Manggis di Landasan Ulin Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Posisi saya ini sekitar 15 km dari titik api di kawasan Pengayuan yang merupakan kawasan rutin terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Saat ini memang di sebelah kiri saya ada masih terlihat sedikit ada asap putih yang diduga kemungkinan besar adalah masih ada kebakaran lahan di sana. Memang cuaca saat ini cukup terik sekali, cukup panas dan berpotensi untuk memicu terjadinya kebakaran. Karena hampir sebagian besar lahan-lahan yang ada di kawasan Banjarbaru dan sekitarnya dan serta daerah penyangga lainnya di seperti Kabupaten Banjar, Barito Kuala hingga Kabupaten Tapin dan juga tanah laut, kebanyakan adalah semak belukar dan juga memiliki potensi karena ada rerantingan daun yang kering. Dan ini memercik dan potensi yang luar biasa. Jika di potensi siang hari ini cukup panas, maka kemungkinan ada lagi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dan tadi pagi suasana di Banjarbaru ini memang sempat ada asap juga. Tetapi tidak separah di dua hari yang lalu karena masih bisa terlihat jarak pandangnya masih aman, tetapi masih menyisakan ketidaknyamanan bagi warga sekitarnya karena ada beberapa sekolah terpaksa menjadwalkan bahwa kedatangan murid ataupun siswa ke sekolah itu tepat pukul 9 untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan termasuk juga serangan dari asap ini. Sementara data yang kami peroleh dari Puskesmas Landasan Ulin di Banjarbaru, ada terjadi peningkatan yang luar biasa terkait dengan ISPA. Sampai dalam 2 pekan terakhir ini, berdasarkan catatan mereka, ada terjadi peningkatan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Hal ini diperlihat juga dengan kondisi banyaknya pasien yang berobat, terutama yang rentan seperti lansia dan anak-anak. Dan pagi tadi juga kami sempat mewawancarai kepala puskesmas setempat bahwa yang menyebutkan bahwa kondisi ini juga harus menjadi perhatian bersama dan mereka meminta warga untuk tidak keluar rumah kalau dengan situasi yang tidak penting banget dan juga bahwa ada aksi kegiatan dari teman-teman relawan kemanusiaan yang pagi hari tadi bersama dengan Polres Banjar dan Polresta di Banjarbaru membagikan beberapa masker yang dibagikan kepada para pengguna jalan yang melintas di saat kondisi asap yang masih menyelimuti kota Banjarbaru dan kota-kota penyangga lainnya yang ada di sekitar Banjarbaru.
0: Baik, Risanta, boleh digambarkan kepada kami, mungkin bisa dibantu juga untuk menggeser dari kameranya untuk menunjukkan bagaimana situasi di sekitar Anda, bagaimana asap-asap itu yang tadi Anda jelaskan, karena ini itu tadi ya kita lihat ya, langit kemudian berwarna cenderung abu-abu begitu ya. Jarak pandangnya bisa Anda gambarkan kepada kami. Jarak pandang terburuk yang sempat terjadi dalam sepekan terakhir seperti apa dan dampaknya bagi aktivitas warga. Mengingat sepertinya lokasi tempat Anda berada saat ini juga adalah permukiman ya?
3: Ya betul sekali, saya berada di pemukiman yang padat penduduk dan memang ini salah satu kawasan juga yang sering adanya serangan asap, karena juga di posisi ketika di depan saya berdiri ini adalah arah menuju Bandara Samsudin Nur Banjarmasin. Karena di belakang Bandara Samsudin Nur itu ada lahan-lahan yang berpotensi juga terjadinya kebakaran hutan dan lahan, karena di belakang bandara itu banyak lahan-lahan kosong yang mudah terbakar. Nah, di belakang saya ini arahnya adalah arah menuju Pengayuan atau perbatasan antara Kabupaten Tanah Laut dan Banjarbaru. Memang posisinya agak jauh sih dari saya berdiri saat ini. Kita melihat kondisi yang ada dengan cuaca yang terik seperti ini memang terlihat itu agak sedikit tidak bagus untuk dikatakan bahwa kondisi udara yang cerah. Tapi secara keseluruhan memang masih dalam kondisi yang normal-normal saja kondisi pada siang hari ini. Tetapi ada kemungkinan, dugaan kemungkinan kalau nyawa sampai siang ini masih potensinya masih panas seperti ini, kemungkinan ada terjadi lagi kebakaran serupa.
0: Baik, Risanta, terakhir saya mendapatkan informasi bahwa sekolah-sekolah yang ada di sana ini juga kemudian melakukan penyesuaian jam masuk sekolah yang ada di Banjarbaru. Bagaimana kondisinya saat ini dan di sisi lain apa upaya yang dilakukan oleh aparat untuk kemudian memadamkan titik-titik api dan juga tadi melindungi masyarakat yang ada di sekitar sana agar bahaya ISPA ini tidak semakin mengancam?
3: Yang dilakukan adalah tetap melakukan rutinitas untuk pemadaman dan daerah-daerah sekitar yang berpotensi sekali untuk terjadi kebakaran hutan dan lahan. Memang ada beberapa posko-posko yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan beberapa kabupaten dan kota untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan ini. Memang kalau di sekolah-sekolah sudah ada surat edaran dari dinas-dinas terkait, terutama dinas pendidikan seperti di Kota Banjarbaru yang meminta seluruh sekolah untuk melakukan penyesuaian, termasuk juga memperbolehkan para siswa untuk datang agak sedikit terlambat dari jam seperti normal biasanya. Dan saya juga tadi ada sempat mewawancarai dengan kepala sekolah di kawasan yang dekat dengan bandara, yang mereka setiap hari itu memang terpapar dengan kondisi asap dan mereka memperbolehkan para siswanya dan orang tua untuk mengantar pada siang hari terutama sekitar pukul 9 pagi. Tentunya diwajibkan memakai atau menggunakan masker.
0: Baik, tentunya kondisi ini masih terus berlangsung ya, kebakaran hutan dan lahan, titik-titik apinya masih tersedia atau masih ada di Banjarbaru, Kalimantan Selatan belum berhasil dipadamkan sepenuhnya. Dan yang bisa kita lihat saat ini di belakang Risanta, ini adalah perpaduan antara kabut asap ditambah juga cuaca terik ya yang terjadi di sana. Pastinya kita akan menunggu update terbaru bagaimana kondisi di Kalimantan Selatan dari Anda, dan kami juga titip pesan untuk terus menjaga kesehatan Anda, Risanta. Pastikan tidak kemudian terinfeksi atau terkena ISPA dan jaga terus kesehatan Anda selama melaporkan kepada CNN Indonesia. Terima kasih banyak jurnalis Transmedia Muhammad Risanta melaporkan langsung dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selamat kembali melanjutkan tugas. Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya juga tak kunjung padam. Dampaknya kualitas udara juga memburuk hingga para siswa terpaksa mengenakan masker selama berada di sekolah. Api karhutla yang belum sepenuhnya berhasil dipadamkan ini melahap lahan pertanian warga.
4: Kabut asap pekat menyelimuti sejumlah sekolah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu pagi. Para siswa terpaksa belajar di tengah udara buruk. Padahal data BMKG menunjukkan indeks pencemaran udara telah mencapai kategori berbahaya. Meski status tanggap darurat sudah diperpanjang 2 kali, Dinas Pendidikan setempat belum meliburkan siswa. Disdik hanya mengeluarkan edaran wajib masker, mengurangi jam belajar, dan meniadakan kegiatan di luar ruangan. Akibatnya banyak siswa mulai terserang penyakit ISPA dan absen sekolah seperti yang terjadi di SD Negeri 1 Panarung.
5: Pelajarannya kan kita sesuaikan, jadi menyesuaikan jam pelajarannya seperti itu.
6: Berarti jam masuk belajar juga kurang 1 jam, terus yang pulangnya 2 jam.
5: Juga, ya. Ada beberapa anak dalam satu kelas itu ada yang 4 orang, 3 orang, ya bahkan ada sampai 5 orang dari dalam kelas. Kalau hari ini masih belum, kita masih belum ini, tanya hasilnya seperti apa hari ini.
6: Keluhannya apa aja, Bu?
5: Kalau keluhannya rata-rata itu batuk pilek, sakit tenggorokan, badannya panas.
6: Asap mengganggu nggak?
7: Mengganggu.
6: Mengganggunya gimana?
7: Di napasan.
6: Napasan, ya. Yang biasanya tidak menggunakan masker, sekarang menggunakan masker, ya.
4: Kabut asap merupakan salah satu ancaman bagi kesehatan warga di sekitar Karhutla. Asap ini berasal dari sisa kebakaran di lahan gambut yang telah padam, namun masih menyisakan

0: terbakar yang terus mengeluarkan bara api maupun asap. Di sini kelihatan lahan gambutnya cukup panas, dan ini yang terjadi di Kota Palangkaraya dan sangat riskan ya.
1: Titik api terus bermunculan di sejumlah lokasi di Kota Palangkaraya, salah satunya di Kelurahan Menteng. Tak hanya mendekati permukiman warga, tak hanya mendekati pemukiman penduduk, api juga merembet ke lahan pertanian. Di antaranya lahan tanaman jagung milik Chandra yang terbakar.
2: Habis yang buahnya tinggal pohonnya aja. Cuman yang di belakang itu habis, bedengannya habis.
3: Di bedengannya. Iya. Jadi sempat bakar jagung bapak?
2: Di belakang
3: ya?
2: Jagung belakang kena.
3: Oh, kena.
1: Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah mencatat per 19 Agustus 2026, luas lahan terbakar berdasarkan citra satelit mencapai 7.634 hektar. Kebakaran tersebut tersebar di 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Samsudin Nor, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
4: Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latiful Hidayat menghentikan sejenak jumpa pers virtual BNPB karena merasakan gempa susulan di Nusa Tenggara Timur. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
4: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
5: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
6: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Gempa susulan bermagnitudo 5,8 mengguncang wilayah Rutang Manggarai pada Kamis pagi. Warga yang berada di pengungsian juga panik. Sementara itu trauma akan gempa Nusa Tenggara Timur membuat sejumlah warga mengalami stres hingga depresi berat. Seorang warga bahkan ditemukan mengakhiri hidupnya hingga menyisakan duka mendalam bagi keluarga.
1: Ini yang paling terbesar sudah. Kawan-kawan semua, ini yang paling terbesar. Susulannya la haula wala quwata illa billah.
2: Gempa susulan bermagnitudo 5,8 mengguncang wilayah Rutang Manggarai Nusa Tenggara Timur pada Kamis pagi. Warga yang berada di pengungsian pun panik. Getaran gempa terasa hingga Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Sika. Gempa susulan ini mengakibatkan sejumlah bangunan yang sudah hancur langsung roboh. Sejumlah bagian jalan raya retak hingga jembatan penghubung antar kampung Maki dengan Dampek jalur Trans Flores terancam putus. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan situasi ini akan berlangsung hingga 3-4 pekan ke depan, sehingga warga diimbau untuk selalu waspada. Tak hanya ketakutan akan gempa susulan, trauma akibat gempa pertama masih mendera warga. Seperti dialami oleh seorang pemuda di Desa Ngolonio, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo. Ia mengakhiri hidupnya karena diduga mengalami stres dan depresi pasca gempa melanda. Hal ini menyisakan duka mendalam bagi keluarga.
3: Hanya trauma dengan gempa ini.

0: dia tuh memiliki ini apa kitab suci. Nah, langsung dengan trauma itu akhirnya mungkin terjadi ini juga, saya tidak berpanjang kata karena dia tuh hanya trauma gempa ini dia bisa jadi begini. Saya juga bingung.
1: Lodovicus Mere, pemuda 20 tahun, ditemukan tewas pada Rabu pagi di halaman rumah kakaknya. Aparat desa meminta pemerintah segera menyediakan layanan trauma healing bagi warga yang mengalami trauma akibat gempa. Kasus ini menjadi pengingat agar pemulihan kesehatan mental para pengungsi dan korban gempa menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam penanganan masa tanggap darurat bencana. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini pasca gempa di Nusa Tenggara Timur, kita sudah terhubung bersama dengan rekan saya, produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani, yang saat ini berada di Kabupaten ND. Selamat siang, Irin. Irin, bagaimana kondisi terkini dan penanganan para korban di sana?
3: Ya, selamat siang, Mevri. Kalau kita berbicara mengenai penanganan di Kabupaten ND pasca gempa pada hari Sabtu lalu, itu ada 21 kecamatan yang sampai saat ini distribusi logistiknya masih terus dilakukan, diupayakan. Karena ada beberapa jalan, ruas-ruas jalan, kalau kemarin tuh ada beberapa di Trans Flores itu upaya untuk membuka jalur-jalur jalan, karena ada sekitar 10 titik longsor yang berada di antara jarak dari ND menuju ke Ragekeo, ada sekitar 10 titik longsor yang terus diupayakan untuk dibuka jalannya. Dan memang sangat sulit sekali karena materialnya tidak hanya berbatu-batu, tapi juga merupakan tanah kering seperti itu. Sehingga para petugas harus berjibaku, Mevri, dengan suhu yang cukup, cuaca yang cukup panas dan berangin, dan juga bagaimana mengatur mobilitas atau lalu lintas para pengguna jalan yang memang memiliki kepentingan seperti mengantarkan bantuan dari ND menuju ke beberapa wilayah, Tungada, Ragekeo, dan beberapa wilayah, karena jalur transport Flores ini merupakan urat nadi dari wilayah Flores sendiri, karena sampai ke Labuan Bajo itu juga terdampak gempa di beberapa situs. Nah, kalau untuk berbicara mengenai distribusi, saya sudah bersama dengan Wakil Bupati ND, Pak Domi Mere sendiri, yang bisa berbicara mengenai sampai sekarang sejauh mana, Pak, distribusi logistik. Kita bisa mungkin sambil berbicara melihat kondisi logistik, pos logistik di sebelah sana ya, Pak, ya? Distribusinya ya. Seperti apa, Pak?
4: Ya, saya kira distribusi logistik yang saat ini sudah dikirim ke lokasi lokasi yang berdampak gempa kemarin itu memang secara real itu sudah hampir seluruh wilayah kecamatan sudah dikirim. Ya, namun masih ada sebagian wilayah-wilayah yang memang belum tersentuh, ya kita akui itu. Hal ini dikarenakan informasi yang dari secara bottom up, dari bawah, dari desa, dari kelurahan yang terpencil, maupun kecamatan-kecamatan yang jauh, itu memang belum seluruhnya yang data-data itu kita peroleh. Nah, oleh karena itu, maka sebentar malam dengan koordinasi Bapak Bupati, akan ada rapat khusus dengan semua camat, dan kita harapkan nanti di 1-2 hari ke depan itu semua informasi lokus-lokus masyarakat yang mengungsi, baik yang komunal maupun yang individual, itu supaya kita bisa tahu di mana lokasi yang belum dikirim.
3: Karena bantuan sebenarnya banyak sekali ya, Pak, ya? Bantuan banyak sekali. Tadi sempat saya mendapat informasi sebenarnya masih ada satu bantuan yang sangat penting yang dibutuhkan oleh masyarakat di ND ini yang terdampak, yaitu beras. Kendalanya ada di mana, Pak?
4: Ya, khusus yang untuk beras, memang kita sudah berkoordinasi dengan pihak Bulog, dan pihak Bulog ND memang sudah menyampaikan kesiapannya untuk mengirimkan logistik beras itu ke posko. Kemudian demikian masih ada 1-2 hal yang harus dikoordinasikan dengan pihak Bulog provinsi maupun pusat.
3: Nah, ini lokasi
4: ya, Pak, ya? Kita masih menunggu itu, dan mudah-mudahan ini juga mudah-mudahan kita sudah dapat kepastiannya.
3: karena berasnya tinggal segini saja ya Pak ya, sedangkan ada 21 kecamatan yang membutuhkan bantuan. Pak, kalau kita berbicara mengenai 21 kecamatan itu, ada juga keluhan-keluhan ya. Saya juga sempat beberapa kali pergi ke beberapa wilayah yang kita kemarin lihat bersama-sama ke PO Jakarta, kemudian ke beberapa wilayah, itu tidak ada dapur umum, tidak ada tenaga kesehatan. Itu seperti apa Pak? Ya.
4: Khusus dapur umum, memang kita lihat ya, kondisi existing itu kan di wilayah-wilayah yang ada di yang kita ketahui itu hanya satu yang komunitas dalam jumlah besar itu di Kecamatan Maukaro ya. Di Kecamatan Maukaro itu kurang lebih 425 orang ya di dalam satu komunitas ya di Maukaro. Nah, itu yang sementara kita juga harus atasi beberapa hal antara lain yang berkaitan dengan tenda, ya, tenda komunal ya, harus kirim. Kemudian kebutuhan akan tandon air. Nah, hari ini juga dari PU sudah siapkan itu untuk dikirim ke sana. Nah, hal yang menjadi persoalan sekarang itu adalah MCK yang mereka keluhkan, dan mereka sudah berkoordinasi dengan pihak Dinkes dan kita juga juga berkoordinasi untuk melihat apa namanya. Toilet-toilet apa portable ataupun toilet yang dibangun ya, kita harapkan dibangun oleh teman-teman dari kesehatan lingkungan ya dengan apa kriteria yang sesuai dengan kondisi darurat di lapangan. Ya.
3: Pak, tapi kan selama saya berada di posko ini tidak warga juga ketika mengambil bantuan atau wakil dari kecamatan ingin mengambil bantuan, mereka juga sekaligus ingin mengambil obat-obatan. Tapi saya tidak ada dinas kesehatan di sini. Koordinasinya gimana nih, Pak?
4: Kami memang dinas kesehatan ini kan mereka koordinasi langsung. Ya, langsung dari Dinkes, langsung ke puskesmasnya. Okay. Ya, di puskesmas, pustu, koordinasinya langsung ke sana. Sampai dengan saat ini, obat-obatan dirasakan cukup untuk yang halal, kasus-kasus ringan seperti ispa dan lain-lain. Tapi yang lain-lain memang kita butuh ya, obat-obatan untuk dari para pihak yang bertanggung baik untuk misalnya mereka kirimkan kita kami obat-obatan untuk kejadian darurat misalnya.
3: Ya kan lebih baik kalau berkoordinasi langsung di sini juga kan Pak, supaya masyarakat
4: saya juga kira iya, saya kira iya, Kadis Kesehatan juga itu menjadi anggota di posko ini. Okay. Nah, namun demikian sejak hari pertama memang teman-teman di lapangan itu berkoordinasi langsung dengan kesehatan dan mereka diatasi sendiri di puskesmasnya. Okay. Nah, saat ini ada beberapa wilayah, beberapa puskesmas yang ada, mereka pelayanannya di luar gedung karena mereka khawatirkan di keamanan ya, lain-lain. Nah, memang ada beberapa puskesmas yang masih membutuhkan tenda lapangan, tenda lapangan. Tidak hanya di wilayah perifer, tapi di wilayah kota juga demikian. Ya. Contoh di beberapa puskesmas kota. Nah, biasanya stok obat itu mereka sudah ada prosedurnya, sudah ada SOP-nya. Apabila misalnya ada kekurangan obat, ya mereka langsung minta ke Dinkes karena di sana ada gudang obatnya. Nah, tapi secara umum, karena ada peningkatan kasus ya, contoh misalnya ispa lain-lain, kita butuh juga bantuan obat-obatan dari luar, dari para pihak lainnya yang nanti kalau datang segera kita alokasikan sesuai dengan kebutuhan yang ada di puskesmas ya. Kita punya dua rumah sakit, satu rumah sakit umum daerah dan satu rumah sakit Pratama di wilayah utara. Ini juga yang harus kita support.
3: Betul. Nah ini Pak, pertanyaan terakhir. Kemarin sempat ada arahan atau ada semacam koordinasi dengan Kepala BNPB kan waktu beliau berkunjung ke sini. Harus membentuk tim untuk melakukan kunjungan langsung ke wilayah-wilayah terdampak dan melakukan pendataan. Karena tadi Bapak mengakui bahwa pendataan yang masuk ke wilayah kabupaten ini masih sangat kurang. Nah, bagaimana? Arahan itu apakah ada halangannya Pak atau ada tantangannya?
4: Arahan Bapak Kepala BNPB saat itu memang kita sudah koordinasikan ya. Kita sudah punya SK Posko Kemudian untuk tim-tim yang terjun langsung ke lapangan itu, saya kira sudah beberapa OPD yang kita sudah bagikan mereka ke wilayah masing-masing, termasuk Bapak Bupati kemana, Wabup kemana, sudah diatur kemarin. Nah, hanya memang khusus yang untuk kaitan dengan pendataan itu, kami berpikir lebih baik langsung dengan Pak Camatnya saja, karena dia yang punya wilayah, dia yang tahu kepala desa lurahnya di mana, dan yang mengerti wilayahnya, sehingga kita tugaskan ke sana supaya tidak overlapping. Okay. Ya, sehingga kita fokuskan yang lain. Ya, kita fokuskan pada distribusi logistik, fokuskan pada yang lain-lain. Nah, khusus yang kesehatan, kami memang kemarin ada keluhan dari lapangan. Memang tidak semua puskesmas kami memiliki tenaga medis, tenaga dokter. Ya. Nah, oleh karena itu kami mohon perbantuan, kemarin ada 20 dokter untuk kita berikan penugasan sementara di puskesmas-puskesmas itu, ya. Untuk pelayanan di saat darurat saja, setelah itu mereka kembali ke satuannya.
3: Terima kasih Pak Domi. Nah, ini yang jadi tantangan adalah ini sudah memasuki hari ke-6 ya Pak ya.
4: Siap.
3: Sudah hari ke-6 tapi pendataan masih naik terus turun dibenarkan. Terus dibenarkan, dan memang di hari ke-6 baru mau ada koordinasi dengan camat ya.
4: Sudah, memang sudah koordinasi dari kemarin-kemarin memang.
3: Ya, tapi data memang, masih berantakan.
4: Ya, memang apa namanya, di pihak yang di bawah juga baik camat maupun kepala desa lurah juga akan mereka juga terdampak juga ya. Sehingga kita memang harusnya ya, harusnya memang dalam satu komando ya.
3: Betul, cepat ya, koordinasinya. Oke.
4: Koordinasinya itu kita perlu.
3: Siap, terima kasih Pak Domi. Selamat bertugas kembali. Semoga semua segera selesai dan masyarakat atau warga terdampak di ND bisa segera pulih, karena memang ini sudah memasuki hari ke-6. Masih banyak sekali catatan-catatan yang harus dibenahi, termasuk pendataan supaya distribusi logistik itu bisa berjalan dengan lancar. Karena tanpa data, bagaimana kita mengetahui kondisi masyarakat terdampak? Karena masih banyak, sekali lagi, 21 kecamatan di ND itu bukan wilayah yang kecil, itu sangat luas sekali dengan sumber atau bentuk daerahnya sendiri itu juga sangat menantang ya, sehingga proses distribusi logistik harus dilakukan secara cepat dan juga tepat. Mayfri.
2: Baik, terima kasih banyak atas laporan Anda, Irin Wardani, produser lapangan CNN Indonesia. Lagi-lagi distribusi logistik menjadi salah satu kunci juga dalam penanganan bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Selamat kembali melanjutkan tugas Anda, produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani melaporkan langsung dari ND Nusa Tenggara Timur. Berikutnya, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latiful Hidayat menghentikan sejenak jumpa pers virtual BNPB karena merasakan gempa susulan di Nusa Tenggara Timur.
5: Kasih dan Rumah Dinas Guru.
6: Gempa.
5: Ya. Ini maaf ada getaran ini Pak. Ini ada masih ada getaran Pak Kepala.
2: Jumpa pers BNPB secara virtual pada Kamis 20 Agustus sempat terhenti saat Wamendikdasmen menyampaikan update jumlah kerusakan sarana pendidikan di NTT. Getaran gempa susulan yang cukup keras membuat Atip menghentikan sejenak keterangan persnya. Terlihat dari YouTube BNPB, getaran gempa membuat layar monitor Wamendikdasmen bergerak. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, yang ikut mendampingi jumpa pers secara virtual juga berusaha menenangkan Atip. Setelah getaran mereda, Atip melanjutkan jumpa persnya secara virtual.
5: Ini maaf ada getaran ini, Pak. Kerusakan juga menimpa laboratorium, perpustakaan, sanitasi, dan rumah dinas guru. Ya. Ini maaf ada getaran ini, Pak. Ini ada masih ada getaran Pak Kepala.
7: Aman Pak Menteri, tadi memang gempa tapi udah aman Pak Wakil
5: ya,
7: Menteri.
5: Ya, Pak.
7: Nah, kita tetap berdoa Pak Wakil Menteri.
5: Insyaallah amin. Semoga kita diberi keselamatan Pak Kepala. Baiklah, saya lanjutkan.
2: Dan melanjutkan keterangan persnya, Wamen Atip melaporkan bahwa gempa di NTT berdampak terhadap 1.378 satuan pendidikan di 7 kabupaten yang menaungi 177.678 siswa serta 21.166 guru dan tenaga pendidikan. Atip juga menyatakan sebanyak 502 sekolah mengalami kerusakan berat akibat gempa ini. Sebanyak 5.521 ruang kelas rusak atau 63.7% dari total ruang kelas di satuan pendidikan yang terdampak.
5: Pos pendidikan di masing-masing kabupaten dilaporkan sebanyak 923 satuan pendidikan melaporkan menerapkan belajar dari rumah, 171 pembelajaran daring, 35 sekolah belajar di kelas darurat, dan 30 sekolah masih tatap muka. Kemendikdasmen telah menerbitkan panduan pembelajaran di masa darurat, fleksibilitas moda dan materi, penekanan pada materi esensial, literasi numerasi dasar, dan dukungan psikososial.
2: Hari ke-6 setelah gempa dengan magnitudo 7,7 menghantam Flores, proses pemulihan jalur, jalan, dan telekomunikasi juga terus dilakukan. Salah satu area yang menjadi fokus adalah jalur Trans Flores.
6: Ada sekitar 15 titik longsor di sepanjang jalur Trans Flores yang menghubungkan ND dan Labuan Bajo. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Nusa Tenggara Timur sudah bekerja sejak hari pertama gempa. Sejak Minggu, jalur Trans Flores sudah dapat dilalui meski petugas masih harus menerapkan sistem buka tutup jalan. Hal itu karena sebagian jalan masih tertutup material longsor dan gempa susulan masih sering terjadi. Sejumlah alat berat seperti ekskavator telah dikerahkan untuk mempercepat pembersihan jalan.
8: Proses pekerjaan dilakukan sejak hari Sabtu, sejak hari pertama gempa. Lalu lintas kita tutup di sekitaran 30 menit. Untuk ruas jalur ini, dari ND bisa sampai di Labuan Bajo. Kalau untuk di ruas PPK 41 sekitar 15 atau lebih di atas itu, di titik longsor. Tetapi semuanya sudah bisa dilalui kendaraan.
6: Selain jalan, jalur komunikasi yang sempat putus saat ini juga masih dalam proses pemulihan. Beberapa petugas terlihat melakukan pemeriksaan kabel telekomunikasi.
8: Semua Ibu, jalur Flores ini terpengaruh, khususnya lebih tepatnya link dari ND Labuan Bajo.
6: Selama proses pemulihan jalan dan jalur komunikasi, tidak tampak aparat atau petugas yang mengatur lalu lintas. Meski demikian, masyarakat yang ingin melintas di jalur ini tetap tertib di tengah cuaca panas. Irin Wardani, Jalur Trans Flores ND.
2: Jangan kemana-mana karena CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami.
9: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Dari hutan, kebun hingga ruang-ruang komunitas, perempuan terus merawat kehidupan. Namun, peran mereka seringkali belum diikuti oleh akses dan kesempatan yang setara.
1: Harapannya ekonomi restoratif ini kita memulihkan martabat perempuan dan mengoptimalkan potensi perempuan dari penerima bantuan menjadi pemilik aset, mengambil keputusan, menciptakan lapangan pekerjaan.
0: Saksikan The Big Idea Forum, Kanskring Dialogue dengan tema mengutamakan agensi perempuan dalam ekonomi restoratif. Jumat 21 Agustus jam 9 malam di CNN Indonesia.

0: Tim sepak bola putri U16 Garuda Pertiwi menjadi wakil Indonesia di partai semifinal turnamen internasional Srikandi Merdeka Cup 2026. Setelah meraih 3 kemenangan meyakinkan di fase grup, tim asuhan dari Timo ini akan menghadapi tim nasional Yordania U16 untuk memperebutkan tiket ke babak final. Di sisi lain, tim nasional Thailand U16 juga percaya diri bisa mengatasi Malaysia di semifinal.
1: Tim sepak bola putri Indonesia U16 Garuda Pertiwi tampil impresif dan mencatatkan clean sheet sepanjang fase grup turnamen Srikandi Merdeka Cup 2026. Jason Kaila CS menang 7-0 atas Arab Saudi, mengandaskan Malaysia 3 gol tanpa balas dan memastikan tiket semifinal setelah mengalahkan Hong Kong 1-0. Tim asuhan Timo Suneman akan berhadapan dengan Yordania di Super Soccer Arena Kudus pada Jumat malam untuk memperebutkan tiket ke partai final. Pada sesi konferensi pers Kamis sore, Timo enggan sesumbar.
2: Memang kedalaman tim itu tidak sebaik yang seharusnya bisa, karena memang kita pecah tim kan. Jadi bahwa tidak ada yang cedera itu sesuatu yang sangat positif. Kita berharap tetap seperti itu dalam pertandingan melawan Jordan. Sama seperti pelatih Jordan mengatakan dia respect pada kita juga respect sama dia. Saya tidak mau bicara apapun, hanya mau fokus pada Jordan.
1: Sementara itu, perang urat saraf terjadi jelang laga semifinal antara Malaysia versus Thailand.
3: So, ya, insyaallah pertanyaannya untuk ketemu lantainya, pemain-pemain dari Dabas Komunisya akan memberikan tangan yang sengit lah. Untuk impian saya sekali lagi, untuk saya pun angkat pasukan Garuda Pertiwi dari ke final supaya kan saya dapat bertemu Garuda Pertiwi di final nanti.
1: Turnamen Srikandi Merdeka Cup digelar di Kudus, Jawa Tengah pada 14 sampai 23 Agustus 2026. Selain menjadi turnamen sepak bola putri di kelompok usia 16 tahun berskala internasional, ajang ini juga jadi wadah seleksi untuk tim nasional sepak bola putri Indonesia U17 yang akan tampil di babak kualifikasi Piala Asia U17 Oktober mendatang. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Kudus, Jawa Tengah.
0: Hujan deras di Cusco, Peru membuat otoritas tempat menangguhkan akses masuk wisatawan di jalur Inca Trail menuju ke Machu Picchu. Di lokasi lainnya, gempa dengan magnitudo 7,2 menerjang selatan Peru pada Kamis, di mana masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan berada di lokasi yang aman guna mengantisipasi gempa susulan.
4: Sejak hari Rabu waktu setempat, otoritas di Cusco, Peru telah menangguhkan akses masuk pengunjung jalur Inca Trail menuju Machu Picchu atas insiden tanah longsor dan kerusakan yang dipicu oleh hujan deras di berbagai titik jalur peninggalan masa prahispanik tersebut. Terlihat betapa derasnya aliran air di beberapa titik akibat kondisi cuaca yang tak menentu. Para pengunjung pun tampak mengenakan jas hujan serta mencari tempat berteduh. Penangguhan akses bertujuan untuk menjamin keselamatan wisatawan di tengah kondisi cuaca yang buruk. Situasi darurat juga telah dilaporkan terjadi di sejumlah lokasi di Peru. Menurut otoritas setempat, hujan deras mulai turun pada Senin lalu. Sebagai antisipasi, petugas terus memantau kondisi jalur guna mengidentifikasi risiko yang dapat terjadi. Media setempat melaporkan bahwa setidaknya 232 wisatawan dan 416 porter terpaksa bermalam di permukiman sekitar Machu Picchu setelah tertahan akibat penutupan jalur Inca Trail. Gempa bermagnitudo 7,2 menerjang selatan Peru pada Kamis. Menurut Geophysical Institute of Peru, pusat gempa terletak 35 km di utara Cora-Cora Parinacocas, wilayah Ayacucho, pada kedalaman 108 km. Guncangan juga terasa di Arequipa, Ica, Cusco, Apurimac, dan Huancavelica. Angkatan Laut Peru menyatakan tidak ada resiko tsunami atas peristiwa ini. Wali kota Parinacocas, Tony Reyes Anampa, meminta dukungan dari otoritas setempat mengingat banyaknya rumah yang terbuat dari tanah liat yang membuat lebih rentan terhadap gempa. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan berada di lokasi yang aman guna antisipasi gempa susulan. Sampai saat ini belum ada laporan terkait korban jiwa dari peristiwa ini.
0: Berikutnya, bagaimana ya jadinya jika coklat disulap menjadi pesawat luar angkasa robot hingga lukisan Mona Lisa? Ini di Cina ada pameran unik yang menghadirkan puluhan karya seni yang di seluruhnya ini terbuat dari coklat. Sementara itu kalau di Vietnam menjelang festival pertengahan musim gugur, ada seorang pembuat kue di Hanoi yang menghadirkan kreasi unik memadukan kue bulan dengan seni tradisional Tohe hingga menghasilkan rangkaian bunga yang bisa dimakan.
5: Anda masih ingat dengan film Charlie and the Chocolate Factory yang diperankan oleh Johnny Depp sebagai Willy Wonka, si pembuat coklat ajaib? Ternyata di dunia nyata ada loh, tepatnya di sebuah museum di Shenzhen, China. Di sini ada puluhan patung coklat yang dipamerkan, mulai dari Menara Eiffel, robot humanoid, kapal induk, hingga reproduksi lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Wah, keren! Dan semuanya terbuat dari coklat! Berkat sentuhan tangan ajaib para seniman menggunakan campuran coklat dan resin yang kemudian dipoles, terbentuklah tampilan yang menyerupai karya seni yang luar biasa. Menurut pihak penyelenggara, pembuatan seluruh replika patung coklat ini membutuhkan waktu sekitar 2 bulan dengan menggunakan bahan baku kakao hingga bertonton. Tentunya pameran ini memberikan pengalaman berbeda dalam menikmati karya seni bagi para pengunjung, terlebih karya seni yang terbuat dari coklat asli. Masih soal makanan yang manis-manis. Nah, yang satu ini ada kue bulan yang cantik. Walau biasanya kue bulan berbentuk bulat, kali ini bentuknya bunga. Dan tentunya semua bisa dimakan. Kue bulan cantik ini dibuat oleh salah satu pembuat kue di Hanoi, Vietnam. Dalam proses pembuatannya, setiap kelopak bunga dibentuk, kemudian dirangkai, dikeringkan, dan diberi warna secara manual. Ada 3 desain bunga yang dihadirkan, yakni bunga teratai, lili, dan pisang. Bagian dasar dibuat dari kue bulan yang dipanggang dan diisi kacang hijau serta kuning telur asin. Sementara, bunga-bunganya dibuat dari adonan tepung beras yang telah dimodifikasi dari bahan tradisional Tohe. Lihat deh, seperti bunga sungguhan ya. Namun sayangnya, kue ini tidak untuk dijual, melainkan untuk perayaan budaya tradisional Vietnam pada festival pertengahan musim gugur, karena kue bulan menjadi salah satu makanan yang identik dengan perayaan tersebut.
0: Dan berikutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama dengan Rosalyn Hugh. Dan saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Selamat siang, tetaplah bersama kami.

0: Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
4: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang, pernah jadi aktivis.
5: Iya.
4: Dia selalu high call.
5: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
3: Iya, kalau begini
5: saja. Iya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
6: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
3: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
3: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: harga ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
3: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: tidak
3: tadi.
8: Tidak hanya
3: kan begitu.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
9: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12:45 siang, live di CNN Indonesia.
10: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
11: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Rosalyn Hill. Kita ke informasi masyarakat Pulau Flores masih bergumul dengan gempa bumi susulan. Ketakutan ini turut dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali para penyandang disabilitas. Di Ruteng ada gudang mebel yang dibuat jadi posko sementara para penyandang disabilitas.
1: Yang Anda lihat di belakang saya ini mungkin adalah tempat pembuatan mebel begitu ya, tetapi di pasca gempa, situasi pasca gempa Nusa Tenggara Timur, tempat usaha mebel ini digunakan sebagai pembuatan ataupun posko darurat, karena seperti yang Anda lihat di sebelah kanan saya, ini merupakan tempat tidur darurat yang didirikan oleh relawan begitu ya, untuk teman-teman tunanetra dan juga teman-teman tuli, karena mereka memang membutuhkan asistensi dan juga pembinaan bantuan di kala gempa susulan terus melanda Nusa Tenggara Timur.
2: Gempa yang mengguncang Pulau Flores membuat area parkir sebuah tempat pembuatan mebel di Jalan Gewak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Ruteng, jadi posko sementara teman disabilitas. Andre Rohi, salah satu relawan, menyebut para penyandang disabilitas yang tinggal sendiri di indekos atau rumah kontrak memutuskan untuk tidur di posko sementara karena gempa susulan yang masih terus terjadi di Ruteng.
3: Pasca selama gempa itu mereka kewalahan untuk lari jalan keluar, tempat evakuasi dan sebagainya. Tetapi puji Tuhan sudah dibangunkan posko sementara di depan sini. Untuk sementara pada hari pertama setelah gempa itu kesusahan makanan untuk teman-teman disabilitas. Tetapi sudah beberapa bantuan yang masuk untuk membaking semua. Puji Tuhan sampai hari ini tercukupilah, terpenuhilah. Dan menyikapi Ruteng yang cuacanya sangat dingin, kami juga kekurangan beberapa bahan seperti selimut, ya kasur yang untuk tidur.
2: Diana, salah satu pengungsi di posko sementara disabilitas ini, pindah ke posko sementara karena merasa khawatir saat gempa susulan terjadi. Kebutuhan seperti makanan, selimut dan alas tidur yang masih dibutuhkan oleh para pengungsi disabilitas di Ruteng ini.
4: Apalagi untuk anak-anak tuh sangat trauma sekali, dan apalagi kan kami orang tuanya kan disabilitas ya Mbak, jadi kami tuh kesusahan dan kami nggak ngerti sebenarnya cara mengatasi trauma mereka tuh seperti apa sih. Lalu ketika kayak tadi pagi tuh kita lagi tidur dan tiba-tiba gempa datang, anak itu tuh, anak kita mau membuka pintu aja kan mengarahkan kita ke pintu tuh susah banget, mereka kan matanya nggak kayak kita gitu ya, dan itu sangat ini sekali susah sekali mengkondisikannya itu seperti itu. Jadi mungkin kita butuh juga yang namanya kita dikasih sedikit pembekalan atau apa begitu ya, pendampingan untuk menghilangkan rasa trauma seperti itu. Apalagi kita semua rata-rata tunanetra yang kita nggak ngelihat bahwa sebenarnya amit-amit ya, tiba-tiba mungkin dari sebelah mana ada yang mau jatuh atau apa seperti itu. Iya betul sekali, sementara anak kita kan susah untuk mengkomunikasi.

0: komunikasikan itu secara ini dengan kita.
1: Andre dan Diana menyebut bantuan sudah berdatangan, baik itu dari NGO hingga dinas sosial setempat. Pada Kamis malam pun, anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Nasdem, Julie Laiskodat, juga turut memberikan bantuan. Namun bantuan makanan dan cuaca Ruteng yang dingin, maka selimut dan alas tidur masih terus dibutuhkan. Diana Valencia, Denny Irfan, Ruteng, Nusa Tenggara Timur.
2: Sebanyak 29 kepala keluarga di Desa Mekendetung, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika memilih bertahan mengungsi di halaman rumah warga dengan tenda dan alas tidur sederhana. Gempa susulan yang kerap muncul membuat mereka bertahan di pengungsian meski mulai kehabisan bahan pangan. Dan berikut laporan koresponden CNN Indonesia, Desi Aritonang.
3: Di balik titik pengungsian lapangan Gelora Samador di Kabupaten Sika yang menampung pengungsi pasca gempa di NTT ini, ada satu titik desa yang lebih kecil skalanya dijadikan sebagai tempat pengungsian. Di mana letaknya ini adalah di Desa Kangae, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sika. Dan saya akan mengajak langsung seperti apa kondisinya, di mana ada sejumlah kepala keluarga seperti itu yang mengungsi dan menggunakan halaman rumah warga untuk dijadikan sebagai lokasi pengungsian. Kita bisa lihat langsung seperti apa situasinya, di mana di sini sejumlah keluarga sudah berkumpul dan menghabiskan hari-hari mereka pasca gempa tanggal 15 Agustus silam, dan menghabiskan waktu mereka paling banyak di halaman rumah warga ini yang hanya disediakan tenda seperti ini. Kita mau ajak ngobrol langsung. Halo Ibu. Ibu dengan siapa namanya?
4: Dengan Ibu Arneldis.
3: Ibu Arneldis. Oke, Ibu boleh kita ngobrol sedikit ini, tetangga ya, kita bisa bilang tetangga ya. Ini rumahnya mengalami kerusakan waktu gempa 15 Agustus lalu ya.
4: Iya, ada di sini ada dua rumah yang rusak parah, ada beberapa yang rusak sedang, dan ada warga juga yang trauma, tidak mau masuk di dalam. Jadi kami semua berkumpul di halaman ini, di bawah tenda ini.
3: Oke, kalau untuk seperti makan, terus kemudian mandi, buang air juga seperti apa?
4: Kalau untuk buang air, ya kami di sembarang saja, karena ada mama metua itu trauma, mereka mau masuk ke dalam rumah juga tidak mau, ke kamar kecil juga mereka ini. Ada juga kamar kecil yang semuanya rusak total. Jadi kami kalau malam lah kami buang air kecil, kalau siang ya kami tahan-tahan saja.
3: Kalau mandi pun
4: jarang. Mandi pun jarang. Kalau mandi itu siram-siram saja, soalnya takut di dalam. Kadang-kadang dengan kain kami mandi di luar kamar mandinya.
3: Kalau di sini kan tadi Ibu bilang sempat ada 29 kakak ya Bu ya. Itu berarti rumahnya juga dalam kondisi yang hancur atau rusak atau hanya trauma saja?
4: Kalau yang hancur itu ada dua rumah. Yang rusak sedang itu ada 7. Yang selain itu mereka trauma, ada yang lain rusak ringan, ada yang hanya terasnya saja mereka ini. Jadi kami semua berkumpulnya di sini.
3: Ini kan saya lihat ada lansia, ada juga ibu menyusui dan ibu hamil ya Bu ya. Nah itu kalau malam nanti kan angin cukup dingin ya dengan ketinggian desa di Kangai ini ya.
4: Ya kami hanya ditutup dengan kain-kain jendela ya, dari rumah-rumah itu kami ambil untuk kasih buat semacam penahan angin. Kami utamakan yang lansia dengan ibu hamil, bayi balita. Kalau kami yang masih ini kami bisa di luar, maksudnya tidurnya di keliling mereka, merekanya di dalam.
3: Ibu, kalau untuk bantuan sendiri sejauh ini sudah seperti apa yang datang ke desa Kangai ini Bu?
4: Untuk bantuannya ada juga dari Pertamina, sudah ada bantuan dari desa, pertama utamanya dari desa ada, terus dari pangan gizi ada, dari PSI, dari DPR provinsi.
3: Oke, ini sampai kapan kira-kira akan seperti ini kondisinya Ibu? Apa yang diharapkan? Apakah rumah akan dibenahi atau ada bantuan dana mungkin dari pemerintah untuk membenahi rumah seperti apa?
4: Iya, kalau untuk bangunan, ya kalau secepatnya mungkin. Kalau tapi untuk kami di sini tidak tahu, mama tua ini saya bilang kalau sudah habis berhenti habis gempanya kita bisa ke rumah.

0: tapi mereka masih trauma dengan keadaan yang ini. Jadi mereka bilang biar sudah nanti mereka buat dulu darurat, rumah darurat seperti dari bambu supaya mereka bisa ini.
1: Oke, terakhir Ibu, kalau kita rasakan ya beberapa hari ini kan gempa susulan terus terasa ya. Itu seperti apa nih kondisi dengan keluarga yang ada di sini?
0: Mereka panik. Ada yang mau lari keluar, tapi saya menguatkan mereka. Saya bilang kita lari di sana juga ada gempa, di sini juga ada gempa. Ujung-ujung kalau kita lari kena jatuh kah, maksudnya kena runtuhan apa-apa atau air apa kayu tumbang bisa kena kita. Intinya kita di sini saja, aman-aman di sini, kita berdoa saja, minta perlindungan dari Tuhan.
1: Ya baik Mama, terima kasih banyak atas penjelasannya. Ya memang itu tadi yang bisa kita lihat langsung, di mana kalau di pengungsian ini di halaman warga memang terlihat hanya sekitar satu terpal saja dengan alas tidur seadanya seperti karpet, kemudian ada alas tidur berupa kasur-kasur tipis dan juga tikar seperti itu ya, sehingga sangat dibutuhkan sekali tambahan terpal dan juga alas tidur yang layak untuk bisa mereka melakukan kegiatan maupun bermalam tidur seperti itu sehari-hari sejak gempa yang terjadi pada 15 Agustus lalu. Dan jadi tadi juga sempat disampaikan keluhan adanya kekurangan bahan makanan seperti beras, kemudian protein dan juga kebutuhan dasar lainnya seperti popok bayi maupun popok dewasa, sehingga sangat dibutuhkan bantuan itu untuk segera dikirim ke desa Mekendetung ini di Kecamatan Kangae, Kabupaten Sika. Desi Aratonang, Andika Marianto, Kabupaten Sika, NTT.
2: Simpati dan keprihatinan atas dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur terus mengalir. Di Surabaya, Jawa Timur, kepedulian juga ditunjukkan sejumlah kampus untuk para mahasiswa perantauan asal NTT.
3: Hampir sepekan pasca diguncang gempa magnitudo 7,7, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih terisolasi. Besarnya dampak dan belum redanya bencana di wilayah NTT tak ayal mengundang simpati. Di Surabaya, Jawa Timur, masyarakat dan sejumlah instansi masih terus menggalang donasi untuk meringankan beban korban gempa di NTT, termasuk bagi yang berstatus sebagai mahasiswa di Kota Pahlawan. Sebagai kota besar kedua di Indonesia, Surabaya memang jadi tujuan utama mahasiswa asal Indonesia Timur, termasuk dari wilayah Nusa Tenggara Timur. Seperti Universitas Surabaya atau UBAYA yang mendata sekitar 70 mahasiswa aktifnya saat ini berasal dari wilayah NTT. Sejak 17 Agustus atau tepat di peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini, tim Caring Community UBAYA mulai menggalang donasi lewat program Satu Jiwa. Dibuka hingga bulan Oktober 2026, donasi yang terkumpul di tahap pertama telah dirupakan dalam bentuk ratusan paket makanan minuman cepat saji, terpal tenda darurat, selimut dan perlengkapan tidur hingga aneka obat-obatan. Paket bantuan yang terkumpul di tahap pertama ini, Kamis 20 Agustus pagi diberangkatkan ke 3 lokasi terdampak gempa di Kabupaten Nage Keoende, Labuan Bajo dan Manggarai Timur.
4: Merasa bahwa apa yang kami berikan ini semoga bisa menjadi berguna bagi para korban gempa, setidaknya adalah mengurangi dari penderitaan mereka, termasuk juga kami akan memberikan support baik secara spiritual juga maupun juga secara konsultasi, dan juga tim medis kami ini juga akan turun, termasuk juga dari Rumah Sakit UBAYA, kemudian juga dari Psikologi UBAYA, ini juga akan memberikan bantuan-bantuan yang berupa pemulihan terkait dengan korban gempa ini.
3: Open donasi untuk korban gempa NTT juga digelar Universitas 17 Agustus 1945 atau UNTAK Surabaya, yang 100 mahasiswa aktifnya berasal dari NTT. Selain penggalangan donasi yang dibuka hingga 31 Agustus 2026, kepedulian untuk korban gempa NTT juga diwujudkan melalui pendampingan psikologi untuk mahasiswa terdampak baik yang berada di Surabaya maupun di wilayah asal.
5: Mereka cemas, mereka takut gitu, terus kemudian membutuhkan pendampingan psikologi gitu kan. Sehingga itu pada saat kami melakukan tele BPA by phone, itu kami bisa, ini butuhnya harus ketemu langsung dengan psikolognya. Maka kami berhubungan dengan alumni kami yang sudah ada di sana.
3: Simpati berupa donasi, bantuan, hingga keringanan untuk mahasiswa terdampak gempa juga diapresiasi mahasiswa asal NTT. Seperti Vera Gadis Sumba yang tercatat sebagai mahasiswi semester akhir di FEB jurusan akuntansi, dan Tari asal Keva Menanu Timor Tengah Utara yang kini belajar di Fakultas Kedokteran semester 3.
6: Panik sih Kak, lumayan khawatir. Karena lumayan banyak juga korban-korban yang sakit sampai
7: banyak yang berdampak juga. Karena kan kita sebagai anak rantau kan kita jauh kan, kita cuma mantau lewat media sosial. Kita nggak tahu bagaimana keadaan di luar sana, bagaimana kondisi keluarga besar kita. Karena bukan cuma satu dua hal yang terdampak, tapi banyak banget.
3: Selain aksi penggalangan donasi, sejumlah kampus di Surabaya juga memberikan dispensasi khusus bagi mahasiswa yang terdampak gempa di NTT. Relaksasi ini diberikan mengingat dampak bencana, khususnya bagi mahasiswa asal NTT dinilai masih akan berlanjut hingga awal masa perkuliahan semester gasal tahun ini. Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
2: DPR RI mengusulkan pembentukan lembaga penanganan bencana dengan kewenangan lebih kuat atau bersifat super body. Usulan ini muncul di tengah penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Penanganan bencana dinilai membutuhkan komando yang jelas, cepat, dan terintegrasi dalam satu pintu. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Saiful Huda mengatakan mekanisme penanganan bencana saat ini masih bergantung pada penunjukan kementerian atau satuan tugas tertentu ketika bencana terjadi. Kondisi itu dinilai bisa memperlambat koordinasi dan pengambilan keputusan. Lembaga yang diusulkan akan memiliki tugas khusus menangani bencana, di mana DPR RI mengusulkan pemerintah membentuk lembaga penanganan bencana dengan kewenangan lebih kuat atau bersifat super body.
8: Dua lembaga satu kementerian. Selama ini relatif ya tadi itu relatif belum bisa secara koordinatif efektif untuk membangun komunikasi dan sistem komando yang sifatnya memang berjalan efektif dan cepat itu. Gitu. Nah, karena itu kan masih terpencar-pencar, misalnya soal infrastruktur masih Kementerian PU. Terus nanti Kementerian PU nyoba untuk konsolidasi gitu. Nah, berbeda kalau nanti ada sebuah kelembagaan tunggal begitu. Jadi ke Kementerian PU tinggal instruksi melaksanakannya aja. Anggarannya sudah ada misalnya di kelembagaan ini gitu. Nah, kalau sekarang ini kan di masing-masing akhirnya, di masing-masing kementerian dan lembaga.
2: Setelah melanda kawasan Gunung Bromo, kebakaran hutan dan lahan melanda Gunung Arjuna, Welirang, Walhi, Jati mencatat titik-titik kebakaran karhutla di Jawa Timur. Sebagian besar terjadi di wilayah yang dikelola dan dikuasai negara. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi total terhadap tata kelola kawasan hutan negara.
9: Ayo kawan-kawan.
10: Kebakaran dilaporkan melanda kawasan Gunung Arjuna Welirang sejak 18 Agustus 2026. Akibatnya, seluruh aktivitas pendakian Gunung Arjuna Welirang ditutup sementara mulai 19 Agustus sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sebelumnya, 3 titik api yang terdeteksi telah dilakukan pemadaman dan masih terdapat 1 titik api hingga 20 Agustus pagi. Pemadaman yang diupayakan melalui jalur darat dan udara terkendala lokasi yang cukup jauh, angin kencang, dan perubahan cuaca yang cepat.
11: Kendalanya dari sumber berantas berangkatnya untuk menuju ke lokasi tersebut kan cukup jauh. Perlu waktu 8 jam lebih. Dan di atas tidak ada sumber air. Sehingga ini menjadi kendala juga untuk pemadaman. Dan selain jauh, angin kencang juga di sana, serta satu lagi terkait dengan perubahan cuaca yang cepat sekali di sana, sehingga untuk waterbombing belum bisa dilakukan. Saat ini heli waterbombing sudah berada di Lapangan Kaliandra. Tadi sudah dicoba untuk terbang di atas Arjuna, tetapi karena cuaca mendung, sehingga kembali lagi ke kalian.
10: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur mencatat titik-titik sebaran karhutla di Jatim sebagian besar terjadi di wilayah yang dikelola dan dikuasai negara. Walhi mendesak agar pemerintah melakukan evaluasi total terhadap tata kelola kawasan hutan negara, mengubah pendekatan penanganan karhutla dari reaktif menjadi preventif, menerbitkan pertanggungjawaban setiap institusi pengelola kawasan, memperkuat sistem pencegahan berbasis masyarakat, memulihkan kawasan yang terbakar, dan menyusun rencana mitigasi karhutla berbasis krisis iklim.
9: Karhutla yang banyak terjadi di wilayah Taman Nasional, Perhutani, Tahura, ini kemudian harus kemudian merefleksikan atau mereview ulang segala kebijakan pengelolaan kawasan hutannya, gitu ya, yang lebih peka krisis iklim, kemudian mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung. Ini bukan soal tidak boleh, tapi kemudian soal bagaimana kemudian kemampuan suatu wilayah ini menampung beban lingkungan. Nah, itu kemudian harus dihitung gitu ya, berapa maksimal kuota yang bisa di akses gitu ya, sejauh mana gitu ya, sehingga ini juga kemudian bisa terkontrol gitu ya, seluruh aktivitas wisatawan, bagaimana kemudian masyarakat sekitar juga dilibatkan dalam proses kebijakan penataan kawasan hutan gitu, kemudian pemilihan sistem pariwisata itu juga kemudian menjadi penting.
10: Sebelumnya, kawasan Gunung Bromo juga dilanda kebakaran selama hampir 2 minggu hingga menghanguskan 1.121 hektar lahan. Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Bandung tak hanya kaya dengan kreasi kuliner Nusantara, tapi ada juga restoran di Bandung yang menghadirkan beragam menu khas Vietnam. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Kalau begini
3: ya. Ya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
0: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
0: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
6: data ini, Bang, dari BPS, spillover effect-nya
0: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: memang tidak
0: tadi.
6: Tidak hanya
0: kan begitu. MBG, betul.
1: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dari hutan, kebun hingga ruang-ruang komunitas, perempuan terus merawat kehidupan. Namun, peran mereka seringkali belum diikuti oleh akses dan kesempatan yang setara.
7: Harapannya ekonomi restoratif ini kita memulihkan martabat perempuan dan mengoptimalkan potensi perempuan dari penerima bantuan menjadi pemilik aset, mengambil keputusan, menciptakan lapangan pekerjaan.
1: Saksikan The Big Idea Forum, Kanskring Dialogue dengan tema mengutamakan agensi perempuan dalam ekonomi restoratif. Jumat 21 Agustus jam 9 malam di CNN Indonesia.

Masih di CNN Indonesia News Hour, pemirsa, Bandung dikenal sebagai salah satu kota dengan perkembangan kuliner yang selalu melahirkan tren baru. Selain kuliner khas Nusantara, masyarakat Kota Kembang kini semakin antusias menelusuri cita rasa internasional. Salah satunya kuliner otentik khas Vietnam. Sebuah restoran di kawasan Sultan Tirta Yasa hadir menyajikan kelezatan hidangan negeri naga biru dengan racikan rempah segar dan resep tradisional.

Kuliner Vietnam memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari kuliner Asia Tenggara lainnya. Identik dengan cita rasa yang ringan, segar, serta seimbang,

0: pinfe hingga berbagai olahan vermicelli dengan racikan bumbu impor khas Vietnam. Rindu dengan tanah kelahiran menjadi alasan pemilik mendirikan resto khas Vietnam yang jarang ditemui di Indonesia. Selain itu, tingginya minat wisata kuliner internasional menjadi peluang untuk memperkenalkan kebudayaan gastronomi Vietnam lebih dekat dengan lidah masyarakat lokal.
1: Resep kita resep otentik dari istri. Jadi dia juga sebelum kita buka, memang kan ada resep sendiri di keluarga ya. Tapi selain itu juga dia belajar juga ke ya yang jual pho juga di Vietnam gitu sebelum kita buka outlet sendiri di sini.
0: Dari sejumlah menu yang disajikan, pho bo menjadi menu makanan berat andalan yang paling banyak diburu. Mie beras halus disajikan dengan topping 4 jenis daging sapi lembut, serta disiram kuah kaldu hangat yang direbus bersama rempah khas selama belasan jam untuk menghasilkan cita rasa gurih yang meresap.
2: Menu khas Vietnam yang satu ini namanya pho bo atau sup khas Vietnam yang punya kuah pho-nya ini tuh gurih dan kaya rasa dan kaya rempah banget. Selain itu dia pakai mie beras khas Vietnam nih yang kenyal tapi tidak terlalu kenyal ya, dan ini tuh enak ketika dimakan. Selain itu lihat dagingnya semelimpah ini karena ada 4 jenis daging dari mulai tenderloin sampai short rib yang enak dan empuk, nggak keras, nggak alot ya. Dan ini benar-benar deh kuahnya tuh gurih banget. Enak, mantap. Lanjut makan lagi ya.
0: Selain pho bo, restoran ini juga menyajikan cha jo, yaitu lumpia goreng khas Vietnam dengan isian daging dan sayuran, yang dibungkus kulit lumpia dari tepung beras renyah yang menghadirkan sensasi gurih. Tersedia pula banh minh pho, roti bangkit renyah di luar dan lembut di dalam, dengan isian daging gurih, acar sayur segar, serta saus khas yang kaya rasa.
3: Selain tadi emang makanan khasnya pho, terus karena saya sering makan sama anak juga, variasi menunya juga banyak, ada chicken wing, apa segala macam, dan saya suka kopi juga di sini, ya kopinya juga enak.
0: Petualangan kuliner terasa tak lengkap tanpa menikmati minuman khas. Jika mayoritas masyarakat lebih mengenal Vietnam Drip, restoran ini menawarkan sensasi unik lewat kopi kelapa khas Vietnam. Perpaduan espresso pahit dengan ice blended kelapa yang manis dan creamy menjadi penutup segar yang favorit. Bagi Anda yang ingin merasakan sensasi kuliner ini, restoran Pongon berlokasi di Jalan Sultan Tirtayasa nomor 26 Kota Bandung. Harga yang ditawarkan pun terjangkau, dibanderol mulai Rp30.000 hingga Rp80.000 per porsi. Bergeser ke kawasan Rangga Malela Taman Sari, terdapat restoran khas Vietnam lainnya yang tak kalah populer, yakni Phat Po. Untuk menu andalannya, restoran ini menyajikan berbagai pilihan sup dengan kuah kaldu hangat yang kaya rasa. Rahasia kelezatan sup Vietnam di sini terletak pada proses rebusan kaldu daging sapi bersama bumbu rempah pilihan selama 24 jam. Proses memasak tradisional yang panjang ini menghasilkan cita rasa kaldu yang kental, gurih alami, serta meresap sempurna di setiap mangkuknya.
2: Nah, ini sekarang tinggal dikasih kuahnya, dan yang paling spesial dari kuliner Vietnam itu adalah kuahnya, kuah pho. Chef, kuah pho itu apa sih, Chef, sebenarnya?
4: Jadi, kuah pho itu, jadi kita ekstrak dari bikin kuah balung yang direbus selama 24 jam. Jadi, udah 24 jam, nah baru kita bikin untuk selanjutnya kuah pho dengan ditambah sama bumbu rempah-rempah.
2: Rempahnya apa aja, Chef?
4: Ada yang khas Vietnam itu kardamon, black kardamon, ya, sama kasiabak. Ada juga kita pakai star anis, cengkeh.
0: Selain menu sup kaldu, tersedia pula hidangan pembuka segar, goi kuon atau fresh spring roll. Hidangan sehat ini menggunakan lembaran rice paper transparan yang digulung bersama isian udang segar, bihun, serta aneka sayuran. Disajikan bersama saus kacang khas Vietnam, memberikan perpaduan rasa segar, renyah, dan gurih. Sementara menu andalan utama yang paling banyak diburu adalah Pho Bo Duc Diet atau Special Vietnamese Beef Noodle Soup. Satu mangkuk pho spesial ini menyajikan mie beras halus dengan topping melimpah, mulai dari irisan tenderloin lembut, brisket, bakso, hingga daging buntut sapi yang empuk.
2: Ini enak sih, karena di sini tuh sudah dipadukan dengan berbagai kondimen. Ada dari mulai brisket, lalu kemudian tenderloin slice, dan ini ada ekor nih segede gini, mantap banget ya. Dan ada yang namanya daun koriander yang katanya banyak di request. Ini tuh

0: daun yang bikin rasanya semakin rich ya. Mantap banget, lanjut makan lagi ya.
1: Bagi penggemar olahan mie dengan variasi berbeda, tersedia juga menu unik, Bun Bo Hanoi atau Hanoi Style Rice Noodle. Mie beras khas Hanoi ini disajikan lengkap bersama crispy beef bacon, grilled beef stick, juicy beef patty, serta bumbu bun cabai Hanoi yang kaya rasa. Kelezatan dan cita rasa hidangan ini membuat kuliner otentik Vietnam ini selalu ramai diburu pengunjung dari berbagai daerah.
2: Aku emang suka makanan yang kuahnya tuh light gitu, nggak usah pakai tambahan lain selain kayak kondimen ini nih, lemon sama kayak cabai gitu.
1: Kehadiran restoran khas Vietnam ini semakin memperkaya ragam wisata gastronomi internasional di kota kembang.
3: Jadi dulu tuh sebenarnya kita cuman jualnya satu menu aja, Mas, gitu. Jadi kita jualnya pho be dulu, gitu. Nah, ternyata setelah kita coba trial di satu menu itu, ternyata antusiasnya oke, gitu. Jadi akhirnya kita milih, wah ini bisa nih, gitu. Kita jadi sektor baru nih, gitu, di kuliner Indonesia.
1: Sebagai penutup, tersedia dessert khas Vietnam, yaitu cetai. Hidangan penutup serupa sop buah ini disajikan dengan krim khusus khas Vietnam yang manis, gurih, dan menyegarkan. Bagi Anda yang ingin mencoba, harga hidangan ditawarkan mulai dari Rp20.000 hingga Rp76.000 per porsi.
4: Ngon.
1: Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Ngon.
5: Ke referensi kuliner lainnya, pemirsa, dari kuliner Vietnam, kita ke mie sop Medan. Tapi Anda nggak perlu jauh-jauh terbang ke Medan karena di kawasan Keramat, Jakarta Pusat, ada penjual mie sop Medan dengan cita rasa autentik.
6: Kalau orang Medan bilang mie sop, jangan bayangkan semangkuk mie kuah biasa. Di mie sop Amanda, semangkuknya datang dengan isian yang rame. Tapi justru kuahnya yang pertama mencuri perhatian. Bening, hangat, gurih, dengan aroma rempah yang langsung menyeruak. Di dalamnya, mie bertemu dengan bihun, potongan daging sapi dan daging ayam, tahu goreng, bawang goreng, dan pelengkap lain yang membuat setiap suapan punya tekstur berbeda. Mau lebih nendang? Tambahkan sambal. Lalu aduk-aduk dan siap diseruput.
7: Yang saya rasain sih asli banget sih. Rempahnya, pedesnya itu pas banget. Sama persis kayak yang kebanyakan yang di Medan sana.
6: Yang menarik ada rasa kaldu dan rempah yang menempel cukup lama di lidah. Ternyata keaslian rasa benar-benar dijaga penjual berkat resep turun-temurun dari keluarganya.
8: Jadi kayak rasa dari kampung ya. Jadi iya, sebenarnya aku sih lahir asli dari daerah Sirikalang. Dari kampung dan merantau ke Jakarta. Memang aku dari kecil udah masak ya, dari kelas 2 SD. Udah memang mie sop ini juga dulu bapak saya tuh sering bikin mie sop juga.
6: Seporsi mie sop Medan ini nggak bikin kantong bolong. Cukup merogoh kocek Rp25.000, perut langsung kenyang.
9: Jujur ini the best banget. Saya belum pernah ngerasain mie sop seenak ini. Sambil lele-lele, isinya tumpeh ruweh. Boleh nangis gak sih? Agak lebay. Tapi emang enak. Roni Satria, Iman Firmansyah, Jakarta.
5: Di sebuah tempat wisata di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, pengunjung bisa menonton pertunjukan teatrikal sambil menikmati makan malam. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa menikmati menu makan malam sambil menonton pertunjukan seni teatrikal menjadi sensasi yang luar biasa yang disajikan sebuah tempat wisata di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Pengunjung dibuat larut dengan sajian kuliner tematik yang sesuai dengan alur cerita yang disajikan. Lantas bagaimana sensasi menikmati kuliner langka ini? Berikut liputannya.
1: Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Rabu malam. Pengunjung menikmati sajian kuliner sambil menyaksikan pertunjukan teatrikal Kresna Yana berjudul Lentera Hati Sang Dewi yang bercerita tentang kisah cinta Kresna dan Dewi Setia Boma. Salah satu pengunjung bernama Kimberlin Sugianto asal Jakarta mengaku sudah memesan tiket sejak jauh-jauh hari agar bisa makan malam di sini bersama belasan keluarganya. Ia tertarik dengan konsep teatrikal yang ditawarkan dan terpikat dengan menu khusus vegetarian yang disajikan.
2: Dan karena saya dan keluarga semuanya vegetarian, tim Cakrasi juga begitu siap untuk membuatkan hidangan pada malam hari ini full vegetarian dan alium free. Jadi buat saya, ini sebuah hal yang jarang ya ditemukan, khususnya di Indonesia yang belum paham tentang vegetarian friendly.
1: Pengelola mengaku kegiatan ini digelar 6 kali dalam setahun. Sajian kuliner yang dihidangkan dan tema pertunjukan yang ditampilkan selalu berubah setiap digelar.
3: Untuk pengunjung, nanti kita sajikan berupa tarian-tarian yang menceritakan tentang kisah cinta Kresna Yana. Kemudian nanti akan kita sajikan sebuah menu spesial. Kemudian nanti bisa menikmati menu tersebut dengan melihat alur cerita dari tarian tersebut.
1: Pengunjung harus merogoh kocek Rp450.000 per orang untuk menikmati sensasi makan malam ini.
3: Ya, pemirsa, saya barusan mengikuti rangkaian acaranya Cakra Asih Theatrical Fine Dining. Dan penutupnya malam ini adalah menu yang sangat spesial. Ini berupa Sunar Ing Ratri. Kita coba. Pecah dulu. Rasanya manis, agak sedikit smokinya gitu.
1: Yosibio Novianto, Blitar, Jawa Timur.
0: Pemirsa, ada pilihan untuk menikmati pertunjukan seni Bali dengan cara baru, dengan perpaduan koreografi musik, serta teknologi visual dengan efek glow in the dark. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesian News Hour. Kali ini saya Rosalind Hiu pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Yang ini satu lagi pertunjukan unik dan wajib untuk disaksikan ketika mengunjungi Pulau Dewata, yaitu pertunjukan Cipta Rua Loka. Terinspirasi dari filosofi Rua Bineda, pertunjukan satu ini mengangkat makna keseimbangan antara dua unsur yang saling melengkapi dalam kehidupan. Melalui perpaduan koreografi, musik, tata cahaya, kostum artistik, serta teknologi visual dengan efek glow in the dark atau menyala dalam gelap. Cipta Rua Loka menghadirkan pengalaman pertunjukan yang memadukan nilai budaya, spiritualitas, dan inovasi kreatif dalam satu panggung yang spektakuler. Para penari menggunakan pakaian tradisional Bali dan menarikan tarian tradisional Bali, diselingi juga dengan pertunjukan kostum yang megah. Yang berbeda adalah pakaian yang dikenakan para penari tampak menyala atau memancarkan cahaya ketika cahaya diredupkan. Sekali para pengunjung pun diajak untuk berinteraksi.
4: Hal yang baru yang saya lihat dari pertunjukan-pertunjukan yang dicampur dari kesenian tradisional dan juga modern. Bagus ya, bagus karena ada gerakan-gerakan yang ekstrim juga yang itu pasti butuh waktu untuk latihan-latihan yang ekstra lah gitu. Jadi memang memanjakan mata sekali sih dari awal sampai akhir.
1: Kehadiran atraksi budaya Cipta Rua Loka by Naluri Manca ini diharapkan dapat memperkaya daya tarik The Nusa Dua melalui pengalaman wisata yang lebih autentik dan berkesan. Pertunjukan yang tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga memperkenalkan kekayaan seni dan filosofi Bali dalam kemasan yang modern.
5: Ya, antusiasme penonton Anda lihat mereka ingin foto-foto, mereka ingin hadir di sini terutama turis asing ya, sesuatu yang lain. bukan hanya kecak saja, tapi nanti ini kan Cipta Ruwaloka ini kan sesuatu yang lain dengan menggunakan lighting, bervariasi. Ke depan kita akan tambah lagi, lebih banyak lagi.
1: Pertunjukan ini dapat Anda saksikan di Peninsula Island di Nusa Dua setiap hari Sabtu pukul 19 hingga 20 malam. Pertunjukan ini ditunjukkan untuk memperkuat ekosistem pariwisata berbasis budaya melalui kolaborasi dengan pelaku ekonomi kreatif lokal dan dapat menghadirkan ruang ekspresi bagi seniman Bali. Kartika Widowati, Badung, Bali.

0: Apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Beni Dermawan. Misteri kematian sedikitnya 20 gajah muda di Kenya memicu kekhawatiran para pegiat konservasi. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lainnya, di antaranya. Serangan Rusia ke wilayah ibu kota Ukraina Kyiv pada Kamis malam menyebabkan belasan orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Pemerintah Chile menerjunkan personel militer untuk membantu proses pembersihan serta penanggulangan bencana banjir bandang dan lumpur di Chile Utara. Serangan Rusia ke wilayah ibu kota Ukraina, Kyiv, pada Kamis malam menyebabkan belasan orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut Ukraina gagal mencegah serangan Rusia karena minimnya pasokan amunisi dari negara sekutu.
1: Eskalasi serangan udara Rusia kembali memakan korban jiwa di ibu kota Ukraina, Kyiv. Sedikitnya 17 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya luka-luka setelah rangkaian serangan rudal menghantam kawasan permukiman dan fasilitas umum. Serangan masif ini memicu kebakaran di berbagai lokasi, merusak fasilitas non-permukiman, gudang logistik, hingga sebuah rumah sakit anak. Warga sempat terjebak di dalam bangunan tempat tinggal yang terbakar di lantai atas akibat terjangan rudal. Tim darurat langsung dikerahkan untuk melakukan evakuasi dan memadamkan api di tengah situasi yang mencekam. Suasana haru mewarnai proses evakuasi. Seorang nenek tak kuasa menahan tangis saat jasad cucunya dibawa keluar oleh tim penyelamat dari puing-puing apartemen. Korban selamat dan warga setempat mengaku dihantui ketakutan mendalam akan adanya serangan susulan dari pihak Rusia.
2: Я цього дуже боялася повторної атаки, тим більше саме тоді, коли вже приїхали служби певні, почали гасити, почали надавати людям допомогу. Я дуже боялася цього, не тільки я боялася, ми ж знаємо, як Росія планує свої удари. Так що це було страшно дійсно.
1: Angkatan Udara Ukraina melaporkan Rusia melancarkan serangan masif dalam

0: malam dengan mengerahkan puluhan rudal jelajah, rudal balistik, hypersonik, serta 168 unit pesawat tanpa awak atau drone. Meski pihak militer Ukraina mengklaim berhasil menembak jatuh sebagian besar drone dan rudal jelajah, banyaknya terjangan rudal mematikan tetap memicu kerusakan parah. Menanggapi serangan itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan tegas menyatakan bahwa kegagalan Sekutu Barat dalam mengisi kembali pasokan rudal pertahanan udara Ukraina harus dibayar mahal dengan hilangnya nyawa warga sipil.
1: Ми говоримо не про подарунки, це про готовність України купувати зброю. Важливо, щоб були рішення, відповідні політичні рішення партнерів і передусім в Сполучених Штатах. Я вдячний усім, хто реально допомагає Україні оборонятись та рятувати життя людей.
0: Hingga kini, tim penyelamat masih terus beroperasi di berbagai titik lokasi terdampak di tengah kekhawatiran akan potensi serangan susulan dari Moskow.
2: Hujan deras di Cusco, Peru membuat otoritas tempat menangguhkan akses masuk wisatawan di jalur Inca Trail menuju Machu Picchu. Berbagai titik jalur pendakian peninggalan masa prahispanik ini pun ikut terdampak atas kondisi cuaca yang tidak menentu. Di lokasi lain, gempa bermagnitudo 7,2 menerjang selatan Peru pada Kamis. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan berada di lokasi yang aman guna antisipasi gempa susulan.
3: Sejak hari Rabu waktu setempat, otoritas di Cusco, Peru telah menangguhkan akses masuk pengunjung jalur Inca Trail menuju Machu Picchu atas insiden tanah longsor dan kerusakan yang dipicu oleh hujan deras di berbagai titik jalur peninggalan masa prahispanik tersebut. Terlihat betapa derasnya aliran air di beberapa titik akibat kondisi cuaca yang tak menentu. Para pengunjung pun tampak mengenakan jas hujan serta mencari tempat berteduh. Penangguhan akses bertujuan untuk menjamin keselamatan wisatawan di tengah kondisi cuaca yang buruk. Situasi darurat juga telah dilaporkan terjadi di sejumlah lokasi di Peru. Menurut otoritas setempat, hujan deras mulai turun pada Senin lalu. Sebagai antisipasi, petugas terus memantau kondisi jalur guna mengidentifikasi risiko yang dapat terjadi. Media setempat melaporkan bahwa setidaknya 232 wisatawan dan 416 porter terpaksa bermalam di permukiman sekitar Machu Picchu setelah tertahan akibat penutupan jalur Inca Trail. Gempa bermagnitudo 7,2 menerjang selatan Peru pada Kamis. Menurut Geophysical Institute of Peru, pusat gempa terletak 35 km di utara Cora-Cora Parinacocas, wilayah Ayacucho, pada kedalaman 108 km. Guncangan juga terasa di Arequipa, Ica, Cusco, Apurimac, dan Huancavelica. Angkatan Laut Peru menyatakan tidak ada resiko tsunami atas peristiwa ini. Wali kota Parinacocas, Tony Reyes Anampa, meminta dukungan dari otoritas setempat mengingat banyaknya rumah yang terbuat dari tanah liat yang membuat lebih rentan terhadap gempa. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan berada di lokasi yang aman guna antisipasi gempa susulan. Sampai saat ini belum ada laporan terkait korban jiwa dari peristiwa ini.
2: Pemerintah Chile menerjunkan personel militer untuk membantu proses pembersihan serta penanggulangan bencana banjir bandang dan lumpur di Chile Utara. Sementara itu, Angkatan Laut Meksiko mengevakuasi dua nelayan yang terapung di tengah Samudra Pasifik. Dua nelayan ini berhasil bertahan hidup selama 5 hari hanya dengan menumpang pada sebuah kotak pendingin ikan.
4: Banjir bandang dan material lumpur menerjang kota pesisir Tocopilla di Chile, mengakibatkan kerusakan parah di sejumlah titik termasuk area depo, kendaraan, dan zona perdagangan bebas Zofri. Gubernur setempat menyatakan lebih dari 1.000 warga kini berada di tempat pengungsian. Bencana ini juga merusak 60% rumah warga di kota Tocopilla. Ratusan personel tentara dan angkatan laut diterjunkan bersama alat berat untuk membantu warga membersihkan jalanan dari endapan lumpur serta puing-puing bangunan. Meski kerusakan cukup besar, otoritas setempat memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban hilang dalam peristiwa ini.
5: La noche vinieron los militares. Y tiraron harto pala y sacaron estos agujeros, pero ya estaba casi entre un 100%, un 70%.
4: Rekaman udara militer Meksiko menangkap momen saat petugas menemukan dua nelayan berada di atas kotak pendingin ikan di kawasan Samudra Pasifik. Kedua nelayan masing-masing berusia 53 dan 32 tahun ini terombang-ambing di lautan sejauh 240 km lepas pantai Chiapas. Petugas Angkatan Laut Meksiko langsung menerjunkan kapal penyelamat ke titik koordinat dan melakukan manuver evakuasi untuk menarik kedua korban ke atas kapal. Awal

0: Pencarian dilakukan setelah pihak nelayan meminta bantuan karena kedua nelayan hilang kontak sejak Jumat lalu. Setelah 5 hari terapung tanpa kepastian di laut lepas, kedua korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat pada Rabu waktu setempat.
1: Ancaman pelecehan dan terbatasnya tempat pengungsian memperburuk kondisi migran perempuan di Ceuta, Spanyol. Di tengah lambatnya penanganan pemerintah, warga setempat bergotong royong menyediakan tempat berlindung bagi perempuan dan anak-anak.
2: Wafai Atid tidur di atas kasur angin di tepi jalan dekat pusat penerimaan imigran sementara atau Jetty. Perempuan Maroko berusia 28 tahun ini tinggal bersama lebih dari belasan perempuan lainnya. Mereka memilih berkemah sedekat mungkin dengan mobil polisi demi mendapatkan perlindungan.
3: There is a lot of guys, they try to catch you, to go away from the other people, from maybe for, yeah, the bad stuff, for sex, for, you know, so they trying to kick a girl hujum, to attack the girls, you know, every time, every night, you know, sometimes just you, when you go to toilet, they follow you.
2: Pusat penampungan Jetty kini menampung sekitar 700 orang migran atau 200 orang melebihi kapasitas. Akibatnya ratusan migran terpaksa tidur di pantai dan pinggiran kota. Mereka mengaku tidak berani tidur pada malam hari. Para perempuan juga tidak memiliki tempat mandi terpisah serta hanya mendapatkan makanan dalam jumlah yang terbatas.
4: طبعاً عدة مرات مش مرة واحدة ولكن بزاف المرات كان تعرض للتحرش احنا كنحاولوا نحمي راسنا اننا كنبقاو نغوتوا باش يتجمعوا علينا الناس باش نحمي راسنا وكيف ما قلت لك كنشكيو البوليسيه كنقولوا لهم بلي احنا تعرضنا للتحرش للاعتداء ما كيقولوا لنا ما عندنا ما نعملوا لكم.
2: Serikat Polisi Spanyol menyebut 15 dugaan kekerasan seksual telah dilaporkan di Ceuta sejak 30 Juli. Sebagian besar korbannya disebut masih di bawah umur. Untuk menampung para migran yang tidak memiliki tempat yang layak, warga El Principe mengubah lapangan basket menjadi penampungan sementara. Tenda-tenda didirikan dilengkapi dengan kasur, bersama Palang Merah dan kelompok kemanusiaan warga menyediakan makanan, air minum, pakaian, dan bantuan dasar.
5: La función de todo esto es ayudar a todo tipo de chica que se sienta necesitada o sienta que necesita ser acogida, es bienvenida aquí. Nunca le hemos dicho no a nadie y mira que han venido personas conflictivas y demás, pero nunca le hemos dejado a nadie sin un sitio donde dormir.
2: Sekitar 5.000 hingga 8.000 migran diperkirakan masih bertahan di Ceuta. Pemerintah Spanyol tengah menyiapkan 1.500 tempat penampungan tambahan. Namun warga dan relawan mengaku mulai kelelahan. Mereka mendesak pemerintah segera memindahkan perempuan dan anak-anak ke fasilitas yang lebih layak dan aman.
1: Empat pekerja yang tengah membersihkan rumput liar tewas tertabrak kereta ekspres di prefektur Tochigi, Jepang. Sementara sedikitnya 34 siswa di India dilarikan ke rumah sakit diduga mengalami keracunan makan siang di sekolah.
0: Empat pekerja tewas setelah tertemper kereta ekspres saat tengah melakukan pekerjaan perawatan jalur rel di sebuah stasiun di Jepang pada Kamis. Insiden terjadi di stasiun Shinkanuma, prefektur Tochigi sekitar pukul 10.30 waktu setempat. Keempat pekerja dilaporkan sedang membersihkan rumput liar di sekitar jalur rel ketika mereka tertemper kereta Specia X yang dioperasikan perusahaan kereta api Tobu. Kereta itu membawa sekitar 50 penumpang dari stasiun Tobu Niko, salah satu tujuan wisata populer di Jepang menuju Tokyo. Kecelakaan ini menyebabkan aktivitas perjalanan kereta di lokasi terdampak. Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan serta memastikan kronologi kejadian. 13 pekerja dilaporkan tewas dan 7 lainnya terluka setelah longsor terjadi di sebuah tambang terbuka di barat daya Kolombia pada Rabu. Kecelakaan terjadi di wilayah Polikarpa, Departemen Narino. Otoritas setempat menyatakan insiden ini disebabkan oleh runtuhnya lereng tambang, bukan ledakan seperti laporan awal. Upaya pencarian dan penyelamatan melibatkan petugas pemadam kebakaran dan warga setempat, serta mengerahkan alat berat. Operasi berlangsung sepanjang malam hingga sekitar pukul 2 pagi waktu setempat. Upaya tim gabungan berbuah hasil, seluruh pekerja yang sebelumnya dilaporkan hilang berhasil ditemukan. Pihak berwenang masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi tambang dan menyelidiki lebih lanjut penyebab runtuhnya lereng. Sedikitnya 34 siswa dilaporkan jatuh sakit setelah menyantap makanan yang diduga tercemar di sebuah sekolah negeri di Bihar, India bagian timur pada Rabu. Para siswa mengalami sejumlah gejala seperti pusing dan muntah setelah menyantap makanan dalam program makan siang sekolah. Media lokal melaporkan makanan itu diduga tercemar setelah bubuk deterjen ditambahkan ke dalam makanan sebagai pengganti garam. Namun penyebab pasti jatuhnya sakit para siswa belum dapat dikonfirmasi. Para siswa kemudian dilarikan ke rumah sakit di kota Nalanda untuk mendapatkan perawatan. Pemerintah distrik Nalanda menyatakan telah menangguhkan kepala sekolah dan memberhentikan 3 juru masak yang terlibat dalam proses menyiapkan serta menyajikan makanan. Pihak otoritas setempat juga menyebut seluruh siswa telah diperbolehkan pulang setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
1: Pembangkit listrik tenaga nuklir Paks di Hungaria bertahan dari penutupan total di tengah bencana kekeringan yang menerjang Eropa. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: Dari hutan, kebun, hingga ruang-ruang komunitas, perempuan terus merawat kehidupan. Namun, peran mereka seringkali belum diikuti oleh akses dan kesempatan yang setara.
1: Harapannya ekonomi restoratif ini kita memulihkan martabat perempuan dan mengoptimalkan potensi perempuan dari penerima bantuan menjadi pemilik aset, mengambil keputusan, menciptakan lapangan pekerjaan.
0: Saksikan The Big Idea Forum, Kanskring Dialogue, dengan tema mengutamakan agensi perempuan dalam ekonomi restoratif. Jumat 21 Agustus jam 9 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Ketua DPD Sultan Bakhtiar Najamuddin menerima kunjungan Senator Rusia Ilyas Magomed Salomovich Ukamanov di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis siang. Pertemuan ini membahas kerjasama pendidikan sampai program nuklir kedua negara. Didampingi jajaran pimpinan DPD RI, Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin menerima kunjungan delegasi Rusia Ilyas Salomovich Ukamanov yang menjabat Wakil Ketua 1 Komite Sains Pendidikan dan Kebudayaan dan Federasi Rusia. Sultan menyebut pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan DPR RI ke Rusia pada April lalu. Ia juga mengatakan Rusia jadi salah satu negara yang diminati mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai bidang. Selain hubungan antar lembaga, kerjasama juga diarahkan pada pertukaran masyarakat dan hubungan antar daerah. DPD RI menyebut sejumlah skema sister city di Indonesia dan Rusia telah berjalan dan dapat menjadi pintu untuk memperluas hubungan di tingkat daerah.
1: Nah, utamanya di bidang-bidang yang beliau pimpin. Dan salah satu yang tadi disepakati, Rusia salah satu negara yang begitu banyak diminati untuk anak-anak muda atau mahasiswa bisa bersekolah. Karena memang pendidikan yang luar biasa, ilmu pengetahuan yang berkembang pesat sekali. Bahkan tadi beliau sampaikan IT, sains, robotik, nuklir, dan lain-lain. Itu juga yang kita akan sepakati. Dan habis ini kami akan sidang paripurna dan saya akan memberikan, DPD akan memberikan waktu atau peluang untuk beliau berbicara di depan sidang paripurna DPD.
0: Jepang kini melihat pembangunan militer bukan hanya sebagai pertahanan, tapi juga sebagai peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Jepang mendorong penguatan industri pertahanan melalui teknologi, pendanaan, perusahaan rintisan, dan penggunaan lebih banyak komponen komersial dalam produksi senjata. Dalam buku putih pertahanan terbaru, investasi di sektor pertahanan disebut dapat memberikan manfaat lebih luas bagi perekonomian dan kehidupan masyarakat. Perubahan ini juga terlihat dari desain sampul buku putih yang menampilkan keluarga tersenyum di kota futuristis, bukan tentara atau persenjataan seperti edisi sebelumnya. Langkah ini sejalan dengan rencana Perdana Menteri Sanae Takeuchi meningkatkan belanja strategis pemerintah. Jepang juga menyiapkan strategi keamanan baru untuk menghadapi ancaman dari China, Rusia, dan Korea Utara, dengan China disebut sebagai tantangan strategis terbesar. Pembangkit listrik tenaga nuklir Paks di Hungaria bertahan dari penutupan total di tengah bencana kekeringan yang menerjang Eropa. Upaya rekayasa teknik di Sungai Danube berhasil menjaga ketinggian air agar tetap cukup untuk mendinginkan reaktor nuklir. PLTN Paks ini merupakan sumber utama yang menyuplai hampir separuh kebutuhan listrik di Hungaria. Akibat kekeringan ekstrim Sungai Danube, PLTN ini sempat hanya beroperasi sebesar 25% dari kapasitas total dengan hanya 2 dari 8 turbin yang beroperasi. Perdana Menteri Hungaria, Peter Magyar, meninjau langsung area pembangkit dan menyatakan bahwa 2 turbin yang saat ini berjalan tidak perlu dimatikan. Rekayasa konstruksi darurat dilakukan dengan menumpuk batuan di dasar Sungai Danube untuk menaikkan tinggi permukaan air di kanal pengisian air pendingin reaktor. Dengan keberhasilan rekayasa ini, 6 turbin yang sempat terhenti diharapkan dapat dipulihkan kembali secara bertahap mulai Minggu malam mendatang.
2: Az örömhír az, hogy most már biztosan kijelenthető az, hogy nem kell lekapcsolni egyik üzemelő turbinát sem, mert sikerül a lekapcsolási szint felett maradni. És ezen kívül még a jó hír, talán még nagyobb jó hír, hogy ennek az építménynek köszönhetően, ami itt ebben az öbölben már egy 10-15 centis?
3: Igen,
2: 15 centis visszaduzzasztást ér el.
0: Cuaca ekstrim yang melanda Inggris memicu kekeringan dan menurunkan produksi pertanian. Namun sebuah peternakan sapi di Inggris Selatan Tenggara justru mampu mempertahankan lahan hijau tanpa irigasi. Rahasianya adalah penerapan pertanian regeneratif yang meningkatkan kualitas tanah dan kemampuan untuk menyimpan air.
4: Saat Inggris dihadapkan pada musim panas terpanas dalam sejarah, sebuah peternakan sapi seluas 80 hektar di Great Waltham, Inggris Tenggara justru tampil hijau dan subur. peternakan milik Sam Quayer ini menjadi oasis hijau di tengah lahan-lahan pertanian di sekitarnya yang mengering dan berwarna kecoklatan. Para petani di sekitarnya mulai menggunakan pakan musim dingin. Namun kawanan sapi Aberdeen Angus milik Squire masih dapat memakan rumput segar. Sistem yang diterapkan Sam Squire adalah pertanian regeneratif dengan menanam campuran rumput, tanaman herbal berakar dalam, dan kacang-kacangan. Sapi digembalakan secara bergilir dan dipindahkan dua kali sehari, sementara kotorannya dikembalikan ke tanah sebagai pupuk alami. Sistem ini memperbaiki struktur tanah sehingga mampu menyimpan lebih banyak air. Hasilnya, padang rumput tetap hijau meski dua bulan tanpa hujan dan tanpa irigasi. Bahkan, Squire tidak perlu membeli pakan musim dingin selama 8 tahun.
3: Herbalay is a multi-species sward, so it's made up of about 16 or 17 different plants. And they all grow at different times throughout the year. So they have to be managed in a specific way. You can't just throw a set amount of cattle into a field and leave them all summer, because they'll overgraze certain plants and they won't touch other plants. And you have this undergrazing and overgrazing problem.
4: Metode ini sebenarnya terinspirasi dari praktik pertanian kuno, sekaligus menjadi bagian dari upaya jangka panjang mengembangkan pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim. Para ahli meteorologi memperkirakan musim panas Inggris yang secara resmi berakhir pada 31 Agustus akan menjadi musim panas terpanas yang pernah tercatat. Eropa secara keseluruhan juga mengalami pemanasan ekstrim lebih besar dibandingkan benua lain, dengan 5 gelombang panas dan curah hujan jauh

0: di bawah rata-rata. Kerugian petani di Uni Eropa dan Inggris akibat gagal panen pada gelombang panas Juni diperkirakan mencapai hingga 2,3 miliar euro atau sekitar 47,5 triliun rupiah. Data itu diungkapkan Energy and Climate Intelligence Unit. Kondisi tersebut berdampak pada inflasi yang sebelumnya juga telah meningkat akibat kenaikan biaya energi dan pupuk yang terkait dengan perang di Timur Tengah. Setelah mengalami Juni terpanas dan Juli terkering sepanjang sejarah, hampir 3/4 wilayah Inggris secara resmi berstatus kekeringan. Ya, pertanian regeneratif kini dipandang sebagai salah satu cara untuk meningkatkan ketahanan pangan sekaligus membantu petani beradaptasi dengan cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim.
1: Misteri kematian sedikitnya 20 gajah muda di Kenya memicu kekhawatiran para pegiat konservasi. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Misteri kematian 20 gajah muda di Kenya memicu kekhawatiran para pegiat konservasi. Sementara di Florida, seekor penyu berusia puluhan tahun akhirnya kembali ke laut setelah menjalani rehabilitasi.
1: Kematian sedikitnya 20 gajah sejak Juni menimbulkan kekhawatiran di ekosistem Amboseli, Kenya. Genghis Khan, gajah jantan berusia 11 tahun ini sempat bertahan selama 6 hari namun akhirnya meregang nyawa. Petugas menemukan gejala serupa pada para gajah. Kaki depan mereka melemah, kesulitan berjalan, lalu roboh.
2: A number of symptoms that we've seen from the elephant is not being able to walk, struggling to walk, especially the front legs, get weak, could not walk. Once they fall down, that is the end of it. But Khan, which is the carcass behind me, was able to stay for 6 days. We have no idea why, but I mean.
1: Dalam pemeriksaan awal, tim konservasi menemukan kadar sianida yang tinggi pada sejumlah sampel sehingga memunculkan dugaan keracunan akibat pestisida. Namun menurut petani dan pegiat konservasi, kebanyakan gajah yang mati adalah jantan muda, bukan gajah dewasa yang biasa memasuki lahan pertanian. Hingga kini penyebab kematian masih menjadi misteri. Di tengah kabar duka dari Kenya, harapan datang dari Key West, Florida. Timmy, penyu tempayan betina seberat 122 kg kembali ke Samudra Atlantik setelah menjalani rehabilitasi selama beberapa pekan. Timmy ditemukan kesulitan mengapung pada 19 Juli lalu. Penyu yang diperkirakan berusia 70 hingga 80 tahun ini kemudian dievakuasi penjaga pantai Amerika Serikat dan dibawa ke rumah sakit penyu.
3: Seeing a turtle like Timmy that has survived our oceans for so many decades, getting a reproductive female like her return to her ocean home is most important for the survival of their species.
1: Timmy telah bertelur 3 kali pada musim ini. Kepulangannya ke laut menjadi harapan baru bagi pelestarian penyu tempayan yang masih berstatus terancam di Amerika Serikat.
0: Seorang pria asal Kashmir Utara India memiliki kemampuan tubuh yang luar biasa lentur seperti karet. Dijuluki Rubber Boy of Kashmir, Sayam Haider ini mampu melakukan gerakan kontorsi ekstrim seperti memutar kepala hingga 180 derajat dan memasukkan seluruh tubuhnya ke dalam raket tenis. Namun informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Bini Dermawan, pamit, selamat siang. Sampai jumpa.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Jumat 21 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Di kota Maumere, bantuan kemanusiaan tiba melalui kapal Pelni dan selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah wilayah yang membutuhkan. Adu mulut terjadi antara warga dan petugas saat penertiban ratusan bangunan liar di Jalan Pasir Putih Depok. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan semakin parah. Jarak pandang yang hanya tersisa kurang dari 10 meter.

0: Proses distribusi logistik untuk korban gempa Flores masih terus dilakukan, terutama di daerah terisolir. Salah satunya di Desa Peo Zakaramba di Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.
1: Meski hanya butuh waktu 30 menit dari pusat kota Ende, perjalanan menuju Desa Peo Zakaramba sangat menantang karena jalan rusak dan berliku. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Legend TNI Suharyanto, mengakui bantuan untuk beberapa wilayah masih kurang karena faktor jarak dan kondisi jalan.
2: Hari kelima ini kami pastikan seluruh logistik itu sampai ke masyarakat, jumlahnya masih kurang, kami akui. Kenapa? Karena jarak dan waktu ini butuh gitu. Nah sekarang untuk distribusi dari Jakarta ini sudah lancar menggunakan pesawat udara, kapal laut. Pesawat udara Hercules, pesawat kargo itu mampu paling 5-10 ton. Satu hari bisa 10 sorti. Kami catat sampai kemarin sore sudah 174 ton yang sudah masuk. Tentu saja masih sangat minim. Tapi seiring berjalannya waktu, mudah-mudahan ini terpenuhi.
1: Selama 5 hari, lebih dari 400 warga Desa Peo Zakaramba menanti bantuan datang dan selama itu mereka harus bertahan dengan kondisi seadanya. Dengan adanya bantuan yang masuk, warga bisa bertahan dan lebih tenang.
3: Saat ini saya berada di Desa Peo Zakaramba, Kabupaten Ende, Kecamatan Ende, dan di belakang saya sudah ada tenda-tenda yang berdiri. Tenda-tenda ini menjadi tempat hunian sementara bagi warga yang mengungsi akibat rumah-rumahnya yang rusak. Kalau bisa dilihat di sebelah sana itu ada rumah warga yang rusak. Saya belum berani untuk masuk dan jangan sampai masuk karena gempa-gempa kecil masih terasa, masih ada. Seperti itu gempa-gempa susulan, pasca gempa besar memang selalu ada gempa susulan. Dan yang paling parah yang bisa saya lihat di sebelah sini, tidak berbentuk lagi rumah-rumahnya seperti ini. Dan ada juga warga-warga yang tadi akhirnya sudah mendapatkan bantuan. Ibu-ibu, bapak-bapak, terima bantuan ini bantuan pertama ya?
4: Iya.
3: Tadi sudah dicek belum bantuannya apa saja?
4: Ada sembako.
3: Sembako, snack buat anak-anak. Kamu senang nggak dapat kue?
4: Senang.
3: Terus pesannya apa, Bu? Jangan panik kalau ada gempa, kan?
4: Jangan panik kalau ada gempa, percaya. Percaya saja. Untuk yang susulan begini tidak ada lagi. Tenang saja di tempat ibu.
3: Jadi tenang sekarang?
4: Pasti datang.
3: Jadi memang meskipun berada di daerah terisolir, tapi pemerintah tetap berkomitmen seberapapun sulitnya akan terus mengirimkan bantuan-bantuan. Dan ini diakui oleh Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, yang mengatakan bahwa memang masih ada kekurangan, yaitu bantuan-bantuan. Karena itu faktor jarak dan juga waktu pengiriman sih.
1: Irin Wardani, Peo Zakaramba, Ende, Nusa Tenggara Timur.
0: Upaya untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur terus dilakukan, termasuk juga melalui jalur laut. Di Kota Maumere, bantuan kemanusiaan tiba melalui kapal Pelni dan selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah wilayah yang membutuhkan.
5: Bantuan kemanusiaan sebanyak 10 kubik ini merupakan pengiriman perdana yang dilakukan PT Pelni. Bantuan dibawa menggunakan kapal KM Tidar yang telah berangkat dari Jakarta 15 Agustus atau saat terjadi gempa dan baru mengangkat bantuan dari pelabuhan di Surabaya dan Makassar. Kapal kemudian tiba di pelabuhan Lorensai Maumere dan bantuan pun diturunkan pada Rabu 19 Agustus malam untuk selanjutnya didistribusikan kepada warga terdampak. Berbagai kebutuhan pokok dikirimkan, mulai dari beras, mie instan, air mineral, popok bayi, minyak goreng, selimut, hingga tenda.
6: Yang pertama, karena memang sejak kejadian gempa itu, kapal ini adalah kapal yang pertama saat ini posisi ada di Surabaya. Jadi memang spontanitas memang belum terlalu banyak yang bisa kami bawa. Kami bawa kurang lebih ada 10 kubik. Mudah-mudahan animo masyarakat yang ingin mengirimkan bantuan sudah mulai banyak. Dan harapannya kita bisa...
5: Sementara itu, BPBD Kabupaten Sika memastikan bantuan yang tiba di Maumere akan dikumpulkan di posko utama di Gelora Samador, kemudian disortir, untuk kemudian disalurkan ke posko-posko penanganan bencana sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah. Hingga saat ini, BPBD telah menyalurkan bantuan ke 21 kecamatan. Wilayah Palue menjadi salah satu prioritas karena berada dekat dengan titik gempa dan mengalami dampak korban serta kerusakan yang cukup parah.
7: bencana Flores ini khusus di Maumere mungkin kali ini yang pertama. Pertama kali lewat PLD. Yang selama ini kita via udara itu bersama teman-teman TNI dan lain-lain, mereka bantu kita di bandara. Barang yang masuk biasanya kirim, terutama bahan-bahan dari bantuan yang dari BNPB pusat itu via udara. Juga sebagian lewat jalan darat, misalnya dari wilayah-wilayah terdekat kayak di Kupang dan sekitarnya, itu pakai feri lewat Larantuka baru di dropping ke sini.
5: PT Pelni menyebut terdapat 6 kapal yang beroperasi di rute menuju sejumlah pelabuhan di Flores. Stakeholders atau pihak lainnya yang ingin menyalurkan bantuan dapat memanfaatkan layanan Pelni untuk 4 pelabuhan di Flores, yaitu Pelabuhan Maumere, Labuan Bajo, Pelabuhan Ende, dan Larantuka. Tim Liputan CNN Indonesia, Maumere, Nusa Tenggara Timur.
0: Hari ke-6 setelah gempa bermagnitudo 7,7 menghantam Flores, proses pemulihan jalur jalan dan juga telekomunikasi terus dilakukan. Salah satu area yang menjadi fokus adalah jalur Trans Flores.
8: Ada sekitar 15 titik longsor di sepanjang jalur Trans Flores yang menghubungkan Ende dan Labuan Bajo. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Nusa Tenggara Timur sudah bekerja sejak hari pertama gempa. Sejak Minggu, jalur Trans Flores sudah dapat dilalui meski petugas masih harus menerapkan sistem buka tutup jalan. Hal itu karena sebagian jalan masih tertutup material longsor dan gempa susulan masih sering terjadi. Sejumlah alat berat seperti ekskavator telah dikerahkan untuk mempercepat pembersihan jalan.
9: Proses pekerjaan dilakukan sejak hari Sabtu, sejak hari pertama gempa. Lalu lintas kita tutup di sekitaran 30 menit untuk ruas jalur ini dari Ende bisa sampai di Labuan Bajo. Kalau untuk di ruas PPK 41 sekitar 15 atau lebih di atas itu di titik longsor. Tetapi semuanya sudah bisa dilalui kendaraan.
8: Selain jalan, jalur komunikasi yang sempat putus saat ini juga masih dalam proses pemulihan. Beberapa petugas terlihat melakukan pemeriksaan kabel telekomunikasi.
9: Semua Ibu, jalur Flores ini terpengaruh, khususnya lebih tepatnya link dari Ende Labuan Bajo.
8: Selama proses pemulihan jalan dan jalur komunikasi, tidak tampak aparat atau petugas yang mengatur lalu lintas. Meski demikian, masyarakat yang ingin melintas di jalur ini tetap tertib di tengah cuaca panas. Irin Wardani, Jalur Trans Flores Ende.
0: Ya, kita ke informasi selanjutnya. TNI Angkatan Udara terus mendistribusikan bantuan untuk korban gempa ke sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Hingga Kamis, sekitar 293 ton bantuan telah didistribusikan melalui sejumlah pangkalan AU, termasuk Labuan Bajo dan Maumere. Pesawat A400 milik TNI Angkatan Udara kembali mendukung pengiriman bantuan sosial ke wilayah terkena dampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Dari Lanut Halim Perdana Kusuma, bantuan dikirim menuju pangkalan TNI AU untuk selanjutnya didistribusikan ke wilayah-wilayah yang membutuhkan. Setelah tiba di pangkalan, bantuan kemudian diturunkan dan dikoordinasikan untuk proses distribusi. Personil PASGAT turut dilibatkan dalam proses loading dan unloading serta pengamanan di bandara. Sekitar 293 ton bantuan telah didistribusikan melalui pangkalan TNI AU di Labuan Bajo dan Maumere.
10: Total sampai dengan hari ini kurang lebih sebanyak 293 ton yang sudah terdistribusi di pangkalan-pangkalan AU tersebut. 400 sendiri hari ini kita mendukung sebanyak 22 ton dan nanti insya Allah akan mendukung atas perintah dari komando atas.
11: Di sini kami membantu untuk pelaksanaan loading unloading. Selanjutnya kami melaksanakan pengiriman barang ke pusat BNPB dengan BLBD. Selanjutnya kami melaksanakan pengamanan di bandara sini, yaitu di Bandara Labuan Bajo. Kami di sini untuk Satgas PASGAT, kami ada 3 sektor, yaitu yang pertama di Labuan Bajo, yang kedua di Maumere, dan ketiga di Ende.
0: Kawasan wisata Gunung Bromo di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur kembali didatangi ratusan wisatawan setelah sempat ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: 21 Agustus jam 9 malam di CNN Indonesia. Tabikun warga Lampung, sukses di 3 kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

Tiga titik api terdeteksi di kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo, lereng Gunung Arjuno, Mojokerto. Tim gabungan BPBD diterjunkan untuk memadamkan api melalui jalur darat serta operasi waterbombing dari udara. Di lokasi lain, kawasan wisata Gunung Bromo di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, kembali didatangi ratusan wisatawan pada Kamis pagi setelah sempat ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan.

0: Kebakaran hutan dan lahan terdeteksi di lereng Gunung Arjuna, kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo, Mojokerto, Jawa Timur. Hasil asesmen BPBD Jawa Timur menemukan 3 titik api baru di lokasi tersebut. Tim gabungan diterjunkan untuk pemadaman manual serta membuat sekat bakar agar api tidak meluas. Pemadaman juga dilakukan dari udara menggunakan helikopter waterbombing dengan sumber air terdekat yang telah disiapkan.
1: Dan kami berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan yang merupakan OPD pengampu Tahura, dan memang ditemukan 3 titik api di sana. Sekarang ini teman-teman baik itu BPBD Pasuruan, Mojokerto, BPBD Provinsi, serta pastinya teman-teman dari Tahura sedang menuju ke titik api tersebut.
0: Hingga kini BPBD Jawa Timur belum memastikan luas lahan terbakar karena asesmen dan pemadaman masih berlangsung. Di tempat terpisah, ratusan wisatawan berkunjung ke kawasan wisata Gunung

0: Bromo via Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis pagi. Kawasan ini kembali dibuka setelah sebelumnya ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembukaan kembali dimulai 20 Agustus 2026 melalui 4 pintu masuk di Kabupaten Pasuruan, Malang, Probolinggo, dan Kabupaten Malang.
1: Meskipun terbakar cuma sebagian, tapi kalau istimewanya tetap istimewa.
2: Terus harapannya apa nih, Pak?
1: Harapannya ke depannya mudah-mudahan nggak terjadi hal-hal seperti ini lagi, biar pengunjung lebih berkesan untuk datang kembali.
0: Petugas loket menyatakan adanya ratusan pengunjung datang ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger.
3: Untuk pengunjung sekitar 100 lebih lah, Pak. Soalnya masih sepi kan. Orang-orang kan masih belum tahu kalau sudah dibuka. Kemungkinan rame-ramenya hari Sabtu Minggu. Untuk pembelian tiketnya lewat websitenya Taman Nasional Bromo Semeru.
0: Petugas mengimbau masyarakat Tengger dan seluruh wisatawan untuk menjaga Gunung Bromo dan tidak membuat perapian lagi agar Bromo tidak terbakar kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Informasi selanjutnya, kebakaran hutan dan lahan di kota Palangkaraya tidak kunjung padam dan membuat kualitas udara memburuk. Siswa terpaksa mengenakan masker selama berada di sekolah. Sementara itu, seorang pelajar SMA yang ikut serta memadamkan api di lahan gambut mendapat beasiswa pendidikan dari Menteri Kehutanan.
5: Karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah membuat kualitas udara terus memburuk. Kabut asap pekat membuat nafas terganggu dan mata terasa perih. Meski kondisi udara memburuk, aktivitas belajar mengajar tetap berlangsung. Seperti di SD Negeri 1 Panarung, baik siswa dan guru terpaksa mengenakan masker selama berada di sekolah.
6: Asap mengganggu nggak?
7: Mengganggu.
6: Mengganggunya gimana?
7: Di nafasan.
5: Akibat belajar di tengah udara buruk bercampur asap, banyak siswa yang sakit hingga tidak masuk sekolah. Selain wajib mengenakan masker, Dinas Pendidikan setempat mengurangi jam belajar dan meniadakan kegiatan belajar di luar kelas. Sementara itu, karhutla yang kian meluas membuat seorang siswa SMA Negeri 10 Palangkaraya ikut membantu petugas memadamkan api. Dengan kostum Superman, Rudiansyah menjadi relawan dadakan setelah kebakaran mendekati permukiman warga di Kelurahan Petuk Katimpun. Aksi Rudiansyah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam kunjungan ke Palangkaraya menyampaikan salam dari Presiden Prabowo untuk Rudiansyah. Pelajar berusia 17 tahun ini mengaku bercita-cita menjadi polisi kehutanan. Sejak tahun 2023, ia sudah sering ikut melihat proses pemadaman api bersama sang ayah yang merupakan ketua masyarakat peduli api.
8: Saya ini sebenarnya ikut tuh pertama itu 2023, pertama tuh cuma lihat-lihat, terus aku coba ikut-ikutan setelah pulang sekolah aja atau hari libur.
5: Selain itu, Kementerian Kehutanan juga memberikan beasiswa pendidikan bagi Rudiansyah dengan harapan sang Superman bisa melanjutkan pendidikan hingga berpeluang menjadi polisi kehutanan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan semakin parah. Jarak pandang yang hanya tersisa kurang dari 10 meter di jalan jurusan Palai Hari memicu kecelakaan lalu lintas.
9: Sebuah mobil minibus penyok di bagian depan setelah menabrak truk dari belakang di jalan jurusan Palai Hari Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Kamis pagi. Tabrakan ini terjadi akibat kabut asap pekat imbas dari kebakaran hutan lahan yang menutup pandangan pengendara hingga hanya kurang dari 10 meter. Melihat kondisi lalu lintas yang kian membahayakan, sejumlah warga bersama relawan berinisiatif turun ke jalan mengatur arus lalu lintas memelankan laju kendaraan.
10: Kejadian itu kecelakaan lah, tabrakan mobil kan mobil Avanza ini merujuk mobil truk ya kan. Gara-gara kabut asap nih apa ini, nah karena ini hutan-hutan nalan tuh habis terbakar semuaan.
9: Ancaman kabut asap pekat ini turut memicu kemacetan panjang di sepanjang jalan. Sejumlah pengguna jalan bahkan memilih berhenti di tepi jalan hingga kabut asap menipis karena khawatir menjadi korban kecelakaan susulan. Masyarakat kini menantikan langkah dan solusi dari pemerintah agar bencana kabut asap tahunan ini tak terus berulang. Fadli Rizki, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
4: Perjalanan kereta api listrik KRL lintas Tangerang dan Bogor terganggu akibat dua kecelakaan di masing-masing lintasan jalur. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Aksi pencurian marak terjadi di Cirebon. Komplotan maling tega mencuri perhiasan warga yang rumahnya tengah kebakaran. Sementara di Kota Tangerang, seorang pencuri yang baru satu hari keluar dari penjara kembali tertangkap karena mencuri.
1: Sudah jatuh tertimpa tangga, inilah yang dialami warga Penggung, Kota Cirebon, Jawa Barat. Bagaimana tidak, rumahnya ludes terbakar, ternyata uang puluhan juta rupiah dan perhiasan emasnya raib dicuri. Usai kejadian, korban melapor ke polisi dan menduga pelaku pencurian adalah orang yang berpura-pura membantu memadamkan api. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menangkap pelaku. Dalam keterangan persnya Rabu siang, Kapolres Cirebon Kota menuturkan pelaku memanfaatkan warga yang sedang panik dan sibuk memadamkan api. Pelaku yang datang berpura-pura membantu, ternyata membuka lemari dan mengambil uang serta perhiasan.
2: Itu membantu korban mengevakuasi barang-barang pada saat terjadi kebakaran. Nah, pada saat terjadi kebakaran tersebutlah kedua tersangka ini memanfaatkan situasi mengambil barang berharga milik korban yang tersimpan dalam lemari.
1: Di Kota Tangerang, Banten, pencuri yang tidak kunjung kapok kembali beraksi. Hanya selang sehari usai dirinya bebas dari penjara, pencuri berinisial ES kembali ditangkap warga usai mencuri sepeda motor di Kecamatan Priuk. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku tertangkap warga usai motor curiannya menabrak pemotor lain di gang. Ditemui Rabu sore, Kapolsek Jati Uwung Kompol Kresna Aji mengungkapkan ketika beraksi tersangka ES bersama seorang rekannya yang berhasil kabur.
3: Untuk pelaku ES ini, dia baru saja keluar dari Lapas Pemuda pada tanggal 17 Agustus 2026. Dan belum dalam 2 hari, dia sudah melakukan aksinya lagi pada tanggal 18.

0: 2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026- Penyidik Polsek Jatiuwung masih melakukan pengembangan untuk menangkap rekan tersangka yakni berinisial DS yang kini masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Adu mulut terjadi antara warga dan petugas saat penertiban ratusan bangunan liar di Jalan Pasir Putih Depok. Sementara di Garut, warga protes jalan rusak puluhan tahun tidak diperbaiki. Mobil ASN yang akan melintas di jalan tersebut pun dipaksa putar balik.
2: Ratusan bangunan liar di Jalan Pasir Putih Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat dibongkar oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Pembongkaran diwarnai dengan protes dan adu mulut antara sejumlah warga dan petugas. Sejumlah warga memprotes karena bangunan mereka dibongkar petugas. Warga sempat mempertanyakan surat peringatan yang diklaim belum mereka terima. Total sekitar 120 bangunan ditertibkan dalam kegiatan ini. Bangunan tersebut terdiri dari lapak warung, pos keamanan, hingga rumah warga. Petugas menyebut penertiban dilakukan karena bangunan-bangunan tersebut berdiri di area yang melanggar aturan. Sebagian di antaranya berada di atas saluran air dan melanggar garis sepadan sungai. Petugas menegaskan penertiban sudah melalui tahapan sesuai prosedur.
3: Ini ada 120 bangunan sesuai dengan SP yang kita layangkan. Kita sesuai dengan prosedur ya. SP 1, 2, dan 3 setelah kita layangkan. Dan alhamdulillah banyak sebagian warga yang sadar diri bahwa bangunan yang kita tertibkan ini adalah melanggar garis sepadan sungai dan kemudian ada di bantaran sungai.
2: Penertiban ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi saluran air sekaligus menjaga ketertiban dan kelancaran lingkungan di sekitar Jalan Pasir Putih. Kendaraan dinas ini dihentikan massa saat melintasi jalan rusak di Banjarwangi, Garut, Jawa Barat, per Kamis. Selain dipaksa putar balik, beberapa orang sempat terlihat memukul bagian kendaraan. ASN yang semula akan memeriksa jalur rusak pun akhirnya putar arah. Usai aksi itu, ribuan massa dari Kecamatan Banjarwangi, Pendei, dan Singajaya bergerak menggeruduk kantor DPRD setempat. Mereka menyuarakan kekesalan akibat jalan rusak yang tidak kunjung diperbaiki. Jalan Banjarwangi Singajaya mengalami kerusakan selama belasan tahun. Diperkirakan jalan rusak sekitar 20-40 km. Massa meminta agar jalan dibangun dengan layak. Selain massa, pengusaha angkutan juga sengaja mogok massal.
4: Kita tidak meminta jalan yang mewah, jalan yang bagus, berkilowacet enggak. Hanya satu permintaan warga Banjarwangi Singajaya Pendei, hanya satu. Apa? Jalan yang layak digunakan. Sekali lagi, jalan yang layak digunakan oleh masyarakat.
2: Jalan Raya Banjarwangi merupakan akses penghubung Kecamatan Singajaya, Pendei, dan Banjarwangi menuju pusat kota Kabupaten Garut. Kerusakan jalan terbilang parah karena berlubang hingga aspal terkelupas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Informasi berikutnya, aparat Polda Banten membongkar jaringan penyelewengan solar bersubsidi maupun tambang liar di sejumlah lokasi. Sementara di Palembang, sebuah gudang yang diduga menjadi tempat penampungan solar subsidi secara ilegal digerebek petugas.
0: Inilah video penangkapan pelaku penyalahgunaan solar bersubsidi di wilayah Tangerang, Banten. Tersangka ditangkap ketika membawa mobil box yang telah dimodifikasi. Modusnya, pelaku menggunakan kode barcode berbeda untuk membeli solar di sejumlah SPBU. Solar ditampung menggunakan mobil box yang telah dimodifikasi dengan tangki berkapasitas sekitar 5.000 liter. Solar kemudian diduga akan dijual kembali. Selain itu, Ditred Krimsus Polda Banten juga mengungkap 8 kasus pertambangan ilegal di wilayah Tangerang, Serang, dan Demak antara Juni hingga Agustus. 6 perkara diantaranya merupakan tambang galian C dan tambang emas. Petugas juga menyita alat pengolahan emas serta 9 eskavator untuk mengeruk material. Penyidik masih mendalami seluruh perkara untuk mengungkap jaringan dan pihak lain yang diduga terlibat.
5: Yang mana seperti kita ketahui bahwa tambang ilegal ini selain merugikan negara juga merugikan masyarakat itu sendiri supaya tidak terjadi bencana-bencana alam yang mungkin dulu pernah terjadi bencana alam longsor dan lain-lain, terutama untuk pertambangan emas tanpa izin. Yang notabene-nya ini juga sudah ada solusinya dari pemerintah baik dari gubernur maupun dari KDSDM.

0: Cuma ini kemudian untuk lokasi untuk BBM subsidi sudah kami selamatkan saat ini.
1: Selasa malam, Ditreskrim Suspolda Sumatera Selatan menggerebek sebuah gudang yang diduga dijadikan lokasi penampungan solar subsidi di kawasan Jalan Kolonel Sulaiman, Kelurahan Talang Kalapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Dalam penggerebekan, polisi menyita sedikitnya 5.350 liter solar subsidi yang diduga dikumpulkan secara ilegal untuk kemudian ditimbun dan diperjualbelikan kembali. Polisi juga menyita sejumlah kendaraan yang dimodifikasi dan diduga digunakan untuk mengangkut BBM hasil pembelian berulang di sejumlah SPBU. Kawanan pelaku diduga menjalankan aksinya dengan memanfaatkan barcode pembelian BBM secara berulang.
2: Dari para pelaku ini modus operandinya adalah dia menggunakan barcode yang berulang-ulang atau berganti-ganti yang sudah dia dapatkan, dikumpulkan. Kemudian dengan barcode itu dia juga menyiapkan beberapa penggantian seperti plat nomor. Jadi sudah menyiapkan plat nomor kendaraan yang sudah disiapkan.
1: Polisi masih mendalami jaringan ini termasuk sejumlah SPBU yang diduga berkaitan dengan aktivitas pembelian solar subsidi secara berulang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Perjalanan kereta api listrik KRL lintas Tangerang dan Bogor terganggu akibat dua kecelakaan di masing-masing lintasan jalur. Insiden ini pun membuat perjalanan penumpang terganggu.
4: Pertama dan kedua dari arah depan.
5: Viral di media sosial, video sejumlah penumpang KRL yang terlihat bergegas kembali ke jalur 1 di stasiun Pasar Minggu Baru, Jakarta Selatan, Kamis pagi. Dinarasikan, penumpang mendapat informasi bahwa KRL dari jalur 2 akan diberangkatkan terlebih dahulu. Namun, situasi berubah ketika KRL di jalur 1 justru yang diberangkatkan terlebih dahulu sehingga momen ini terjadi.
6: Kami himbau kepada seluruh penumpang yang bertujuan akhir stasiun Jakarta Kota untuk berpindah ke peron 1 atas perhatiannya.
5: Warganet juga membagikan suasana padatnya calon penumpang KRL di peron stasiun Cawang. Salah satu pengguna Thread, Bunga Ligiahu, mengaku tertahan hingga 1 jam lebih. Momen-momen tersebut terjadi di tengah gangguan perjalanan KRL Bogor Jakarta Kota akibat kecelakaan di sekitar stasiun Tebet. Tewasnya seorang pria yang tertemper KA1183 relasi Bogor Jakarta Kota di kawasan Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan Kamis pagi jadi pemicu keterlambatan perjalanan KRL lintas Bogor atau Red Line. Menurut warga, saat kereta mendekati lokasi, korban tiba-tiba berada di jalur kereta hingga akhirnya tertabrak. Korban disebut merupakan warga sekitar dan diduga sudah pikun.
7: Oh, tadi saya lagi duduk sini. Terus dia lagi duduk di sebelah. Terus pas kereta deket, tuh udah nggak ada si nengok.
8: Dia loncat sendiri atau
7: gimana? Oh, saya kurang tahu, nggak ngeliat tuh. Saya lagi ngeliatin kereta kesana soalnya.
5: Petugas ambulans dari Dinas Pemakaman Jakarta mengevakuasi jasad korban ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pagi tadi, para pejuang rupiah di ibu kota tak hanya menghadapi satu gangguan perjalanan kereta. Jalur lintas Tangerang atau Brown Line juga terganggu setelah KA1914A relasi Duri Tangerang tertemper sepeda motor di antara stasiun Rawabuaya dan Batu Ceper. Mengutip Detikcom, dalam insiden tersebut seorang pelajar berinisial DK tewas di lokasi kejadian karena luka parah di bagian kepala. Salah satu pengguna Threads, It's Bibles, mengunggah kondisi sesaknya stasiun Duri akibat insiden tersebut pada tadi pagi. Sementara itu, mengutip informasi KAI lewat media sosialnya, saat ini baik perjalanan komuter lain lintas Tangerang dan Bogor sudah dapat dilalui. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Aktivitas pelayaran PT Pelni pasca gempa di Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, dipastikan tetap berjalan normal. Meski terminal penumpang mengalami kerusakan dan tangga penumpang tercebur ke laut, Pelni memindahkan sementara layanan embarkasi dan debarkasi untuk menjaga konektivitas masyarakat.
8: Pelabuhan Lorensai di Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mengalami kerusakan berat akibat gempa bumi tektonik bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Sabtu pagi 15 Agustus 2026. Dalam kunjungannya ke pelabuhan, Direktur PT Pelni, Hana Suhardi, memastikan seluruh kapal Pelni tidak mengalami perubahan jadwal dan rute pasca gempa. Akibat kerusakan yang terjadi pada terminal penumpang pelabuhan Maumere, untuk sementara layanan embarkasi dan debarkasi penumpang dipindahkan ke kantor badan usaha pelabuhan setempat. Namun, penumpang yang akan naik dan turun dari kapal harus menggunakan tangga yang berasal dari kapal atau gangway. Hal ini dilakukan karena tangga penumpang yang selama ini digunakan di terminal tercebur ke laut saat gempa terjadi dan belum ada gantinya.
9: Ya, antisipasinya memang pertama dari layanan penumpang. Layanan penumpang kita lihat sekarang di terminal penumpang ini belum bisa dioperasikan. Sementara untuk layanan embarkasi dan debarkasi penumpang kami pindahkan sementara ke kantor pelabuhan di BUP setempat untuk embarkasi dan debarkasi. Untuk operasional kapal penumpang naik ke atas kapal dan turun, kita menggunakan tangga kapal karena memang tangga penumpang yang dioperasikan di sini itu tercebur ke laut saat gempa terjadi. Untuk di Maumere ini mesti menggunakan tangga yang dari kapal, kita sebutnya gangway biasanya. Kalau dari penumpang memang tidak ada kecemasan karena memang kami pastikan jadwalnya teratur, tapi memang ada beberapa penumpang yang saat kejadian gempa berlangsung ada yang membatalkan kepergiannya karena memang khawatir dengan keluarga yang ditinggalkan di sini.
8: Pelabuhan Lorensai Maumere menjadi salah satu pelabuhan dengan aktivitas pelayaran yang cukup padat di wilayah Flores. Dalam sepekan, sekitar 4 kapal penumpang Pelni dijadwalkan singgah di Maumere dengan rute antar daerah, termasuk dari Jakarta, Surabaya, Makassar, Bau-Bau, hingga menuju Kupang. Terminal penumpang Maumere diperkirakan mampu menampung sekitar 1.000 penumpang. Khususnya pada malam hari, diperkirakan lebih dari 400 penumpang akan turun dan lebih dari 400 penumpang lainnya akan naik ke kapal. Untuk perbaikan infrastruktur pelabuhan, Pelni telah berkoordinasi dengan pihak Pelindo dan KSOP setempat.
10: Gempa yang terjadi di Kepulauan Flores, NTT sekaligus menjadi momentum untuk mengevaluasi kapasitas pelayanan di Pelabuhan Maumere yang selama ini dinilai sangat padat dalam arus kapal dan penumpang. Sehingga penambahan maupun perluasan fasilitas maupun kapasitas pelayanan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kelancaran serta keselamatan aktivitas di pelabuhan ke depannya. Desi Aritonang, Andika Marianto, Maumere, NTT.
3: Sejumlah pedagang ayam potong di Jakarta dan Blitar, Jawa Timur mengeluhkan melonjaknya harga daging ayam beberapa hari terakhir. Pedagang menyebut kenaikan dipicu akibat langkanya stok ayam potong dan tingginya harga pakan ternak.
11: Melambungnya harga ayam potong di pasar tradisional kian mencekik para pedagang dan konsumen. Di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, pedagang mengeluhkan melonjaknya harga yang dinilai sudah tidak wajar. Sementara kelangkaan pasokan membuat aktivitas pemotongan ayam terhenti selama 2 hari. Pada Kamis pagi, harga modal pedagang melonjak hingga Rp50.000 per kilogram. Sayap ayam yang biasanya dijual Rp30.000 naik menjadi Rp40.000, sementara daging ayam filet melonjak menjadi Rp60.000 per kilogram. Kondisi ini diduga akibat melambungnya harga pakan ternak serta tingginya permintaan pasar seiring dimulainya kembali program MBG. Tingginya harga jual juga membuat daya beli masyarakat merosot tajam.
12: Harga ini bukan melambung lagi, ganti harga, Mas. Sangat-sangat tinggi banget ini. Harga tinggi, orang ini pembeli juga berkurang banget, gitu.
13: Seperti apa, Bang? Yang naik, Bang, harganya?
12: Semua, ayam lagi naik semua ini. Parah ayam.
11: Pedagang berharap pemerintah segera turun tangan mengambil langkah nyata agar harga daging ayam kembali stabil. Lonjakan harga daging ayam juga terjadi di pasar tradisional kota Blitar, Jawa Timur. 5 hari terakhir harga melonjak hingga Rp42.000 per kilogram. Padahal sebelum 17 Agustus harganya masih Rp36.000 hingga Rp38.000 per kilonya. Kondisi ini mempengaruhi daya beli konsumen serta omset pedagang yang terjun hingga 60%.
14: Ayam ini naik, puncak-puncaknya mungkin.
15: Iya, berapa, Mas?
14: Sekarang di Blitar Rp42.000.
15: Per kilo.
14: Entah itu sudah menurun.
15: Turun?
14: Iya.
15: Berapa persen, Mas?
14: Oh, banyak.
15: Banyak?
14: Banyak.
11: Penurunan ini membuat pedagang mengurangi stok untuk meminimalisir kerugian lebih besar. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Indonesia Bullion Market Association atau IBMA resmi diluncurkan 20 Agustus 2026. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tiga anak ini mengikuti jejak profesi orang tua mereka. Widuri Putri, anak Widi Mulia dan Dwi Sasono yang terjun ke dunia seni.
1: Sering banget di rumah itu nyanyiin lagu-lagu ibu.
0: Afifah Yusuf, putri Hetty Koes Endang yang mewarisi kecintaan pada musik.
2: Kalau misalkan ada alat musik, itu lebih familiar ya sebagai anak.
0: Dan Dito Sitompul, putra pengacara Hotma Sitompul yang mengikuti jejak ayah di dunia hukum.
3: Karena saya melihat papa hari-hari bekerja seperti apa kan.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 23 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
5: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
6: Ya.
5: Dia selalu high call.
6: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
4: Ya, bisa. Kalau begini
6: ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
7: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
8: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
9: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
8: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
10: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
8: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
10: tidak
8: tadi.
10: Tidak hanya
8: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
11: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
12: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
13: Indonesia Bullion Market Association atau IBMA resmi diluncurkan 20 Agustus 2026. Asosiasi ini dibentuk demi memperkuat pasar emas Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan double digit bisnis bullion melalui Pegadaian dan juga Bank Syariah Indonesia.
14: Indonesia Bullion Market Association atau IBMA resmi diluncurkan untuk mewadahi pelaku industri emas, mulai dari pertambangan, pengolahan, hingga perdagangan. Peluncuran IBMA dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Umum IBMA Selvi Dewiyanti, dan Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo. Pemerintah menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan bisnis bullion. Salah satunya berasal dari emas yang saat ini masih disimpan masyarakat. Airlangga menyebut terdapat sekitar 1.800 ton emas yang tersimpan di masyarakat dengan nilai mencapai 252 miliar dolar Amerika Serikat. Pemerintah mendorong agar sebagian potensi tersebut dapat masuk ke dalam ekosistem bullion sehingga dapat mendukung investasi dan memperluas sumber pembiayaan di dalam negeri.
15: Literasinya sudah 100%, kecuali bagi para bachelor. Bachelor yang belum mau menikah, berarti belum mau menjadi agen emas. Nah, sekali lagi pemerintah berharap dengan kehadiran IBMA dapat memperkuat koordinasi yang dibangun sejak awal menuju ekosistem bullion yang berkesinambungan dari hulu dan hilir. Dan saya tentu berharap bahwa seluruh stakeholder itu nantinya bisa mengikuti 11 founding member untuk memperkuat IBMA. Dan IBMA tentu didorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan saya ucapkan selamat kepada seluruh badan pengawas, pengurus, pendiri, dan anggota IBMA Selamat bekerja dan berkolaborasi untuk memperkuat ekosistem bullion Indonesia.
14: Ketua Umum IBMA, Selvi Dewiyanti menyebut, pembentukan asosiasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh pelaku industri emas dari hulu hingga hilir. IBMA menargetkan terbentuknya pasar perdagangan emas yang transparan, likuid, dan berstandar internasional.
16: Kita sudah launching tadi ya IBMA, ini merupakan momentum yang luar biasa untuk Indonesia. Artinya adalah Indonesia punya asosiasi untuk menampung semua wadah aspirasi, terutama untuk ekosistem emas di Indonesia.
14: Pembentukan IBMA diharapkan dapat memperkuat ekosistem industri emas nasional, sekaligus mendorong Indonesia menjadi salah satu pusat perdagangan emas di kawasan Asia Tenggara. Tim Liputan CNN Indonesia.
13: Grand Final Indonesia Ping Pong League season kedua akhir Agustus mendatang akan menjadi ajang uji coba dan pemanasan bagi atlet-atlet tenis meja Indonesia yang dipersiapkan tampil di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Sementara itu, induk organisasi olahraga domino tanah air, PB Orado, bertekad membawa domino menjadi cabang resmi yang dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional.
14: Empat klub tenis meja putra dan empat klub tenis meja putri terbaik tanah air akan saling bersaing memperebutkan gelar juara di Grand Final Indonesia Ping Pong League Season 2. Akan digelar di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus mendatang, Grand Final IPL Season 2 ini juga diikuti oleh 10 atlet tenis meja nasional yang dipersiapkan tampil di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Sebagai partai puncak dari 3 seri IPL Season 2 yang telah digelar sebelumnya, Grand Final IPL Season 2 ini juga menjadi ajang uji coba di dalam negeri bagi atlet-atlet pelatnas tenis meja Indonesia.
17: Menghadapi Asian Games ini pastinya gimana caranya memberikan yang terbaik untuk Indonesia lah. Soalnya udah lama juga kan Indonesia gak main di Asian Games.
18: Jadi memang Grand Final ini adalah sebagai satu fasilitas uji coba dan evaluasi bagi atlet-atlet kita semua.
14: Sementara itu, KONI Pusat melantik kepengurusan PB Orado atau Olahraga Domino Nasional yang sekaligus menandai Orado secara resmi menjadi induk organisasi domino tanah air. Pembinaan dan pengembangan olahraga domino secara berjenjang di Indonesia menjadi salah satu program utama dari PB Orado. Di PON 2028 mendatang, domino juga telah menjadi salah satu cabang olahraga eksebisi.
19: Jadi intinya program kami adalah bagaimana domino ini dikenal bukan hanya permainannya, tetapi aturannya. Kenapa? Karena apabila semua sudah seragam terhadap aturan domino ini, maka disitulah lebih mudah untuk memunculkan atlet.
14: Kedepannya, PB Orado berharap domino bisa menjadi salah satu cabang resmi yang dipertandingkan di ajang Pekan Olahraga Nasional. Saat ini, Orado telah hadir di 38 provinsi dan 309 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
13: Di Thailand, sebuah truk tangki pengangkut gas terbalik dan meledak. Petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk memadamkan api. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tiga anak ini mengikuti jejak profesi orang tua mereka. Widuri Putri, anak Widi Mulia dan Dwi Sasono yang terjun ke dunia seni.
2: Sering banget di rumah, itu nyanyiin lagu-lagu ibu.
0: Afifah Yusuf, putri Hetikus Endang yang mewarisi kecintaan pada musik.
3: Kalau misalkan ada alat musik, kita lebih familiar ya sebagai anak.
0: Dan Dito Sitompul, putra pengacara Hotma Sitompul yang mengikuti jejak ayah di dunia hukum.
4: Karena saya melihat papa hari-hari bekerja seperti apa kan.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 23 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Sebuah kecelakaan maut menimpa bus dan juga truk di Paraná, Brasil Selatan. Sedikitnya 23 orang tewas dan 5 lainnya luka-luka pada Rabu waktu setempat. Sementara di Thailand, sebuah truk tangki pengangkut gas terbalik dan meledak. Petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk bisa memadamkan api.
1: Kecelakaan maut bis dan truk terjadi di wilayah Ipiranga, Paraná, Brasil Selatan pada Rabu dini hari waktu setempat. Bis yang terlibat kecelakaan merupakan bis milik Dinas Kesehatan Kota Imbi Tufa. Bis tersebut sedang mengangkut rombongan pasien menuju rumah sakit di wilayah ibu kota Curitiba yang berjarak sekitar 180 km dari lokasi kejadian. Benturan keras membuat kedua kendaraan mengalami kerusakan parah dan menyebabkan 23 orang tewas. Korban tewas mayoritas merupakan penumpang bis dan sopir truk. Sementara 5 korban luka-luka langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Menanggapi tragedi ini, pemerintah Kota Imbi Tufa, kota asal sebagian besar korban, langsung menetapkan masa berduka cita resmi selama 2 hari. Sebuah truk roda 6 pengangkut gas terbakar di Jalan Chiang Mai, Lampang, Thailand pada Rabu. Truk tersebut oleng dan terbalik akibat aspal licin di tengah hujan deras. Kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh badan truk. Beberapa kali ledakan juga terdengar saat api membakar muatan gas. Beruntung, kepolisian Thailand mengonfirmasi tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran hebat menimpa sebuah hotel di kota Kolkata, India Timur pada Rabu waktu setempat. Sedikitnya 9 orang dinyatakan tewas, termasuk seorang balita. Seluruh jenazah korban telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk proses identifikasi lebih lanjut. Diketahui api berasal dari lantai 2 bangunan hotel, petugas pemadam berhasil mengendalikan kobaran api dalam waktu sekitar 1 jam. Sebanyak 30 orang berhasil dievakuasi dari dalam bangunan, dugaan awal kepolisian menunjukkan kebakaran dipicu oleh korsleting listrik.
0: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Harisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Ada-ada saja modus pencuri di kota Bandung. Seorang tamu hotel mencuri 3 unit televisi dengan berpura-pura menyewa kamar hotel. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan semakin menggila. Di kota Palangkaraya, asap mengepung permukiman hingga sekolah. Murid pun terpaksa belajar menggunakan masker. Sisi Kota hari ini akan mengajak kita melihat dari dekat profesi pengupas bawang di Pasar Induk Kramat Jati. Risiko tangan terluka hingga mata menangis dilakoni sejumlah emak-emak demi mendapatkan rupiah. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Durmawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Satwa tersasar ke permukiman di Trenggalek, Jawa Timur. Ular king cobra berukuran besar masuk ke garasi dan bersembunyi di kolong mobil hingga membuat pemilik rumahnya panik. Adapun di Kalimantan Tengah, 2 orang utan induk dan anaknya tersesat hingga ke permukiman warga di Sungai Rungan.
1: Ini posisi di bawah mobil ini, Pak. Besar sekali ini.
2: Warga desa Wotulimo, Kabupaten Trenggalek panik saat akan mengeluarkan mobil dari garasi. Menemukan ular kobra berukuran besar di kolong mobilnya. Usai panik, pemilik rumah langsung meminta bantuan petugas damkar. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena ular berbisa mematikan tersebut sempat melawan saat hendak akan ditangkap. Setelah berjibaku, petugas akhirnya berhasil mengamankan ular tersebut. Rencananya king cobra ini akan dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya yang jauh dari permukiman warga. Chili dan cabe, ibu dan anak orang utan berusia 2,5 tahun terpaksa dievakuasi setelah tersesat hingga ke pinggiran permukiman di Sungai Rungan di Kalimantan Tengah. Keduanya seharusnya berada di Pulau Bangamat, Kalimantan Tengah. Namun akibat sungai yang mendangkal saat kemarau ekstrim, cili dan cabe bisa menyeberang dan berjalan jauh dari habitatnya. Keberadaan keduanya diketahui oleh seorang relawan bernama Melda. Ia pun segera menghubungi petugas patroli untuk melakukan evakuasi. Saat petugas tiba, orang utan yang dinamai cili dan cabe itu dipancing dengan diberikan makanan agar segera menepi ke pinggiran sungai. Setelah beberapa kali dipancing dengan makanan, keduanya justru masuk ke dalam perahu secara sukarela. Cili dan cabe

0: kemudian dipindahkan ke perahu evakuasi tanpa harus dibius. Setelah dievakuasi, keduanya akan menjalani pemeriksaan kesehatan di kandang terdekat. Jika kondisinya dinyatakan sehat, Chili dan Cabe akan dikembalikan ke habitatnya di Pulau Pangamat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Jawa Barat, ada seorang tamu hotel di kota Bandung nekat mencuri 3 unit televisi milik hotel tempatnya menginap dengan modus berpura-pura menyewa kamar. Dengan santai, seorang pria yang merupakan tamu hotel ini membawa kabur televisi dari salah satu hotel di kawasan Pasir Koja, kota Bandung, Jawa Barat. Tidak tanggung-tanggung, pelaku mencuri 3 unit televisi dari 3 kamar berbeda yang disewanya. Pelaku tidak beraksi seorang diri, melainkan bersama seorang rekannya yang bertindak sebagai sopir. Kasus kriminal yang berlangsung pada Senin 17 Agustus ini sedang didalami Polsek Ciparai. Menurut Kompol Kurniawan, pihaknya masih mengumpulkan sejumlah bukti dan keterangan saksi. Selanjutnya kita ke Papua Tengah, 9 warga distrik Ijila di Kabupaten Mimika diduga disandra oleh kelompok kriminal bersenjata sejak 17 Agustus lalu. Penyanderaan diawali dengan serangan kelompok bersenjata terhadap pos TNI di distrik Ijila. Saat terjadi kontak tembak dengan anggota TNI, 15 pelaku mundur. Namun sejumlah warga diduga dibawa paksa kelompok kriminal bersenjata. Seluruh korban merupakan perempuan warga sipil dengan rentang usia 9 hingga 18 tahun. Saat ini personel TNI dan Polri sedang mengejar para terduga pelaku.
2: Pokoknya kalau ada mereka sudah lewat kita,
1: kebakaran hutan dan lahan di kota Palangka Raya tidak kunjung padam dan dampaknya kualitas udara pun memburuk hingga para. Dan dari Papua Tengah kita ke daerah istimewa Yogyakarta, musim kemarau warga di Perbukitan Menoreh, Kabupaten Kulon Progo terpaksa mengambil air dari sungai dan mata air. Akibat kekeringan, lebih dari 200 warga di Perbukitan Menoreh, Kelurahan Giri Purwo, Kapanewon, Giri Mulyo, Kabupaten Kulon Progo terdampak. Mereka kesulitan mendapatkan air bersih sejak beberapa bulan terakhir. Air didapat dari sungai dan sejumlah mata air. Selain itu mereka juga dapat bantuan air bersih dari sejumlah lembaga. Sebelumnya upaya pembuatan sumur bor atau sumur dangkal selalu gagal lantaran minimnya sumber mata air. Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya tidak kunjung padam. Dampaknya kualitas udara pun memburuk hingga para siswa terpaksa mengenakan masker selama berada di sekolah. Api karhutla yang belum sepenuhnya berhasil dipadamkan kini melalap lahan pertanian warga.

0: Kabut asap pekat menyelimuti sejumlah sekolah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu pagi. Para siswa terpaksa belajar di tengah udara buruk. Padahal data BMKG menunjukkan indeks pencemaran udara telah mencapai kategori berbahaya. Meski status tanggap darurat sudah diperpanjang 2 kali, Dinas Pendidikan setempat belum meliburkan siswa. Disdik hanya mengeluarkan edaran wajib masker, mengurangi jam belajar, dan meniadakan kegiatan di luar ruangan. Akibatnya banyak siswa mulai terserang penyakit ISPA dan absen sekolah seperti yang terjadi di SD Negeri 1 Panarung.
1: Pelajarannya kan kita sesuaikan, jadi menyesuaikan jam pelajarannya seperti itu.
2: Berarti jam masuk belajar juga kurang 1 jam, terus yang pulangnya 2 jam.
1: Juga, ya. Ada beberapa anak dalam satu kelas itu ada yang 4 orang, 3 orang, ya bahkan ada sampai 5 orang dari dalam kelas. Kalau hari ini hasilnya seperti apa hari ini.
2: Keluhannya apa aja, Bu?
1: Kalau keluhannya rata-rata itu batuk pilek, sakit tenggorokan, badannya panas.
2: Saya mengganggu nggak?
3: Mengganggu.
2: Mengganggunya gimana?
3: Di napasan.
2: Napasan, ya. Yang biasanya tidak menggunakan masker, sekarang menggunakan masker, ya.
0: Kabut asap merupakan salah satu ancaman bagi kesehatan warga di sekitar Karhutla. Asap ini berasal dari sisa kebakaran di lahan gambut yang telah padam, namun masih menyisakan bara di kedalaman 1 hingga 2 meter.
4: Di sini lahan-lahan yang terbakar, nah di sini sudah menunjukkan, coba pemirsa dapat. Nah di sini terlihat kabut asap terus mengeluarkan yang kedalamannya mencapai mungkin 1-2 meter. Nah ini lahan terbakar yang terus mengeluarkan bara api maupun asap. Di sini kelihatan lahan gambutnya cukup panas, dan ini yang terjadi di Kota Palangkaraya dan sangat riskan, ya.
0: Titik api terus bermunculan di sejumlah lokasi di Kota Palangkaraya, salah satunya di Kelurahan Menteng. Tak hanya mendekati pemukiman penduduk, api juga merembet ke lahan pertanian. Di antaranya lahan tanaman jagung milik Chandra yang terbakar.
5: Habis yang buahnya tinggal pohonnya aja. Cuman yang di belakang itu habis, bedengannya habis.
2: Di bedengannya?
5: Iya.
2: Jadi sempat bakar jagung bapak?
5: Di belakang.
2: Di belakang, ya?
5: Jagung belakang kena.
2: Oh, kena.
0: Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah mencatat per 19 Agustus 2026, luas lahan terbakar berdasarkan citra satelit mencapai 7.634 hektar. Kebakaran tersebut tersebar di 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Samsudin Nor, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
6: 7 hari pasca gempa bumi di NTT, penyaluran bantuan masih terkendala oleh tertutupnya jalan akibat longsor pasca gempa. Pembukaan jalan pun ibarat membuka urat nadi bagi para korban gempa.
7: Satu persatu daerah terisolir di Pulau Flores berhasil ditembus. Salah satunya Desa Pozakaramba, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Jika dalam kondisi normal, perjalanan ke desa ini hanya butuh waktu 30 menit dari pusat kota Ende. Namun usai gempa, menuju desa ini begitu sulit karena jalan rusak pasca gempa.
8: Ibu-ibu, bapak-bapak, terima bantuan ini bantuan pertama, ya?
9: Iya.
8: Tadi sudah dicek belum bantuannya apa saja?
9: Ada sembako,
8: snack buat anak-anak. Kamu senang nggak dapat kue?
9: Senang.
8: Hah?
10: Dewasanya
8: mau minta snack beda. Kalau dewasa snacknya beda. Kalau ibu-ibu ini buat cucunya, ya, Bu, ya. Buat cucu. Tapi senang dapat bantuan.
9: Senang.
8: Sudah berapa lama nunggu bantuan datang?
10: 5 hari.
7: Usai gempa mengguncang NTT, ada sekitar 15 titik longsor di sepanjang jalur Trans Flores yang menghubungkan Ende dan Labuan Bajo. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Nusa Tenggara Timur sudah bekerja sejak hari pertama gempa. Sejak Minggu, jalur Trans Flores sudah dapat dilalui, meski petugas masih harus menerapkan sistem buka tutup jalan.
11: Terus pekerjaan dilakukan sejak hari Sabtu, sejak hari pertama gempa. Lalu lintas kita tutup di sekitaran 30 menit untuk ruas jalur ini. dari Ende bisa sampai di Labuan Bajo.
7: Selain jalan, jalur komunikasi yang sempat putus saat ini juga masih dalam proses pemulihan. Beberapa petugas terlihat melakukan pemeriksaan kabel telekomunikasi. Selama proses pemulihan jalan dan jalur komunikasi, tidak tampak aparat atau petugas yang mengatur lalu lintas. Meski demikian, masyarakat yang ingin melintas di jalur ini tetap tertib di tengah cuaca panas. Irin Wardani, Jalur Trans Flores, ND, Nusa Tenggara Timur.
6: Sesaat lagi Sisi Kota akan mengajak kita melihat dari dekat profesi pengupas bawang di Pasar Induk Ramadjati. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay.

0: Tuan menjadi pemilik aset, mengambil keputusan, menciptakan lapangan pekerjaan.
1: Saksikan The Big Idea Forum, Kanskring Dialogue, dengan tema mengutamakan agensi perempuan dalam ekonomi restoratif. Jumat 21 Agustus jam 9 malam di CNN Indonesia.

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

Di Pasar Induk Kramat Jati, pekerjaan besar sering ditopang oleh kerja-kerja yang sederhana. Salah satunya adalah jasa pengupas bawang. Di balik bawang yang siap pakai ada cerita tentang kerja keras, mulai dari menahan tangis karena pedihnya uap bawang hingga jari yang terluka. Inilah sisi kota.

0: Pasar Induk Rawajati, Jakarta Timur dikenal sebagai jantung distribusi pangan ibu kota. Setiap hari ribuan ton bahan pangan keluar masuk dari subuh hingga larut malam. Di balik hiruk pikuk bongkar muat dan transaksi jual beli, ada sudut-sudut di pasar ini yang diisi oleh perkumpulan ibu-ibu yang datang dan pulang pada jam yang sama. Mereka adalah ibu-ibu pengupas bawang. 6 hari dalam seminggu, ibu-ibu ini datang ke Pasar Induk Rawajati. Mereka bekerja mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 6 sore. Sebelum proses mengupas, biasanya mereka memisahkan bawang sesuai dengan ukurannya terlebih dahulu.
1: Ini saya baru beberapa menit di sini kupas bawang, tapi air mata dari tadi udah bercucuran sampai disiapkan tisu nih sama ibu-ibu. Opung, ini tuh aku lihat tangannya Opung itu pakai pelindung. Sama ada teknik khusus nggak sih Opung biar cepat dan nggak pedes ini matanya untuk kupas bawang?
2: Kalau ini pakai pelindung, kita biar jangan kena potong tangannya. Ini kan kita pakai katet, pisau tajam. Jadi kita pakai ini pelindungnya. Kalau bikin cepat.

0: Pati itu ya keahlian kita itu.
1: Gak ada teknik khusus ya,
0: Opung? Gak ada teknik khusus ini.
1: Dalam sehari biasa berapa kilo, Opung?
0: Nah, kalau Opung, kalau bawangnya bagus-bagus terus ya, kita dapat kadang 20 kilo. Itu.
1: Sudah berapa lama, Opung?
0: Kalau aku udah ada 4 tahun di sini.
2: Tidak ada target berapa kilogram bawang yang harus dikupas. Mereka bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Semakin banyak yang dikupas, semakin besar pula upah yang dibawa pulang. Tidak ada kontrak kerja dan tidak ada jaminan kesehatan. Rp3.000 per kilogram adalah upah mereka yang dibayar berdasarkan hasil, bukan waktu. Di tengah fluktuasi harga pangan dan biaya hidup di kota, pekerjaan ini menjadi pilihan yang tersisa untuk mereka.
3: Sekitar hampir 6 tahunan, Mbak.
1: Kenapa memilih mengupas bawang?
3: Sebetulnya dulu ada pekerjaan ya. Ada pekerjaan, saya dulu buka usaha, tapi begitu COVID, usaha saya bangkrut. Lantas ada pekerjaan lain, usia sudah umur. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk kesini untuk bantu suami cari nafkah.
2: Bagi ibu-ibu pengupas bawang, pekerjaan ini menjadi sumber pemasukan harian. Sementara bagi pemilik kios, jasa pengupasan mempercepat distribusi karena banyaknya permintaan bawang kupas. Pemilik kios mengaku dalam sehari permintaan bawang kupas berkisar 500 hingga 800 kilogram. Karena itu, ia membutuhkan jasa pengupas bawang yang juga jumlahnya tak sedikit.
4: Kurang lebih 15 orang, terus kalau lagi yang di rumah itu kurang lebih ada 60 orang.
1: Wah, proses rekrutnya seperti apa?
4: Kalau itu nggak pakai-pakai rekrut sih, soalnya kalau ngupas bawang itu kan ya udah biasa yang dikerjakan di rumah tangga. Hanya biasanya kalau lagi untuk ngupas itu harus bersih, dia bawang itu nggak boleh keluka-luka begitu, jadi pajangannya itu lebih cantik.
2: Meski terlihat seperti pekerjaan yang sederhana, jasa para ibu-ibu pengupas bawang ini sangat besar bagi para konsumennya.
5: Ya lebih praktis ya, lebih menghemat waktu, kerjaan makin cepat aja.
1: Ini untuk rumah atau untuk warung?
5: Ya buat warung, buat usaha.
6: Kalau yang kupas karena praktis, ibu rumah tangga nggak perlu ngupas, tinggal serut sama goreng, nah tinggal langsung nyuci buat masak.
1: Nah. Kalau abang biasanya beli bawang kupas itu untuk dijual lagi ya?
6: Untuk dijual lagi.
1: Di mana biasanya?
6: Pasar Kebayoran, Pasar Ciputat, Jembatan 5 kan gitu.
7: Karena lebih praktis gitu, jadi bisa saya simpan untuk beberapa minggu di kulkas gitu. Jadi kalau mau masak udah tinggal praktis deh, pokoknya nggak repot-repot lagi ngupas harus dengan air mata gitu. Saya nggak tahan kalau ngupas bawang merah, pasti bakalan nangis gitu.
2: Mayoritas ibu-ibu pengupas bawang di pasar ini merupakan pendatang. Kebanyakan dari mereka berasal dari Sumatera Utara dan daerah Jawa. Meski datang dari suku yang berbeda, mereka sama-sama mengadu nasib di ibu kota. Saling bertukar cerita dan gurau setiap hari saat bekerja menjadi sebuah penghiburan dan cara melupakan sejenak masalah hidup yang mereka miliki.
8: Upah Rp3.000 per kilogram mungkin terlihat kecil, namun di pasar ini setiap kilogram adalah hasil kerja tangan yang menopang rantai pangan dan kehidupan keluarga mereka. Gita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.
9: Keceriaan perayaan HUT RI masih dirasakan di sejumlah daerah. Di Lamongan, sejumlah emak-emak berlomba menangkap bebek dengan mata tertutup hingga mengundang gelak tawa. Redaksi segera kembali.

0: Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tiga anak ini mengikuti jejak profesi orang tua mereka. Widuri Putri, anak Widi Mulia dan Dwi Sasono yang terjun ke dunia seni.
1: Sering banget di rumah, itu nyanyiin lagu-lagu ibu.
0: Afifah Yusuf, putri Hetikus Endang yang mewarisi kecintaan pada musik.
2: Kalau misalkan ada alat musik, kita lebih familiar ya sebagai anak.
0: Dan Dito Sitompul, putra pengacara Hotma Sitompul yang mengikuti jejak ayah di dunia hukum.
3: Karena saya melihat papa hari-hari bekerja seperti apa kan.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 23 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
5: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
6: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
7: Iya.
6: Dia selalu high call.
7: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
5: Iya, kalau begini
7: siapa melamar?
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
8: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
9: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio.
10: Ya, kalau kita lihat
11: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
11: memang tidak
5: tadi.
11: Tidak hanya
5: kan begitu? MBG, betul.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Keceriaan perayaan HUT RI masih dirasakan di sejumlah daerah. Di Lamongan, sejumlah emak-emak berlomba menangkap bebek dengan mata tertutup hingga mengundang gelak tawa.
1: Beginilah keseruan dan gelak tawa warga di Desa Sumbersari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur saat sejumlah emak-emak berlomba menangkap bebek dalam perayaan HUT kemerdekaan Rabu siang. Bukannya menangkap bebek, beberapa kali emak-emak ini justru menangkap emak-emak lain yang ada di dalam arena lomba. Meski berulang kali gagal, lincah dan gesitnya bebek pun akhirnya berhasil ditangkap oleh seorang emak hingga mengundang sorak-sorai penonton.
2: Senang.
3: Sulit ya tadi? Sulit ya nangkapnya?
2: Sulit.
3: Ya. Kenapa kok sulit?
2: Ya enggak bisa pegang, enggak bisa mata tertutup.
1: Selain lomba menangkap bebek, ada pula lomba panjat pinang dengan hadiah utama 2 ekor kambing yang sengaja diselenggarakan guna memeriahkan HUT kemerdekaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebagai penutup, kami ajak Anda ke mancanegara, yaitu ke jalanan Tokyo, Jepang yang menggelar festival Fukugawa Hachiman. Dan saya Bini Dermawan, pamit, tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.
4: Alunan genderang dan teriakan penuh semangat mengiringi puluhan mikoshi atau kuil portable yang diarak melalui jalanan Tokyo. Para peserta mengangkat mikoshi secara bersama-sama, sementara warga di sepanjang jalur perarakan menyambut mereka dengan siraman air. Festival Fukugawa Hachiman juga dikenal sebagai Mizukake Matsuri atau Festival Siram Air. Tradisi menyiramkan air melambangkan penyucian. Namun, di tengah teriknya musim panas Agustus, siraman air juga membantu menjaga suhu tubuh peserta dan mencegah sengatan panas. Tahun ini, sebanyak 54 mikoshi dari berbagai lingkungan di distrik Fukugawa mengikuti perarakan sepanjang 8 km. Festival yang berakar sejak tahun 1642 ini menjadi salah satu warisan besar zaman Edo. Digelar setiap 3 tahun, perayaan ini menjaga tradisi tetap hidup sekaligus menawarkan cara meriah untuk melawan panasnya musim panas Tokyo.

0: Penjambretan terjadi di perumahan Bumi Cikarang Makmur, Cikarang Selatan pada Rabu malam lalu. Seorang perempuan yang hendak pulang dari toko bersama suaminya diadang kawanan jambret. Dua pelaku merampas tas korban dan kabur dengan mengendarai sepeda motor. Korban mengaku sempat melakukan perlawanan, namun pelaku mengancam dengan benda yang diduga mirip senjata tajam.
1: Kan saya selesai buka toko, selesai kunci toko, naik kendaraan saya, motor. Nah, istri udah nunggu di samping ruko, samping nasi bebek itu. Saat saya kunci itu, istri lagi ngobrol dulu lah sama istri yang nasi bebek. Begitu saya selesai, dia nyebrang buat itu kan. Kejadiannya, nah, gak lama motor itu, si penjambret itu langsung masuk, posisinya langsung udah di depannya itu, tarik-tarikan.
0: Akibat kejadian ini, uang tunai 8 juta rupiah dan perhiasan emas milik korban raib. Total kerugian yang dialami korban sekitar 50 juta rupiah. Korban langsung melapor ke kepolisian. Kini kasusnya ditangani Polsek Cikarang Selatan. Pria ini nyaris tewas diamuk massa setelah menjambret telepon seluler warga di kawasan Jalan Simpang Tugu KB Kelurahan 5 Ubud, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, Sumatera Selatan, Kamis malam. Peristiwa ini berawal saat korban duduk di atas sepeda motor. Ponsel korban yang diletakkan di atas sepeda motor tiba-tiba dirampas pelaku. Korban dan warga langsung mengejar pelaku hingga akhirnya tertangkap.
2: Ada yang melihat saksi, jadi dikejar sama warga lain, dilimpahkan ke kita.
3: Untuk tindakannya sendiri, Mindan, bagaimana, Mindan?
2: Untuk tindakan, untuk sekarang ini kita serahkan ke piket reskrim.
0: Pelaku kemudian diserahkan ke petugas Satreskrim Polrestabes Palembang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Clarissa Aradia.

0: Mencuri satu unit ponsel milik penunggu pasien di rumah sakit dengan modus menyamar sebagai pedagang, seorang pria ditangkap Satreskrim Polresta Padang di rumahnya. Sementara mengaku kecanduan judi online, seorang pemuda di Kota Parepare, Sulawesi Selatan nekat melakukan pencurian di rumah tetangganya. Aksi pelaku terungkap setelah korban curiga lantaran pelaku yang pura-pura menemukan dompet curian meminta imbalan kepada korban.
1: Satreskrim Polresta Padang menangkap seorang residivis kasus pencurian berinisial A di rumahnya di Jalan Batang Antokan, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kota Padang. Sebelumnya, pelaku menggasak satu unit ponsel milik penunggu pasien di Rumah Sakit Ibnu Sina Padang dengan modus menyamar sebagai pedagang pada 29 Juli lalu. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti berupa satu unit ponsel dan sebuah tas berisi kartu identitas korban. Polisi menyebut hasil pencurian digunakan pelaku untuk berjudi online dan membeli narkoba.

0: Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat pasal pencurian dalam KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.
1: Polresta Padang terus mengamankan satu orang laki-laki terkait dengan pencurian satu unit handphone di salah satu rumah sakit di Kota Padang. Modus yang bersangkutan atau si pelaku berpura-pura jualan, dan ketika dia melihat ada kesempatan di salah satu ruangan atau penunggu pasien tengah, dia mengambil barang berupa.
0: AJ, 22 tahun, tidak berkutik saat dijemput oleh aparat kepolisian di rumahnya di Kompleks Pasar Labukang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Kamis siang 20 Agustus 2026. AJ merupakan pelaku pencurian yang meresahkan warga di Kompleks Pasar Labukang. Sudah ada 3 rumah tetangga yang disatroni oleh pemuda pengangguran ini. Di hadapan penyidik, AJ mengaku nekat melakukan aksinya lantaran kecanduan judi online.
2: Pakai judul kok.
3: Judul?
2: Iya.
3: Berapa tidak pakai judul? Semuanya.
2: 2 juta.
3: Nah, sisanya dipakai apa itu?
2: Beli rokok.
3: Rokok, iya.
0: Bersama pelaku diamankan sejumlah barang bukti berupa dompet serta beberapa lembar uang yang dicuri dari rumah para korban. Aksi pelaku terungkap setelah salah satu korban curiga, AJ mendatanginya dengan dalih menemukan dompet korban di jalan dan meminta imbalan.
4: Memang yang bersangkutan sempat menghubungi korban untuk mengembalikan dompet. Alasannya menemukan dompet. Tapi yang bersangkutan lagi itu meminta sejumlah uang kepada korban, sehingga dari situ anggota kita melakukan pengembangan penyidikan sehingga mengamankan yang bersangkutan.
0: Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Aksi pencurian spion mobil terekam kamera pengawas terjadi di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku kabur sambil membawa spion curian usai alarm mobil berbunyi. Di lokasi lain, 2 orang pria terekam CCTV saat menggasak sepeda motor milik warga di wilayah Sumedang, Jawa Barat.
6: Aksi pencurian spion mobil terjadi di Jalan Pertanian Selatan, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Senin subuh. Dari rekaman CCTV terlihat 2 pria yang menggunakan sepeda motor berhenti dan menghampiri mobil yang terparkir di teras halaman rumah. Setelah memastikan kondisi lokasi yang sepi, pelaku dengan cepat mencuri spion mobil tersebut dengan cara mematahkan spion dari badan mobil. Kaget alarm mobil bunyi, 2 spion mobil yang berhasil dipatahkan langsung dibawa kabur kedua pelaku menggunakan sepeda motor. Atas kejadian ini, pemilik mobil mengalami kerugian sebesar 1,7 juta rupiah.
7: Saya baru pulang dari pergi, pulang jam 9 malam. Cuman saking kelelahan, saya taruh di sini. Atau biasanya aman, tau-tau ada aja.
8: Itu kejadian subuh bagaimana?
7: Subuh, Pak. Pas 17 malam, 17 Agustusan.
6: Komplotan maling menggasak satu unit motor milik warga bernama Gunandi Teguh Umbara di Kecamatan Cimalaga, Sumedang, Jawa Barat pada Kamis 20 Agustus 2026. Dilihat dari rekaman CCTV, diperkirakan aksi maling terjadi sekitar jam 3 dini hari. Tak hanya di satu tempat, komplotan maling tersebut melancarkan aksi serupa di sebuah kos-kosan di wilayah yang sama. Namun maling tersebut gagal karena motor yang akan dicurinya mengenakan gembok pada piringan cakram.
9: Tidak kedengaran, tidak kenal apa-apa.
10: Kondisi motor pada saat itu dikunci apa?
9: Dikunci setang ke kanan. Posisi motornya di sebelah sini, di atas.
10: Oke, nggak ada kunci ganda ya?
9: Iya, nggak pakai kunci ganda.
6: Kamis siang, Polres Metro Bekasi Kota mengungkap berbagai kasus kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Kota Bekasi, Jawa Barat sepanjang bulan Agustus 2026. Terdapat 6 kasus kejahatan menonjol seperti pencurian kendaraan roda 2, pencurian alat komunikasi BTS, kekerasan dan penganiayaan serta aksi begal di jalanan hingga penjualan obat keras tipe G. Selain mengamankan 11 orang tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti.

0: hasil kejahatan berupa 2 unit sepeda motor, senjata air shotgun, alat komunikasi BTS, hingga jaket ojek online.
1: Namun untuk yang pencurian pemberatan alat-alat universal baseband processing di BTS, ini sudah beroperasi kurang lebih sekitar 6 kali. Okay. 6 kali baik di Karawang, di Tangerang, termasuk di daerah-daerah lain Jakarta Timur ini.
0: Akibat perbuatannya, para tersangka terancam hukuman bervariasi, mulai dari 2 tahun sampai 10 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pelaku begal yang menewaskan seorang wanita muda di Palembang ditangkap unit Ranmor Polrestabes Palembang. Pelaku pun terpaksa ditembak kakinya karena melawan dan melarikan diri saat ditangkap. Di lain tempat, warga Cisalak Cimanggis Depok digegerkan dengan jasad pria di depan sebuah kos.
3: Seorang wanita muda diduga menjadi korban begal ditemukan tewas bersimbah darah di tengah Jalan Jenderal Satibi Darwis, Palembang, Sumatera Selatan. Korban bernama Adinda Dea Puji Lestari ditemukan warga dalam posisi tertelungkup, masih mengenakan helm, dengan luka pada bagian kepala pada Rabu dini hari 19 Agustus 2026. Ironisnya, sepeda motor yang digunakan korban tidak ditemukan di lokasi kejadian. Polisi menduga ada unsur pencurian dengan kekerasan. Ayah korban mengatakan putrinya bekerja di sebuah restoran ramen dan sudah terbiasa pulang pada malam hari melalui jalur tersebut.
4: Ya Pak Amir, itu kan udah ngomong, mau kemana? Gitu ya, mau pingin Pak, ramen, mau siapa? Nah, kan kira-kira nih, ada pembersihan, kita ada pabrik. Ya, dan kalau pulang ya pulang, kalau selesai pulang, tetap tidak dikaji.
3: Setelah melakukan penyelidikan, petugas unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil menangkap satu dari 2 pelaku yang melakukan pembegalan terhadap Adinda Dea Puji Lestari hingga korban meninggal dunia. Pelaku berinisial AM terpaksa ditembak kakinya karena melawan dan melarikan diri saat ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Ilir Timur 2. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti motor korban dan 2 motor pelaku. Motor korban rencananya akan dijual di luar kota Palembang. Kepada petugas, pelaku mengaku bersama rekannya berinisial T berkeliling mencari calon korban. Setelah melihat korban melintas, keduanya langsung membuntuti sepeda motor korban hingga ke lokasi kejadian. Pelaku kemudian memepet korban dan berusaha mencabut kunci kontak agar korban berhenti. Naas, ketika tiba-tiba melepaskan pegangan, korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke aspal hingga akhirnya meninggal dunia.
5: Peristiwa terjadinya tindak pidana curas dengan memepet korban, yang mana dari hasil di TKP dan hasil olah TKP itu saat ini korban sudah dilakukan otopsi dan sudah dikembalikan ke keluarganya. Namun dengan gerak cepat dari tim Polrestabes Palembang Satreskrim berhasil mengungkap satu pelaku yang saat ini sudah diamankan. Adapun dari hasil penyidikan yang sudah dilakukan oleh Satreskrim Polrestabes Palembang, bahwasanya modus dari para pelaku ini adalah dengan memepet korban pada saat pulang bekerja dan akhirnya korban terjatuh, tertukur, dan kendaraan ataupun barang-barang milik korban diambil dan korban ditinggal.
3: Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Warga Cisalak, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat digegerkan dengan jasad pria di depan sebuah kios pada Kamis pagi. Saat ditemukan, pria tersebut mengenakan pakaian lengkap namun tidak ditemukan identitas. Menurut Haryono, pria tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang hendak membuka kios untuk menjalankan aktivitas seperti biasa. Kemudian temuan tersebut dilaporkan warga kepada pengurus lingkungan setempat dan pihak kepolisian. Petugas kepolisian dari Polres Metro Depok yang tiba di lokasi langsung melakukan identifikasi dan pemeriksaan awal terhadap jasad korban. Dari hasil pemeriksaan di lokasi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh pria tersebut. Meski demikian, untuk memastikan penyebab kematian serta mengungkap identitas korban, petugas membawa jasad tersebut ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati.
2: Curi hewan ternak jenis kambing di belasan TKP, pasangan suami istri berhasil diamankan Satreskrim Polresta Magelang. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Bung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Dari hutan, kebun, hingga ruang-ruang komunitas, perempuan terus merawat kehidupan. Namun, peran mereka seringkali belum diikuti oleh akses dan kesempatan yang setara.
1: Harapannya ekonomi restoratif ini kita memulihkan martabat perempuan dan mengoptimalkan potensi perempuan dari penerima bantuan menjadi pemilik aset, mengambil keputusan, menciptakan lapangan pekerjaan.
0: Saksikan The Big Idea Forum, Kanskring Dialogue. Dengan tema mengutamakan agensi perempuan dalam ekonomi restoratif, Jumat 21 Agustus jam 9 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

Pasangan suami istri pelaku pencurian hewan ternak jenis kambing di belasan TKP berhasil diamankan Satreskrim Polresta Magelang. Dari Makassar, bocah berusia 12 tahun dianiaya di sejumlah bagian tubuhnya oleh remaja tetangganya sendiri.

0: Inilah rekaman kamera amatir saat AT 29 tahun dan DL 32 tahun yang merupakan pasangan suami istri pelaku pencurian puluhan ekor kambing dibekuk anggota unit reskrim Polsek Dukun di rumahnya Kamis dini hari. Penangkapan dilakukan setelah polisi mendapatkan laporan dari warga yang kehilangan kambing peliharaan. Dari lokasi penangkapan, polisi menyita 4 ekor kambing yang belum sempat dijual dan 1 unit sepeda motor. Saat beraksi, keduanya memiliki peran masing-masing. Sang suami AT bertindak sebagai eksekutor, sementara pasangannya DL menjadi joki. Modusnya, mereka menyasar kandang kambing di kawasan pertanian yang jauh dari permukiman. Sejauh ini, mereka diduga telah beraksi di belasan lokasi di wilayah lereng Gunung Merapi, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dua pelaku masih diperiksa di Mapolsek Dukun. Mereka terancam hukuman 7 tahun penjara. Seorang pelajar SMP berinisial AH menjadi korban salah sasaran dalam aksi tawuran di Jalan Raya Muncul, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelajar AH berusia 15 tahun mengalami luka parah setelah tangan kanannya nyaris putus terkena sabetan senjata tajam. Peristiwa ini terjadi Selasa 18 Agustus. Korban awalnya mengetahui aksi tawuran dua kelompok melalui siaran langsung di media sosial. Korban datang ke lokasi dengan maksud menonton. Naas tibanya di lokasi, AH justru menjadi korban salah sasaran. Dalam kondisi terluka, korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Unit Reskrim Polsek Cisoka masih memburu pelaku utama yang melukai korban. Di lokasi terpisah, seorang bocah berusia 12 tahun menjadi korban penganiayaan oleh remaja yang diduga tetangganya sendiri di Jalan Macini Gusung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu malam. Korban berinisial I diduga disayat menggunakan pisau cutter sebanyak 3 kali. Akibatnya, korban mengalami luka sayat dan harus dievakuasi ke Rumah Sakit Pelamodia Makassar untuk mendapatkan penanganan medis. Kasus ini dilaporkan ke Polrestabes Makassar. Tim URC Jatanras mendatangi lokasi dan rumah terduga pelaku. Namun remaja berinisial AK telah melarikan diri. Polisi melakukan penyelidikan dan memburu terduga pelaku yang identitasnya sudah dikantongi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aksi adu mulut warnai pembongkaran ratusan bangunan liar di Jalan Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Di lokasi lainnya, polisi menangkap terduga pelaku yang membakar sebuah mobil patroli milik Polsek Tambak Sari, Surabaya yang sudah mangkrak selama puluhan tahun.

0: Sebuah mobil patroli milik Polsek Tambaksari Surabaya yang sudah mangkrak selama puluhan tahun diduga dibakar pada Kamis dini hari. Api awalnya membakar bagian belakang mobil patroli yang sudah tidak digunakan dan terparkir di sekitar lapangan. Besarnya api membuat kebakaran merembet hingga menyambar gerobak dagangan milik warga. Petugas damkar Kota Surabaya berhasil memadamkan api dan polisi kemudian melakukan olah TKP serta memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil penyelidikan sementara, Satreskrim Polrestabes Surabaya mengamankan seorang pria yang diduga terkait pembakaran tersebut. Kapolsek Tambaksari Kompol Didik membenarkan kejadian ini, namun belum bisa memberikan keterangan terkait motif pembakaran. Tidak ada korban jiwa, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran serta peran terduga pelaku. Adu mulut antara warga dan petugas Satpol PP mewarnai proses pembongkaran sejumlah bangunan di Jalan Pasir Putih Sawangan, Depok, Jawa Barat. Sejumlah warga memprotes karena bangunan mereka dibongkar petugas. Warga sempat mempertanyakan surat peringatan yang diklaim belum mereka terima. Kasatpol PP Kota Depok, Dedi Hidayat menyebut, penertiban dilakukan karena bangunan-bangunan tersebut berdiri di area yang melanggar aturan. Sebagian di antaranya berada di atas saluran air dan melanggar garis padan sungai. Ia menegaskan, penertiban sudah melalui tahapan sesuai prosedur, mulai dari surat peringatan 1, surat peringatan 2, hingga surat peringatan 3. Total sekitar 120 bangunan ditertibkan dalam kegiatan ini. Bangunan tersebut terdiri dari lapak warung, pos keamanan hingga rumah warga. Selain melakukan pembongkaran, petugas juga meminta masyarakat untuk tidak kembali mendirikan bangunan di area yang melanggar ketentuan. Penertiban ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi saluran air sekaligus menjaga ketertiban dan kelancaran lingkungan di sekitar Jalan Pasir Putih. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: 5 pelaku pencurian dengan kekerasan di Kota Pasuruan, Jawa Timur ditangkap polisi. Ironisnya, salah satu pelaku yang merupakan otak pencurian adalah pecatan polisi. Sementara itu, memanfaatkan musibah kebakaran rumah warga, 2 orang tega mencuri uang puluhan juta dan perhiasan milik korban kebakaran saat membantu memadamkan api.
0: MR tidak berkutik saat diringkus polisi di rumahnya di Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugul Kidu, Jawa Timur. Pecatan polisi ini diduga otak dari serangkaian pencurian motor di wilayah kota dan Kabupaten Pasuruan. 4 rekan MR juga berhasil dibekuk. Namun saat menunjukkan lokasi motor curian, 2 pelaku melawan petugas hingga akhirnya dihadiahi timah panas. Modus kawanan ini membuntuti korbannya dari persimpangan jalan. Saat memasuki lokasi sepi, korban dipepet lalu dirampas barang berharganya termasuk sepeda motor dan telepon seluler.
2: Kulo hak mboten di pikiran nyolong. Ora pikiran nyolong, bali lho buka wae mbantek buka jok.
3: Nggih, kulo salah.
2: Jokmu dibuka iki lho.
0: Pria ini terpergok warga saat diduga akan mencuri barang berharga di bawah jok sepeda motor petani yang terparkir di pinggir sawah di Desa Ngalik, Kecamatan Paron Ngawi, Jawa Timur pada Rabu siang. Pelaku yang diketahui berasal dari Sidoarjo ini nyaris dihakimi warga lantaran sempat membantah akan mencuri. Pelaku kemudian diamankan ke kantor desa dan dilaporkan ke pihak kepolisian. Dari hasil pemeriksaan, pria ini pernah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Jawa Tengah serta dompet dan ponsel di wilayah Kecamatan Kedunggalar. Sudah jatuh tertimpa tangga, itulah yang dialami warga Penggung Kota Cirebon. Bagaimana tidak, rumahnya ludes terbakar, ternyata uang puluhan juta rupiah dan perhiasan emasnya ikut raib dicuri. Diduga malingnya adalah pria yang pura-pura membantu memadamkan api. Polisi akhirnya berhasil menangkap 2 terduga. Keduanya mengaku memanfaatkan kesempatan saat warga panik dan sibuk memadamkan api. Mereka berpura-pura membantu, tapi berujung membuka lemari korban dan mengambil uang dan perhiasan. Kini keduanya terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Balap liar dan freestyle motor marak terjadi di kompleks perkantoran Pemkab Boyolali, Jawa Tengah. Sejumlah pemuda ditangkap. Sementara di Semarang kembali melakukan aksi pencurian, 2 maling kambuhan kembali masuk bui.
4: Aksi meresahkan dilakukan sejumlah remaja yang melakukan balap liar di jalan komplek perkantoran Pemkab Boyolali, Jawa Tengah. Selain trek-trekan, para pemuda ini juga ugal-ugalan dengan cara melakukan aksi freestyle di jalan raya. Menanggapi aduan masyarakat, Polres Boyolali menutup jalan yang dijadikan trek balap dan menjaring sejumlah pemuda yang terlibat aksi berbahaya. Setelah proses pendataan dan penilangan, kendaraan yang terbukti melanggar dibawa ke kantor polisi. Di Kota Tangerang, pencuri yang tidak kunjung kapok kembali beraksi. Hanya selang satu hari usai dirinya bebas dari penjara, pencuri berinisial ES kembali ditangkap warga usai mencuri sepeda motor di Kecamatan Priuk. Dalam rekaman CCTV, pelaku tertangkap warga usai motor curiannya menabrak pemotor lain di dalam gang. Ditemui pada Rabu sore, Kapolsek Jatiuwung Kompol Kresna Aji mengungkapkan saat beraksi tersangka ES bersama seorang rekannya yang berhasil kabur. Saat ini penyidik Polsek Jatiuwung masih melakukan pengembangan untuk menangkap rekan tersangka yakni berinisial DS yang masih buron. Resmo Polrestabes Semarang berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor di wilayah Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Aksi pencurian terjadi Jumat 14 Agustus 2026 sekitar pukul 3 pagi. Berbekal rekaman CCTV, polisi mengamankan dua tersangka berinisial TA dan S. Keduanya diduga membobol motor metik menggunakan kunci T, lalu membawa motor curian ke sebuah rumah kosong. Di sini polisi turut mengamankan barang bukti berupa kunci T serta dua motor hasil curian. Kedua tersangka ini memiliki riwayat kasus serupa. Salah satunya disebut sudah 7 kali menjalani hukuman dalam perkara pencurian. Kini keduanya diamankan polisi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Modus pura-pura sewa kamar, seorang tamu hotel terekam CCTV mencuri 3 televisi milik hotel di Bandung, Jawa Barat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tiga anak ini mengikuti jejak profesi orang tua mereka. Widuri Putri, anak Widi Mulia dan Dwi Sasono yang terjun ke dunia seni.
1: Sering banget di rumah, itu nyanyiin lagu-lagu ibu.
0: Afifah Yusuf, putri Hetikus Endang yang mewarisi kecintaan pada musik.
2: Kalau misalkan ada alat musik, kita lebih familiar ya sebagai anak.
0: Dan Dito Sitompul, putra pengacara Hotma Sitompul yang mengikuti jejak ayah di dunia hukum.
3: Karena saya melihat papa hari-hari bekerja seperti apa kan.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 23 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera. Di Ciputa, Tangerang Selatan berpura-pura jadi agen penjual telepon genggam. Dua wanita menukar kalung emas seberat 10 gram milik pedagang kelontong dengan kalung emas palsu. Sementara di Bandung, Jawa Barat, modus pura-pura sewa kamar. Seorang tamu hotel nekat mencuri 3 televisi hotel.

0: Santai tapi pasti, pria yang merupakan tamu hotel ini membawa kabur televisi dari salah satu hotel di kawasan Pasir Koja, Bandung, Jawa Barat pada Senin. Tidak tanggung-tanggung, 3 unit televisi dicuri dari 3 kamar berbeda yang disewanya. Pelaku melancarkan aksinya bersama seorang rekan yang bertindak sebagai sopir. Kapolsek Ciparai, Kompol Kurniawan menyatakan pihaknya masih menyelidiki kejadian ini. Berpura-pura jadi agen penjual telepon genggam, dua wanita diduga terlibat dalam aksi penipuan terhadap wanita pemilik warung di Kampung Cilalung, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan pada Selasa. Awalnya pelaku meminjam kalung emas seberat 10 gram yang dikenakan korban dengan alasan untuk difoto. Namun saat kalung berpindah tangan, pelaku diduga menukarnya dengan kalung palsu. Korban baru menyadari kalung miliknya telah ditukar setelah sejumlah tetangga mempertanyakan kalung yang dibawa kedua wanita tersebut. Kini kedua pelaku yang wajah salah satunya terekam jelas di CCTV tengah diburu aparat Polsek Ciputat Timur. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Di Madiun, Jawa Timur, seorang anak perempuan terluka saat melerai percekcokan ibu dan ayah tirinya. Korban mengalami luka tusukan di bagian perut dan dilarikan ke rumah sakit. Di sisi lain, kericuhan terjadi usai sidang pembunuhan di ruangan Purwoto Pengadilan Negeri Manado.
2: Warga Desa Munggut, Kecamatan Wungu, digemparkan dengan peristiwa tragis yang menimpa seorang anak perempuan yang terluka saat melerai percekcokan kedua orang tuanya. Bocah malang itu menderita luka tusukan dari pisau yang dipegang ayah tirinya. Ibu korban juga mengalami luka di perut akibat sabetan pisau. Sempat kabur, sehari setelah kejadian pelaku akhirnya berhasil dibekuk polisi bersama sejumlah barang bukti. Di antaranya sebilah pisau, telepon seluler, dan pakaian yang digunakan saat kejadian.
3: Percekcokan mulai memuncak, kemudian si laki-laki mengeluarkan pisau yang tujuannya untuk menusuk si korban. Namun demikian, saat itu ada anaknya yang berusaha melerai. Kemudian ternyata didorong jatuh, kemudian setelah jatuh ditusuk.
2: Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Kericuan terjadi usai sidang pembunuhan Jero Mamonto di ruangan Purwoto Pengadilan Negeri Manado, Rabu sore. Bukan ke terdakwa, keluarga korban justru mengamuk ke kedua teman terdakwa yang duduk di bangku pengunjung. Kemarahan keluarga korban pecah setelah kedua teman terdakwa yang berinisial LIT dan KWJ itu diketahui ternyata menjadi pemicu terjadinya penikaman. Pembunuhan itu terjadi di Kelurahan Singkil 1 Lorong Lorcit 31 Mei lalu. Terdakwa berinisial JJM bersama dua temannya mencari seseorang yang sebelumnya terlibat keributan dengan mereka. Namun karena yang dicari tidak ketemu, terdakwa JJM lalu menikam korban hingga tewas di lokasi. Saat ini kasus pembunuhan tersebut sedang dalam persidangan di Pengadilan Negeri Manado. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tim Opsnal Narkoba Polsek Metro Gambir mengamankan 4 pria yang merupakan satu keluarga lantaran nekat menjual obat keras tipe G yang dipasarkan secara online. Sementara di lokasi lainnya, petugas dari Muspida Karawang melakukan razia dan pemeriksaan ke sejumlah tempat hiburan malam di wilayah Karawang, Jawa Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan adanya tempat usaha yang diduga belum memenuhi ketentuan perizinan.
2: Tim Opsnal Narkoba Polsek Metro Gambir menggeledah sebuah rumah kontrakan yang dihuni 3 dari 4 terduga penjual obat keras di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, Kamis malam. Dari dalam kontrakan, petugas mendapati ribuan butir obat keras tipe G yang disembunyikan di laci lemari pakaian. Selain itu, petugas juga menggeledah toko obat milik salah satu pelaku yang lokasinya tak jauh dari rumah kontrakan. Pengungkapan peredaran obat keras tipe G bermula dari tertangkapnya ID dan MZ saat polisi tengah menggelar razia malam di kawasan Gambir dengan barang bukti 10 butir pil tramadol. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan dua tersangka lainnya berinisial Z dan ZN yang merupakan adik dan keponakan tersangka ID. Total barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 7.714 butir obat tipe G. Beroperasi sejak setahun lalu, omset penjualan para terduga pelaku bisa mencapai 1,2 juta rupiah per hari.
4: Kami mengamankan dua tersangka yang membawa obat keras golongan G. Dari hasil interogasi awal, dapat kami kembangkan ke tersangka ketiga dan keempat di daerah Muara Angke, Jakarta Utara. Kami mendapatkan barang bukti obat keras golongan G sebanyak 7.714 butir yang terdiri dari tramadol 4.670 butir, kemudian T-Rex 1.500 butir, Eximer 1.544 butir.
2: Akibat perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan pasal 435 dan 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Petugas dari Muspida Karawang melakukan razia dan pemeriksaan ke sejumlah tempat hiburan malam di wilayah Karawang, Jawa Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan adanya tempat usaha yang diduga belum memenuhi ketentuan perizinan. Mulai dari kelengkapan izin usaha, izin operasional tempat hiburan, hingga perizinan penjualan minuman beralkohol. Salah satunya tempat hiburan malam di kawasan Galuh Mas, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Atas dugaan permasalahan dokumen perizinan tersebut, LBH Arya Mandalika telah membuat laporan ke Polresta Karawang pada awal Juli 2026. Laporan tersebut meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan adanya dokumen perizinan yang tidak sesuai.
5: Sebagai bukti bahwa kita sudah menunjukkan ini dapat dari Dinas Penanaman Modal Terpadu ketika sidak di beberapa THM di Kabupaten Karawang. Karena THM ada di Kabupaten Karawang itu total itu ada 35 THM yang mana hanya 29 yang tidak memiliki izin. Salah satunya ini.
2: Sementara itu pihak kepolisian memastikan proses penyelidikan masih terus dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran atau tindak pidana dalam permasalahan perizinan tersebut.
6: Dan saat ini ditangani oleh Satreskrim Polresta Karawang dalam tahap penyelidikan. Satreskrim Polresta Karawang telah memeriksa beberapa saksi dan saat ini tengah melakukan pengumpulan alat bukti terkait dengan pelaporan dari masyarakat.
2: Dihubungi melalui sambungan telepon, pengelola tempat hiburan malam yang jadi terlapor menegaskan pihaknya tengah berupaya menyelesaikan persoalan administrasi dan perizinan tersebut. Saat ini pihak pengelola mengaku sedang dalam proses pengajuan atau pembuatan perizinan ke dinas terkait dan pihak pemerintah Kabupaten Karawang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aparat Polda Banten membongkar jaringan penyelewengan solar bersubsidi maupun tambang liar di sejumlah lokasi. Sementara di Palembang, sebuah gudang yang diduga menjadi tempat penampungan solar subsidi secara ilegal digerebek petugas.
7: Inilah video penangkapan pelaku penyalahgunaan solar bersubsidi di wilayah Tangerang, Banten. Tersangka ditangkap ketika membawa mobil box yang telah dimodifikasi. Modusnya, pelaku menggunakan kode barcode berbeda untuk membeli solar di sejumlah SPBU. Solar ditampung menggunakan mobil box yang telah dimodifikasi dengan tangki berkapasitas sekitar 5.000 liter. Solar kemudian diduga akan dijual kembali. Selain itu, Ditreskrim Sus Polda Banten juga mengungkap 8 kasus pertambangan ilegal di wilayah Tangerang, Serang, dan Demak antara Juni hingga Agustus. 6 perkara diantaranya merupakan tambang galian C dan tambang emas. Petugas juga menyita alat pengolahan emas serta 9 eskavator untuk mengeruk material. Penyidik masih mendalami seluruh perkara untuk mengungkap jaringan dan pihak lain yang diduga terlibat.
8: Yang mana seperti kita ketahui bahwa tambang ilegal ini selain merugikan negara juga merugikan masyarakat itu sendiri supaya tidak terjadi bencana-bencana alam yang mungkin dulu pernah terjadi bencana alam longsor dan lain-lain, terutama untuk pertambangan emas tanpa izin yang notabene-nya ini juga sudah ada solusinya dari pemerintah baik dari gubernur maupun dari KDSDM.
9: Ini kemudian untuk lokasi untuk BBM subsidi sudah kami berhasil amankan saat ini.
7: Selasa malam, Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan menggerebek sebuah gudang yang diduga dijadikan lokasi penampungan solar subsidi di kawasan Jalan Kolonel Sulaiman, Kelurahan Talang Kalapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Dalam penggerebekan, polisi menyita sedikitnya 5.350 liter solar subsidi yang diduga dikumpulkan secara ilegal untuk kemudian ditimbun dan diperjualbelikan kembali. Polisi juga menyita sejumlah kendaraan yang dimodifikasi dan diduga digunakan untuk mengangkut BBM hasil pembelian berulang di sejumlah SPBU. Kawanan pelaku diduga menjalankan aksinya dengan memanfaatkan barcode pembelian BBM secara berulang.
10: Dari para pelaku ini modus operandinya adalah dia menggunakan barcode yang berulang-ulang atau berganti-ganti yang sudah dia dapatkan, dikumpulkan. Kemudian dengan barcode itu dia juga menyiapkan beberapa penggantian seperti plat nomor. Jadi sudah menyiapkan plat nomor kendaraan yang sudah disiapkan.
7: Polisi masih mendalami jaringan ini termasuk sejumlah SPBU yang diduga berkaitan dengan aktivitas pembelian solar subsidi secara berulang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Rektor Universitas Sudirman Ahmad Sodik bersama sejumlah pejabat rektorat dan pihak swasta di Purwokerto serta Jakarta. Dalam OTT tersebut, KPK juga menyita uang tunai ratusan juta rupiah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: CCTV merekam aksi seorang pria yang mencuri celana dalam wanita di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Aksi pencurian itu bahkan terjadi berulang kali hingga korban kehilangan 27 celana dalam. Di Surabaya, Jawa Timur, CCTV merekam pencurian dua buah sepeda motor di area parkir asrama mahasiswa Universitas Airlangga yang terjadi dalam satu malam.
1: CCTV merekam detik-detik pencurian celana dalam di

0: Total berapa mbak yang hilang?
1: 22.
2: Korban berharap rekaman CCTV ini dapat membantu mengungkap identitas pelaku sekaligus menjadi peringatan bagi warga agar lebih waspada terhadap aksi pencurian di lingkungan tempat tinggal. CCTV merekam aksi dua pria mencuri telepon genggam di sebuah toko velg ban mobil di Jalan Boulevard Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam aksinya, pelaku membagi tugas di mana salah seorang pelaku beraksi mengambil telepon genggam ke dalam toko dan pelaku lainnya memantau di atas motor. Saat kejadian, pegawai toko sedang keluar membeli makan dengan meninggalkan telepon genggamnya yang sedang diisi daya. Video CCTV ini pun dibagikan korban di media sosial agar masyarakat yang mengenali pelaku segera melaporkannya ke polsek terdekat. CCTV juga merekam aksi pencurian dua motor sekaligus di area parkir asrama mahasiswa UNER kawasan Dharma Husada Permai Mulyorejo, Surabaya. Pelaku terlihat memasuki area parkir dengan cara merusak pintu pagar. Setelah berhasil masuk, pelaku langsung menggasak satu sepeda motor metik. Tak berhenti di situ, pelaku kembali datang setengah jam kemudian dan kembali mengambil motor metik lainnya. Pelaku diketahui berjumlah dua orang. Polsek Mulyorejo membenarkan peristiwa tersebut. Dua mahasiswa UNER yang menjadi korban telah membuat laporan ke polisi. Polisi kini masih mendalami rekaman CCTV dan keterangan saksi untuk mengidentifikasi serta memburu para pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Hendak mengambil narkoba jenis tembakau sinte yang ditaruh di tumpukan sampah saluran air yang kering, dua orang pemuda diringkus warga Jalan Pertanian Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Sementara Bareskrim Polri menggeledah sebuah toko perhiasan di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Dalam penggeledahan ini, polisi menyita emas seberat 1 kg dan membongkar modus baru penyelundupan emas yang telah dilebur menjadi serpihan bubuk ke Dubai dengan menyembunyikannya ke dalam pakaian dalam.
4: Bukannya ikut perlombaan Hari Kemerdekaan, dua pemuda ini malah pesan narkoba jenis sinte melalui media sosial. Warga yang curiga dengan gelagat kedua pemuda ini langsung mengamankannya saat hendak mengambil barang pesanannya yang ditaruh di tumpukan sampah saluran air yang kering di Jalan Pertanian Klender, Jakarta Timur, Senin sore. Dari tangan kedua pemuda ini didapatkan barang bukti satu paket narkoba jenis tembakau sinte yang dipesannya melalui media sosial seharga Rp90.000. Selanjutnya, kedua pemuda berikut barang bukti serta kendaraan yang digunakannya diserahkan warga ke petugas untuk dibawa ke Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur.
5: Ambilnya tadi narkoba jenis sinte, Pak.
6: Lu janjian dulu deh sama yang omong sinte.
5: Iya, iya. Masan.
7: Namanya itu Sambani Taulan.
5: Setelah itu dikirimnya mem. Kayak Sambani Taulan itu sama foto, kirim sutan, sama tanda panah.
6: Di mana?
8: Ini kita tangkap dua pelaku yang kita curigakan dan berhasil kita ambil barang buktinya. Berikut juga bukti satu unit motor. Kita amankan dulu pelaku, kita interogasi karena ada kemungkinan terlibat yang menaruh barang ini berada di wilayah kami. Jadi kami mohon juga nanti pihak Polsek Duren Sawit bisa mengungkit, ya, dan juga bisa menangkap pelaku-pelaku narkoba di lingkungan kami supaya lebih nyaman, tertib, dan juga nggak ada kegiatan narkoba di sini.
4: Di Tipiter, Bareskrim Polri melakukan penggeledahan terhadap sebuah toko perhiasan berlantai 4 di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin malam. Penggeledahan ini merupakan pengembangan terhadap kasus dua warga negara India yang sebelumnya telah ditangkap di sebuah apartemen kawasan Penjaringan minggu malam kemarin atas penyelundupan emas ilegal ke Dubai. Diketahui toko 4 lantai ini digunakan sebagai tempat transaksi jual-beli emas dari berbagai wilayah di Indonesia dan terdapat gudang logistik, berangkas penyimpanan emas, hingga tempat produksi untuk melebur emas batangan menjadi serpihan bubuk. Dalam penggeledahannya, petugas berhasil menemukan pengukur kadar kimia, emas seberat 1 kg yang tersimpan di dalam berangkas, mesin jahit yang digunakan untuk memodifikasi pakaian dalam, timbangan, blender, dan bukti transaksi. Direktur Tindak Pidana Tertentu Brigjen Pol Muhammad Irhamni menyebut, penggeledahan ini berhasil membongkar modus baru yang digunakan para pelaku dengan menyelundupkan emas batang yang berhasil dilebur menjadi serpihan bubuk untuk disembunyikan ke pakaian dalam yang sudah dimodifikasi agar terhindar dari pengecekan petugas di bandara.
9: Kemudian ditemukan

0: satu batang emas 1 kilo yang tersimpan di dalam berangkas tadi sudah kami bongkar, berhasil kami bongkar. Kemudian ada mesin jahit yang digunakan untuk memodifikasi celana dalam. Ada bagian khusus yang bisa untuk menyimpan bubuk atau serbuk tadi. Kemudian alat untuk mengubah bentuk emas yang batangan untuk menghancurkan. Kemudian ada beberapa alat untuk blender untuk menghaluskan atau untuk membuat bentuk.
1: Polisi masih mendalami jaringan penyelundupan ini, termasuk menelusuri perlintasan di Bandara Soekarno-Hatta, aliran transaksi keuangan, serta kemungkinan keterkaitan dengan pertambangan emas ilegal. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Rektor Universitas Sudirman Ahmad Sodik bersama sejumlah pejabat rektorat dan pihak swasta di Purwokerto serta Jakarta. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 14 orang. Operasi tangkap tangan di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah. Sebanyak 14 orang diamankan dalam operasi ini, 12 orang diamankan di Purwokerto, namun hanya 7 orang yang dibawa ke Jakarta. Sedangkan 2 lainnya memang sedang berada di Jakarta. Dengan demikian, saat ini 9 orang tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan rupiah dengan nilai sekitar ratusan juta rupiah. KPK menyebut penindakan ini berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dalam proses penerimaan mahasiswa baru.
3: Kemudian dari 12 orang yang diamankan di wilayah Purwokerto tersebut, 7 orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sehingga saat ini total ada 9 orang yang sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif, masih di tahap penyelidikan, di mana dari 9 orang itu diantaranya adalah rektor, 2 wakil rektor, dan juga pihak-pihak lainnya. Di mana dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai dalam bentuk rupiah senilai sekitar ratusan juta.
2: Tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara yang dijadikan markas penyelundupan emas ilegal internasional. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Pandeglang Banten memusnahkan ratusan ribu batang rokok ilegal agar tidak kembali beredar di masyarakat.
4: Penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa malam. Dari dalam rumah, penyidik menyita sejumlah barang bukti, mulai dari peralatan pengolahan pemurnian emas seperti zat kimia, alat pemotong logam, tabung gas, dan sejumlah peralatan lain, termasuk peralatan penyelundupan berbentuk tali pengikat pada tubuh serta brankas. Selain peralatan, penyidik juga menyita sejumlah identitas berupa paspor berkewarganegaraan China. Penggeledahan ini merupakan pengembangan dari penangkapan 9 warga negara China yang hendak menyelundupkan emas ke Hong Kong oleh petugas gabungan Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri dan Direktorat Jenderal Bea Cukai beberapa waktu lalu. Dari hasil penyidikan, emas yang diselundupkan diperoleh dari sejumlah pertambangan ilegal di berbagai daerah di Indonesia. Sebelum diselundupkan ke Hong Kong, emas terlebih dahulu diolah menjadi emas batangan. Untuk menghindari pemeriksaan metal detektor dan X-ray di bandara, emas hasil olahan diselundupkan dengan cara dimasukkan ke dalam kain pengikat khusus pada tubuh. Dari hasil pemeriksaan, sindikat ini dapat menyelundupkan emas ke luar negeri hingga mencapai 30 kg per hari atau setara 78 miliar rupiah hingga total 2,6 triliun rupiah per bulan. Selama 3 bulan beroperasi, total emas yang diselundupkan ke Hong Kong mencapai 2,7 ton emas atau senilai 7 triliun rupiah tanpa membayar pajak. Polisi dan Bea Cukai kini tengah mengejar pelaku penambangan hingga pembeli emas ilegal ini.
5: Juga kurang lebih sama, baik ke Dubai ataupun ke Hong Kong, kurang lebih satu hari itu 30 kg. Bisa dibayangkan, kalau kita hitung 1 bulan 30 hari hampir 1 ton dengan estimasi harga 2,6 juta berarti 2,6 triliun atau kurang lebih itu yang secara agregat itu keluar negeri dengan tidak membayar pajak, kemudian berasal dari penambangan ilegal, yang mana di penambangan ilegal ini juga tentunya tidak membayar kewajiban kepada negara.
4: Ratusan ribu batang rokok ilegal dimusnahkan Kejaksaan Negeri Pandeglang, Banten pada Selasa pagi. Pemusnahan berlangsung di halaman gedung Kejari Pandeglang dan disaksikan jajaran kejaksaan bersama sejumlah instansi terkait. Rokok ilegal yang dimusnahkan merupakan barang bukti dari sejumlah perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Seluruh barang bukti tersebut kemudian dimusnahkan untuk menjalankan putusan pengadilan. Jumlah rokok ilegal yang dimusnahkan mencapai 42.510 bungkus atau sekitar 850.200 batang. Rokok-rokok tersebut dikumpulkan sebelum kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar.
6: Melakukan pemusnahan terhadap barang bukti dari tindak pidana khusus tempatnya yaitu rokok ilegal yang berasal dari tindak pidana perkara bea cukai. Seperti dapat Anda lihat di sini banyak sekali ada 4.291 selop rokok dari berbagai macam merek. Di antaranya ada bermerek SS Special, HS Exclusive, MK, RJ99, merek Bose, merek Dubai, merek Pro 7, merek DJ Gold, merek GA Mentol, merek Guanter, merek Baileys, dan S Mile. Semua perkara rokok ini adalah rokok yang tidak dilengkapi pita cukai.
4: Pemberantasan peredaran rokok ilegal diharapkan dapat menekan peredaran barang tanpa cukai. Di sisi lain, langkah ini juga menjaga penerimaan negara dan memastikan barang bukti perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tidak kembali ke pasar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kedapatan mengedarkan sabu-sabu, seorang pengemudi truk dibekuk tim Satres Narkoba Polres Boyolali, Jawa Tengah. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Kedapatan mengedarkan sabu-sabu, seorang pengemudi truk dibekuk tim Satres Narkoba Polres Boyolali, Jawa Tengah. Petugas menyita 16,5 gram sabu-sabu siap edar. Sementara itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika jenis tembakau sintetis di wilayah Limur, Depok, Jawa Barat.
1: Tim Satres Narkoba Polres Boyolali menggerebek seorang supir truk di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Saat digeledah, petugas menemukan sejumlah paket narkoba di dalam kamar tidur tersangka. Penyisiran dilanjutkan hingga ke area belakang rumah dan ditemukan paket berisi 10 bungkus plastik klip sabu-sabu siap edar. Total 16,5 gram bruto sabu-sabu senilai 14 hingga 15 juta rupiah disita petugas bersama timbangan digital dan plastik klip. Kepada penyidik, tersangka mengaku menjual sabu-sabu seharga Rp850.000 per gram kepada sesama sopir truk ekspedisi.
2: Memberikan sabu kepada rekan kerjanya dan tim opsional kami saat melaksanakan pemeriksaan terhadap salah seorang yang memang mendapatkan barang dari tersangka tersebut, mengaku bahwa mendapatkan sabu itu di tempat kerjanya dan diberikan oleh tersangka atas nama MBU tersebut.
1: Tersangka diketahui merupakan residivis kasus serupa dari Polresta Surakarta yang baru bebas pada 2024 lalu. Kini tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Boyolali dan terancam pasal tentang narkotika. Dua remaja di Limo, Depok, Jawa Barat diamankan petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan peredaran narkotika jenis tembakau sintetis. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat tentang dugaan penyalahgunaan dan peredaran tembakau sintetis. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 79 klip tembakau sintetis siap edar dengan berat bruto 108,23 gram. Polisi juga menyita satu unit timbangan digital serta tiga ponsel yang diduga terkait dengan aktivitas peredaran narkotika.
3: Polda Metro Jaya telah mengamankan dua remaja inisial N dan F sebagai pengedar narkotika jenis tembakau sintetis yang terjadi di wilayah Depok, Jawa Barat. Dalam mengedarkannya, kedua pelaku memanfaatkan akun media sosial dan menerapkan sistem tempel tanpa tatap muka guna menghindari transaksi secara langsung.
1: Kedua terduga pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pencuri sepeda motor di Tangerang, Banten tertangkap warga. Satu pelaku yang ditangkap diamuk warga lantaran aksi pencurian kerap terjadi. Sementara di Duren Sawit, Jakarta Timur, penjamret ponsel ditangkap korbannya sendiri. Pelaku yang sempat jadi sasaran amukan warga digelandang ke kantor kelurahan.
1: Ratusan warga Kelurahan Priuk, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten menangkap seorang pencuri sepeda motor pada Selasa malam. Warga yang geram menggeruduk pelaku lantaran di kawasan mereka kerap terjadi pencurian sepeda motor. Polisi yang datang langsung mengamankan pelaku dari amukan warga. Petugas bahkan sempat melepaskan tembakan peringatan lantaran ada warga yang tak menginginkan pelaku dimasukkan ke dalam mobil polisi. Ketua RT menyebut aksi pencurian berawal saat korban mengeluarkan sepeda motornya untuk berangkat kerja. Korban sempat masuk ke dalam rumah. Saat itulah pelaku yang berjumlah dua orang beraksi. Satu orang bertugas untuk mengawasi lokasi, sementara satu lainnya berperan sebagai eksekutor. Korban yang sadar motornya dicuri langsung berteriak. Pelaku yang sempat kabur dengan sepeda motor curian justru bertabrakan dengan warga yang sedang melintas.
4: Yang si pelaku pertama memantau dari jauh, yang pelaku yang tertangkap yang membawa motornya. Dan motor itu sempat juga kebawa juga.
5: Berapa jauh RT itu jaraknya?
4: Ya. Dari yang pantauan yang memantau itu sekitar 5 meteran.
1: Pelaku dan barang bukti sepeda motor dibawa unit reskrim Polsek Jatiuwung untuk menjalani pemeriksaan. Pria ini sempat jadi amukan massa sebelum diamankan ke kantor kelurahan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pria ini tertangkap tangan korbannya sendiri setelah menjamret telepon genggam. Awalnya korban sedang duduk di pinggir jalan Taman Malaka Selatan, Pondok Kelapa, Duren Sawit setelah menyantap nasi goreng. Pelaku yang melintas dengan mengendarai sepeda motor langsung menyambar ponsel korban. Korban berhasil menangkap pelaku, sementara warga yang mengetahui adanya aksi penjamretan sempat menghakimi pelaku.
6: Saya lagi masak, terus dia habis makan duduk di sini, main HP sambil rokok. Ya, dari sana motor berhenti di sini, langsung disamber HP-nya. Langsung tangkap sendiri dia.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dan barang bukti dibawa menggunakan mobil Satpol PP ke Polsek Duren Sawit. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang bayi laki-laki dalam kondisi hidup di Sumedang, Jawa Barat ditemukan tergeletak di tanah dengan kondisi ari-ari masih menempel. Sementara di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, warga Desa Tongas Kulon digemparkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki di dalam laci gerobak bakso.
7: Warga Dusun Reneng, Desa Tongas Kulon, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur heboh dengan penemuan seorang bayi laki-laki di dalam gerobak bakso pada Senin lalu. Sang bayi ditemukan dalam kondisi tanpa pakaian dan hanya beralaskan kantong plastik. Berdasarkan pemeriksaan awal, bayi malang ini dalam kondisi sehat dengan kondisi tali pusar masih mengeluarkan darah dan diperkirakan bayi tersebut baru dilahirkan sekitar 1 hingga 2 jam.
8: Ada warga sekitar yang dengar, terus saya dipanggil, ada suara bayi di rombongnya, lalu saya keluar melihat ternyata ia ada.
9: Itu pas ada bayi itu, kita kan masih buka apa tutup? Mas?
8: Tutup, posisi tutup.
7: Sementara itu Kapolsek Tongas Ibtu Kumoro Seto mengatakan akan melakukan pengecekan terhadap data kelahiran bayi dalam 1 bulan terakhir di wilayah kerja puskesmas seluruh Kecamatan Tongas. Hingga saat ini bayi laki-laki tersebut masih berada dalam perawatan puskesmas Curah Tulis. Heboh penemuan bayi juga terjadi di Desa Ketanen, Kecamatan Terangkil, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Warga menemukan bayi perempuan yang sudah dalam kondisi lemas dengan tali pusar dan ari-ari yang masih menempel. Sang bayi diletakkan di dalam kardus air mineral dan dibungkus kain berwarna hitam dan putih. Pemilik bengkel yang pertama kali menemukan bayi langsung melaporkan kejadian ini ke perangkat desa.
10: Tadi saya mau buka toko itu, sebelum buka saya ke sini dulu, ke arah ini. Kok tiba-tiba ada ini, ada kardus. Saya tengok ternyata berisi bayi.
7: Hingga kini bayi perempuan itu masih dititipkan sementara di Puskesmas Terangkil untuk mendapatkan perawatan dan pemantauan kondisi kesehatan. Heboh seorang bayi laki-laki dalam kondisi hidup ditemukan tergeletak di tanah di belakang rumah warga di Dusun Binong Sawo, Desa Sirna Mulia, Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang, Jawa Barat. Pihak kepolisian mengungkapkan peristiwa berawal pada Sabtu lalu sekitar pukul 6.30 saat seorang warga terkejut mendengar tangisan bayi dari belakang sebuah rumah kosong. Bayi seberat 3,2 kg dan panjang 50 cm itu kemudian dievakuasi ke Puskesmas Padasuka lalu dirujuk ke RSU Umar Wirahadi Kusuma untuk perawatan lebih lanjut. Sementara itu ibu kandung bayi berinisial RN 27 tahun tengah dimintai keterangan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah warga di Jambi yang gagal berangkat umroh melabrak direktur salah satu agen perjalanan. Warga menganggap pihak travel umroh ingkar janji lantaran membatalkan perjalanan dan tidak mengembalikan uang mereka. Sementara itu, seorang pria di Pangkal Pinang, Bangka Belitung ditangkap setelah diduga gelapkan uang majikannya sebanyak 125 juta rupiah. Uang tersebut diduga digunakan pelaku untuk bermain judi online.
1: Sejumlah orang ini langsung melabrak seorang pria saat tiba di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Jambi. Mereka adalah calon jemaah umroh yang batal berangkat, yang melampiaskan kemarahannya kepada Direktur Agen Perjalanan Umroh. Mereka menganggap pihak travel telah ingkar janji hingga membatalkan keberangkatan ke Tanah Suci. Salah satu calon jemaah mengaku tergiur promo harga murah, yakni 20 juta rupiah. Namun ternyata jadwal keberangkatan umroh selalu ditunda hingga 100 calon jemaah meminta uang mereka dikembalikan. Namun uang tersebut pun tak kunjung dikembalikan.
11: Pada awalnya itu kita tuh kan tertarik dengan promo miladnya. Nah, promo miladnya hanya 20 juta. Nah, terus dia juga menjanjikan berangkat itu pada 22 Juli ya, kemarin 2026. Kita diundur lagi 30 Juli 2026. Tapi sampai hari ini pun, nah, nggak ada berangkat. Jadi kita ini beberapa rombongan yang nggak berangkat. Sebenarnya ada juga yang berangkat. Akan tetapi yang berangkat itu mereka juga banyak uang sendiri yang keluar. Sebenarnya kami minta hak kami aja.
1: Sementara itu, saya menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jambi terkait panggilan klarifikasi dugaan penipuan umroh. Direktur Agen Perjalanan itu menyatakan akan mengembalikan penuh uang calon jemaah secara bertahap.
12: Jamaah-jamaah yang belum berangkat itu dilakukan sepenuh 100% mereka. Kemudian jamaah memberikan pengembalian dana.
13: Itu komitmennya tanggal berapa Pak pengembalian?
12: Sebenarnya udah mulai tanggal 18 kemarin. Kemudian nanti ada termin, kalau di BAP ini ada termin 6 bulan ke depan. Cuma nanti jamaah kan ingin lebih cepat tuh. Nah, kita upayakan bisa lebih cepat. Kemudian supaya jamaah-jamaah yang memang mau berangkat belum bisa berangkat dengan travel ID.
1: Pihak travel diduga melakukan penelantaran dan gagal memberangkatkan calon jemaah umroh dengan total kerugian miliaran rupiah. Bila terbukti ada pelanggaran administratif, pihak travel umroh dikenai sanksi administrasi hingga pencabutan izin usaha. Diduga menggelapkan uang majikannya sebanyak 125 juta rupiah, seorang pria diringkus tim gabungan Polres Pangkal Pinang dan Polresta Padang di kawasan Alang Laweh, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Uang tersebut diduga digunakan pelaku untuk bermain judi online. Saat ditangkap, pria 25 tahun ini sempat mengelak dan tak mengakui perbuatannya. Namun setelah petugas memperlihatkan bukti, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Sebelum ditangkap, pelaku sempat kabur ke Jakarta. Selanjutnya pelaku diserahkan ke Polres Pangkal Pinang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.
14: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
15: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
14: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
16: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
17: Iya.
16: Dia selalu high call.
17: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
15: Kalau begini.
14: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
18: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
14: Agar publik mendapat kejelasan.
15: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
19: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
15: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
20: data ada Bang dari BPS, spillover effect-nya
15: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
20: memang tidak
15: tadi.
20: Tidak hanya
15: kan begitu. MBG,
14: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
0: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
14: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
0: Aksi pencurian motor dengan modus pura-pura mogok terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Clarissa Aradia pamit, sampai jumpa.
1: Kamera CCTV merekam aksi pencurian motor di sebuah butik di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Minggu malam. Satu pelaku membawa kabur sepeda motor yang terkunci ganda, sementara rekannya mengikuti menggunakan motor trail. Mengetahui motornya dicuri, korban menangis histeris. Korban tak hanya kehilangan sepeda motor, namun juga sejumlah dokumen penting yang tersimpan di dalam bagasi motor. Menurut warga sekitar, kedua pelaku diduga sudah terlihat di sekitar lokasi selama 3 hari sebelum aksi pencurian. Saat ditanya warga, kedua pelaku mengaku bahwa motornya sedang rusak.
2: Sekitar sini itu ke sana semua, soalnya katanya itu sudah dari kayak beberapa hari itu sudah diincer, iya mantau.
1: Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Polres Pasuruan Kota. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Kamera CCTV merekam saat seorang pria mencuri paket milik penghuni kos di Kramat Jati, Jakarta Timur. Berbekal seragam dari bekas tempat kerjanya, pelaku masuk ke sebuah kosan di Jalan Al-Amin Kramat Jati Senin sore. Ia berpura-pura hendak memperbaiki jaringan internet. Pelaku bahkan sempat naik ke lantai 2 untuk memotong kabel agar bisa beralasan kabel tersebut putus digigit tikus kepada penjaga kos. Setelahnya, pelaku turun ke lantai 1 untuk menuju tempat kumpulan paket. Sambil berpura-pura memainkan ponsel untuk memantau situasi, ia juga langsung menggasak 2 paket dan bergegas pergi. Namun aksinya dipergoki salah satu penghuni kos yang langsung melaporkan ke penjaga.
21: Dia datang sendiri ke sini.
22: Langsung.
21: Dia katanya mau benerin WiFi lagi.
22: Terus?
21: Nah itu nggak tahu siapa yang ngelaporin. Intinya anak itu nggak ada yang ngelapor sama sekali.
22: Bang, tapi sama korban yang paket itu, dia mau nganterin paket tapi paketnya tidak ada sama sekali.
21: Nggak dibawa ke sini.
22: Oh, hanya modus aja berarti. Enggak.
1: Pelaku sempat mengelak namun akhirnya tak berkutik saat ditunjukkan bukti rekaman CCTV. Warga yang geram pun sempat menghakimi pelaku.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya, Iqbal Kurniadi, di CNN Indonesia News Update. Seorang bocah perempuan berusia 2 tahun di Wonosobo jadi viral di media sosial lantaran memanjat atap rumah setinggi 3 meter. Sementara di Palembang, dua balita tercebur ke kolam instalasi pengolahan air limbah. Akibatnya satu bocah berusia 3 tahun tewas.
1: Warga Desa Warangan, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Kamis siang digegerkan oleh aksi seorang balita perempuan yang memanjat atap rumah. Dalam video yang viral di media sosial itu, tampak bocah berusia 2 tahun dengan santai memanjat genting rumah setinggi kurang lebih 3 meter. Beruntung, bocah ini dapat diselamatkan tanpa luka oleh tetangganya. Diketahui bocah ini memanjat atap rumah ketika neneknya tengah mencuci pakaian, sementara sang ibu tengah bekerja.
2: Terus, ibu saya itu kan lagi nyuci baju, habis itu keluar mau jemur pakaian. Biasanya kan kalau misalkan mau jemur itu langsung ikut. Tapi itu dipanggil-panggil itu cuma jawab tapi nggak ikut. Terus selang beberapa menit dilihat kok ternyata nggak ada di sini, dicek di kamar mandi nggak ada, dicek di TV nggak ada, sampai di kolam ikan ini juga nggak ada gitu kan. Ternyata pas mau balik lagi baru ketahuan ada di atap gitu.
1: Bocah ini diketahui mampu memanjat atap sebab terdapat jalan di samping rumahnya yang memiliki ketinggian sama dengan atap. Diduga terpleset saat bermain, dua balita tercebur di kolam instalasi pengolahan air limbah di kawasan Pasar Ikan Modern, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis pagi. Satu bocah berusia 3 tahun tewas, sedangkan satu balita lagi selamat dan menjalani perawatan di rumah sakit. Ayah korban mengatakan sebelum kejadian anaknya sempat meminta uang untuk jajan. Namun berselang beberapa menit, dia mendapat kabar anaknya meninggal akibat jatuh di kolam ipal sedalam 1,5 meter.
3: Yang terpleset itu malah, menurut kabar yang terbaru tadi, yang di rumah sakit sekarang ini, Fajar. Anak aku itu Yusuf nyepur.
1: Jenazah korban telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Sematang Borang, Palembang. Pihak keluarga berharap pengamanan di sekitar kolam ipal segera diperbaiki. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Nasib naas dialami Atin, pedagang kelontong di Tangerang Selatan yang harus kehilangan kalung emas setelah menjadi korban dugaan penipuan tukar kalung dari dua orang wanita penjual handphone. Sementara di Jakarta, viral di media sosial dua orang pria yang tertangkap kamera masuk ke kolong mobil di kawasan Gelora Bung Karno diduga untuk menggesek nomor rangka mesin mobil.
4: Video seorang pria yang masuk ke kolong mobil di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Rabu lalu ini viral di media sosial. Pengguna akun Threads Dr. Baby Lin yang mengunggah video ini menduga pria tersebut berusaha mengambil foto nomor rangka mobil yang biasanya dijadikan tindakan penipuan. Sementara polisi menduga apa yang mereka lakukan merupakan modus mata elang untuk mencari mobil yang menunggak angsuran. Meski begitu, Kasubdit Ranmor di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Nur Margantar kepada Detikom menyebut masih memburu dua pria tersebut untuk diklarifikasi. Rekaman kamera CCTV memperlihatkan salah satu dari dua wanita yang diduga terlibat dalam aksi penipuan. Korban yang merupakan wanita pedagang kelontong itu diminta untuk melepaskan kalung emas dengan alasan untuk difoto sebagai jaminan. Namun, saat kalung berpindah tangan, pelaku diduga menukarnya dengan kalung palsu. Korban baru menyadari kalungnya ditukar setelah sejumlah tetangga mempertanyakan kalung yang dibawa kedua wanita tersebut. Setelah diperiksa, kalung yang ditinggalkan ternyata bukan milik korban, melainkan kalung palsu. Sebelumnya, korban yang tinggal di Kampung Cilalung, Kelurahan Jombang, Tangerang Selatan itu ditawari untuk membeli handphone dari pelaku.
5: Akhirnya kalung saya tuh dicopot sama dia. Ini Bu buat jaminannya, buat foto kasih ke atasan. Ya udah gitu saya udah mulai nggak konsen. Udah gitu, oh iya nanti saya bawa kalung ke atasan ini dipotoin. Cuman kata saya, ya udah, tapi ini saya cuma nolongin teman ngambil HP. Ya kata dia, iya nanti dibalikin ini kalung ibu. Ternyata kalung itu udah ditukar sama kalung yang lain.
4: Akibat peristiwa ini korban mengalami kerugian sekitar 15 juta rupiah. Polisi sudah mendatangi TKP dan masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan keberadaan kedua pelaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update. Berikut ini yang pertama, viral 3 warga Israel diusir dari tempat gym di Bali. Viral 3 pria warga negara asing yang diduga merupakan tentara Israel atau IDF diusir oleh pemilik pusat kebugaran di wilayah Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali pada Rabu. Dalam video yang beredar di media sosial, pemilik gym mengaku mengambil tindakan tegas setelah salah satu tamu bersikap tidak sopan terhadap pegawainya. Buntut dari kasus ini, pihak gym mendapat ulasan bintang 1 di Google Review dari pihak bersangkutan. Imigrasi Denpasar kini mengumpulkan informasi untuk memastikan identitas dan status keimigrasian ketiga WNA tersebut.
6: One star review on Google Review about being racist.
0: Berikutnya, momen penyanyi Fanny Sugi jadi mahasiswa baru di usia 27 tahun. Penyanyi Fanny Sugi membagikan pengalaman menarik saat mengikuti rangkaian pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru di Institut Seni Indonesia, Yogyakarta. Meski menginjak usia 27 tahun, Fanny terlihat tidak canggung dengan teman-teman barunya yang terpaut lebih muda. Langkah Fanny melanjutkan pendidikan di ISI Yogyakarta menambah sisi lain dalam perjalanan karirnya sebagai penyanyi. Berikutnya, fenomena embun es di gunung tertinggi Sulawesi. Fenomena embun es menyelimuti Gunung Latimojong, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan pada 18 Agustus lalu. Momen ini dibagikan Nardi, seorang pendaki yang mengaku saat persediaan air bersih miliknya tiba-tiba menjadi beku. Fenomena yang dikenal sebagai embun upas ini terjadi saat Nardi berada di puncak Rante Mario dengan ketinggian 3.478 meter di atas permukaan laut. Suhu di puncak tertinggi di Pulau Sulawesi itu bisa mencapai suhu terendah hingga minus 5 derajat Celcius. Pemirsa, karhutlah kian merebak di sejumlah wilayah di Pulau Kalimantan. Seorang relawan pemadam karhutlah di Sampit, Kalimantan Tengah, pingsan karena kelelahan saat bertugas. Sementara di Kalimantan Selatan, sebuah mobil minibus menabrak truk akibat jarak pandang terbatas karena pekatnya kabut asap.
4: Rizky Mubarok, anggota tim relawan pemadam kebakaran Masjid Jami Assalam Sampit, terpaksa dibopong oleh rekannya menuju ambulans. Ia pingsan saat memadamkan api di lokasi lahan yang terbakar. Menurut ketua tim relawan pemadam kebakaran, Rizky diduga mengalami kelelahan setelah menjalankan tugas pemadaman karhutlah di 3 lokasi berbeda.
7: Jadi anggota kami masuk ke dalam karena itu dekat perumahan. Nah, terjadi sesuatu, pingsan gitu. Nah, alhamdulillah untuk saat ini sudah ditangani oleh pihak rumah sakit, sudah mulai membaik, kena sesak napas.
4: Dari peristiwa ini, tim relawan berharap adanya perhatian lebih terhadap keselamatan petugas di lapangan. Selama bencana karhutlah, para relawan bekerja secara sukarela siang dan malam tanpa mengharapkan bayaran. Bahkan, kebutuhan operasional seperti bahan bakar kendaraan hingga logistik, makanan, dan minuman masih mereka tanggung secara mandiri. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pekatnya kabut asap karhutlah juga semakin parah. Jarak pandang yang tersisa hanya kurang dari 10 meter memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas antara minibus dan truk di jalan jurusan Pelaihari. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kecelakaan dan jarak pandang yang terbatas membuat kendaraan berjalan pelan hingga menimbulkan kemacetan. Sejumlah pengguna jalan bahkan memilih berhenti di tepi sambil menunggu kabut asap menipis.
8: Ya, lihat tuh sih, gak ambil aman dia yang lah. Daripada bahaya, itu nah. Gak sakawa terus. Ganggu penglihatan, Bang, kita kan. Di jalan, itu nah, terganggu.
4: Pekatnya kabut asap membuat sejumlah warga berinisiatif menjadi relawan mengatur arus lalu lintas untuk mencegah kecelakaan terjadi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Bandung untuk mencicipi aneka bakery dan pastry di tempat makan ala Eropa modern. Informasinya usai jeda.

0: Kampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
1: Dari hutan, kebun, hingga ruang-ruang komunitas, perempuan terus merawat kehidupan. Namun, peran mereka seringkali belum diikuti oleh akses dan kesempatan yang setara.
2: Harapannya ekonomi restoratif ini kita memulihkan martabat perempuan dan mengoptimalkan potensi perempuan dari penerima bantuan menjadi pemilik aset, mengambil keputusan, menciptakan lapangan pekerjaan.
1: Saksikan The Big Idea Forum, Kanskring Dialog. Dengan tema mengutamakan agensi perempuan dalam ekonomi restoratif, Jumat 21 Agustus jam 9 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: sama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.

0: Mencegah dari ancaman kepunahan, 100 ekor tukik dilepas liarkan di pantai Lembu Purwo, Kebumen, Jawa Tengah. Sementara itu di Kalimantan Tengah, dua orang utan, induk dan anak yang tersesat berhasil dievakuasi oleh petugas.
1: Yang belum ambil satu-satu.
2: 100 ekor tukik hasil penangkaran di konservasi penyu dilepas liarkan di pantai Lembu Purwo, Kecamatan Mirit, Kebumen, Kamis pagi. 100 tukik yang dilepas liarkan ini berusia antara 2 hingga 3 minggu. Pelepasan liar tukik sendiri dilakukan bersama warga dan sejumlah pihak, mulai dari pemerintahan hingga komunitas masyarakat. Pelepas liaran tukik sebagai kepedulian dan upaya mencegah kepunahan penyu jenis lekang yang selama ini menghuni laut selatan Kebumen. Selama ini, telur penyu banyak dijual oleh para nelayan untuk dikonsumsi dengan harga Rp2.000 hingga Rp5.000 per butir. Diharapkan pelepas liaran tukik ini akan menambah populasi penyu jenis lekang yang ada di perairan laut selatan Kebumen. Cili dan Cabe, ibu dan anak orang utan berusia 2,5 tahun terpaksa dievakuasi setelah tersesat ke pinggiran permukiman di Sungai Rungan di Kalimantan Tengah. Keduanya seharusnya berada di Pulau Bangamat, Kalimantan Tengah. Namun, akibat sungai yang mendangkal saat kemarau ekstrim, Cili dan Cabe bisa menyeberang dan berjalan jauh dari habitatnya. Keberadaan keduanya diketahui koordinator BOS Melda yang saat itu sedang menyusuri sungai bersama relawan. Ia pun segera menghubungi petugas patroli untuk melakukan evakuasi. Petugas kemudian datang menggunakan perahu patroli sambil membawa makanan untuk memancing Cili dan Cabe mendekat ke tepi sungai. Setelah beberapa kali dipancing dengan makanan, keduanya justru masuk ke dalam perahu secara sukarela. Tak berapa lama, perahu evakuasi yang lebih besar beserta petugas kesehatan tiba di lokasi. Cili dan Cabe kemudian dipindahkan ke perahu evakuasi tanpa harus dibius. Setelah dievakuasi, keduanya akan menjalani pemeriksaan kesehatan di kandang terdekat. Jika kondisinya dinyatakan sehat, Cili dan Cabe akan dikembalikan ke habitatnya di Pulau Bangamat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Bandung selalu punya pilihan kuliner menarik untuk dieksplorasi. Seperti halnya di Jalan Riau, ada restoran yang menyajikan aneka croissant isi hingga menu dessert Dubai Berry Pop yang sedang viral.
3: Resto ini menawarkan konsep resto keluarga ala Eropa modern yang kental dengan sajian artisan bakery dan pastry. Memasuki area dalam, pengunjung akan langsung disambut dengan aroma mentega yang harum. Aneka bakery dan pastry istimewa, tersaji hangat, dan yang menjadi andalan dan wajib dicoba adalah aneka pilihan croissant serta salted bread yang sangat cocok dinikmati bersama segelas kopi segar.
4: Kita tuh punya croissant kita tuh pelopor pertama yang ada isiannya. Jadi isiannya itu ada di contohnya seperti croissant almond, itu isinya ada almond pasta, terus udah gitu atasnya ada topping almondnya. Udah gitu kita juga punya ada banana croissant Nutella, isiannya itu Nutella dan banana.
3: Sebagai pelopor croissant dengan isian, Bellamy menawarkan kelezatan yang berbeda. Tekstur renyah di luar berpadu dengan pasta almond yang melimpah dan manis di dalamnya memberikan sensasi sarapan ala Eropa yang otentik.
5: Jadi pastry di sini tuh banyak banget pilihannya dan katanya tuh yang paling andalan adalah croissant-nya dan ini croissant almond. Tapi bedanya dari croissant yang pada umumnya, croissant di sini tuh dia di dalamnya ada isian krim almond yang enak banget, lihat nih. Krim almond-nya mantap deh. Pokoknya harus coba deh.
3: Tidak hanya menjadi lokasi sarapan, tempat ini juga menjadi pilihan favorit warga Bandung untuk nongkrong, ngopi, dan berkumpul bersama keluarga karena suasananya yang nyaman.
6: Kan lagi viral nih Dubai Cui ya. Kayaknya ini salah satu yang enak. Croissant juga, roti-rotinya favorit juga.
3: Selain aneka pastry dan bakery, Anda juga bisa mencoba aneka menu dessert yang sedang viral. Dubai Berry Pop adalah salah satu menu dessert yang banyak dicari karena memadukan sensasi manis dari Dubai Chewy dan coklat premium dengan asam segar dari strawberry yang sayang untuk dilewatkan. Ada pula sajian gelato ice cream tacos yang menyegarkan hingga London cake dengan coklat Belgian caramel yang belakangan sedang viral. Bagi Anda yang belum sarapan, jika belum makan berat, tenang, di sini juga tersedia beragam menu pilihan. Untuk pecinta menu Nusantara, ada nasi rendang daun jeruk yang kaya rempah. Sementara untuk menu internasional yang unik, Anda bisa mencoba truffle beef corn croissant pizza. Yogi Prayoga, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
0: Usai jeda, ada inspirasi cuan dari sajian tradisional. Nah, dari Jawa Barat ada lepet, sementara dari Jawa Tengah ada buntil. Penasaran berapa cuannya? Informasinya usai jeda berikut.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

0: buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tiga anak ini mengikuti jejak profesi orang tua mereka. Widuri Putri, anak Widi Mulia dan Dwi Sasono yang terjun ke dunia seni.
1: Sering banget di rumah, itu nyanyiin lagu-lagu ibu.
0: Afifah Yusuf, putri Hetikus Endang yang mewarisi kecintaan pada musik.
2: Kalau misalkan ada alat musik, kita lebih familiar ya sebagai anak.
0: Dan Dito Sitompul, putra pengacara Hotma Sitompul yang mengikuti jejak ayah di dunia hukum.
3: Karena saya melihat papa hari-hari bekerja seperti apa kan.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 23 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

Di tengah gempuran beragam kuliner modern, masih ada kuliner tradisional yang bertahan dan menghasilkan cuan. Di antaranya ada lepet yang terbuat dari beras ketan dan buntil yang terbuat dari campuran kelapa muda. Namun informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih. Sampai jumpa.

0: Di tengah maraknya berbagai jenis makanan kekinian, masih ada pedagang yang mempertahankan kuliner tradisional khas Kuningan Lepet yang berbahan dasar beras ketan, kacang tolo, dan dibungkus daun kelapa. Seperti di kawasan Cikretek, Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini misalnya. Setiap hari, Tati bersama sang suami dan sejumlah karyawan memulai pembuatan dengan merebus kacang tolo untuk kemudian dicampurkan ke beras ketan yang sudah dicuci bersih dan ditaburi sedikit garam. Untuk bungkusnya, daun kelapa digulung berbentuk bulat panjang dan diisi dengan campuran beras ketan dan kacang tolo untuk kemudian direbus hingga kurang lebih 5 jam. Sebagai teman menikmati lepet, Tati juga menyiapkan gorengan tempe dan oncom agar lebih nikmat saat dimakan.
1: Sehari kadang gimana ramenya aja. Kalau lagi rame ya 700 biji api.
2: Sehari?
1: Iya.
2: Kalau lagi sepi?
1: Kalau lagi sepi paling 300-an.

0: gula. Setelah dibungkus rapat dengan daun pisang, buntil kemudian dikukus selama kurang lebih 30 menit. Proses ini membuat bumbu meresap dan menghasilkan cita rasa gurih, pedas, dan khas. Prianto mengaku mampu memproduksi rata-rata 50 hingga 150 bungkus buntil setiap hari. Satu bungkus dijual dengan harga Rp6.000.
1: Kalau jual sekarang itu Rp6.000 ya. Per bungkus.
2: Itu dijual keliling atau ada yang ngambil atau di warung?
1: Dititipkan di kantin geriatri Margono sama di pasar Cikebrok. Terus ada satu orang yang ider.
0: Tak hanya memenuhi pasar lokal, buntil buatan Prianto juga dikirim ke sejumlah kota di Indonesia. Bahkan, buntil yang identik dengan masakan rumahan ini telah menjangkau pasar mancanegara di antaranya Taiwan, Singapura, hingga Inggris. Tim Liputan CNN Indonesia.

Sulitnya akses ke sejumlah wilayah terpencil yang terdampak gempa magnitudo 7,7 di Pulau Flores menjadi tantangan dalam pendistribusian bantuan. Petugas gabungan harus menembus jalan yang masih tertutup guguran batu hingga menyeberangi sungai berarus deras untuk mencapai desa-desa terisolir. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Pasca gempa yang mengguncang wilayah Pulau Flores 15 Agustus lalu, sejumlah daerah belum mendapatkan bantuan. Meskipun ada, pembagian bantuan tersebut belum rata. Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah hingga kini belum sepenuhnya padam. Asap pekat dari lahan gambut yang terbakar terus menyelimuti pemukiman warga. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Rektor Universitas Sudirman Ahmad Sodik bersama sejumlah pejabat rektorat di Purwokerto serta Jakarta. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 14 orang.

0: Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah hingga kini belum sepenuhnya padam. Asap pekat dari lahan gambut yang terbakar terus menyelimuti pemukiman warga. Kondisi ini tak hanya mengganggu aktivitas, tetapi juga meningkatkan resiko gangguan kesehatan.
1: Inilah kondisi pemukiman warga di Kelurahan Petuk Ketimpun yang dikepung asap pada Jumat pagi. Kawasan ini menjadi salah satu wilayah terparah di Kota Palangkaraya. Kabut asap menyelimuti pemukiman setelah kebakaran lahan gambut melanda wilayah tersebut sejak pertengahan Juli lalu. Kualitas udara yang memburuk juga meningkatkan resiko gangguan pernafasan. Data Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat sepanjang Juni hingga Minggu ke-2 Agustus terdapat 557 kasus ISPA. Di tengah kepungan asap, sejumlah warga masih memilih bertahan di rumah.
2: Panik ya, Bu ya.
3: Ini gimana? Sesak sekali, Pak. Mau nggak mau, ya harus bertahan ke rumah ini, terus kemana kita lari? Kemana kita evakuasi juga?
2: Tapi anak gimana?
3: Anak kita evakuasi tempat keluarga yang di kota.
4: Ya lagi berat pemerintah nih, lebih anu lagi lah, kurat lagi dalam penanggulangan. Cuma kita lihat kan pemadaman kan memang bagus sudah, cuma mungkin tenaga yang masih kurang soalnya api di mana-mana keliling.
1: Ratusan petugas gabungan terus melakukan pemadaman yang dibantu operasi helikopter waterbombing. Namun, lahan gambut yang kering, cuaca panas dan tiupan angin membuat api mudah menjalar dan asap terus menyebar ke arah pemukiman. Pemerintah Kota Palangkaraya juga mengerahkan ekskavator untuk membuat blokade agar api tak mendekati rumah warga. Namun, alat berat tersebut terperosok di lokasi kebakaran dan tak dapat digunakan sejak Kamis malam.
5: Dan dalam rangka penyekatan atau pemblokiran kebakaran tersebut yang

0: ya pemukiman. Tapi kendala teknisnya mungkin galangan atau mapping untuk XR itu yang menjadi yang sangat dibutuhkan paling tidak untuk landasan XR-nya.
1: BPBD Kalimantan Tengah mencatat luas lahan terbakar di Kota Palangkaraya mencapai 324 hektar dengan 2044 titik panas atau hotspot. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Setelah melanda kawasan Gunung Bromo, kebakaran hutan dan lahan melanda Gunung Arjuna Welirang. Walhi Jawa Timur mencatat titik-titik sebaran karhutla di Jawa Timur sebagian besar terjadi di wilayah yang dikelola dan dikuasai negara. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi total terhadap tata kelola kawasan hutan negara.
3: Ayo kawan-kawan.
4: Kebakaran dilaporkan melanda kawasan Gunung Arjuna Welirang sejak 18 Agustus 2026. Akibatnya, seluruh aktivitas pendakian Gunung Arjuna Welirang ditutup sementara mulai 19 Agustus sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sebelumnya, 3 titik api yang terdeteksi telah dilakukan pemadaman dan masih terdapat 1 titik api hingga 20 Agustus pagi. Pemadaman yang diupayakan melalui jalur darat dan udara terkendala lokasi yang cukup jauh, angin kencang, dan perubahan cuaca yang cepat.
5: Kendalanya dari sumber berantas berangkatnya untuk menuju ke lokasi tersebut kan cukup jauh. Perlu waktu 8 jam lebih. Dan di atas tidak ada sumber air. Sehingga ini menjadi kendala juga untuk pemadaman. Dan selain jauh, angin kencang juga di sana. Serta satu lagi terkait dengan perubahan cuaca yang cepat sekali di sana sehingga untuk waterbombing belum bisa dilakukan. Saat ini heli waterbombing sudah berada di Lapangan Kaliandra. Tadi sudah dicoba untuk terbang di atas Arjuna, tetapi karena cuaca mendung sehingga kembali lagi ke Kaliandra.
4: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur mencatat titik-titik sebaran karhutla di Jatim sebagian besar terjadi di wilayah yang dikelola dan dikuasai negara. Walhi mendesak agar pemerintah melakukan evaluasi total terhadap tata kelola kawasan hutan negara, mengubah pendekatan penanganan karhutla dari reaktif menjadi preventif, menerbitkan pertanggungjawaban setiap institusi pengelola kawasan, memperkuat sistem pencegahan berbasis masyarakat, memulihkan kawasan yang terbakar, dan menyusun rencana mitigasi karhutla berbasis krisis iklim.
6: Karhutla yang banyak terjadi di wilayah Taman Nasional, Perhutani, Tahura, ini kemudian harus kemudian merefleksikan atau mereview ulang segala kebijakan pengelolaan kawasan hutannya, gitu ya, yang lebih peka krisis iklim, kemudian mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung. Ini bukan soal tidak boleh, tapi kemudian soal bagaimana kemudian kemampuan suatu wilayah ini menampung beban lingkungan. Nah itu kemudian harus dihitung gitu ya, berapa maksimal kuota yang bisa di akses gitu ya, sejauh mana gitu ya, sehingga ini juga kemudian bisa terkontrol gitu ya, seluruh aktivitas wisatawan, bagaimana kemudian masyarakat sekitar juga dilibatkan dalam proses kebijakan penataan kawasan hutan gitu, kemudian pemilihan sistem pariwisata itu juga kemudian menjadi penting.
4: Sebelumnya kawasan Gunung Bromo juga dilanda kebakaran selama hampir 2 minggu hingga menghanguskan 1121 hektar lahan. Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Pasca gempa yang mengguncang wilayah Pulau Flores 15 Agustus lalu, sejumlah daerah belum mendapatkan bantuan. Meskipun ada pembagian bantuan, belum merata.
7: Ke 11 desa, ya, tapi Pak, tekan saya rasa tertekan sekali. Saya rasa beban sekali, Pak. Iya.
8: Jangan begitu.
7: Iya, tapi Pak, omongnya baik. Kita urus masyarakat ini, Pak. Pak, sudah mulai telepon saya tekan-tekan. Iya, Pak, jangan Pak, supaya orang dengar di sana, Pak bilang, Pak, banyak bantuan ke sini. Mana ini Pak punya bantuan? Ini Pak punya bantuan ini Pak. 21.171 jiwa di Lembah Lera Utara harus bagi rata.
9: Agustinus, Camat Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur terlibat perdebatan dengan seorang anggota BNPB. Ia mempertanyakan pembagian bantuan yang dinilai belum merata di 11 desa terdampak gempa di Kecamatan Lamba Leda Utara. Agustinus mengaku berada dalam posisi sulit karena harus membagikan bantuan dengan jumlah terbatas kepada warga di seluruh kecamatan. Total warga yang harus dilayani mencapai 21.171 jiwa. Ia meminta distribusi bantuan dilakukan secara merata dan pihak yang menyalurkan bantuan melihat langsung kondisi warga di lapangan. Sementara itu, Kepala BNPB meminta petugas aktif menangani warga terdampak, termasuk mereka yang mengungsi secara mandiri.
10: Jadi hak daripada warga negara yang terkena bencana itu sama, baik yang mengungsi secara terpusat di sini maupun secara mandiri. Satgas tingkat kabupaten kota. Nah ini tolong aktif, ya, yang mandiri-mandiri yang diinformasikan katanya masih ada yang belum tersentuh, ya segera masing-masing kepala kampung, kepala desa melaporkan ke posko kabupaten. Ya, atau juga bisa nyebut bola.
9: Warga di Lamba Leda Utara masih membutuhkan bantuan berupa dari obat-obatan dan tenaga medis, air minum, beras, hingga dukungan listrik. Sementara itu di desa Golowune, Kecamatan Lamba Leda Selatan, warga membangun tenda darurat secara mandiri dan memilih bertahan di pengungsian karena gempa susulan masih terjadi.
11: Ini adalah salah satu rumah warga yang mengalami kerusakan dan sampai saat ini warga masih berada di tenda pengungsian. Terdata sekitar 200-an kepala keluarga bertahan di tenda darurat maupun di posko-posko yang disediakan oleh pemerintah.
9: Warga menyebut terdapat 59 tenda darurat yang digunakan untuk menampung 225 kepala keluarga dengan lebih dari 800 jiwa. Gempa susulan yang masih terjadi membuat warga khawatir kembali ke rumah. Kondisi ini terutama dirasakan anak-anak yang masih mengalami trauma.
12: Kami ini sangat trauma sekali, lebih khusus bagi anak-anak. Karena gempa ini guncangannya sangat kencang, terlebih kemarin, sehingga menimbulkan trauma bagi anak-anak.
9: Kebutuhan dasar menjadi persoalan lain yang dihadapi warga. Selama bertahan di tenda, warga membutuhkan bahan makanan, pakaian, susu dan popok bayi, serta obat-obatan.
12: Bantuan itu dari relawan, yaitu ada keluarga dari kampung kami yang merantau.
11: Berarti dapat ya, bantuannya dari keluarga,
12: yang merantau dan keluarga.
11: Kalau bantuan dari pemerintah?
12: Kalau dari pemerintah belum, kami belum dapat sampai saat ini.
9: Berdasarkan data BPBD Kabupaten Manggarai Timur, sebanyak 31.372 warga terdampak gempa dan terpaksa mengungsi. Warga berharap pemerintah segera mempercepat distribusi bantuan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan, bayi, dan kesehatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: TNI Angkatan Udara mengirimkan 293 ton bantuan untuk korban gempa ke Labuan Bajo dan Maumere. Informasi selengkapnya usai jeda.

Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
2: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Guna mempercepat penanganan kebutuhan korban bencana gempa di Nusa Tenggara Timur, TNI Angkatan Udara kembali mengirimkan bantuan logistik ke posko bencana. Dan hingga Kamis, sekitar 293 ton bantuan telah didistribusikan melalui sejumlah pangkalan Angkatan Udara, termasuk Labuan Bajo dan Maumere. Percepatan distribusi bantuan terus dilakukan mengingat kebutuhan warga terdampak bencana gempa NTT kian mendesak. Pada Kamis, TNI Angkatan Udara mengerahkan sejumlah armada utama termasuk pesawat A400M dan dua pesawat Boeing untuk mengangkut total 42 ton bantuan logistik. Pengiriman 42 ton logistik ini merupakan bagian dari total 707 ton bantuan yang sudah masuk ke posko TNI Halim Perdana Kusuma sejak tanggal 15 hingga 20 Agustus. Adapun logistik yang dikirimkan meliputi kebutuhan pokok, makanan siap saji, tenda pengungsi hingga selimut dengan harapan dapat langsung dimanfaatkan oleh para korban.
3: Total barang yang masuk ke posko adalah 707 ton, kemudian yang sudah kita bawa total 252 ton. Sementara masih ada di tempat kita sekitar 455 ton. Adapun kekuatan TNI Angkatan Udara yang kita gunakan, pesawat-pesawat yang digunakan adalah A400, kemudian Hercules dan juga kita menggunakan Boeing.
4: Total sampai dengan hari ini kurang lebih sebanyak 293 ton yang sudah terdistribusi di pangkalan-pangkalan aju tersebut. A400 sendiri hari ini kita mendukung sebanyak 22 ton dan nanti insya Allah akan mendukung atas perintah dari komando atas.
1: Lalu bagaimana kondisi terkini pasca gempa di Nusa Tenggara Timur? Kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani, yang saat ini berada di Kabupaten ND. Selamat sore, Irin. Anda bisa ceritakan bagaimana situasi di tempat Anda melaporkan saat ini, karena saya lihat di belakang Anda sudah ada beberapa alat berat dan juga jalan yang nampaknya menjadi jalan penghubung dari wilayah di Nusa Tenggara Timur. Silakan, Irin, laporan Anda.
5: Ya, selamat sore Ruli, benar sekali di belakang saya ada tiga alat berat, ekskavator yang setiap paginya sampai sore ini mereka baru selesai kerja. Sekarang sudah hampir pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah, mereka sudah selesai kerja para operator ini untuk melakukan pembersihan jalan-jalan yang ada di belakang saya. Nah, jalan ini nama jalannya adalah jalur Trans Flores yang menghubungkan mulai dari Laratuka, SD, sampai ke Labuan Bajo. Melewati jalur ini merupakan urat nadi dari para penduduk atau pengguna jalan di Flores ini. Dan memang pada saat gempa, jalur ini sempat lumpuh beberapa saat, dan sejak hari pertama gempa diakui oleh para operatornya yang merupakan dinas PU dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, melakukan upaya pembersihan. Tidak hanya jalur-jalur saja yang terkena longsor, tapi juga pemulihan jalur telekomunikasi. Karena di beberapa titik, jalur telekomunikasinya juga mengalami kerusakan akibat gempa. Nah, ketika kita berbicara dulu mengenai jalur yang terputus, ada beberapa desa yang memang dilaporkan oleh pihak masing-masing kecamatan, masing-masing bupati, melaporkan bahwa ada desa yang masih terisolir. Dan dari tadi siang, saya mendatangi satu desa bersama tim dari BNPB juga, mendatangi satu desa yang dilaporkan merupakan desa terisolir. Namun ketika kami sampai di desa itu yang jaraknya dari kantor BPBD Kabupaten ND maksud saya ke desa Jegaranga, namanya memang cukup sulit seperti itu tidak sampai satu jam kami sampai ke desa tersebut yang ternyata memang tidak bisa dikatakan sebagai desa terisolir, Yuli. Jalannya rusak tapi tidak serusak itu, karena memang kontur jalannya sebenarnya yang berliku-liku dan berbatu-batu. Namun kalau mobil kami, mobil biasa seperti itu, mobil minibus bahkan sampai untuk ke desa tersebut sambil membawa bantuan yang dikirimkan dari pusat, dari Jakarta mampir ke Maumere dan kemudian disebarkan ke Kabupaten Ende, karena memang kalau dari Maumere sendiri bantuan-bantuan yang dikirimkan dari Halim Perdana Kusuma sampai ke Maumere itu daerah cakupan lokasinya yaitu dari Kabupaten Ende, kemudian Ngada dan Nagekeo, itu semua melewati dari Maumere kemudian ke desa-desa di Kabupaten Ende ini. Nah, ketika kami sampai ke desa Jegarenga, Ruli, sayangnya saya tidak bisa menunjukkan kepada Anda saat ini karena baru saja saya bisa berhasil keluar dari desa Jegarenga itu, karena memang kalau kita berbicara mengenai komunikasi, satu-satunya yang putus adalah, bukan putus ya, tapi terhambat adalah komunikasinya. Tidak ada jalur komunikasi gambar yang bisa yang cepat seperti itu yang bisa digunakan untuk kita kemudian live di sini dan melaporkan gambarnya di sana. Tapi saya bisa katakan mereka bukanlah desa terisolir. Mereka bisa dicapai dengan selimut karena itu yang paling dibutuhkan oleh warga desa. Kemudian juga bahan makanan dan juga beras. Masing-masing dusun ada 10 posko yang mereka dirikan secara mandiri dan sampai hari ke-6 belum ada bantuan sama sekali yang masuk ke desa mereka. Padahal mereka adalah salah satu desa yang terdampak. Banyak bangunan rusak dan mereka harus mengungsi secara mandiri di rumah depan rumah-rumah.
1: Baik, nampaknya ada sedikit kendala teknis dengan Irin Wardani melaporkan langsung dari Kabupaten Ende, tepatnya di Transflores. Dan memang disampaikan oleh Irin tadi, masih ada desa yang saat ini nampaknya belum secara maksimal tersentuh oleh bantuan. Dan juga pemerintah terus mengupayakan untuk melakukan pembersihan dari Transflores yang menjadi urat nadi di Pulau Flores ini dalam upaya untuk distribusi bantuan supaya lebih merata dan lebih cepat. Dan kita akan kembali ke informasi berikutnya, di mana masih terus terjadinya gempa susulan membuat warga bertahan di posko pengungsian. Di Ruteng, para penyandang disabilitas memanfaatkan sebuah gudang mebel menjadi tempat pengungsian sementara. Dan berikut liputannya untuk Anda.
6: Yang Anda lihat di belakang saya ini mungkin adalah tempat pembuatan mebel begitu ya. Tetapi di pasca gempa, situasi pasca gempa Nusa Tenggara Timur, tempat usaha mebel ini digunakan sebagai pembuatan ataupun posko darurat. Karena seperti yang Anda lihat di sebelah kanan saya, ini merupakan tempat tidur darurat yang didirikan oleh relawan begitu ya, untuk teman-teman tunanetra dan juga teman-teman tuli. Karena mereka memang membutuhkan asistensi dan juga pembinaan bantuan di kala gempa susulan terus melanda Nusa Tenggara Timur. Gempa yang mengguncang Pulau Flores membuat area parkir sebuah tempat pembuatan mebel di Jalan Gewak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Ruteng, jadi posko sementara teman disabilitas. Andre Rohi, salah satu relawan, menyebut para penyandang disabilitas yang tinggal sendiri di indekos atau rumah kontrak memutuskan untuk tidur di posko sementara karena gempa susulan yang masih terus terjadi di Ruteng.
7: Pasca selama gempa itu mereka kewalahan untuk lari jalan keluar, tempat evakuasi dan sebagainya. Tetapi puji Tuhan sudah dibangunkan posko sementara di depan sini. Untuk sementara pada hari pertama setelah gempa itu kesusahan makanan untuk teman-teman disabilitas. Tetapi sudah beberapa bantuan yang masuk untuk membacking semua. Puji Tuhan sampai hari ini tercukupilah, terpenuhilah. Dan menyikapi Ruteng yang cuacanya sangat dingin, kami juga kekurangan beberapa bahan seperti selimut, ya kasur yang untuk tidur.
6: Diana, salah satu pengungsi di posko sementara disabilitas ini, pindah ke posko sementara karena merasa khawatir saat gempa susulan terjadi. Kebutuhan seperti makanan, selimut dan alas tidur yang masih dibutuhkan oleh para pengungsi disabilitas di Ruteng ini.
8: Apalagi untuk anak-anak tuh sangat trauma sekali, dan apalagi kan kami orang tuanya kan disabilitas ya Mbak, jadi kami tuh kesusahan dan kami nggak ngerti sebenarnya cara mengatasi trauma mereka tuh seperti apa sih. Lalu ketika kayak tadi pagi tuh kita lagi tidur dan tiba-tiba gempa datang, anak itu tuh, anak kita mau membuka pintu aja kan mengarahkan kita ke pintu tuh susah banget. Mereka kan matanya gak kayak kita gitu ya. Dan itu sangat ini sekali, susah sekali mengkondisikannya itu. Seperti itu. Jadi mungkin kita butuh juga yang namanya kita dikasih sedikit pembekalan atau apa begitu ya, pendampingan untuk menghilangkan rasa trauma seperti itu. Apalagi kita semua rata-rata tunanetra yang kita gak ngelihat bahwa sebenarnya amit-amit ya, tiba-tiba mungkin dari sebelah mana ada yang mau jatuh atau apa seperti itu. Iya betul sekali. Sementara anak kita kan susah untuk mengkomunikasikan itu secara ini dengan kita.
9: Andre dan Diana menyebut bantuan sudah berdatangan, baik itu dari NGO hingga dinas sosial setempat. Pada Kamis malam pun, anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Nasdem Juli Laiskodat juga turut memberikan bantuan. Namun bantuan makanan dan cuaca ruteng yang dingin, maka selimut dan alas tidur masih terus dibutuhkan. Diana Valencia, Denny Irfan, Ruteng, Nusa Tenggara Timur.
1: DPR RI mengusulkan pembentukan lembaga penanganan bencana dengan kewenangan lebih kuat atau bersifat super body. Usulan ini muncul di tengah penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Penanganan bencana dinilai membutuhkan komando yang jelas, cepat, dan terintegrasi dalam satu pintu. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Saiful Huda mengatakan mekanisme penanganan bencana saat ini masih bergantung pada penunjukan kementerian atau satuan tugas tertentu ketika bencana terjadi. Kondisi itu dinilai bisa memperlambat koordinasi dan pengambilan keputusan. Lembaga yang diusulkan akan memiliki tugas khusus menangani bencana. DPR RI mengusulkan pemerintah membentuk lembaga penanganan bencana dengan kewenangan lebih kuat atau bersifat super body.
10: Selama ini relatif, ya tadi itu, relatif belum bisa secara koordinatif, efektif untuk membangun komunikasi dan sistem komando. Yang sifatnya memang berjalan efektif dan cepat itu. Gitu. Nah, karena itu kan masih terpencar-pencar, misalnya soal infrastruktur masih Kementerian PU. Terus nanti Kementerian PU nyoba untuk konsolidasi gitu. Nah, berbeda kalau nanti ada sebuah kelembagaan tunggal begitu. Jadi ke Kementerian PU tinggal instruksi melaksanakannya aja. Anggarannya sudah ada misalnya di kelembagaan ini gitu. Nah, kalau sekarang ini kan di masing-masing akhirnya. Di masing-masing kementerian dan lembaga gitu.
1: Gempa susulan masih terus dirasakan sejumlah warga di Pulau Flores. Rasa takut dan trauma membuat sebagian masyarakat memilih bertahan di tenda pengungsian. Di tengah kondisi tersebut, kebutuhan dasar warga terus meningkat, mulai dari makanan, air bersih, dan obat-obatan. Lalu apa langkah yang paling mendesak dilakukan? Sudah bergabung Bapak Vincentius Tala, Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur, yang juga Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Daerah. Selamat sore, Pak Vincentius.
11: Selamat sore, Pak.
1: Baik, terima kasih, Pak, sudah bergabung dengan kami di CNN Indonesia Newsroom sore hari ini, meskipun di tengah kesibukan yang luar biasa saat ini. Pak Vincentius, gempa susulan masih saja terjadi di Pulau Flores, dan selanjutnya bagaimana warga menyikapi dengan hadirnya gempa-gempa susulan seperti itu? Apakah ada warga yang sudah berani kembali ke rumah, atau mereka masih banyak memilih untuk berada di tenda pengungsian, dan bagaimana kehidupan mereka di sana saat ini, Pak Vincentius? Silakan.
11: Baik, terima kasih. Selamat sore CNN. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih sudah bisa menghadirkan kami untuk berkomunikasi langsung seperti ini. Yang pertama, kondisi masyarakat Manggarai Timur saat ini masih dalam keadaan trauma berat. Bahwa ada masyarakat yang berani kembali ke rumah itu pun dengan penuh was-was. Lebih banyaknya pada untuk daerah pesisir, semua daerah pesisir memilih untuk tidak menginap di rumah, tetapi membuat tenda mandiri seadanya di luar rumah masing-masing. Dan juga ada beberapa juga di posko yang Pemkab bangun dan relawan juga dari pemerintah pusat itu malam hari terpusat di posko-posko. Hampir 99% masyarakat Manggarai Timur tidak memilih untuk menginap di rumah.
1: Baik, baik. Pak Vincentius, bagaimana dengan kondisi listrik komunikasi saat ini di wilayah Manggarai Timur? Apakah sudah mulai terkoneksi? Dan bagaimana Anda melihat terkait dengan rasa trauma dan rasa takut yang berat tadi Anda sampaikan? Apa yang paling dibutuhkan mereka saat ini untuk bisa bertahan di tengah gempa susulan yang masih sering terjadi dan rasa trauma dan takut yang luar biasa besar ini, Pak Vincentius?
11: Baik, terima kasih Pak. Masih ada 4 kecamatan yang sekarang susah dihubungi, koneksi internet parah sekali. Maka dari itu kami kesulitan untuk ke 4 kecamatan itu. Kemudian untuk masyarakatnya, apa tadi pertanyaannya Pak? Untuk masyarakatnya tadi?
1: Masyarakat, apakah mereka listrik seperti apa di sana Pak?
11: Untuk sementara listriknya juga di beberapa titik itu masih sulit sekali untuk untuk mendapatkan fasilitas listrik karena memang tiang-tiang yang tumbang retak jalannya akibat gempa dan itu masih di 4 kecamatan itu juga yang susah sekali listriknya. Bahkan di kecamatan di remote area Manggarai Timur ini topografinya cukup ekstrim di daerah-daerah pegunungan buat tenda darurat dan yang pasti tidak ada penerangan.
1: Bahkan mereka terpaksa untuk tinggal di tenda darurat, tenda mandiri yang mereka bangun di dekat rumah mereka tanpa ada penerangan, tanpa ada komunikasi di sana. Lalu bagaimana dengan bantuan yang datang dan bagaimana mereka bisa menyambung hidup selama beberapa hari dalam kondisi di tengah ketakutan dan trauma yang mendalam pasca gempa kemarin, Pak Vincentius?
11: Baik, terima kasih Pak. Yang paling kami butuhkan sekarang itu, karena ini masih tanggap darurat, yang paling kami butuhkan adalah logistik. Namun sekarang ini memang sudah begitu banyak dari relawan, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi datang memberikan bantuan berempati dengan korban bencana di Manggarai Timur. Tetapi kami kesulitan di sarana transportasi. Kesulitan pertama itu karena memang masih terlalu banyak daerah yang susah sekali terjangkau dengan mobil-mobil besar dalam truk yang kami sediakan. Karena pusat kami itu kami mendistribusikan logistik kami dari pusat ke kecamatan. Sedangkan dari kecamatan ke desa itu kami meminta bantuan para lurah dan kepala desa setempat untuk mengambil. Tetapi untuk di beberapa titik tertentu di desa-desa tertentu itu kesulitan untuk akses masuk ke daerah-daerah terdampak. Yang paling kami butuhkan adalah mobil double garden open cab. Kalau ada 12 itu paling mudah untuk kami jangkau ke remote-remote area seperti itu.
1: Baik, berarti masih banyak wilayah yang terisolir dan belum mendapatkan bantuan, Pak, dengan kondisi yang saat ini terjadi. Bahkan Anda katakan bahwa di Manggarai Timur topografi cukup ekstrim, banyak pegunungan di sana. Terkait dengan harapan Anda untuk transportasi yang diharapkan bisa membawa bantuan kepada warga ataupun wilayah yang terisolir, selain tadi mobil ataupun juga transportasi darat, apakah ada upaya untuk menghadirkan transportasi udara seperti video kita lihat saat ini bahwa ada bantuan melalui helikopter yang memang diterjunkan di sana? Apakah ada upaya untuk melakukan menurunkan bantuan dengan transportasi udara misalnya Pak Vincentius untuk menjangkau wilayah-wilayah terisolir dengan topografi yang ekstrim ini Pak?
11: Baik Pak, kemarin itu sudah ada 2 kecamatan yang melalui BNPB langsung menghantar logistik menggunakan heli angkatan laut. Memang di daerah yang sulit sekali akhirnya bisa tiba di tempat. Tetapi kan tidak hanya itu Pak, karena heli ini kan butuh tempat untuk pendaratan. Yang di gunung-gunung itu kan tidak ada lapangan yang memadai untuk pendaratan heli, sehingga kami tetap berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menjangkau yang belum terjangkau, Pak.
1: Baik. Pak Vincentius, ini kan sudah sejak Sabtu lalu terjadi gempa besar 7,7 magnitudo, Pak. Gitu. Dan hingga saat ini masih banyak wilayah yang terisolir. Menurut pengamatan Anda, informasi yang diterima di lapangan, bagaimana warga terisolir yang memang belum mendapatkan bantuan ini bertahan di sana, Pak? Apa yang mereka lakukan untuk bertahan hidup selama ini, Pak?
11: Baik, selama ini yang sudah kami lakukan adalah meminta relawan untuk menuju pusat penyimpanan logistik dan hampir semua sudah apa namanya sudah disentuh oleh logistik, tetapi itu baru tahap pertama kemarin. Sedangkan tahap kedua itu karena kondisi jalan lalu apa namanya kemampuan keuangan kami yang sangat tipis sehingga kesulitan juga untuk menjangkau remote-remote area itu, dan masyarakat kami sangat membutuhkan keuluran tangan dari begitu banyak pihak untuk bisa minimal untuk bertahan hidup untuk beberapa hari ke depan.
1: Baik, terkait dengan relawan Pak Winsensius, apakah Anda sangat membutuhkan kehadiran relawan di sana untuk bisa menjangkau wilayah terisolir? Mungkin tidak hanya relawan yang bisa membawakan bantuan logistik, namun juga mungkin tenaga kesehatan yang sangat dibutuhkan untuk wilayah Manggarai Timur terutama saat ini, Pak. Bagaimana Anda bisa menjelaskan hal tersebut?
11: Baik Pak, yang justru yang sangat saya butuhkan sekarang itu, relawan yang memang jujur saja, relawan medis dan lain-lain yang memang sudah dianggarkan, itu dia. Satu contoh saja, ada satu tenaga medis dari Jakarta tadi meninggal dunia karena memang tidak kuat bertahan dengan situasi dan topografi yang begitu ekstrim. Tadi berbela sungkawa satu tenaga medis dari Jakarta, dari Sukabumi meninggal dunia, dan sedang kami usaha untuk pulangkan ke tempat halamannya.
1: Baik, berarti kebutuhan relawan, sarana-prasarana untuk mendistribusikan logistik itu menjadi salah satu kendala ya memang karena baik dihadapi oleh para warga terdampak bencana gempa yang terjadi di Manggarai Timur sehingga saat ini. Kalau Anda boleh mengatakan kepada pemerintah juga masyarakat seluruh Indonesia yang menonton CNN Indonesia pada sore hari ini, apa sebenarnya ingin Anda sampaikan, apa yang ingin harapkan Anda bisa didapatkan untuk wilayah Manggarai Timur terutama Pak Winsensius?
11: Baik, terima kasih. Saya membutuhkan uluran tangan dari begitu banyak orang untuk membantu kami. Sekarang sedang dilanda bencana besar, dan juga dari pemerintah pusat untuk hadir bersama kami di sini. Yang walaupun sejak dari hari kedua itu dari pemerintah pusat sudah bersama kami, bantuan presiden langsung tiba terdistribusi di kecamatan. Tapi kami tidak henti-hentinya berharap, kami masih trauma masyarakat. Walaupun saya sudah bau atas nama pemerintah daerah untuk kembali ke tempat guncangan panik, tetapi itu hari sebelumnya tadi malam gempa itu dari kemarin gempa itu dari pagi sampai tadi pagi lagi itu, sehingga masyarakat belum mau untuk kembali ke rumah untuk menginap. Sehingga harapan saya uluran tangan dari semua pihak yang berempati dengan kami di Kabupaten Manggarai Timur di 12 kecamatan untuk hadir bersama kami untuk meringankan beban kami di Manggarai Timur.
1: Baik, mungkin terakhir Pak Winsensius terkait dengan uluran tangan yang tepat untuk wilayah Manggarai Timur. Apakah Anda memiliki data daerah mana yang saat ini masih terisolir dan masih sulit untuk dijangkau bantuan relawan maupun tenaga kesehatan sebelum menjadi informasi penting buat kami semua yang ada di sini, Pak Winsensius?
11: Baik, ada 4 kecamatan. Data realnya bisa saya kirimkan nanti ke Bapak biar Bapak juga bisa tahu. Itu ada kecamatan, itu kecamatan Lamba Selatan, Lamba Leda Timur, Leda dan Elar. Ada lima kecamatan yang memang sangat membutuhkan relawan dan juga sarana transportasi 4x4 double cabin.
1: Baik. Pak Winsensius, terima kasih banyak informasi Anda terkait dengan bagaimana kondisi real di lapangan di wilayah Manggarai Timur sehingga saat ini, di mana masih sangat dibutuhkan ada hadirnya relawan, tenaga kesehatan, bantuan logistik yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak gempa di Manggarai Timur hingga saat ini. Dan gempa susul masih terus terjadi hingga saat ini, bahkan hari saja sudah terjadi dari pagi hingga sore hari tadi juga gempa susul masih terus terjadi, dan itu membuat trauma dan takut luar biasa buat warga terdampak gempa di Manggarai Timur. Pak Winsensius, kami berharap yang terbaik terkait dengan kondisi yang dialami oleh rekan-rekan kita semua, saudara kita semua yang ada di Nusa Tenggara Timur, dan mudah-mudahan ada bantuan yang datang, relawan juga relawan datang ke wilayah tersebut untuk meringankan beban saudara-saudara kami di sana. Terima kasih sudah bergabung dengan kami, Pak Winsensius, dan kami harapkan yang terbaik untuk di sana. Terima kasih banyak.
11: Baik, kalau boleh saya minta, saya kirimkan open donasi kami, siapa tahu ada yang berempati kepada Manggarai Timur, masyarakat Manggarai Timur.
1: Boleh Pak.
11: Terima kasih Pak. CNN, sukses selalu.
1: Boleh Pak, terima kasih banyak Pak Winsensius. Selamat bertugas kembali Pak. Simpati dan keprihatinan atas dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur terus mengalir. Di Surabaya, Jawa Timur, kepedulian juga ditunjukkan sejumlah kampus untuk para mahasiswa perantauan asal Nusa Tenggara Timur.
12: Hampir sepekan pasca diguncang gempa magnitudo 7,7, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih terisolasi. Besarnya dampak dan belum redanya bencana di wilayah NTT tak ayal mengundang simpati. Di Surabaya, Jawa Timur, masyarakat dan sejumlah instansi masih terus menggalang donasi untuk meringankan beban korban gempa di NTT, termasuk bagi yang berstatus sebagai mahasiswa di Kota Pahlawan. Sebagai kota besar kedua di Indonesia, Surabaya memang jadi tujuan utama mahasiswa asal Indonesia Timur, termasuk dari wilayah Nusa Tenggara Timur. Seperti Universitas Surabaya atau UBAYA yang mendata sekitar 70 mahasiswa aktifnya saat ini berasal dari wilayah NTT. Sejak 17 Agustus atau tepat di peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini, tim Caring Community UBAYA mulai menggalang donasi lewat program Satu Jiwa. Dibuka hingga bulan Oktober 2026, donasi yang terkumpul di tahap pertama telah dirupakan dalam bentuk ratusan paket makanan minuman cepat saji, terpal tenda darurat, selimut dan perlengkapan tidur hingga aneka obat-obatan. Paket bantuan yang terkumpul di tahap pertama ini, Kamis 20 Agustus pagi diberangkatkan ke 3 lokasi terdampak gempa, di Kabupaten Nagekeo Ende, Labuan Bajo, dan Manggarai Timur.
13: Merasa bahwa apa yang kami berikan ini semoga bisa menjadi berguna bagi para korban gempa, setidaknya adalah mengurangi dari penderitaan mereka, termasuk juga kami akan memberikan support baik secara spiritual juga maupun juga secara konsultasi, dan juga tim medis kami ini juga akan turun, termasuk juga dari Rumah Sakit UBAYA, kemudian juga dari Psikologi UBAYA, ini juga akan memberikan bantuan-bantuan yang berupa pemulihan terkait dengan korban gempa ini.
12: Open donasi untuk korban gempa NTT juga digelar Universitas 17 Agustus 1945 atau UNTAK Surabaya, yang 100 mahasiswa aktifnya berasal dari NTT. Selain penggalangan donasi yang dibuka hingga 31 Agustus 2026, kepedulian untuk korban gempa NTT juga diwujudkan melalui pendampingan psikologi untuk mahasiswa terdampak baik yang berada di Surabaya maupun di wilayah asal.
14: Mereka cemas, mereka takut gitu, terus kemudian membutuhkan pendampingan psikologi gitu kan. Sehingga itu pada saat kami melakukan tele BPA by phone, itu kami bisa, ini butuhnya harus ketemu langsung dengan psikolognya. Maka kami berhubungan dengan alumni kami yang sudah ada di sana.
12: Simpati berupa donasi, bantuan, hingga keringanan untuk mahasiswa terdampak gempa juga diapresiasi mahasiswa asal NTT. Seperti Vera Gadisumba yang tercatat sebagai mahasiswi semester akhir di FEB jurusan akuntansi, dan Tari asal Keva Menanu Timor Tengah Utara yang kini belajar di Fakultas Kedokteran semester 3.
15: Panik sih kak, lumayan khawatir. Karena lumayan banyak juga korban-korban yang sakit sampai
16: banyak yang berdampak juga. Karena kan kita sebagai anak rantau kan kita jauh kan, kita cuma mantau lewat media sosial. Kita nggak tahu bagaimana keadaan di luar sana, bagaimana kondisi keluarga besar kita. Karena bukan cuma satu dua hal yang terdampak, tapi banyak banget.
12: Selain aksi penggalangan donasi, sejumlah kampus di Surabaya juga memberikan dispensasi khusus bagi mahasiswa yang terdampak gempa di NTT. Relaksasi ini diberikan mengingat dampak bencana, khususnya bagi mahasiswa asal NTT, dinilai masih akan berlanjut hingga awal masa perkuliahan semester gasal tahun ini. Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
1: Pemerintah menunggu hasil survei ekonomi untuk menentukan perubahan data desil. Informasi selengkapnya usai jeda.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Cup Gold.
1: Dari hutan, kebun, hingga ruang-ruang komunitas, perempuan terus merawat kehidupan. Namun, peran mereka seringkali belum diikuti oleh akses dan kesempatan yang setara.
2: Harapannya ekonomi restoratif ini kita memulihkan martabat perempuan dan mengoptimalkan potensi perempuan dari penerima bantuan menjadi pemilik aset, mengambil keputusan, menciptakan lapangan pekerjaan.
1: Saksikan The Big Idea Forum, Kanskring Dialogue, dengan tema mengutamakan agensi perempuan dalam ekonomi restoratif, Jumat 21 Agustus jam 9 malam di CNN Indonesia.
3: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
4: Iya. Sebelum dia sekolah di Melbourne.
3: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya, Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya, Pak.
5: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.

0: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian angkat suara mengenai perubahan data desil ekonomi yang menjadi salah satu acuan dalam penyaluran bantuan sosial. Sejumlah pihak menilai hasil pemetaan tersebut belum sesuai dengan kondisi real.
1: Polemik penetapan desil penerima bantuan sosial yang membuat sejumlah warga kaget lantaran mereka yang berpenghasilan pas-pasan justru tercatat dalam kelompok ekonomi atas mendapat respon dari pemerintah. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pada Kamis siang menegaskan bahwa indikator kategori desil dilakukan berbasis survei ekonomi dan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Erlangga menambahkan saat ini survei ekonomi masih terus berjalan, di mana hasilnya akan menjadi bahan untuk melihat kembali pengelompokan ekonomi masyarakat dalam DTSN.
2: Bukan sekarang sedang ada economic survey. Jadi tentu kemarin kan khusus untuk desil ekonomi itu basisnya di TSN. Dan sekarang kebijakan untuk bansos itu menggunakan satu data dari DTSN. Nah, terus sekarang survei ekonomi sedang dilakukan, nanti kita lihat hasilnya seperti apa.
1: Adapun DTSEN sendiri merupakan basis data pemerintah yang memuat kondisi sosial, ekonomi, serta peningkat kesejahteraan masyarakat. Data tersebut dibentuk melalui penggabungan sejumlah basis data pemerintah dan kemudian dipadankan dengan data kependudukan.
2: Ya, selalu data kan sifatnya dinamis.
1: Data juga dapat diperbarui secara berkala agar kondisi masyarakat yang tercatat lebih sesuai dengan keadaan terbaru. Karena kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah, posisi desil juga tidak selalu bersifat permanen. Perubahan pekerjaan, kondisi rumah, kepemilikan aset atau faktor sosial ekonomi lainnya dapat mempengaruhi pembaruan data. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
0: Pemerintah membuka opsi membatasi subsidi bahan bakar minyak. Langkah tersebut dinilai bisa menekan beban anggaran negara, terutama jika subsidi hanya diberikan kepada kelompok masyarakat yang dinilai berhak. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menyebut pembatasan subsidi BBM untuk kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi tertinggi atau desil 10 dapat menghasilkan penghematan APBN. Menteri Keuangan Purbaya menjelaskan subsidi BBM selama ini menjadi salah satu komponen belanja negara yang memiliki beban besar. Karena itu pemerintah menilai penyaluran subsidi perlu diarahkan agar lebih tepat sasaran. Pembatasan tersebut tidak berarti subsidi BBM dihentikan secara keseluruhan. Di sisi lain, kebijakan pembatasan subsidi BBM berkaitan langsung dengan kemampuan APBN menahan tekanan harga energi. Pemerintah sebelumnya menyatakan masih memiliki ruang fiskal untuk menjaga harga BBM. Namun perubahan kondisi global dapat meningkatkan beban subsidi ini.
3: Diperketat, cuman akan dipastikan nanti yang saya tahu ya, supaya tepat sasaran. Mungkin kita akan coba nanti beberapa bulan ke depan, yang desil 10 kita batasin dulu, itu aja.
4: Emang ada penghematan sih Pak?
3: Ya? Penghematan masih tak terlalu. Nanti ada penghematan, nanti kita masih hitung. Kira-kira ya 1/10-nya kalau nggak saya salah, hampir flat kok sepanjang itu.
0: Pemerintah menyiapkan anggaran Rp31 triliun untuk mendukung pengalihan status P3K paruh waktu dari pemerintah daerah menjadi pegawai pemerintah pusat. Pada tahap awal, sekitar 541 ribu P3K ditargetkan berubah status. Proses pengalihan dilakukan bertahap, sebagian ditargetkan selesai dalam 1 tahun dan sebagian lainnya membutuhkan waktu hingga 3 tahun. Hal tersebut disampaikan Menteri

0: Keuangan Purbaya Yudhisadewa di Gedung Parlemen Senayan Jakarta Kamis siang. Purbaya mengatakan anggaran 31 triliun tersebut sudah disiapkan melalui mekanisme relokasi anggaran. Pemerintah memastikan kebijakan ini tidak mengganggu target defisit RAPBN 2027 yang dipatok 2,4% terhadap PDB. Pemerintah menilai pemindahan status tersebut perlu dilakukan secara bertahap agar kebutuhan anggaran dapat disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara. Data pemerintah mencatat terdapat lebih dari 995 ribu guru P3K penuh waktu dan 231 ribu lebih guru P3K paruh waktu.
1: Lama anggaran tapi sudah terkendali, kita bisa realokasi dari berbagai tempat untuk tahun depan kan. Jadi anggaran defisitnya nggak berubah, jadi cukup aman, masih 2,4%. Kalau untuk P3K yang paruh waktu menjadi penuh waktu pegawai pemerintah pusat, itu anggarannya sekitar 31 triliun kita sudah siapkan. Nanti yang itu yang lainnya akan dilakukan secara bertahap ke depan, tapi kita sudah amankan anggarannya.
2: Berapa sih Pak?
1: Ya. Apanya? Saya lupa jumlahnya berapa puluh ribu ya, lupa jumlahnya, maaf.
0: Ke informasi lain, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit memimpin upacara Hari Juang Polri 2026 di Monumen Polisi Istimewa Surabaya, Jawa Timur, Jumat pagi. Hari Juang Polri diperingati setiap tanggal 21 Agustus. Peringatan ini jadi momentum untuk mengenang perjuangan Polisi Istimewa Surabaya, sekaligus menghidupkan kembali semangat pengabdian Polri dalam menjaga keamanan, mendukung pembangunan, dan mendorong kemajuan bangsa. Tidak hanya itu, momen ini juga menjadi refleksi bagi seluruh personil untuk terus menjaga nilai keberanian, pengabdian, loyalitas, integritas, serta semangat pantang menyerah. Nilai-nilai ini jadi modal penting bagi Polri untuk menjawab berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks, sekaligus memenuhi harapan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian yang semakin baik. Upacara Hari Juang Polri 2026 diikuti jajaran Polri dan dihadiri 203 tamu undangan dari berbagai unsur Polri, pemerintah, tokoh masyarakat, akademisi, veteran, hingga keluarga besar Polri. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: dan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

Serangan Rusia ke wilayah ibu kota Ukraina Kiev pada Kamis malam menyebabkan belasan orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut Ukraina gagal mencegah serangan Rusia karena minimnya pasokan amunisi dari negara sekutu.

0: Eskalasi serangan udara Rusia kembali memakan korban jiwa di ibu kota Ukraina, Kiev. Sedikitnya 17 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya luka-luka setelah rangkaian serangan rudal menghantam kawasan permukiman dan fasilitas umum. Serangan masif ini memicu kebakaran di berbagai lokasi, merusak fasilitas non-permukiman, gudang logistik, hingga sebuah rumah sakit anak. Warga sempat terjebak di dalam bangunan tempat tinggal yang terbakar di lantai atas akibat terjangan rudal. Tim darurat langsung dikerahkan untuk melakukan evakuasi dan memadamkan api di tengah situasi yang mencekam. Suasana haru mewarnai proses evakuasi. Seorang nenek tak kuasa menahan tangis saat jasad cucunya dibawa keluar oleh tim penyelamat dari puing-puing apartemen. Korban selamat dan warga setempat mengaku dihantui ketakutan mendalam akan adanya serangan susulan dari pihak Rusia.
1: Я цього дуже боялася повторної атаки, тим більше саме тоді, коли вже приїхали служби певні, почали гасити, почали надавати людям допомогу. Я дуже боялася цього, не тільки я боялася, ми знаємо, як Росія планує свої удари. Так що це було страшно дійсно.
0: Angkatan Udara Ukraina melaporkan Rusia melancarkan serangan masif dalam semalam dengan mengerahkan puluhan rudal jelajah, rudal balistik, hypersonic, serta 168 unit pesawat tanpa awak atau drone. Meski pihak militer Ukraina mengklaim berhasil menembak jatuh sebagian besar drone dan rudal jelajah, banyaknya terjangan rudal mematikan tetap memicu kerusakan parah. Menanggapi serangan itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan tegas menyatakan bahwa kegagalan Sekutu Barat dalam mengisi kembali pasokan rudal pertahanan udara Ukraina harus dibayar mahal dengan hilangnya nyawa warga sipil.
2: Ми говоримо не про подарунки, це про готовність України купувати зброю. Важливо, щоб були рішення, відповідні політичні рішення партнерів і передусім в Сполучених Штатах. Я вдячний усім, хто реально допомагає Україні оборонятись та рятувати життя людей.
0: Hingga kini, tim penyelamat masih terus beroperasi di berbagai titik lokasi terdampak di tengah kekhawatiran akan potensi serangan susulan dari Moskow.
3: Ancaman pelecehan dan terbatasnya tempat pengungsian memperburuk kondisi migran perempuan di Ceuta, Spanyol. Di tengah lambatnya penanganan pemerintah, warga setempat bergotong royong menyediakan tempat berlindung bagi perempuan dan anak-anak.
4: Wafai Atit tidur di atas kasur angin di tepi jalan dekat pusat penerimaan imigran sementara atau jeti. Perempuan Maroko berusia 28 tahun ini tinggal bersama lebih dari belasan perempuan lainnya. Mereka memilih berkemah sedekat mungkin dengan mobil polisi demi mendapatkan perlindungan.
5: There is a lot of guys, they try to catch you, to go away from the other people, from maybe for... Yeah, the bad stuff for sex, for you know. So they trying to kick a girl hujum to attack the girls, you know, every time, every night, you know. Sometimes just you when you go to toilet, they follow you.
4: Pusat penampungan Ceti kini menampung sekitar 700 orang migran atau 200 orang melebihi kapasitas. Akibatnya ratusan migran terpaksa tidur di pantai dan pinggiran kota. Mereka mengaku tidak berani tidur pada malam hari. Para perempuan juga tidak memiliki tempat mandi terpisah serta hanya mendapatkan makanan dalam jumlah yang terbatas.
6: طبعاً عدة مرات مش مرة واحدة ولكن عدة مرات كان تعرضوا للتحرش. احنا كنحاولوا نحمي وراثنا اننا كنبقاو نغوتوا باش يجمعوا علينا الناس باش نحمي وراثنا. وكيف ما قلت لك كانش كيهم بوليسيه كنقول لهم بلي احنا تعرضنا للتحرش للاعتداء ما
4: Serikat Polisi Spanyol menyebut 15 dugaan kekerasan seksual telah dilaporkan di Ceuta sejak 30 Juli. Sebagian besar korbannya disebut masih di bawah umur. Untuk menampung para migran yang tidak memiliki tempat yang layak, warga El Principe mengubah lapangan basket menjadi penampungan sementara. Tenda-tenda didirikan dilengkapi dengan kasur, bersama Palang Merah dan kelompok kemanusiaan warga menyediakan makanan, air minum, pakaian, dan bantuan dasar.
7: La función de todo esto es ayudar a todo tipo de chica que se sienta necesitada o sienta que necesita ser acogida, es bienvenida aquí. Nunca le hemos dicho no a nadie y mira que han venido personas conflictivas y demás, pero nunca le hemos dejado a nadie sin un sitio donde dormir.
4: Sekitar 5.000 hingga 8.000 migran diperkirakan masih bertahan di Ceuta. Pemerintah Spanyol tengah menyiapkan 1.500 tempat penampungan tambahan. Namun warga dan relawan mengaku mulai kelelahan. Mereka mendesak pemerintah segera memindahkan perempuan dan anak-anak ke fasilitas

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Dari hutan, kebun, hingga ruang-ruang komunitas, perempuan terus merawat kehidupan. Namun, peran mereka seringkali belum diikuti oleh akses dan kesempatan yang setara.
4: Harapannya ekonomi restoratif ini kita memulihkan martabat perempuan dan mengoptimalkan potensi perempuan dari penerima bantuan menjadi pemilik aset, mengambil keputusan, menciptakan lapangan pekerjaan.
3: Saksikan The Big Idea Forum, Kanskring Dialogue. Dengan tema mengutamakan agensi perempuan dalam ekonomi restoratif, Jumat 21 Agustus jam 9 malam di CNN Indonesia.

0: Neo Ultra Cup Go.
1: Seorang bocah perempuan berusia 2 tahun di Wonosobo jadi viral di media sosial lantaran memanjat atap rumah setinggi 3 meter. Diketahui bocah ini memanjat atap rumah ketika neneknya tengah mencuci pakaian, sementara sang ibu tengah bekerja. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Iqbal Kurniadi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan semakin parah. Jarak pandang yang hanya tersisa kurang dari 10 meter di jalan jurusan Pelaihari memicu kecelakaan lalu lintas.
2: Sebuah mobil minibus penyok di bagian depan setelah menabrak truk dari belakang di jalan jurusan Pelaihari Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Kamis pagi. Tabrakan ini terjadi akibat kabut asap pekat imbas dari kebakaran hutan lahan yang menutup pandangan pengendara hingga hanya kurang dari 10 meter. Melihat kondisi lalu lintas yang kian membahayakan, sejumlah warga bersama relawan berinisiatif turun ke jalan mengatur arus lalu lintas, memelankan laju kendaraan.
3: Kejadian itu kecelakaan lah, tabrakan mobil kan mobil Avanza ini merujuk mobil truk gitu. Gara-gara kabut asap nih apa ini, nah karena ini hutan-hutan nalan tuh habis terbakar semuaan.
2: Ancaman kabut asap pekat ini turut memicu kemacetan panjang di sepanjang jalan. Sejumlah pengguna jalan bahkan memilih berhenti di tepi jalan hingga kabut asap menipis karena khawatir menjadi korban kecelakaan susulan. Masyarakat kini menantikan langkah dan solusi dari pemerintah agar bencana kabut asap tahunan ini tak terus berulang. Fadli Rizki, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
1: Kebakaran hutan dan lahan makin meluas di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk mengetahui kondisi terkini sudah terhubung dengan jurnalis Transmedia Muhammad Risanta. Halo, selamat sore Risanta. Bisa Anda jelaskan bagaimana situasi kebakaran hutan dan juga lahan di sana hingga sore ini?
4: Ya, selamat sore Iqbal. Saya sekarang berada persis di kawasan Pengayuan di perbatasan antara Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru ya. Sekitar pukul 1 siang tadi terjadi kebakaran hebat lagi melanda kawasan ini ya. Karena hampir kiri dan kanan dari kawasan ini terbakar hebat. Hampir 3 jam baru bisa dipadamkan secara bertahap oleh

0: para relawan pemadam kebakaran, baik itu yang dari pemerintah maupun juga yang dari swadaya di masyarakat. Saat ini prosesnya sudah agak padam dan proses pemadaman itu masih berlangsung. Beberapa dari relawan sendiri yang di belakang saya ini masih berjaga-jaga untuk mengantisipasi kemungkinan terbakarnya lagi di saat ini. Dan kondisi saat ini sudah terlihat memang agak berasap karena pasca dari kebakaran tadi siang membuat kawasan ini memang dipenuhi asap dan baunya agak menyengat. Dan dari kejadian ini memang ada beberapa warga yang terdampak di sini dan sempat juga menurut informasi yang kami dapatkan beberapa di antaranya sempat dilarikan ke rumah sakit karena mengalami gangguan pernapasan. Dan kebakaran hutan dan lahan di kawasan ini termasuk yang cukup dinamis. Jadi berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui BPBD Kalimantan Selatan dan sektor terkait lainnya termasuk juga melibatkan para relawan pemadam kebakaran secara mandiri. Di belakang saya ini mereka merupakan para relawan pemadam kebakaran yang sejak tadi siang sampai ini masih berada di lokasi kebakaran yang berada di kawasan Pengayuan, Kecamatan Lianggang, Kota Banjarbaru. Dan petang hari ini situasinya masih di kawasan seperti ini. Nah, ini masih ada yang terlihat. Ada beberapa mereka berjaga-jaga dan sampai sekarang masih melakukan antisipasi terkait bagaimana upaya untuk memadamkan api yang masih sering terjadi. Tadi saya juga sudah memprediksikan bahwa dengan cuaca yang cukup terik ini membuat potensi akan terjadinya kembali kebakaran hutan dan lahan. Apalagi di sekitar sini merupakan kawasan semak belukar. Demikian Iqbal.
1: Risanta, tadi Anda mengatakan bahwa tadi sempat terjadi kebakaran yang lebih parah lagi begitu dan juga semakin meluas. Sebenarnya apa yang terjadi mengingat bahwa petugas juga sudah melakukan berbagai macam cara untuk memadamkan api?
0: Ya, memang ada beberapa faktor yang karena memang ini merupakan kawasan hutan yang sebagian besar lahannya adalah sangat luas. Kalau yang kita di belakang ini ada ini cuma pondokan sementara, tapi di belakangnya itu sangat luas sekali, sampai beberapa kilometer merupakan lahan yang sebagian besar adalah gambut.
1: Oke, tadi juga Anda sempat mengatakan bahwa ada sejumlah warga yang dilarikan ke rumah sakit begitu ya, karena mengalami sesak nafas dan lain sebagainya. Sebenarnya perhatian dari pemerintah setempat seperti apa? Saya melihat dari Anda sendiri tidak menggunakan masker begitu. Apakah tidak ada masker yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat yang dibagi-bagikan secara gratis kepada warga dan lain sebagainya untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya sesak nafas dan lain sebagainya?
0: Ya, pemerintah sebenarnya sudah melakukan tindakan kesiapsiagaan dengan menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan di berbagai kawasan termasuk yang di kota Banjarbaru. Memang Banjarbaru ini saat ini mendapat prioritas karena sebagian besar berada lokasi yang terbakar itu sangat dekat dengan berada di pemukiman. Jadi memang diprioritaskan untuk beberapa rumah sakit yang ada di Banjarbaru, termasuk juga rumah sakit penyangga di Banjarmasin, dan beberapa juga rumah sakit yang ada di kota Martapura.
1: Lalu bagaimana dengan anak-anak sendiri mengingat bahwa hari ini adalah hari Jumat, apakah proses belajar mengajar juga tetap dilakukan mengingat bahwa juga di negara tetangga seperti halnya di Malaysia begitu, anak-anak sekolah yang tentunya terdampak dari asap ini sendiri sudah diliburkan. Apakah di tempat Anda berada justru tetap seperti biasa?
0: Beberapa sekolah memang belum ada meliburkan karena sampai sekarang cuma memberikan toleransi untuk melakukan agak masuk agak siang sedikit dibandingkan dengan jadwal yang biasa. Jadi memang pemerintah dari kota Banjarbaru maupun beberapa kota-kota yang terdampak kabut asap ini dan kebakaran hutan dan lahan ini belum memberikan instruksi ataupun surat edaran terkait bagaimana nantinya, apakah nanti akan diliburkan atau tidak. Jadi masih menunggu perkembangan terbaru yang dengan kondisi yang terakhir. Namun jika memang dua hari ke depan ataupun minggu ke depan nanti akan mengalami yang lebih patah, kemungkinan besar pemerintah mungkin akan melakukan langkah-langkah yang konkret bagaimana untuk menyelamatkan ataupun meliburkan sekolah demi untuk menjaga keselamatan anak-anak termasuk juga warga.
1: Baik, Muhammad Risanta dari Kota Banjarbaru, terima kasih atas laporan Anda dan tetap jaga kesehatan. Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah hingga kini belum sepenuhnya padam. Asap pekat dari lahan gambut yang terbakar terus menyelimuti permukiman warga. Kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas, tetapi juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan.
2: Inilah kondisi pemukiman warga di Kelurahan Petuk Ketimpun yang dikepung asap pada Jumat pagi. Kawasan ini menjadi salah satu wilayah terparah di Kota Palangkaraya. Kabut asap menyelimuti pemukiman setelah kebakaran lahan gambut melanda wilayah tersebut sejak pertengahan Juli lalu. Kualitas udara yang memburuk juga meningkatkan resiko gangguan pernafasan. Data Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat sepanjang Juni hingga Minggu ke-2 Agustus terdapat 557 kasus ISPA. Di tengah kepungan asap, sejumlah warga masih memilih bertahan di rumah.
3: Panik ya, Bu ya. Ini gimana?
4: Sesak sekali, Pak.
3: Sesak sekali.
4: Mau nggak mau, ya harus bertahan ke rumah ini, terus kemana kita lari? Kemana kita evakuasi juga.
3: Tapi anak gimana?
4: Anak kita evakuasi tempat keluarga yang di kota.
5: Ya lagi berat pemerintah ini, lebih anu lagi lah, kurat lagi dalam penanggulangan. Cuma kita lihat kan pemadaman kan memang bagus sudah. Cuma mungkin tenaga ini masih kurang, soalnya api di mana-mana keliling.
2: Ratusan petugas gabungan terus melakukan pemadaman yang dibantu operasi helikopter waterbombing. Namun lahan gambut yang kering, cuaca panas dan tiupan angin membuat api mudah menjalar dan asap terus menyebar ke arah pemukiman. Pemerintah Kota Palangkaraya juga mengerahkan ekskavator untuk membuat blokade agar api tak mendekati rumah warga. Namun alat berat tersebut terperosok di lokasi kebakaran dan tak dapat digunakan sejak Kamis malam.
6: Dan dalam rangka penyekatan atau pemblokiran kebakaran tersebut yang tidak mengarah ke pemukiman. Tapi kendala teknisnya mungkin galangan atau mapping untuk ekstra itu yang menjadi yang sangat dibutuhkan paling tidak untuk landasan ekstranya.
2: BPBD Kalimantan Tengah mencatat luas lahan terbakar di Kota Palangkaraya mencapai 324 hektar dengan 2044 titik panas atau hotspot. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Ke informasi lain, sulitnya akses ke sejumlah wilayah terpencil yang terdampak gempa dengan magnitudo 7,7 di Pulau Flores menjadi tantangan dalam pendistribusian bantuan. Tim Polda Nusa Tenggara Timur harus menembus jalan yang masih tertutup guguran batu hingga menyeberangi sungai berarus deras untuk mencapai desa Wajo Mara dan Rendu Tendu, Kabupaten Nagikeo.
7: Menyusuri perbukitan dan jalan berbatu, iringan kendaraan polisi membawa bahan bantuan untuk ratusan kepala keluarga di Kecamatan Aisesa Selatan. Akses menuju wilayah ini masih sulit. Sejumlah batu besar yang runtuh saat gempa Sabtu 15 Agustus masih menutupi badan jalan, terutama di sejumlah titik dengan turunan ekstrim. Petugas harus memindahkan batu-batu yang menghalangi jalur agar kendaraan pengangkut bantuan dapat melintas. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam, rombongan akhirnya tiba di desa Wajo Mara. Kedatangan mereka disambut sukacita warga. Sejumlah ibu bahkan tak kuasa menahan haru. Sejak gempa melanda, inilah kunjungan pertama yang membawa bantuan kemanusiaan langsung ke wilayah mereka. Dengan 3 unit mobil dan 1 ambulans, polisi membawa beras, makanan siap saji, air bersih, obat-obatan, serta petugas medis dan tim trauma healing. Gempa kuat yang terjadi akhir pekan lalu menyebabkan puluhan rumah warga rusak berat dan tak lagi layak dihuni. Salah satunya rumah Antonius Mau. Tembok rumah miliknya runtuh dan menimpa tempat tidur anaknya yang sedang tertidur. Beruntung, sang anak tidak mengalami cedera berat.
8: Oh, itu pagi itu siapa yang tidur di situ?
9: Anak.
8: Bagaimana waktu itu dia?
9: Saya kena batu sini.
8: Hah? Kena di mana?
9: Di muka sini.
8: Oh, terus?
9: Nah, saudara.
7: tinggal di luar rumah.

0: dalam kondisi dingin dan berdebu membuat sejumlah anak dan ibu mulai mengalami keluhan demam, batuk dan pilek. Polwan dan tim trauma healing Polri pun hadir mendekati warga dan memberikan pendampingan khususnya kepada anak-anak. Puluhan anak diajak bernyanyi dan bermain bersama. Petugas juga memberikan edukasi tentang cara melindungi diri saat gempa terjadi. Wajah yang semula murung perlahan berubah menjadi senyum dan tawa. Namun di balik keceriaan anak-anak, sejumlah warga masih menyimpan kekhawatiran akan tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari.
1: Terus ini hari sudah ke-6 ya, waktu setelah bencana tuh. Bapak, mereka sudah dapat apa sih ya di sini dari pemerintah?
2: Pemerintahnya baru 2 kali.
1: Apa saja yang dapat?
2: Beras dengan telur, baru kemarin sore itu beras juga dengan ini, telur juga.
3: Kami boleh berharap pemerintah bisa menanggapi dengan respon, artinya respon dengan baik untuk layaknya kami mendapat bantuan baik.
1: Apa yang Bapak butuh seharusnya?
3: Yang seharusnya itu makan dan minum, itu yang paling dibutuhkan sekarang.
0: Dari desa Wajomara, perjuangan mengantar bantuan belum berakhir. Untuk menuju desa Rendutendo, petugas harus meninggalkan kendaraan dan berjalan kaki menyeberangi sungai Aisesa. Belasan anggota polisi di bawah komando Kapolres Nagikeo bergotong royong memikul bantuan, menyeberangi sungai dengan ketinggian air hingga lutut dan arus yang cukup deras.
4: Ayo, semangat, semangat, semangat! Wah, luar biasa. Ya, yang kita lihat tadi, ternyata airnya sedalam kedalaman sampai lutut. Tadi rencananya menggunakan double tadi. Kita lihat kedalaman sampai lutut, kami tidak berani. Takutnya mogok di tengah, jadinya malah repot. Sampainya nanti di titik pengungsian-pengungsian mandiri yang ada di masyarakat.
0: Setelah menempuh jarak dengan berjalan kaki, rombongan akhirnya tiba di titik pengungsian. Sebagian warga bahkan turun langsung ke tengah sungai untuk menjemput bantuan.
5: Setelah pasca gempa, ya banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam kaitan dengan makan minum, juga transportasi, sehingga hubungan antara warga masyarakat dengan pemerintah juga agak terputus. Sehingga terima kasih banyak karena hari ini ada pihak yang sudah bisa membantu masyarakat.
0: Bantuan yang dibawa meliputi beras, makanan siap saji, alas tidur, obat-obatan, dan air bersih. Keterbatasan infrastruktur, terutama karena sungai yang lebar tanpa jembatan, membuat Dusun 4 rentan terisolasi, terutama saat musim hujan. Di wilayah ini, sejumlah bangunan juga mengalami kerusakan. Dinding gedung posyandu misalnya terlihat retak cukup besar. Hingga kini, posko tanggap darurat pemerintah Kabupaten Nagikeo mencatat 13 warga meninggal dunia, serta puluhan ribu warga terdampak di sejumlah wilayah Nagikeo. Chris Tongai, Nagikeo, Nusa Tenggara Timur.
6: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Neo Ultra Cup Go.
1: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
2: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: PT Renikola Primer Energi dan PT Pertagas Niaga menandatangani perjanjian jual beli gas biometana strategis mendukung pengembangan green energy gas biometana untuk ketahanan energi. Proyek kerjasama ini adalah pengembangan biometana terklaster pertama dan terbesar yang mengintegrasikan gas terbarukan dari 8 pabrik kelapa sawit PTPN 4.

0: Dua perusahaan ternama, PT Renikola Primer Energi dan PT Pertagas Niaga, melakukan perjanjian jual-beli kompres biometan gas atau CBG untuk memajukan industri gas terbarukan di Indonesia dan menjadi pionir utama dalam melakukan injeksi biometana ke jaringan pipa gas alam milik Pertagas Niaga. Penandatanganan perjanjian ini menjadi tonggak penting menuju pengembangan ekosistem biometana ke jaringan gas pertama di Indonesia. Kerjasama proyek ini akan mengintegrasikan gas terbarukan dari 8 pabrik kelapa sawit PTPN 4 ke dalam satu jaringan pasokan terpusat. Chief Executive Officer dan Direktur PT Renikola Primer Energi, Dr. Amran Yusof mengatakan, perjanjian ini adalah pencapaian penting untuk mengoptimalkan potensi nilai biometana di Indonesia. Proyek ini akan memproduksi lebih dari 830 ribu million British Thermal Unit setiap tahunnya dengan nilai investasi sebesar 40 juta US dollar. Melalui perjanjian ini, PT Pertagas Niaga akan bertindak sebagai pembeli jangka panjang untuk gas biometana terkompresi yang diproduksi oleh PT Renikola Primer Energi selama periode 15 tahun.
1: Ini sebenarnya usaha antara kita, PT Renikola Primer Energi, bersama dengan PT Pertagas Niaga, yaitu anak syarikat Pertamina Gas ya. Jadi perjanjian ini melibatkan di 8 lokasi PKS milik PTPN, yang semuanya berlokasi di Sumatera Utara, di mana gas yang dihasilkan kita membuat biometan, yaitu teknologi hijau, teknologi baru ya. Gas ini kualitasnya hampir sama dengan natural gas ya. Kita hasilkan dari limbah sawit, kemudian kita akan kirim dalam bentuk kompres biometan gas ke injection station di Semangke yang akan dibina oleh Pertagas Niaga.
0: Sebagai bagian dari kerjasama ini, Pertagas akan membangun stasiun injeksi biometana khusus pertama di Indonesia yang berlokasi di sekitar kawasan ekonomi khusus Semangke. Fasilitas ini akan menghubungkan pabrik produksi biometana ke jaringan distribusi gas nasional sehingga memungkinkan akses yang lebih luas terhadap gas terbarukan.
1: Sebenarnya dari proyek kita ini, proyek merawat limbah sawit, ya ini, kita bukan sekadar menghasilkan gas. Dalam masa yang sama kita juga merawat limbah, yaitu akan lebih ramah lingkungan. Kualitas yang akan keluar dari kita itu kualitas yang sangat terbaik, di mana akan mengurangkan pollution ya kepada environment. Itu pertama. Kedua, sebenarnya dari segi karbon, kita antara industri yang saya rasa sangat berpotensi sekiranya untuk mencapai NDC. Sebenarnya biogas antara industri yang patut diberikan keutamaan, yang patut diberikan fokus.
0: Selain memasok energi terbarukan, proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat lingkungan dan sosial ekonomi yang signifikan. Dengan menangkap emisi metana dari limbah cair pabrik kelapa sawit yang biasanya terlepas ke udara bebas, proyek ini diperkirakan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 320 ribu ton ekuivalen CO2 per tahun.
2: Ke informasi selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Rektor Universitas Sudirman, Ahmad Sodik, bersama sejumlah pejabat rektorat dan pihak swasta di Purwokerto serta Jakarta. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 14 orang.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, Jawa Tengah. Sebanyak 14 orang diamankan dalam operasi ini. 12 orang diamankan di Purwokerto, namun hanya 7 orang yang dibawa ke Jakarta. Sedangkan 2 lainnya memang sedang berada di Jakarta. Dengan demikian, saat ini 9 orang tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Mereka diantaranya Rektor Universitas Sudirman, Ahmad Sodik, dan 2 wakil rektor serta pihak lainnya. KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan rupiah dengan nilai sekitar ratusan juta rupiah. KPK menyebut penindakan ini berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Dugaan perkara ini masih dalam tahap penyelidikan. KPK masih mendalami konstruksi perkara, pihak-pihak yang terlibat, serta peran masing-masing pihak.
4: Kita melihat dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi ini, tentu ini menjadi ironis. Terlebih, dugaan korupsi terjadi di tahap awal, yaitu di tahap seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ini seperti ketika mahasiswa baru masuk ke gerbang kampus, sudah ada praktik-praktik transaksional. gerbang kampus yang seharusnya jadi gapura untuk meraih cita-cita dan masa depan bangsa.
3: KPK menyayangkan dugaan praktik korupsi terjadi di lingkungan pendidikan. KPK menilai kampus seharusnya menjadi ruang pembelajaran, pengembangan intelektual, serta penanaman nilai dan karakter. KPK kini melakukan pendalaman untuk menentukan konstruksi perkara, unsur pasal, serta pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam perkara ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Mio Ultra Cup Gold.
1: Dari hutan, kebun, hingga ruang-ruang komunitas, perempuan terus merawat kehidupan. Namun, peran mereka seringkali belum diikuti oleh akses dan kesempatan yang setara.
2: Harapannya ekonomi restoratif ini kita memulihkan martabat perempuan dan mengoptimalkan potensi perempuan dari penerima bantuan menjadi pemilik aset, mengambil keputusan, menciptakan lapangan pekerjaan.
1: Saksikan The Big Idea Forum, Kanskring Dialogue. Dengan tema mengutamakan agensi perempuan dalam ekonomi restoratif, Jumat 21 Agustus jam 9 malam di CNN Indonesia.
3: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, menikmati menu makan malam sambil menonton pertunjukan seni teatrikal menjadi sensasi yang luar biasa yang disajikan sebuah tempat wisata yang ada di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Pengunjung dibuat larut dengan sajian kuliner tematik yang sesuai dengan alur cerita yang disajikan. Lalu bagaimana sensasi menikmati kuliner langka ini? Berikut liputannya.
1: Sensasi berbeda terasa dalam suasana makan malam di lokasi wisata Han Astasih, Serengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Rabu malam. Pengunjung menikmati sajian kuliner sambil menyaksikan pertunjukan teatrikal Kresnayana berjudul Lentera Hati Sang Dewi yang bercerita tentang kisah cinta Kresna dan Dewi Setyaboma. Salah satu pengunjung bernama Kimberlin Sugianto asal Jakarta mengaku sudah memesan tiket sejak jauh-jauh hari agar bisa makan malam di sini bersama belasan keluarganya. Ia tertarik dengan konsep teatrikal yang ditawarkan dan terpikat dengan menu khusus vegetarian yang disajikan.
2: Dan karena saya dan keluarga semuanya vegetarian, tim Cakrasih juga begitu siap untuk membuatkan hidangan pada malam hari ini full vegetarian dan allium free. Jadi buat saya ini sebuah hal yang jarang ya ditemukan, khususnya di Indonesia yang belum paham tentang vegetarian friendly.
1: Pengelola mengaku kegiatan ini digelar 6 kali dalam setahun. Sajian kuliner yang dihidangkan dan tema pertunjukan yang ditampilkan selalu berubah setiap digelar.
3: Untuk pengunjung, nanti kita sajikan berupa tarian-tarian yang menceritakan tentang kisah cinta Kresnayana. Kemudian nanti akan kita sajikan sebuah menu spesial, kemudian nanti bisa menikmati menu tersebut dengan melihat alur cerita dari tarian tersebut.
1: Pengunjung harus merogoh kocek Rp450.000 per orang untuk menikmati sensasi makan malam ini.
3: Ya, pemirsa, saya barusan mengikuti rangkaian acaranya Cakrasih Theatrical Fine Dining. Dan penutupnya malam ini adalah menu yang sangat spesial. Ini berupa sumunar ingra trinam. Kita coba. Pecah. Rasanya manis, ada sedikit smokinya gitu.
1: Yosibio Novianto, Blitar, Jawa Timur.
0: Ada pilihan untuk menikmati pertunjukan seni Bali dengan cara baru, yaitu perpaduan koreografi, musik, serta teknologi visual dengan efek glow in the dark.
1: Yang ini satu lagi pertunjukan unik dan wajib untuk disaksikan ketika mengunjungi Pulau Dewata, yaitu pertunjukan Cipta Rua Loka. Terinspirasi dari filosofi Rua Bineda, pertunjukan satu ini mengangkat makna keseimbangan antara dua unsur yang saling melengkapi dalam kehidupan. Melalui perpaduan koreografi, musik, tata cahaya, kostum artistik, serta teknologi visual dengan efek glow in the dark atau menyala dalam gelap, Cipta Rua Loka menghadirkan pengalaman pertunjukan yang memadukan nilai budaya, spiritualitas, dan inovasi kreatif dalam satu panggung yang spektakuler. Para penari menggunakan pakaian tradisional Bali dan menarikan tarian tradisional Bali diselingi juga dengan pertunjukan kostum yang megah. Yang berbeda adalah pakaian yang dikenakan para penari tampak menyala atau memancarkan cahaya ketika cahaya diredupkan. Sesekali para pengunjung pun diajak untuk berinteraksi.
4: Hal yang baru yang saya lihat dari pertunjukan-pertunjukan yang dicampur dari kesenian tradisional dan juga modern. Bagus ya, bagus, karena ada gerakan-gerakan yang ekstrim juga yang itu pasti butuh waktu untuk latihan-latihan yang ekstra lah gitu. Jadi memang memanjak

0: kan mata sekali sih dari awal sampai akhir.
1: Kehadiran atraksi budaya Cipta Rualoka Bayi Naluri Manca ini diharapkan dapat memperkaya daya tarik The Nusa Dua melalui pengalaman wisata yang lebih autentik dan berkesan. Pertunjukan yang tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga memperkenalkan kekayaan seni dan filosofi Bali dalam kemasan yang modern.
2: Ya, antusiasme penonton Anda lihat, mereka ingin foto-foto, mereka ingin hadir di sini, terutama turis asing ya, sesuatu yang lain. Bukan hanya kecak saja, tapi nanti Cipta Rualoka ini kan sesuatu yang lain dengan menggunakan lighting, bervariasi. Ke depan kita akan tambah lagi, lebih banyak lagi.
1: Pertunjukan ini dapat Anda saksikan di Peninsula Island The Nusa Dua setiap hari Sabtu pukul 19 hingga 20 malam. Pertunjukan ini ditunjukkan untuk memperkuat ekosistem pariwisata berbasis budaya melalui kolaborasi dengan pelaku ekonomi kreatif lokal dan dapat menghadirkan ruang ekspresi bagi seniman Bali. Kartika Widowati, Badung, Bali.
3: Kita ke mancanegara, Jepang kini melihat pembangunan militer bukan hanya sebagai pertahanan, tetapi juga sebagai peluang mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Jepang mendorong penguatan industri pertahanan melalui teknologi, pendanaan perusahaan rintisan, dan penggunaan lebih banyak komponen komersial dalam produksi senjata. Dalam buku putih pertahanan terbaru, investasi di sektor pertahanan disebut dapat memberikan manfaat lebih luas bagi perekonomian dan kehidupan masyarakat. Perubahan ini juga terlihat dari desain sampul buku putih yang menampilkan keluarga tersenyum di kota futuristik, bukan tentara atau persenjataan seperti edisi sebelumnya. Langkah tersebut sejalan dengan rencana Perdana Menteri Sanae Takaichi meningkatkan belanja strategis pemerintah. Jepang juga menyiapkan strategi keamanan baru untuk menghadapi ancaman Cina, Rusia, dan Korea Utara, dengan Cina disebut sebagai tantangan strategis terbesar. Empat pekerja yang tengah membersihkan rumput liar tewas tertabrak kereta ekspres di Prefektur Tochigi, Jepang. Sementara sedikitnya 34 siswa di India dilarikan ke rumah sakit, diduga mengalami keracunan makan siang di sekolah.
4: Empat pekerja tewas setelah tertemper kereta ekspres saat tengah melakukan pekerjaan perawatan jalur rel di sebuah stasiun di Jepang pada Kamis. Insiden terjadi di stasiun Shinkanuma, Prefektur Tochigi sekitar pukul 10.30 waktu setempat. Keempat pekerja dilaporkan sedang membersihkan rumput liar di sekitar jalur rel ketika mereka tertemper kereta Specia X yang dioperasikan perusahaan kereta api Tobu. Kereta itu membawa sekitar 50 penumpang dari stasiun Tobu Niko, salah satu tujuan wisata populer di Jepang menuju Tokyo. Kecelakaan ini menyebabkan aktivitas perjalanan kereta di lokasi terdampak. Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan serta memastikan kronologi kejadian. 13 pekerja dilaporkan tewas dan 7 lainnya terluka setelah longsor terjadi di sebuah tambang terbuka di barat daya Kolombia pada Rabu. Kecelakaan terjadi di wilayah Policarpa, Departemen Narino. Otoritas setempat menyatakan insiden ini disebabkan oleh runtuhnya lereng tambang, bukan ledakan seperti laporan awal. Upaya pencarian dan penyelamatan melibatkan petugas pemadam kebakaran dan warga setempat, serta mengerahkan alat berat. Operasi berlangsung sepanjang malam hingga sekitar pukul 2 pagi waktu setempat. Upaya tim gabungan berbuah hasil, seluruh pekerja yang sebelumnya dilaporkan hilang berhasil ditemukan. Pihak berwenang masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi tambang dan menyelidiki lebih lanjut penyebab runtuhnya lereng. Sedikitnya 34 siswa dilaporkan jatuh sakit setelah menyantap makanan yang diduga tercemar di sebuah sekolah negeri di Bihar, India bagian timur pada Rabu. Para siswa mengalami sejumlah gejala seperti pusing dan muntah setelah menyantap makanan dalam program makan siang sekolah. Media lokal melaporkan makanan itu diduga tercemar setelah bubuk deterjen ditambahkan ke dalam makanan sebagai pengganti garam. Namun penyebab pasti jatuhnya sakit para siswa belum dapat dikonfirmasi. Para siswa kemudian dilarikan ke rumah sakit di kota Nalanda untuk mendapatkan perawatan. Pemerintah distrik Nalanda menyatakan telah menangguhkan kepala sekolah dan memberhentikan 3 juru masak yang terlibat dalam proses menyiapkan serta menyajikan makanan. Pihak otoritas setempat juga menyebut seluruh siswa telah diperbolehkan pulang setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
3: Misteri kematian 20 gajah muda di Kenya memicu kekhawatiran para pegiat konservasi. Sementara di Florida, seekor penyu berusia puluhan tahun akhirnya kembali ke laut setelah menjalani rehabilitasi.
4: Kematian sedikitnya 20 gajah sejak Juni menimbulkan kekhawatiran di ekosistem Amboseli, Kenya. Genghis Khan, gajah jantan berusia 11 tahun ini sempat bertahan selama 6 hari namun akhirnya meregang nyawa. Petugas menemukan gejala serupa pada para gajah. Kaki depan mereka melemah, kesulitan berjalan, lalu roboh.
5: A number of symptoms that we've seen from the elephant is not being able to walk, struggling to walk, especially the front legs, get weak, could not walk. Once they fall down, that is the end of it. But Khan, which is the carcass behind me, was able to stay for 6 days. We have no idea why, but I mean.
4: Dalam pemeriksaan awal, tim konservasi menemukan kadar sianida yang tinggi pada sejumlah sampel sehingga memunculkan dugaan keracunan akibat pestisida. Namun menurut petani dan pegiat konservasi, kebanyakan gajah yang mati adalah jantan muda, bukan gajah dewasa yang biasa memasuki lahan pertanian. Hingga kini penyebab kematian masih menjadi misteri. Di tengah kabar duka dari Kenya, harapan datang dari Key West, Florida. Timmy, penyu tempayan betina seberat 122 kg kembali ke Samudra Atlantik setelah menjalani rehabilitasi selama beberapa pekan. Timmy ditemukan kesulitan mengapung pada 19 Juli lalu. Penyu yang diperkirakan berusia 70 hingga 80 tahun ini kemudian dievakuasi penjaga pantai Amerika Serikat dan dibawa ke rumah sakit penyu.
6: Seeing a turtle like Timmy that has survived our oceans for so many decades, getting a reproductive female like her return to her ocean home is most important for the survival of their species.
4: Timmy telah bertelur 3 kali pada musim ini. Kepulangannya ke laut menjadi harapan baru bagi pelestarian penyu tempayan yang masih berstatus terancam di Amerika Serikat.
3: Seorang pria asal Kashmir Utara India memiliki kemampuan tubuh yang luar biasa lentur seperti halnya karet. Dijuluki Rubber Boy of Kashmir, Sayam Haider mampu melakukan gerakan kontorsi ekstrim seperti memutar kepala hingga 180 derajat dan memasukkan seluruh tubuhnya ke dalam raket tenis. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, pamit. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Ada-ada saja modus pencuri di Kota Bandung. Seorang tamu hotel mencuri 3 unit televisi dengan berpura-pura menyewa kamar hotel. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan semakin menggila. Di Kota Palangkaraya, asap mengepung permukiman hingga sekolah. Murid pun terpaksa belajar menggunakan masker. Sisi Kota hari ini akan mengajak kita melihat dari dekat profesi pengupas bawang di Pasar Induk Keramat Jati. Risiko tangan terluka hingga mata menangis dilakoni sejumlah emak-emak demi mendapatkan rupiah. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Durmawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Satwa tersasar ke permukiman di Trenggalek, Jawa Timur. Ular king cobra berukuran besar masuk ke garasi dan bersembunyi di kolong mobil hingga membuat pemilik rumahnya panik. Adapun di Kalimantan Tengah, 2 orang utan induk dan anaknya tersesat hingga ke permukiman warga di Sungai Rungan.
1: Ini posisi di bawah mobil ini, Pak. Besar sekali ini.
2: Warga desa Watulimo, Kabupaten Trenggalek panik saat akan mengeluarkan mobil dari garasi. Menemukan ular kobra berukuran besar di kolong mobilnya. Usai panik, pemilik rumah langsung meminta bantuan petugas damkar. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena ular berbisa mematikan tersebut sempat melawan saat hendak akan ditangkap. Setelah berjibaku, petugas akhirnya berhasil mengamankan ular tersebut. Rencananya king cobra ini akan dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya yang jauh dari permukiman warga. Cili dan cabe, ibu dan anak orang utan berusia 2,5 tahun terpaksa dievakuasi setelah tersesat hingga ke pinggiran permukiman di Sungai Rungan di Kalimantan Tengah. Keduanya seharusnya berada di Pulau Bangamat, Kalimantan Tengah. Namun akibat sungai yang mendangkal saat kemarau ekstrim, cili dan cabe bisa menyeberang dan berjalan jauh dari habitatnya. Keberadaan keduanya diketahui oleh seorang relawan bernama Melda. Ia pun segera menghubungi petugas patroli untuk melakukan evakuasi. Saat petugas tiba, orang utan yang dinamai cili dan cabe itu dipancing dengan diberikan makanan agar segera menepi ke pinggiran sungai. Setelah beberapa kali dipancing dengan makanan, keduanya justru masuk ke dalam perahu secara sukarela. Cili dan cabai kemudian dipindahkan ke perahu evakuasi tanpa harus dibius. Setelah dievakuasi, keduanya akan menjalani pemeriksaan kesehatan di kandang terdekat. Jika kondisinya dinyatakan sehat, cili dan cabai akan dikembalikan ke habitatnya di Pulau Bangamat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Jawa Barat. Ada seorang tamu hotel di Kota Bandung nekat mencuri 3 unit televisi milik hotel tempatnya menginap dengan modus berpura-pura menyewa kamar. Dengan santai, seorang pria yang merupakan tamu hotel ini membawa kabur televisi dari salah satu hotel di kawasan Pasir Koja, Kota Bandung, Jawa Barat. Tidak tanggung-tanggung, pelaku mencuri 3 unit televisi dari 3 kamar berbeda yang disewanya. Pelaku tidak beraksi seorang diri, melainkan bersama seorang rekannya yang bertindak sebagai sopir. Kasus kriminal yang berlangsung pada Senin 17 Agustus ini sedang didalami Polsek Ciparai. Menurut Kompol Kurniawan, pihaknya masih mengumpulkan sejumlah bukti dan keterangan saksi. Selanjutnya kita ke Papua Tengah, 9 warga distrik Ijila di Kabupaten Mimika diduga disandra oleh kelompok kriminal bersenjata sejak 17 Agustus lalu. Penyanderaan diawali dengan serangan kelompok bersenjata terhadap pos TNI di distrik Ijila. Saat terjadi kontak tembak dengan anggota TNI, 15 pelaku mundur. Namun sejumlah warga diduga dibawa paksa kelompok kriminal bersenjata. Seluruh korban merupakan perempuan warga sipil dengan rentang usia 9 hingga 18 tahun. Saat ini personel TNI dan Polri sedang mengejar para terduga pelaku.
3: Pokoknya kalau ada mereka sudah lewat kita,
0: kebakaran hutan dan lahan di Kota raya tidak kunjung padam dan dampaknya kualitas udara pun memburuk hingga para. Dan dari Papua Tengah kita ke daerah istimewa Yogyakarta, usai kemarau warga di Perbukitan Menore, Kabupaten Kulon Progo terpaksa mengambil air dari sungai dan mata air. Akibat kekeringan, lebih dari 200 warga di Perbukitan Menore, Kelurahan Giri Purwo, Kapanewon, Giri Mulyo, Kabupaten Kulon Progo terdampak. Mereka kesulitan mendapatkan air bersih sejak beberapa bulan terakhir. Air didapat dari sungai dan sejumlah mata air. Selain itu mereka juga dapat bantuan air bersih dari sejumlah lembaga. Sebelumnya upaya pembuatan sumur bor atau sumur dangkal selalu gagal lantaran minimnya sumber mata air. Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya tidak kunjung padam. Dampaknya kualitas udara pun memburuk hingga para siswa terpaksa mengenakan masker selama berada di sekolah. Api karhutla yang belum sepenuhnya berhasil dipadamkan kini melalap lahan pertanian warga.

0: Kabut asap pekat menyelimuti sejumlah sekolah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu pagi. Para siswa terpaksa belajar di tengah udara buruk. Padahal data BMKG menunjukkan indeks pencemaran udara telah mencapai kategori berbahaya. Meski status tanggap darurat sudah diperpanjang 2 kali, Dinas Pendidikan setempat belum meliburkan siswa. Disdik hanya mengeluarkan edaran wajib masker, mengurangi jam belajar, dan meniadakan kegiatan di luar ruangan. Akibatnya banyak siswa mulai terserang penyakit ISPA dan absen sekolah seperti yang terjadi di SD Negeri 1 Panarung.
1: Pelajarannya kan kita sesuaikan, jadi menyesuaikan jam pelajarannya seperti itu.
2: Berarti jam masuk belajar juga kurang 1 jam, ya, terus yang pulangnya 2 jam.
1: Juga, ya. Ada beberapa anak dalam satu kelas itu ada yang 4 orang, 3 orang, ya bahkan ada sampai 5 orang dari dalam kelas. Kalau hari ini masih belum, kita masih belum ini, dan hasilnya seperti apa hari ini.
2: Keluhannya apa aja, Bu?
1: Kalau keluhannya rata-rata itu batuk pilek, sakit tenggorokan, badannya panas.
2: Sap mengganggu nggak?
3: Ganggu.
2: Ganggunya gimana?
3: Di napasan.
2: Napasan ya. Yang biasanya tidak menggunakan masker sekarang menggunakan masker ya.
0: Kabut asap merupakan salah satu ancaman bagi kesehatan warga di sekitar Karhutla. Asap ini berasal dari sisa kebakaran di lahan gambut yang telah padam, namun masih menyisakan bara di kedalaman 1 hingga 2 meter.
4: Di sini lahan-lahan yang terbakar. Nah, ini sudah menunjukkan kalau bisa dapat. Nah, di sini terlihat kabut asap terus mengeluarkan yang kedalamannya mencapai mungkin 1-2 meter. Nah, ini lahan yang terbakar. Lahan terbakar yang terus mengeluarkan bara api maupun asap. Di sini kelihatan lahan gambutnya cukup panas. Dan ini yang terjadi di Kota Palangkaraya dan sangat riskan ya.
0: Titik api terus bermunculan di sejumlah lokasi di Kota Palangkaraya, salah satunya di Kelurahan Menteng. Tak hanya mendekati pemukiman penduduk, api juga merembet ke lahan pertanian. Di antaranya lahan tanaman jagung milik Chandra yang terbakar.
5: Habis yang buahnya tinggal pohonnya aja. Cuman yang di belakang itu habis, bedengannya habis.
2: Di bedengannya?
5: Iya.
2: Jadi sempat bakar jagung bapak?
5: Di belakang.
2: Di belakang ya?
5: Jagung belakang kena.
2: Oh, kena.
0: Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah mencatat per 19 Agustus 2026, luas lahan terbakar berdasarkan citra satelit mencapai 7.634 hektar. Kebakaran tersebut tersebar di 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Samsudin Nor, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
6: 7 hari pasca gempa bumi di NTT, penyaluran bantuan masih terkendala oleh tertutupnya jalan akibat longsor pasca gempa. Pembukaan jalan pun ibarat membuka urat nadi bagi para korban gempa.
7: Satu persatu daerah terisolir di Pulau Flores berhasil ditembus. Salah satunya Desa Pozakaramba, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Jika dalam

0: kondisi normal, perjalanan ke desa ini hanya butuh waktu 30 menit dari pusat kota Ende. Namun usai gempa, menuju desa ini begitu sulit karena jalan rusak pasca gempa.
1: Ibu-ibu, bapak-bapak, terima bantuan ini bantuan pertama ya?
2: Iya.
1: Tadi sudah dicek belum bantuannya apa saja?
3: Ada sembako.
1: Sembako, snack buat anak-anak. Kamu senang nggak dapat kue?
3: Senang.
1: Hah?
4: Ini dewasa belum?
1: Oh dewasa belum? Oh dewasanya mau minta snack. Beda, kalau dewasa snacknya beda. Kalau ibu-ibu ini buat cucunya ya Bu ya? Buat cucu. Tapi senang dapat bantuan?
3: Senang.
1: Sudah berapa lama nunggu bantuan datang?
4: 5 hari.
0: Usai gempa mengguncang NTT, ada sekitar 15 titik longsor di sepanjang jalur Trans Flores yang menghubungkan Ende dan Labuan Bajo. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Nusa Tenggara Timur sudah bekerja sejak hari pertama gempa. Sejak Minggu, jalur Trans Flores sudah dapat dilalui, meski petugas masih harus menerapkan sistem buka tutup jalan.
5: Terus pekerjaan dilakukan sejak hari Sabtu, sejak hari pertama gempa. Lalu lintas kita tutup di sekitaran 30 menit untuk ruas jalur ini dari Ende bisa sampai di Labuan Bajo.
0: Selain jalan, jalur komunikasi yang sempat putus saat ini juga masih dalam proses pemulihan. Beberapa petugas terlihat melakukan pemeriksaan kabel telekomunikasi. Selama proses pemulihan jalan dan jalur komunikasi, tidak tampak aparat atau petugas yang mengatur lalu lintas. Meski demikian, masyarakat yang ingin melintas di jalur ini tetap tertib di tengah cuaca panas. Irin Wardani, Jalur Trans Flores, Ende, Nusa Tenggara Timur.
6: Sesaat lagi Sisi Kota akan mengajak kita melihat dari dekat profesi pengupas bawang di Pasar Induk Ramat Jati. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.
7: Dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
7: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Tabikun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.

Di Pasar Induk Kramat Jati, pekerjaan besar sering ditopang oleh kerja-kerja yang sederhana. Salah satunya adalah jasa pengupas bawang. Di balik bawang yang siap pakai ada cerita tentang kerja keras, mulai dari menahan tangis karena pedihnya uap bawang hingga jari yang terluka. Inilah sisi kota.

Pasar Induk Rawajati, Jakarta Timur dikenal sebagai jantung distribusi pangan ibu kota. Setiap hari ribuan ton bahan pangan keluar masuk dari subuh hingga larut malam.

0: biasanya mereka memisahkan bawang sesuai dengan ukurannya terlebih dahulu.
1: Ini saya baru beberapa menit di sini kupas bawang, tapi air mata dari tadi udah bercucuran sampai disiapkan tisu nih sama ibu-ibu. Opung, ini tuh aku lihat tangannya Opung itu pakai pelindung, sama ada teknik khusus nggak sih Opung biar cepat dan nggak pedes ini matanya untuk kupas bawang?
2: Kalau ini pakai pelindung, kita biar jangan kena potong tangannya. Ini kan kita pakai katet, pisau tajam. Jadi kita pakai ini pelindungnya. Kalau bikin cepat itu ya kayak ahlian kita itu.
1: Gak ada teknik khusus ya, Opung?
2: Gak ada teknik khusus ini.
1: Dalam sehari biasa berapa kilo, Opung?
2: Nah, kalau Opung, kalau bawangnya bagus-bagus terus ya, kita dapat kadang 20 kilo. Itu.
1: Sudah berapa lama, Opung?
2: Kalau aku udah ada 4 tahun di sini.
0: Tidak ada target berapa kilogram bawang yang harus dikupas. Mereka bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Semakin banyak yang dikupas, semakin besar pula upah yang dibawa pulang. Tidak ada kontrak kerja dan tidak ada jaminan kesehatan. Rp3.000 per kilogram adalah upah mereka yang dibayar berdasarkan hasil, bukan waktu. Di tengah fluktuasi harga pangan dan biaya hidup di kota, pekerjaan ini menjadi pilihan yang tersisa untuk mereka.
3: Sekitar hampir 6 tahunan, Mbak.
1: Kenapa memilih mengupas bawang?
3: Sebetulnya dulu ada pekerjaan ya, ada pekerjaan, saya dulu buka usaha, tapi begitu COVID usaha saya bangkrut. Lantas ada pekerjaan lain, usia sudah umur, jadi akhirnya saya memutuskan untuk kesini untuk bantu suami cari nafkah.
0: Bagi ibu-ibu pengupas bawang, pekerjaan ini menjadi sumber pemasukan harian. Sementara bagi pemilik kios, jasa pengupasan mempercepat distribusi karena banyaknya permintaan bawang kupas. Pemilik kios mengaku dalam sehari permintaan bawang kupas berkisar 500 hingga 800 kilogram. Karena itu, ia membutuhkan jasa pengupas bawang yang juga jumlahnya tak sedikit.
4: Kurang lebih 15 orang, terus kalau lagi yang di rumah itu kurang lebih ada 60 orang.
1: Wah, proses rekrutnya seperti apa?
4: Kalau itu nggak pakai-pakai rekrut sih, soalnya kalau ngupas bawang itu kan ya udah biasa yang dikerjakan di rumah tangga. Hanya biasanya kalau lagi untuk ngupas itu harus bersih, dia bawang itu nggak boleh keluka-luka begitu, jadi pajangannya itu lebih cantik.
0: Meski terlihat seperti pekerjaan yang sederhana, jasa para ibu-ibu pengupas bawang ini sangat besar bagi para konsumennya.
5: Ya lebih praktis ya, lebih menghemat waktu, kerjaan makin cepat aja.
1: Ini untuk rumah atau untuk warung?
5: Ya buat warung, buat usaha.
6: Kalau yang kupas karena praktis, ibu rumah tangga nggak perlu ngupas, tinggal serut sama goreng, nah tinggal langsung nyuci buat masak.
1: Nah. Kalau abang biasanya beli bawang kupas itu untuk dijual lagi ya?
6: Untuk dijual lagi.
1: Di mana biasanya?
6: Pasar Kebayoran, Pasar Ciputat, Jembatan 5 kan gitu.
7: Karena lebih praktis gitu, jadi bisa saya simpan untuk beberapa minggu di kulkas gitu. Jadi kalau mau masak udah tinggal praktis deh, pokoknya nggak repot-repot lagi ngupas harus dengan air mata gitu. Saya nggak tahan kalau ngupas bawang merah, pasti bakalan nangis gitu.
0: Mayoritas ibu-ibu pengupas bawang di pasar ini merupakan pendatang. Kebanyakan dari mereka berasal dari Sumatera Utara dan daerah Jawa. Meski datang dari suku yang berbeda, mereka sama-sama mengadu nasib di ibu kota. Saling bertukar cerita dan gurau setiap hari saat bekerja menjadi sebuah penghiburan dan cara melupakan sejenak masalah hidup yang mereka miliki.
8: Upah Rp3.000 per kilogram mungkin terlihat kecil, namun di pasar ini setiap kilogram adalah hasil kerja tangan yang menopang rantai pangan dan kehidupan keluarga mereka. Gita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.
9: Keceriaan perayaan HUT RI masih dirasakan di sejumlah daerah. Di Lamongan, sejumlah emak-emak berlomba menangkap bebek dengan mata tertutup hingga mengundang gelak tawa. Redaksi segera kembali.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Keceriaan perayaan HUT RI masih dirasakan di sejumlah daerah. Di Lamongan, sejumlah mama berlomba menangkap bebek dengan mata tertutup hingga mengundang gelak tawa.
2: Beginilah keseruan dan gelak tawa warga di Desa Sumbersari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur saat sejumlah emak-emak berlomba menangkap bebek dalam perayaan HUT kemerdekaan Rabu siang. Bukannya menangkap bebek, beberapa kali mama ini justru menangkap mama lain yang ada di dalam arena lomba. Meski berulang kali gagal, lincah dan gesitnya bebek pun akhirnya berhasil ditangkap oleh seorang emak hingga mengundang sorak-sorai penonton.
3: Sulit ya tadi? Sulit ya nangkapnya?
4: Sulit.
3: Ya. Kenapa kok sulit?
4: Ya enggak bisa megang, enggak bisa mata tertutup.
2: Selain lomba menangkap bebek, ada pula lomba panjat pinang dengan hadiah utama 2 ekor kambing yang sengaja diselenggarakan guna memeriahkan HUT kemerdekaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebagai penutup, kami ajak Anda ke mancanegara, yaitu ke jalanan Tokyo, Jepang yang menggelar festival Fukugawa Hachiman. Dan saya Bini Dermawan, pamit tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.
5: Alunan genderang dan teriakan penuh semangat mengiringi puluhan mikoshi atau kuil portable yang diarak melalui jalanan Tokyo. Para peserta mengangkat mikoshi secara bersama-sama, sementara warga di sepanjang jalur perarakan menyambut mereka dengan siraman air. Festival Fukugawa Hachiman juga dikenal sebagai Mizukake Matsuri atau Festival Siram Air. Tradisi menyiramkan air melambangkan penyucian. Namun, di tengah teriknya musim panas Agustus, siraman air juga membantu menjaga suhu tubuh peserta dan mencegah sengatan panas. Tahun ini, sebanyak 54 mikoshi dari berbagai lingkungan di distrik Fukugawa mengikuti perarakan sepanjang 8 km. Festival yang berakar sejak tahun 1642 ini menjadi salah satu warisan besar zaman Edo. Digelar setiap 3 tahun, perayaan ini menjaga tradisi tetap hidup sekaligus menawarkan cara meriah untuk melawan panasnya musim panas Tokyo.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya, Iqbal Kurniadi, di CNN Indonesia News Update. Seorang bocah perempuan berusia 2 tahun di Wonosobo jadi viral di media sosial lantaran memanjat atap rumah setinggi 3 meter. Sementara di Palembang, dua balita tercebur ke kolam instalasi pengolahan air limbah. Akibatnya satu bocah berusia 3 tahun tewas.
1: Warga desa Warangan, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Kamis siang digegerkan oleh aksi seorang balita perempuan yang memanjat atap rumah. Dalam video yang viral di media sosial itu, tampak bocah berusia 2 tahun dengan santai memanjat genting rumah setinggi kurang lebih 3 meter. Beruntung, bocah ini dapat diselamatkan tanpa luka oleh tetangganya. Diketahui bocah ini memanjat atap rumah ketika neneknya tengah mencuci pakaian sementara sang ibu tengah bekerja.
2: Terus, ibu saya itu kan lagi nyuci baju, habis itu keluar mau jemur pakaian. Biasanya kan kalau misalkan mau jemur itu langsung ikut. Tapi itu dipanggil-panggil itu cuma jawab tapi nggak ikut. Terus selang beberapa menit dilihat kok ternyata nggak ada di sini, dicek di kamar mandi nggak ada, dicek di TV nggak ada, sampai di kolam ikan ini juga nggak ada gitu kan. Ternyata pas mau balik lagi baru ketahuan ada di atap gitu.

0: diketahui mampu memanjat atap sebab terdapat jalan di samping rumahnya yang memiliki ketinggian sama dengan atap. Diduga terpleset saat bermain, dua balita tercebur di kolam instalasi pengolahan air limbah di kawasan Pasar Ikan Modern, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis pagi. Satu bocah berusia 3 tahun tewas, sedangkan satu balita lagi selamat dan menjalani perawatan di rumah sakit. Ayah korban mengatakan sebelum kejadian anaknya sempat meminta uang untuk jajan. Namun berselang beberapa menit, dia mendapat kabar anaknya meninggal akibat jatuh di kolam ipal sedalam 1,5 meter.
1: Yang terpleset itu malah, menurut kabar yang terbaru tadi, yang di rumah sakit sekarang ini, Nak Fajar. Anak aku tuh Yusuf nyepur.
0: Jenazah korban telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Sematang Borang, Palembang. Pihak keluarga berharap pengamanan di sekitar kolam ipal segera diperbaiki. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Nasib naas dialami Atin, pedagang kelontong di Tangerang Selatan yang harus kehilangan kalung emas setelah menjadi korban dugaan penipuan tukar kalung dari dua orang wanita penjual handphone. Sementara di Jakarta, viral di media sosial dua orang pria yang tertangkap kamera masuk ke kolong mobil di kawasan Gelora Bung Karno diduga untuk menggesek nomor rangka mesin mobil.
3: Video seorang pria yang masuk ke kolong mobil di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Rabu lalu ini viral di media sosial. Pengguna akun Threads Dr. Baby Lin yang mengunggah video ini menduga pria tersebut berusaha mengambil foto nomor rangka mobil yang biasanya dijadikan tindakan penipuan. Sementara polisi menduga apa yang mereka lakukan merupakan modus mata elang untuk mencari mobil yang menunggak angsuran. Meski begitu, Kasubdit Ranmor di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Nur Margantar kepada Detikom menyebut masih memburu dua pria tersebut untuk diklarifikasi. Rekaman kamera CCTV memperlihatkan salah satu dari dua wanita yang diduga terlibat dalam aksi penipuan. Korban yang merupakan wanita pedagang kelontong itu diminta untuk melepaskan kalung emas dengan alasan untuk difoto sebagai jaminan. Namun, saat kalung berpindah tangan, pelaku diduga menukarnya dengan kalung palsu. Korban baru menyadari kalungnya ditukar setelah sejumlah tetangga mempertanyakan kalung yang dibawa kedua wanita tersebut. Setelah diperiksa, kalung yang ditinggalkan ternyata bukan milik korban, melainkan kalung palsu. Sebelumnya, korban yang tinggal di Kampung Cilalung, Kelurahan Jombang, Tangerang Selatan itu ditawari untuk membeli handphone dari pelaku.
4: Akhirnya kalung saya tuh dicopot sama dia. Ini Bu buat jaminannya, buat foto kasih ke atasan. Ya udah gitu saya udah mulai nggak konsen. Udah gitu, oh iya nanti saya bawa kalung ke atasan ini dipotoin. Cuman kata saya, ya udah, tapi ini saya cuma nolongin teman ngambil HP. Ya kata dia, iya nanti dibalikin ini kalung ibu. Ternyata kalung itu udah ditukar sama kalung yang lain.
3: Akibat peristiwa ini korban mengalami kerugian sekitar 15 juta rupiah. Polisi sudah mendatangi TKP dan masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan keberadaan kedua pelaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update. Berikut ini yang pertama, viral 3 warga Israel diusir dari tempat gym di Bali. Viral 3 pria warga negara asing yang diduga merupakan tentara Israel atau IDF diusir oleh pemilik pusat kebugaran di wilayah Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali pada Rabu. Dalam video yang beredar di media sosial, pemilik gym mengaku mengambil tindakan tegas setelah salah satu tamu bersikap tidak sopan terhadap pegawainya. Buntut dari kasus ini, pihak gym mendapat ulasan bintang 1 di Google Review dari pihak bersangkutan. Imigrasi Denpasar kini mengumpulkan informasi untuk memastikan identitas dan status keimigrasian ketiga WNA tersebut.
5: One star review on Google Review about being racist.
2: Berikutnya, momen penyanyi Fanny Sugi jadi mahasiswa baru di usia 27 tahun. Penyanyi Fanny Sugi membagikan pengalaman menarik saat mengikuti rangkaian pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru di Institut Seni Indonesia, Yogyakarta. Meski menginjak usia 27 tahun, Fanny terlihat tidak canggung dengan teman-teman barunya yang terpaut lebih muda. Langkah Fani melanjutkan pendidikan di ISI Yogyakarta menambah sisi lain dalam perjalanan karirnya sebagai penyanyi. Berikutnya, fenomena embun es di Gunung Tertinggi Sulawesi. Fenomena embun es menyelimuti Gunung Latimojong, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan pada 18 Agustus lalu. Momen ini dibagikan Nardi, seorang pendaki yang mengaku saat persediaan air bersih miliknya tiba-tiba menjadi beku. Fenomena yang dikenal sebagai embun upas ini terjadi saat Nardi berada di puncak Rante Mario dengan ketinggian 3.478 meter di atas permukaan laut. Suhu di puncak tertinggi di Pulau Sulawesi itu bisa mencapai suhu terendah hingga minus 5 derajat Celcius. Pemirsa, karhutlah kian merebak di sejumlah wilayah di Pulau Kalimantan. Seorang relawan pemadam karhutlah di Sampit, Kalimantan Tengah, pingsan karena kelelahan saat bertugas. Sementara di Kalimantan Selatan, sebuah mobil minibus menabrak truk akibat jarak pandang terbatas karena pekatnya kabut asap.
3: Rizky Mubarok, anggota tim relawan pemadam kebakaran Masjid Jami Assalam Sampit, terpaksa dibopong oleh rekannya menuju ambulans. Ia pingsan saat memadamkan api di lokasi lahan yang terbakar. Menurut ketua tim relawan pemadam kebakaran, Rizky diduga mengalami kelelahan setelah menjalankan tugas pemadaman karhutlah di tiga lokasi berbeda.
6: Jadi anggota kami masuk ke dalam karena itu dekat perumahan. Nah, terjadi sesuatu, pingsan gitu. Nah, alhamdulillah untuk saat ini sudah ditangani oleh pihak rumah sakit, sudah mulai membaik, kena sesak napas.
3: Dari peristiwa ini, tim relawan berharap adanya perhatian lebih terhadap keselamatan petugas di lapangan. Selama bencana karhutlah, para relawan bekerja secara sukarela siang dan malam tanpa mengharapkan bayaran. Bahkan, kebutuhan operasional seperti bahan bakar kendaraan hingga logistik, makanan, dan minuman masih mereka tanggung secara mandiri. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pekatnya kabut asap karhutlah juga semakin parah. Jarak pandang yang tersisa hanya kurang dari 10 meter memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas antara minibus dan truk di jalan jurusan Pelaihari. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kecelakaan dan jarak pandang yang terbatas membuat kendaraan berjalan pelan hingga menimbulkan kemacetan. Sejumlah pengguna jalan bahkan memilih berhenti di tepi sambil menunggu kabut asap menipis.
7: Ya, lihat lo sih, gak ambil aman dia yang lah. Daripada bahaya, itu nah. Gak sekalah terus. Ganggu penglihatan, Bang, kita kan. Di jalan, itu nah, terganggu.
3: Pekatnya kabut asap membuat sejumlah warga berinisiatif menjadi relawan mengatur arus lalu lintas untuk mencegah kecelakaan terjadi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Bandung untuk mencicipi aneka bakery dan pastry di tempat makan ala Eropa modern. Informasinya usai jeda.
8: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
0: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
8: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Mencegah dari ancaman kepunahan, 100 ekor tukik dilepas liarkan di pantai Lembu Purwo, Kebumen, Jawa Tengah. Sementara itu di Kalimantan Tengah, dua orang utan, induk dan anak yang tersesat berhasil dievakuasi oleh petugas.
9: Yang belum, ambil satu.
0: 100 ekor tukik hasil penangkaran di konservasi penyu dilepas liarkan di pantai Lembu Purwo, Kecamatan Mirit, Kebumen, Kamis pagi. 100 tukik yang dilepas liarkan ini berusia antara 2 hingga 3 minggu. Pelepasan liar tukik sendiri dilakukan bersama warga dan sejumlah pihak, mulai dari pemerintahan hingga komunitas masyarakat. Pelepas liaran tukik sebagai kepedulian dan

0: upaya mencegah kepunahan penyu jenis lekang yang selama ini menghuni laut selatan Kebumen. Selama ini, telur penyu banyak dijual oleh para nelayan untuk dikonsumsi dengan harga Rp2.000 hingga Rp5.000 per butir. Diharapkan pelepas liaran tukik ini akan menambah populasi penyu jenis lekang yang ada di perairan laut selatan Kebumen. Cili dan Cabe, ibu dan anak orang utan berusia 2,5 tahun terpaksa dievakuasi setelah tersesat ke pinggiran permukiman di Sungai Rungan di Kalimantan Tengah. Keduanya seharusnya berada di Pulau Bangamat, Kalimantan Tengah. Namun, akibat sungai yang mendangkal saat kemarau ekstrim, Cili dan Cabe bisa menyeberang dan berjalan jauh dari habitatnya. Keberadaan keduanya diketahui koordinator BOS Melda yang saat itu sedang menyusuri sungai bersama relawan. Ia pun segera menghubungi petugas patroli untuk melakukan evakuasi. Petugas kemudian datang menggunakan perahu patroli sambil membawa makanan untuk memancing Cili dan Cabe mendekat ke tepi sungai. Setelah beberapa kali dipancing dengan makanan, keduanya justru masuk ke dalam perahu secara sukarela. Tak berapa lama, perahu evakuasi yang lebih besar beserta petugas kesehatan tiba di lokasi. Cili dan Cabe kemudian dipindahkan ke perahu evakuasi tanpa harus dibius. Setelah dievakuasi, keduanya akan menjalani pemeriksaan kesehatan di kandang terdekat. Jika kondisinya dinyatakan sehat, Cili dan Cabe akan dikembalikan ke habitatnya di Pulau Bangamat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Bandung selalu punya pilihan kuliner menarik untuk dieksplorasi. Seperti halnya di Jalan Riau, ada restoran yang menyajikan aneka croissant isi hingga menu dessert Dubai Berry Pop yang sedang viral.
2: Resto ini menawarkan konsep resto keluarga ala Eropa modern yang kental dengan sajian artisan bakery dan pastry. Memasuki area dalam, pengunjung akan langsung disambut dengan aroma mentega yang harum. Aneka bakery dan pastry istimewa, tersaji hangat, dan yang menjadi andalan dan wajib dicoba adalah aneka pilihan croissant serta salted bread yang sangat cocok dinikmati bersama segelas kopi segar.
3: Kita tuh punya croissant, croissant kita tuh pelopor pertama yang ada isiannya. Jadi isiannya itu ada di contohnya seperti croissant almond, itu isinya ada almond. Almond pasta, terus udah gitu atasnya ada topping almondnya. Udah gitu kita juga punya ada banana croissant Nutella, isiannya itu Nutella dan banana.
2: Sebagai pelopor croissant dengan isian, Bellamy menawarkan kelezatan yang berbeda. Tekstur renyah di luar berpadu dengan pasta almond yang melimpah dan manis di dalamnya memberikan sensasi sarapan ala Eropa yang otentik.
4: Jadi pastry di sini tuh banyak banget pilihannya dan katanya tuh yang paling andalan adalah croissant-nya dan ini croissant almond. Tapi bedanya dari croissant yang pada umumnya, croissant di sini tuh dia di dalamnya ada isian krim almond yang enak banget, lihat nih. Krim almond-nya mantap deh. Pokoknya harus coba deh.
2: Tidak hanya menjadi lokasi sarapan, tempat ini juga menjadi pilihan favorit warga Bandung untuk nongkrong, ngopi, dan berkumpul bersama keluarga karena suasananya yang nyaman.
5: Kan lagi viral nih Dubai Cui ya. Kayaknya ini salah satu yang enak. Roisan juga, roti-rotinya favorit juga.
2: Selain aneka pastry dan bakery, Anda juga bisa mencoba aneka menu dessert yang sedang viral. Dubai Berry Pop adalah salah satu menu dessert yang banyak dicari karena memadukan sensasi manis dari Dubai Chewy dan coklat premium dengan asam segar dari strawberry yang sayang untuk dilewatkan. Ada pula sajian gelato ice cream tacos yang menyegarkan hingga London cake dengan coklat Belgian caramel yang belakangan sedang viral. Bagi Anda yang belum sarapan, jika belum makan berat, tenang. Di sini juga tersedia beragam menu pilihan. Untuk pecinta menu Nusantara, ada nasi rendang daun jeruk yang kaya rempah. Sementara untuk menu internasional yang unik, Anda bisa mencoba truffle beef corn croissant pizza. Yogi Prayoga, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
1: Usai jeda, ada inspirasi cuan dari sajian tradisional. Nah, dari Jawa Barat ada lepet, sementara dari Jawa Tengah ada buntil. Penasaran berapa cuannya? Informasinya usai jeda berikut.

Di tengah gempuran beragam kuliner modern, masih ada kuliner tradisional yang bertahan dan menghasilkan cuan. Di antaranya ada lepet yang terbuat dari beras ketan dan buntil yang terbuat dari campuran kelapa muda. Namun informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih. Sampai jumpa.

0: Di tengah maraknya berbagai jenis makanan kekinian, masih ada pedagang yang mempertahankan kuliner tradisional khas Kuningan Lepet yang berbahan dasar beras ketan, kacang tolo, dan dibungkus daun kelapa. Seperti di kawasan Cikretek, Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini misalnya. Setiap hari, Tati bersama sang suami dan sejumlah karyawan memulai pembuatan dengan merebus kacang tolo untuk kemudian dicampurkan ke beras ketan yang sudah dicuci bersih dan ditaburi sedikit garam. Untuk bungkusnya, daun kelapa digulung berbentuk bulat panjang dan diisi dengan campuran beras ketan dan kacang tolo untuk kemudian direbus hingga kurang lebih 5 jam. Sebagai teman menikmati lepet, Tati juga menyiapkan gorengan tempe dan oncom agar lebih nikmat saat dimakan.
1: Sehari kadang gimana ramenya aja. Kalau lagi rame ya 700 biji api.
2: Sehari?
1: Iya.
2: Kalau lagi sepi?
1: Kalau lagi sepi paling 300-an.

0: Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, ada juga makanan tradisional yang khas, yakni buntil. Salah satunya Priyanto, warga desa Kutasari, kecamatan Batu Raden, Kabupaten Banyumas, yang mempertahankan kuliner tradisional ini sejak 1997. Buntil berisi campuran kelapa muda atau ampas kelapa, ikan teri, serta diberi bumbu seperti cabai, kencur, bawang, garam, dan gula. Setelah dibungkus rapat dengan daun pisang, buntil kemudian dikukus selama kurang lebih 30 menit. Proses ini membuat bumbu meresap dan menghasilkan cita rasa gurih, pedas, dan khas. Priyanto mengaku mampu memproduksi rata-rata 50 hingga 150 bungkus buntil setiap hari. Satu bungkus dijual dengan harga Rp6.000.
1: Kalau jual sekarang itu Rp6.000 ya. Per bungkus.
2: Itu dijual keliling atau ada yang ngambil atau di warung?
1: Dititipkan di kantin geriatri Margono sama di pasar Cikebrok. Terus ada satu orang yang ider.
0: Tak hanya memenuhi pasar lokal, buntil buatan Priyanto juga dikirim ke sejumlah kota di Indonesia. Bahkan, buntil yang identik dengan masakan rumahan ini telah menjangkau pasar mancanegara, di antaranya Taiwan, Singapura, hingga Inggris. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Video seorang pria yang masuk ke kolong mobil di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Rabu lalu ini viral di media sosial. Pengguna akun Threads, Dr. Baby Lin yang mengunggah video ini menduga pria tersebut berusaha mengambil foto nomor rangka mobil yang biasanya dijadikan tindakan penipuan. Sementara polisi menduga apa yang mereka lakukan merupakan modus mata elang untuk mencari mobil yang menunggak angsuran. Meski begitu, Kasubdit Ranmor di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Nur Margantar kepada Detikkom menyebut masih memburu dua pria tersebut untuk diklarifikasi. Rekaman kamera CCTV memperlihatkan salah satu dari dua wanita yang diduga terlibat dalam aksi penipuan. Korban yang merupakan wanita pedagang kelontong itu diminta untuk melepaskan kalung emas dengan alasan untuk difoto sebagai jaminan. Namun, saat kalung berpindah tangan, pelaku diduga menukarnya dengan kalung palsu. Korban baru menyadari kalungnya ditukar setelah sejumlah tetangga mempertanyakan kalung yang dibawa kedua wanita tersebut. Setelah diperiksa, kalung yang ditinggalkan ternyata bukan milik korban, melainkan kalung palsu. Sebelumnya, korban yang tinggal di Kampung Cilalung, Kelurahan Jombang, Tangerang Selatan itu ditawari untuk membeli handphone dari pelaku.
1: Akhirnya kalung saya tuh dicopot sama dia. Ini Bu buat jaminannya, buat foto kasih ke atasan. Ya udah gitu saya udah mulai nggak konsen. Udah gitu, oh iya nanti saya bawa kalung ke atasan ini dipotoin. Cuman kata saya, ya udah, tapi ini saya cuma nolongin teman ngambil HP. Ya kata dia, iya nanti dibalikin ini kalung ibu. Ternyata kalung itu udah ditukar sama kalung yang lain.
0: Akibat peristiwa ini korban mengalami kerugian sekitar 15 juta rupiah. Polisi sudah mendatangi TKP dan masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan keberadaan kedua pelaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kenaikan total biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 yang menembus angka 107 juta rupiah per jemaah memicu perdebatan. Biaya yang dibayar langsung oleh jemaah turun, namun nilai manfaat atau subsidi naik. Subsidi sebesar 60% yang diambil dari hasil investasi seluruh tabungan haji masyarakat Indonesia yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, dikhawatirkan menguras hak jemaah lain dan berisiko terjadi kebangkrutan dana kelolaan haji. Adilkah porsi biaya haji bagi jemaah tunggu? Kita akan membahasnya sesaat lagi bersama narasumber. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Di Kampung Ronting, lansia korban gempa dievakuasi melalui udara ke RSUD Pratama Komodo untuk mendapatkan penanganan medis. Leda Utara protes karena bantuan untuk korban gempa di wilayahnya tak merata.
1: Memasuki hari ke-7 penanganan gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur, tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi warga yang membutuhkan penanganan medis segera. Kali ini 2 warga dalam kondisi kritis dievakuasi menggunakan helikopter dari Kampung Ronting, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Tim berhasil mendarat di lokasi untuk menjemput kedua korban. Berdasarkan pemeriksaan awal tim medis Kementerian Kesehatan, korban laki-laki berusia 81 tahun diduga mengalami cedera tulang belakang. Sementara korban perempuan berusia 71 tahun diduga mengalami patah tulang dasar tengkorak. Keduanya kemudian diterbangkan menuju Bandara Komodo, Labuan Bajo. Setibanya di Labuan Bajo, kedua korban dirujuk ke RSUD Pratama Komodo untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Dalam misi yang sama, helikopter Basarnas juga membawa dan mendistribusikan bantuan kepresidenan bagi warga terdampak gempa di Manggarai Timur.
2: Jadi 2 sorte ini kita manfaatkan untuk memaksimalkan evakuasi korban yang mengalami kesulitan, sehingga diharapkan bisa segera terselamatkan dan teratasi apa yang menjadi terkendala terkait dengan korban yang ada patah tulang, dan mungkin termasuk juga akan melaksanakan operasi luka yang dialami oleh korban.
1: Hingga sepekan penanganan darurat bencana gempa bumi Flores, bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak terus mengalir. Di antaranya bantuan kemanusiaan dari Pangdam 9 Udayana yang ditujukan bagi ratusan pengungsi di lapangan Nangan Banda, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Selain sembako, Pangdam juga menurunkan alat pemurni air agar masyarakat dapat langsung mengkonsumsi air bersih tanpa perlu dimasak. Upaya rekonstruksi pun mulai dilakukan dengan mendata kerusakan fasilitas publik seperti infrastruktur kesehatan, pendidikan, jalan maupun rumah warga.
3: Pasokan BBM dari Kecamatan Rio menuju Ruteng, jalannya juga terhubung juga. Jembatan yang tadinya ada mengalami kerusakan sudah dibetulkan oleh dinas PU. Dan kita saat ini harus bisa menjamin ketersediaan logistik yang sehari-hari untuk berkelanjutan kehidupan para pengungsi ini.
4: Pak, bantuan banyak sekali Pak kasih turun ke sini. Saya tersinggung sekali Pak. Saya tidak suka Pak.
5: Kenapa marah
4: ya, saya? Tidak. Karena rasanya saya ditekan, Pak. Saya harus bagi ke 11 desa, Pak.
1: Beredar video viral Camat Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Agustinus Supratman terlibat perdebatan dengan seorang anggota Badan Nasional Penanggulangan Bencana saat membahas pembagian bantuan bagi warga terdampak gempa Flores Jumat ini. Agustinus mempertanyakan pembagian bantuan yang dinilai belum merata ke 11 desa dengan jumlah penduduk 21 ribu jiwa yang terdampak gempa di Kecamatan Lamba Leda Utara. Ia meminta distribusi bantuan dilakukan secara merata dan pihak yang menyalurkan bantuan melihat langsung kondisi warga di lapangan. Sementara itu, Kepala BNPB meminta petugas aktif menangani warga terdampak, termasuk mereka yang mengungsi secara mandiri.
6: Gas tingkat kabupaten kota. Nah ini tolong aktif, ya, yang mandiri-mandiri yang diinformasikan katanya masih ada yang belum tersentuh, ya segera masing-masing kepala kampung, kepala desa melaporkan ke posko kabupaten. Ya, atau juga bisa nyebut bola dari posko kabupaten membawa logistik ke yang mandiri-mandiri.
4: Saya bagi rata 11 desa. Saya bagi rata 11 desa.
1: Pasca gempa, warga di Lamba Leda Utara kini masih membutuhkan bantuan mulai dari obat-obatan, tenaga medis, air minum, beras, hingga dukungan listrik dan jaringan internet. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sulitnya akses ke sejumlah wilayah terpencil yang terdampak gempa magnitudo 7,7 di Pulau Flores menjadi tantangan dalam pendistribusian bantuan. Tim Polda Nusa Tenggara Timur harus menembus jalan yang masih tertutup guguran batu hingga menyeberangi sungai berarus deras untuk mencapai Desa Wajomara dan Rendu Tendo, Kabupaten Nagekeo.
7: Menyusuri perbukitan dan jalan berbatu, iringan kendaraan polisi membawa bahan bantuan untuk ratusan kepala keluarga di Kecamatan Aisesa Selatan. akses menuju wilayah ini masih sulit. Sejumlah batu besar yang runtuh saat gempa Sabtu 15 Agustus masih menutupi badan jalan, terutama di sejumlah titik dengan turunan ekstrim. Petugas harus memindahkan batu-batu yang menghalangi jalur agar kendaraan pengangkut bantuan dapat melintas. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam, rombongan akhirnya tiba di desa Wajomara. Kedatangan mereka disambut sukacita warga. Sejumlah ibu bahkan tak kuasa menahan haru. Sejak gempa melanda, inilah kunjungan pertama yang membawa bantuan kemanusiaan langsung ke wilayah mereka. Dengan 3 unit mobil dan 1 ambulans, polisi membawa beras, makanan siap saji, air bersih, obat-obatan, serta petugas medis dan tim trauma healing. Gempa kuat yang terjadi akhir pekan lalu menyebabkan puluhan rumah warga rusak berat dan tak lagi layak dihuni. Salah satunya rumah Antonius Mau. Tembok rumah miliknya runtuh dan menimpa tempat tidur anaknya yang sedang tertidur. Beruntung, sang anak tidak mengalami cedera berat.
5: Oh, itu pagi itu siapa yang tidur situ?
8: Anak.
5: Bagaimana waktu itu dia?
8: Eh, kena batu sini.
5: Hah? Kena di mana?
8: Di muka sini.
5: Oh, terus?
8: Nah, saudara.
7: Tinggal di luar rumah dalam kondisi dingin dan berdebu membuat sejumlah anak dan ibu mulai mengalami keluhan demam, batuk, dan pilek. Polwan dan tim trauma healing Polri pun hadir mendekati warga dan memberikan pendampingan khususnya kepada anak-anak. Puluhan anak diajak bernyanyi dan bermain bersama. Petugas juga memberikan edukasi tentang cara melindungi diri saat gempa terjadi. Wajah yang semula murung perlahan berubah menjadi senyum dan tawa. Namun di balik keceriaan anak-anak, sejumlah warga masih menyimpan kekhawatiran akan tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari.
5: Terus ini hari sudah ke-6 ya? Waktu setelah bencana itu. Iya. Bapak mereka sudah dapat apa sih ya di sini dari pemerintah?
9: Dari pemerintahnya baru 2 kali.
5: Apa saja yang dapat?
9: Beras dengan telur. Baru kemarin sore itu beras juga dengan telur juga.
10: Kami boleh berharap pemerintah bisa menanggapi dengan respon, artinya respon dengan baik untuk layaknya. Kami mendapat bantuan baik.
5: Apa yang Bapak butuh seharusnya?
10: Yang seharusnya itu makan dan minum. Itu yang paling dibutuhkan sekarang.
7: Dari desa Wajomara, perjuangan mengantar bantuan belum berakhir. Untuk menuju desa Rendutendo, petugas harus meninggalkan kendaraan dan berjalan kaki menyeberangi sungai Aisesa. Belasan anggota polisi di bawah komando Kapolres Nagikeo bergotong royong memikul bantuan, menyeberangi sungai dengan ketinggian air hingga lutut dan arus yang cukup deras.
11: Ayo, semangat, semangat, semangat! Wah, luar biasa. Ya, seperti yang kita lihat tadi, ternyata airnya sedalam kedalaman sampai lutut. Tadi rencananya menggunakan double kaki.

0: kedalaman sampai lutut kami tidak berani, takutnya mogok di tengah, jadinya malah repot. Sampainya di nanti di titik pengungsian-pengungsian mandiri yang ada di masyarakat.
1: Setelah menempuh jarak dengan berjalan kaki, rombongan akhirnya tiba di titik pengungsian. Sebagian warga bahkan turun langsung ke tengah sungai untuk menjemput bantuan.
2: Setelah pasca gempa, ya banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam kaitan dengan makan minum, juga transportasi, sehingga hubungan antara warga masyarakat dengan pemerintah juga agak terputus. Sehingga terima kasih banyak karena hari ini ada pihak yang sudah bisa membantu masyarakat.
1: Bantuan yang dibawa meliputi beras, makanan siap saji, alas tidur, obat-obatan, dan air bersih. Keterbatasan infrastruktur, terutama karena sungai yang lebar tanpa jembatan, membuat Dusun 4 rentan terisolasi, terutama saat musim hujan. Di wilayah ini, sejumlah bangunan juga mengalami kerusakan. Dinding gedung posyandu misalnya terlihat retak cukup besar. Hingga kini, posko tanggap darurat pemerintah Kabupaten Nagekyo mencatat 13 warga meninggal dunia, serta puluhan ribu warga terdampak di sejumlah wilayah Nagekyo. Chris Tongai, Nagekyo, Nusa Tenggara Timur.
3: Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah hingga kini belum sepenuhnya padam. Asap pekat dari lahan gambut yang terbakar terus menyelimuti permukiman warga. Kondisi ini tak hanya mengganggu aktivitas, tetapi juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan.
4: Inilah kondisi pemukiman warga di Kelurahan Petuk Ketimpun yang dikepung asap pada Jumat pagi. Kawasan ini menjadi salah satu wilayah terparah di Kota Palangkaraya. Kabut asap menyelimuti pemukiman setelah kebakaran lahan gambut melanda wilayah tersebut sejak pertengahan Juli lalu. Kualitas udara yang memburuk juga meningkatkan resiko gangguan pernafasan. Data Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat sepanjang Juni hingga Minggu ke-2 Agustus terdapat 557 kasus ISPA. Di tengah kepungan asap, sejumlah warga masih memilih bertahan di rumah.
5: Panik ya, Bu ya. Ini
6: gimana? Sesak sekali, Pak. Mau nggak mau, ya harus pertahankan rumah ini, terus kemana kita lari? Kemana kita evakuasi juga?
5: Tapi anak gimana?
6: Anak kita evakuasi tempat keluarga yang di kota.
7: Ya lagi berat pemerintah ini, lebih anu lagi lah, kurat lagi dalam penanggulangan. Cuma kita lihat kan pemadaman kan memang bagus sudah. Cuma mungkin tenaga ini masih kurang, soalnya api di mana-mana keliling.
4: Ratusan petugas gabungan terus melakukan pemadaman yang dibantu operasi helikopter waterbombing. Namun, lahan gambut yang kering, cuaca panas dan tiupan angin membuat api mudah menjalar dan asap terus menyebar ke arah pemukiman. Pemerintah Kota Palangkaraya juga mengerahkan ekskavator untuk membuat blokade agar api tak mendekati rumah warga. Namun, alat berat tersebut terperosok di lokasi kebakaran dan tak dapat digunakan sejak Kamis malam.
8: Dan dalam rangka penyekatan atau pemblokiran kebakaran tersebut yang tidak mengarah ke pemukiman, tapi kendala teknisnya mungkin galangan atau mating untuk iksa itu yang menjadi yang sangat dibutuhkan paling tidak untuk landasan iksa ini.
4: BPBD Kalimantan Tengah mencatat luas lahan terbakar di Kota Palangkaraya mencapai 324 hektar dengan 2044 titik panas atau hotspot. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah mulai berdampak ke negeri tetangga Malaysia dan Singapura. Memburuknya kualitas udara dikeluhkan mengganggu aktivitas masyarakat di wilayah negeri jiran. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang meminta negara tetangga tidak hanya memprotes tetapi ikut berperan dalam pencegahan karhutlah. Marwan Dasopang mengatakan pihak Malaysia dan Singapura harus disadarkan fakta bahwa kedua negara itu juga memiliki kebun dan lahan sawit di Indonesia, sehingga perlu ikut menjaga agar kebakaran tidak meluas. Seperti diberitakan dari peristiwa karhutla di wilayah Indonesia, dampak asapnya dilaporkan telah dirasakan warga jiran seperti Malaysia dan Singapura.
9: Ya, saya kira ya, kita memberi penjelasan pemahaman ke negara tetangga bahwa Indonesia agak rumit juga menanganinya karena luasnya wilayah. Tapi perlu juga disadarkan bahwa Malaysia, Singapura juga punya punya kebun juga di Indonesia. Ya jangan jangan memprotes, tapi ikut dong pencegahan. Dia buka sawit juga di sini, baik perusahaan maupun orang per orang.
3: Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya tak kunjung padam. Dampaknya kualitas udara memburuk hingga para siswa terpaksa mengenakan masker selama berada di sekolah. Api karhutla yang belum sepenuhnya berhasil dipadamkan kini melalap lahan pertanian warga.
4: Kabut asap pekat menyelimuti sejumlah sekolah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu pagi. Para siswa terpaksa belajar di tengah udara buruk. Padahal data BMKG menunjukkan indeks pencemaran udara telah mencapai kategori berbahaya. Meski status tanggap darurat sudah diperpanjang 2 kali, Dinas Pendidikan setempat belum meliburkan siswa. Disdik hanya mengeluarkan edaran wajib masker, mengurangi jam belajar, dan meniadakan kegiatan di luar ruangan. Akibatnya banyak siswa mulai terserang penyakit ISPA dan absen sekolah seperti yang terjadi di SD Negeri 1 Panarung.
10: Pelajarannya kan kita sesuaikan, jadi menyesuaikan jam pelajarannya seperti itu.
11: Berarti jam masuk belajar juga kurang 1 jam, terus yang pulangnya 2 jam.
10: Juga, ya. Ada beberapa anak dalam satu kelas itu ada yang 4 orang, 3 orang, ya bahkan ada sampai 5 orang dari dalam kelas. Kalau hari ini masih belum, kita masih belum ini, dan hasilnya seperti apa hari ini.
11: Keluhannya apa aja, Bu?
10: Kalau keluhannya rata-rata itu batuk pilek, sakit tenggorokan, badannya panas.
11: Asap mengganggu nggak?
12: Mengganggu.
11: Mengganggunya gimana?
12: Di napasan.
11: Napasan, ya. Yang biasanya tidak menggunakan masker, sekarang menggunakan masker, ya.
4: Kabut asap merupakan salah satu ancaman bagi kesehatan warga di sekitar karhutla. Asap ini berasal dari sisa kebakaran di lahan gambut yang telah padam, namun masih menyisakan bara di kedalaman 1 hingga 2 meter.
13: Di sini lahan-lahan yang terbakar, nah ini sudah menunjukkan kalau bisa dapat. Nah di sini terlihat kabut asap terus mengeluarkan yang kedalamannya mencapai mungkin 1-2 meter. Nah ini lahan yang terbakar. Lahan terbakar yang terus mengeluarkan bara api maupun asap. Di sini kelihatan lahan gambutnya cukup panas. Dan ini yang terjadi di Kota Palangkaraya. Dan sangat riskan, ya.
4: Titik api terus bermunculan di sejumlah lokasi di Kota Palangkaraya, salah satunya di Kelurahan Menteng. Tak hanya mendekati pemukiman penduduk, api juga merembet ke lahan pertanian. Di antaranya lahan tanaman jagung milik Chandra yang terbakar.
14: Habis yang buahnya tinggal pohonnya aja. Cuman yang di belakang itu habis, bedengannya habis.
11: Di bedengannya?
14: Iya.
11: Jadi sempat bakar jagung bapak?
14: Di belakang.
11: Di belakang, ya?
14: Jagung belakang kena.
11: Oh, kena.
4: Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah mencatat per 19 Agustus 2026, luas lahan terbakar berdasarkan citra satelit mencapai 7.634 hektar. Kebakaran tersebut tersebar di 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Samsudin Nor, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
3: Ke informasi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Rektor Universitas Sudirman Ahmad Sodik bersama sejumlah pejabat rektorat dan pihak swasta di Purwokerto serta Jakarta. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 14 orang.
15: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah. Sebanyak 14 orang diamankan dalam operasi ini. 12 orang diamankan di Purwokerto, namun hanya 7 orang yang dibawa ke Jakarta. Sedangkan 2 lainnya memang sedang berada di Jakarta. Dengan demikian, saat ini 9 orang tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Mereka diantaranya Rektor Universitas Sudirman, Ahmad Sodik, dan 2 wakil rektor serta pihak lainnya. KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan rupiah dengan nilai sekitar ratusan juta rupiah. KPK menyebut penindakan ini berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Dugaan perkara ini masih dalam tahap penyelidikan. KPK masih mendalami konstruksi perkara, pihak-pihak yang terlibat, serta peran masing-masing pihak.
16: Kita melihat dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi ini, tentu ini menjadi ironis. Terlebih, dugaan korupsi terjadi di tahap awal, yaitu di tahap seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ini seperti ketika mahasiswa baru masuk ke gerbang kampus, sudah ada praktik-praktik transaksional. Gerbang kampus yang seharusnya jadi gapura untuk meraih cita-cita dan masa depan bangsa.
15: KPK menyayangkan dugaan praktik korupsi terjadi di lingkungan pendidikan. KPK menilai kampus seharusnya menjadi ruang pembelajaran, pengembangan intelektual, serta penanaman nilai dan karakter. KPK kini melakukan pendalaman untuk menentukan konstruksi perkara, unsur pasal, serta pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam perkara ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Kedapatan mengedarkan sabu-sabu seorang pengemudi truk dibekuk tim Satres Narkoba Polres Boyolali, Jawa Tengah. Petugas menyita 16,5 gram sabu-sabu siap edar. Sementara itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika jenis tembakau sintetis di wilayah Limo, Depok, Jawa Barat.
17: Tim Satres Narkoba Polres Boyolali menggerebek seorang supir truk di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Saat digeledah, petugas menemukan sejumlah paket narkoba di dalam kamar tidur tersangka. Penyisiran dilanjutkan hingga ke area belakang rumah dan ditemukan paket berisi 10 bungkus plastik klip sabu-sabu siap edar. Total 16,5 gram bruto sabu-sabu senilai 14 hingga 15 juta rupiah disita petugas bersama timbangan digital dan plastik klip. Kepada penyidik, tersangka mengaku menjual sabu-sabu seharga Rp850.000 per gram kepada sesama sopir truk ekspedisi.
18: Memberikan sabu kepada rekan kerjanya dan tim opsional kami saat melaksanakan pemeriksaan terhadap salah seorang yang memang mendapatkan barang dari tersangka tersebut, mengaku bahwa mendapatkan sabu itu di tempat kerjanya dan diberikan oleh tersangka atas nama MBU tersebut.
17: Tersangka diketahui merupakan residivis kasus serupa dari Polresta Surakarta yang baru bebas pada 2024 lalu. Kini tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Boyolali dan terancam pasal tentang narkotika. Dua remaja di Limo, Depok, Jawa Barat diamankan petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan peredaran narkotika jenis tembakau sintetis. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat tentang dugaan penyalahgunaan dan peredaran tembakau sintetis. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 79 klip tembakau sintetis siap edar dengan berat bruto 108,23 gram. Polisi juga menyita satu unit timbangan digital serta tiga ponsel yang diduga terkait dengan aktivitas peredaran narkotika.
19: Polda Metro Jaya telah mengamankan dua remaja inisial N dan F sebagai pengedar narkotika jenis tembakau sintetis yang terjadi di wilayah Depok, Jawa Barat. Dalam mengedarkannya, kedua pelaku memanfaatkan akun media sosial dan menerapkan sistem tempel tanpa tatap muka guna menghindari transaksi secara langsung.
17: Kedua terduga pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sejumlah warga di Jambi yang gagal berangkat umroh melabrak direktur salah satu agen perjalanan. Warga menganggap pihak travel umroh ingkar janji lantaran membatalkan perjalanan dan tidak mengembalikan uang mereka. Sementara itu, seorang pria di Pangkal Pinang, Bangka Belitung ditangkap setelah diduga gelapkan uang majikannya sebanyak 125 juta rupiah. Uang tersebut diduga digunakan pelaku untuk bermain judi online.
17: Sejumlah orang ini langsung melabrak seorang pria saat tiba di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Jambi. Mereka adalah calon jemaah umroh yang batal berangkat yang melampiaskan kemarahannya kepada direktur agen perjalanan umroh. Mereka menganggap pihak travel telah ingkar janji hingga membatalkan keberangkatan ke Tanah Suci. Salah satu calon jemaah mengaku tergiur promo harga murah, yakni 20 juta rupiah. Namun ternyata jadwal keberangkatan umroh selalu ditunda hingga 100 calon jemaah meminta uang mereka dikembalikan. Namun uang tersebut pun tak kunjung dikembalikan.
20: pada awalnya itu kita itu kan tertarik dengan promo Milatnyo. Nah,

0: promo miladnya hanya 20 juta. Nah, terus dia juga menjanjikan berangkat itu pada 22 Juli ya, kemarin 2026. Kita diundur lagi 30 Juli 2026. Tapi sampai hari ini pun, nah, nggak ada berangkat. Jadi, kita ini beberapa rombongan yang nggak berangkat. Sebenarnya ada juga yang berangkat. Akan tetapi yang berangkat itu mereka juga banyak uang sendiri yang keluar. Nah, gitu. Nah, sebenarnya kami minta hak kami aja.
1: Sementara itu, saya menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jambi terkait panggilan klarifikasi dugaan penipuan umroh. Direktur Agen Perjalanan itu menyatakan akan mengembalikan penuh uang calon jemaah secara bertahap.
2: Jamaah-jamaah yang belum berangkat itu dilakukan rukun 100% mereka. Kemudian jamaah memberikan pengembalian dana.
3: Itu komitmennya tanggal berapa Pak pengembalian?
2: Sebenarnya udah mulai tanggal 18 kemarin. Kemudian nanti ada termin, kalau di BAP ini ada termin 6 bulan ke depan. Cuma nanti jamaah kan ingin lebih cepat tuh. Nah, kita upayakan bisa lebih cepat. Kemudian supaya jamaah-jamaah yang memang mau berangkat belum bisa berangkat dengan travel ID.
1: Pihak travel diduga melakukan penelantaran dan gagal memberangkatkan calon jemaah umroh dengan total kerugian miliaran rupiah. Bila terbukti ada pelanggaran administratif, pihak travel umroh dikenai sanksi administrasi hingga pencabutan izin usaha. Diduga menggelapkan uang majikannya sebanyak 125 juta rupiah, seorang pria diringkus tim gabungan Polres Pangkal Pinang dan Polresta Padang di kawasan Alang Laweh, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Uang tersebut diduga digunakan pelaku untuk bermain judi online. Saat ditangkap, pria 25 tahun ini sempat mengelak dan tak mengakui perbuatannya. Namun setelah petugas memperlihatkan bukti, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Sebelum ditangkap, pelaku sempat kabur ke Jakarta. Selanjutnya pelaku diserahkan ke Polres Pangkal Pinang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang diusulkan naik 10 hingga 15% selengkapnya sesaat lagi.

0: Citra Cup Gold.
1: Dari hutan, kebun, hingga ruang-ruang komunitas, perempuan terus merawat kehidupan. Namun, peran mereka seringkali belum diikuti oleh akses dan kesempatan yang setara.
2: Harapannya ekonomi restoratif ini kita memulihkan martabat perempuan dan mengoptimalkan potensi perempuan dari penerima bantuan menjadi pemilik aset, mengambil keputusan, menciptakan lapangan pekerjaan.
1: Saksikan The Big Idea Forum, Kanskring Dialogue, dengan tema mengutamakan agensi perempuan dalam ekonomi restoratif. Jumat 21 Agustus jam 9 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: layaknya memiliki biaya lebih tinggi dengan fasilitas lebih nyaman. Menhaj mencontohkan peningkatan pelayanan tenda dan kenyamanan pendukungnya di Armusna akan lebih baik pada paket C. Usulan kenaikan BPIH 2027 masih akan dibahas bersama Panja Haji DPR RI.
1: Mungkinnya sepuluh sampai lima belas persen.
2: Oh,
1: itu pun kita upayakan pembagiannya dengan nilai manfaat itu bisa berbeda dengan tahun kemarin. Kita kembali ke tahun 2022 ketika pasca COVID, di mana komposisi pembagian nilai manfaat hampir 60% yang dibayar jamaah 40%, dan ini kita upayakan ke sana. Kalau itu bisa kita laksanakan, tentu tidak berangkat jamaah hampir tidak ada kenaikan. Kenaikan mungkin sangat-sangat tidak terlalu signifikan.
0: Rencana kenaikan total biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 yang menembus angka 100 juta rupiah per jemaah memicu perdebatan. Meski pemerintah mengklaim biaya yang dibayar langsung oleh jemaah justru turun menjadi 42,9 juta rupiah karena disubsidi oleh nilai manfaat, namun skema ini dinilai sebagai bom waktu bagi masa depan dana haji. Subsidi atau nilai manfaat sebesar 60% yang diambil dari hasil investasi seluruh tabungan haji masyarakat Indonesia yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji dikhawatirkan menguras hak jemaah lain dan berisiko terjadi kebangkrutan dana kelolaan haji. Apa alasan dibalik usulan kenaikan total biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 dan adilkah porsi biaya haji bagi jemaah tunggu? Kita membahasnya bersama juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Assegaf. Selamat malam, Mbak Maria, apa kabar?
3: Selamat malam Mas Victor, sehat Alhamdulillah.
0: Sehat Alhamdulillah. Baik, dan turut hadir Ketua Komite Nasional Haji dan Umroh Mustolih Siraj. Selamat malam Bang Mustolih.
4: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Victor, Maria dan pemirsa CNN.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Mbak Maria dulu. Mbak Maria, ada angin apa Kemenhas mengajukan usulan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 ya? Biar gak dibilang ini sebagai kebijakan yang ugal-ugalan. Apa saja yang menjadi alasan kenaikan total BPIH dan apakah ini jadi langkah yang realistis bagi Kemenhas untuk merespons dinamika perekonomian dunia, Mbak Maria?
3: Waduh, Mas Victor, bahasanya agak hiperbola ya, ugal-ugalan nih, ngeri juga nih. Tapi begini, kan sebenarnya apa yang kemudian kami usulkan, ini kan baru usulan awal kami ke DPR gitu ya. Usulan awal ini kan tentu berdasarkan dengan hitung-hitungan kami yang realistis. Lagi-lagi kami di Kemenhas menekankan bahwa setiap hitung-hitungan dari setiap komponen tersebut kami lakukan dengan sangat-sangat realistis dan dengan hitung-hitungan yang paling efisien begitu. Nah, kalau ditanya apa sebenarnya yang menjadi alasan dari kenaikan usulan total BPIH tersebut, jadi memang kalau ditanya realistis atau tidak, jawabannya sangat realistis begitu ya yang kami usulkan tersebut. Dalam penyusunan BPIH ini atau biaya perjalanan ibadah haji, memang tentu tidak terlepas dari adanya perubahan asumsi kurs rupiah ya, atau kemudian penyesuaian kurs tersebut terhadap US dollar maupun juga real. Dan juga tidak hanya itu saja, tapi yang kemudian kalau kita bisa lihat dari harga tahun kemarin saja begitu ya, dari harga tahun kemarin saja angka tersebut jika kemudian kita asumsikan dengan kurs saat ini, itu saja kenaikannya sudah cukup tinggi, sekitar 9 juta rupiah. Belum lagi kemudian faktor kedua yaitu adalah tentu pada hal penerbangan, dalam kaitannya adalah kenaikan harga aftur. Ini juga kemudian berpengaruh. Kami terus berkomunikasi dengan pihak penerbangan, baik itu maskapai Garuda Indonesia maupun juga Saudi Airlines, kemudian ada tidak sih komponen-komponen yang kemudian kita bisa tekan sehingga harga penerbangan ini juga masih bisa memungkinkan untuk diturunkan. Kemudian yang ketiga adalah tentu kenaikan biaya layanan, Mas. Jadi, contohnya saat ini sudah tidak ada lagi yang digunakan oleh jemaah kita selama ini adalah paket B pada saat di Armusna ya, pada saat puncak haji, tapi saat ini paket terendah yang kemudian diberikan oleh Arab Saudi bagi seluruh negara itu adalah paket C, sehingga grade-nya itu kemudian meningkat sehingga menyebabkan juga ada kenaikan biaya tersebut. Jadi beberapa hal ini yang kemudian memang menyebabkan total dari BPIH tersebut harus meningkat, belum lagi juga kenaikan harga-harga jasa layanan dan juga logistik di Arab Saudi yang juga meningkat juga Mas dengan adanya dinamika global saat ini, sehingga hitung-hitungan kami biaya transportasi di sana, kemudian juga biaya konsumsi, ini juga kemudian ada peningkatan juga dibandingkan dengan tahun lalu. Sehingga ini yang kemudian menyebabkan angka 107 juta rupiah itu yang kami usulkan ke DPR sejauh ini. Tapi harapannya ini masih kemudian akan dibahas lagi bersama dengan DPR.

0: melalui panja DPR yang insya Allah akan berlangsung pada minggu depan begitu. Kami juga kemudian masih terus melakukan hitung-hitungan, doa bersama semoga angka ini juga masih bisa turun dengan harga yang lebih realistis.
1: Oke, seluruh negara tampaknya berdampak dan sedang berusaha ya untuk bagaimana mengcover biaya haji begitu ya untuk perjalanan ibadah. Saya mau ke Bang Mustolih, perubahan kurs mata uang, kenaikan biaya akomodasi, penerbangan, kebijakan Arab Saudi yang menghapus paket D, sampai pembaharuan layanan kesehatan dan transportasi masyair menjadi alasan atas diusulkannya kenaikan BPIH jadi 107,34 juta rupiah. Bagaimana tanggapan Komnas Haji dan Umroh, Bang?
2: Iya, Victor. Jadi soal tadi yang disampaikan oleh Maria bahwa kenaikan biaya haji itu adalah satu keniscayaan, baik itu faktor internal domestik kita maupun faktor eksternal dan faktor-faktor lainnya, faktor di Arab Saudi begitu ya. Itu yes, saya kira itu menjadi semacam kesepakatan ya, tidak bisa dibantah. Kalau kita mundur misalnya, lihat data biaya haji tahun 2013-2014 itu kan masih di sekitar 57-60 juta. Sekarang 100, kemarin 90. Nah, tapi yang bagi saya yang menjadi persoalan adalah ketika Pak Menteri atau dalam hal ini adalah Kemenhaj mengajukan formulasi 40-60. Ini yang kemudian perlu kita kritisi begitu ya. Kenapa perlu kita kritisi? Kalau kita lihat misalnya kuotanya kan 221.000. Diambil 92% untuk haji reguler, berarti kan ada 203.000 sekian. Kalau kemudian kita mengacu pada komponen biaya yang diajukan oleh Kemenhaj, yaitu 60% itu ditanggung oleh atau disubsidi dari nilai manfaat, 40%-nya itu ditanggung oleh jamaah. Saya kira ini yang persoalannya di sini. Apa persoalannya? BPKH berarti harus menyuntikan dana tahun yang akan datang gitu ya. Itu sebesar 13 triliun, Mas Victor. Nah, 13 triliun itu mau diambil dari mana? Kenapa? Nilai manfaatnya BPKH yang diperoleh oleh BPKH tahun 2025 saja itu totally dari sekitar 180 triliun, itu kan hasilnya cuma 12 triliun. Berarti masih ketika kemudian dana tahun lalu misalnya keuntungannya BPKH atau hasil keluarnya BPKH itu disubsidikan semua, itu pun masih kurang, ya kan? Masih kurang 1 triliun. Nah, muncul lagi persoalan. BPKH itu, karena BPKH itu kan tidak dibiayai oleh APBN, tapi ngambil dari uang 12 triliun tadi. Mau dari mana dia ngambilnya? Yang berikutnya, dalam uang 12 triliun yang kemudian merupakan hasil kelolaan BPKH itu adalah haknya seluruh jamaah haji tunggu, yang jumlahnya hari ini 5,7 juta. Andai kata itu kemudian diposting semua ke jamaah haji yang berangkat tahun 2027 yang jumlahnya 203 ribu, itu berarti kan ada persoalan keadilan, ada persoalan. Dan lebih dari itu, saya memang sengaja di beberapa media menyatakan bahwa ini akan menjadi bom waktu. Ingat bahwa ada di belakang, di setelah jamaah haji 2027 itu diberangkatkan, Mas Victor, itu kan masih ada jamaah haji 5,7 juta yang berangkatnya 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun, sampai dengan 26 tahun lagi. Apakah pertanyaannya, dengan cara model subsidi seperti ini kemudian ini akan mengancam dan membahayakan keuangan haji di masa mendatang? Belum lagi misalnya tiba-tiba misalnya nanti ada penambahan kuota dari Saudi, ya kan? Kan selalu memungkinkan itu, meskipun bahkan tahun 2025 kan ada tapi ditolak oleh Menteri Agama waktu itu. Belum lagi kemudian ini juga barangkali menjadi catatan teman-teman Kemenhaj gitu ya. Tahun depan 2028, 2029, ini ada dua musim haji yang berdekatan. Secara kalender Masehi itu memang tetap tahunnya beda, tapi secara kalender Hijriah ini yang sering disebut sebagai dalam satu tahun ada dua kali musim haji gitu ya. Ini maksudnya karena waktunya berdekatan. Nah, ini akan merepotkan nanti, berarti ada dua kali subsidi. Sumbernya dari mana? Ya. Nah, oleh karena itu saya kira ini sebetulnya tidak bisa juga ditimpakan kepada Kemenhaj juga. Saya sering mengkritik teman-teman BPKH juga, mereka juga selama ini dalam rangka tata kelola keuangan haji juga punya problem, Mas Victor. Apa itu? Antara jamaah haji yang daftar baru setahun, dua tahun, tiga tahun, dengan jamaah haji yang 15 tahun lalu daftar, itu diberikan distribusi nilai manfaatnya sama melalui virtual account. Yang kedua, jamaah haji yang kemudian petani biasa yang kalau berangkat haji jual tanah, jual aset begitu, dengan mereka yang pejabat yang kemudian tahun-tahun kan kepala BGN kan haji pakai haji reguler dia. Dia subsidinya sama. Padahal yang model-model pejabat seperti itu yang melalui haji reguler itu kan harusnya tidak disubsidi, beda dengan di Malaysia. Di Malaysia itu ada tiga kategori subsidi dari hasil kelolaan jamaah haji. Yang berikutnya adalah terkait dengan soal apa namanya masa tunggu yang kemudian sekarang 26 tahun ini, ya kan? Ini yang kemudian saya kira perlu dibenahi juga sehingga, dan satu lagi, setiap tahun bahasan terkait dengan nilai manfaat berapa persen ini selalu dijadikan sebagai komoditas politik, Mas Victor. Apa itu? Terkait dengan berapa persen yang disubsidikan kepada jamaah haji yang berangkat pada tahun berjalan, di Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 maupun perubahannya dan di Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang pengeluaran keuangan haji, itu memang tidak ada batasannya. Berapa sih misalnya tadi, nilai manfaat yang dihasilkan oleh BPKH per tahun misalnya katakanlah rata-rata 12 triliun gitu ya. Nah berapa yang selama ini adalah 80% disubsidikan kepada jamaah haji yang berangkat. Sisanya baru didistribusikan kepada 5,7 juta orang itu. Ini kan ketimpangan yang luar biasa. Kalau kita lihat angka, Victor, angkanya adalah begini. Kalau kita sederhanakan bercermin dengan tahun 2026 kemarin gitu ya. Yang berangkat pada tahun berjalan, yang kemarin berangkat haji nih, itu subsidi dari BPKH per orang berapa juga? Kurang lebih rata-rata, nanti tolong dikoreksi Maria kalau keliru ya. Rata-rata 33 juta per orang, ya kan? Tapi berapa yang diterima oleh 5,7 juta jamaah yang masih antri? Per orang cuma di kisaran Rp500 per tahun. Ini kan gapnya itu jauh sekali, bukan bayna sama wasumur, itu sudah beda tata surya, ini jaraknya sangat jauh soalnya. Nah oleh karena itu saya kira ini harus menjadi PR bersama bagi memang dengan kemudian satu lagi ini kritik saya juga kepada Kemenhaji itu. Kalau kemudian teman-teman Kemenhaj Maria dan kawan-kawan masih bersikuku dengan porsinya itu 60-40, artinya yang disubsidi itu 60%. Jamaah itu bayarnya hanya 40%-nya atau sekitar 40 juta lah kira-kira gitu ya. Berarti itu adalah sama dengan biaya umroh, Victor, ya kan? Umroh itu berapa sih? 12 hari. Kita berapa? 41 hari. Nah ini memang seolah-olah akan menjadi kebijakan yang sangat-sangat populis, tapi bisa membahayakan keuangan haji. Ya. Itu poinnya. Oleh karena itu saya kira memang biasanya di awal-awal kementerian, baik kementerian dulu, kementerian agama maupun kementerian Kemenhaj tahun lalu juga ngasih angka yang tinggi dulu. Nanti biasanya diutak-atik jadilah angka. Tapi saya kira ini harus menjadi concern kita bersama. Tapi poin saya adalah begini, poinnya adalah jangan kemudian karena ingin populis kemudian mengorbankan keuangan haji, nantinya akan membahayakan dan bagaimana nasib daripada mereka yang nunggu sampai puluhan tahunnya akan datang. Poinnya begitu, Tiga.
1: Oke, ada poin yang memang harus dicatat ya, porsi bayaran jemaah atau BP-nya ini turun gitu ya Mbak Maria ya, di angka Rp42 juta karena sisa 60%-nya nilai manfaat yang disubsidi dari dana kelolaan BPKH. BPKH ini memang independen beroperasi, tapi poin ini menjadi bahan perdebatan nih. Tadi dibilang takutnya nanti nggak adil ya sama jemaah tunggu gitu ya. Bahkan ada juga kalau kita melihat dari sisi keberlanjutan dana haji saja, memanfaatkan nilai manfaat jemaah haji lain bertentangan dengan keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia, katanya begitu. Nah bagaimana Kemenhaj melihat proporsi formula baru ini yang diusulkan di tahun 2027, 40% BP dan 60% subsidi atau nilai manfaat dalam menjaga keadilan bagi jemaah tunggu, bagaimana nih Mbak Maria?
0: Ya, terima kasih Mas Victor. Pak Mukhoi memang paham betul ya mengenai hal ini, begitu termasuk juga tadi bagaimana kemudian sistemasi dari usulan BPIH ini. Jadi begini, memang kan ini juga menjadi bahasan sebenarnya diskusi kami dan diskusi kami di internal kami juga, dan juga kemudian sempat kami bahas juga bersama dengan DPR. Lagi-lagi ini kan adalah usulan awal kami. Ini juga kemudian sempat merespon juga begitu bagaimana kemudian keinginan dari Presiden untuk kalau bisa kemudian dengan adanya dinamika global ini jangan sampai kemudian membebani jamaah haji gitu. Jadi memang jumlah detailnya nanti hasil akhirnya berapa yang kemudian harus diputuskan, angka total dari biaya penyelenggaraan ibadah haji tersebut, kemudian skema pembiayaan dengan nilai manfaatnya, angka realnya nanti akan disetujui bersama dengan DPR pada saat panja DPR minggu depan gitu. Jadi kami memang segera membahasnya bersama dengan DPR, dan lagi-lagi kami mohon doanya semoga kita juga kemudian bisa mendapatkan kepastian harga yang lebih cepat lagi gitu. Tadi apa yang kamu boleh sampaikan, begitu, betul sekali bahwa tahun kemarin itu nilai manfaat yang kemudian diberikan kepada jamaah oleh BPKH itu sebesar 38% atau sekitar 33.215.000. Nah, tapi kalau kemudian skema yang kami ajukan ini 60-40 ini sebenarnya Mas Victor bukan kemudian belum pernah terjadi gitu. Ini pernah terjadi pada saat kemudian tahun 2012 itu pada saat pasca COVID-19. Itu kemudian nilai manfaat yang diberikan itu kisarannya kalau kita bulatkan sekitar 60% atau 59,8% kalau saya tidak salah. Kemudian yang dibayarkan oleh jamaah sekitar 40%. Jadi ini pernah dilakukan dan kemudian tahun ini memang kami usulkan sesuai juga dengan menyiapkan diri keinginan dari Presiden dan juga lagi-lagi ini adalah usulan awal kami begitu ya. Dan kami juga mengingat pada saat tahun 2019 dan pada saat tahun 2016 kemudian 2020 pada saat kemudian tidak ada perjalanan haji begitu ada 2 tahun tersebut yang kemudian nilai manfaat tersebut masih disimpan di BPKH. Jadi kalau ditanya tadi Pak Mustoli uangnya dari mana, kami kemudian mengingat ada 2 tahun pada saat COVID-19 tersebut jemaah haji tidak diberangkatkan, kemudian di 2022 begitu ya jemaah haji diberangkatkan sekitar 50%. Jadi uang itu yang kemudian kami menilai BPKH kemudian paling tidak masih sanggup, tapi lagi-lagi angka skema pembiayaan antara BP dan juga besaran nilai manfaat nanti masih akan dibahas dengan DPR. Harapan kami nanti kita sama-sama betul angka yang
2: kita kasih.
0: Kemudian menyenangkan.
2: Saya mau tadi koreksi sedikit. Tadi yang disampaikan oleh Maria. Tahun 2022 itu memang betul subsidinya kurang lebih seperti itu, tapi beda. Angka jumlah jamaahnya beda. Pada tahun 2022 itu pasca COVID pertama kali haji dibuka lagi untuk masyarakat dunia, itu kita kuotanya cuma 100.050. Jadi tidak full 203. Jadi itu berbeda, dan memang waktu itu adalah yang menjadi pemicunya adalah salah satunya penambahan biaya masyair yang tadinya per orangnya kurang lebih 3.500 real, kemudian naik menjadi 5.000, kemudian ada tambahan 1,3 triliun gitu ya. Itu masih saya ingat, nanti boleh dilihat. Jadi kurang pas kalau misalnya kemudian analoginya di 2022. Yang berikutnya adalah kalau tadi misalnya Maria bilang misalnya ngambil spending dana yang tidak terpakai di tahun 2020 dan tahun 2021 untuk menutup 2027 nanti, itu saya kira tidak tepat. Justru seharusnya nilai manfaat itu didistribusikan kepada jamaah haji yang tidak berangkat, bukan kemudian disubsidikan kepada jamaah haji yang berangkat 2027. Maksudnya itu. Jadi harusnya yang spending 2020 dan 2021 itu didistribusikan saja kepada merata kepada jamaah haji yang tidak berangkat. Kalau kemudian polanya nanti spending tahun 2 tahun itu kemudian didorong di 2027, nanti Kemenhaj sendiri bahasa saya mungkin apa ya, nanti akan kerepotan ketika menyusun anggaran tahun 2028, 2029, 2030. Apalagi kalau nanti misalnya 2030 kemudian ada penambahan kuota. Penambahan kuota misalnya kan diproyeksikan bisa nyampe 300.000 loh, 300.000 jamaah kita.
1: Ya, ada visi. Kalau
2: saya kira jangan sampai jangan sampai bahasa saya mungkin begini supaya mudah diingat, jangan sampai kemudian Kemenhaj kemudian menggali lubang sendiri untuk kemudian di tahun-tahun mendatang menjadi persoalan. Jadi bukan cuma hanya sebagai persoalannya BPKH saja, tapi juga menjadi persoalan bagi Kemenhaj sendiri. Maka oleh karena itu, saya mohon dengan sangat supaya narasi bahwa haji kita biaya murah itu harus dikoreksi. Tapi yang benar adalah biaya haji Indonesia itu apa, proporsional dan rasional.
1: Oke. Bang Mustoli, jadi skema biaya ketika BP-nya turun kemudian nilai manfaat atau subsidinya naik atau besar begitu ya, dompet siapa yang terjepit? Dompet jemaah atau dompet BPKH? Bang Mustoli.
2: Harus dikembalikan, Victor. Jadi intinya gini, maka saya kira Kemenhaj harus memberikan literasi dan edukasi kepada jamaah haji. Apa itu? Bahwa pertama, jamaah haji itu adalah bagi mereka yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Kalau tidak mampu, jangan dipaksakan. Yang kedua, bahwa biaya-biaya haji itu ke depan, 1 tahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun ke depan, itu tidak mungkin turun lagi. Karena tadi saya contohkan 2013 itu biaya haji itu masih 57 juta. Sekarang sudah 100 juta. Ada inflasi tadi yang disampaikan oleh Maria, ada persoal kebijakan Arab Saudi juga terkait perpajakan, ada soal geopolitik, ada soal kenaikan faktur, dan seterusnya. Apalagi tahun ini

0: layanan paket D yang menjadi langganan jamaah reguler itu kan dihapus.
1: Ya.
0: Dihapus berarti sama dengan adalah yang harus diwaspadai sudah pasti kenaikan layanan, kenaikan biaya. Nah, oleh karena itu adalah haji itu bagi yang mampu, dan kalau tidak mampu jangan dipaksakan. Dan yang kedua, narasi bahwa biaya haji murah itu saya kira perlu dikoreksi.
1: Okay.
0: Yang benar adalah proporsional dan rasional.
1: Oke, okay. Terakhir Mbak Maria, kita minta tanggapan supaya ini ada sedikit nasihat dari Komnas Haji begitu ya. Jangan sampai nanti keteteran di masa-masa mendatang, karena harus sustain. Keuangan haji harus sustain begitu ya. Kira-kira apa nanti yang akan didesain ulang atau dipikirkan kembali oleh Kemenhaj dalam rangka pengusulan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji nih, Mbak Maria? Suaranya belum terdengar Mbak, masih di mute atau mungkin... Ya, boleh. Oh ya, oke, terdengar. Silakan Mbak.
2: Ini begini Mas, memang itu juga yang kemudian menjadi diskursus kami juga di Kementerian Haji dan Umroh. Kami dari itu kami mendorong bagaimana kemudian pengelolaan keuangan haji dan juga BPKH kan yang saat ini kemudian didasarkan pada Undang-Undang 34 tahun 2014 tersebut. Kemudian saat ini kan aturan itu diorong untuk kemudian direvisi begitu ya oleh DPR bersama dengan pemerintah, agar kemudian bagaimana kita ingin melihat BPKH ini punya ruang investasi yang jauh lebih luas, jauh lebih fleksibel dan bisa optimal kemudian manfaatnya untuk jamaah. Jadi kami ingin mendorong bagaimana kemudian BPKH ini bisa memaksimalkan lagi, lebih mengoptimalkan lagi nilai manfaat tersebut. Karena memang betul sekali seperti yang disampaikan oleh Pak Musholeh tadi, akan ada nanti masanya bagaimana kemudian dalam satu tahun itu kita memberangkatkan haji untuk beribadah dua kali. Kemudian bagaimana harus dipikirkan. Itu yang memang hingga saat ini kemudian menjadi bahasan kami, agar kemudian BPKH ini bisa kembali memaksimalkan. Atau misalnya kemudian ada yang juga kemudian berkata, apakah kemudian sudah berbicara mengenai asas keadilan gitu ya? Yaudah kemudian dari nilai manfaat tersebut kita bagi saja kepada jamaah sesuai dengan masa tunggunya masing-masing gitu. Kalau kemudian kita ingin berasas keadilan, nah, dari itu nanti lagi-lagi ini kan memang undang-undang BPKH juga sedang dibahas di DPR ya. Jadi kita berharap bahwa nanti memang ada hasil terbaik dari ini semua, dengan juga terbentuknya Kementerian Haji dan Umroh, kita sama-sama bereskan mungkin masalahnya satu persatu begitu ya. Sembari juga untuk biaya haji ini, kami pun di Kementerian Haji begitu Mas, dan juga Pak Musholeh, kita juga masih menghitung ulang lagi, ada negosiasi-negosiasi yang kita lakukan dengan berbagai pihak, agar kemudian ada tidak sih komponen-komponen biaya yang masih bisa ditekan lagi begitu ya, sehingga memang hasilnya tidak mutlak 107 seperti yang Pak Musholeh tadi. Memang biasa dari usulan awal itu kemudian harganya lebih tinggi, nanti pada saat panjang kemudian dibahas lagi lebih efisiensi dalam berbagai hal, negosiasi dilakukan sehingga kemudian nanti harganya bisa ditekan lebih rendah lagi. Jadi maka dari itu kami mohon doa Mas Victor, pemirsa dan juga nanti kita pasti harga yang paling rasional. Kami menginginkan harga yang rasional, karena jangan sampai kemudian kita mindsetnya adalah ingin harga yang paling murah, tapi kemudian pelayanan nanti di sana jadi jauh keteteran dan dampaknya kepada jamaah. Jadi kita ingin betul-betul harga yang rasional dengan pelayanan terbaik bagi jamaah.
1: Pak Bang Musholeh, boleh gak ada pesan singkat begitu, jangan sampai kenaikan biaya haji nanti kalau mau naik begitu ya, jangan sampai mengorbankan uang jemaah haji yang sebelumnya sudah menabung, berinvestasi di BPKH, justru menjadi ladang keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Untuk meredam gejolak itu, kira-kira ada nasihat apa untuk Kemenhaj?
0: Kalau biaya haji untuk jemaah yang dibayar oleh jemaah haji itu cuma 40 juta, berarti itu sama dengan biaya umroh yang cuman 12 hari atau 9 hari. Sedangkan haji itu adalah 41 hari Mas Victor. Makanya ini menurut saya perlu dikoreksi, belum rasional. Nah, oleh karena itu saya kira yang harus didorong ke depan ini adalah, karena jamaah haji semakin kesini kan semakin banyak jumlahnya. Oleh karena itu Kemenhaj, DPR, BPKH juga harus memikirkan kemudian apa namanya, mereka yang baru akan berangkat 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 26 tahun yang akan datang. Kalau tidak seperti itu, maka akan kerepotan sendiri nanti Kemenhaj khususnya. Dan yang berikutnya adalah Kemen 5,7 juta jamaah yang masih antri. Kira-kira gitu Mas.
1: Harus sustain. Terima kasih banyak Bang Musholeh dan juga Mbak Maria atas waktu Anda.

0: Sudah bergabung bersama kami malam ini. Semoga semuanya berjalan lancar, apapun rencananya. Semoga memang fokusnya untuk melayani masyarakat di Indonesia. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Selamat warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pangdam Tambun Bungai, Majen TNI Zainul Arifin mendampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau kebakaran hutan dan lahan. Tetap di Prime News dengan informasi selengkapnya.

0: Neo Ultra Cup Go.
1: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
2: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
1: Airport pick up di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
3: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
4: Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tiga anak ini mengikuti jejak profesi orang tua mereka. Widuri Putri, anak Widi Mulia dan Dwi Sasono yang terjun ke dunia seni.
5: Sering banget di rumah, itu nyanyiin lagu-lagu ibu.
4: Afifah Yusuf, putri Hetikus Endang yang mewarisi kecintaan pada musik.
6: Kalau misalkan ada alat musik, kita lebih familiar ya sebagai anak.
4: Dan Dito Sitompul, putra pengacara Hotma Sitompul yang mengikuti jejak ayah di dunia hukum.
7: Karena saya melihat papa hari-hari bekerja seperti apa kan.
4: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 23 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: El Nino bukan sekadar peristiwa alam yang terjadi di Samudra Pasifik. Meski terjadi jauh di samudra ribuan kilometer dari Indonesia, namun dampaknya telah dirasakan Indonesia. Hari tanpa hujan semakin panjang, sumber air menyusut, lahan dan hutan semakin rentan terbakar, bahkan sektor pangan dan ekonomi berisiko terdampak. Lalu apakah efek domino panas El Nino telah sampai di rumah kita? Berikut pembahasannya.
2: Gerah banget ya hari ini ya. Apa? Gerah. Gara-gara El Nino nih kayaknya. Hah? El Nino? Iya, El Nino. Emang bisa? Itu dia masalahnya. Dampaknya itu bisa banyak juga luas. Apalagi? Nah, kita mulai dari yang paling dasar ya. Jadi El Nino itu terjadi ketika suhu di permukaan laut Samudra Pasifik itu menghangat daripada biasanya.
3: Wah, itu kan di Pasifik, jauh banget di sono.
2: Betul. Dampaknya, angin juga cuaca di seluruh dunia bisa berubah karena suhu yang lebih hangat itu, termasuk di Indonesia. Nah, efeknya di Indonesia akhirnya kemaraunya bisa lebih panjang, akhirnya curah hujan juga lebih rendah.
3: Terus apa lagi efeknya?
2: Air.
3: Air.
2: Hujannya berkurang, akhirnya debit airnya juga berkurang. Bahkan sungai-sungai banyak yang menyusut. Contohnya Sungai Mahakam di Kalimantan.
3: Sungai.
2: Ketika sungainya susut, akhirnya jalur-jalur transportasi juga terganggu. Jalur logistik dialihkan ke darat.
3: Kena transportasinya juga. Gara-gara El Nino tuh.
2: Betul.
3: Terus-terus, apa lagi?
2: Nah, ketika kemarau panjang, vegetasi dan tanah semakin kering. Jadi,
3: api ya?
2: Nah, betul banget. Kebakaran.
3: Itu dia makanya sekarang banyak kebakaran. Gara-gara El Nino gitu.
2: Nah, bukan. El Nino bukan yang menjadi penyebab kebakaran lahan dan hutan, tapi bisa memperbaiki

0: parah kondisinya. Ini Pak Menteri juga udah ngakuin kalau El Nino dampaknya sudah sampai ke sini. Selama Juli aja atau sampai Juli 2026 aja, lahan dan hutan yang terbakar itu tercatat hampir 100 ribu hektar.
1: Hampir 100 ribu.
0: Satu bulan loh ya.
1: Satu bulan?
0: Betul.
1: Oke, oke.
0: Nah, efeknya buat kita apa? Selanjutnya, deket kok sama kita, sawah.
1: Wah, pangan.
0: Iya, kalau sawah kekurangan hujan atau air, efeknya jadi susah panennya, susah ditanam, kekeringan.
1: Seberapa banyak?
0: Sepanjang Januari sampai Juli 2026 aja, itu udah lebih dari 44 ribu hektar sawah yang kekeringan.
1: Wah, segitu banyak. Berarti bisa ngefek ke ekonomi dong, perut kita.
0: Itu yang kamu makan, bahan-bahan pangan impor tuh banyak yang bisa terpengaruh sama El Nino. Karena jalur produksi mereka juga bisa terganggu. Ketika panas tinggi atau suhunya berubah, mungkin serangga penyerbuk juga ikut terpengaruh. Akhirnya banyak komoditas pertanian di luar negeri sana yang juga terganggu. Efeknya, banyak bahan baku yang kita impor itu terpengaruh. Misalnya, tuh, gandum yang jadi tepung. Ada juga kedelai yang jadi tempe, jadi tahu. Ikut terganggu loh.
1: Hah, yang ini nih. Oh iya. Tepung, tempe. Wah.
0: Belum tuh yang di gelas. Ada gulanya kan? Gula juga ada yang impor.
1: Gula.
0: Jadi banyaklah yang bisa terpengaruh sama kehidupan kita sehari-hari.
1: Oh, jadi komoditas dunia pasokannya bisa terganggu ya? Gara-gara El Nino.
0: Benar, jadi banyak yang bisa terdampak. Kata siapa? Nih, kata dia.
2: El Nino ini menyebabkan kemarau kita lebih panjang dan juga lebih kering. Nah, persistensi kekeringan yang panjang ini tentunya berdampak pada banyak sektor lainnya. Ketika hujan mulai berkurang, maka suplai air di permukaan itu juga berkurang, jadi sektor sumber daya air terpengaruh. Sektor lainnya, pertanian juga berpotensi untuk terdampak, tetapi rekan-rekan kita di Kementerian Pertanian adaptasinya tahun ini sudah sangat siap. Ya. Sektor lainnya yang juga terpengaruh adalah sektor kehutanan, ya. Sektor kesehatan ketika ada kabut asap, ya. Lalu juga sektor transportasi ketika misalkan penerbangan terganggu oleh kabut asap dan lain sebagainya. Jadi banyak sektor yang sebenarnya bisa terdampak oleh kekeringan panjang dan dampak turunannya gitu. Karena ini terjadi selama berbulan-bulan.
1: Jadi efeknya bisa sampai dapur juga ya. Untung dapur saya belum kena nih efek si El Nino.
0: Ada telepon, bentar. Istri Nyonya. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo Bi, Waalaikumsalam. Bi, ini air sumur kayaknya kering deh.
0: Hah, air? Kering?
4: Yogito Juliarto, Softan Herdiagama, Jakarta.
5: Masih terus terjadinya gempa susulan membuat warga bertahan di posko pengungsian. Di Ruteng, para penyandang disabilitas memanfaatkan sebuah gudang mebel menjadi tempat pengungsian sementara. Berikut liputannya untuk Anda.
6: Yang Anda lihat di belakang saya ini mungkin adalah tempat pembuatan mebel begitu ya. Tetapi di pasca gempa, situasi pasca gempa Nusa Tenggara Timur, tempat usaha mebel ini digunakan sebagai pembuatan ataupun posko darurat. Karena seperti yang Anda lihat di sebelah kanan saya, ini merupakan tempat tidur darurat yang didirikan oleh relawan begitu ya, untuk teman-teman tunanetra dan juga teman-teman tuli. Karena mereka memang membutuhkan asistensi dan juga pembinaan bantuan di kala gempa susulan terus melanda Nusa Tenggara Timur.
7: Gempa yang mengguncang Pulau Flores membuat area parkir sebuah tempat pembuatan mebel di Jalan Gewak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Ruteng, jadi posko sementara teman disabilitas. Andre Rohi, salah satu relawan, menyebut para penyandang disabilitas yang tinggal sendiri di indekos atau rumah kontrak memutuskan untuk tidur di posko sementara karena gempa susulan yang masih terus terjadi di Ruteng.
8: Pasca selama gempa itu mereka kewalahan untuk lari jalan keluar, tempat evakuasi dan sebagainya. Tetapi puji Tuhan sudah dibangunkan posko sementara di depan sini. Untuk sementara pada hari pertama setelah gempa itu kesusahan makanan untuk teman-teman disabilitas. Tetapi sudah beberapa bantuan yang masuk untuk membacking semua. Puji Tuhan sampai hari ini tercukupilah, terpenuhilah. Dan menyikapi Ruteng yang cuacanya sangat dingin, kami juga kekurangan beberapa bahan seperti selimut, ya kasur yang untuk tidur.
7: Diana, salah satu pengungsi di posko sementara disabilitas ini, pindah ke posko sementara karena merasa khawatir saat gempa susulan terjadi. Kebutuhan seperti makanan, selimut, dan alas tidur yang masih dibutuhkan oleh para pengungsi disabilitas di Ruteng ini.
9: Apalagi untuk anak-anak tuh sangat trauma sekali, dan apalagi kan kami orang tuanya kan disabilitas ya, Mbak. Jadi kami tuh kesusahan dan kami nggak ngerti sebenarnya cara mengatasi trauma mereka tuh seperti apa sih. Lalu ketika kayak tadi pagi tuh kita lagi tidur dan tiba-tiba gempa datang, anak itu tuh, anak kita mau membuka pintu aja kan, mengarahkan kita ke pintu tuh susah banget. Mereka kan matanya nggak kayak kita gitu ya, dan itu sangat ini sekali. Susah sekali mengkondisikannya itu seperti itu. Jadi mungkin kita butuh juga yang namanya kita dikasih sedikit pembekalan atau apa begitu ya, pendampingan untuk menghilangkan rasa trauma seperti itu. Apalagi kita semua rata-rata tunanetra yang kita nggak ngelihat bahwa sebenarnya amit-amit ya, tiba-tiba mungkin dari sebelah mana ada yang mau jatuh atau apa seperti itu. Iya, betul sekali. Sementara anak kita kan susah untuk mengkomunikasikan itu secara ini dengan kita.
7: Andre dan Diana menyebut bantuan sudah berdatangan, baik itu dari NGO hingga dinas sosial setempat. Pada Kamis malam pun, anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Nasdem Juli Laiskodat juga turut memberikan bantuan. Namun bantuan makanan dan cuaca Ruteng yang dingin, maka selimut dan alas tidur masih terus dibutuhkan. Diana Valencia, Denny Irfan, Ruteng, Nusa Tenggara Timur.
5: Pangdam Tambun Bungai Majen TNI Zainul Arifin mendampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau kebakaran hutan dan lahan pada Rabu. Usai menyambut Menteri Kehutanan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, rombongan berkendara menuju Kamp Pit Tumbang Nusa untuk meninjau kebakaran hutan dan lahan. Rapat koordinasi pengendalian karhutla juga digelar bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, dan instansi terkait. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam pencegahan, penanganan, dan pengendalian karhutla di wilayah Kalimantan Tengah. Komandan Kodim Kuala Kapuas Letkol Infantri Deki Febrianto memimpin pemadaman titik api di lahan gambut Desa Tumbang Nusa Jabiran Raya, Kabupaten Pulang Pisau pada Rabu. Kegiatan pemadaman dilakukan setelah menerima laporan adanya potensi kebakaran di wilayah gambut. Dandim Kuala Kapuas bersama tim Satgas Karhutla, Manggala Agni, BPBD, dan masyarakat peduli api bergerak ke lokasi. Dengan menggunakan pompa air, peralatan manual, dan bersinergi di lapangan, api berhasil dipadamkan dan dipastikan tidak meluas ke area sekitar. Kodim Kuala Kapuas bersama instansi terkait akan terus melakukan patroli dan pemantauan 24 jam di wilayah rawan karhutla Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau. Ya, di tengah kemarau panjang dan ancaman krisis air serta kebakaran lahan, Pemprov Kaltim bersama warga Samarinda menggelar salat memohon hujan. Sementara itu, ratusan murid dan para guru di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah juga menggelar salat istisqo.
10: Menghadapi kemarau panjang, ratusan jemaah terdiri dari pejabat dan warga memadati Masjid Nurul Mukminin Kompleks Kantor Gubernur Kaltim untuk melaksanakan salat meminta hujan pada Jumat. Salat minta hujan ini merupakan ikhtiar spiritual sebagai permohonan ampun dan doa agar hujan segera turun membawa keberkahan bagi warga. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Timur semakin mengkhawatirkan. Tanggal 21 Agustus 2026 menunjukkan kondisi berbeda-beda berdasarkan data Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU.
11: Saat ini kami belum dapat laporan terkait dengan kebakaran di dalam area konsesi
12: penggunaan. Pak, paling parah di mana sih Pak? Di
11: sini kejadian paling banyak di Pasir.
12: Ada berapa titik di situ?
11: Pak, saya lupa ya. Dan mungkin sekitar sampai dengan 70 lebih lah. 70 itu dari 2 hari yang lalu ya.
10: Saat ini Pemprov Kaltim telah meminta kepada kabupaten dan kota untuk mensosialisasikan edaran Kementerian Lingkungan Hidup tentang sanksi bagi pembakar hutan.
13: Allahu Akbar.
10: Suasana khusyuk terlihat di lingkungan SDN 4 Mentawa Baru Hulu Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur saat ratusan murid dan para guru yang beragama Islam bersama-sama melaksanakan sholat istisqo Jumat pagi. Para murid dan guru berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala memohon agar segera diturunkan hujan yang membawa rahmat. Salat istisqa digelar di tengah kondisi kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kemarau tak hanya membuat sumber air warga mulai menyusut, namun juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran lahan yang terjadi kemudian menimbulkan kabut asap dan berdampak pada menurunnya kualitas udara. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu gangguan kesehatan, terutama infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.
13: Sedang dilanda kemarau panjang yang menimbulkan asap tebal yang akan mengganggu pernapasan daripada masyarakat di Kota Timur khususnya, dan menimbulkan kekurangan kekeringan air dan banyak hal yang menimbulkan dampak kehidupan bagi masyarakat di Kabupaten Timur.
10: Saat ini kebakaran hutan dan lahan terjadi cukup masif di wilayah Kota Waringin Timur dengan luas lahan terbakar yang disebut telah mencapai lebih dari 1.600 hektar. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kita ke informasi lain, Danantara Indonesia menghadirkan Danantara Housing Expo 2026, pameran yang menghadirkan lebih dari 100 ribu hunian dan lebih dari 100 developer dari berbagai wilayah Indonesia, menyediakan produk rumah tapak hingga apartemen, baik untuk masyarakat berpenghasilan rendah maupun non-masyarakat berpenghasilan rendah. Danantara Housing Expo diselenggarakan pada 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nusantara International Convention Exhibition Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Beragam kemudahan pembiayaan kepemilikan rumah dengan suku bunga mulai dari 2,75%, uang muka mulai dari 1%, serta tenor hingga 30 tahun untuk berbagai pilihan hunian yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial. Danantara Housing Expo merupakan bagian dari dukungan Danantara Indonesia dan ekosistem BUMN terhadap program 3 juta rumah, program prioritas pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
14: Memang kita merancang ini sebuah housing expo yang terintegrasi dari sisi mulai fisiknya, terintegrasi juga antara BUMN dengan swasta, kemudian juga dengan skema pembayaran yang mungkin belum pernah juga ada di Indonesia dengan DP yang sangat ringan, dengan tenor yang 30 tahun, yang itu juga jarang.
15: Sebenarnya skema pendanaan yang kita create itu memang ditujukan terutama juga untuk Gen Z. Kenapa? Karena tenornya 30 tahun. Jadi kalau Gen Z dengan usia di bawah 30 tahun dia start untuk melakukan kredit, jadi diharapkan sebelum usia pensiunnya sudah selesai.
5: Polda Metro Jaya melaksanakan program bedah rumah kemerdekaan di 35 titik yang tersebar di 12 wilayah Polres Jajaran. Program ini merupakan wujud komitmen Kapolri mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan hunian yang layak. Renovasi disesuaikan dengan kondisi masing-masing rumah, mulai dari perbaikan struktur dan bagian utama bangunan hingga pemenuhan fasilitas dasar. Pada sejumlah rumah, perbaikan juga mencakup fasilitas sanitasi, termasuk kamar mandi yang sebelumnya belum memadai. Program ini membawa perubahan langsung bagi keluarga penerima. Rumah yang sebelumnya rusak, bocor, rapuh, bahkan memiliki keterbatasan fasilitas kini telah menjadi hunian yang lebih layak, aman, sehat, dan nyaman.
16: Jakarta Timur, 4 rumah, Polres Metro Tangerang Kota. 3 rumah, Polres Metro Bekasi Kota. 4.
5: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Dari hutan, kebun, hingga ruang-ruang komunitas, perempuan terus merawat kehidupan. Namun, peran mereka seringkali belum diikuti oleh akses dan kesempatan yang setara.
1: Harapannya ekonomi restoratif ini kita memulihkan martabat perempuan dan mengoptimalkan potensi perempuan dari penerima bantuan menjadi pemilik.

0: Pemilik aset, mengambil keputusan, menciptakan lapangan pekerjaan.
1: Saksikan The Big Idea Forum, Kanskring Dialogue, dengan tema mengutamakan agensi perempuan dalam ekonomi restoratif. Jumat 21 Agustus jam 9 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: vitamin dan C yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold.
1: Serangan Rusia ke wilayah ibu kota Ukraina Kyiv pada Kamis malam menyebabkan belasan orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut Ukraina gagal mencegah serangan Rusia karena minimnya pasokan amunisi dari negara sekutu.
2: Eskalasi serangan udara Rusia kembali memakan korban jiwa di ibu kota Ukraina Kyiv. Sedikitnya 17 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya luka-luka setelah rangkaian serangan rudal menghantam kawasan permukiman dan fasilitas umum. Serangan masif ini memicu kebakaran di berbagai lokasi, merusak fasilitas non-permukiman, gudang logistik, hingga sebuah rumah sakit anak. Warga sempat terjebak di dalam bangunan tempat tinggal yang terbakar di lantai atas akibat terjangan rudal. Tim darurat langsung dikerahkan untuk melakukan evakuasi dan memadamkan api di tengah situasi yang mencekam. Suasana haru mewarnai proses evakuasi. Seorang nenek tak kuasa menahan tangis saat jasad cucunya dibawa keluar oleh tim penyelamat dari puing-puing apartemen. Korban selamat dan warga setempat mengaku dihantui ketakutan mendalam akan adanya serangan susulan dari pihak Rusia.
3: Я цього дуже боялася повторної атаки, тим більше саме тоді, коли вже приїхали служби певні, почали гасити, почали надавати людям допомогу. Я дуже боялася цього, не тільки я боялася, ми знаємо, як Росія планує свої удари. Так що це було страшно дійсно.
2: Angkatan Udara Ukraina melaporkan Rusia melancarkan serangan masif dalam semalam dengan mengerahkan puluhan rudal jelajah, rudal balistik, hypersonic, serta 168 unit pesawat tanpa awak atau drone. Meski pihak militer Ukraina mengklaim berhasil menembak jatuh sebagian besar drone dan rudal jelajah, banyaknya terjangan rudal mematikan tetap memicu kerusakan parah. Menanggapi serangan itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan tegas menyatakan bahwa kegagalan Sekutu Barat dalam mengisi kembali pasokan rudal pertahanan udara Ukraina harus dibayar mahal dengan hilangnya nyawa warga sipil.
4: Ми говоримо не про подарунки, це про готовність України купувати зброю. Важливо, щоб були рішення, відповідні політичні рішення партнерів і передусім в Сполучених Штатах. Я вдячний усім, хто реально допомагає Україні оборонятись та рятувати життя людей.
2: Hingga kini, tim penyelamat masih terus beroperasi di berbagai titik lokasi terdampak di tengah kekhawatiran akan potensi serangan susulan dari Moskow.
1: Pemerintah Chile menerjunkan personel militer untuk membantu proses pembersihan serta penanggulangan bencana banjir, bandang, dan lumpur di Chile Utara. Sementara itu, Angkatan Laut Meksiko mengevakuasi dua nelayan yang terapung di tengah Samudra Pasifik. Dua nelayan tersebut berhasil bertahan hidup selama 5 hari hanya dengan menumpang pada sebuah kotak pendingin ikan.
5: Banjir bandang dan material lumpur menerjang kota pesisir Tocopilla di Chile, mengakibatkan kerusakan parah di sejumlah titik termasuk area depo, kendaraan, dan zona perdagangan bebas Zofri. Gubernur setempat menyatakan lebih dari 1.000 warga kini berada di tempat pengungsian. Bencana ini juga merusak 60% rumah warga di kota Tocopilla. Ratusan personel tentara dan angkatan laut diterjunkan bersama alat berat untuk membantu warga membersihkan jalanan dari endapan lumpur serta puing-puing bangunan. Meski kerusakan cukup besar, otoritas setempat memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban hilang dalam peristiwa ini.
6: La noche vinieron los militares y tiraron harto bala y sacaron esto, pero ya estaba casi entre un 100%, un 70-80%.
5: Rekaman udara militer Meksiko menangkap momen saat petugas menemukan dua nelayan berada di atas kotak pendingin ikan di kawasan Samudra Pasifik. Kedua nelayan masing-masing berusia 53 dan 32 tahun ini terombang-ambing di lautan sejauh 240 km lepas pantai Chiapas. Petugas Angkatan Laut Meksiko langsung menerjunkan kapal penyelamat ke titik koordinat dan melakukan manuver evakuasi untuk menarik kedua korban ke atas kapal. Awal pencarian dilakukan setelah pihak nelayan meminta bantuan karena kedua nelayan hilang kontak sejak Jumat lalu. Setelah 5 hari terapung tanpa kepastian di laut lepas, kedua korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat pada Rabu waktu setempat.
1: 4 pekerja yang tengah membersihkan rumput liar tewas tertabrak kereta ekspres di Prefektur Tochigi, Jepang. Sementara sedikitnya 34 siswa di India dilarikan ke rumah sakit, diduga mengalami keracunan makan siang di sekolah.
2: 4 pekerja tewas setelah tertemper kereta ekspres saat tengah melakukan pekerjaan perawatan jalur rel di sebuah stasiun di Jepang pada Kamis. Insiden terjadi di stasiun Shinkanuma, Prefektur Tochigi sekitar pukul 10.30 waktu setempat. 4 pekerja dilaporkan sedang membersihkan rumput liar di sekitar jalur rel ketika mereka tertemper kereta Specia X yang dioperasikan perusahaan kereta api Tobu. Kereta itu membawa sekitar 50 penumpang dari stasiun Tobu Niko, salah satu tujuan wisata populer di Jepang menuju Tokyo. Kecelakaan ini menyebabkan aktivitas perjalanan kereta di lokasi terdampak. Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan serta memastikan kronologi kejadian. 13 pekerja dilaporkan tewas dan 7 lainnya terluka setelah longsor terjadi di sebuah tambang terbuka di Barat Daya, Kolombia pada Rabu. Kecelakaan terjadi di wilayah Polikarpa, Departemen Narino. Otoritas setempat menyatakan insiden ini disebabkan oleh runtuhnya lereng tambang, bukan ledakan seperti laporan awal. Upaya pencarian dan penyelamatan melibatkan petugas pemadam kebakaran dan warga setempat, serta mengerahkan alat berat. Operasi berlangsung sepanjang malam hingga sekitar pukul 2 pagi waktu setempat. Upaya tim gabungan berbuah hasil, seluruh pekerja yang sebelumnya dilaporkan hilang berhasil ditemukan. Pihak berwenang masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi tambang dan menyelidiki lebih lanjut penyebab runtuhnya lereng. Sedikitnya 34 siswa dilaporkan jatuh sakit setelah menyantap makanan yang diduga tercemar di sebuah sekolah negeri di Bihar, India bagian timur pada Rabu. Para siswa mengalami sejumlah gejala seperti pusing dan muntah setelah menyantap makanan dalam program makan siang sekolah. Media lokal melaporkan makanan itu diduga tercemar setelah bubuk deterjen ditambahkan ke dalam makanan sebagai pengganti garam. Namun penyebab pasti jatuhnya sakit para siswa belum dapat dikonfirmasi. Para siswa kemudian dilarikan ke rumah sakit di kota Nalanda untuk mendapatkan perawatan. Pemerintah distrik Nalanda menyatakan telah menangguhkan kepala sekolah dan memberhentikan 3 juru masak yang terlibat dalam proses menyiapkan serta menyajikan makanan. Pihak otoritas setempat juga menyebut seluruh siswa telah diperbolehkan pulang setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
1: Ancaman pelecehan dan terbatasnya tempat pengungsian memperburuk kondisi migran perempuan di Ceuta, Spanyol. Di tengah lambatnya penanganan pemerintah, warga setempat bergotong royong menyediakan tempat berlindung bagi perempuan dan anak-anak.
7: Wafai Atit tidur di atas kasur angin di tepi jalan dekat pusat penerimaan imigran sementara atau CETI. Perempuan Maroko berusia 28 tahun ini tinggal bersama lebih dari belasan perempuan lainnya. Mereka memilih berkemah sedekat mungkin dengan mobil polisi demi mendapatkan perlindungan.
8: There is a lot of guys, they try to catch you, to go away from the other people, from maybe for... Yeah, the bad stuff for sex, for you know. So they trying to kick a girl hujum to attack the girls. You know, every time, every night. You know, sometimes just you when you go to toilet, they follow you.
7: Pusat penampungan CETI kini menampung sekitar 700 orang migran atau 200 orang melebihi kapasitas. Akibatnya ratusan migran terpaksa tidur di pantai dan pinggiran kota. Mereka mengaku tidak berani tidur pada malam hari. Para perempuan juga tidak memiliki tempat mandi terpisah serta hanya mendapatkan makanan dalam jumlah yang terbatas.
9: طبعاً عدة مرات مش مرة واحدة ولكن بزاف المرات كان تعرضوا للتحرش. احنا كنحاولوا نحمي راسنا اننا كنبقاو نغوتوا باش يتجمعوا علينا الناس باش نحمي راسنا. وكيف ما قلت لك كانش كيوم بوليسية كنقولوا لهم بلي احنا تعرضنا للتحرش للاعتداء ما
7: Serikat Polisi Spanyol menyebut 15 dugaan kekerasan seksual telah dilaporkan di Ceuta sejak 30 Juli. Sebagian besar korbannya disebut masih di bawah umur. Untuk menampung para migran yang tidak memiliki tempat yang layak, warga El Principe mengubah lapangan basket menjadi penampungan sementara. Tenda-tenda didirikan dilengkapi dengan kasur, bersama Palang Merah dan kelompok kemanusiaan warga menyediakan makanan, air minum, pakaian, dan bantuan dasar.
10: La función de todo esto es ayudar a todo tipo de chica que se sienta necesitada o sienta que necesita ser acogida, es bienvenida aquí. Nunca le hemos dicho no a nadie y mira que han venido personas conflictivas y demás, pero nunca le hemos dejado a nadie sin un sitio donde dormir.
7: Sekitar 5.000 hingga 8.000 migran diperkirakan masih bertahan di Ceuta. Pemerintah Spanyol tengah menyiapkan 1.500 tempat penampungan tambahan. Namun warga dan relawan mengaku mulai kelelahan. Mereka mendesak pemerintah segera memindahkan perempuan dan anak-anak ke fasilitas yang lebih layak dan aman.
1: Hujan deras di Cusco, Peru membuat otoritas setempat menangguhkan akses masuk wisatawan di jalur Inca Trail menuju Machu Picchu. Informasi ini mengakhiri Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan undur diri, selamat malam. Sampai jumpa.
5: Sejak hari Rabu waktu setempat, otoritas di Cusco, Peru telah menangguhkan akses masuk pengunjung jalur Inca Trail menuju Machu Picchu. Atas insiden tanah longsor dan kerusakan yang dipicu oleh hujan deras di berbagai titik jalur peninggalan masa prahispanik tersebut. Terlihat betapa derasnya aliran air di beberapa titik akibat kondisi cuaca yang tak menentu. Para pengunjung pun tampak mengenakan jas hujan serta mencari tempat berteduh. Penangguhan akses bertujuan untuk menjamin keselamatan wisatawan di tengah kondisi cuaca yang buruk. Situasi darurat juga telah dilaporkan terjadi di sejumlah lokasi di Peru. Menurut otoritas setempat, hujan deras mulai turun pada Senin lalu. Sebagai antisipasi, petugas terus memantau kondisi jalur guna mengidentifikasi risiko yang dapat terjadi. Media setempat melaporkan bahwa setidaknya 232 wisatawan dan 416 porter terpaksa bermalam di permukiman sekitar Machu Picchu setelah tertahan akibat penutupan jalur Inca Trail. Gempa bermagnitudo 7,2 menerjang selatan Peru pada Kamis. Menurut Geophysical Institute of Peru, pusat gempa terletak 35 km di utara Cora-Cora Parinacocas, wilayah Ayacucho, pada kedalaman 108 km. Guncangan juga terasa di Arequipa, Ica, Cusco, Apurimac, dan Huancavelica. Angkatan Laut Peru menyatakan tidak ada resiko tsunami atas peristiwa ini. Wali kota Parinacocas, Tony Reyes Anampa, meminta dukungan dari otoritas setempat mengingat banyaknya rumah yang terbuat dari tanah liat yang membuat lebih rentan terhadap gempa. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan berada di lokasi yang aman guna antisipasi gempa susulan. Sampai saat ini belum ada laporan terkait korban jiwa dari peristiwa ini.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: yang berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. Dua orang dilaporkan tewas dan sejumlah warga dari dua desa mengalami luka-luka akibat bentrokan ini. Sebagian korban luka masih menjalani perawatan intensif di RSUD Jombang. Sementara itu polisi menyebut dua korban tewas bukan peserta resmi acara Ijazah Kubro. Polisi juga menyatakan tengah melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus ini. Tim gabungan Opsnal Polresta Padang dan Polres Pangkal Pinang menggerebek kediaman Giawa, 25 tahun, terduga pelaku penggelapan uang di kawasan Alang Laweh, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang pada Kamis malam. Sebelumnya pelaku jadi buron polisi dalam kasus penggelapan uang majikannya sebesar 125 juta rupiah di Pangkal Pinang yang digunakan untuk bermain judi online. Setelah sempat kabur ke Jakarta, pelaku diketahui berpindah ke Kota Padang. Pelariannya terendus hingga polisi mendatangi rumah orang tuanya.
1: Ibu dengar dulu.
0: Saat akan dibawa petugas, orang tua pelaku histeris melihat anaknya harus berurusan dengan kasus pidana. Pelaku digelandang ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut, untuk kemudian diserahkan ke Polres Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pria ini nyaris tewas di amuk massa setelah menjamret telepon seluler warga di kawasan Jalan Simpang Tugu KB Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis malam. Peristiwa berawal saat korban duduk di atas sepeda motor, sementara ponsel korban diletakkan di atas sepeda motor tiba-tiba dirampas pelaku. Korban dan warga langsung mengejar pelaku hingga tertangkap. Pelaku kemudian diserahkan ke petugas Satreskrim Polrestabes Palembang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Duh, kasus pesilat yang bikin rusuh di jalanan ini sudah berulang kali terjadi loh. Ayolah, jangan merusak nama baik pesilat. Silat itu olahraga sekaligus budaya asli Indonesia loh. Jangan bikin namanya jadi cemar. Boleh bertanding, boleh adu ketangkasan, tapi di arena pertandingan, bukan di jalanan. Iya nggak, pemirsa? Dan selain berita pertama tadi, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Pelaku begal sadis yang menewaskan seorang wanita karyawan restoran ramen di Palembang, Sumatera Selatan akhirnya berhasil ditangkap. Sementara di Garut, Jawa Barat, kesal ditegur saat konvoi ugal-ugalan di jalan. Dua pemuda nekat membacok seorang kakek hingga terluka. Pelaku yang kasusnya sempat viral di media sosial itu akhirnya berhasil ditangkap.
3: Begal. Helm aja nanti baru.
4: Rabu dini hari, warga Jalan Jenderal Satibi Darwis, Palembang, Sumatera Selatan dihebohkan dengan penemuan jasad wanita muda yang masih mengenakan helm bersimbah darah di tengah jalan raya. Namun sepeda motornya tidak ditemukan di lokasi, sehingga kuat dugaan korban tewas akibat pembegalan. Belakangan diketahui korban bernama Adinda Dea Puji Lestari adalah seorang karyawan restoran ramen.
5: Alhamdulillah, terungkap. Belum 1x24 jam.
4: Kurang dari 24 jam berselang, tim Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang membekuk satu dari dua terduga pelaku di kawasan Ilir Timur 2. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti motor korban dan motor pelaku. Motor korban rencananya akan dijual di luar kota Palembang. Pelaku mengaku memepet motor korban dan berusaha mencabut kunci kontak agar korban berhenti. Namun karena tiba-tiba melepaskan pegangan, korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke aspal hingga akhirnya tewas di lokasi.
6: Bahwasanya modus dari para pelaku ini adalah dengan memepet korban pada saat pulang bekerja dan akhirnya korban terjatuh, terbentur dan kendaraan ataupun barang-barang milik korban diambil dan korban ditinggal.
4: Akibat perbuatannya, pelaku terancam 15 tahun penjara. Polisi juga masih memburu satu pelaku lainnya berinisial T.
7: Apa badai kapasar?
4: Ade Muhtar, lansia warga Kelurahan Jayawaras, Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat, menjadi korban pembacokan saat hendak pergi ke pasar bersama istrinya. Video kondisi korban yang mendapat beberapa jahitan di dagu usai menjadi korban pembacokan beredar viral di media sosial. Polisi akhirnya membekuk dua tersangka, yakni Sigit dan satu anak di bawah umur. Pembacokan di Jalan Cimanuk Garut itu ternyata bermula dari kekesalan pelaku saat ditegur istri korban karena berkonvoi secara ugal-ugalan. Teguran itu memicu perselisihan. Salah satu tersangka kemudian

0: menyerang korban menggunakan golok.
1: Itu berkendara dengan kondisi zigzag. Zigzag di jalan tersebut hingga akhirnya hampir menabrak saksi EM atau istri korban. Pada saat itu saksi EM itu refleks untuk menyampaikan karena kaget akan tertabrak. Disampaikan bahwa hati-hati atau dengan perkataan yang menurut hematnya si pelaku, mereka tersinggung.
0: Polisi menyebut salah satu tersangka merupakan residivis dalam kasus serupa. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pencuri ponsel milik penunggu pasien di rumah sakit dengan modus menyamar sebagai pedagang, seorang pria ditangkap Satreskrim Polresta Padang di rumahnya. Adapun di Parepare, pemirsa, Sulawesi Selatan, gara-gara kecanduan judi online, seorang pemuda nekat mencuri di 3 rumah tetangganya.
3: Satreskrim Polresta Padang menangkap seorang residivis kasus pencurian berinisial A di rumahnya di Jalan Batang Antokan, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kota Padang. Sebelumnya, pelaku menggasak satu unit ponsel milik penunggu pasien di Rumah Sakit Ibnu Sina Padang dengan modus menyamar sebagai pedagang pada 29 Juli lalu. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti berupa satu unit ponsel dan sebuah tas berisi kartu identitas korban. Polisi menyebut hasil pencurian digunakan pelaku untuk berjudi online dan membeli narkoba. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat pasal pencurian dalam KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.
4: Modus yang bersangkutan atau si pelaku berpura-pura jualan, dan ketika dia melihat ada kesempatan di salah satu ruangan atau penunggu pasien tengah, dia mengambil barang berupa.
3: AJ, 22 tahun, tidak berkutik saat dijemput oleh aparat kepolisian di rumahnya di Kompleks Pasar Labukang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Kamis siang 20 Agustus 2026. AJ merupakan pelaku pencurian yang meresahkan warga di Kompleks Pasar Labukang. Sudah ada 3 rumah tetangga yang disatroni oleh pemuda pengangguran ini. Di hadapan penyidik, AJ mengaku nekat melakukan aksinya lantaran kecanduan judi online.
5: Pakai judul kok.
6: Judul?
5: Iya.
6: Berapa tidak pakai judul? Semuanya.
5: 2 juta.
6: Nah, sisanya dipakai apa itu?
5: Beli rokok.
6: Rokok, iya.
3: Bersama pelaku diamankan sejumlah barang bukti berupa dompet serta beberapa lembar uang yang dicuri dari rumah para korban. Aksi pelaku terungkap setelah salah satu korban curiga, AJ mendatanginya dengan dalih menemukan dompet korban di jalan dan meminta imbalan. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Jadi tahu ya akibatnya ya, jangan pernah menyentuh judi online. Kalau utangnya banyak ya, maka butuh uang dan segala cara dilakukan. Menghalalkan segala cara itu nggak bagus. Apalagi tadi tuh yang sempat nyuri penunggu pasien di rumah sakit. Nyuri dompet yang pura-pura ditemukan dari tetangganya. Ini merusak hubungan pertemanan, hubungan dengan teman dan yang lainnya. Jadi jauhi judi online sebisa mungkin. Kalau misalkan butuh uang, kerjalah. Jangan nganggur terus ya. Next, pemirsa, kasus pembunuhan disertai perampokan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah membuat geger warga. Korbannya adalah pemuda sekaligus bos pemilik konter ponsel. Dua pelaku berhasil ditangkap dan belakangan diketahui salah satu pelaku ternyata berpacaran dengan mantan pacar korban. Lantas apakah hal itu berkaitan dengan penyebab pembunuhan korban? Kita simak segmen Ulas Kasus.

0: Kamis siang, warga desa Pojok Sari, Ambarawa, digegerkan dengan kasus perampokan dan pembunuhan. Korban tewas adalah Chandra Waskito, pemilik konter ponsel. Kejadian ini bermula saat karyawan curiga dengan konter yang tutup hingga siang hari dan pemilik tidak ditemukan. Karyawan konter masuk secara paksa melalui atap rumah. Saat sudah terbuka, konter dalam keadaan berantakan dan banyak ceceran darah. Kejadian ini kemudian dilaporkan pada polisi setempat.
1: Sandranya di ini tuh nggak aktif. Terus ditengok anak-anak tuh dari atas itu udah 1:30, anak-anak datang dari 1:10. Ya udah, itu udah nggak ada. Terus indikasi kan kayak gitu, terus tak suruh dibawa lagi dari belakang gitu.
0: Ketika saat melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi mendapat informasi adanya penemuan jenazah pria di dalam mobil di daerah Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Belakangan terungkap, ternyata korban adalah Chandra Waskito. Korban tewas akibat luka serius di kepala. Keluarga menyebut korban adalah sosok yang memiliki banyak teman dan tidak pernah memiliki musuh.
2: Nggak ada firasat apapun. Punya pikiran karena anak itu baik, nggak punya salah sama siapa.
0: Miris memang. Pemuda yang rencananya akan menikah pada bulan Januari mendatang dikenal sebagai sosok yang taat ibadah dan dermawan, terutama pada warga tidak mampu, justru tewas mengenaskan.
3: Almarhumah itu baik, dermawan, gemar sedekah. Tiap hari Jumat pasti ke masjid-masjid itu pasti beli nasi pok buat Jumat berkah, itu pasti. Selain itu sama dermawan sama orang yang kurang mampu.
0: Setelah melakukan penyelidikan, polisi meringkus dua pelaku di Ambarawa dan Semarang. Mereka dikenal dengan nama Didit Panggih dan Taufik Ilham. Keduanya adalah warga Ambarawa. Pembunuhan diawali saat dua tersangka pura-pura ingin membeli ponsel Kamis dini hari. Saat korban lengah, tersangka Didit Panggih memukul kepala bagian belakang korban dengan palu. Aksi yang sama juga dilakukan Taufik Ilham. Akibatnya, korban tersungkur. Berikutnya dua pelaku memasukkan jenazah korban ke mobil dan ditinggalkan di daerah Gubuk, Kabupaten Grobogan. Di sela kasus penyelidikan sempat terungkap spekulasi. Salah satunya tentang wanita SI, mantan pacar korban yang telah menjadi kekasih salah satu pelaku. Namun hal ini dibantah oleh polisi dan menyatakan kasus ini murni akibat desakan ekonomi kawanan pelaku.
4: Beredar rumor sebagai otak pelaku bahwa itu perlu kami sampaikan tidak ada hubungannya. Jadi memang rencana pencurian dengan kekerasan itu hanya terhadap dua orang tersangka yang telah kita tahan.
0: Kini Taufik Ilham yang sehari-hari bekerja sebagai wira swasta dan Didit Panggih yang berstatus sebagai mahasiswa harus meringkuk di Hotel Prodeo. Mereka terjerat pasal pembunuhan disertai tindak pidana lainnya sebagaimana dalam pasal 458 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.
5: Akibat perbuatannya, dua tersangka disangkakan dengan pasal berlapis yakni pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan di mana ancaman hukumannya hukuman mati. Sementara dari pihak keluarga berharap agar kedua tersangka yang melakukan tindakan keji dihukum seberat-beratnya.
6: Nah, jadi sudah terbuka ya. Jadi spekulasi bahwa ada pacar, mantan pacar dari korban yang berpacaran dengan pelaku itu sudah dibantah oleh polisi. Ini kasus ini memang murni akibat desakan ekonomi. Jadi kedua pelaku memang murni karena kebutuhan ekonomi akhirnya melakukan pencurian dengan kekerasan. Sayang banget ya tadi ya, ada yang masih mahasiswa, kuliah, masa depannya gimana gitu ya, udah masuk penjara. Wah, ini memang disesalkan begitu ya. Dan berikutnya pemirsa, beralih ke perkembangan kasus mutilasi pria yang potongan tubuhnya ditemukan terbungkus karung di Depok, Jawa Barat. Potongan kaki korban akhirnya berhasil ditemukan di aliran Kali Grogol, Pancoran Mas, Depok.

0: Kamis sore, warga Pancoran Mas Depok, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan sepasang kaki manusia di aliran Kali Grogol. Penemuan itu pun langsung dilaporkan ke polisi yang langsung datang ke lokasi. Potongan tubuh yang ditemukan ini merupakan sepasang kaki bagian betis. Polisi menduga potongan kaki itu berkaitan dengan kasus mutilasi di Depok, Jawa Barat yang terjadi hampir 3 pekan lalu. 2 potongan paha sebelumnya telah ditemukan petugas, sedangkan 1 potongan tubuh lainnya hingga kini masih dalam pencarian.
1: Kemarin penemuan paha, hari ini penemuan kaki bagian betis, ada 1 pasang. Nah, kami duga ini milik korban, makanya setelah ini kami akan kirim untuk potongan mayat ini ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk identifikasi lebih lanjut.
2: Berarti dipotong jadi 4 bagian?
1: Ya, untuk mutilasinya sendiri memang dari awal itu bagian besarnya 2, bagian atas dan bagian bawah. Kemudian dari bagian bawah itu dipotong menjadi 4 bagian, bagian paha dan bagian betis, seperti itu.
2: Berarti sisa satu ini?
1: Kenapa?
2: Yang sisa satu ini masih dalam pencarian?
1: Sisa satu masih dalam pencarian.
0: Sebelumnya, penemuan potongan tubuh manusia tanpa kaki dengan 2 tangan terikat menggegerkan warga Kavling Depkes, Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok, Selasa sore 4 Agustus. Potongan tubuh pria tanpa busana itu ditemukan terbungkus plastik dan karung tergeletak di lapangan Tanah Merah. Dari hasil identifikasi terungkap, korban berinisial K, usia 51 tahun, yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya. Sehari berselang, Rabu 5 Agustus, polisi berhasil membekuk terduga pelaku berinisial S di wilayah Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Rumah kontrakan tersangka di Jalan Blimbing, Cipayung, Depok inilah saksi bisu peristiwa tragis yang menimpa korban K. Ia dihabisi lalu dimutilasi pada Kamis 23 Juli lalu. Potongan tubuh korban selanjutnya dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara potongan kakinya dibuang ke Kali Licin di kawasan Pitara, Pancoran Mas, Depok. Tersangka kemudian menggasak ponsel dan sepeda motor korban yang selanjutnya ia jual di wilayah Panimbang. Dari pengakuan tersangka diperkuat dengan rekonstruksi, terungkap sejumlah fakta baru. Tersangka S merupakan pihak yang pertama kali mencari dan menghubungi korban melalui aplikasi kencan dan sejak awal sudah berniat menguasai harta benda korban. Tak hanya itu, tersangka S juga diduga kuat mengidap HIV. Hal itu diketahui dari temuan obat yang diduga berkaitan dengan kondisi kesehatan tersangka. Selain itu, polisi menyebut adanya dugaan disorientasi seksual pada diri tersangka. Namun hal tersebut masih dalam pendalaman penyidik. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
3: Pemirsa, seorang sopir truk di Boyolali ditangkap petugas karena mengedarkan sabu ke sesama sopir lainnya. Berbekal denah gambar tangan, polisi mengungkap lokasi penyimpanan narkoba jaringan internasional di Riau. Sementara di Bandung, ganja sintetis ditemukan polisi di dalam mobil seorang pengedar.
4: Tim Satres Narkoba Polres Boyolali menggerebek seorang sopir truk di Kecamatan Bayudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Saat digeledah, petugas menemukan sejumlah paket narkoba di dalam kamar tidur tersangka. Penyisiran dilanjutkan hingga ke area belakang rumah dan ditemukan paket berisi 10 bungkus plastik klip sabu-sabu siap edar. Tersangka diketahui merupakan residivis kasus serupa dari Polresta Surakarta yang baru bebas pada 2024 lalu. Inilah saat tim Bareskrim Polri menangkap seorang tersangka pengedar narkoba yang terlibat jaringan narkoba internasional yang beroperasi di wilayah Bengkalis, Riau. Petugas turut menyita selembar denah tulisan tangan dari pelaku. Berbekal denah itu, polisi menemukan titik penyimpanan narkoba. Sebanyak 3 tersangka yang diduga terlibat dalam peredaran 1.400 butir etomidet dan 118 butir ekstasi diamankan di kasus ini di berbagai lokasi. Barang haram ini disebut dikirim atas perintah seseorang di Malaysia. Modusnya, para pelaku menggunakan alibi penjemputan onderdil mesin untuk menyamarkan aktivitasnya. Barang haram lalu disembunyikan di lokasi terpencil yang titiknya digambar di denah tulisan tangan yang disita. Oke. detik-detik saat sejumlah anggota dari Sat Narkoba Polres Cimahi mengadang sebuah mobil yang dikemudikan oleh MAF di kawasan Cicalengka, Bandung. Setelah digeledah, di dalam mobil ditemukan narkotika jenis ganja sintetis dalam sebuah plastik kresek. Petugas lalu melakukan pengembangan dan menyisir rumah MAF di Kota Cimahi. Di sini, petugas kembali menemukan barang bukti ganja sintetis seberat 3 kg yang disimpan dalam sebuah koper di atas lemari. MAF menyebut mendapatkan barang haram ini dari web online yang dibeli seharga 80 juta rupiah. Ia lalu mengedarkan ganja sintetis ini dalam bentuk paketan di wilayah Bandung Raya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tragis, pengemudi ojol dan penumpangnya mengalami luka serius akibat ditabrak mobil. Kedua korban sempat terseret hingga 25 meter. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Dari hutan, kebun, hingga ruang-ruang komunitas, perempuan terus merawat kehidupan. Namun, peran mereka seringkali belum diikuti oleh akses dan kesempatan yang setara.
2: Harapannya ekonomi restoratif ini kita memulihkan martabat perempuan dan mengoptimalkan potensi perempuan dari penerima bantuan menjadi pemilik aset, mengambil keputusan, menciptakan lapangan pekerjaan.
1: Saksikan The Big Idea Forum, Kanskring Dialogue. Dengan tema mengutamakan agensi perempuan dalam ekonomi restoratif, Jumat 21 Agustus jam 9 malam di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
3: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
1: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Neo Ultra Cup Go.
1: Pemirsa, berhati-hatilah saat berkendara. Di Surabaya, pengemudi ojol dan penumpangnya mengalami luka serius akibat ditabrak mobil. Sementara itu, sebuah mobil terbakar usai menabrak truk kontainer dari arah belakang di jalan tol Jagorawi. Pengemudi dan penumpang yang diduga berjenis kelamin perempuan tewas terbakar di peristiwa tersebut.
2: Inilah video amatir warga kecelakaan motor ojol ditabrak mobil di Jalan Raya Manyar, Kertowarjo, Surabaya, Jumat pagi. Pengemudi mobil tampak mendekap korban perempuan penumpang ojol yang tak sadarkan diri. Ia juga meminta tolong kepada warga dan pengendara yang sedang lewat. Kecelakaan ini bermula saat mobil yang melaju dari arah barat ke timur hendak mendahului mobil lain di depannya. Sopir tak menyadari ada motor ojol hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Pengemudi ojol dan penumpangnya terpental dan terseret sampai 25 meter. Kedua korban mengalami luka serius dan dilarikan ke Rumah Sakit Haji Surabaya. Kasus ini kini ditangani unit lalu lintas Polrestabes Surabaya. Sebuah mobil terbakar di ruas tol Jagorawi kilometer 1400 Jakarta Timur Jumat dini hari. Kecelakaan terjadi saat mobil bernopol B2538 STM datang dari arah Tanjung Priok. Diduga melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak belakang truk kontainer. Mobil lalu oleng dan terbakar. Pengemudi beserta penumpang yang terjebak dalam kendaraan tewas terbakar. Arus lalu lintas tol Jagorawi menuju Bogor sempat macet hingga 3 km. Satu jam kemudian api akhirnya berhasil dipadamkan. Petugas pun mendapati jasad kedua korban terjepit di dalam kendaraan dengan kondisi hangus dan tidak lagi dapat dikenali. Namun diperkirakan keduanya merupakan perempuan. Usai dievakuasi, kedua jasad dibawa ke RS Polri Kramat Jati.
3: Bismillah, Komandan. Ini korban yang kedua dan
2: kecelakaan beruntun melibatkan 3 truk besar terjadi di jalur Pantura Demak Jawa Tengah, tepatnya di pertigaan Trengguli, Kamis subuh. Sopir truk tronton bernama Saman asal Bekasi meninggal dunia. Dan sopir serta kernet dari truk tronton lainnya yang merupakan ayah dan anak terluka. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir tronton mengalami mikroslip hingga menabrak truk tronton di depannya yang sedang berhenti di lampu merah. Benturan keras membuat truk terdorong dan kembali menabrak truk bak pasir di depannya. Kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Demak. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: in association with.
1: Ini kisah perempuan-perempuan tangguh di timur Indonesia. Mama-mama pedesaan yang menolak menyerah pada keadaan. Tanah mereka yang didera kemiskinan, kekeringan, stunting, bencana alam. Mama-mama ini memilih melawan. Di hulu ada mama-mama bambu yang dengan penuh cinta merawat bibit bambu dan kemudian menanamnya di lahan-lahan yang rusak serta di sekeliling sungai dan mata air. Mereka inilah ibu bumi yang dengan penuh kasih memelihara tanah dan air. Bambu yang dirawat memberi peluang ekonomi baru bagi para mama. Teh bambu, arang bambu atau biochar dan berbagai kerajinan bambu menjadi produk-produk berbasis alam andalan. Dari bambu, inisiatif ini kemudian berkembang menjadi kebun pangan perempuan. Jika bambu melindungi tanah dan air, maka kebun pangan perempuan adalah upaya merawat manusianya. Penyediaan bahan pangan yang segar dan bergizi, pelestarian bahan pangan lokal, pengembangan kuliner tradisi lokal, serta menguatkan ketahanan dan kemandirian pangan adalah pilar-pilarnya. Membangun ruang aman bagi perempuan desa untuk berkumpul, belajar, dan mendapat tambahan penghasilan adalah kuncinya. 10 kebun pangan perempuan sudah dibangun, sudah 3 kali panen raya, yang hasilnya mencukupi untuk kebutuhan satu desa. 100 kebun pangan lokal lagi akan dibangun. Inisiatif meningkatkan kesejahteraan tidak berhenti di sana. Akses atas sumber daya adalah kunci untuk memberdayakan perempuan. Berkat kerja keras Wamen PPPA Veronica Tan dan Dirjen Perhutanan Sosial Catur Endah Prasetyani, 6 kelompok perempuan memperoleh SK Perhutanan Sosial. Kawasan perhutanan sosial ini nantinya akan dihubungkan dengan

0: kebun pangan perempuan. Kebun akan memenuhi kebutuhan jangka pendek keluarga akan pangan, sedangkan kawasan perhutanan sosial akan memberi penghasilan jangka panjang melalui komoditas bernilai tinggi seperti bambu, kopi, vanili, nilam, madu, serta hasil hutan bukan kayu lainnya. Seluruhnya akan dikelola dengan cara-cara yang lestari dan berkelanjutan. Karena para mama ini percaya bahwa memelihara alam sama artinya dengan merawat manusia. Hal yang sama mereka tunjukkan di hilir. Rumah produksi bersama Mosedia adalah pabrik modern pengolahan bambu yang dikelola oleh Bambu Koop, koperasi yang dimiliki para mama bambu. Di sini bambu yang dipanen secara lestari diolah menjadi berbagai produk dengan nilai tambah dan nilai jual yang tinggi, mulai dari papan dan tiang bambu laminasi untuk kebutuhan konstruksi, meja dan kursi belajar, hingga cenderamata unik dan menarik. Pabrik ini dirancang sebagai fasilitas low carbon dan zero waste, karena itulah pada pertengahan 2027 di kawasan pabrik akan mulai dioperasikan pembangkit listrik tenaga biomas atau PLTB. Bahan bakarnya adalah limbah bambu dan limbah pertanian. Dari hulu hingga hilir, para mama sudah bekerja dan membuktikan bahwa merawat alam dan mensejahterakan manusia bisa dikerjakan secara bergandengan. Bahwa ekonomi restoratif, ekonomi yang mensejahterakan manusia dan memuliakan alam adalah model yang tepat untuk daerah pedesaan Indonesia. Dari karya-karya para mama di Nusa Tenggara Timur, kita bisa belajar bahwa yang dibutuhkan sekarang adalah model ekonomi yang lembut, yang sayang terhadap manusia dan tak henti mengasihi hutan, gunung, danau, sungai, serta laut. Sebuah model ekonomi yang diinspirasi oleh kasih sayang seorang ibu.
1: Halo, selamat datang dalam The Big Idea Forum. Kali ini merupakan forum dialog ekonomi restoratif dengan tema mengutamakan agensi perempuan dalam ekonomi restoratif. Nah, dialog ini merupakan kerjasama antara CNN Indonesia bersama Yayasan Bambu Lingkungan Lestari dan juga Pena Bulu Oxfam. Nah, seperti kita ketahui, salah satu aspek penting dalam ekonomi restoratif itu adalah membangun perekonomian yang berbasis komunitas dan berbasis lokal sehingga mensejahterakan masyarakatnya, terutama kaum perempuannya. Dan seperti kita ketahui, dalam banyak sekali hal ya, khususnya dalam komunitas dan di daerah dan komunitas lokal, perempuan itu memiliki peran yang sangat penting dalam aktivitas perekonomiannya. Mereka yang menjaga, mengelola sumber daya alam. Mereka juga mengurusi pangan dan juga banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan. Tapi selama ini masih belum banyak ya pengakuan yang diberikan terhadap upaya mereka. Misalnya, mereka tidak mendapatkan akses, sering sekali ya, aktivitas kegiatan mereka, upaya mereka itu tidak dapat pengakuan. Mereka tidak bisa menjadi pemimpin dan mengurus ekonominya dari mereka sendiri. Nah, forum ini merupakan salah satu cara bagaimana menempatkan perempuan dalam posisi sentral yang bisa menentukan nasib hidup mereka, tapi juga bisa membawa perekonomian itu jauh lebih baik dan lebih berkembang dan lebih sustainable ya. Untuk itu ada begitu banyak ya narasumber kita kali ini yang menurut saya itu sangat-sangat penting mendiskusikan ini dari segi berbagai sektor. Dari segi kebijakannya, dari segi regulasinya, tapi dari segi contoh-contoh dan implementasi yang praktikal di lapangan. Dan saya akan mengundang ya sebagai pemantik dari topik kita kali ini ya adalah Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Veronica Tan, yang selama ini sangat-sangat peduli bukan saja terhadap perempuan dan anak-anak, tapi juga melihat langsung ke daerah untuk melihat apa-apa saja yang perlu dilakukan, dukungan apa saja yang perlu diberikan sehingga kita bisa menempatkan perempuan di tengah-tengah subjek ya, sebagai subjek bukan sebagai objek dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Silakan Bu Vero sebagai pemantik kita.
2: Terima kasih. Halo. Terima kasih Mbak Desi, juga kepada teman-teman para perempuan yang mensupport perempuan, terutama ekonomi perempuan ini. Dan tidak lupa ada Bapak di samping saya, kiri dan kanan. Yang sebagai bagian dari bagaimana kita membangun sebuah ekonomi perempuan. Saya mungkin bicara soal program yang kita Kementerian PPPA jalankan sebagai roadmap. Karena melihat kondisi ketika kita melihat begitu banyak kasus no viral, no justice dan juga banyak sekali kekerasan terjadi bahkan di dalam hampir circle yang paling kecil, yaitu keluarga. Dan bagaimana kita mau bicara anak generasi emas kalau ruang aman, ruang akses dan kemiskinan dan masalah ekonomi yang menjadi sumber tidak kita bereskan. Which tadi Mbak Desi sudah menyebutkan bahwa sumber utama kita adalah bagaimana memberikan akses kepada perempuan. Jadi bukan cuma penerima manfaat, tapi kerja-kerja mereka itu diakuin. Nah, dalam program 3 tahun ke depan, memang kita sudah ada roadmap ekonomi perawatan. Jadi Indonesia diluncurkan dengan Bappenas, Kemen PPPA, dan juga International Labour Organized ILO. Itu tahun 2024 tahun lalu. Dan memang kita ada peta jalan roadmap yang harus kita selesaikan sampai 2000, yang pendek sampai 2029 tapi menuju 2045. Jadi bagaimana mungkin satu hal yang mungkin akan kita mantik di sini juga, karena ini akan berbagian dengan pekerja domestik yang tidak diakuin. Jadi perempuan mempunyai beban ganda itu dan bagaimana mengakui kerja perawatan sebagai kerja yang bernilai ekonomi. Tapi hari ini karena topiknya juga ekonomi restoratif, itu juga akan sangat berhubungan. Karena tantangan kita pada saat ini adalah ya belum diakuinya berbagai bentuk pekerjaan, care work dan kerja reproduksi sosial sebagai bagian dari kontribusi ekonomi yang nyata. Padahal merawat anak, mendampingi keluarga, anggota keluarga, ketahanan pangan rumah tangga pun yang kita bahas juga ekonomi restoratif melalui kebun pangan keluarga ini, mengelola komunitas hingga merawat lingkungan. Itu merupakan fondasi yang memungkinkan ekonomi berjalan. Nah, pentingnya untuk menegaskan bahwa care work is work dan has a economy value. Nah, ini pembangunan ekonomi yang adil. Tadi disebutkan harus mampu mengakui, menghargai, dan memberikan nilai terhadap kontribusi perempuan selama ini yang sering tidak terlihat dalam sistem formal ya. Nah, mungkin yang kedua kita memastikan. Nah, dari situ kita akan memastikan perempuan memiliki akses suara peran dalam pengambilan keputusan. Jadi ekonomi restoratif ini bisa terwujud ketika perempuan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya alam, peluang usaha, pekerjaan yang layak, pendidikan, serta ruang pengambilan keputusan. Pengarusutamaan gender perlu menjadi praktek nyata di seluruh sektor dan perangkat pemerintah, sehingga perempuan dan generasi muda tidak hanya menjadi penerima manfaat, tapi juga menjadi penggerak perubahan. Jadi yang ketiga kita akan juga mengangkat isu praktek, ya hari ini hadir semua karena ini akan menjadi masukan juga dengan forum ini, dialog kita bisa melihat gapnya sebenarnya di mana. Posisi perempuan ini ada di mana, apakah dengan praktek-praktek ada, bottleneck yang ada ini bisa kita uraikan sehingga kita bisa menjadi bagian dari ekonomi, strategis ekonomi nasional. Dan kalau saya boleh katakan, memang kita sudah banyak mendengar kalau peran-peran dari perempuan di UMKM 60% mengisi. Tapi positioningnya di mana? Diakuinya seperti apa? Nah, kita pengen tahu bottleneck-nya itu juga. Supaya apapun langkah-langkah yang sudah dilakukan daerah atau para pengusaha ataupun semua stakeholder yang ada di sini, ini bisa kita jadikan sebuah hub di Kemen PPPA supaya kita bisa menghubungkan ini untuk mempercepat ekonomi tapi berbasis perempuan sebagai subjek dan juga ekonominya restoratif. Ya mungkin itu kira-kira dari ya. Saya, terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Vero, ini merupakan kerangka yang menurut saya sangat-sangat menarik dan sangat penting ya. Di sini ada para panelis yang saya harapkan juga memberikan masukan, feedback, tapi contoh nyata di lapangan apa-apa saja yang sudah dikerjakan. Pertama ada Ibu Shirley Chuanda, Gubernur Maluku Utara. Ini tepuk tangan ini, sudah jauh-jauh terbang ini dari Gorontalo. Dan berikutnya ada teman saya juga dan penggagas dari forum ini, Ketua Yayasan Bambu Lingkungan Lestari, Bu Monica Tanuhandaru. Dan ini selendangnya dipakai dong biar lebih ceria, lebih cerah dan meriah. Berikutnya dari founder dan CEO Agradaya, Andika Mahardika. Halo Andika, apa kabar? Dan ada Firingga Prasetyaji Kusuma, founder dari Amati. Mas Fir, apa kabar? Welcome. Ada founder Javara, teman saya juga, Helianti Hilman, yang mendirikan Sekolah Seniman Pangan. Dan last but not least, dari Yayasan Kehati, program manajernya Puji Sumedi Hanggarawati. Mungkin saya mulai dulu dari Ibu Shirley sebagai Gubernur Maluku Utara, tapi juga sebagai Gubernur Perempuan. Ini sangat sangat penting, biasanya kalau kebijakannya juga dibuat oleh perempuan, pasti ada nuansanya yang berbeda tentu saja. Nah, setelah mendengar tadi dari Ibu Vero, kira-kira apa-apa saja yang dibutuhkan untuk menciptakan semacam support atau ekosistem supaya akses, keadilan, pengakuan, tapi juga kesempatan untuk berkarya sebagai perempuan. Apa-apa saja inisiatif khususnya di daerah Maluku Utara, Bu Shirley, yang sudah jalan atau direncanakan akan berjalan, tapi yang berbasis khususnya perempuan yang sebagai penggerak utamanya. Silakan.
3: Ya, makasih Mbak Desi. Hari ini kan kita diskusi tentang ekonomi restoratif ya, ekonomi yang memulihkan. Jadi perempuan di Maluku Utara itu mungkin pada umumnya di Indonesia lah, kita ini sering dianggap sebagai penerima bantuan. Harapannya ekonomi restoratif ini kita memulihkan martabat perempuan dan mengoptimalkan potensi perempuan dari penerima bantuan menjadi pemilik aset, mengambil keputusan, menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi perempuan ini kan kita tahu, terutama bias perempuan ini kan ada yang belum menikah dan ada yang sudah menikah. Yang belum menikah, dia sekolah yang baik, karir yang baik. Yang muda ini mereka agak lebih gampang lah mendapatkan pekerjaan. Yang masih menjadi PR banyak ini kalau kami di daerah adalah perempuan yang sudah menikah. Yang kemudian ekonominya tidak cukup dipenuhi oleh suami, sudah punya anak. Pengen bekerja menghasilkan nilai ekonomi tambahan tetapi terkendala dengan banyak hal. Anak yang harus diurus, tidak ada yang membantu, tidak punya skill, akses modal. Nah, kami sebagai regulator, hal pertama yang kami lakukan adalah menggratiskan biaya sekolah, dalam hal ini SMA, dan pendidikan. Jadi minimal perempuan di Maluku Utara sudah agak tenang ketika anaknya sakit, ketika anaknya mau SMA, itu sudah teratasi. Kemudian yang kedua, kami menghubungkan dengan PNM yang sudah dilakukan kemarin. PNM tadinya di Maluku Utara tuh baru buka di 2 kabupaten. Kemarin tambah 3 kabupaten lagi, jadi total sudah 5 kabupaten dari 10 kabupaten. Memberikan modal 3 juta dan tadinya bunga PNM itu 24%, tapi ada program baik dari Pak Presiden. Info terakhir saya dengar sudah turun jadi 9% per tahun dengan cicilan 1 minggu cuma 75.000 dari 3 juta. Dan setiap minggu tuh mereka kayak ada arisan untuk penguatan literasi keuangan, memberikan ide apa yang harus dilakukan. Tapi memang kita mengutamakan kepada mereka yang sudah punya usaha sederhana. Jual nasi kuning, jual es, jual kue-kue. Rata-rata karena gak ada modal, mereka gak bisa mengembangkan. Itu yang jalan dulu. Jadi yang sudah jalan tapi gak punya modal, kita tambahkan modal dengan PNM. PNM ini dia biasanya bisa bertumbuh sampai modalnya up to 20 juta. Kalau dia sudah, itu kan mikro ya. Nanti dari mikro dengan sendirinya akan naik dengan makro. Kenapa saya kerjasama dengan PNM? Karena ada pendampingan mingguan. Dan itu mulai berjalan. Selain dari itu, pengalaman saya, kadang kita suka kasih pelatihan tanpa memperhatikan market. Jadi sering kita kasih pelatihan, kasih alat, ternyata market of taker-nya itu gak ada. Jadi sekarang kita bottom up. Jadi kita cari dulu industri yang membutuhkan, misalnya sekolah rakyat nih lagi mau bangun, mereka nanti butuh bahan makanan, atau SPPG mereka butuh bahan makanan, mereka butuh seragam. Nah, kita mulai tuh mengidentifikasi ibu-ibu yang mau belajar jadi penjahit, atau di tambang butuh apa, kita inventaris kemudian ada hal-hal apa yang ibu-ibu di sekitar itu bisa supply. Jadi kita memberikan pelatihan bukan program kita, tetapi apa yang dibutuhkan dengan industri, apa yang dibutuhkan oleh market, kita identifikasi kebutuhan, dan kemudian standar yang dibutuhkan oleh market, keterampilan skill yang dibutuhkan market, kita isi kepada ibu-ibu tersebut. Kita kasih keterampilannya, kita kasih standar kualitasnya, sehingga ketika mereka kita latih, ada yang beli. Contoh juga ada hutan sosial, ada teman kita yang mau beli apa, gula arum, kemudian mau bikin selai kenari. Nah, gula arumnya itu kita dalam proses mau menuju untuk standar kualitas yang kemudian off-takernya udah siap. Jadi ketika pelatihan dilakukan, kitanya udah tenang, off-taker dengan harga yang disepakati semuanya udah hitung. Jangan kita habis kasih pelatihan, setelah hitung-hitung ternyata off-takernya belum ada, keberlanjutannya belum ada, ternyata minus, seperti itu. Jadi regulasi yang kita lakukan setelah pendidikan kesehatan digratiskan biar mereka kerjanya lebih tenang, rumah juga kita bantu bangunkan buat mereka yang membutuhkan, baru kita kasih mereka akses modal, pendampingan, literasi keuangan, dan menghubungkan mereka dengan market.
1: Tapi kalau selama ini challenge mereka yang terbesar, khususnya perempuan di Maluku Utara, itu apa? Dan dari sisi budayanya itu seperti apa? Apakah supportive dan juga apakah mereka cukup antusias lah untuk...
3: Saya tidak mengatakan ini secara umum, tapi sering kegagalan yang terjadi itu karena kurang grit, kurang konsistensi. Kurang dari dalam diri mereka sendiri. Saya mengerti banyak tantangan, anak yang harus diurus, suami yang harus diurus, kondisi rumah, banyak drama untuk kemudian harus persisten. Hmm. Tetapi kami sebagai regulator, fasilitator hanya bisa menyediakan.
1: Dan juga role model saya lihat ya.
3: Ya, tapi keberhasilan itu ditentukan harus dari person to person sendiri. Ada orang dengan kondisi sulit pun bisa berhasil. Jadi kondisi sulit tidak menjadikan alasan. Bahwa saya memahami. Tapi bahwa di lapangan yang membuat mereka kadang tidak berhasil, modal habis, adalah konsistensi.
1: Tapi dukungan dari keluarga, dari suami itu sendiri bagaimana, Bu?
3: Itu juga PR.
1: Itu juga PR.
3: Mungkin memang ekosistem yang kuat itu dari kita Pemprov sendiri belum terlalu kuat menurut saya. Oleh karena itu saya bergandeng dengan PNM karena ekosistemnya sudah jalan, sehingga harapannya setiap minggu bertemu, saling menguatkan, ada masalah-masalahnya di sharing, ada tips yang bisa di sharing, ada yang sudah tadinya 3 ke 5, 5 ke 8, yang sudah melalui melunasin 3 sudah naik ke level 5 atau 8 juta, bisa menjelaskan ke yang masih 3 beginner bagaimana pergumulan mereka, and then mencari solusi bersama.
1: Nah, tadi disebutkan kan ada kerjasama dengan perhutanan sosial dan nanti ada lahan yang bisa dikhususkan untuk kebun pangan perempuan. Yeah. Nah, ini bagaimana dan kira-kira untuk memastikan bahwa program ini bisa jalan, tapi apalagi dengan begitu banyak tantangan, atau mungkin ini sesuatu yang buat mereka tuh menarik nggak gitu?
3: Kita produknya kita kan sederhana, adanya itu gula arum, cengkeh pala. Jadi saat ini kita fokus ke produk-produk yang itu tadi ada off-takernya dan value-nya bagus. Kenapa kita fokus ke perempuan? Saya tetap merasa bahwa ketika perempuan punya duit, duitnya lebih bisa di manage dengan baik dan anak-anaknya lebih sejahtera. Jadi saat ini sedang pendataan, harusnya di bulan Juli akan kita launching bersama dengan Menteri Kehutanan dan akan diberikan per SK, dan di situ bukan penerima SK-nya itu bukan harus perempuan, dalam hal ini dia juga anggota keluarga. Dan kemudian produknya bervariasi, contohnya jika misalnya dia gula arum dari yang sudah jalan, mereka tuh bisa 5-10 juta per bulan jika dikelola dengan baik ya. Jadi nira dari pohonnya itu dibikin gula merah biasanya. Nah sekarang kita mau up level bikin gula semut sehingga nilainya lebih naik dengan kualitas ekspor. Dan jadi kita harus sudah ada dapat off-taker-nya juga, dari kan? Jakarta. Ya sudah ada off-taker yang akan bikin tempat pengolahannya di Maluku Utara sehingga harapannya harga value added-nya lebih baik untuk ibu-ibu yang menerima SK hutan sosial.

0: sosial. Dan juga ada program dari Ibu Menteri kebun pangan perempuan. Jadi kita dalam proses kandang-kandangnya sedang diproduksi untuk satu keluarga dapat satu kandang ayam isi 10 ekor, minimal mereka bisa mencukupi kebutuhan protein dari anak-anaknya. Ketika pendapatan itu kan pengennya naik, tapi kan enggak simsalabim. Tapi kebutuhan makan untuk mencegah anak itu stunting itu kebutuhan mulai dari hari ini dan saat ini urgent. Jadi minimal dengan adanya kandang itu, dengan ada asupan protein yang cukup, program dari kementerian, dari Ibu Vero, harapannya itu bisa menyelesaikan masalah saat ini sambil menunggu memberdayakan mereka modal, akses, keterampilan, perencanaan untuk kemudian mereka bisa menambah pendapatan mereka.
1: Tapi dengan adanya SK ini menurut saya sesuatu yang luar biasa ya. Tapi mereka sendiri gitu, sesuatu yang menarik gak bagi mereka? Excited gak? Atau
0: menarik, selalu ya, menarik. Pada nanti. Awalnya menarik. Kalau ditanya siapa yang mau, semua juga mau. Semua mau, selalu semua mau. Apalagi kalau itu gratis. PR-nya adalah pendampingan. Memang pendampingan itu gak bisa satu bulan. Pendampingan itu harus satu tahun. Kalau belum lagi dua tahun, pendampingan. Karena mengubah pola pikir, ekosistem, tim, daya juang itu butuh waktu.
1: Mungkin satu lagi nih, karena Maluku Utara saya lihat ini sebagai penyumbang ekonomi yang cukup besar karena sumber daya alamnya. Nah ini bagaimana memastikan bahwa ekonomi restoratif ini, perempuan juga sebagai bagian dari penggeraknya itu tuh bisa dilibatkan dalam kerangka investasi yang begitu besar yang datang ke daerah supaya mereka tidak menjadi hanya penonton di pinggir.
0: Bisa dan tidak selalu bisa. Itu kan mau dan tidak saja, selalu bisa. Kita sudah memulai dengan salah satunya hutan sosial perempuan itu. Kemudian kita sedang menginventaris hal-hal yang bisa dilakukan oleh perempuan. Pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara tahun lalu 34%, kuartal 1 2026 ini 19%. Apakah itu inklusif? Itu enggak inklusif. Kenapa? Karena memang daerah tidak mempersiapkan diri. Sederhana, kita beras aja kita 80% ambil dari provinsi lain. Telur aja kita enggak punya. Jadi saat ini saya enggak muluk-muluk, fokusnya telur aja. Semua keluarga produksi telur aja, kita telur itu produksinya hampir enggak ada. 95% produksi telur kita ambil dari luar. Sedangkan telur itu bisa memberikan nilai ekonomi, bisa memberikan protein, gampang banget.
1: Ada ayam bertelur saja
0: Jadi
1: dalam
0: saat
1: kandang.
0: Ini
1: maksudnya itu bisa
0: selama ayamnya happy kan ya, jangan ngomong aja ayamnya biar happy. Jadi saya fokus ke at least ayam petelur karena gampang, dan kita dengan dana-dana CSR ada yang ngambil 3 desa fokus ke situ. Once mereka melihara ayamnya enggak mati untuk kebutuhan proteinnya mereka, kita gabungkan dengan sambungkan ke PNM untuk modal kandangnya digedein gitu. Kan ada SPPG yang membeli, ada banyak perusahaan yang beli. Kita bahkan membuat inflasi provinsi lain karena kebutuhan kita yang cukup banyak secara tiba-tiba.
1: Ya, itu sebenarnya aneh ya, misalnya telur aja harus impor. Ini ayam bertelur itu seperti pabrik loh.
0: Ya, karena ada di masa lalu mereka lupa mencabut pergub untuk gak boleh masukin bibit ayam.
1: Ya, mungkin ini harus harus diganti ya supaya.
0: Sudah dicabut.
1: Sudah dicabut. Kita tepuk tangan ya kalau sudah dicabut. Nanti kayak ke Maluku Utara bisa makan telur yang
0: telur langsung. Telur kita lumayan mahal di sana, sekitar 2.200 per butir sampai 3.500.
1: Ya tapi gak apa-apa, asal petani telurnya
0: itu sejahtera. Beli dari provinsi lain. Makanya kan sayang banget. Nah, harusnya uang itu daripada keluar ke provinsi lain, harusnya muter di dalam. Dan kalau produksi sendiri paling kita bisa jual di 1.500, 1.800, everyone happy.
2: In association with...

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur

0: memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: in association with.
1: Berikutnya, Mbak Monica Tanuhandaru, Ketua Yayasan Bambu Lingkungan Lestari. Ini saya mau spill juga karena sudah pernah melihat kampus Yayasan Bambu Lingkungan Lestari ini di Bajawa, luar biasa effortnya, dan bertemu dengan mama-mama bambu, dan juga di sini sudah kita juga mencicipi makanan yang mereka masak dan lain sebagainya. Tapi mungkin bisa sharing ya pengalaman khususnya dalam konteks ekonomi restoratif ini. Kenapa dan bagaimana success story-nya ini bisa direplikasi supaya pada akhirnya bisa mendukung aspek tadi. Keadilan dari segi keuangan, ya apa kebanggaan terhadap diri sendiri, pengakuan, akses dan lain sebagainya. Silakan Mbak Monica.
2: Terima kasih Desi. Saya bicara soal mereplikasi itu sebetulnya membutuhkan banyak pihak. Kita Yayasan Bambu itu hanya katalis. Katalis itu artinya kita mengajak semua pihak, baik dari sisi pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, pemerintah provinsi, kementerian sektor, ya, kementerian sektor, kementerian kehutanan, kementerian LH, BRIN, kampus, riset, yang bisa mengatakan bahwa pemulihan lahan kritis, reforestasi, penilaian ekonomi karbon, valuasi ekonomi karbon untuk bambu, terus turunan dari bambu itu apa saja, jadi dari hulu sampai hilir itu kita kerjakan. Tapi kita berfungsi sebagai katalis. Yang kedua itu sebetulnya pelaku, ya, stakeholder yang utama itu adalah masyarakat di desa, perempuan. Itu yang membuat kita berhasil karena 100% kerja dengan perempuan. Pengalaman YBL di provinsi lain kerja dengan laki-laki itu gak berhasil.
1: Kenapa?
2: Ya tidak memenuhi janji, tidak accountable, ya, tidak transparan, ya sebetulnya tidak memenuhi janji, ya, tidak mengerjakan pekerjaan yang harusnya mereka kerjakan.
1: Dan perempuan memenuhi janji.
2: Nah, ternyata kerja dengan perempuan, di sini ada mama bambu di belakang. Mereka sebetulnya melihat, saya pernah cerita ya, perempuan dengan tanah, dengan alam itu sebetulnya menyatu. Jika mereka diberikan tanaman, diberikan tanah, ya, mereka akan merawatnya dengan baik. Ini sudah bukti. Ini sudah hasil riset kami yang mengatakan bahwa kalau perempuan diberikan alam, mereka akan merawat. Kalau perempuan diberikan pengetahuan, maka mereka akan menggunakan pengetahuan itu. Coba-coba bikin teh bambu, baca buku, mereka coba bikin teh bambu dari pucuk bambu. Coba-coba bikin arang, biochar, kita undang BRIN, kita beri pengetahuan. Mereka sudah bikin arang bambu, asap cair, terus bikin uji kalau ini dipakai di tanah untuk tanaman sorghum, ini untuk yang pakai biochar dan tidak. Ternyata yang pakai biochar 20-30% lebih

0: itu membuat perempuan itu berdaya. Jadi tadi yang pertama adalah melibatkan semua aktor, kita sebagai katalis. Yang kedua, perempuan sebagai agen perubahan di desa dan di keluarga. Biasanya perempuan di keluarga itu, di lokasi kita kerja ya, saya gak menggeneralisasi ya. Mereka biasanya invisible, tidak terlihat. Mengerjakan semua hal, tadi seperti katakan Bu Wamen, tapi pokoknya invisible. Tidak ada pengakuan, tidak ada suara dalam rumah, rumah tangga, dalam kampung, ya, dalam keluarga adat. Biasanya mereka tidak punya suara. Nah, dengan kita berdayakan, mereka punya pengetahuan, punya uang. Mereka sekarang punya daya tawar dan punya kemampuan untuk bernegosiasi dengan suami, dengan anak laki-laki, dengan kepala desa, dengan tetangga. Bahkan ada yang dipilih sebagai kepala desa. Tapi proses ini sebetulnya memakan waktu cukup lama. Jadi salah satu ya kalau ditanya di replikasi, kami sedang riset sebetulnya agen perubahan perempuan itu di mana? Di mana daya dorong yang paling hebat? Ternyata ini yang ketiga yang kita pelajari. Daya dorong yang paling hebat itu adalah perempuan ini saling belajar dan saling menjaga, saling menuntun. Jadi kita mengundang perempuan dari Papua untuk belajar ke Flores, dengan mama-mama bambu di Flores, ini seperti menjadi keluarga besar. Dan mereka saling menarik dan saling mendorong untuk maju. Jadi itu rasanya gak pernah keluar di dalam pengalaman kita bahwa kita berpikir bahwa kita datang, kita membantu, enggak. Mereka kalau diberikan satu ruang bersama, udah itu akan lari lebih kencang. Ini pengalaman ketiga. Kita harus bisa menjadi jembatan untuk perempuan dari semua, dari berbagai wilayah. Contoh juga, misalnya perempuan yang sudah bisa, nanti mungkin dari Firinga akan menjelaskan. Pada saat mereka punya bikin kebun pangan dan bisa panen dan bisa memberikan makan anaknya, membawa anaknya memetik sayur di kebun, itu begitu bahagianya. Mereka mengambil sayur sebagian itu untuk berbagi ke tetangga. Terus mereka didatangi oleh kampung sebelah. Mereka bilang, saya mau belajar juga dong kalau gitu. Gak usah itu, mereka akan menawarkan dirinya untuk mengajari desa sebelah. Jadi ini akhirnya membuat kita, yang katanya tadi disebut, replikasinya gimana? Kita sedang mencari model-model mereplikasinya. Bukan seperti koperasi merah putih direplikasi se-Indonesia. Tapi kita harus lihat sesuatu yang organik. Yang bisa kita pelajari, kita bisa ambil pengetahuan ini, dan kita bisa bagi. Nah, peran Yayasan Bambu di sini adalah menjadi katalis. Tapi itu perlu napas panjang. Terima kasih.
1: Iya, nah, mungkin satu lagi ya, dengan ini kan kita bicara dalam konteks bukan saja mereplikasi, tapi mengubah mindset supaya, ini saya lihat ini perempuan ini punya agency sendiri tadi, mungkin kuncinya, berinisiatif, tidak harus perlu dikasih tahu, tapi diberi kesempatan mereka langsung bergerak untuk melakukannya. Kalau dilihat tantangan terbesar selama ini, khususnya mengubah mindset dari komunitas itu sendiri, yang paling sering itu sifat patriarki lah istilahnya, membuat perempuan itu invisible, dan juga untuk menciptakan ekosistem yang bisa direplikasi seluruh nasional dan bisa dikerangkakan menjadi kebijakan yang memang harus dilakukan, dilaksanakan di setiap desa, Monica.
0: Saya gak melihat ini sebagai tantangan. Di pekerjaan kita yang kita jalan ini gak ada yang berat. Karena apa? Semua mendukung. Saya gak pernah ngalami hambatan. Kita, betul gak Maria sini?
1: Okay, wow.
0: Kita tidak pernah ngalami hambatan. Yang ada adalah waktu. Kita seperti berpacu dengan waktu antara bagaimana kita membangun ekonomi yang kita sebut ekonomi restoratif, ekonomi perempuan, ekonomi merawat alam, ekonomi menjaga lingkungan, ekonomi menjaga hutan. Kita berpacu dengan waktu antara kita dengan kerusakan alam, dengan perubahan iklim. Ya, kita nggak bisa, nggak

0: kurang cepat rasanya. Saya rasanya udah cepat, kayaknya kurang cepat gitu. Nah, sekarang kita sedang mencari model percepatan ini bagaimana? Akhirnya apa? Kolaborasi dengan Kemen PPA, kolaborasi dengan Kementerian ESDM, kolaborasi dengan PU, tapi juga kolaborasi dengan Kehati, dengan Jafara, dengan Amati, dengan Agradaya, dengan Artikel 33. Kita mencoba dengan Penabulu Oxfam. Jadi sekarang Yayasan Bambu bukan hanya sebagai katalis, tapi kita ingin merangkul semua pihak. Yuk kita kerjakan bersama-sama karena we are running out of time. Kita sudah kehabisan waktu. Nah, yang saya ingin juga sebutkan tadi, karena Bu Sally sudah menyebutkan Maluku, sebetulnya ada juga yang dibilang transisi ya dari ekonomi ekstraktif untuk Maluku Utara menjadi ekonomi restoratif. Karena ekstraktif itu akan sementara dan dana atau apapun yang didapatkan, dihasilkan dari ekonomi ekstraktif itu harus bisa disisihkan untuk pemulihan. Harus disisihkan juga untuk ekonomi restoratif ini. Dan saya kira kami ingin mendorong juga Maluku Utara menjadi satu model bisa melihat ekonomi ekstraktif untuk periode tertentu itu menjadi modal untuk memulihkan, justru dijadikan modal untuk memulihkan lingkungan, menjadikan modal untuk ekonomi restoratif Maluku Utara dan juga ekonomi perempuan. Gitu, makasih.
1: Ya, oke. Tapi saya lihat kan Maluku Utara juga banyak kepulauannya, jadi mungkin setiap daerah memiliki keunikan masing-masing. Tadi disebut banyak sekali teman-teman dan Yayasan Bambu sebagai katalis, tapi tidak bisa berjalan sendiri. Tentu saja di sini ada the founder dan CEO dari Agradaya, Andika Mahardika. Ini bagaimana pengalaman? Ini by the way, ini tepuk tangan karena kita bicara perempuan, tapi ini dari kaum laki-laki yang mendukung program ekonomi perempuan. Silakan.
2: Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Monik, Mbak Desi atas undangannya. Sebetulnya undangan ini ditujukan ke istri saya. Cuman karena kebetulan saya sudah di Jakarta, ya udah sekalian aja. Dan dia memang belakangan ini lagi doyan, justru kami tinggal di kampung di sebuah desa namanya Minggir di Kabupaten Sleman. Dan dia belakangan lagi senang justru tinggal di rumah. Kami punya sebuah inisiatif usaha Agradaya dan Murakabi Minggir. Dan lagi banyak banget tamu, termasuk tamu dari Bapeda Maluku Utara sebulan yang lalu juga sempat datang. Jadi dia justru lagi senang banget nungguin teman-teman yang datang ke tempat kami. Jadi okelah saya yang datang ke sini. Dan sebetulnya satu sisi terharu dan terhormat juga, malah ini bicara tentang perempuan, tapi sayangnya kelamin saya laki-laki di sini. Kalau dalam konteks ekonomi restoratif, perempuan, atau mungkin juga nanti terkait dengan hutan, karena terkait dengan perhutanan sosial, mungkin saya bicara dulu terkait apa yang kami lakukan gitu. Jadi, dan memang secara faktual, apa yang kami lakukan itu, mungkin untuk beberapa case, wanita adalah, kan ada yang bilang, di balik laki-laki yang sukses ada perempuan di baliknya. Tapi kalau saya bisa bilang, saya gak bisa kayak gini kalau gak ada istri saya sebetulnya. Jadi kami berdua betul-betul, saya bukan bermaksud untuk peres, saya gak tahu juga nanti istri saya kalau dengar, wah suami saya begini sama sekali enggak. Tapi memang betul-betul, saya gak bisa atau kami gak bisa seperti ini kalau kami gak bareng-bareng di situ. Karena ternyata ada beberapa hal yang memang kami saling melengkapi, nanti saya akan ceritakan. Tahun 2015, setelah sebelumnya, kami berdua itu awalnya adalah teman kerja yang jadi teman hidup dan jadi teman kerja lagi. Jadi tahun 2012-13 kami sempat ikut sebuah program. Mungkin gak apa-apa ya, saya mulai dari cerita personal dulu. Karena,
1: gak apa-apa, tapi bear in mind, we quite limited in time.
2: Jadi, okay. Jadi kami mulai atas kegelisahan kami tentang kondisi desa. Dimana kalau kita masuk dalam konteks pertanian di desa-desa di Indonesia, yang saat itu kami juga temui di wilayah Kulon Progo, dan kami ketemu dengan seorang ibu-ibu nama Ibu Ponia yang beliau menghasilkan rempah jenis kunyit, tapi ketika kami tanya harganya itu masih relatif sangat murah. Jadi harganya hanya 1.000 sampai 2.000 rupiah per kilogram di situ. Dan kemudian di situ kami melihat bahwa ternyata ada marketnya kok kalau kita bicara dalam konteks pengolahan rempah-rempah. Tapi memang betul ada sebuah gap yang sangat lebar di situ, di mana pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat desa, terutama juga perempuan, itu terbatas. Jadi ketika ada demand atau permintaan dari industri yang punya misalnya dengan kadar aktif tertentu, kadar kekeringan tertentu, nah itu PR-nya di sana. Namun yang menarik ketika kami memulai Agradaya, jadi kami adalah inisiatif usaha sosial, Mbak Desi, yang berfokus pada ekosistem pertanian rempah. Jadi kami

0: Punya tiga pendekatan secara sosial, kemudian lingkungan, dan juga teknologi. Nah, secara sosial kami bermitra. Awalnya kami tidak ada tendensi harus perempuan justru. Tapi ternyata ketika kami langsung misalnya ke area pertanian yang ada di Bukit Menoreh, di Kulon Progo, ternyata hampir sebagian besar adalah justru petani perempuan. Dan awalnya kami ketemu dengan Bu Ponia dan beliau berkelompok dalam bentuk namanya Desa Wisma. Jadi yang kemudian jadi PKK, yang kemudian kami legalkan dalam bentuk kelompok wanita tani di situ. Dan kemudian sekarang kami punya mitra ada di Jogja, di Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian ada di Kerinci, sampai ke NTT juga, terutama di Bawah Jawa, yang ternyata mayoritas dari mereka adalah perempuan. Nah, saya juga penasaran di situ, kenapa kemudian perempuan banyak yang secara faktual terlibat di situ. Ada beberapa aktivitas pekerjaan yang memang laki-laki banget, yaitu ketika yang sifatnya adalah keras, kasar, dan jauh. Nah, misalkan yang ke laut atau mungkin merantau, tapi untuk beberapa aspek yang sifatnya adalah detail, kemudian teliti, nah itu perempuan banget. Dan itu sangat kontekstual dengan aktivitas usaha yang kami lakukan. Kami perlu melakukan pengolahan pasca panen dengan standar tertentu, ada kualitas yang kita perlu achieve, ada standar kita punya quality control, kita punya standar terkait higienitas juga. Nah, kalau laki-laki udah terlanjur kena asap rokok justru. Tapi itu banyak justru dibantu oleh ibu-ibu di situ secara faktual. Jadi kami awalnya tidak ada tendensi harus ibu-ibu, tapi justru kami banyak dibantu oleh bentuknya adalah KWT atau koperasi, kelompok tani hutan, kemudian ada koperasi, kemudian ada hutan kemasyarakatan atau HKM, lalu ada juga BUMDes di situ. Nah, mungkin saya prolognya dari situ dulu.
1: Iya, jadi sekarang bagaimana Agradaya berkembang ya selama ini? Ya. Ibu Ponia sendiri apa kabar? Masih menjual kunyit
0: sekarang,
1: tapi harganya enggak 1000 lagi kan?
0: Betul. Kunyitnya sekarang kami kemudian masuklah ke pendekatan teknologi tadi, Mbak Desi, dan mungkin nanti akan relate-nya ke kementerian atau ke pemangku kebijakan bahwa sebetulnya ketika perempuan atau dalam konteks desa secara umum bisa diberikan akses terhadap pengetahuan pasca panen, kemudian ada teknologi pengolahan, mereka bisa naik kelas. Karena kunyit mentah versus yang kunyit punya standar farmasetikal, kita tahu kadar kurkuminnya berapa persen, kita tahu kadar kekerinya berapa persen, dan itu justru yang kami lakukan di petani. Jadi kalau datang ke beberapa aktivitas kemitraan kami, di situ ada namanya teknologi solar dome dryer, yang justru ada di desa-desa. Mungkin sebutannya sekarang adalah hilirisasi pertanian, tapi kami berupaya untuk mendekatkan teknologi yang sifatnya inklusif. Artinya secara proses sederhana, mudah, tapi juga menciptakan nilai tambah secara signifikan. Jadi jauh lebih mahal sekarang.
1: Dan sudah kelihatan ini perkembangan pendapatan mereka meningkat, lebih sejahtera dan
0: kalau secara kasar, ketika awalnya kunyit mentah harganya 1.000-2.000, sekarang kita beli kunyit yang sudah kering, yang dengan standar yang baik, 70.000 per 1 kilogram.
1: Dan itu dibantu pemasarannya dan juga off-takernya.
0: Ya.
1: Itu.
0: Dan kemudian saya percaya tadi ketika ibu-ibu atau perempuan dapat uang, nah mereka jadi terkontrol. Jadi kalau mungkin bapak-bapak dipakai buat main entah kemana, buat ngegame atau apa, atau ngerokok yang paling banyak di situ. Dan alhamdulillah saya juga nggak merokok secara lain gitu. Tapi perempuan ketika mereka mendapatkan pendapatan bisa traceable gitu.
1: Jadi ada juga. Berapa sekarang jumlah yang
0: kalau secara kurang lebih 500 di 5 provinsi.
1: Di 5 provinsi, wow, luar biasa ya.
0: Belum sebanyak Bu Heli sebetulnya, Bu Heli nanti jauh lebih banyak.
1: Tapi jadi ada rencana untuk mengembangkan lebih jauh untuk ya tadi kita bicara replikasi ke tempat-tempat lain.
0: Pendekatan kami sepakat tadi yang disampaikan Bu Seri bahwa mulai dari market. Nah beberapa kami ketemu market di Eropa, jadi ada satu tanaman.
1: Oh ada, ini sudah diekspor juga.
0: Sudah diekspor, kami kirim beberapa jenis rempah, ada jahe, kunyit, cengkeh, kemukus, kayu manis, kemiri juga kami kirim.
1: Jadi sebenarnya kalau pemerintah bicara mengenai hilirisasi ini sudah dilakukan di level yang paling ini ya, akar rumput lah istilahnya. Nah ini ke depannya bagaimana Andika, kalau support yang dibutuhkan dan tadi Monica ini saya impress, karena gak ada tantangan sama sekali karena temannya banyak. Nah ini tantangannya dalam mengembangkan ini ada gak?
0: Tantangan?
1: Atau gak ada tantangan sama sekali?
0: Sejujurnya ada pasti, terutama tentu hal yang berbeda ya ketika petani atau sebuah kelompok ngejual kunyit yang mentah cepet tapi murah versus diproses dulu. Waktu 3-5 hari kering meskipun mahal. Beberapa petani mereka lebih prefer jual cepet tapi dapat fresh money di awal. Nah, ini yang perlu kita rubah. Pertama satu adalah kebiasaan ada proses pengolahan di situ. Kemudian kedua tadi, Mbak Desi, terkait standarisasi proses di situ. Karena ternyata tidak semudah itu untuk merubah dari yang jualnya fresh, kemudian ada pengolahan di situ. Nah, kebetulan istri saya, Asri, dia backgroundnya tadi kimia di situ. Okay. Jadi dia cukup paham dan mungkin dalam perspektif point of view sesama perempuan, dia bisa kemudian nge-deliver gimana sih supaya secara proses teliti di situ dan saya nge-backup. Nah, kebetulan saya teknik mesin di teknologinya.
1: Baik. Menarik. Tadi Bu Sherry mengatakan biasanya ada perempuan single atau married. Nah, kebanyakan yang di bawah Agradaya ini profil perempuan itu seperti apa?
0: Beragam, beragam. Ada yang married, ada yang perempuan rentan. Jadi kayak misalnya perempuan yang sudah lansia 60 tahun ke atas. Kemudian ada beberapa yang disabilitas di situ. Kemudian yang belum menikah atau yang masih muda 20-an juga masih ada.
1: Jadi inklusif ya. Baik.
2: In association with...

0: buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tiga anak ini mengikuti jejak profesi orang tua mereka. Widuri Putri, anak Widi Mulia dan Dwi Sasono yang terjun ke dunia seni.
1: Sering banget di rumah itu nyanyiin lagu-lagu ibu.
0: Afifah Yusuf, putri Hetty Kus Endang yang mewarisi kecintaan pada musik.
2: Kalau misalkan ada alat-alat musik, itu lebih familiar ya sebagai anak.
0: Dan Dito Sitompul, putra pengacara Hotma Sitompul yang mengikuti jejak ayah di dunia hukum.
3: Karena saya melihat papa hari-hari bekerja seperti apa kan.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 23 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: in association with.
1: Amati, bagaimana? Firinga Prasetyaji Kusuma, Fir aja ya, Mas Fir ya. Gimana mungkin cerita dari Firinga, apalagi bukan saja perempuan tapi generasi muda ya yang saya lihat ini. Apa yang menarik untuk kita pelajari dalam yang dilakukan oleh Amati?
2: Iya, thank you, makasih banyak Mbak Desi. Jadi yang pertama saya bersyukur dulu Mbak Desi yang hadir Andika bukan istrinya. Karena kalau hadir istrinya kebayang ini satu forum saya doang yang laki-laki. Dan kita bisa tahu kemana arah pembicaranya. Jadi ini pentingnya diskusi tentang pemberdayaan perempuan juga harus ada laki-laki Mbak. Ya, biar ada penyeimbang gitu ya Mbak ya. Jadi yang kita kerjakan sekarang kan memang programnya Kebun Pangan Perempuan. Ya kolaborasi dengan Kementerian KPPA, dengan Bu Vero, dengan Yayasan Bambu, dengan Mbak Monique. Yang kita lagi kembangkan sebenarnya adalah justru masuk ke akar rumput. Kita mencoba pendekatan yang baru. Kita mencari bagaimana cara masuk ke komunitas di akar rumput. Sehingga pemberdayaan perempuan ini memang berjalan secara natural. Yang paling sulit dari pemberdayaan perempuan itu kan jangan sampai ini adalah proyek gitu Mbak. Yeah. Harus berjalan secara natural gitu. Sehingga program kebun pangan perempuan yang kita kerjakan itu menggunakan pendekatannya adalah bagaimana perempuan ini menjadi conscious dulu. Bahwa mereka sebenarnya berdaya. Gitu. Mereka sebenarnya punya peran yang besar di masyarakat. Sesimpel misalkan ketika suaminya pergi bekerja, yang di rumah kan tinggal perempuan. Maka perempuan akhirnya bisa memberikan banyak manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Karena para laki-laki keluar dari desa itu, misalkan ada yang bertani dan segala macam, tertinggal di desa itu adalah kaum perempuannya. Nah, kemudian
1: ini di daerah mana saja?
2: Program kita sekarang fokusnya di Flores, itu ada 7 kabupaten, Mbak Desi, dari Manggarai Barat sampai dengan Sika. Total ada 10 titik kebun pangan perempuan.
1: Luasnya berapa itu?
2: Total hampir 700 hektar sekarang, itu digabung dengan program perhutanan sosial. Yang 6 SK-nya hampir 95% perempuan. Gitu. Nah, kebun pangan perempuan ini memang kita coba desain awalnya bagaimana program ini tidak seperti program berkebun pada umumnya. Ini harus menciptakan sebuah kesadaran bagi perempuan bahwa mereka punya peran yang penting di masyarakat. Akhirnya kita mengembangkan program ini dengan beberapa tujuan, yang tujuan itu semuanya memberikan peran kepada masyarakat. Saya ambil satu contoh, kita punya 10 kelompok, hampir 200-an ibu-ibu, contohnya banyak sekali Mbak Desi. Saya ambil satu contoh saja, program kebun pangan perempuan ini di daerah Manggarai Timur, tepatnya, itu sudah mampu membuat para laki-laki yang dulu bekerja dalam kontes ini menebang pohon di hutan, mereka bilangnya uangnya dari uang tebang pohon atau balok pohon, itu kemudian kan di edukasi kan agak sulit tuh Mbak. Ayo berhenti nebang pohon. Akhirnya mama-mama ini memberikan edukasi kepada istrinya. Ibu, ini ada program, kemudian ini ada bibit gratis, ayo kami ajarin gitu. Belajar mereka di kebun pangan itu, kemudian pulang mereka terapkan di rumahnya. Jadi akhirnya sekarang mereka tanam sayur. Dan singkat cerita, berjalan waktu, suami jadi berhenti Mbak, nebang pohon di hutan dan beralih fungsi ekonominya berbasis kebun pangan tadi. Sampai akhirnya mereka bergotong royong, dipimpin sama perempuan ini untuk membuat pasar di pinggir jalan. Inisiatif, yang laki-laki membantu akhirnya mengembangkan pasarnya, bangunannya. Tapi semua pelaku yang akhirnya membuat perubahan itu diawal dari inisiatif perempuan tadi gitu. Nah, ini satu contoh ketika mereka mendapatkan perannya, mereka merasa penting dan mereka merasa memang punya fungsi yang baik di masyarakat, mereka kan berdaya gitu. Kemudian contoh lainnya dari program kebun pangan perempuan ini adalah ketika panen. Akhirnya tadi kalau mau disampaikan kalau perempuan pegang uang itu akan dibagi rata gitu ya untuk banyak kebutuhan. Nah, ini mereka belum pegang uang, Mbak. Mereka baru pegang hasil panen. Itu setiap ada yang membutuhkan, contoh posyandu, mereka rubah hasil panennya menjadi puding, jadi produk-produk yang akhirnya di-deliver ke posyandu. Baru minggu lalu laporan Mas Fir, kami lagi kirim nih ke posyandu, ini contohnya ada hampir 50 puding, mereka bagi gratis di posyandu. Kemudian ketika ada acara karena di Flores, ketika ada acara kayak Pasca, itu mereka membawa hasil kebunnya ke gereja. Jadi mereka masih belum berpikir tentang ekonomi, mereka sudah merasa bahagia. Ini belum ada uangnya Mbak. Belum mandi, semuanya gratis semua.
1: Apalagi kalau sudah ada uangnya.
2: Baru kita akan diskusi di tahap kedua nanti, Mbak. Bagaimana dari mereka awalnya itu memang fokusnya untuk memberikan pemberdayaan, dan mereka punya posisi yang dulu mereka dianggap sebagai penerima manfaat, sekarang mereka memberikan manfaat. Bahkan ketika acara-acara besar, mereka bawa sayurnya, wortelnya, kubisnya ke acara itu. Diberikan secara gratis. Dan ini kan membuat posisi mereka di masyarakat yang dulu mungkin kata Mbak Monik invisible, otomatis kan jadi visible. Sehingga ketika mereka punya uang nanti, kalau di Flores kan banyak acara adat ya Mbak ya. Dan itu setiap minggu pasti ada aja. Bisa jadi mereka nanti dari perekonomian ini bisa membantu acara-acara tersebut. Dan itulah titik di mana perempuan akan berbalik menjadi pihak yang akhirnya berperan di masyarakat. Karena tugas kita bagaimana membuat perempuan akhirnya mendapatkan penghormatan dari masyarakat gitu ya. Nah, dari itu yang sekarang kita coba lakukan, Mbak Desi gitu.
1: Iya, ini sebagai fasilitator ya. Jadi peran yes. Amethi selama ini selalu mendampingi, memberi edukasi atau lebih banyak apa? Jadi off taker dari hasilnya.
2: Iya. Jadi kalau kita sebenarnya fasilitator untuk bisa terwujudnya program ini.
1: Supaya sustainable ini bagaimana?
2: Yang pertama adalah kita memberikan edukasi dasar kepada mereka. Uh-huh. Contoh kita bawa edukasi pertanian organik kepada mereka. Supaya sustainable, kita hubungkan edukasi, kan kalau organik itu kan kayaknya dari luar ya Mbak. Ya. Kita coba hubung.
1: Dan gak gampang gitu untuk menerapkan organik ya.
2: Dan kita caranya biar sustainable dari sisi edukasi dulu nih Mbak. Itu kita hubungkan pendidikan ini dengan budaya kunonya mereka. Sampai akhirnya kita mendapatkan di Manggarai Raya itu, kan kita bawanya kan ya kalau boleh nyebut merek permakultur lah metodenya. Itu kan asing di mama-mama ini. Tapi bagaimana biar gak asing, kita mencari tahu. Oh ternyata di Manggarai Raya ini Mbak, itu sudah ada budaya kuno, pertanian lokal namanya poong. Dan ketika mereka mendapatkan knowledge dari kita tentang pertanian organik, mereka ternyata lagi deja vu. Kok kayaknya saya pernah dapat edukasi ini, tapi kapan? Ternyata mereka ingat bahwa, oh dulu nenek moyang saya pernah begini. Nanam satu bedengan itu multi crops.
1: Jadi jenis-jenis pangannya apa saja yang cocok buat
2: kita
1: kebun pangan?
2: Di Flores itu sekarang ada 40 jenis pangan lokal. Dari mulai sayur mayur yang sifatnya dia harian, sampai yang bulanan kayak ubi-ubian, sampai yang tahunan rempah-rempah. Jadi kita bikin 3 layer kebun. Jadi dari kebun sayur mereka dapat pangan pendapatan mingguan, dari kebun kayak singkong, ubi itu mereka bulanan, dari hutan mereka dapat pendapatan tahunan.
1: Iya. Jadi untuk sustainable kalau bisa disebut key success factor-nya itu seperti apa? Karena kalau memang kebun pangan ini direplikasi seluruh Indonesia, yes. Ini kan banyak sekali lahan-lahan yang bisa dimaksimasi, ya, dimanfaatkan untuk kebun pangan. Supaya tahu ini kira-kira ini harus dimiliki supaya bisa sustainable, ada semacam nilai tambahnya juga, ekonomi juga bisa meningkat, peran perempuannya juga bisa jauh lebih besar. Apa menurut Mas Fir?
2: Kita punya 4 key success factor Mbak. Yang pertama adalah bagaimana kebun pangan perempuan ini bisa mengembalikan lagi pengetahuan lokal. Kalau kemarin saya tempatnya Bu Sherly, itu bahkan ada budaya pertanian suku Sahu yang sudah eksis sejak abad ke-13. Itu yang pertama yang kita ingin dorong. Jadi bagaimana kebun pangan perempuan ini mampu mengangkat lagi pengetahuan kuno di masyarakat yang ternyata memang mayoritas pelakunya perempuan. Bahkan di suku Sahu yang di Maluku itu juga dalam prosesi pertanian juga banyak perempuan. Yang kedua adalah bagaimana program ini selain meningkatkan pengetahuan lokal tadi, sehingga perempuan jadi punya edukasi kepada anak-anak, itu menjaga warisan pangan lokalnya Mbak. Jadi mereka akhirnya jadi aware bahwa, oh selama ini mereka makannya banyakkan instan, mereka mulai aware bahwa, oh kayaknya ini gak baik. Harusnya makannya yang local food aja. Dan ternyata ada riset mendalam di Eropa bahwa pangan lokal itu ada kaitan erat dengan imunitas. Sehingga KPI kita Mbak yang kedua adalah yang ditanam itu harus pangan lokal. Kecuali sayur mayur yang memang bibitnya sekarang udah didistribut oleh company-company luar. Yang ketiga adalah bagaimana dari kegiatan ini, selain pangan lokal tadi harus connect dengan edukasi lokal. Kita bermimpi Mbak Desi, di mana kebun pangan perempuan ini berada, maka pendidikan dari mulai SD, kemudian SMP, SMK pertanian, sampai perguruan tinggi, terinspirasi dari lokal ini. Kita melihat sekarang di Flores misalkan, pendidikan pertanian itu Mbak, itu sudah menggunakan pendekatan modern. Mereka sudah lupa bahwa lokal itu punya wisdom yang luar biasa tajam terkait dengan pertanian gitu. Jadi kita bermimpi bagaimana dari kebun pangan perempuan ini mama-mama bisa mengedukasi banyak hal kepada masyarakat di sekitarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana kebun pangan perempuan ini berkontribusi kepada restoratif tadi. Dan karena ini pendekatannya organik, akhirnya mereka bisa mulai menciptakan ekosistem yang baik. Mereka udah enggak lagi pakai pupuk kimia. Anak-anak bisa bebas main di kebun, kemudian mereka sudah mulai bisa menerapkan crops yang multi, apa satu bedengan bisa banyak tanaman, kemudian dan itu mempermudah kerja mereka. Ya. Jadi metode organik ini bisa mempermudah kerja mereka dan membuat efisien. Ya. Yang keempat adalah bagaimana dari program ini bisa menghasilkan nilai tukar nanti. Nah itulah simpul ekonomi restoratif. Nah empat poin ini Mbak Desi yang baik. Wajib ada di kebun pangan perempuan. Kalau empat ini ada Mbak Desi bisa kebayang di mana titik kebun pangan perempuan ada maka manfaatnya akan dimiliki oleh banyak stakeholder. Sehingga itu yang membuat masyarakat akan mau menjaga kebun ini. Baik. Jadi kalau mama-mama misalkan jadi malas sekolah bisa protes. Mama jangan malas mama. Ini kami tidak ada kurikulum nanti. Kalau kami praktek mau kemana yeah. gitu. Jadi mama harus dorong. Nanti kalau pasar mama malas, pasarnya bisa protes. Mama oh, iya. ini kami.
1: Dan mama, papa-papanya juga harus dilibatkan itu semua.
2: Papa-papa itu semua, mama-mama dalam proses ini mereka selalu ada di balik. Baik,
1: ini luar biasa ini jadi ada sudah bisa direplikasi dengan template yang contoh suksesnya itu yang dilakukan oleh Amati ya di Manggarai ini. Terima kasih, mungkin tepuk tangan ini kita. Salah satu dari kunci ya kena, ekonomi restoratif ini bisa berhasil karena ada ininya lah step-step di belakang itu semua. Helianti Hilman, founder Javara yang juga mendirikan sekolah seniman pangan. Mungkin dari Mbak Heli apa-apa saja yang kita bisa pelajari, dimasukkan dan juga best practices bagi ekonomi restoratif berbasis perempuan. Silakan, Mbak.
0: Oke, jadi sebenarnya kalau kita melihat, sebenarnya tadi kelihatan dari semuanya bahwa ekonomi restoratif tidak mungkin dilakukan kalau kita tidak bekerja dalam suatu ekosistem. Gitu. Nah, pada waktu kita memulai dengan Javara 18 tahun yang lalu karena katanya isu terbesar dari petani adalah pasar. Jadi okelah kalau begitu kami menjadi penyebatan untuk pasar. Begitu pasar naik, barangnya mana? Kok gak dateng gitu kan? Terus oh dateng tapi jamuran gitu kan? Atau ya pokoknya begitulah gitu. Nah jadi akhirnya kita lihat bahwa ternyata oh gak bisa. Kalau cuman kita nunggu di ujung pintu tol gitu kan. Nunggu dateng udah cakep. Nah akhirnya mulailah kita masuk kepada Javara Academy. Nah tujuannya adalah mendampingin supaya standarnya bisa bagus. Alhamdulillah akhirnya kita bisa sampai pada sertifikasi organik standar Eropa, Amerika, Jepang. Sampai kepada bisa ekspor ke lebih dari 30 negara di 5 benua. Dan ini semua produk yang datangnya dari pelosok Indonesia, dari pedesaan. Nah tapi kemudian kita melihat sebentar kok tempatnya jauh banget ya, logistiknya mahal gitu kan. Jadi terus akhirnya ada yang bilang begini, Bu Heli kalau barangnya terlalu mahal dibawa ke pasar, pasarnya aja dibawa ke sana. Hah maksudnya? Melalui wisata, gastronomi tourism. Nah jadi akhirnya di situ kita realize bahwa Javara Academy harus di spin off menjadi sekolah yang terpisah. Karena ternyata bisnis yang bisa dikembangkan di masyarakat itu tidak semata-mata produk. Mereka bisa bikin rural cafe, bisa bikin restoran di tepi sawah, bikin restoran di tengah hutan gitu ya. Nah dengan adanya tren gastronomi tourism dan kebetulan di dalam food travel mungkin bisa diverifikasi sekitar 40% pengambilan keputusan orang mau pergi kemana itu ditentukan oleh makanan. Jadi makanan itu berpengaruh tinggi terhadap saya mau kemana gitu. Nah yang menarik adalah di mana peran perempuan. Nah semua perempuan bisa memasak. Di desa, kita ngomong di desa, saya gak ngomong di kota, mohon maaf ya yang di kota ya. Gitu. Tapi kalau kita ngomong di desa, semua perempuan itu bisa memasak. Jadi sebenarnya untuk mengangkat bisnis berbasis perempuan gampang sekali. Mulai dari makanan. Nah. Ternyata tantangan terbesarnya adalah makanannya sudah terkontaminasi. Ada makanan serba instan, pabrikan. Bayangkan diajak pagi-pagi pergi ke Kalimutu, Bu, nanti di sana pemandangan bagus, nanti sampai sana di atas kita minum kopi. Sampai sana kopinya kopi saset. Gitu kan, aduh gitu. Nah jadi sedih gitu. Nah tapi kemudian ada realita berikutnya yang kemudian kami perhatikan pada masuk ke desa-desa itu. Perempuannya tidak ada. Karena menjadi migrant worker. Pada saat perempuan tidak hadir di suatu rumah, ilmu tentang pangan warisan terputus. Padahal kearifan-kearifan dan apa beralihnya, apa turun-temurunnya kearifan mengenai teknik memasak, mengenai resep, mengenai makanan, terjadinya di dapur. Dan makanan itu kan bukan sekedar untuk bikin kenyang. Itu kan ada spiritualisme di situ. Ada kearifan-kearifan di situ. Ada makanan yang berdasarkan musim. Ada yang makanan yang berdasarkan siklus kehidupan manusia. Gitu. Nah, pada saat mama-mamanya gak ada, itu putus, itu hilang. Mereka mengirim uang ke kampung, tapi tidak mengirim kearifan. Nah, jadi di situ akhirnya kita kehilangan terputus. Kenapa kemudian terjadi stunting, malnutrisi dan lain-lain. Kalau saja ini pengalaman kami, masuk di daerah yang tidak tersentuh sama sekali, itu mereka sehat. Ya gimana gak sehat? Saya ditanya, mama siang ini mau makan apa? Saya tanya, ada apa? Mereka datang bawa lobster, bawa kepiting segede ini gitu kan. Di mana letak stunting gak mungkin. Mereka sebenarnya punya, selalu ada bahan makanan di alam yang mereka bisa ambil. Nah, kenapa mereka kemudian terjadi stunting? Karena makanan-makanan lokal dianggap makanan miskin. Suatu saat saya bilang, masih di Flores, taruh saya di homestay yang paling bagus yang ada di sana. Oke. Pagi-pagi terciumlah bau sedang menggoreng ikan asin dan bau sambal. Langsung lapar ya Mbak Desi ya gitu. Nah, saya

0: langsung duduk manis, cepet-cepet mandi segala macam. Mau makan, ketemunya mie instan sama saus botolan. Dengan kopi saset. Sedih, terus saya tanya, mama tadi saya dengar, saya tadi ada mencium ada bau ikan asin. Oh maaf, itu makanan orang kampung, malu kami menyajikan itu. Jadi di sini ada mindset yang sama sekali tertinggal. Jadi tidak ada pride and dignity terhadap apa yang mereka punya. Padahal kalau bicara soal umbi-umbian, mereka apalagi di Papua, Papua tuh ribuan jenis umbi-umbian gitu ya. Nah, jadi dari situ akhirnya kami tahu, ternyata PR kami bukan soal pasar. PR kami adalah merebranding pangan warisan supaya itu kembali menjadi sesuatu sexy and hype.
1: Coba gitu. Sukses story-nya di mana saja
0: nah, selama ini? Jadi contohnya seperti ini. Ini adalah garam dari tanaman dari Papua. Jadi waktu itu, nah sekali lagi saya akan appreciate keberadaan Mas Andika sama Mas Wirya. Karena gini, ilmu ini sebenarnya saya dapatnya dari Chef Charles Toto, laki-laki, ya kan? Nah, jadi waktu itu kita sedang di hutan, kemudian saya bilang, "Pace, tidak bawa garam kah?" "Oh, tenang, di dalam hutan banyak garam." "Sebentar, hutan sebelah mana ada garam?" gitu kan. Mereka bikin sup, ambil potong pelepah, lepas kulitnya, potong-potong masuk, supnya jadi asin. "Sebentar, apa itu?" "Ternyata pelepah dari pohon nipah." Nah, terus akhirnya caranya kalau misalnya bukan dipotong masuk ke sup bagaimana? Dibakar. Abunya abu asin kemudian ditaburkan. Kemudian saya mikir, ini menarik banget, seluruh dunia tidak ada garam dari tanaman. Jadi langsung saya mikirnya, ting. Wah, ini kayaknya kalau dilempar ke Michelin Star, kayaknya oke banget nih gitu kan, model seperti ini. Nah, tapi kemudian tidak mungkin kita menjual dalam kondisi seperti yang mereka lakukan saat ini. Pelepahnya segede bagong kan, gak mungkin dong jualan itu. Nah, kemudian kalau jadi abu, takutnya pasar mengira itu karsinogenik karena dibakar. Jadi akhirnya saya kembalilah ke Jakarta dengan membawa 100 kilo pelepah nipah. Saya bilang ke tim food tech-nya di sekolah seniman pangan. Saya gak tahu gimana caranya, pokoknya tolong diekstrak supaya jadi garam seperti garam pada umumnya. Tapi tidak boleh pakai listrik karena kami khawatirnya nanti di daerah-daerah di mana ada nipah tidak ada listriknya. Udah 3 bulan kemudian ibu sudah ketemu caranya. Akhirnya kita undanglah perempuan-perempuan dari daerah yang ada pohon tanaman nipah. Gitu. Kita undang, kita ajarin. Ternyata yang lari kencang, jadi kesempatan kita berikan sama, tetapi ada yang tadi dibilang grit tadi. Ternyata tidak semua memiliki grit dan resilience. Karena sebenarnya kita udah mengajarkan dari Bengkulu, dari Kalimantan, dari Papua. Ternyata yang dari Papua jet gitu kan. Nah langsung lari kencang. Mama sini kita yang bikin gitu. Nah akhirnya keluarlah produk ini dan ini mendapatkan penghargaan di Shell Innovation Paris. Ini udah bentuknya garamnya seperti biasa.
1: Kalau begitu harganya paling juga euro nih sekarang.
0: Harganya mahal. Nah jadi tapi yang menarik adalah sodiumnya hanya 20%. Jadi yang buat hipertensi, orang yang hipertensi. Lumayan. Di seluruh dunia Mbak Desi orang hipertensi itu 1,1 miliar. Gitu. Nah tapi sekali lagi ini adalah satu contoh. Akhirnya si kakak Yuyun kan bukan belajar ini saja, belajar dari yang lain-lain. Ada contoh lain gini. Belajar bikin keripik dari keladi khasnya sana. Bumbunya garam dan bawang putih. Terus saya bilang gini, tapi bawang putihnya dari luar kan? Maksudnya bukan di tanah Papua. Iya mama. Akhirnya saya bilang gini, boleh gak masuk ke hutan lagi cari yang bisa mimicking cita rasanya bawang putih. Akhirnya ketemu, ada kayu rasa bawang. Nah akhirnya sekarang mereka pakai itu, udah tidak lagi pakai bawang putih. Gitu. Nah tidak lama kemudian kakak Yuyun ini kemudian terpilih menjadi kepala desa. Di Papua jarang loh perempuan terpilih menjadi kepala desa. Kenapa? Jadi karena di sekolah seniman pangan ini kan sebenarnya gratis ya, gitu. Prinsip kami adalah semua harus bisa belajar kecuali yang malas itu kita gak bisa bantu. Nah jadi kami terus terang yang namanya beasiswa kan, boleh milih dong ya mau ngasih ke siapa. Kami pilih mereka-mereka yang sebelum bergabung dengan kami pun sudah memiliki sifat pelayanan. Yang sudah melakukan sesuatu, termasuk kakak Yuyun itu. Nah sehingga apa, dalam waktu 2 tahun, sejak belajar, sudah ada 1000 perempuan mama-mama yang lain yang dilatih sama dia. Gitu, nah jadi artinya ada efek bergulirnya.
1: Dan
0: gitu.
1: Itu sudah terasa ini manfaat terasa ekonominya sekali. Terhadap misalnya produsen nipah yang
0: terasa sekali. Sekarang kakak Yuyun jadi selebriti, sudah diliput ya. Di mana-mana. Nah tapi itu hanya satu contoh, artinya begini, satu berangkat dari pangan saja itu menjadi aset ekonomi yang luar biasa. Mau jadi produk, mau jadi kunjungan wisata. Nah kalau kunjungan wisata contohnya adalah yang di Muara Jambi. Perempuan-perempuan desa, ada 8 desa di sekeliling Candi Muara Jambi. Tadinya sekali lagi jualannya adalah makanan instan, minuman botolan, minuman saset. Nah padahal kawasan Muara Jambi waktu itu mereka mau mendaftarkan ke UNESCO sebagai kawasan heritage. Salah satu syaratnya adalah harus ada community participation dan a living culture. Kalau makanannya instan dari mana living culture-nya? Nah jadi akhirnya kemudian kami diminta untuk mentraining beberapa desa untuk masuk kepada gastronomi. Alhamdulillah sekarang silahkan dilihat itu sudah menjadi kunjungan yang luar biasa. Ada jamuan di depan candi. Sekarang bisa menjual harga paket 2 malam 3 hari dengan 9,7 juta.
1: Lain kali nanti kita bikin round table-nya di Muara Jambi ya.
0: Mari silahkan. Jadi sebenarnya ada 4, kalau kita bicara mengenai makanan, ada 4 bisnis yang bisa dikembangkan oleh mama-mama di sana. Satu produk, yang kedua adalah rural cafe, food service tapi di kampung. Ya gimana orang kampungnya depannya bisa snorkeling, diving, hiking, birds watching. Jadi sebenarnya itu tempat yang seksi untuk tujuan. Nah kemudian yang ketiga itu adalah pop-up gastronomi. Pop-up gastronomi itu artinya artis-artis mama-mama ini bisa keliling, bisa manggung di Bali, bisa manggung di Itali, bisa manggung di mana-mana dan itu sudah dilakukan. Beberapa kali kita tampilkan di Salone del Gusto di Itali. Nah kemudian yang keempat itu adalah tourism dari sustainability. Tourism. Jadi sebenarnya ada 4 bisnis yang hanya berangkat dari makanan itu bisa melahirkan banyak opportunity.
1: Oke, baik. Wah, tepuk tangan ini luar biasa. Sekarang ada berapa jumlah ininya, the brand-nya atau jenis produknya yang dikelola oleh Javara yang sudah sukses?
0: Kita harus memisahkan antara Javara dengan Sekolah Seniman Pangan. Karena begini, ada produk-produk dari teman-teman Seniman Pangan, ya kalau mereka udah di Jayapura, gak perlu dibawa ke Jakarta ya. Satu jam itu udah ketemu Papua Nugini. Okay. Kalau di Kalimantan Utara sebentar lagi udah ketemu si Sabah, Sarawak daripada harus jauh-jauh. Jadi artinya mereka pasar bisa kemana aja, mana yang paling visible. Nah tapi alumni kami ada 3.500 dari Aceh sampai Papua dan sekitar 30%-nya orang suku. Fokusnya kalau seniman pangan cuma 3, rural women, youth, sama indigenous community. Nah itu bisa cross cut, artinya indigenous community-nya bisa muda, bisa perempuan. Atau bisa juga bapak-bapak laki-laki tapi indigenous community gitu, jadi 3 itu. Baik. Gitu. Kalau secara produk mungkin ada total sekitar 2.000-an.
1: Oh wow, 2.000-an luar biasa.
2: In association with...

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: in association with.
1: Dari Yayasan ke Hati, coba our friend ini, kita sudah mendengarkan begitu banyak ya cerita-cerita yang sangat inspiratif, dan saya lihat ini benang merahnya ini semua tuh benar-benar dari bottom up sekali. Kita belum bicara mengenai kira-kira dari regulasinya, kebijakannya apa, tapi makanya ini mungkin PR buat wamen kita untuk apa kira-kira yang bisa dibantu menciptakan ekosistem ini. Yayasan ke Hati, iya. Apa yang bisa mungkin, di-sharing untuk
2: kami kenalkan dulu Yayasan Keanekaragaman Hayati itu
1: dengan, memang, sorry Mbak Puji ya, Sumedi Hanggarawati.
2: Iya, jadi Yayasan Keanekaragaman Hayati sendiri itu kan didirikan oleh pembina-pembina yang salah satunya seperti Pak Emil Salim, lalu Bu Erna Witular, kemudian Pak Ismit Hadad, yang memang dari awal sebetulnya bagaimana ada kegelisahan bagaimana sebetulnya ketika bicara Indonesia sebagai negara biodiversity, tetapi ternyata ancamannya juga luar biasa. Nah, lalu dari sana kemudian kami mendapat dukungan untuk pengelolaan dana trust fund gitu, yang kemudian memang dananya itu yang kita gunakan untuk konservasi. Sebetulnya kami lembaga lingkungan untuk konservasi keanekaragaman hayati, mulai dari ekosistem, spesies, sampai genetik. Nah, kemudian kami, pendekatan kami ada tiga ekosistem, jadi ekosistem pesisir, pesisir laut, lalu kemudian kehutanan dan pertanian. Nah, salah satunya kebetulan saya pertanian, yang didukung adalah kemudian bagaimana sih sebetulnya ketika bicara pertanian terkait dengan pangan. Padahal sebetulnya memang kalau kita bicara pangan, semua ekosistem ada sistem pangan. Ketika bicara soal pangan itu, maka perempuan banyak terlibat di sana. Mulai dari produksi, aspek produksi, kalau kita ngeliat sistem, aspek produksi, sampai mungkin nanti bicara soal limbah pangan. Nah, tetapi bagaimana kemudian, dan kami memang bergerak ketika bicara sumber keanekaragaman hayati Indonesia beragam, itu gak bisa diseragamkan. Kita melihat kembali tadi pendekatannya sama. Sebetulnya bidaya bicara perempuan itu juga kita bicara soal misalnya tadi, pangan itu tahan pangan atau daulat pangan. Contoh di Maluku berarti tadi seperti Ibu contoh, sebetulnya dia tahan pangan tapi tidak berdaulat karena sumber dari luar. Nah, itu yang sebetulnya kami dorong kembali, bagaimana sebetulnya di tingkat komunitas ini mereka sadar bahwa mereka punya potensi. Jadi kesadaran kritis yang dibangun, mereka punya potensi lokal yang sebetulnya punya nilai tinggi, berdaya guna, dan keragaman genetiknya luar biasa. Yang itu hilang karena, mohon maaf, kebijakan selama ini adalah kemudian seragam. Semua ketika bicara pangan semuanya sama. Padahal dalam konteks Nusantara ini keragamannya luar biasa dan tidak bisa diseragamkan. Karena masing-masing punya cerita unik dan lekat dengan budaya. Ketika sumber pangannya itu hilang, maka budaya juga hilang. Nah, itu yang kemudian sekarang seragam sehingga budaya pangan di tiap tempat jadi sama semua. Di mana-mana kita bisa menemukan makanan impor di tingkat komunitas yang sebenarnya mereka seharusnya percaya bahwa sumber pangan mereka yang mereka punya itu sebetulnya adalah sumber pangan yang sehat, yang kemudian memang baik untuk dikonsumsi, dan mereka punya sebetulnya kearifan lokal ketika bicara soal cadangan pangan, karena konteks lumbung gitu ya. Lumbung-lumbung mereka yang beragam itu, baik keluarga, kemudian komunal, ya itu ada semua, tapi kan itu hilang sekarang. Rata-rata sudah terancam, padahal itu sebetulnya kunci utama bagaimana mereka bicara soal daulat pangan itu dari tingkat rumah tangga, dari tingkat keluarga, dan dari rumah.
1: Kalau sekarang kan fokusnya lebih monokultur ya, semua
2: harus monokultur, sama, harus sehingga ragam, betul,
1: dan ini merusak ya, semua tatanan betul, ekonomi dan betul, termasuk budaya dan
2: keanekaragaman hayati. Jadi memang pendekatan ke hati ini mendukung komunitas tingkat lokal, kemudian juga perguruan tinggi, kerjasama dengan para pihak, seperti yang disebutkan tadi oleh Mbak Monica. Dan satu lagi pengalaman kami di lapangan adalah tokoh-tokoh agama. Kebetulan kami banyak bekerja di wilayah timur dan ternyata perannya besar loh tokoh-tokoh agama ketika bagaimana kemudian mereka juga meng-encourage bahwa perempuan ini harus mempunyai peran yang lebih, tidak hanya akses. Ketika mereka punya akses, harus bisa memastikan bahwa akses dan sumber dayanya bisa mereka terima. Kadang-kadang nama perempuan cuma dicatut untuk dapat akses sesuatu sumber daya, tetapi kemudian bukan mereka yang dapat. Jadi nama kelompoknya mereka sih, tetapi kemudian kita yang dapat bukan mereka. Itu pun ada temuan-temuan kami di lapangan gitu ya. Nah, belajar
1: siapa
2: kami.
1: Yang dapat? Siapa yang ngambil?
2: Banyak sih Mbak. Seperti itu ya. Jadi sebetulnya tidak jadi alat. Nah, kesadaran kritis jadi penting gitu ya. Jadi biasanya kami begitu. Dalam konteks program kita mencoba mendudukan bersama. Nih sebetulnya potensi lokal mereka tuh apa? Lalu kesadaran kritis yang harus dibangun apa? Mereka sadar waktu itu kita pertama di Desa Wogo itu juga seperti itu. Laki-laki, bapak-bapak dan mama-mama duduk bareng, lalu kemudian mereka menghitung pekerjaan mereka, laki-laki dan perempuan. Lalu kemana sih kalau mereka pegang uang digunakan oleh apa aja? Nah, dari sana mereka sadar, oh ternyata si bapak nih habis buat misalnya minum sopi dan rokok misalnya ya. Nah, itu kan mereka sadar akhirnya. Bapak-bapak jadi punya agak rasa malu juga gitu ketika sudah kelihatan nih alokasi uang ini ternyata habis kalau dipegang oleh laki-laki, maka biasanya akan apa namanya habis untuk kedua hal tersebut. Dan satu hal lagi sebetulnya memastikan juga tadi soal gizi keluarga jadi penting. Mereka makan yang sehat sebelum mereka menjual keluar, itu kami dorong betul. Silahkan mereka ketika akhirnya ini jangan kemudian yang baik, yang bagus justru dijual keluar. Biasanya seperti itu, karena kemudian iming-iming harga tinggi. Tetapi pangan yang baik itu malah tidak diberikan untuk keluarganya. Nah itu juga salah satu hal yang kemudian kita dorong, dan memang bukan hanya Kati sendiri, karena kami juga bekerja dengan para pihak. Lalu aspek satu lagi adalah juga kita ngelihat soal kesehatan keluarga. Sehingga dengan teman-teman Yayasan Bambu, kita juga ada sebetulnya mencoba menggali kembali bicara soal biofarmaka. Karena sebetulnya dalam kearifan lokal, selain tadi jenis-jenis sumber pangan atau sumber daya dan dari keanekaragaman hayati, ternyata mereka juga sebetulnya punya cara memitigasi kesehatan mereka secara di tingkat keluarga dan komunitas. Nah, itu sebetulnya yang sekarang juga kami dorong di tiap-tiap tempat itu juga mencoba menggali kembali sebetulnya apa sih dulu mereka, karena juga ini berkaitan erat bicara pangan dan juga dengan gizi dan kesehatan mereka. Dan kami baru tahu juga ternyata misalnya jenis Cerealia sorghum itu banyak sekali loh, bukan cuma satu. Lalu kemudian ketika bicara soal juawut gitu ya, itu ternyata punya fungsi misalnya untuk apa namanya kesehatan perempuan setelah melahirkan. Nah hal-hal itu sebetulnya yang juga kami lihat kembali berbasis pada kearifan lokal mereka. Ternyata mereka sudah pinter sejak dulu, tetapi mungkin value atau kita memberikan ruang atau penghargaan kepada mereka itu yang kadang-kadang karena kita kadang-kadang memakai baju kita. Bukan mencoba untuk melihat mereka sebagai sebuah sosok yang memang
1: ini semua diinventarisi, karena ini kan kekayaan alam, kekayaan betul, Indonesia, kekayaan budaya oleh ke hati.
2: Iya, jadi kami mulai melihat
1: kekayaan ya dari warisan lokal.
2: Kami melihat tuh dari konteksnya di desa-desa, misalnya di Wogo itu sudah punya misalnya resep pangan lokal Wogo yang mungkin disajikan gitu, tetapi juga mereka punya kebun farmaka dengan berapa jenis tanaman obatnya mereka. Di beberapa tempat kami juga mendorong itu, tapi basis budaya dan juga basis komunitas, karena pilar yang utama sebetulnya membangun tingkat komunitas yang kadang-kadang mungkin nilainya sesempat beberapa kali gitu ya, ketika diskusi dengan mungkin di level nasional selalu bicaranya ah itu kan kecil-kecil, tapi kalau kecil-kecil banyak dan se-Indonesia itu sebetulnya menjadi kekuatan. Nah hal-hal itu yang kadang diignoring ketika bicara soal minimal daulat dari tingkat komunitas tersebut, kalau banyak maka juga itu sebetulnya akan meringankan kerjaan di nasional.
1: Ini semua harus didokumentasikan karena betul, kalau enggak tidak hilang ya nanti, apalagi betul, nanti kalau sudah betul, masyarakatnya berpindah dan
2: betul. Jadi ketika penting juga soal konteks literasi ya. Dari literasi yang mungkin mama-mama yang sepuh, kemudian bagaimana sih ke perempuan anak mudanya, kemudian mereka sebetulnya bisa mewarisi tadi traditional knowledge-nya mereka. Nah hal-hal itu yang kami dorong.
1: Selama ini kan sudah cukup lama ya Yayasan Kehati, yang paling menantang istilahnya menjadi yang menghalang lah dari kegiatan ini, dan juga selama ini bagaimana dukungan atau kerjasama bukan saja dengan dunia usaha dan kelembagaan lain, tapi khususnya dengan pemerintah, itu bagaimana pengalamannya?
2: Awalnya mungkin banyak teman-teman di masyarakat sipil yang kemudian ada kadang-kadang juga kita harus mengkritisi. Boleh bekerja sama tapi kita tetap kritis. Nah hal itu jadi sebetulnya juga partnering juga penting. Tadi seperti katakan oleh Mbak Monica gitu ya, bahwa kerjasama dengan para pihak itu penting. Nah satu hal, karena Kehati ini memang sebetulnya mendorongnya kan bagaimana sebetulnya konteks keanekaragaman hayati lingkungannya itu tidak rusak. Nah ini yang tadi sebetulnya ini kerja yang tidak berhenti dan kayaknya kok lambat terus ya, kayaknya kita kok apa namanya butuh teman semakin banyak gitu ya, supaya ekosistem
1: the right trends juga
2: betul. Jadi tidak hanya soal sumber daya, tadi juga sebetulnya jejaring itu jadi penting. Bagaimana ketika bicara soal karena ujungnya kan kami penyelapan lingkungan dan keanekaragaman hayati, tetapi bahwa tadi sampai kemudian ekonomi ya jadi penting. Kalau misalnya tadi seperti Bu Vero sampaikan lingkungannya bagus nih, tapi masyarakatnya miskin, itu juga kan gak adil. Nah hal itu sebetulnya ketika kemudian bagaimana ini bisa mensinergikan gitu ya, bicara soal lingkungan dan kemudian juga soal ekonomi yang berkeadilan gitu ya, itu juga menjadi salah satu yang kita dorong sih itu.
1: Iya, dan oleh sebab itu kenapa kolaborasi roundtable seperti ini sangat-sangat penting. Dan Wamen ini kan sudah banyak sekali ya cerita-cerita inspirasi dan bukti di lapangan sebenarnya tanpa pemerintah, tanpa regulasi ini bisa jalan sendiri juga. Nah kadang-kadang saya lihat justru pemerintah bukannya menjadi fasilitator, tapi justru menjadi nyusah-nyusahin lah istilahnya. Nah kira-kira
0: share, kita berdua share.
1: Ini kebetulan ada wakil menteri yang mau ribet dan mau ribut gitu dan lebih detail dan sangat passionate ya khususnya dalam memastikan bahwa perempuan ini salah satu aspek pemberdayaan yang paling penting adalah berdaya untuk menentukan nasibnya sendiri, memegang keuangannya sendiri dan istilahnya menjadi pemimpin lah bagi dirinya sendiri. Agensinya itu sangat penting. Apa kira-kira lessons learned mau dibawa kemana round table ini dan juga bagaimana konklusi atau penutup yang kita bisa dengarkan? Silakan.
0: Jadi konklusinya sebenarnya hari ini sebenarnya kita bisa melihat dari paparan tadi video singkat pilot project yang ada di NTT dan juga keberhasilan dari langkah pertama yang dilakukan Kementerian PPPA bersama dengan Kementerian Perhutanan memastikan bahwa ruang akses kepercayaan diri kepada perempuan itu nyata melalui ownership of lahan perhutanan sosial. Jadi tadi Mas Fir sudah menyebutkan bahwa 93% ownernya itu 650-an hektar, itu tuh benar-benar nama dalam sertifikat itu mamanya. Nah, hari ini merupakan show tentang sandang, pangan, dan papan. Nah, ini tadi kita sudah mendengar sebenarnya semua dengan masing-masing semangat tanpa pemerintah pun. Jadi saya selalu mengatakan, saya ini baru 2 tahun kurang lebih, hampir. Tapi Mbak Heli, Mbak Puji, Monica, baru saya kenal Andika dan juga Fir, ini sudah jalan dan banyak sekali saya yakin komunitas di bawah itu sudah sedang berjuang dan sudah melakukan sendiri di bawah. Makanya program kedua yang kita lakukan sebenarnya yang tadi sudah dibicarakan itu adalah Ruang Bersama Indonesia sebagai satu tempat kolaboratif. Tapi entry point-nya kebun pangan perempuan ini. Makanya kebun pangan perempuan ini sebenarnya nanti akan berbicara tentang care ekonomi di dalam, gizi, kesehatan. Karena pengukuran kami hanya kita akan mengukur penurunan AKI, penurunan stunting, penurunan KDRT, tingkat indeks pembangunan gender. Nah ini yang kami pastikan. Nah justru dari masukan-masukan yang sebenarnya, nah kalau misalnya di daerah seperti Maluku Utara, kita tahu bahwa begitu banyak tambang-tambang yang suatu hari akan hilang. Bagaimana ini kembali diolah dengan kebun pangan yang akan kita cobakan dengan perhutanan sosial juga. Nah ini bottleneck-nya nanti di mana? Nah bottleneck-nya ketika hari ini saya melihat masukan-masukan dari teman-teman, misalnya dari Andika, ternyata dari Monica, kita tahu bahwa ketika perempuan itu bersatu, ada kebahagiaan, mereka bisa melakukan apapun. Makanya saya bilang, Musrembang waktu di desa itu kan paling kecil itu kan mendapat masukan dari perempuan. Saya minta afirmatif, perempuan harus ada afirmatif. Bukannya kita nggak mau ini bapak-bapak, sebenarnya kalau perempuannya bahagia, perempuannya berdaya, bapaknya juga bahagia sebenarnya intinya begitu. Tapi pada saat kita cek ke bawah, ke desa dengan Musrembang 30% pun ternyata keterwakilan perempuan untuk memberikan masukan nggak masuk. Kenapa? Karena perempuan itu ketika jalan individu 30% personal masing-masing jalan, mereka hanya jadi tukang bikin kopi di Musrembangnya. Tidak menjadi sebuah kekuatan. Nah inilah masukan yang sebenarnya kita melihat dari program kebun pangan perempuan ini. Sebenarnya bukan kebun pangan perempuannya. Kita akan bisa melihat potensi-potensi apa. Ini cuman sebagai entry point aja. Untuk kita bisa menggali komoditi yang sudah apa-apa yang sudah jalankan. Nah kita melihat. Nah kita kejar ke Kemendes. Jangan cuman dibuat 30% afirmatif perempuan dalam bentuk perorangan. Itu harus menjadi kelompok. Mau kelompok KWTK, nanti mau kelompok dengan didampingi NGO kah, atau apapun ada pendampingannya, itu harus masuk di dalam regulasi. Karena birokrasi hanya bisa bekerja di bawah regulasi. Dan pilot-pilot yang dilakukan itu untuk bisa menyocokkan apa yang terjadi tumpang tindih dengan regulasi-regulasi apa yang sudah ada. Dan memastikan ketika di desa, musrembang itu bottleneck-nya di mana. Kalau ngomong semua perempuan dengan 80%, 60% atau apapun semua perempuan nelayan, penjual di pasar, ikan, semua perempuan. Tapi kok tetap aja tidak kaya, ekonominya enggak jalan. Nah makanya kita akan melihat tadi dari Mbak Heli juga mengatakan,

0: mungkin kita lagi berpikir, selama ini PKK yang kita jalankan sampai desa, yang di mana satu kader, kader itu juga nanti semua mengklaim. Jadi awalnya dari PKK, kader, kader kita bicara. Nanti WKKBN, ada penyuluh KB, nanti mengklaim kan, sebenarnya itu kader. Apakah nanti ini kelompok-kelompok yang ada di bawah inilah yang mungkin kita nilai sebagai bagaimana mereka penyumbang di dalam care ekonomi itu. Nah ini kita bisa hitung-hitung semua. Nah harapannya dengan adanya showcase hari ini, sandang pangan papan, mengembalikan heritage, menjaga alam, juga mengembalikan mama ke dalam pangkuan keluarga, tidak bekerja di luar dengan membuat ekonomi di dalam lokal ini. Diharapkan ini bisa menjadi sebuah proof concept yang bisa kita replika di mana, di tempat lain. Tapi intinya adalah ekonomi restoratif, berperspektif ekonomi perempuan dan tidak merusak lingkungan, menjaga lingkungan dan mengembalikan budaya lokal kembali.
1: Iya, terima kasih. Tepuk tangan Bu Wamen untuk konklusinya. Tapi yang jelas forum dialog ini merupakan awal menurut saya dalam perjalanan membuat ekonomi restoratif ini, kalau bahasa kerennya itu mainstreaming, di bagian di arus utamakan dalam program pemerintah secara keseluruhan dan harus disertai dengan kebijakan yang sesuai. Sekali lagi tepuk tangan untuk para panelis kita. Terima kasih banyak Wamen Veronica Tan dengan Ibu Gubernur Shelly Chuanda, ada Monica juga, ada Andika Firinga, ada Helianti, ada Puji. Ini luar biasa. Dialog ini, dan saya selalu mengatakan ya di The Big Idea Forum ini, kunci dari membuat kebijakan yang baik itu adalah berdasarkan kolaborasi, berdasarkan pemungutan data, mendengarkan dan juga mengetahui apa yang sebenarnya berlangsung di lapangan. Sehingga kebijakan itu tidak berjalan di awang-awang sendiri. Sekali lagi terima kasih kepada para panelis kita dan demikian The Big Idea Forum kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia The Big Idea Forum. Sampai jumpa, bye-bye.

0: Penjambretan terjadi di perumahan Bumi Cikarang Makmur, Cikarang Selatan pada Rabu malam lalu. Seorang perempuan yang hendak pulang dari toko bersama suaminya diadang kawanan jambret. Dua pelaku merampas tas korban dan kabur dengan mengendarai sepeda motor. Korban mengaku sempat melakukan perlawanan, namun pelaku mengancam dengan benda yang diduga mirip senjata tajam.
1: Kan saya selesai buka toko, selesai kunci toko, naik kendaraan saya, motor. Nah, istri udah nunggu di samping ruko, samping nasi bebek itu. Saat saya kunci itu, istri lagi ngobrol dulu lah sama istri yang nasi bebek. Begitu saya selesai, dia nyebrang buat itu kan. Kejadiannya, nah, gak lama motor itu, si penjambret itu langsung masuk, posisinya langsung udah di depan itu, tarik-tarikan.
0: Akibat kejadian ini, uang tunai 8 juta rupiah dan perhiasan emas milik korban raib. Total kerugian yang dialami korban sekitar 50 juta rupiah. Korban langsung melapor ke kepolisian. Kini kasusnya ditangani Polsek Cikarang Selatan. Pria ini nyaris tewas diamuk massa setelah menjambret telepon seluler warga di kawasan Jalan Simpang Tugu KB Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, Sumatera Selatan, Kamis malam. Peristiwa ini berawal saat korban duduk di atas sepeda motor. Ponsel korban yang diletakkan di atas sepeda motor tiba-tiba dirampas pelaku. Korban dan warga langsung mengejar pelaku hingga akhirnya tertangkap.
2: Ada yang melihat saksi, jadi dikejar sama warga lain.

0: dilimpahkan ke kita.
1: Untuk untuk tindakannya sendiri, Mindan, bagaimana, Mindan?
0: Untuk tindakan untuk sekarang ini kita serahkan ke Piket Reskrim.
2: Pelaku kemudian diserahkan ke petugas Satreskrim Polrestabes Palembang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Clarissa Aradia.

0: mencuri satu unit ponsel milik penunggu pasien di rumah sakit dengan modus menyamar sebagai pedagang. Seorang pria ditangkap Satreskrim Polresta Padang di rumahnya. Sementara mengaku kecanduan judi online, seorang pemuda di Kota Parepare, Sulawesi Selatan nekat melakukan pencurian di rumah tetangganya. Aksi pelaku terungkap setelah korban curiga lantaran pelaku yang pura-pura menemukan dompet curian meminta imbalan kepada korban.
1: Satreskrim Polresta Padang menangkap seorang residivis kasus pencurian berinisial A di rumahnya di Jalan Batang Antokan, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kota Padang. Sebelumnya, pelaku menggasak satu unit ponsel milik penunggu pasien di Rumah Sakit Ibnu Sina Padang dengan modus menyamar sebagai pedagang pada 29 Juli lalu. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti berupa satu unit ponsel dan sebuah tas berisi kartu identitas korban. Polisi menyebut hasil pencurian digunakan pelaku untuk berjudi online dan membeli narkoba. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat pasal pencurian dalam KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.
2: Polresta Padang telah mengamankan satu orang laki-laki terkait dengan pencurian satu unit handphone di salah satu rumah sakit di Kota Padang. Modus yang bersangkutan atau si pelaku berpura-pura jualan, dan ketika dia melihat ada kesempatan di salah satu ruangan atau penunggu pasien tengah, dia mengambil barang berupa.
1: AJ, 22 tahun, tidak berkutik saat dijemput oleh aparat kepolisian di rumahnya di Kompleks Pasar Labukang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Kamis siang 20 Agustus 2026. AJ merupakan pelaku pencurian yang meresahkan warga di Kompleks Pasar Labukang. Sudah ada 3 rumah tetangga yang disatroni oleh pemuda pengangguran ini. Di hadapan penyidik, AJ mengaku nekat melakukan aksinya lantaran kecanduan judi online.
3: Pakai judul kok?
4: Judul?
3: Iya.
4: Berapa tidak pakai judul? Semuanya?
3: 2 juta.
4: Nah, sisanya dipakai apa itu?
3: Beli rokok.
4: Rokok?
3: Iya.
1: Bersama pelaku diamankan sejumlah barang bukti berupa dompet serta beberapa lembar uang yang dicuri dari rumah para korban. Aksi pelaku terungkap setelah salah satu korban curiga, AJ mendatanginya dengan dalih menemukan dompet korban di jalan dan meminta imbalan.
5: Memang yang bersangkutan sempat menghubungi korban untuk mengembalikan dompet. Alasannya menemukan dompet. Tapi yang bersangkutan lagi itu meminta sejumlah uang kepada korban, sehingga dari situ anggota kita melakukan pengembangan penyidikan sehingga mengamankan yang bersangkutan.
1: Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi pencurian spion mobil terekam kamera pengawas terjadi di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku kabur sambil membawa spion curian usai alarm mobil berbunyi. Di lokasi lain, 2 orang pria terekam CCTV saat menggasak sepeda motor milik warga di wilayah Sumedang, Jawa Barat.
6: Aksi pencurian spion mobil terjadi di Jalan Pertanian Selatan, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Senin subuh. Dari rekaman CCTV terlihat 2 pria yang menggunakan sepeda motor berhenti dan menghampiri mobil yang terparkir di teras halaman rumah. Setelah memastikan kondisi lokasi yang sepi, pelaku dengan cepat mencuri spion mobil tersebut dengan cara mematahkan spion dari badan mobil. Kaget alarm mobil bunyi, 2 spion mobil yang berhasil dipatahkan langsung dibawa kabur kedua pelaku menggunakan sepeda motor. Atas kejadian ini, pemilik mobil mengalami kerugian sebesar 1,7 juta rupiah.
7: Saya baru pulang dari pergi, pulang jam 9 malam. Cuman saking kelelahan, saya taruh di sini. Atau biasanya aman, tau-tau ada aja.
8: Itu kejadian subuh atau gimana?
7: Subuh, Pak. Pas 17 malam, 17 Agustusan.
6: Komplotan maling menggasak satu unit motor milik warga bernama Gunandi Teguh Umbara di Kecamatan Cimalaga, Sumedang, Jawa Barat pada Kamis 20 Agustus 2026. Dilihat dari rekaman CCTV, diperkirakan aksi maling terjadi sekitar jam 3 dini hari. Tak hanya di satu tempat, komplotan maling tersebut melancarkan aksi serupa di sebuah kos-kosan di wilayah yang sama. Namun maling tersebut gagal karena motor yang akan dicurinya mengenakan gembok pada piringan cakram.
9: Tidak kedengaran, tidak kenal apa-apa.
10: Kondisi motor pada saat itu dikunci apa?
9: Dikunci setang ke kanan. Posisi motornya di sebelah sini, di atas.
10: Oke, nggak ada kunci ganda ya?
9: Iya, nggak pakai kunci ganda.
6: Kamis siang, Polres Metro Bekasi Kota mengungkap berbagai kasus kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Kota Bekasi, Jawa Barat sepanjang bulan Agustus 2026. Terdapat 6 kasus kejahatan menonjol seperti pencurian kendaraan roda 2, pencurian alat komunikasi BTS, kekerasan dan penganiayaan serta aksi begal di jalanan hingga penjualan obat keras tipe G. Selain mengamankan 11 orang tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti hasil kejahatan berupa 2 unit sepeda motor, senjata air shotgun, alat komunikasi BTS, hingga jaket ojek online.
11: Namun, untuk yang pencurian pemberatan alat-alat universal baseband processing di BTS, ini sudah beroperasi kurang lebih sekitar 6 kali. Okay. 6 kali baik di Karawang, di Tangerang, termasuk di daerah-daerah lain Jakarta Timur.
6: Akibat perbuatannya, para tersangka terancam hukuman bervariasi, mulai dari 2 tahun sampai 10 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pelaku begal yang menewaskan seorang wanita muda di Palembang ditangkap unit Ranmor Polrestabes Palembang. Pelaku pun terpaksa ditembak kakinya karena melawan dan melarikan diri saat ditangkap. Di lain tempat, warga Cisalak Cimanggis Depok digegerkan dengan jasad pria di depan sebuah kos.
12: Seorang wanita muda diduga menjadi korban begal ditemukan tewas bersimbah darah di tengah Jalan Jenderal Satibi Darwis, Palembang, Sumatera Selatan. Korban bernama Adinda Dea Puji Lestari ditemukan warga dalam posisi tertelungkup, masih mengenakan helm, dengan luka pada bagian kepala pada Rabu dini hari 19 Agustus 2026. Ironisnya, sepeda motor yang digunakan korban tidak ditemukan di lokasi kejadian. Polisi menduga ada unsur pencurian dengan kekerasan. Ayah korban mengatakan putrinya bekerja di sebuah restoran ramen dan sudah terbiasa pulang pada malam hari melalui jalur tersebut.
13: Ya Pak Amir, itu kan udah ngomong, mau kemana, gitu ya, mau pingin Pak, ramen, mau siapa, kita kamera-kamera nih, ada pembersihan, kita ada pabrik, kita pulang ya pulang, kalau selesai pulang, kita tidak dikaji.
12: Setelah melakukan penyelidikan, petugas unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil menangkap satu dari 2 pelaku yang melakukan pembegalan terhadap Adinda Dea Puji Lestari hingga korban meninggal dunia. Pelaku berinisial AM terpaksa ditembak kakinya karena melawan dan melarikan diri saat ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Ilir Timur 2. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti motor korban dan 2 motor pelaku. Motor korban rencananya akan dijual di luar kota Palembang. Kepada petugas, pelaku mengaku bersama rekannya berinisial T berkeliling mencari calon korban. Setelah melihat korban melintas, keduanya langsung membuntuti sepeda motor korban hingga ke lokasi kejadian. Pelaku kemudian memepet korban dan berusaha mencabut kunci kontak agar korban berhenti. Naas, ketika tiba-tiba melepaskan pegangan, korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke aspal hingga akhirnya meninggal dunia.
14: Peristiwa terjadinya tindak pidana curas dengan memepet korban, yang mana dari hasil di TKP dan hasil olah TKP itu saat ini korban sudah dilakukan otopsi dan sudah dikembalikan ke keluarganya. Namun dengan gerak cepat dari tim Polrestabes Palembang Satreskrim berhasil mengungkap satu pelaku yang saat ini sudah diamankan. Adapun dari hasil penyidikan yang sudah dilakukan oleh Satreskrim Polrestabes Palembang, bahwasanya modus dari para pelaku ini adalah dengan memepet korban pada saat pulang bekerja dan akhirnya korban terjatuh, tertukur, dan kendaraan ataupun barang-barang milik korban diambil dan korban ditinggal.
12: Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Warga Cisalak, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat digegerkan dengan jasad pria di depan sebuah kios pada Kamis pagi. Saat ditemukan, pria tersebut mengenakan pakaian lengkap namun tidak ditemukan identitas. Menurut Haryono, pria tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang hendak membuka kios untuk menjalankan aktivitas seperti biasa. Kemudian temuan tersebut dilaporkan warga kepada pengurus lingkungan setempat dan pihak kepolisian. Petugas kepolisian dari Polres Metro Depok yang tiba di lokasi langsung melakukan identifikasi dan pemeriksaan awal terhadap jasad korban. Dari hasil pemeriksaan di lokasi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh pria tersebut. Meski demikian, untuk memastikan penyebab kematian serta mengungkap identitas korban, petugas membawa jasad tersebut ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati.
0: Curi hewan ternak jenis kambing di belasan TKP, pasangan suami istri berhasil diamankan Satreskrim Polresta Magelang. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
15: Halo, good morning.
16: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
17: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
16: Jangan lewatkan Good Morning Weekend. Setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
18: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
16: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
19: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
16: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
0: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera. Di Ciputa, Tangerang Selatan berpura-pura jadi agen penjual telepon genggam. Dua wanita menukar kalung emas seberat 10 gram milik pedagang kelontong dengan kalung emas palsu. Sementara di Bandung, Jawa Barat, modus pura-pura sewa kamar. Seorang tamu hotel nekat mencuri 3 televisi hotel.

Santai tapi pasti, pria yang merupakan tamu hotel ini membawa kabur televisi dari salah satu hotel di kawasan Pasir Koja, Bandung, Jawa Barat pada Senin. Tidak tanggung-tanggung, 3 unit televisi dicuri dari 3 kamar berbeda yang disewanya. Pelaku melancarkan aksinya bersama seorang rekan yang bertindak sebagai sopir.

0: Kapolsek Ciparai, Kompol Kurniawan menyatakan pihaknya masih menyelidiki kejadian ini. Berpura-pura jadi agen penjual telepon genggam, dua wanita diduga terlibat dalam aksi penipuan terhadap wanita pemilik warung di Kampung Cilalung, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan pada Selasa. Awalnya pelaku meminjam kalung emas seberat 10 gram yang dikenakan korban dengan alasan untuk difoto. Namun saat kalung berpindah tangan, pelaku diduga menukarnya dengan kalung palsu. Korban baru menyadari kalung miliknya telah ditukar setelah sejumlah tetangga mempertanyakan kalung yang dibawa kedua wanita tersebut. Kini kedua pelaku yang wajah salah satunya terekam jelas di CCTV tengah diburu aparat Polsek Ciputat Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Di Madiun, Jawa Timur, seorang anak perempuan terluka saat melerai percekcokan ibu dan ayah tirinya. Korban mengalami luka tusukan di bagian perut dan dilarikan ke rumah sakit. Di sisi lain, kericuhan terjadi usai sidang pembunuhan di ruangan Purwoto Pengadilan Negeri Manado.
2: Warga Desa Munggut, Kecamatan Wungu, digemparkan dengan peristiwa tragis yang menimpa seorang anak perempuan yang terluka saat melerai percekcokan kedua orang tuanya. Bocah malang itu menderita luka tusukan dari pisau yang dipegang ayah tirinya. Ibu korban juga mengalami luka di perut akibat sabetan pisau. Sempat kabur, sehari setelah kejadian pelaku akhirnya berhasil dibekuk polisi bersama sejumlah barang bukti. Di antaranya sebilah pisau, telepon seluler, dan pakaian yang digunakan saat kejadian.
3: Percekcokan mulai memuncak, kemudian si laki-laki mengeluarkan pisau yang tujuannya untuk menusuk si korban. Namun demikian, saat itu ada anaknya yang berusaha melerai. Yang kemudian ternyata didorong jatuh, kemudian setelah jatuh ditusuk.
2: Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Kericuan terjadi usai sidang pembunuhan Jero Mamonto di ruangan Purwoto Pengadilan Negeri Manado, Rabu sore. Bukan ke terdakwa, keluarga korban justru mengamuk ke kedua teman terdakwa yang duduk di bangku pengunjung. Kemarahan keluarga korban pecah setelah kedua teman terdakwa yang berinisial LIT dan KWJ itu diketahui ternyata menjadi pemicu terjadinya penikaman. Pembunuhan itu terjadi di Kelurahan Singkil 1 Lorong Lorcit 31 Mei lalu. Terdakwa berinisial JJM bersama dua temannya mencari seseorang yang sebelumnya terlibat keributan dengan mereka. Namun karena yang dicari tidak ketemu, terdakwa JJM lalu menikam korban hingga tewas di lokasi. Saat ini kasus pembunuhan tersebut sedang dalam persidangan di Pengadilan Negeri Manado. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tim Opsnal Narkoba Polsek Metro Gambir mengamankan 4 pria yang merupakan satu keluarga lantaran nekat menjual obat keras tipe G yang dipasarkan secara online. Sementara di lokasi lainnya, petugas dari Muspida Karawang melakukan razia dan pemeriksaan ke sejumlah tempat hiburan malam di wilayah Karawang, Jawa Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan adanya tempat usaha yang diduga belum memenuhi ketentuan perizinan.
2: Tim Opsnal Narkoba Polsek Metro Gambir menggeledah sebuah rumah kontrakan yang dihuni 3 dari 4 terduga penjual obat keras di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, Kamis malam. Dari dalam kontrakan, petugas mendapati ribuan butir obat keras tipe G yang disembunyikan di laci lemari pakaian. Selain itu, petugas juga menggeledah toko obat milik salah satu pelaku yang lokasinya tak jauh dari rumah kontrakan. Pengungkapan peredaran obat keras tipe G bermula dari tertangkapnya ID dan MZ saat polisi tengah menggelar razia malam di kawasan Gambir dengan barang bukti 10 butir pil tramadol. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan dua tersangka lainnya berinisial Z dan ZN yang merupakan adik dan keponakan tersangka ID. Total barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 7.714 butir obat tipe G. Beroperasi sejak setahun lalu, omset penjualan para terduga pelaku bisa mencapai 1,2 juta rupiah per hari.
4: kami mengamankan dua tersangka yang membawa obat keras golongan G. Dari hasil interogasi awal, dapat kami kembangkan ke tersangka ketiga dan keempat di daerah Muara Angke, Jakarta Utara. Kami mendapatkan barang bukti obat keras golongan G sebanyak 7.714 butir yang terdiri dari tramadol 4.670 butir, kemudian T-Rex 1.500 butir, Eximer 1.544 butir.
2: Akibat perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan pasal 435 dan 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Petugas dari Muspida Karawang melakukan razia dan pemeriksaan ke sejumlah tempat hiburan malam di wilayah Karawang, Jawa Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan adanya tempat usaha yang diduga belum memenuhi ketentuan perizinan. Mulai dari kelengkapan izin usaha, izin operasional tempat hiburan, hingga perizinan penjualan minuman beralkohol. Salah satunya tempat hiburan malam di kawasan Galuh Mas, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Atas dugaan permasalahan dokumen perizinan tersebut, LBH Arya Mandalika telah membuat laporan ke Polresta Karawang pada awal Juli 2026. Laporan tersebut meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan adanya dokumen perizinan yang tidak sesuai.
5: Sebagai bukti bahwa kita sudah menunjukkan ini dapat dari Dinas Penanaman Modal Terpadu ketika sidak di beberapa THM di Kabupaten Karawang. Karena THM ada di Kabupaten Karawang itu total itu ada 35 THM yang mana hanya 29 yang tidak memiliki izin. Salah satunya ini.
2: Sementara itu pihak kepolisian memastikan proses penyelidikan masih terus dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran atau tindak pidana dalam permasalahan perizinan tersebut.
6: Dan saat ini ditangani oleh Satreskrim Polresta Karawang dalam tahap penyelidikan. Satreskrim Polresta Karawang telah memeriksa beberapa saksi dan saat ini tengah melakukan pengumpulan alat bukti terkait dengan pelaporan dari masyarakat.
2: Dihubungi melalui sambungan telepon, pengelola tempat hiburan malam yang jadi terlapor menegaskan pihaknya tengah berupaya menyelesaikan persoalan administrasi dan perizinan tersebut. Saat ini pihak pengelola mengaku sedang dalam proses pengajuan atau pembuatan perizinan ke dinas terkait dan pihak pemerintah Kabupaten Karawang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aparat Polda Banten membongkar jaringan penyelewengan solar bersubsidi maupun tambang liar di sejumlah lokasi. Sementara di Palembang, sebuah gudang yang diduga menjadi tempat penampungan solar subsidi secara ilegal digerebek petugas.
7: Inilah video penangkapan pelaku penyalahgunaan solar bersubsidi di wilayah Tangerang, Banten. Tersangka ditangkap ketika membawa mobil box yang telah dimodifikasi. Modusnya, pelaku menggunakan kode barcode berbeda untuk membeli solar di sejumlah SPBU. Solar ditampung menggunakan mobil box yang telah dimodifikasi dengan tangki berkapasitas sekitar 5.000 liter. Solar kemudian diduga akan dijual kembali. Selain itu, Ditred Krimsus Polda Banten juga mengungkap 8 kasus pertambangan ilegal di wilayah Tangerang, Serang, dan Demak antara Juni hingga Agustus. 6 perkara diantaranya merupakan tambang galian C dan tambang emas. Petugas juga menyita alat pengolahan emas serta 9 eskavator untuk mengeruk material. Penyidik masih mendalami seluruh perkara untuk mengungkap jaringan dan pihak lain yang diduga terlibat.
8: Yang mana seperti kita ketahui bahwa tambang ilegal ini selain merugikan negara juga merugikan masyarakat itu sendiri supaya tidak terjadi bencana-bencana alam yang mungkin dulu pernah terjadi bencana alam longsor dan lain-lain, terutama untuk pertambangan emas tanpa izin. Yang notabene-nya ini juga sudah ada solusinya dari pemerintah baik dari gubernur maupun dari KDSDM.
9: Kemudian ini kemudian untuk lokasi untuk BBM subsidi yang telah diselamatkan saat ini sedang di
7: Selasa malam, Ditreskrim Suspolda Sumatera Selatan menggerebek sebuah gudang yang diduga dijadikan lokasi penampungan solar subsidi di kawasan Jalan Kolonel Sulaiman, Kelurahan Talang Kalapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Dalam penggerebekan, polisi menyita sedikitnya 5.350 liter solar subsidi yang diduga dikumpulkan secara ilegal untuk kemudian ditimbun dan diperjualbelikan kembali. Polisi juga menyita sejumlah kendaraan yang dimodifikasi dan diduga digunakan untuk mengangkut BBM hasil pembelian berulang di sejumlah SPBU. Kawanan pelaku diduga menjalankan aksinya dengan memanfaatkan barcode pembelian BBM secara berulang.
10: Dari para pelaku ini modus operandinya adalah dia menggunakan barcode yang berulang-ulang atau berganti-ganti yang sudah dia dapatkan, dikumpulkan. Kemudian dengan barcode itu dia juga menyiapkan beberapa penggantian seperti plat nomor. Jadi sudah menyiapkan plat nomor kendaraan yang sudah disiapkan.
7: Polisi masih mendalami jaringan ini termasuk sejumlah SPBU yang diduga berkaitan dengan aktivitas pembelian solar subsidi secara berulang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Rektor Universitas Sudirman Ahmad Sodik bersama sejumlah pejabat rektorat dan pihak swasta di Purwokerto serta Jakarta. Dalam OTT tersebut, KPK juga menyita uang tunai ratusan juta rupiah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
11: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
12: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
11: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: CCTV merekam aksi seorang pria yang mencuri celana dalam wanita di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Aksi pencurian itu bahkan terjadi berulang kali hingga korban kehilangan 27 celana dalam. Di Surabaya, Jawa Timur, CCTV merekam pencurian 2 buah sepeda motor di area parkir asrama mahasiswa Universitas Erlangga yang terjadi dalam 1 malam.
13: CCTV merekam detik-detik pencurian celana dalam di depan rumah warga di Kelurahan Doromukti, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban pada tengah malam. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria mengenakan pakaian serba hitam mendekati jemuran dan mengambil sejumlah celana dalam yang sedang dijemur. Aksi tersebut ternyata sudah dilakukan pelaku berulang kali dan sasarannya selalu celana dalam wanita.
14: Suami saya itu penasaran, dia pasang CCTV terus naruh rumah saya kemarin sudah akhirnya terisam
15: Total berapa yang hilang?
14: Dua.
13: Korban berharap rekaman CCTV ini dapat membantu mengungkap identitas pelaku sekaligus menjadi peringatan bagi warga agar lebih waspada terhadap aksi pencurian di lingkungan tempat tinggal. CCTV merekam aksi dua pria mencuri telepon genggam di sebuah toko velg ban mobil di Jalan Boulevard Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam aksinya, pelaku membagi tugas di mana salah seorang pelaku beraksi mengambil telepon genggam ke dalam toko dan pelaku lainnya memantau di atas motor. Saat kejadian, pegawai toko sedang keluar membeli makan dengan meninggalkan telepon genggamnya yang sedang diisi daya. Video CCTV ini pun dibagikan korban di media sosial agar masyarakat yang mengenali pelaku segera melaporkannya ke polsek terdekat. CCTV juga merekam aksi pencurian 2 motor sekaligus di area parkir asrama mahasiswa UNER kawasan Dharma Husada Permai Mulyorejo, Surabaya. Pelaku terlihat memasuki area parkir dengan cara merusak pintu pagar. Setelah berhasil masuk, pelaku langsung menggasak 1 sepeda motor metik. Tak berhenti di situ, pelaku kembali datang setengah jam kemudian dan kembali mengambil motor metik lainnya. Pelaku diketahui berjumlah 2 orang. Polsek Mulyorejo membenarkan peristiwa tersebut. 2 mahasiswa UNER yang menjadi korban telah membuat laporan kepolisian. Polisi kini masih mendalami rekaman CCTV dan keterangan saksi untuk mengidentifikasi serta memburu para pelaku.
2: Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Hendak mengambil narkoba jenis tembakau sinte yang ditaruh di tumpukan sampah saluran air yang kering, dua orang pemuda diringkus warga Jalan Pertanian Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Sementara Bareskrim Polri menggeledah sebuah toko perhiasan di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Dalam penggeledahan ini, polisi menyita emas seberat 1 kg dan membongkar modus baru penyelundupan emas yang telah dilebur menjadi serpihan bubuk ke Dubai dengan menyembunyikannya ke dalam pakaian dalam.
16: Bukannya ikut perlombaan Hari Kemerdekaan, dua pemuda ini malah pesan narkoba jenis sinte melalui media sosial. Warga yang curiga dengan gelagat kedua pemuda ini langsung mengamankannya saat hendak mengambil barang pesanannya yang ditaruh di tumpukan sampah saluran air yang kering di Jalan Pertanian Klender, Jakarta Timur, Senin sore. Dari tangan kedua pemuda ini didapatkan barang bukti satu paket narkoba jenis tembakau sinte yang dipesannya melalui media sosial seharga Rp90.000. Selanjutnya, kedua pemuda berikut barang bukti serta kendaraan yang digunakannya diserahkan warga ke petugas untuk dibawa ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur.
17: Ambil dulu tadi narkoba jenis sinte, Pak.
18: Lu janjian dulu deh sama yang mau sinte.
17: Kita ya, ada lagi. Mesan.
19: Sama itu sebenarnya tahunan
17: setelah itu dikirimnya mem. Saya tahunan itu sama foto, kirim sutan, sama tanda panah.
18: Di mana? Ini kita tangkap dua pelaku yang kita curigakan dan berhasil kita ambil barang buktinya. Berikut juga bukti satu unit motor. Kita amankan dulu pelaku, kita interogasi karena ada kemungkinan terlibat yang menaruh barang ini berada di wilayah kami. Jadi kami mohon juga nanti pihak Polsek Durensawit bisa mengungkit ya dan juga bisa menangkap pelaku-pelaku narkoba di lingkungan kami supaya lebih nyaman, tertib, dan juga nggak ada kegiatan narkoba di sini.
16: Di Tipiter, Bareskrim Polri melakukan penggeledahan terhadap sebuah toko perhiasan berlantai 4 di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin malam. Penggeledahan ini merupakan pengembangan terhadap kasus dua warga negara India yang sebelumnya telah ditangkap di sebuah apartemen kawasan Penjaringan minggu malam kemarin atas penyelundupan emas ilegal ke Dubai. Diketahui toko 4 lantai ini digunakan sebagai tempat transaksi jual-beli emas dari berbagai wilayah di Indonesia dan terdapat gudang logistik, berangkas penyimpanan emas, hingga tempat produksi untuk melebur emas batangan menjadi serpihan bubuk. Dalam penggeledahannya, petugas berhasil menemukan pengukur kadar kimia, emas seberat 1 kg yang tersimpan di dalam berangkas, mesin jahit yang digunakan untuk memodifikasi pakaian dalam, timbangan, blender, dan bukti transaksi. Direktur Tindak Pidana Tertentu Brigjen Pol Muhammad Irhamni menyebut, penggeledahan ini berhasil membongkar modus baru yang digunakan para pelaku dengan menyelundupkan emas batang yang berhasil dilebur menjadi serpihan bubuk untuk disembunyikan ke pakaian dalam yang sudah dimodifikasi agar terhindar dari pengecekan petugas di bandara.
20: Kemudian ditemukan satu batang emas, 1 kilo, yang tersimpan di dalam berangkas tadi sudah kami bongkar, berhasil kami bongkar. Kemudian ada mesin jahit yang digunakan untuk memodifikasi celana dalam. Ada bagian khusus yang bisa untuk menyimpan bubuk atau serbuk tadi. Kemudian alat untuk mengubah bentuk emas yang batangan itu. Kemudian ada beberapa alat untuk blender untuk menghaluskan atau untuk membuat bentuk.
16: Polisi masih mendalami jaringan penyelundupan ini termasuk menelusuri perlintasan di Bandara Soekarno-Hatta, aliran transaksi keuangan, serta kemungkinan keterkaitan dengan pertambangan emas ilegal. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Rektor Universitas Sudirman Ahmad Sodik bersama sejumlah pejabat rektorat dan pihak swasta di Purwokerto serta Jakarta. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 14 orang. Operasi tangkap tangan di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah. Sebanyak 14 orang diamankan dalam operasi ini, 12 orang diamankan di Purwokerto, namun hanya 7 orang yang dibawa ke Jakarta. Sedangkan 2 lainnya memang sedang berada di Jakarta. Dengan demikian, saat ini 9 orang tengah menjalani pemeriksaan intensif di gedung Merah Putih KPK. KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan rupiah dengan nilai sekitar ratusan juta rupiah. KPK menyebut penindakan ini berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dalam proses penerimaan mahasiswa baru.
0: Kemudian dari 12 orang yang diamankan di wilayah Purwokerto tersebut, 7 orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sehingga saat ini total ada 9 orang yang sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif, masih di tahap penyelidikan, di mana dari 9 orang itu diantaranya adalah rektor, 2 wakil rektor, dan juga pihak-pihak lainnya. Di mana dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai dalam bentuk rupiah senilai sekitar ratusan juta.
1: Tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara yang dijadikan markas penyelundupan emas ilegal internasional. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Pandeglang Banten memusnahkan ratusan ribu batang rokok ilegal agar tidak kembali beredar di masyarakat.
2: Penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa malam. Dari dalam rumah, penyidik menyita sejumlah barang bukti, mulai dari peralatan pengolahan pemurnian emas seperti zat kimia, alat pemotong logam, tabung gas, dan sejumlah peralatan lain, termasuk peralatan penyelundupan berbentuk tali pengikat pada tubuh serta brankas. Selain peralatan, penyidik juga menyita sejumlah identitas berupa paspor berkewarganegaraan China. Penggeledahan ini merupakan pengembangan dari penangkapan 9 warga negara China yang hendak menyelundupkan emas ke Hong Kong oleh petugas gabungan Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri dan Direktorat Jenderal Bea Cukai beberapa waktu lalu. Dari hasil penyidikan, emas yang diselundupkan diperoleh dari sejumlah pertambangan ilegal di berbagai daerah di Indonesia. Sebelum diselundupkan ke Hong Kong, emas terlebih dahulu diolah menjadi emas batangan. Untuk menghindari pemeriksaan metal detektor dan X-ray di bandara, emas hasil olahan diselundupkan dengan cara dimasukkan ke dalam kain pengikat khusus pada tubuh. Dari hasil pemeriksaan, sindikat ini dapat menyelundupkan emas ke luar negeri hingga mencapai 30 kg per hari atau setara 78 miliar rupiah hingga total 2,6 triliun rupiah per bulan. Selama 3 bulan beroperasi, total emas yang diselundupkan ke Hong Kong mencapai 2,7 ton emas atau senilai 7 triliun rupiah tanpa membayar pajak. Polisi dan Bea Cukai kini tengah mengejar pelaku penambangan hingga pembeli emas ilegal ini.
21: Ya, kurang lebih sama, baik ke Dubai ataupun ke Hong Kong, kurang lebih satu hari itu 30 kg. Bisa dibayangkan, kalau kita hitung satu bulan 30 hari hampir 1 ton, dengan estimasi harga 2,6 juta berarti 2,6 triliun atau kurang lebih itu yang secara agregat itu keluar negeri dengan tidak membayar pajak, kemudian berasal dari penambangan ilegal, yang mana di penambangan ilegal ini juga tentunya tidak membayar kewajiban kepada negara.
2: Ratusan ribu batang rokok ilegal dimusnahkan Kejaksaan Negeri Pandeglang Banten pada Selasa pagi. Pemusnahan berlangsung di halaman gedung Kejari Pandeglang dan disaksikan jajaran kejaksaan bersama sejumlah instansi terkait. Rokok ilegal yang dimusnahkan merupakan barang bukti dari sejumlah perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Seluruh barang bukti tersebut kemudian dimusnahkan untuk menjalankan putusan pengadilan. Jumlah rokok ilegal yang dimusnahkan mencapai 42.510 bungkus atau sekitar 850.200 batang. Rokok-rokok tersebut dikumpulkan sebelum kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar.
22: Melakukan pemusnahan terhadap barang bukti dari tindak pidana khusus, tepatnya yaitu rokok ilegal yang berasal dari tindak pidana perkara Bea Cukai. Seperti dapat Anda lihat di sini banyak sekali, ada 4.291 slop rokok dari berbagai macam merek. Di antaranya ada bermerek SS Special, HS Exclusive, MK RJ99, merek Bose, merek Dubai, merek Pro 7, merek DJ Gold, merek GA Mentol, merek Guanter, merek Baileys, dan S Mile. Semua perkara rokok ini adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai.
3: Pemberantasan peredaran rokok ilegal diharapkan dapat menekan peredaran barang tanpa cukai. Di sisi lain, langkah ini juga menjaga penerimaan negara dan memastikan barang bukti perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tidak kembali ke pasar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kedapatan mengedarkan sabu-sabu, seorang pengemudi truk dibekuk tim Satres Narkoba Polres Boyolali, Jawa Tengah. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Lacak Kriminal.
11: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
11: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Kedapatan mengedarkan sabu-sabu, seorang pengemudi truk dibekuk tim Satres Narkoba Polres Boyolali, Jawa Tengah. Petugas menyita 16,5 gram sabu-sabu siap edar. Sementara itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika jenis tembakau sintetis di wilayah Limut, Depok, Jawa Barat.
3: Tim Satres Narkoba Polres Boyolali menggerebek seorang supir truk di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Saat digeledah, petugas menemukan sejumlah paket narkoba di dalam kamar tidur tersangka. Penyisiran dilanjutkan hingga ke area belakang rumah dan ditemukan paket berisi 10 bungkus plastik klip sabu-sabu siap edar. Total 16,5 gram bruto sabu-sabu senilai 14 hingga 15 juta rupiah disita petugas bersama timbangan digital dan plastik klip. Kepada penyidik, tersangka mengaku menjual sabu-sabu seharga Rp850.000 per gram kepada sesama sopir truk ekspedisi.
5: Memberikan sabu kepada rekan kerjanya dan tim opsional kami saat melaksanakan pemeriksaan terhadap salah seorang yang memang mendapatkan barang dari tersangka tersebut, mengaku bahwa mendapatkan sabu itu di tempat kerjanya dan diberikan oleh tersangka atas nama MBU tersebut.
3: Tersangka diketahui merupakan residivis kasus serupa dari Polresta Surakarta yang baru bebas pada 2024 lalu. Kini tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Boyolali dan terancam pasal tentang narkotika. Dua remaja di Limo, Depok, Jawa Barat diamankan petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan peredaran narkotika jenis tembakau sintetis. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat tentang dugaan penyalahgunaan dan peredaran tembakau sintetis. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 79 klip tembakau sintetis siap edar dengan berat bruto 108,23 gram. Polisi juga menyita satu unit timbangan digital serta tiga ponsel yang diduga terkait dengan aktivitas peredaran narkotika.
23: Polda Metro Jaya telah mengamankan dua remaja inisial N dan F sebagai pengedar narkotika jenis tembakau sintetis yang terjadi di wilayah Depok, Jawa Barat. Dalam mengedarkannya, kedua pelaku memanfaatkan akun media sosial dan menerapkan sistem tempel tanpa tatap muka guna menghindari transaksi secara langsung.
3: Kedua terduga pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pencuri sepeda motor di Tangerang, Banten tertangkap warga. Satu pelaku yang ditangkap diamuk warga lantaran aksi pencurian kerap terjadi. Sementara di Duren Sawit, Jakarta Timur, penjamret ponsel ditangkap korbannya sendiri. Pelaku yang sempat jadi sasaran amukan warga digelandang ke kantor kelurahan.
3: Ratusan warga Kelurahan Priuk, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten menangkap seorang pencuri sepeda motor pada Selasa malam. Warga yang geram menggeruduk pelaku lantaran di kawasan mereka kerap terjadi pencurian sepeda motor. Polisi yang datang langsung mengamankan pelaku dari amukan warga. Petugas bahkan sempat melepaskan tembakan peringatan lantaran ada warga yang tak menginginkan pelaku dimasukkan ke dalam mobil polisi. Ketua RT menyebut aksi pencurian berawal saat korban mengeluarkan sepeda motornya untuk berangkat kerja. Korban sempat masuk ke dalam rumah. Saat itulah pelaku yang berjumlah dua orang beraksi. Satu orang bertugas untuk mengawasi lokasi, sementara satu lainnya berperan sebagai eksekutor. Korban yang sadar motornya dicuri langsung berteriak. Pelaku yang sempat kabur dengan sepeda motor curian justru bertabrakan dengan warga yang sedang melintas.
6: Yang si pelaku pertama memantau dari jauh, yang pelaku yang tertangkap yang membawa motornya, dan motor itu sempat juga kebawa juga.
8: Berapa jauh RT itu jaraknya?
6: Ya. Dari yang pantauan yang memantau itu sekitar 5 meteran.
3: Pelaku dan barang bukti sepeda motor dibawa unit reskrim Polsek Jatiuwung untuk menjalani pemeriksaan. Pria ini sempat jadi amukan massa sebelum diamankan ke kantor Kelurahan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pria ini tertangkap tangan korbannya sendiri setelah menjamret telepon genggam. Awalnya, korban sedang duduk di pinggir jalan Taman Malaka Selatan, Pondok Kelapa, Duren Sawit setelah menyantap nasi goreng. Pelaku yang melintas dengan mengendarai sepeda motor langsung menyambar ponsel korban. Korban berhasil menangkap pelaku, sementara warga yang mengetahui adanya aksi penjamretan sempat menghakimi pelaku.
9: Saya lagi masak, terus dia habis makan untuk di sini, main HP sambil rokok. Ya, dari sana motor berhenti di sini, langsung disamber HP-nya. Langsung tangkap sendiri dia.
3: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dan barang bukti dibawa menggunakan mobil Satpol PP ke Polsek Duren Sawit. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang bayi laki-laki dalam kondisi hidup di Sumedang, Jawa Barat ditemukan tergeletak di tanah dengan kondisi ari-ari masih menempel. Sementara di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, warga Desa Tongas Kulon digemparkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki di dalam laci gerobak bakso.
13: Warga Dusun Reneng, Desa Tongas Kulon, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur heboh dengan penemuan seorang bayi laki-laki di dalam gerobak bakso pada Senin lalu. Sang bayi ditemukan dalam kondisi tanpa pakaian dan hanya beralaskan kantong plastik. Berdasarkan pemeriksaan awal, bayi malang ini dalam kondisi sehat dengan kondisi tali pusar masih mengeluarkan darah dan diperkirakan bayi tersebut baru dilahirkan sekitar 1 hingga 2 jam.
10: Ada warga sekitar yang dengar, terus saya dipanggil, ada suara bayi di rombongnya, lalu saya keluar melihat ternyata ia ada.
24: Itu pas ada bayi itu, kita kan masih buka apa tutup?
10: Tutup, posisi tutup.
13: Sementara itu Kapolsek Tongas Ibtu Kumoro Seto mengatakan akan melakukan pengecekan terhadap data kelahiran bayi dalam satu bulan terakhir di wilayah kerja puskesmas seluruh Kecamatan Tongas. Hingga saat ini bayi laki-laki tersebut masih berada dalam perawatan puskesmas Curah Tulis. Heboh penemuan bayi juga terjadi di Desa Ketanen, Kecamatan Terangkil, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Warga menemukan bayi perempuan yang sudah dalam kondisi lemas dengan tali pusar dan ari-ari yang masih menempel. Sang bayi diletakkan di dalam kardus air mineral dan dibungkus kain berwarna hitam dan putih. Pemilik bengkel yang pertama kali menemukan bayi langsung melaporkan kejadian ini ke perangkat desa.
25: Tadi saya mau buka toko itu, sebelum buka saya kesini dulu, ke arah ini. Kok tiba-tiba ada ini, ada kardus. Saya tengok, ternyata berisi bayi.
13: Hingga kini bayi perempuan itu masih dititipkan sementara di Puskesmas Terangkil untuk mendapatkan perawatan dan pemantauan kondisi kesehatan. Heboh seorang bayi laki-laki dalam kondisi hidup ditemukan tergeletak di tanah di belakang rumah warga di Dusun Binong Sawo, Desa Sirna Mulia, Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang, Jawa Barat. Pihak kepolisian mengungkapkan peristiwa berawal pada Sabtu lalu sekitar pukul 6.30 saat seorang warga terkejut mendengar tangisan bayi dari belakang sebuah rumah kosong. Bayi seberat 3,2 kg dan panjang 50 cm itu kemudian dievakuasi ke Puskesmas Padesuka lalu dirujuk ke RSU Umar

0: Indra Hadi Kusuma untuk perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ibu kandung bayi berinisial RN 27 tahun tengah dimintai keterangan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah warga di Jambi yang gagal berangkat umroh melabrak direktur salah satu agen perjalanan. Warga menganggap pihak travel umroh ingkar janji lantaran membatalkan perjalanan dan tidak mengembalikan uang mereka. Sementara itu, seorang pria di Pangkal Pinang, Bangka Belitung ditangkap setelah diduga gelapkan uang majikannya sebanyak 125 juta rupiah. Uang tersebut diduga digunakan pelaku untuk bermain judi online.
0: Sejumlah orang ini langsung melabrak seorang pria saat tiba di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Jambi. Mereka adalah calon jemaah umroh yang batal berangkat, yang melampiaskan kemarahannya kepada Direktur Agen Perjalanan Umroh. Mereka menganggap pihak travel telah ingkar janji hingga membatalkan keberangkatan ke Tanah Suci. Salah satu calon jemaah mengaku tergiur promo harga murah, yakni 20 juta rupiah. Namun ternyata jadwal keberangkatan umroh selalu ditunda hingga 100 calon jemaah meminta uang mereka dikembalikan. Namun uang tersebut pun tak kunjung dikembalikan.
2: Pada awalnya itu kita tuh kan tertarik dengan promo miladnya. Nah, promo miladnya hanya 20 juta. Nah, terus dia juga menjanjikan berangkat itu pada 22 Juli ya, kemarin 2026. Kita diundur lagi 30 Juli 2026. Tapi sampai hari ini pun, nah, nggak ada berangkat. Jadi kita ini beberapa rombongan yang nggak berangkat. Sebenarnya ada juga yang berangkat. Akan tetapi yang berangkat itu mereka juga banyak uang sendiri yang keluar. Sebenarnya kami minta hak kami aja.
0: Sementara itu, saya menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jambi terkait panggilan klarifikasi dugaan penipuan umroh. Direktur Agen Perjalanan itu menyatakan akan mengembalikan penuh uang calon jemaah secara bertahap.
3: Jamaah-jamaah yang sudah berangkat, belum berangkat itu dilakukan rupun 100% mereka. Kemudian jamaah memberikan pengembalian dana.
4: Itu komitmennya tanggal berapa Pak pengembalian?
3: Sebenarnya udah mulai tanggal 18 kemarin, kemudian nanti ada termin, kalau di BAP ini ada termin 6 bulan ke depan, cuma nanti jamaah kan ingin lebih cepat tuh. Nah, kita upayakan bisa lebih cepat, kemudian supaya jamaah-jamaah yang memang mau berangkat, belum bisa berangkat dengan travel ID.
0: Pihak travel diduga melakukan penelantaran dan gagal memberangkatkan calon jemaah umroh dengan total kerugian miliaran rupiah. Bila terbukti ada pelanggaran administratif, pihak travel umroh dikenai sanksi administrasi hingga pencabutan izin usaha. Diduga menggelapkan uang majikannya sebanyak 125 juta rupiah, seorang pria diringkus tim gabungan Polres Pangkal Pinang dan Polresta Padang di kawasan Alang Laweh, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Uang tersebut diduga digunakan pelaku untuk bermain judi online. Saat ditangkap, pria 25 tahun ini sempat mengelak dan tak mengakui perbuatannya. Namun setelah petugas memperlihatkan bukti, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Sebelum ditangkap, pelaku sempat kabur ke Jakarta. Selanjutnya pelaku diserahkan ke Polres Pangkal Pinang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Aksi pencurian motor dengan modus pura-pura mogok terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Clarissa Aradia pamit, sampai jumpa.
1: Kamera CCTV merekam aksi pencurian motor di sebuah butik di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Minggu malam. Satu pelaku membawa kabur sepeda motor yang terkunci ganda, sementara rekannya mengikuti menggunakan motor trail. Mengetahui motornya dicuri, korban menangis histeris. Korban tak hanya kehilangan sepeda motor, namun juga sejumlah dokumen penting yang tersimpan di dalam bagasi motor. Menurut warga sekitar, kedua pelaku diduga sudah terlihat di sekitar lokasi selama 3 hari sebelum aksi pencurian. Saat ditanya warga, kedua pelaku mengaku bahwa

0: Kamera CCTV merekam saat seorang pria mencuri paket milik penghuni kos di Kramat Jati, Jakarta Timur. Berbekal seragam dari bekas tempat kerjanya, pelaku masuk ke sebuah kosan di Jalan Al-Amin Kramat Jati Senin sore. Ia berpura-pura hendak memperbaiki jaringan internet. Pelaku bahkan sempat naik ke lantai 2 untuk memotong kabel agar bisa beralasan kabel tersebut putus digigit tikus kepada penjaga kos. Setelahnya, pelaku turun ke lantai 1 untuk menuju tempat kumpulan paket. Sambil berpura-pura memainkan ponsel untuk memantau situasi, ia juga langsung menggasak dua paket dan bergegas pergi. Namun, aksinya dipergoki salah satu penghuni kos yang langsung melaporkan ke penjaga.
1: Dia datang sendiri ke sini.
2: Langsung?
1: Dia katanya mau benerin WiFi lagi.
2: Terus?
1: Nah, itu nggak tahu siapa yang ngelaporin, intinya anak kos itu nggak ada yang ngelapor sama sekali.
2: Bang, tapi sama korban yang paket itu, dia mau nganterin paket tapi paketnya tidak ada sama
1: nggak,
2: sekali ya?
1: Nggak, dibawa ke sini.
2: Hanya modus aja berarti?
1: Nggak.
0: Pelaku sempat mengelak namun akhirnya tak berkutik saat ditunjukkan bukti rekaman CCTV. Warga yang geram pun sempat menghakimi pelaku.

Sulitnya akses ke sejumlah wilayah terpencil yang terdampak gempa magnitudo 7,7 di Pulau Flores menjadi tantangan dalam pendistribusian bantuan. Petugas gabungan harus menembus jalan yang masih tertutup guguran batu hingga menyeberangi sungai berarus deras untuk mencapai desa-desa terisolir. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Pasca gempa yang mengguncang wilayah Pulau Flores 15 Agustus lalu, sejumlah daerah belum mendapatkan bantuan. Meskipun ada, pembagian bantuan tersebut belum merata. Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah hingga kini belum sepenuhnya padam. Asap pekat dari lahan gambut yang terbakar terus menyelimuti pemukiman warga. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Rektor Universitas Sudirman Ahmad Sodik bersama sejumlah pejabat rektorat di Purwokerto serta Jakarta. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 14 orang.

0: Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah hingga kini belum sepenuhnya padam. Asap pekat dari lahan gambut yang terbakar terus menyelimuti pemukiman warga. Kondisi ini tak hanya mengganggu aktivitas, tetapi juga meningkatkan resiko gangguan kesehatan.
1: Inilah kondisi pemukiman warga di Kelurahan Petuk Ketimpun yang dikepung asap pada Jumat pagi. Kawasan ini menjadi salah satu wilayah terparah di Kota Palangkaraya. Kabut asap menyelimuti pemukiman setelah kebakaran lahan gambut melanda wilayah tersebut sejak pertengahan Juli lalu. Kualitas udara yang memburuk juga meningkatkan resiko gangguan pernafasan. Data Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat sepanjang Juni hingga Minggu ke-2 Agustus terdapat 557 kasus ISPA. Di tengah kepungan asap, sejumlah warga masih memilih bertahan di rumah.
2: Panik ya, Bu ya.
3: Ini gimana? Sesak sekali, Pak. Mau nggak mau, ya harus bertahan ke rumah ini, terus kemana kita lari? Kemana kita evakuasi juga?
2: Tapi anak gimana?
3: Anak kita evakuasi tempat keluarga yang di kota.
4: Ya lagi berat pemerintah nih, lebih anu lagi lah, kurat lagi dalam penanggulangan. Cuma kita lihat kan pemadaman kan memang bagus sudah, cuma mungkin tenaga ini masih kurang, soalnya api di mana-mana keliling.
1: Ratusan petugas gabungan terus melakukan pemadaman yang dibantu operasi helikopter waterbombing. Namun, lahan gambut yang kering, cuaca panas dan tiupan angin membuat api mudah menjalar dan asap terus menyebar ke arah pemukiman. Pemerintah Kota Palangkaraya juga mengerahkan ekskavator untuk membuat blokade agar api tak mendekati rumah warga. Namun, alat berat tersebut terperosok di lokasi kebakaran dan tak dapat digunakan sejak Kamis malam.
5: Dan dalam rangka penyekatan atau pemblokiran kebakaran tersebut yang tidak mengarah ke pemukiman. Tapi kendala teknisnya

0: bikin galangan atau mating untuk iksa itu yang menjadi yang sangat dibutuhkan paling tidak untuk landasan iksanya.
1: BPBD Kalimantan Tengah mencatat luas lahan terbakar di Kota Palangkaraya mencapai 324 hektar dengan 2.044 titik panas atau hotspot. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Setelah melanda kawasan Gunung Bromo, kebakaran hutan dan lahan melanda Gunung Arjuna Welirang. Walhi Jawa Timur mencatat titik-titik sebaran karhutla di Jawa Timur sebagian besar terjadi di wilayah yang dikelola dan dikuasai negara. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi total terhadap tata kelola kawasan hutan negara.
3: Ayo kawan-kawan.
4: Kebakaran dilaporkan melanda kawasan Gunung Arjuna Welirang sejak 18 Agustus 2026. Akibatnya, seluruh aktivitas pendakian Gunung Arjuna Welirang ditutup sementara mulai 19 Agustus sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sebelumnya, 3 titik api yang terdeteksi telah dilakukan pemadaman dan masih terdapat 1 titik api hingga 20 Agustus pagi. Pemadaman yang diupayakan melalui jalur darat dan udara terkendala lokasi yang cukup jauh, angin kencang, dan perubahan cuaca yang cepat.
5: Kendalanya dari sumber berantas berangkatnya untuk menuju ke lokasi tersebut kan cukup jauh, perlu waktu 8 jam lebih, dan di atas tidak ada sumber air, sehingga ini menjadi kendala juga untuk pemadaman. Dan selain jauh, angin kencang juga di sana, serta satu lagi terkait dengan perubahan cuaca yang cepat sekali di sana, sehingga untuk waterbombing belum bisa dilakukan. Saat ini heli waterbombing sudah berada di Lapangan Kalianda. Tadi sudah dicoba untuk terbang di atas Arjuna, tetapi karena cuaca mendung, sehingga kembali lagi ke Kalianda.
4: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur mencatat titik-titik sebaran karhutla di Jatim sebagian besar terjadi di wilayah yang dikelola dan dikuasai negara. Walhi mendesak agar pemerintah melakukan evaluasi total terhadap tata kelola kawasan hutan negara, mengubah pendekatan penanganan karhutla dari reaktif menjadi preventif, menerbitkan pertanggungjawaban setiap institusi pengelola kawasan, memperkuat sistem pencegahan berbasis masyarakat, memulihkan kawasan yang terbakar, dan menyusun rencana mitigasi karhutla berbasis krisis iklim.
6: Karhutla yang banyak terjadi di wilayah Taman Nasional, Perhutani, Tahura, ini kemudian harus kemudian merefleksikan atau mereview ulang segala kebijakan pengelolaan kawasan hutannya, gitu ya, yang lebih peka krisis iklim, kemudian mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung. Ini bukan soal tidak boleh, tapi kemudian soal bagaimana kemudian kemampuan suatu wilayah ini menampung beban lingkungan. Nah, itu kemudian harus dihitung gitu ya, berapa maksimal kuota yang bisa di akses gitu ya, sejauh mana gitu ya, sehingga ini juga kemudian bisa terkontrol gitu ya, seluruh aktivitas wisatawan, bagaimana kemudian masyarakat sekitar juga dilibatkan dalam proses kebijakan penataan kawasan hutan gitu, kemudian pemilihan sistem pariwisata itu juga kemudian menjadi penting.
4: Sebelumnya, kawasan Gunung Bromo juga dilanda kebakaran selama hampir 2 minggu hingga menghanguskan 1.121 hektar lahan. Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Pasca gempa yang mengguncang wilayah Pulau Flores 15 Agustus lalu, sejumlah daerah belum mendapatkan bantuan. Meskipun ada pembagian bantuan, belum merata.
7: Ke 11 desa, ya, tapi Pak, tekan saya rasa tertekan sekali. Saya rasa beban sekali, Pak. Iya.
8: Jangan begitu.
7: Iya, tapi Pak, umumnya baik. Kita urus masyarakat ini, Pak. Pak, sudah mulai telepon saya tekan-tekan. Iya, Pak, jangan, Pak, supaya orang dengar di sana, Pak bilang, Pak, banyak bantuan ke sini. Mana ini Pak punya bantuan? Ini Pak punya bantuan ini Pak. 21.171 jiwa di Lambaleda Utara harus bagi rata.
9: Agustinus, Camat Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur terlibat perdebatan dengan seorang anggota BNPB. Ia mempertanyakan pembagian bantuan yang dinilai belum merata di 11 desa terdampak gempa di Kecamatan Lambaleda Utara. Agustinus mengaku berada dalam posisi sulit karena harus membagikan bantuan dengan jumlah terbatas kepada warga di seluruh kecamatan. Total warga yang harus dilayani mencapai 21.171 jiwa. Ia meminta distribusi bantuan dilakukan secara merata dan pihak yang menyalurkan bantuan melihat langsung kondisi warga di lapangan. Sementara itu, Kepala BNPB meminta petugas aktif menangani warga terdampak, termasuk mereka yang mengungsi secara mandiri.
10: Jadi hak daripada warga negara yang terkena bencana itu sama, baik yang mengungsi secara terpusat di sini maupun secara mandiri. Satgas tingkat kabupaten kota. Nah ini tolong aktif, ya, yang mandiri-mandiri yang diinformasikan katanya masih ada yang belum tersentuh, ya segera masing-masing kepala kampung, kepala desa melaporkan ke posko kabupaten. Ya, atau juga bisa nyebut bola.
9: Warga di Lambaleda Utara masih membutuhkan bantuan berupa dari obat-obatan dan tenaga medis, air minum, beras, hingga dukungan listrik. Sementara itu di Desa Golowune, Kecamatan Lambaleda Selatan, warga membangun tenda darurat secara mandiri dan memilih bertahan di pengungsian karena gempa susulan masih terjadi.
11: Ini adalah salah satu rumah warga yang mengalami kerusakan dan sampai saat ini warga masih berada di tenda pengungsian. Terdata sekitar 200-an kepala keluarga bertahan di tenda darurat maupun di posko-posko yang disediakan oleh pemerintah.
9: Warga menyebut terdapat 59 tenda darurat yang digunakan untuk menampung 225 kepala keluarga dengan lebih dari 800 jiwa. Gempa susulan yang masih terjadi membuat warga khawatir kembali ke rumah. Kondisi ini terutama dirasakan anak-anak yang masih mengalami trauma.
12: Kami ini sangat trauma sekali, lebih khusus bagi anak-anak. Karena gempa ini guncangannya sangat kencang, terlebih kemarin, sehingga menimbulkan trauma bagi anak-anak.
9: Kebutuhan dasar menjadi persoalan lain yang dihadapi warga. Selama bertahan di tenda, warga membutuhkan bahan makanan, pakaian, susu dan popok bayi, serta obat-obatan.
12: Bantuan itu dari relawan, yaitu ada keluarga dari kampung kami yang merantau.
11: Berarti dapat ya, bantuannya dari keluarga, dari yang, keluarga yang merantau.
12: Dari keluarga.
11: Kalau bantuan dari pemerintah?
12: Kalau dari pemerintah belum, kami belum dapat sampai saat ini.
9: Berdasarkan data BPBD Kabupaten Manggarai Timur, sebanyak 31.372 warga terdampak gempa dan terpaksa mengungsi. Warga berharap pemerintah segera mempercepat distribusi bantuan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan, bayi, dan kesehatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: TNI Angkatan Udara mengirimkan 293 ton bantuan untuk korban gempa ke Labuan Bajo dan Maumere. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tiga anak ini mengikuti jejak profesi orang tua mereka. Widuri Putri, anak Widi Mulia dan Dwi Sasono yang terjun ke dunia seni.
1: Sering banget di rumah itu nyanyiin lagu-lagu ibu.
0: Afifah Yusuf, putri Hetikus Endang yang mewarisi kecintaan pada musik.
2: Kalau misalkan ada alat musik, kita lebih familiar ya sebagai anak.
0: Dan Dito Sitompul, putra pengacara Hotma Sitompul yang mengikuti jejak ayah di dunia hukum.
3: Karena saya melihat papa hari-hari bekerja seperti apa kan.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 23 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian angkat suara mengenai perubahan data desil ekonomi yang menjadi salah satu acuan dalam penyaluran bantuan sosial. Sejumlah pihak menilai hasil pemetaan tersebut belum sesuai dengan kondisi real.
1: Polemik penetapan desil penerima bantuan sosial yang membuat sejumlah warga kaget lantaran mereka yang berpenghasilan pas-pasan justru tercatat dalam kelompok ekonomi atas mendapat respon dari pemerintah. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pada Kamis siang menegaskan bahwa indikator kategori desil dilakukan berbasis survei ekonomi dan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Erlangga menambahkan saat ini survei ekonomi masih terus berjalan, di mana hasilnya akan menjadi bahan untuk melihat kembali pengelompokan ekonomi masyarakat dalam DTSN.
2: Bukan sekarang sedang ada economic survey, jadi tentu kemarin kan khusus untuk desil ekonomi itu basisnya di TSN. Dan sekarang kebijakan untuk bansos itu menggunakan satu data dari DTSN. Nah, terus sekarang survei ekonomi sedang dilakukan, nanti kita lihat hasilnya seperti apa.
1: Adapun DTSEN sendiri merupakan basis data pemerintah yang memuat kondisi sosial, ekonomi, serta peningkat kesejahteraan masyarakat. Data tersebut dibentuk melalui penggabungan sejumlah basis data pemerintah dan kemudian dipadankan dengan data kependudukan.
2: Ya, selalu data kan sifatnya dinamis.
1: Data juga dapat diperbarui secara berkala agar kondisi masyarakat yang tercatat lebih sesuai dengan keadaan terbaru. Karena kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah, posisi desil juga tidak selalu bersifat permanen. Perubahan pekerjaan, kondisi rumah, kepemilikan aset atau faktor sosial ekonomi lainnya dapat mempengaruhi pembaruan data. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
0: Pemerintah membuka opsi membatasi subsidi bahan bakar minyak. Langkah tersebut dinilai bisa menekan beban anggaran negara, terutama jika subsidi hanya diberikan kepada kelompok masyarakat yang dinilai berhak. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menyebut pembatasan subsidi BBM untuk kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi tertinggi atau desil 10 dapat menghasilkan penghematan APBN. Menteri Keuangan Purbaya menjelaskan subsidi BBM selama ini menjadi salah satu komponen belanja negara yang memiliki beban besar. Karena itu pemerintah menilai penyaluran subsidi perlu diarahkan agar lebih tepat sasaran. Pembatasan tersebut tidak berarti subsidi BBM dihentikan secara keseluruhan. Di sisi lain, kebijakan pembatasan subsidi BBM berkaitan langsung dengan kemampuan APBN menahan tekanan harga energi. Pemerintah sebelumnya menyatakan masih memiliki ruang fiskal untuk menjaga harga BBM. Namun perubahan kondisi global dapat meningkatkan beban subsidi ini.
3: Diperketat, cuman akan dipastikan nanti yang saya tahu ya, supaya tepat sasaran. Mungkin kita akan coba nanti beberapa bulan ke depan, yang desil 10 kita batasin dulu, itu aja.
4: Emang ada penghematan sih Pak?
3: Ya? Penghematan masih tak terlalu. Nanti ada penghematan, nanti kita masih hitung. Kira-kira ya 1/10-nya kalau nggak saya salah, hampir flat kok sepanjang itu.
0: Pemerintah menyiapkan anggaran Rp31 triliun untuk mendukung pengalihan status P3K paruh waktu dari pemerintah daerah menjadi pegawai pemerintah pusat. Pada tahap awal, sekitar 541 ribu P3K ditargetkan berubah status. Proses pengalihan dilakukan bertahap, sebagian ditargetkan selesai dalam 1 tahun dan sebagian lainnya membutuhkan waktu hingga 3 tahun. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa di Gedung Parlemen Senayan Jakarta Kamis siang. Purbaya mengatakan anggaran Rp31 triliun tersebut sudah disiapkan melalui mekanisme relokasi anggaran. Pemerintah memastikan kebijakan ini tidak mengganggu target defisit RAPBN 2027 yang dipatok 2,4% terhadap PDB. Pemerintah menilai pemindahan status tersebut perlu dilakukan secara bertahap agar kebutuhan anggaran dapat disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara. Data pemerintah mencatat terdapat lebih dari 995 ribu guru P3K penuh waktu dan 231 ribu lebih guru P3K paruh waktu.
3: Lama anggaran tapi sudah terkendali, kita bisa realokasi dari berbagai tempat untuk tahun depan kan. Jadi anggaran defisitnya nggak berubah, jadi cukup aman, masih 2,4%. Kalau untuk P3K yang paruh waktu menjadi penuh waktu pegawai pemerintah pusat, itu anggarannya sekitar 31 triliun, kita sudah siapkan. Nanti yang itu, yang lainnya akan dilakukan secara bertahap ke depan, tapi kita sudah amankan anggarannya.
4: Jumlah berapa nih Pak? Mungkin
3: ya. Berapa? Apanya? Berapa dari masih... saya lupa jumlahnya berapa ribu ya, lupa saya jumlahnya. Saya lupa jumlahnya, maaf.
0: Ke informasi lain, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit memimpin upacara Hari Juang Polri 2026 di Monumen Polisi Istimewa Surabaya, Jawa Timur, Jumat pagi. Hari Juang Polri diperingati setiap tanggal 21 Agustus. Peringatan ini jadi momentum untuk mengenang perjuangan Polisi Istimewa Surabaya, sekaligus menghidupkan kembali semangat pengabdian Polri dalam menjaga keamanan, mendukung pembangunan, dan mendorong kemajuan bangsa. Tidak hanya itu, momen ini juga menjadi refleksi bagi seluruh personil untuk terus menjaga nilai keberanian, pengabdian, loyalitas, integritas, serta semangat pantang menyerah. Nilai-nilai ini jadi modal penting bagi Polri untuk menjawab berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks, sekaligus memenuhi harapan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian yang semakin baik. Upacara Hari Juang Polri 2026 diikuti jajaran Polri dan dihadiri 203 tamu undangan dari berbagai unsur Polri, pemerintah, tokoh masyarakat, akademisi, veteran, hingga keluarga besar Polri. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: kết mau cái mà trung thở lại năng vợ chi cái
1: sao mà thấy cái quên cái ngào
2: nó còn nhà đã ăn được cái
3: Astagfirullah kayaknya nyebat pun di jaliu
0: yang ber
3: ne ang merikin nih kiu.
4: Seorang bocah perempuan berusia 2 tahun di Wonosobo jadi viral di media sosial lantaran memanjat atap rumah setinggi 3 meter. Diketahui bocah ini memanjat atap rumah ketika neneknya tengah mencuci pakaian. Sementara sang ibu tengah bekerja. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Iqbal Kurniadi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan semakin parah. Jarak pandang yang hanya tersisa kurang dari 10 meter di jalan jurusan Pelai Hari memicu kecelakaan lalu lintas.
5: Sebuah mobil minibus penyok di bagian depan setelah menabrak truk dari belakang di jalan jurusan Pelai Hari Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Kamis pagi. Tabrakan ini terjadi akibat kabut asap pekat imbas dari kebakaran hutan lahan yang menutup pandangan pengendara hingga hanya kurang dari 10 meter. Melihat kondisi lalu lintas yang kian membahayakan, sejumlah warga bersama relawan berinisiatif turun ke jalan mengatur arus lalu lintas memelankan laju kendaraan.
6: Kejadian itu kecelakaan lah, tabrakan mobil kan mobil Avanza ini merujuk mobil truk ya kan. Gara-gara kabut asap nih apa ini, nah karena ini hutan-hutan nalan tuh habis terbakar semuaan.
5: Ancaman kabut asap pekat ini turut memicu kemacetan panjang di sepanjang jalan. Sejumlah pengguna jalan bahkan memilih berhenti di tepi jalan hingga kabut asap menipis karena khawatir menjadi korban kecelakaan susulan. Masyarakat kini menantikan langkah dan solusi dari pemerintah agar bencana kabut asap tahunan ini tak terus berulang. Fadli Rizki, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
4: Kebakaran hutan dan lahan makin meluas di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk mengetahui kondisi terkini, sudah terhubung dengan jurnalis Transmedia Muhammad Risanta. Halo, selamat sore Risanta. Bisa Anda jelaskan bagaimana situasi kebakaran hutan dan juga lahan di sana hingga sore ini?
7: Ya, selamat sore Iqbal. Saya sekarang berada persis di kawasan Pengayuan di perbatasan antara Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru ya. Sekitar pukul 1 siang tadi terjadi kebakaran hebat lagi melanda kawasan ini ya. Karena hampir kiri dan kanan dari kawasan ini terbakar hebat. Hampir 3 jam baru bisa dipadamkan secara bertahap oleh para relawan pemadam kebakaran, baik itu yang dari pemerintah maupun juga yang dari swadaya di masyarakat. Saat ini prosesnya sudah agak padam dan proses pemadaman itu masih berlangsung. Beberapa dari relawan sendiri yang di belakang saya ini masih berjaga-jaga untuk mengantisipasi kemungkinan terbakarnya lagi di saat ini.

0: kondisi saat ini sudah terlihat memang agak berasap karena pasca dari kebakaran tadi siang membuat kawasan ini memang dipenuhi asap dan baunya agak menyengat. Dan dari kejadian ini memang ada beberapa warga yang terdampak di sini, dan sempat juga menurut informasi yang kami dapatkan beberapa di antaranya sempat dilarikan ke rumah sakit karena mengalami gangguan pernapasan. Dan kebakaran hutan dan lahan di kawasan ini termasuk yang cukup dinamis. Jadi berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui BPBD Kalimantan Selatan dan sektor terkait lainnya, termasuk juga melibatkan para relawan pemadam kebakaran secara mandiri. Di belakang saya ini mereka merupakan para relawan pemadam kebakaran yang sejak tadi siang sampai ini masih berada di lokasi kebakaran yang berada di kawasan Pengayuan, Kecamatan Lianggang, Kota Banjarbaru. Dan petang hari ini situasinya masih di kawasan seperti ini. Nah, ini masih ada yang terlihat. Ada beberapa mereka berjaga-jaga dan sampai sekarang masih melakukan antisipasi terkait bagaimana upaya untuk memadamkan api yang masih sering terjadi. Tadi saya juga sudah memprediksikan bahwa dengan cuaca yang cukup terik ini membuat potensi akan terjadinya kembali kebakaran hutan dan lahan, apalagi di sekitar sini merupakan kawasan semak belukar. Demikian Iqbal.
1: Risanta, tadi Anda mengatakan bahwa tadi sempat terjadi kebakaran yang lebih parah lagi begitu dan juga semakin meluas. Sebenarnya apa yang terjadi mengingat bahwa petugas juga sudah melakukan berbagai macam cara untuk memadamkan api?
0: Ya, memang ada beberapa faktor yang karena memang ini merupakan kawasan hutan yang sebagian besar lahannya adalah sangat luas. Kalau yang kita di belakang ini ada, ini cuma pondokan sementara, tapi di belakangnya itu sangat luas sekali, sampai beberapa kilometer merupakan lahan yang sebagian besar adalah gambut.
1: Oke. Tadi juga Anda sempat mengatakan bahwa ada sejumlah warga yang dilarikan ke rumah sakit begitu ya, karena mengalami sesak nafas dan lain sebagainya. Sebenarnya perhatian dari pemerintah setempat seperti apa? Saya melihat dari Anda sendiri tidak menggunakan masker begitu. Apakah tidak ada masker yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat yang dibagi-bagikan secara gratis kepada warga dan lain sebagainya untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya sesak nafas dan lain sebagainya?
0: Ya, pemerintah sebenarnya sudah melakukan tindakan kesiapsiagaan dengan menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan di berbagai kawasan termasuk yang di Kota Banjarbaru. Memang Banjarbaru ini saat ini mendapat prioritas karena sebagian besar berada lokasi yang terbakar itu sangat dekat dengan berada di pemukiman. Jadi memang diprioritaskan untuk beberapa rumah sakit yang ada di Banjarbaru, termasuk juga rumah sakit penyangga di Banjarmasin, dan beberapa juga rumah sakit yang ada di Kota Martapura.
1: Lalu bagaimana dengan anak-anak sendiri mengingat bahwa hari ini adalah hari Jumat, apakah proses belajar mengajar juga tetap dilakukan mengingat bahwa juga di negara tetangga seperti halnya di Malaysia begitu, anak-anak sekolah yang tentunya terdampak dari asap ini sendiri sudah diliburkan. Apakah di tempat Anda berada justru tetap seperti biasa?
0: Beberapa sekolah memang belum ada meliburkan karena sama sekarang cuma memberikan toleransi untuk melakukan masuk agak siang sedikit dibandingkan dengan jadwal yang biasa. Jadi memang pemerintah dari Kota Banjarbaru maupun beberapa kota-kota yang terdampak kabut asap ini dan kebakaran hutan dan lahan ini belum memberikan instruksi ataupun surat edaran terkait bagaimana nantinya, apakah nanti akan diliburkan atau tidak. Jadi masih menunggu perkembangan terbaru yang dengan kondisi yang terakhir. Namun jika memang dua hari ke depan ataupun minggu ke depan nanti akan mengalami yang lebih patah, kemungkinan besar pemerintah mungkin akan melakukan langkah-langkah yang konkret bagaimana untuk menyelamatkan ataupun untuk meliburkan sekolah.

0: demi untuk menjaga keselamatan anak-anak termasuk juga warga.
1: Baik, Muhammad Risanta dari Kota Banjarbaru, terima kasih atas laporan Anda dan tetap jaga kesehatan. Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah hingga kini belum sepenuhnya padam. Asap pekat dari lahan gambut yang terbakar terus menyelimuti permukiman warga. Kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas, tetapi juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan.
2: Inilah kondisi pemukiman warga di Kelurahan Petuk Ketimpun yang dikepung asap pada Jumat pagi. Kawasan ini menjadi salah satu wilayah terparah di Kota Palangkaraya. Kabut asap menyelimuti pemukiman setelah kebakaran lahan gambut melanda wilayah tersebut sejak pertengahan Juli lalu. Kualitas udara yang memburuk juga meningkatkan resiko gangguan pernafasan. Data Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat sepanjang Juni hingga Minggu ke-2 Agustus terdapat 557 kasus ISPA. Di tengah kepungan asap, sejumlah warga masih memilih bertahan di rumah.
3: Panik ya, Bu ya.
4: Ini gimana? Sesak sekali, Pak. Mau nggak mau, ya harus bertahan ke rumah ini, terus kemana kita lari? Kemana kita evakuasi juga?
3: Tapi anak gimana?
4: Anak kita evakuasi tempat keluarga yang di kota.
5: Ya lagi berat pemerintah ini, lebih anu lagi lah, kurat lagi dalam penanggulangan. Cuma kita lihat kan pemadaman kan memang bagus sudah. Cuma mungkin tenaga ini masih kurang, soalnya api di mana-mana keliling.
2: Ratusan petugas gabungan terus melakukan pemadaman yang dibantu operasi helikopter waterbombing. Namun, lahan gambut yang kering, cuaca panas dan tiupan angin membuat api mudah menjalar dan asap terus menyebar ke arah pemukiman. Pemerintah Kota Palangkaraya juga mengerahkan ekskavator untuk membuat blokade agar api tak mendekati rumah warga. Namun, alat berat tersebut terperosok di lokasi kebakaran dan tak dapat digunakan sejak Kamis malam.
6: Dan dalam rangka penyekatan atau pemblokiran kebakaran tersebut yang tidak mengarah ke pemukiman, tapi kendala teknisnya mungkin galangan atau mating untuk ekstra itu yang menjadi yang sangat dibutuhkan paling tidak untuk landasan ekstra ini.
2: BPBD Kalimantan Tengah mencatat luas lahan terbakar di Kota Palangkaraya mencapai 324 hektar dengan 2.044 titik panas atau hotspot. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Ke informasi lain, sulitnya akses ke sejumlah wilayah terpencil yang terdampak gempa dengan magnitudo 7,7 di Pulau Flores menjadi tantangan dalam pendistribusian bantuan. Tim Polda Nusa Tenggara Timur harus menembus jalan yang masih tertutup guguran batu hingga menyeberangi sungai berarus deras untuk mencapai desa Wajo Mara dan Rendu Tendu, Kabupaten Nagikeo.
7: Menyusuri perbukitan dan jalan berbatu, iringan kendaraan polisi membawa bahan bantuan untuk ratusan kepala keluarga di Kecamatan Aisesa Selatan. Akses menuju wilayah ini masih sulit. Sejumlah batu besar yang runtuh saat gempa Sabtu 15 Agustus masih menutupi badan jalan, terutama di sejumlah titik dengan turunan ekstrim. Petugas harus memindahkan batu-batu yang menghalangi jalur agar kendaraan pengangkut bantuan dapat melintas. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam, rombongan akhirnya tiba di desa Wajomara. Kedatangan mereka disambut sukacita warga. Sejumlah ibu bahkan tak kuasa menahan haru. Sejak gempa melanda, inilah kunjungan pertama yang membawa bantuan kemanusiaan langsung ke wilayah mereka. Dengan 3 unit mobil dan 1 ambulans, polisi membawa beras, makanan siap saji, air bersih, obat-obatan, serta petugas medis dan tim trauma healing. Gempa kuat yang terjadi akhir pekan lalu menyebabkan puluhan rumah warga rusak berat dan tak lagi layak dihuni. Salah satunya rumah Antonius Mau, tembok rumah miliknya runtuh dan menimpa tempat tidur anaknya yang sedang tertidur. Beruntung, sang anak tidak mengalami cedera berat.
8: Oh, itu pagi itu siapa yang tidur di situ?
9: Anak.
8: Bagaimana waktu itu dia?
9: Saya kena batu sini.
8: Hah? Kena di mana?
9: Di muka sini.
8: Oh, terus?
9: Nah, saudara.
7: Tinggal di luar rumah dalam kondisi dingin dan berdebu membuat sejumlah anak dan ibu mulai mengalami keluhan demam, batuk dan pilek. Polwan dan tim trauma healing Polri pun hadir mendekati warga dan memberikan pendampingan khususnya kepada anak-anak. Puluhan anak diajak bernyanyi dan bermain bersama. Petugas juga memberikan edukasi tentang cara melindungi diri saat gempa terjadi. Wajah yang semula murung perlahan berubah menjadi senyum dan tawa. Namun di balik keceriaan anak-anak, sejumlah warga masih menyimpan kekhawatiran akan tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari.
8: Terus ini hari sudah ke-6 ya? Waktu setelah bencana tuh. Iya. Bapak mereka sudah dapat apa sih ya di sini dari pemerintah?
10: Pemerintahnya baru 2 kali.
8: Yang apa sih ya? Apa saja yang dapat?
10: Beras dengan telur, baru kemarin sore itu beras juga dengan ini, telur juga.
11: Kami boleh berharap pemerintah bisa menanggapi dengan respon, artinya respon dengan baik untuk layaknya kami mendapat bantuan baik.
8: Apa yang Bapak butuh seharusnya?
11: Yang seharusnya itu makan dan minum, itu yang paling dibutuhkan sekarang.
7: Dari desa Wajomara, perjuangan mengantar bantuan belum berakhir. Untuk menuju desa Rendutendo, petugas harus meninggalkan kendaraan dan berjalan kaki menyeberangi sungai Aisesa. Belasan anggota polisi di bawah komando Kapolres Nagikeo bergotong royong memikul bantuan, menyeberangi sungai dengan ketinggian air hingga lutut dan arus yang cukup deras.
12: Ayo, semangat, semangat, semangat! Wah, luar biasa. Ya, seperti yang kita lihat tadi, ternyata airnya kedalaman sampai lutut. Tadi rencananya menggunakan double kaki. Kita lihat kedalaman sampai lutut, kami tidak berani. Takutnya mogok di tengah, jadinya malah repot. Sampainya nanti di titik pengungsian-pengungsian mandiri yang ada di masyarakat.
7: Setelah menempuh jarak dengan berjalan kaki, rombongan akhirnya tiba di titik pengungsian. Sebagian warga bahkan turun langsung ke tengah sungai untuk menjemput bantuan.
13: Setelah pasca gempa, ya banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam kaitan dengan makan minum, juga transportasi, sehingga hubungan antara warga masyarakat dengan pemerintah juga agak terputus. Sehingga terima kasih banyak karena hari ini ada pihak yang sudah bisa membantu masyarakat.
7: Bantuan yang dibawa meliputi beras, makanan siap saji, alas tidur, obat-obatan, dan air bersih. Keterbatasan infrastruktur, terutama karena sungai yang lebar tanpa jembatan, membuat Dusun 4 rentan terisolasi, terutama saat musim hujan. Di wilayah ini, sejumlah bangunan juga mengalami kerusakan. Dinding gedung posyandu misalnya terlihat retak cukup besar. Hingga kini, posko tanggap darurat pemerintah Kabupaten Nagikeo mencatat 13 warga meninggal dunia, serta puluhan ribu warga terdampak di sejumlah wilayah Nagikeo. Chris Tongai, Nagikeo, Nusa Tenggara Timur.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Inilah video amatir kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Jombang pada Minggu dini hari lalu. Peristiwa ini terjadi usai kegiatan ijazah kublo yang digelar salah satu perguruan silat di Jombang beberapa hari lalu. Sebelumnya ratusan peserta berkendara sepeda motor melakukan konvoi di jalanan usai menghadiri acara di tambak beras Jombang tersebut. Saat melintas di sejumlah lokasi, rombongan konvoi terlibat bentrok dengan warga. Di antaranya di Desa Plumbung Ambang, Desa Ploso Geneng, dan Jalan Raya Kecamatan Kabuh yang berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. Dua orang dilaporkan tewas dan sejumlah warga dari dua desa mengalami luka-luka akibat bentrokan ini. Sebagian korban luka masih menjalani perawatan intensif di RSUD Jombang. Sementara itu polisi menyebut dua korban tewas bukan peserta resmi acara ijazah kubro. Polisi juga menyatakan tengah melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus ini. Tim gabungan Opsnal Polresta Padang dan Polres Pangkal Pinang menggerebek kediaman Giawa, 25 tahun, terduga pelaku penggelapan uang di kawasan Alang Laweh, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang pada Kamis malam. Sebelumnya pelaku jadi buron polisi dalam kasus penggelapan uang majikannya sebesar 125 juta rupiah di Pangkal Pinang yang digunakan untuk bermain judi online. Setelah sempat kabur ke Jakarta, pelaku diketahui berpindah ke Kota Padang. Pelariannya terendus hingga polisi mendatangi rumah orang tuanya.
1: Ibu dengar dulu.
0: Saat akan dibawa petugas, orang tua pelaku histeris melihat anaknya harus berurusan dengan kasus pidana. Pelaku digelandang ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut, untuk kemudian diserahkan ke Polres Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pria ini nyaris tewas di amuk massa setelah menjamret telepon seluler warga di kawasan Jalan Simpang Tugu KB Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis malam. Peristiwa berawal saat korban duduk di atas sepeda motor, sementara ponsel korban diletakkan di atas sepeda motor tiba-tiba dirampas pelaku. Korban dan warga langsung mengejar pelaku hingga tertangkap. Pelaku kemudian diserahkan ke petugas Satreskrim Polrestabes Palembang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Duh, kasus pesilat yang bikin rusuh di jalanan ini sudah berulang kali terjadi loh. Ayolah, jangan merusak nama baik pesilat. Silat itu olahraga sekaligus budaya asli Indonesia loh. Jangan bikin namanya jadi cemar. Boleh bertanding, boleh adu ketangkasan, tapi di arena pertandingan, bukan di jalanan. Iya nggak, pemirsa? Dan selain berita pertama tadi, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Pelaku begal sadis yang menewaskan seorang wanita karyawan restoran ramen di Palembang, Sumatera Selatan akhirnya berhasil ditangkap. Sementara di Garut, Jawa Barat, kesal ditegur saat konvoi ugal-ugalan di jalan. Dua pemuda nekat membacok seorang kakek hingga terluka. Pelaku yang kasusnya sempat viral di media sosial itu akhirnya berhasil ditangkap.
3: Begal. Dalam majen dating Garut.
4: Rabu dini hari, warga Jalan Jenderal Satibi Darwis, Palembang, Sumatera Selatan dihebohkan dengan penemuan jasad wanita muda yang masih mengenakan helm bersimbah darah di tengah jalan raya. Namun sepeda motornya tidak ditemukan di lokasi, sehingga kuat dugaan korban tewas akibat pembegalan. Belakangan diketahui korban bernama Adinda Dea Puji Lestari adalah seorang karyawan restoran ramen.
5: Alhamdulillah, terungkap. Belum 1x24 jam.
4: Kurang dari 24 jam berselang, tim Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang membekuk satu dari dua terduga pelaku di kawasan Ilir Timur 2. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti motor korban dan motor pelaku. Motor korban rencananya akan dijual di luar kota Palembang. Pelaku mengaku memepet motor korban dan berusaha mencabut kunci kontak agar korban berhenti. Namun karena tiba-tiba melepaskan pegangan, korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke aspal hingga akhirnya tewas di lokasi.
6: Bahwasanya modus dari para pelaku ini adalah dengan memepet korban pada saat pulang bekerja dan akhirnya korban terjatuh, terkubur dan kendaraan ataupun barang-barang milik korban diambil dan korban ditinggal.
4: Akibat perbuatannya, pelaku terancam 15 tahun penjara. Polisi juga masih memburu satu pelaku lainnya berinisial T.
7: Apa balik ke pasar?
4: Ade Muhtar, lansia warga Kelurahan Jayawaras, Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat, menjadi korban pembacokan saat hendak pergi ke pasar bersama istrinya. Video kondisi korban yang mendapat beberapa jahitan di dagu usai menjadi korban pembacokan beredar viral di media sosial. Polisi akhirnya membekuk dua tersangka, yakni Sigit dan satu anak di bawah umur. Pembacokan di Jalan Cimanuk Garut itu ternyata bermula dari kekesalan pelaku saat ditegur istri korban karena berkonvoi secara ugal-ugalan. Teguran itu memicu perselisihan. Salah satu tersangka kemudian menyerang korban menggunakan golok.
1: Itu berkendara dengan kondisi zigzag. Zigzag di jalan tersebut hingga akhirnya hampir menabrak saksi EM atau istri korban. Pada saat itu saksi EM itu refleks untuk menyampaikan karena kaget akan tertabrak. Disampaikan bahwa hati-hati atau dengan perkataan yang menurut hematnya si pelaku mereka tersinggung.
4: Polisi menyebut salah satu tersangka merupakan residivis dalam kasus serupa. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pencuri ponsel milik penunggu pasien di rumah sakit dengan modus menyamar sebagai pedagang, seorang pria ditangkap Satreskrim Polresta Padang di rumahnya. Adapun di Parepare, pemirsa, Sulawesi Selatan, gara-gara kecanduan judi online, seorang pemuda nekat mencuri di tiga rumah tetangganya.
7: Satreskrim Polresta Padang menangkap seorang residivis kasus pencurian berinisial A di rumahnya di Jalan Batang Antokan, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kota Padang. Sebelumnya, pelaku menggasak satu unit ponsel milik penunggu pasien di Rumah Sakit Ibnu Sina Padang dengan modus menyamar sebagai pedagang pada 29 Juli lalu. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti berupa satu unit ponsel dan sebuah tas berisi kartu identitas korban. Polisi menyebut hasil pencurian digunakan pelaku untuk berjudi online dan membeli narkoba. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat pasal pencurian dalam KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.
8: Modus yang bersangkutan atau si pelaku berpura-pura jualan, dan ketika dia melihat ada kesempatan di salah satu ruangan atau penunggu pasien tengah, dia mengambil barang berupa.
7: AJ, 22 tahun, tidak berkutik saat dijemput oleh aparat kepolisian di rumahnya di Kompleks Pasar Labukang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Kamis siang 20 Agustus 2026. AJ merupakan pelaku pencurian yang meresahkan warga di Kompleks Pasar Labukang. Sudah ada tiga rumah tetangga yang disatroni oleh pemuda pengangguran ini. Di hadapan penyidik, AJ mengaku nekat melakukan aksinya lantaran kecanduan judi online.
9: Pakai judul kok?
10: Judul?
9: Iya.
10: Berapa tidak pakai judul? Semuanya?
9: 2 juta.
10: Nah, sisanya dipakai apa itu?
9: Beli rokok.
10: Iya.
7: Bersama pelaku diamankan sejumlah barang bukti berupa dompet serta beberapa lembar uang yang dicuri dari rumah para korban. Aksi pelaku terungkap setelah salah satu korban curiga, AJ mendatanginya dengan dalih menemukan dompet korban di jalan dan meminta imbalan. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Jadi tahu ya akibatnya ya, jangan pernah menyentuh judi online. Kalau utangnya banyak ya, maka butuh uang dan segala cara dilakukan. Menghalalkan segala cara itu gak bagus. Apalagi tadi tuh yang sempat nyuri penunggu pasien di rumah sakit. Nyuri dompet yang pura-pura ditemukan dari tetangganya. Ini merusak hubungan pertemanan, hubungan dengan teman dan yang lainnya. Jadi jauhi judi online sebisa mungkin. Kalau misalkan butuh uang, kerjalah. Jangan nganggur terus ya. Next, pemirsa, kasus pembunuhan disertai perampokan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah membuat geger warga. Korbannya adalah pemuda sekaligus bos pemilik konter ponsel. Dua pelaku berhasil ditangkap dan belakangan diketahui salah satu pelaku ternyata berpacaran dengan mantan pacar korban. Lantas apakah hal itu berkaitan dengan penyebab pembunuhan korban? Kita simak segmen Ulas Kasus.

0: Kamis siang, warga desa Pojok Sari, Ambarawa, digegerkan dengan kasus perampokan dan pembunuhan. Korban tewas adalah Chandra Waskito, pemilik konter ponsel. Kejadian ini bermula saat karyawan curiga dengan konter yang tutup hingga siang hari dan pemilik tidak ditemukan. Karyawan konter masuk secara paksa melalui atap rumah. Saat sudah terbuka, konter dalam keadaan berantakan dan banyak ceceran darah. Kejadian ini kemudian dilaporkan pada polisi setempat.
1: Chandranya di ini tuh nggak aktif. Terus ditengok anak-anak tuh dari atas itu udah 1:30, anak-anak datang dari 1:10. Ya udah, itu udah nggak ada. Terus indikasi kan kayak gitu, terus tak suruh tutup belakang gitu.
0: Ketika saat melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi mendapat informasi adanya penemuan jenazah pria di dalam mobil di daerah Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Belakangan terungkap, ternyata korban adalah Chandra Waskito. Korban tewas akibat luka serius di kepala. Keluarga menyebut korban adalah sosok yang memiliki banyak teman dan tidak pernah memiliki musuh.
2: Gak ada firasat apapun. Punya pikiran karena anak itu baik, nggak punya sama siapapun.
0: Miris memang. Pemuda yang rencananya akan menikah pada bulan Januari mendatang dikenal sebagai sosok yang taat ibadah dan dermawan, terutama pada warga tidak mampu, justru tewas mengenaskan.
3: Almarhumah itu baik, dermawan, gemar sedekah. Tiap hari Jumat pasti ke masjid-masjid itu pasti beli nasi pok buat Jumat berkah, itu pasti. Selain itu sama dermawan sama orang yang kurang mampu.
0: Setelah melakukan penyelidikan, polisi meringkus dua pelaku di Ambarawa dan Semarang. Mereka dikenal dengan nama Didit Panggih dan Taufik Ilham. Keduanya adalah warga Ambarawa. Pembunuhan diawali saat dua tersangka pura-pura ingin membeli ponsel Kamis dini hari. Saat korban lengah, tersangka Didit Panggih memukul kepala bagian belakang korban dengan palu. Aksi yang sama juga dilakukan Taufik Ilham. Akibatnya, korban tersungkur. Berikutnya dua pelaku memasukkan jenazah korban ke mobil dan ditinggalkan di daerah Gubuk, Kabupaten Grobogan. Di sela kasus penyelidikan sempat terungkap spekulasi. Salah satunya tentang wanita SI, mantan pacar korban yang telah menjadi kekasih salah satu pelaku. Namun hal ini dibantah oleh polisi dan menyatakan kasus ini murni akibat desakan ekonomi kawanan pelaku.
4: Beredar rumor sebagai otak pelaku bahwa itu perlu kami sampaikan tidak ada hubungannya. Jadi memang rencana pencurian dengan kekerasan itu hanya terhadap dua orang tersangka yang telah kita tahan.
0: Kini Taufik Ilham yang sehari-hari bekerja sebagai wira swasta dan Didit Panggih yang berstatus sebagai mahasiswa harus meringkuk di Hotel Prodeo. Mereka terjerat pasal pembunuhan disertai tindak pidana lainnya sebagaimana dalam pasal 458 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.
5: Akibat perbuatannya, dua tersangka disangkakan dengan pasal berlapis yakni pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan di mana ancaman hukumannya hukuman mati. Sementara dari pihak keluarga berharap agar kedua tersangka yang melakukan tindakan keji dihukum seberat-beratnya.
6: Nah, jadi sudah terbuka ya. Jadi spekulasi bahwa ada pacar, mantan pacar dari korban yang berpacaran dengan pelaku itu sudah dibantah oleh polisi. Ini kasus ini memang murni akibat desakan ekonomi. Jadi kedua pelaku memang murni karena kebutuhan ekonomi akhirnya melakukan pencurian dengan kekerasan. Sayang banget ya tadi ya, ada yang masih mahasiswa, kuliah, masa depannya gimana gitu ya, udah masuk penjara. Wah, ini memang disesalkan begitu ya. Dan berikutnya pemirsa, beralih ke perkembangan kasus mutilasi pria yang potongan tubuhnya ditemukan terbungkus karung di Depok, Jawa Barat. Potongan kaki korban akhirnya berhasil ditemukan di aliran Kali Grogol, Pancoran Mas, Depok.

0: Kamis sore, warga Pancoran Mas Depok, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan sepasang kaki manusia di aliran Kali Grogol. Penemuan itu pun langsung dilaporkan ke polisi yang langsung datang ke lokasi. Potongan tubuh yang ditemukan ini merupakan sepasang kaki bagian betis. Polisi menduga potongan kaki itu berkaitan dengan kasus mutilasi di Depok, Jawa Barat yang terjadi hampir 3 pekan lalu. 2 potongan paha sebelumnya telah ditemukan petugas, sedangkan 1 potongan tubuh lainnya hingga kini masih dalam pencarian.
1: Kemarin penemuan paha, hari ini penemuan kaki bagian betis, ada 1 pasang. Nah, kami duga ini milik korban, makanya setelah ini kami akan kirim untuk potongan mayat ini ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk identifikasi lebih lanjut.
2: Berarti dipotong jadi 4 bagian?
1: Ya, untuk mutilasinya sendiri memang dari awal itu bagian besarnya 2, bagian atas dan bagian bawah. Kemudian dari bagian bawah itu dipotong menjadi 4 bagian, bagian paha dan bagian betis, seperti itu.
2: Berarti sisa 1 nih?
1: Kenapa?
2: Yang sisa 1 ini masih dalam pencarian?
1: Sisa 1 masih dalam pencarian.
0: Sebelumnya, penemuan potongan tubuh manusia tanpa kaki dengan 2 tangan terikat menggegerkan warga Kavling Depkes, Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok, Selasa sore 4 Agustus. Potongan tubuh pria tanpa busana itu ditemukan terbungkus plastik dan karung tergeletak di lapangan Tanah Merah. Dari hasil identifikasi terungkap, korban berinisial K, usia 51 tahun, yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya. Sehari berselang, Rabu 5 Agustus, polisi berhasil membekuk terduga pelaku berinisial S di wilayah Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Rumah kontrakan tersangka di Jalan Blimbing, Cipayung, Depok inilah saksi bisu peristiwa tragis yang menimpa korban K. Ia dihabisi lalu dimutilasi pada Kamis 23 Juli lalu. Potongan tubuh korban selanjutnya dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara potongan kakinya dibuang ke Kali Licin di kawasan Pitara, Pancoran Mas, Depok. Tersangka kemudian menggasak ponsel dan sepeda motor korban yang selanjutnya ia jual di wilayah Panimbang. Dari pengakuan tersangka diperkuat dengan rekonstruksi, terungkap sejumlah fakta baru. Tersangka S merupakan pihak yang pertama kali mencari dan menghubungi korban melalui aplikasi kencan dan sejak awal sudah berniat menguasai harta benda korban. Tak hanya itu, tersangka S juga diduga kuat mengidap HIV. Hal itu diketahui dari temuan obat yang diduga berkaitan dengan kondisi kesehatan tersangka. Selain itu, polisi menyebut adanya dugaan disorientasi seksual pada diri tersangka. Namun hal tersebut masih dalam pendalaman penyidik. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
3: Alhamdulillah potongan betisnya sudah ketahuan dan sudah ketemu begitu ya pemirsa, dan semoga 1 potongan lain juga segera ditemukan ya, supaya penyelidikan bisa tuntas lengkap semuanya. Next, pasangan suami istri di Cirebon mengalami luka akibat tertimpa pohon tumbang. Sementara di Makassar, seorang pria tewas terjebak kebakaran yang melanda bangunan rumah semi permanen. Informasi ini akan kami rangkum dalam Kilas Peristiwa.
4: Di dalam katanya masih ada 1 korban.
5: Warga desa Watulimo, Kabupaten Trenggalek panik saat akan mengeluarkan mobil dari garasi dan menemukan ular kobra berukuran besar di kolong mobilnya. Pemilik rumah langsung meminta bantuan petugas damkar. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena ular berbisa mematikan tersebut sempat melawan saat hendak akan ditangkap. Setelah berjibaku, petugas akhirnya berhasil mengamankan ular tersebut. Rencananya, king kobra ini akan dilepasliarkan kembali ke habitat aslinya yang jauh dari permukiman warga.

0: Ketiga pohon ini tumbang akibat lapuk termakan usia.
1: Dekat ada, besar. Di dalam katanya masih ada satu korban.
0: Video warga merekam kebakaran 4 unit bangunan rumah semi permanen di Jalan Pace Rakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Kamis malam. Kondisi bangunan yang berdempetan ditambah titik kebakaran yang berada di dalam lorong mengakibatkan kobaran api dengan cepat menjalar dan membakar seluruh bangunan rumah hingga rata dengan tanah. 9 unit mobil pemadam beserta 35 orang petugas Damkar Mat Kota Makassar dikerahkan ke lokasi. Setelah 1 jam, api berhasil dipadamkan. Namun ketika melakukan penyisiran, petugas menemukan YS, pria 41 tahun yang tewas diduga akibat terjebak kobaran api. Penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan kepolisian setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tragis, pengemudi ojol dan penumpangnya mengalami luka serius akibat ditabrak mobil. Kedua korban sempat terseret hingga 25 meter. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri.

0: bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia.
1: Pemirsa, berhati-hatilah saat berkendara. Di Surabaya, pengemudi ojol dan penumpangnya mengalami luka serius akibat ditabrak mobil. Sementara itu, sebuah mobil terbakar usai menabrak truk kontainer dari arah belakang di Jalan Tol Jagorawi. Pengemudi dan penumpang yang diduga berjenis kelamin perempuan tewas terbakar di peristiwa tersebut.
2: Inilah video amatir warga kecelakaan motor ojol ditabrak mobil di Jalan Raya Manyar, Kertowarjo, Surabaya, Jumat pagi. Pengemudi mobil tampak mendekap korban perempuan penumpang ojol yang tak sadarkan diri. Ia juga meminta tolong kepada warga dan pengendara yang sedang lewat. Kecelakaan ini bermula saat mobil yang melaju dari arah barat ke timur hendak mendahului mobil lain di depannya. Sopir tak menyadari ada motor ojol hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Pengemudi ojol dan penumpangnya terpental dan terseret sampai 25 meter. Kedua korban mengalami luka serius dan dilarikan ke Rumah Sakit Haji Surabaya. Kasus ini kini ditangani unit lalu lintas Polrestabes Surabaya. Sebuah mobil terbakar di ruas tol Jagorawi kilometer 1400 Jakarta Timur Jumat dini hari. Kecelakaan terjadi saat mobil bernopol B2538 STM datang dari arah Tanjung Priok. Diduga melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak belakang truk kontainer. Mobil lalu oleng dan terbakar. Pengemudi beserta penumpangnya yang terjebak dalam kendaraan tewas terbakar. Arus lalu lintas tol Jagorawi menuju Bogor sempat macet hingga 3 km. Satu jam kemudian api akhirnya berhasil dipadamkan. Petugas pun mendapati jasad kedua korban terjepit di dalam kendaraan dengan kondisi hangus dan tidak lagi dapat dikenali. Namun diperkirakan keduanya merupakan perempuan. Usai dievakuasi, kedua jasad dibawa ke RS Polri Kramat Jati.
3: Bismillah, Komandan. Ini korban yang kedua dan
2: kecelakaan beruntun melibatkan 3 truk besar terjadi di jalur Pantura Demak Jawa Tengah, tepatnya di pertigaan Trengguli, Kamis subuh. Sopir truk tronton bernama Saman asal Bekasi meninggal dunia. Dan sopir serta kernet dari truk tronton lainnya yang merupakan ayah dan anak terluka. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir tronton mengalami mikroslip hingga menabrak truk tronton di depannya yang sedang berhenti di lampu merah. Benturan keras membuat truk terdorong dan kembali menabrak truk bak pasir di depannya. Kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Demak. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.

0: Ada-ada saja modus pencuri di Kota Bandung. Seorang tamu hotel mencuri 3 unit televisi dengan berpura-pura menyewa kamar hotel. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan semakin menggila. Di Kota Palangkaraya, asap mengepung permukiman hingga sekolah. Murid pun terpaksa belajar menggunakan masker. Sisi Kota hari ini akan mengajak kita melihat dari dekat profesi pengupas bawang di Pasar Induk Kramat Jati. Risiko tangan terluka hingga mata menangis dilakoni sejumlah emak-emak demi mendapatkan rupiah. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Satwa tersasar ke permukiman di Trenggalek, Jawa Timur. Ular king cobra berukuran besar masuk ke garasi dan bersembunyi di kolong mobil hingga membuat pemilik rumahnya panik. Adapun di Kalimantan Tengah, 2 orang utan induk dan anaknya tersesat hingga ke permukiman warga di Sungai Rungan.
1: Ini posisi di bawah mobil ini, Pak. Besar sekali ini.
2: Warga desa Watulimo, Kabupaten Trenggalek panik saat akan mengeluarkan mobil dari garasi. Menemukan ular kobra berukuran besar di kolong mobilnya. Usai panik, pemilik rumah langsung meminta bantuan petugas damkar. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena ular berbisa mematikan tersebut sempat melawan saat hendak akan ditangkap. Setelah berjibaku, petugas akhirnya berhasil mengamankan ular tersebut. Rencananya king cobra ini akan dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya yang jauh dari permukiman warga. Cili dan Cabe, ibu dan anak orang utan berusia 2,5 tahun terpaksa dievakuasi setelah tersesat hingga ke pinggiran permukiman di Sungai Rungan di Kalimantan Tengah. Keduanya seharusnya berada di Pulau Bangamat, Kalimantan Tengah. Namun akibat sungai yang mendangkal saat kemarau ekstrim, Cili dan Cabe bisa menyeberang dan berjalan jauh dari habitatnya. Keberadaan keduanya diketahui oleh seorang relawan bernama Melda. Ia pun segera menghubungi petugas patroli untuk melakukan evakuasi. Saat petugas tiba, orang utan yang dinamai Cili dan Cabe itu dipancing dengan diberikan makanan agar segera menepi ke pinggiran sungai. Setelah beberapa kali dipancing dengan makanan, keduanya justru masuk ke dalam perahu secara sukarela. Cili dan Cabe kemudian dipindahkan ke perahu evakuasi tanpa harus dibius. Setelah dievakuasi, keduanya akan menjalani pemeriksaan kesehatan di kandang terdekat. Jika kondisinya dinyatakan sehat, Cili dan Cabe akan dikembalikan ke habitatnya di Pulau Bangamat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Jawa Barat. Ada seorang tamu hotel di Kota Bandung nekat mencuri 3 unit televisi milik hotel tempatnya menginap dengan modus berpura-pura menyewa kamar. Dengan santai, seorang pria yang merupakan tamu hotel ini membawa kabur televisi dari salah satu hotel di kawasan Pasir Koja, Kota Bandung, Jawa Barat. Tidak tanggung-tanggung, pelaku mencuri 3 unit televisi dari 3 kamar berbeda yang disewanya. Pelaku tidak beraksi seorang diri, melainkan bersama seorang rekannya yang bertindak sebagai sopir. Kasus kriminal yang berlangsung pada Senin 17 Agustus ini sedang didalami Polsek Ciparai. Menurut Kompol Kurniawan, pihaknya masih mengumpulkan sejumlah bukti dan keterangan saksi. Selanjutnya kita ke Papua Tengah. 9 warga distrik Jila di Kabupaten Mimika diduga disandra oleh kelompok kriminal bersenjata sejak 17 Agustus lalu. Penyanderaan diawali dengan serangan kelompok bersenjata terhadap pos TNI di distrik Jila. Saat terjadi kontak tembak dengan anggota TNI, 15 pelaku mundur. Namun sejumlah warga diduga dibawa paksa kelompok kriminal bersenjata. Seluruh korban merupakan perempuan warga sipil dengan rentang usia 9 hingga 18 tahun. Saat ini personel TNI dan Polri sedang mengejar para terduga pelaku.
3: Pokoknya kalau ada, mereka sudah lewat kita,
0: kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangka raya tidak kunjung padam dan dampaknya kualitas udara pun memburuk hingga para. Dan dari Papua Tengah kita ke daerah istimewa Yogyakarta, musim kemarau warga di Perbukitan Menore, Kabupaten Kulon Progo terpaksa mengambil air dari sungai dan mata air. Akibat kekeringan, lebih dari 200 warga di Perbukitan Menore, Kelurahan Giri Purwo, Kapanewon, Giri Mulyo, Kabupaten Kulon Progo terdampak. Mereka kesulitan mendapatkan air bersih sejak beberapa bulan terakhir. Air didapat dari sungai dan sejumlah mata air. Selain itu mereka juga dapat bantuan air bersih dari sejumlah lembaga. Sebelumnya upaya pembuatan sumur bor atau sumur dangkal selalu gagal lantaran minimnya sumber mata air. Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya tidak kunjung padam. Dampaknya kualitas udara pun memburuk hingga para siswa terpaksa mengenakan masker selama berada di sekolah. Api karhutla yang belum sepenuhnya berhasil dipadamkan kini melalap lahan pertanian warga.

0: Kabut asap pekat menyelimuti sejumlah sekolah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu pagi. Para siswa terpaksa belajar di tengah udara buruk. Padahal data BMKG menunjukkan indeks pencemaran udara telah mencapai kategori berbahaya. Meski status tanggap darurat sudah diperpanjang 2 kali, Dinas Pendidikan setempat belum meliburkan siswa. Disdik hanya mengeluarkan edaran wajib masker, mengurangi jam belajar, dan meniadakan kegiatan di luar ruangan. Akibatnya banyak siswa mulai terserang penyakit ISPA dan absen sekolah seperti yang terjadi di SD Negeri 1 Panarung.
1: Pelajarannya kan kita sesuaikan, jadi menyesuaikan jam pelajarannya seperti itu.
2: Berarti jam masuk belajar juga kurang 1 jam, ya. Terus yang pulangnya 2 jam.
1: Juga, ya. Ada beberapa anak dalam satu kelas itu ada yang 4 orang, 3 orang, ya bahkan ada sampai 5 orang dari dalam kelas. Kalau hari ini kita masih belum dan hasilnya seperti apa hari ini.
2: Keluhannya apa aja, Bu?
1: Kalau keluhannya rata-rata itu batuk pilek, sakit tenggorokan, badannya panas.
2: Sap mengganggu nggak?
3: Mengganggu.
2: Mengganggunya gimana?
3: Di napasan.
2: Napasan, ya. Yang biasanya tidak menggunakan masker, sekarang menggunakan masker, ya.
0: Kabut asap merupakan salah satu ancaman bagi kesehatan warga di sekitar Karhutla. Asap ini berasal dari sisa kebakaran di lahan gambut yang telah padam, namun masih menyisakan bara di kedalaman 1 hingga 2 meter.
4: Di sini lahan-lahan yang terbakar. Nah, di sini sudah menunjukkan kalau pemirsa dapat. Nah, di sini terlihat asap terus mengeluarkan yang kedalamannya mencapai mungkin 1-2 meter. Nah, ini lahan yang terbakar. Lahan terbakar yang terus mengeluarkan bara api maupun asap. Di sini kelihatan lahan gambutnya cukup panas. Dan ini yang terjadi di Kota Palangkaraya dan sangat riskan, ya.
0: Titik api terus bermunculan di sejumlah lokasi di Kota Palangkaraya, salah satunya di Kelurahan Menteng. Tak hanya mendekati pemukiman penduduk, api juga merembet ke lahan pertanian. Di antaranya lahan tanaman jagung milik Chandra yang terbakar.
5: Habis yang buahnya tinggal pohonnya aja. Cuman yang di belakang itu habis, bedengannya habis.
2: Di bedengannya?
5: Iya.
2: Jadi sempat bakar jagung bapak?
5: Di belakang, ya?
2: Jagung
5: belakang kena.
2: Oh, kena.
0: Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah mencatat per 19 Agustus 2026, luas lahan terbakar berdasarkan citra satelit mencapai 7.634 hektar. Kebakaran tersebut tersebar di 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Samsudin Nor, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
6: 7 hari pasca gempa bumi di NTT, penyaluran bantuan masih terkendala oleh tertutupnya jalan akibat longsor pasca gempa. Pembukaan jalan pun ibarat membuka urat nadi bagi para korban gempa.
7: Satu persatu daerah terisolir di Pulau Flores berhasil ditembus. Salah satunya Desa Pozakaramba, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Jika dalam kondisi normal, perjalanan ke desa ini hanya butuh waktu 30 menit dari pusat kota Ende. Namun usai gempa, menuju desa ini begitu sulit karena jalan rusak pasca gempa.
8: Ibu-ibu, bapak-bapak, terima bantuan ini bantuan pertama, ya?
9: Iya.
8: Tadi sudah dicek belum bantuannya apa saja?
9: Ada sembako,
8: snack buat anak-anak. Kamu senang nggak dapat kue?
9: Senang.
8: Hah?
10: Ini dewasa belum?
8: Oh, dewasa belum. Oh, dewasanya mau minta snack. Beda. Kalau dewasa snacknya beda. Kalau ibu-ibu ini buat cucunya, ya, Bu, ya?
9: Iya.
8: Buat cucu. Tapi senang dapat bantuan?
9: Senang.
8: Sudah berapa lama nunggu bantuan datang?
10: 5 hari.
7: Usai gempa mengguncang NTT, ada sekitar 15 titik longsor di sepanjang jalur Trans Flores yang menghubungkan Ende dan Labuan Bajo. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Nusa Tenggara Timur sudah bekerja sejak hari pertama gempa. Sejak Minggu, jalur Trans Flores sudah dapat dilalui, meski petugas masih harus menerapkan sistem buka tutup jalan.
11: Proses pekerjaan dilakukan sejak hari Sabtu, sejak hari pertama gempa. Lalu lintas kita tutup di sekitaran 30 menit. Untuk ruas jalur ini, dari Ende bisa sampai di Labuan Bajo.
7: Selain jalan, jalur komunikasi yang sempat putus saat ini juga masih dalam proses pemulihan. Beberapa petugas terlihat melakukan pemeriksaan kabel telekomunikasi. Selama proses pemulihan jalan dan jalur komunikasi, tidak tampak aparat atau petugas yang mengatur lalu lintas. Meski demikian, masyarakat yang ingin melintas di jalur ini tetap tertib di tengah cuaca panas. Irin Wardani, Jalur Trans Flores, ND, Nusa Tenggara Timur.
6: Sesaat lagi Sisi Kota akan mengajak kita melihat dari dekat profesi pengupas bawang di Pasar Induk Ramadjati. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Di Pasar Induk Kramat Jati, pekerjaan besar sering ditopang oleh kerja-kerja yang sederhana. Salah satunya adalah jasa pengupas bawang. Di balik bawang yang siap pakai ada cerita tentang kerja keras, mulai dari menahan tangis karena pedihnya uap bawang hingga jari yang terluka. Inilah sisi kota.

0: Pasar Induk Rawajati, Jakarta Timur dikenal sebagai jantung distribusi pangan ibu kota. Setiap hari, ribuan ton bahan pangan keluar masuk dari subuh hingga larut malam. Di balik hiruk pikuk bongkar muat dan transaksi jual-beli, ada sudut-sudut di pasar ini yang diisi oleh perkumpulan ibu-ibu yang datang dan pulang pada jam yang sama. Mereka adalah ibu-ibu pengupas bawang. 6 hari dalam seminggu, ibu-ibu ini datang ke Pasar Induk Ramadjati. Mereka bekerja mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 6 sore. Sebelum proses mengupas, biasanya mereka memisahkan bawang sesuai dengan ukurannya terlebih dahulu.
1: Ini saya baru beberapa menit di sini kupas bawang, tapi air mata dari tadi udah bercucuran sampai disiapkan tisu nih sama ibu-ibu. Opung, ini tuh aku lihat tangannya Opung itu pakai pelindung, sama ada teknik khusus nggak sih Opung biar cepat dan nggak pedes ini matanya untuk kupas bawang?
2: Kalau ini pakai pelindung, kita biar jangan kena potong tangannya. Ini kan kita pakai katet, pisau tajam. Jadi kita pakai ini pelindungnya. Kalau bikin cepat itu ya keahlian kita itu.
1: Gak ada teknik khusus ya, Opung?
2: Gak ada teknik khusus ini.
1: Dalam sehari biasa berapa kilo, Opung?
2: Nah, kalau Opung, kalau bawangnya bagus-bagus terus ya, kita dapat kadang 20 kilo. Itu.
1: Sudah berapa lama, Opung?
2: Kalau aku udah ada 4 tahun di sini.
0: Tidak ada target berapa kilogram bawang yang harus dikupas. Mereka bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Semakin banyak yang dikupas, semakin besar pula upah yang dibawa pulang. Tidak ada kontrak kerja dan tidak ada jaminan kesehatan. Rp3.000 per kilogram adalah upah mereka yang dibayar berdasarkan hasil, bukan waktu. Di tengah fluktuasi harga pangan dan biaya hidup di kota, pekerjaan ini menjadi pilihan yang tersisa untuk mereka.
3: Sekitar hampir 6 tahunan, Mbak.
1: Kenapa memilih mengupas bawang?
3: Sebetulnya dulu ada pekerjaan ya, ada pekerjaan, saya dulu buka usaha, tapi begitu COVID usaha saya bangkrut. Lantas gak ada pekerjaan lain, usia sudah umur, jadi akhirnya saya memutuskan untuk kesini untuk bantu suami cari nafkah.
0: Bagi ibu-ibu pengupas bawang, pekerjaan ini menjadi sumber pemasukan harian. Sementara bagi pemilik kios, jasa pengupasan mempercepat distribusi karena banyaknya permintaan bawang kupas. Pemilik kios mengaku dalam sehari permintaan bawang kupas berkisar 500 hingga 800 kilogram. Karena itu, ia membutuhkan jasa pengupas bawang yang juga jumlahnya tak sedikit.
4: Kurang lebih 15 orang, terus kalau lagi yang di rumah itu kurang lebih ada 60 orang.
1: Wah, proses rekrutnya seperti apa?
4: Kalau itu nggak pakai rekrut sih, soalnya kalau ngupas bawang itu kan ya udah biasa yang dikerjakan di rumah tangga. Hanya biasanya kalau lagi untuk ngupas itu harus bersih, dia bawang itu nggak boleh keluka-luka begitu, jadi pajangannya itu lebih cantik.
0: Meski terlihat seperti pekerjaan yang sederhana, jasa para ibu-ibu pengupas bawang ini sangat besar bagi para konsumennya.
5: Ya lebih praktis ya, lebih menghemat waktu, kerjaan makin cepat aja.
1: Ini untuk rumah atau untuk warung?
5: Ya buat warung, buat usaha.
6: Kalau yang kupas karena praktis, ibu rumah tangga nggak perlu ngupas, tinggal serut sama goreng, nah tinggal langsung nyuci buat masak.
1: Oke, nah. Kalau abang biasanya beli bawang kupas itu untuk dijual lagi ya?
6: Untuk dijual lagi.
1: Di mana biasanya?
6: Pasar Kebayoran, Pasar Ciputat. Jembatan 5 kan gitu.
7: Karena lebih praktis gitu, jadi bisa saya simpan untuk beberapa minggu di kulkas gitu. Jadi kalau mau masak udah tinggal praktis deh, pokoknya nggak repot-repot lagi ngupas harus dengan air mata gitu. Saya nggak tahan kalau ngupas bawang merah, pasti bakalan nangis gitu.
0: Mayoritas ibu-ibu pengupas bawang di pasar ini merupakan pendatang. Kebanyakan dari mereka berasal dari Sumatera Utara dan daerah Jawa. Meski datang dari suku yang berbeda, mereka sama-sama mengadu nasib di ibu kota. Saling bertukar cerita dan gurau setiap hari saat bekerja menjadi sebuah penghiburan dan cara melupakan sejenak masalah hidup yang mereka miliki.
8: Upah Rp3.000 per kilogram mungkin terlihat kecil, namun di pasar ini setiap kilogram adalah hasil kerja tangan yang menopang rantai pangan dan kehidupan keluarga mereka. Gita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.
9: Keceriaan perayaan HUT RI masih dirasakan di sejumlah daerah. Di Lamongan, sejumlah emak-emak berlomba menangkap bebek dengan mata tertutup hingga mengundang gelak tawa. Redaksi segera kembali.

0: Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tiga anak ini mengikuti jejak profesi orang tua mereka. Widuri Putri, anak Widi Mulia dan Dwi Sasono yang terjun ke dunia seni.
1: Sering banget di rumah, itu nyanyiin lagu-lagu ibu.
0: Afifah Yusuf, putri Hetty Koes Endang yang mewarisi kecintaan pada musik.
2: Kalau misalkan ada alat musik, itu lebih familiar ya sebagai anak.
0: Dan Dito Sitompul, putra pengacara Hotma Sitompul yang mengikuti jejak ayah di dunia hukum.
3: Karena saya melihat papa hari-hari bekerja seperti apa kan.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 23 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
5: Keceriaan perayaan HUT RI masih dirasakan di sejumlah daerah. Di Lamongan, sejumlah emak-emak berlomba menangkap bebek dengan mata tertutup hingga mengundang gelak tawa.
6: Beginilah keseruan dan gelak tawa warga di Desa Sumbersari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur saat sejumlah emak-emak berlomba menangkap bebek dalam perayaan HUT Kemerdekaan Rabu siang. Bukannya menangkap bebek, beberapa kali mama ini justru menangkap mama lain yang ada di dalam arena lomba. Meski berulang kali gagal, lincah dan gesitnya bebek pun akhirnya berhasil ditangkap oleh seorang emak hingga mengundang sorak-sorai penonton.
7: Senang.
8: Sulit ya tadi? Sulit ya nangkapnya?
7: Sulit.
8: Ya. Kenapa kok sulit?
7: Ya enggak bisa megang, enggak bisa mata tertutup.
6: Selain lomba menangkap bebek, ada pula lomba panjat pinang dengan hadiah utama 2 ekor kambing yang sengaja diselenggarakan guna memeriahkan HUT Kemerdekaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sebagai penutup, kami ajak Anda ke mancanegara, yaitu ke jalanan Tokyo, Jepang yang menggelar festival Fukugawa Hachiman. Dan saya Bini Dermawan, pamit tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.
9: Alunan genderang dan teriakan penuh semangat mengiringi puluhan mikoshi atau kuil portable yang diarak melalui jalanan Tokyo. Para peserta mengangkat mikoshi secara bersama-sama, sementara warga di sepanjang jalur perarakan menyambut mereka dengan siraman air. Festival Fukugawa Hachiman juga dikenal sebagai Mizukake Matsuri atau Festival Siram Air. Tradisi menyiramkan air melambangkan penyucian. Namun, di tengah teriknya musim panas Agustus, siraman air juga membantu menjaga suhu tubuh peserta dan mencegah sengatan panas. Tahun ini, sebanyak 54 mikoshi dari berbagai lingkungan di distrik Fukugawa mengikuti perarakan sepanjang 8 km. Festival yang berakar sejak tahun 1642 ini menjadi salah satu warisan besar zaman Edo. Digelar setiap 3 tahun, perayaan ini menjaga tradisi tetap hidup sekaligus menawarkan cara meriah untuk melawan panasnya musim panas Tokyo.

0: Video seorang pria yang masuk ke kolong mobil di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Rabu lalu ini viral di media sosial. Pengguna akun Threads Dr. Baby Lin yang mengunggah video ini menduga pria tersebut berusaha mengambil foto nomor rangka mobil yang biasanya dijadikan tindakan penipuan. Sementara polisi menduga apa yang mereka lakukan merupakan modus mata elang untuk mencari mobil yang menunggak angsuran. Meski begitu, Kasubdit Ranmor di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Nur Margantar kepada Detikkom menyebut masih memburu dua pria tersebut untuk diklarifikasi. Rekaman kamera CCTV memperlihatkan salah satu dari dua wanita yang diduga terlibat dalam aksi penipuan. Korban yang merupakan wanita pedagang kelontong itu diminta untuk melepaskan kalung emas dengan alasan untuk difoto sebagai jaminan. Namun, saat kalung berpindah tangan, pelaku diduga menukarnya dengan kalung palsu. Korban baru menyadari kalungnya ditukar setelah sejumlah tetangga mempertanyakan kalung yang dibawa kedua wanita tersebut. Setelah diperiksa, kalung yang ditinggalkan ternyata bukan milik korban, melainkan kalung palsu. Sebelumnya, korban yang tinggal di Kampung Cilalung, Kelurahan Jombang, Tangerang Selatan itu ditawari untuk membeli handphone dari pelaku.
1: Akhirnya kalung saya tuh dicopot sama dia. Ini Bu buat jaminannya, buat foto kasih ke atasan. Ya udah gitu saya udah mulai nggak konsen. Udah gitu, oh iya nanti saya bawa kalung ke atasan ini dipotoin. Cuman kata saya, ya udah, tapi ini saya cuma nolongin teman ngambil HP. Ya kata dia, iya nanti dibalikin nih kalung ibu. Ternyata kalung itu udah ditukar sama kalung yang lain.
0: Akibat peristiwa ini korban mengalami kerugian sekitar 15 juta rupiah. Polisi sudah mendatangi TKP dan masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan keberadaan kedua pelaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kenaikan total biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 yang menembus angka 107 juta rupiah per jemaah memicu perdebatan. Biaya yang dibayar langsung oleh jemaah turun namun nilai manfaat atau subsidi naik. Subsidi sebesar 60% yang diambil dari hasil investasi seluruh tabungan haji masyarakat Indonesia yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji dikhawatirkan menguras hak jemaah lain dan berisiko terjadi kebangkrutan dana kelolaan haji. Adilkah porsi biaya haji bagi jemaah tunggu? Kita akan membahasnya sesaat lagi bersama narasumber. Saya Victor Pangaribuan. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Di Kampung Ronting, lansia korban gempa dievakuasi melalui udara ke RSUD Pratama Komodo untuk mendapatkan penanganan medis. Leda Utara protes karena bantuan untuk korban gempa di wilayahnya tak merata.
1: Memasuki hari ke-7 penanganan gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur, tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi warga yang membutuhkan penanganan medis segera. Kali ini dua warga dalam kondisi kritis dievakuasi menggunakan helikopter dari Kampung Ronting, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Tim berhasil mendarat di lokasi untuk menjemput kedua korban. Berdasarkan pemeriksaan awal tim medis Kementerian Kesehatan, korban laki-laki berusia 81 tahun diduga mengalami cedera tulang belakang. Sementara korban perempuan berusia 71 tahun diduga mengalami patah tulang dasar tengkorak. Keduanya kemudian diterbangkan menuju Bandara Komodo, Labuan Bajo. Setibanya di Labuan Bajo, kedua korban dirujuk ke RSUD Pratama Komodo untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Dalam misi yang sama, helikopter Basarnas juga membawa dan mendistribusikan bantuan kepresidenan bagi warga terdampak gempa di Manggarai Timur.
2: Jadi dua sorte ini kita manfaatkan untuk memaksimalkan evakuasi korban yang mengalami kesulitan, sehingga diharapkan bisa segera terselamatkan dan teratasi apa yang menjadi terkendala terkait dengan korban yang ada patah tulang, dan mungkin termasuk juga akan melaksanakan operasi luka yang dialami oleh korban.
1: Hingga sepekan penanganan darurat bencana gempa bumi Flores, bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak terus mengalir. Di antaranya bantuan kemanusiaan dari Pangdam 9 Udayana yang ditujukan bagi ratusan pengungsi di lapangan Nangan Banda, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Selain sembako, Pangdam juga menurunkan alat pemurni air agar masyarakat dapat langsung mengkonsumsi air bersih tanpa perlu dimasak. Upaya rekonstruksi pun mulai dilakukan dengan mendata kerusakan fasilitas publik seperti infrastruktur kesehatan, pendidikan, jalan maupun rumah warga.
3: Pasokan BBM dari Kecamatan Reo menuju Ruteng, jalannya juga terhubung juga. Jembatan yang tadinya ada mengalami kerusakan sudah dibetulkan oleh Dinas PU. Dan kita saat ini harus bisa menjamin ketersediaan logistik yang sehari-hari untuk berkelanjutan kehidupan para pengungsi.
4: Pak, bantuan banyak sekali Pak kasih turun ke sini. Saya tersinggung sekali Pak. Saya tidak suka Pak.
5: Kenapa marah
4: ya, saya? Tidak. Karena rasanya saya ditekan, Pak. Saya harus bagi ke 11 desa, Pak.
1: Beredar video viral Camat Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Agustinus Supratman terlibat perdebatan dengan seorang anggota Badan Nasional Penanggulangan Bencana saat membahas pembagian bantuan bagi warga terdampak gempa Flores Jumat ini. Agustinus mempertanyakan pembagian bantuan yang dinilai belum merata ke 11 desa dengan jumlah penduduk 21 ribu jiwa yang terdampak gempa di Kecamatan Lamba Leda Utara. Ia meminta distribusi bantuan dilakukan secara merata dan pihak yang menyalurkan bantuan melihat langsung kondisi warga di lapangan. Sementara itu, Kepala BNPB meminta petugas aktif menangani warga terdampak, termasuk mereka yang mengungsi secara mandiri.
6: Gas tingkat kabupaten kota. Nah ini tolong aktif, ya, yang mandiri-mandiri yang diinformasikan katanya masih ada yang belum tersentuh. Ya segera masing-masing kepala kampung, kepala desa melaporkan ke posko kabupaten. Ya, atau juga bisa nyebut bola dari posko kabupaten membawa logistik ke yang mandiri-mandiri.
4: Saya bagi rata, 11 desa. Saya bagi rata, 11 desa.
1: Pasca gempa, warga di Lamba Leda Utara kini masih membutuhkan bantuan mulai dari obat-obatan, tenaga medis, air minum, beras, hingga dukungan listrik dan jaringan internet. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sulitnya akses ke sejumlah wilayah terpencil yang terdampak gempa magnitudo 7,7 di Pulau Flores menjadi tantangan dalam pendistribusian bantuan. Tim Polda Nusa Tenggara Timur harus menembus jalan yang masih tertutup guguran batu hingga menyeberangi sungai berarus deras untuk mencapai Desa Wajomara dan Rendu Tendo, Kabupaten Nagekeo.
7: Menyusuri perbukitan dan jalan berbatu, iringan kendaraan polisi membawa bahan bantuan untuk ratusan kepala keluarga di Kecamatan Aisesa Selatan. Akses menuju wilayah ini masih sulit, sejumlah batu besar yang runtuh saat gempa Sabtu 15 Agustus masih menutupi badan jalan, terutama di sejumlah titik dengan turunan ekstrim. Petugas harus memindahkan batu-batu yang menghalangi jalur agar kendaraan pengangkut bantuan dapat melintas. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam, rombongan akhirnya tiba di desa Wajomara. Kedatangan mereka disambut sukacita warga. Sejumlah ibu bahkan tak kuasa menahan haru. Sejak gempa melanda, inilah kunjungan pertama yang membawa bantuan kemanusiaan langsung ke wilayah mereka. Dengan 3 unit mobil dan 1 ambulans, polisi membawa beras, makanan siap saji, air bersih, obat-obatan, serta petugas medis dan tim trauma healing. Gempa kuat yang terjadi akhir pekan lalu menyebabkan puluhan rumah warga rusak berat dan tak lagi layak dihuni. Salah satunya rumah Antonius Mau. Tembok rumah miliknya runtuh dan menimpa tempat tidur anaknya yang sedang tertidur. Beruntung, sang anak tidak mengalami cedera berat.
5: Oh, itu pagi itu siapa yang tidur di situ?
8: Anak.
5: Bagaimana waktu itu dia?
8: Eh, kena batu sini.
5: Hah? Kena di mana?
8: Di muka sih.
5: Oh, terus?
8: Nah, saudara.
7: Tinggal di luar rumah dalam kondisi dingin dan berdebu membuat sejumlah anak dan ibu mulai mengalami keluhan demam, batuk, dan pilek. Polwan dan tim trauma healing Polri pun hadir mendekati warga dan memberikan pendampingan khususnya kepada anak-anak. Puluhan anak diajak bernyanyi dan bermain bersama. Petugas juga memberikan edukasi tentang cara melindungi diri saat gempa terjadi. Wajah yang semula murung perlahan berubah menjadi senyum dan tawa. Namun di balik keceriaan anak-anak, sejumlah warga masih menyimpan kekhawatiran akan tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari.
5: Terus ini hari sudah ke-6 ya? Waktu setelah bencana itu. Iya. Bapak mereka sudah dapat apa sih ya di sini dari pemerintah?
9: Dari pemerintahnya baru 2 kali.
5: Apa saja yang dapat?
9: Beras dengan telur, baru kemarin sore itu beras juga dengan telur juga.
10: Kami boleh berharap pemerintah bisa menanggapi dengan respon, artinya respon dengan baik untuk layaknya. Kami mendapat bantuan baik.
5: Apa yang Bapak butuh seharusnya?
10: Yang seharusnya itu makan dan minum. Itu yang paling dibutuhkan sekarang.
7: Dari desa Wajomara, perjuangan mengantar bantuan belum berakhir. Untuk menuju desa Rendutendo, petugas harus meninggalkan kendaraan dan berjalan kaki menyeberangi sungai Aesesa. Belasan anggota polisi di bawah komando Kapolres Nagikeo bergotong royong memikul bantuan, menyeberangi sungai dengan ketinggian air hingga lutut dan arus yang cukup deras.
11: Ayo, semangat, semangat, semangat! Wah, luar biasa. Ya, seperti yang kita lihat tadi, ternyata airnya kedalaman sampai lutut. Tadi rencananya menggunakan double kaki. Kita lihat kedalaman sampai lutut, kami tidak berani. Takutnya mogok di tengah, jadinya malah repot. Sampainya nanti di titik pengungsian-pengungsian mandiri yang ada di masyarakat.
7: Setelah menempuh jarak dengan berjalan kaki, rombongan akhirnya tiba di titik pengungsian. Sebagian warga bahkan turun langsung ke tengah sungai untuk menjemput bantuan.
12: Setelah pasca gempa, ya banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam kaitan dengan makan minum, juga transportasi, sehingga hubungan antara warga masyarakat dengan pemerintah juga agak terputus. Sehingga terima kasih banyak kan hari ini ada pihak yang sudah bisa membantu masyarakat.
7: Bantuan yang dibawa meliputi beras, makanan siap saji, alas tidur, obat-obatan, dan air bersih. Keterbatasan infrastruktur, terutama karena sungai yang lebar tanpa jembatan, membuat Dusun 4 rentan terisolasi, terutama saat musim hujan. Di wilayah ini, sejumlah bangunan juga mengalami kerusakan. Dinding gedung posyandu misalnya terlihat retak cukup besar. Hingga kini, posko tanggap darurat pemerintah Kabupaten Nagikeo mencatat 13 warga meninggal dunia, serta puluhan ribu warga terdampak di sejumlah wilayah Nagikeo. Chris Tongai, Nagikeo, Nusa Tenggara Timur.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah hingga kini belum sepenuhnya padam. Asap pekat dari lahan gambut yang terbakar terus menyelimuti permukiman warga. Kondisi ini tak hanya mengganggu aktivitas, tetapi juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan.
13: Inilah kondisi pemukiman warga di Kelurahan Petuk Ketimpun yang dikepung asap pada Jumat pagi. Kawasan ini menjadi salah satu wilayah terparah di Kota Palangkaraya. Kabut asap menyelimuti pemukiman setelah kebakaran lahan gambut melanda wilayah tersebut sejak pertengahan Juli lalu. Kualitas udara yang memburuk juga meningkatkan resiko gangguan pernafasan. Data Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat sepanjang Juni hingga Minggu ke-2 Agustus terdapat 557 kasus ISPA. Di tengah kepungan asap, sejumlah warga masih memilih bertahan di rumah.
14: Panik ya, Bu ya. Ini
15: mana? Sesak sekali, Pak. Mau nggak mau, ya harus bertahan ke rumah ini, terus kemana kita lari? Kemana kita evakuasi juga?
14: Tapi anak gimana?
15: Anak kita evakuasi tempat keluarga yang di kota.
16: Ya lagi berat pemerintah ini, lebih anu lagi lah, kurang lagi dalam penanggulangan. Cuma kita lihat kan pemadaman kan memang bagus sudah. Cuma mungkin tenaga ini masih kurang, soalnya api di mana-mana keliling.
13: Ratusan petugas gabungan terus melakukan pemadaman yang dibantu operasi helikopter waterbombing. Namun, lahan gambut yang kering, cuaca panas dan tiupan angin membuat api mudah menjalar dan asap terus menyebar ke arah pemukiman. Pemerintah Kota Palangkaraya juga mengerahkan ekskavator untuk membuat blokade agar api tak mendekati rumah warga. Namun, alat berat tersebut terperosok di lokasi kebakaran dan tak dapat digunakan sejak Kamis malam.
17: Dan dalam rangka penyekatan atau pemblokiran kebakaran tersebut yang tidak mengarah ke pemukiman, tapi kendala teknisnya mungkin galangan atau mating untuk iksa itu yang menjadi yang sangat dibutuhkan paling tidak untuk landasan iksa ini.
13: BPBD Kalimantan Tengah mencatat luas lahan terbakar di Kota Palangkaraya mencapai 324 hektar dengan 2044 titik panas atau hotspot. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah mulai berdampak ke negeri tetangga Malaysia dan Singapura. Memburuknya kualitas udara dikeluhkan mengganggu aktivitas masyarakat di wilayah negeri jiran. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang meminta negara tetangga tidak hanya memprotes tetapi ikut berperan dalam pencegahan karhutlah. Marwan Dasopang mengatakan pihak Malaysia dan Singapura harus disadarkan fakta bahwa kedua negara itu juga memiliki kebun dan lahan sawit di Indonesia sehingga perlu ikut menjaga agar kebakaran tidak meluas. Seperti diberitakan dari peristiwa karhutlah di wilayah Indonesia, dampak asapnya dilaporkan telah dirasakan warga jiran seperti Malaysia dan Singapura.
18: Ya, saya kira ya, kita memberi penjelasan pemahaman ke negara tetangga bahwa Indonesia agak rumit juga menanganinya karena luasnya wilayah. Tapi perlu juga disadarkan bahwa Malaysia, Singapura juga punya kebun juga di Indonesia. Ya jangan memprotes, tapi ikut dong pencegahan. Dia buka sawit juga di sini, baik perusahaan maupun orang per orang.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya tak kunjung padam, dampaknya kualitas udara memburuk hingga para siswa terpaksa mengenakan masker selama berada di sekolah. Api karhutlah yang belum sepenuhnya berhasil dipadamkan kini melalap lahan pertanian warga.
19: Kabut asap pekat menyelimuti sejumlah sekolah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu pagi. Para siswa terpaksa belajar di tengah udara buruk. Padahal data BMKG menunjukkan indeks pencemaran udara telah mencapai kategori berbahaya. Meski status tanggap darurat sudah diperpanjang 2 kali, Dinas Pendidikan setempat belum meliburkan siswa. Disdik hanya mengeluarkan edaran wajib masker, mengurangi jam belajar, dan meniadakan kegiatan di luar ruangan. Akibatnya banyak siswa mulai terserang penyakit ISPA dan absen sekolah seperti yang terjadi di SD Negeri 1 Panarung.
20: Pelajarannya kan kita sesuaikan, jadi menyesuaikan jam pelajarannya seperti itu.
21: Berarti jam masuk belajar juga kurang 1 jam, terus yang pulangnya 2 jam.
20: Juga, ya. Ada beberapa anak dalam satu kelas itu ada yang 4 orang, 3 orang, ya bahkan ada sampai 5 orang dari dalam kelas. Kalau hari ini masih belum, kita masih belum ini, dan hasilnya seperti apa hari ini.
21: Keluhannya apa aja, Bu Marta?
20: Kalau keluhannya rata-rata itu batuk pilek, sakit tenggorokan, badannya panas.
21: Sap mengganggu nggak?
22: Mengganggu.
21: Mengganggunya gimana?
22: Di napasan.
21: Napasan, ya. Yang biasanya tidak menggunakan masker, sekarang menggunakan masker, ya.
19: Kabut asap merupakan salah satu ancaman bagi kesehatan warga di sekitar karhutla. Asap ini berasal dari sisa kebakaran di lahan gambut yang telah padam, namun masih menyisakan bara di kedalaman 1 hingga 2 meter.
2: Di sini lahan-lahan yang terbakar, nah di sini sudah menunjukkan kalau bisa dapat. Nah di sini terlihat asap terus mengeluarkan yang kedalamannya mencapai mungkin 1-2 meter. Nah ini lahan yang terbakar. Lahan terbakar yang terus mengeluarkan bara api maupun asap. Di sini kelihatan lahan gambutnya cukup panas. Dan ini yang terjadi di Kota Palangkaraya dan sangat riskan ya.
19: Titik api terus bermunculan di sejumlah lokasi di Kota Palangkaraya, salah satunya di Kelurahan Menteng. Tak hanya mendekati pemukiman penduduk, api juga merembet ke lahan pertanian. Di antaranya lahan tanaman jagung milik Chandra yang terbakar.
3: Habis yang buahnya tinggal pohonnya aja. Cuman yang di belakang itu habis, bedengannya habis.
21: Di bedengannya? Iya. Jadi sempat bakar jagung bapak?
3: Di belakang.
21: Di belakang ya?
3: Jagung belakang kena.
21: Oh, kena.
19: Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah mencatat per 19 Agustus 2026, luas lahan terbakar berdasarkan citra satelit mencapai 7.634 hektar. Kebakaran tersebut tersebar di 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Samsudin Nor, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Ke informasi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Rektor Universitas Sudirman Ahmad Sodik bersama sejumlah pejabat rektorat dan pihak swasta di Purwokerto serta Jakarta. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 14 orang.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah. Sebanyak 14 orang diamankan dalam operasi ini. 12 orang diamankan di Purwokerto, namun hanya 7 orang yang dibawa ke Jakarta. Sedangkan 2 lainnya memang sedang berada di Jakarta. Dengan demikian, saat ini 9 orang tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Mereka diantaranya Rektor Universitas Sudirman, Ahmad Sodik, dan 2 wakil rektor serta pihak lainnya. KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan rupiah dengan nilai sekitar ratusan juta rupiah. KPK menyebut penindakan ini berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Dugaan perkara ini masih dalam tahap penyelidikan. KPK masih mendalami konstruksi perkara, pihak-pihak yang terlibat, serta peran masing-masing pihak.
23: Kita melihat dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi ini, tentu ini menjadi ironis. Terlebih, dugaan korupsi terjadi di tahap awal. Yaitu di tahap seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ini seperti ketika mahasiswa baru masuk ke gerbang kampus, sudah ada praktik-praktik transaksional. Gerbang kampus yang seharusnya jadi gapura untuk meraih cita-cita dan masa depan bangsa.
6: KPK menyayangkan dugaan praktik korupsi terjadi di lingkungan pendidikan. KPK menilai kampus seharusnya menjadi ruang pembelajaran, pengembangan intelektual, serta penanaman nilai dan karakter. KPK kini melakukan pendalaman untuk menentukan konstruksi perkara, unsur pasal, serta pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam perkara ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kedapatan mengedarkan sabu-sabu seorang pengemudi truk dibekuk tim Satres Narkoba Polres Boyolali, Jawa Tengah. Petugas menyita 16,5 gram sabu-sabu siap edar. Sementara itu Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika jenis tembakau sintetis di wilayah Limo, Depok, Jawa Barat.
1: Tim Satres Narkoba Polres Boyolali menggerebek seorang supir truk di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Saat digeledah, petugas menemukan sejumlah paket narkoba di dalam kamar tidur tersangka. Penyisiran dilanjutkan hingga ke area belakang rumah dan ditemukan paket berisi 10 bungkus plastik klip sabu-sabu siap edar. Total 16,5 gram bruto sabu-sabu senilai 14 hingga 15 juta rupiah disita petugas bersama timbangan digital dan plastik klip.
4: Kepada penyidik, tersangka mengaku menjual sabu-sabu seharga Rp850.000 per gram kepada sesama sopir truk ekspedisi.
5: Memberikan sabu kepada rekan kerjanya dan tim opsional kami saat melaksanakan pemeriksaan terhadap salah seorang yang memang mendapatkan barang dari tersangka tersebut, mengaku bahwa mendapatkan sabu itu di tempat kerjanya dan diberikan oleh tersangka atas nama MBU tersebut.
4: Tersangka diketahui merupakan residivis kasus serupa dari Polresta Surakarta yang baru bebas pada 2024 lalu. Kini tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Boyolali dan terancam pasal tentang narkotika. Dua remaja di Limo Depok, Jawa Barat diamankan petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan peredaran narkotika jenis tembakau sintetis. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat tentang dugaan penyalahgunaan dan peredaran tembakau sintetis. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 79 klip tembakau sintetis siap edar dengan berat bruto 108,23 gram. Polisi juga menyita satu unit timbangan digital serta 3 ponsel yang diduga terkait dengan aktivitas peredaran narkotika.
8: Polda Metro Jaya telah mengamankan dua remaja inisial N dan F sebagai pengedar narkotika jenis tembakau sintetis yang terjadi di wilayah Depok, Jawa Barat. Dalam mengedarkannya, kedua pelaku memanfaatkan akun media sosial dan menerapkan sistem tempel tanpa tatap muka guna menghindari transaksi secara langsung.
4: Kedua terduga pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah warga di Jambi yang gagal berangkat umroh melabrak direktur salah satu agen perjalanan. Warga menganggap pihak travel umroh ingkar janji lantaran membatalkan perjalanan dan tidak mengembalikan uang mereka. Sementara itu, seorang pria di Pangkal Pinang, Bangka Belitung ditangkap setelah diduga gelapkan uang majikannya sebanyak Rp125 juta rupiah. Uang tersebut diduga digunakan pelaku untuk bermain judi online.
4: Sejumlah orang ini langsung melabrak seorang pria saat tiba di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Jambi. Mereka adalah calon jemaah umroh yang batal berangkat, yang melampiaskan kemarahannya kepada Direktur Agen Perjalanan Umroh. Mereka menganggap pihak travel telah ingkar janji hingga membatalkan keberangkatan ke Tanah Suci. Salah satu calon jemaah mengaku tergiur promo harga murah, yakni Rp20 juta rupiah. Namun ternyata jadwal keberangkatan umroh selalu ditunda hingga 100 calon jemaah meminta uang mereka dikembalikan. Namun uang tersebut pun tak kunjung dikembalikan.
9: Pada awalnya itu kita tuh kan tertarik dengan promo miladnya. Nah, promo miladnya hanya 20 juta. Nah, terus dia juga menjanjikan berangkat itu pada 22 Juli ya, kemarin 2026. Kita diundur lagi 30 Juli 2026. Tapi sampai hari ini pun, nah, nggak ada berangkat. Jadi kita ini beberapa rombongan yang nggak berangkat. Sebenarnya ada juga yang berangkat, akan tetapi yang berangkat itu mereka juga banyak uang sendiri yang keluar. Sebenarnya kami minta hak kami aja.
4: Sementara itu, saya menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jambi terkait panggilan klarifikasi dugaan penipuan umroh. Direktur Agen Perjalanan itu menyatakan akan mengembalikan penuh uang calon jemaah secara bertahap.
24: Jamaah-jamaah yang sudah berangkat, belum berangkat itu dilakukan hukum 100% mereka. Kemudian jamaah memberikan pengembalian dana.
25: Itu komitmennya tanggal berapa Pak pengembalian?
24: Sebenarnya udah mulai tanggal 18 kemarin, kemudian nanti ada termin, kalau di BAP ini ada termin 6 bulan ke depan, cuma nanti jamaah kan ingin lebih cepat tuh. Nah, kita upayakan bisa lebih cepat, kemudian supaya jamaah-jamaah yang memang mau berangkat bisa berangkat.

0: kawasan Alang Laweh, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Uang tersebut diduga digunakan pelaku untuk bermain judi online. Saat ditangkap, pria 25 tahun ini sempat mengelak dan tak mengakui perbuatannya. Namun setelah petugas memperlihatkan bukti, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Sebelum ditangkap, pelaku sempat kabur ke Jakarta. Selanjutnya pelaku diserahkan ke Polres Pangkal Pinang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang diusulkan naik 10 hingga 15%. Selengkapnya sesaat lagi.

0: Biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 1448 Hijriah tahun 2027 mendatang diusulkan naik 10% hingga 15%. Pemerintah menyebut kenaikan dipengaruhi perubahan biaya layanan haji serta kondisi ekonomi di Arab Saudi. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menjelaskan sejumlah komponen berubah mulai harga BBM dan komoditas hingga biaya layanan di Arab Saudi. Salah satunya perubahan layanan pemerintah Arab Saudi yang menghapus paket D dan mengharuskan Indonesia menggunakan paket C yang disebutnya memiliki biaya lebih tinggi dengan fasilitas lebih nyaman. Menhaj mencontohkan peningkatan pelayanan tenda dan kenyamanan pendukungnya di Armusna akan lebih baik pada paket C. Usulan kenaikan BPIH 2027 masih akan dibahas bersama Panja Haji DPR RI.
1: Mungkinnya sekitar 10 sampai 15%. Oh, itu pun kita upayakan pembagiannya dengan nilai manfaat itu bisa berbeda dengan tahun kemarin. Kita kembali ke tahun 2022 ketika pasca COVID, di mana komposisi pembagian nilai manfaat hampir 60% yang dibayar jamaah 40%, dan ini kita upayakan ke sana. Kalau itu bisa kita laksanakan, tentu tidak berangkat jamaah hampir tidak ada kenaikan. Kenaikan mungkin sangat-sangat tidak terlalu signifikan.
0: Rencana kenaikan total biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 yang menembus angka 100 juta rupiah per jemaah memicu perdebatan. Meski pemerintah mengklaim biaya yang dibayar langsung oleh jemaah justru turun menjadi 42,9 juta rupiah karena disubsidi oleh nilai manfaat, namun skema ini dinilai sebagai bom waktu bagi masa depan dana haji. Subsidi atau nilai manfaat sebesar 60% yang diambil dari hasil investasi seluruh tabungan haji masyarakat Indonesia yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji dikhawatirkan menguras hak jemaah lain dan berisiko terjadi kebangkrutan dana kelolaan haji. Apa alasan dibalik usulan kenaikan total biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 dan adilkah porsi biaya haji bagi jemaah tunggu? Kita membahasnya bersama juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Assegaf. Selamat malam, Mbak Maria, apa kabar?
2: Selamat malam Mas Victor, sehat Alhamdulillah.
0: Sehat Alhamdulillah. Baik, dan turut hadir Ketua Komite Nasional Haji dan Umroh Mustolih Siraj. Selamat malam Bang Mustolih.
3: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Victor, Maria dan pemirsa CNN.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Mbak Maria dulu. Mbak Maria, ada angin apa Kemenhas mengajukan usulan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 ya? Biar gak dibilang ini sebagai kebijakan yang ugal-ugalan. Apa saja yang menjadi alasan kenaikan total BPIH dan apakah ini jadi langkah yang realistis bagi Kemenhas untuk merespons dinamika perekonomian dunia, Mbak Maria?
2: Waduh, Mas Victor, bahasa agak hiperbola ya, ugal-ugalan nih ngeri juga nih. Tapi begini, kan sebenarnya apa yang kemudian kami usulkan, ini kan baru usulan awal kami ke DPR gitu ya. Usulan awal ini kan tentu berdasarkan dengan hitung-hitungan kami yang realistis. Lagi-lagi kami di Kemenhas menekankan bahwa setiap hitung-hitungan dari setiap komponen tersebut kami lakukan dengan sangat-sangat realistis dan dengan hitung-hitungan yang paling efisien begitu. Nah, kalau ditanya apa sebenarnya yang menjadi alasan dari kenaikan usulan total BPIH tersebut, jadi memang kalau ditanya realistis atau tidak, jawabannya sangat realistis begitu ya yang kami usulkan tersebut. Dalam penyusunan BPIH ini atau biaya perjalanan ibadah haji, memang tentu tidak terlepas dari

0: adanya perubahan asumsi kurs rupiah ya, atau kemudian penyesuaian kurs tersebut terhadap US dollar maupun juga real. Dan juga tidak hanya itu saja, tapi yang kemudian kalau kita bisa lihat dari harga tahun kemarin saja begitu ya, dari harga tahun kemarin saja angka tersebut jika kemudian kita asumsikan dengan kurs saat ini, itu saja kenaikannya sudah cukup tinggi, sekitar 9 juta rupiah. Belum lagi kemudian faktor kedua yaitu adalah tentu pada hal penerbangan, dalam kaitannya adalah kenaikan harga aftur. Ini juga kemudian berpengaruh. Kami terus berkomunikasi dengan pihak penerbangan, baik itu maskapai Garuda Indonesia maupun juga Saudia Airlines, kemudian ada tidak sih komponen-komponen yang kemudian kita bisa tekan sehingga harga penerbangan ini juga masih bisa memungkinkan untuk diturunkan. Kemudian yang ketiga adalah tentu kenaikan biaya layanan, Mas. Jadi contohnya saat ini sudah tidak ada lagi yang digunakan oleh jamaah kita selama ini adalah paket B pada saat di Armusna ya, pada saat puncak haji, tapi saat ini paket terendah yang kemudian diberikan oleh Arab Saudi bagi seluruh negara itu adalah paket C, sehingga grade-nya itu kemudian meningkat sehingga menyebabkan juga ada kenaikan biaya tersebut. Jadi beberapa hal ini yang kemudian memang menyebabkan total dari BPIH tersebut harus meningkat, belum lagi juga kenaikan harga-harga jasa layanan dan juga logistik di Arab Saudi yang juga meningkat juga, Mas, dengan adanya dinamika global saat ini, sehingga hitung-hitungan kami biaya transportasi di sana, kemudian juga biaya konsumsi, ini juga kemudian ada peningkatan juga dibandingkan dengan tahun lalu, sehingga ini yang kemudian menyebabkan angka 107 juta rupiah itu yang kami usulkan ke DPR sejauh ini. Tapi harapannya ini masih kemudian akan dibahas lagi bersama dengan DPR melalui panja DPR yang insya Allah akan berlangsung pada minggu depan begitu. Kami juga kemudian masih terus melakukan hitung-hitungan, doa bersama semoga angka ini juga masih bisa turun dengan harga yang lebih realistis.
1: Oke, seluruh negara tampaknya berdampak dan sedang berusaha ya untuk bagaimana meng-cover biaya haji begitu ya untuk perjalanan ibadah. Saya mau ke Bang Mustolih, perubahan kurs mata uang, kenaikan biaya akomodasi, penerbangan, kebijakan Arab Saudi yang menghapus paket D, sampai pembaharuan layanan kesehatan dan transportasi masyair menjadi alasan atas diusulkannya kenaikan BPIH jadi 107,34 juta rupiah. Bagaimana tanggapan Komnas Haji dan Umroh, Bang?
2: Iya, Victor. Jadi soal tadi yang disampaikan oleh Maria bahwa kenaikan biaya haji itu adalah satu keniscayaan, baik itu faktor internal domestik kita maupun faktor eksternal dan faktor-faktor lainnya, faktor di Arab Saudi begitu ya. Itu yes, saya kira itu menjadi semacam kesepakatan ya, tidak bisa dibantah. Kalau kita mundur misalnya, lihat data biaya haji tahun 2013-2014 itu kan masih di sekitar 57-60 juta. Sekarang 100, kemarin 90. Nah, tapi yang bagi saya yang menjadi persoalan adalah ketika Pak Menteri atau dalam hal ini adalah Kemenhaj mengajukan formulasi 40-60. Ini yang kemudian perlu kita kritisi begitu ya. Kenapa perlu kita kritisi? Kalau kita lihat misalnya kuotanya kan 221.000. Diambil 92% untuk haji reguler, berarti kan ada 203.000 sekian. Kalau kemudian kita mengacu pada komponen biaya yang diajukan oleh Kemenhaj, yaitu 60% itu ditanggung oleh atau disubsidi dari nilai manfaat, 40%-nya itu ditanggung oleh jamaah. Saya kira ini yang persoalannya di sini. Apa persoalannya? BPKH berarti harus menyuntikan dana tahun yang akan datang, gitu ya. Itu sebesar 13 triliun, Mas Victor. Nah, 13 triliun itu mau diambil dari mana? Kenapa? Nilai manfaatnya BPKH yang diperoleh oleh BPKH tahun 2025 saja itu totally dari sekitar 180 triliun, itu kan hasilnya cuma 12 triliun. Berarti masih ketika kemudian dana tahun lalu misalnya keuntungannya BPKH atau hasil keluarnya BPKH itu disubsidikan semua, itu pun masih kurang, ya kan? Masih kurang 1 triliun. Nah, muncul lagi persoalan BPKH itu, karena BPKH itu kan tidak dibiayai oleh APBN, tapi ngambil dari uang 12 triliun tadi. Mau dari mana dia ngambilnya? Yang berikutnya, dalam uang 12 triliun yang kemudian merupakan hasil kelolaan BPKH itu adalah haknya seluruh jamaah haji tunggu, yang jumlahnya hari ini 5,7 juta. Andai kata itu kemudian diposting semua ke jamaah haji yang berangkat tahun 2027 yang jumlahnya 203 ribu, itu berarti kan ada persoalan keadilan, ada persoalan, dan lebih dari itu saya memang sengaja di beberapa media menyatakan bahwa ini akan menjadi bom waktu. Ingat bahwa ada di belakang, di setelah jemaah haji 2027 itu diberangkatkan, Mas Victor, itu kan masih ada jemaah haji 5,7 juta yang berangkatnya 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun, sampai dengan 26 tahun lagi. Apakah pertanyaannya, dengan cara model subsidi seperti ini kemudian, ini akan mengancam dan membahayakan keuangan haji di masa mendatang? Hmm. Belum lagi misalnya, tiba-tiba misalnya nanti ada penambahan kuota dari Saudi, ya kan? Kan selalu memungkinkan itu, meskipun bahkan tahun 2025 kan ada tapi ditolak oleh Menteri Agama waktu itu. Hmm. Belum lagi kemudian, ini juga barangkali menjadi catatan teman-teman Kemenhaj gitu ya. Tahun depan 2028, 2029, ini ada dua musim haji yang berdekatan. Secara kalender Masehi itu memang tetap tahunnya beda, tapi secara kalender Hijriah ini yang sering disebut sebagai dalam satu tahun ada dua kali musim haji gitu ya. Ini maksudnya karena waktunya berdekatan. Nah ini akan merepotkan nanti, berarti ada dua kali subsidi. Sumbernya dari mana? Ya. Nah, oleh karena itu saya kira ini sebetulnya tidak bisa juga ditimpakan kepada Kemenhaj juga. Saya sering mengkritik teman-teman BPKH juga, mereka juga selama ini dalam rangka tata kelola keuangan haji juga punya problem, Mas Victor. Apa itu? Antara jamaah haji yang daftar baru setahun, dua tahun, tiga tahun, dengan jamaah haji yang 15 tahun lalu daftar, itu diberikan distribusi nilai manfaatnya sama melalui virtual account. Yang kedua, jamaah haji yang kemudian petani biasa yang kalau berangkat haji jual tanah, jual aset begitu, dengan mereka yang pejabat yang kemudian tahun-tahun ini kan kepala BGN kan haji pakai haji reguler dia subsidinya sama. Padahal yang model-model pejabat seperti itu yang melalui haji reguler itu kan harusnya tidak bisa disubsidi, beda dengan di Malaysia. Di Malaysia itu ada tiga kategori subsidi dari hasil kelolaan jamaah haji. Yang berikutnya adalah terkait dengan soal masa tunggu yang kemudian sekarang 26 tahun ini, ya kan? Ini yang kemudian saya kira perlu dibenahi juga, sehingga, dan satu lagi, setiap tahun bahasan terkait dengan nilai manfaat berapa persen, ini selalu dijadikan sebagai komoditas politik, Mas Victor. Apa itu? Terkait dengan berapa persen yang disubsidikan kepada jamaah yang berangkat pada tahun berjalan, di Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 maupun perubahannya, dan di Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang pengeluaran keuangan haji, itu memang tidak ada batasannya. Berapa sih misalnya tadi, nilai manfaat yang dihasilkan oleh BPKH per tahun misalnya katakanlah rata-rata 12 triliun gitu ya. Nah berapa yang selama ini adalah 80% disubsidikan kepada jamaah haji yang berangkat. Sisanya baru didistribusikan kepada 5,7 juta orang itu. Ini kan ketimpangan yang luar biasa. Kalau kita lihat angka, Victor, angkanya adalah begini. Kalau kita sederhanakan bercermin dengan tahun 2026 kemarin gitu ya. Yang berangkat pada tahun berjalan, yang kemarin berangkat haji ini, itu subsidi dari BPKH per orang berapa coba? Kurang lebih rata-rata, nanti tolong dikoreksi Maria kalau keliru ya. Rata-rata 33 juta per orang, ya kan? Tapi berapa yang diterima oleh 5,7 juta jamaah yang masih antri? Per orang cuma di kisaran Rp500 per tahun. Ini kan gapnya itu jauh sekali, bukan bayna sama wasumur, itu sudah beda tata surya, ini jaraknya sangat jauh soalnya. Nah oleh karena itu saya kira ini harus menjadi PR bersama bagi, memang dengan kemudian, satu lagi ini kritik saya juga kepada Kemenhaj itu. Kalau kemudian teman-teman Kemenhaj Maria dan kawan-kawan masih bersikuku dengan porsinya itu 60-40, artinya yang disubsidi itu 60%, jamaah itu bayarnya hanya 40%-nya atau sekitar 40 juta lah kira-kira gitu ya. Berarti itu adalah sama dengan biaya umroh, Victor, ya kan? Umroh itu berapa sih? 12 hari. Kita berapa? 41 hari. Nah ini memang seolah-olah akan menjadi kebijakan yang sangat-sangat populis, tapi bisa membahayakan keuangan haji. Ya. Itu poinnya. Okay. Oleh karena itu saya kira memang biasanya di awal-awal kementerian, baik kementerian dulu, kementerian agama maupun kementerian Kemenhaj tahun lalu juga ngasih angka yang tinggi dulu. Nanti biasanya diutak-atik jadilah angka. Tapi saya kira ini harus menjadi concern kita bersama. Tapi poin saya adalah begini, poinnya adalah jangan kemudian karena ingin populis kemudian mengorbankan keuangan haji. Nantinya akan membahayakan, dan bagaimana nasib daripada mereka yang nunggu sampai puluhan tahunnya akan datang. Poinnya begitu, Tiga.
1: Oke, ada poin yang memang harus dicatat ya, porsi bayaran jemaah atau BP-nya ini turun gitu ya Mbak Maria ya, di angka 42 juta rupiah karena sisa 60%-nya nilai manfaat yang disubsidi dari dana kelolaan BPKH. BPKH ini memang independen beroperasi, tapi poin ini menjadi bahan perdebatan nih. Tadi dibilang takutnya nanti nggak adil ya sama jemaah tunggu gitu ya. Bahkan ada juga kalau kita melihat dari sisi keberlanjutan dana haji saja, memanfaatkan nilai manfaat jemaah haji lain bertentangan dengan keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia, katanya begitu. Nah, bagaimana Kemenhaj melihat proporsi formula baru ini yang diusulkan di tahun 2027, 40% BP dan 60% subsidi atau nilai manfaat dalam menjaga keadilan bagi jemaah tunggu, bagaimana nih Mbak Maria?
0: Ya, terima kasih Mas Victor. Pak Mukhtar memang paham betul ya mengenai hal ini begitu, termasuk juga tadi bagaimana kemudian sistemasi dari usulan BPIH ini. Jadi begini, memang kan ini juga menjadi bahasan sebenarnya diskusi kami dan diskusi kami di internal kami juga, dan juga kemudian sempat kami bahas juga bersama dengan DPR. Lagi-lagi ini kan adalah usulan awal kami. Ini juga kemudian sempat merespon juga begitu bagaimana kemudian keinginan dari Presiden untuk kalau bisa kemudian dengan adanya dinamika global ini jangan sampai kemudian membebani jemaah haji begitu. Jadi memang jumlah detailnya nanti hasil akhirnya berapa yang kemudian harus diputuskan, angka total dari biaya penyelenggaraan ibadah haji tersebut, kemudian skema pembiayaan dengan nilai manfaatnya, angka realnya nanti akan disetujui bersama dengan DPR pada saat panja DPR minggu depan gitu. Jadi kami memang segera membahasnya bersama dengan DPR, dan lagi-lagi kami mohon doanya semoga kita juga kemudian bisa mendapatkan kepastian harga yang lebih cepat lagi gitu. Tadi kita yang kami boleh sampaikan begitu, betul sekali bahwa tahun kemarin itu nilai manfaat yang kemudian diberikan kepada jamaah oleh BPKH itu sebesar 38% atau sekitar 33.215.000. Nah, tapi kalau kemudian skema yang kami ajukan ini 60-40 ini sebenarnya Mas Victor bukan kemudian belum pernah terjadi gitu. Ini pernah terjadi pada saat kemudian tahun 2012 itu pada saat pasca COVID-19. Itu kemudian nilai manfaat yang diberikan itu kisarannya kalau kita bulatkan sekitar 60% atau 59,8% kalau saya tidak salah. Kemudian yang dibayarkan oleh jamaah sekitar 40%. Jadi ini pernah dilakukan, dan kemudian tahun ini memang kami usulkan sesuai juga dengan menindaklanjuti keinginan dari Presiden, dan juga lagi-lagi ini adalah usulan awal kami begitu ya. Dan kami juga mengingat pada saat tahun 2019 dan pada saat tahun 2016 kemudian 2020 pada saat kemudian tidak ada perjalanan haji begitu, ada dua tahun tersebut yang kemudian nilai manfaat tersebut masih disimpan di BPKH. Jadi kalau ditanya tadi Pak Mukhtoli uangnya dari mana, kami kemudian mengingat ada dua tahun pada saat COVID-19 tersebut jemaah haji tidak diberangkatkan, kemudian di 2022 begitu ya jemaah haji diberangkatkan sekitar 50%. Jadi uang itu yang kemudian kami menilai BPKH kemudian paling tidak masih sanggup, tapi lagi-lagi angka skema pembiayaan antara BP dan juga besaran nilai manfaat nanti masih akan dibahas dengan DPR. Harapan kami nanti kita sama-sama betul angka yang
2: cukup
0: kemudian menyenangkan.
2: Saya mau tadi koreksi sedikit. Tadi yang disampaikan oleh Maria. Tahun 2022 itu memang betul subsidinya kurang lebih seperti itu, tapi beda. Angka jumlah jamaahnya beda. Pada tahun 2022 itu pasca COVID pertama kali haji dibuka lagi untuk masyarakat dunia, itu kita kuotanya cuma 100.050. Jadi tidak full 203. Jadi itu berbeda, dan memang waktu itu adalah yang menjadi pemicunya adalah salah satunya penambahan biaya masyair yang tadinya per orangnya kurang lebih 3.500 real, kemudian naik menjadi 5.000, kemudian ada tambahan 1,3 triliun gitu ya. Itu masih saya ingat, nanti boleh dilihat. Jadi kurang pas kalau misalnya kemudian analoginya di 2022. Yang berikutnya adalah kalau tadi misalnya Maria bilang misalnya ngambil spending dana yang tidak terpakai di tahun 2020 dan tahun 2021 untuk menutup 2027 nanti, itu saya kira tidak tepat. Justru seharusnya nilai manfaat itu didistribusikan kepada jamaah haji yang tidak berangkat, bukan kemudian disubsidikan kepada jamaah haji yang berangkat 2027. Maksudnya itu. Jadi harusnya yang spending 2020 dan 2021 itu didistribusikan saja kepada merata kepada jamaah haji yang tidak berangkat. Kalau kemudian polanya nanti spending tahun, dua tahun itu kemudian didorong di 2027, nanti Kemenhan sendiri, bahasa saya mungkin apa ya, nanti akan kerepotan ketika menyusun anggaran tahun 2028, 2029, 2030. Ya. Apalagi kalau nanti misalnya 2030 kemudian ada penambahan kuota. Penambahan kuota misalnya kan diproyeksikan bisa nyampe 300 ribu loh, 300 ribu jamaah kita.
1: Ya, ada visi. Kalau
2: saya kira jangan sampai,
1: ya.
2: Jangan sampai, bahasa saya mungkin begini, supaya mudah diingat, jangan sampai kemudian Kemenhan kemudian menggali lubang sendiri untuk kemudian, apa namanya, di tahun-tahun mendatang menjadi persoalan. Jadi bukan cuma hanya sebagai persoalannya BPKH saja, tapi juga menjadi persoalan bagi Kemenhan sendiri. Maka oleh karena itu, saya mohon dengan sangat supaya narasi bahwa haji kita biaya murah itu harus dikoreksi. Tapi yang benar adalah haji, biaya haji Indonesia itu apa, proporsional dan rasional.
1: Oke. Bang Mustoli, jadi skema biaya ketika BP-nya turun, kemudian nilai manfaat atau subsidinya naik atau besar begitu ya, dompet siapa yang terjepit? Dompet jemaah atau dompet BPKH? Bang Mustoli.
2: Harus dikembalikan, Victor.
1: Ya.
2: Jadi intinya gini, maka saya kira Kemenhaj harus memberikan literasi dan edukasi kepada jamaah haji. Apa itu? Bahwa pertama, jamaah haji itu adalah bagi mereka yang mampu. Manistato'a ilaihi sabil. Kalau tidak mampu, jangan dipaksakan. Yang kedua, bahwa biaya-biaya haji itu ke depan, 1 tahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun ke depan, itu tidak mungkin turun lagi. Karena tadi saya contohkan 2013 itu biaya haji itu masih 57 juta. Sekarang sudah 100 juta. Ada inflasi tadi yang disampaikan oleh Maria, ada persoal kebijakan Arab Saudi juga terkait perpajakan, ada soal geopolitik, ada soal kenaikan faktur, dan seterusnya, dan seterusnya. Apalagi tahun ini, layanan paket D yang menjadi langganan jamaah reguler itu kan dihapus.
1: Ya.
2: Dihapus berarti sama dengan adalah yang harus diwaspadai, sudah pasti kenaikan layanan, kenaikan biaya. Nah, oleh karena itu adalah haji itu bagi yang mampu, dan kalau tidak mampu jangan dipaksakan. Dan yang kedua, narasi bahwa biaya haji murah itu saya kira perlu dikoreksi. Yang benar adalah proporsional dan rasional.
1: Terakhir Mbak Maria, kita minta tanggapan supaya ini ada sedikit nasihat dari Komnas Haji begitu ya. Jangan sampai nanti keteteran di masa-masa mendatang, karena harus sustain. Keuangan haji harus sustain begitu ya. Kira-kira apa nanti yang akan didesain ulang atau dipikirkan kembali oleh Kemenhaj dalam rangka pengusulan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji nih, Mbak Maria? Suaranya belum terdengar Mbak, masih di mute atau mungkin... Ya, boleh. Oke, terdengar. Silakan, Mbak.
0: Ini begini, Mas. Memang itu juga yang kemudian menjadi diskursus kami juga di Kementerian Haji dan Umroh. Kami dari itu kami mendorong bagaimana kemudian pengelolaan keuangan haji dan juga BPKH kan yang saat ini kemudian didasarkan pada Undang-Undang 34 tahun 2014 tersebut. Kemudian saat ini kan aturan itu diorong untuk kemudian direvisi begitu ya oleh DPR bersama dengan pemerintah, agar kemudian bagaimana kita ingin melihat BPKH ini punya ruang investasi yang jauh lebih luas, jauh lebih fleksibel dan bisa optimal kemudian manfaatnya untuk jamaah. Jadi kami ingin mendorong bagaimana kemudian BPKH ini bisa memaksimalkan lagi, lebih mengoptimalkan lagi nilai manfaat tersebut. Karena memang betul sekali seperti yang disampaikan oleh Pak Musholeh tadi, akan ada nanti masanya bagaimana kemudian dalam 1 tahun itu kita memberangkatkan haji kemudian beribadah 2 kali. Kemudian bagaimana harus dipikirkan. Itu yang memang hingga saat ini kemudian menjadi bahasan kami, agar kemudian BPKH ini bisa kembali memaksimalkan. Atau misalnya kemudian ada yang juga kemudian berkata, apakah kemudian kalau sudah berbicara mengenai asas keadilan gitu ya, yaudah kemudian dari nilai manfaat tersebut kita bagi saja kepada jamaah sesuai dengan masa tunggunya masing-masing gitu. Kalau kemudian kita ingin asas keadilan, nah, dari itu nanti lagi-lagi ini kan memang undang-undang BPKH juga sedang dibahas di DPR ya. Jadi kita berharap bahwa nanti memang ada hasil terbaik dari ini semua, dengan juga terbentuknya Kementerian Haji dan Umroh, kita sama-sama bereskan mungkin masalahnya satu persatu begitu ya. Sembari juga untuk biaya haji ini, kami pun di Kementerian Haji begitu Mas, dan jika Pak Mustoleh, kita juga masih menghitung ulang lagi, ada negosiasi-negosiasi yang kita lakukan dengan berbagai pihak, agar kemudian ada tidak sih komponen-komponen biaya yang masih bisa ditekan lagi begitu ya, sehingga memang hasilnya tidak mutlak 107 seperti yang Pak Mustoleh tadi. Memang biasa dari usulan awal itu kemudian harganya lebih tinggi, nanti pada saat panja kemudian dibahas lagi lebih efisiensi dalam berbagai hal, negosiasi dilakukan sehingga kemudian nanti harganya bisa ditekan lebih rendah lagi. Jadi maka dari itu kami mohon doa Mas Victor, pemirsa, dan juga nanti kita pilih harga yang paling rasional. Kami menginginkan harga yang rasional, karena jangan sampai kemudian kita mindsetnya adalah ingin harga yang paling murah, tapi kemudian pelayanan nanti di sana jadi jauh keteteran dan dampaknya kepada jamaah. Jadi kita ingin betul-betul harga yang rasional dengan pelayanan terbaik bagi jamaah.
1: Pak Bang Mustoli, boleh gak ada pesan singkat begitu, jangan sampai kenaikan biaya haji nanti kalau mau naik begitu ya, jangan sampai mengorbankan uang jemaah haji yang sebelumnya sudah menabung, berinvestasi di BPKH, justru menjadi ladang keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Untuk meredam gejolak itu, kira-kira ada nasihat apa untuk Kemenhaj?
2: Kalau biaya haji untuk jemaah yang dibayar oleh jemaah haji itu cuma 40 juta, berarti itu sama dengan biaya umroh yang cuman 12 hari atau 9 hari, sedangkan haji itu adalah 41 hari Mas Victor. Makanya ini menurut saya perlu dikoreksi, belum rasional. Nah, oleh karena itu saya kira yang harus didorong ke depan ini adalah karena jamaah haji semakin kesini kan semakin banyak jumlahnya. Oleh karena itu Kemenhaj, DPR, BPKH juga harus memikirkan kemudian apa namanya, mereka yang baru akan berangkat 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 26 tahun yang akan datang. Kalau tidak seperti itu, maka akan kerepotan sendiri nanti Kemenhaj khususnya. Dan yang berikutnya adalah Kemenhaj, Menteri Haji, Wamen Haji, Mbak Maria Segaf harus berani mengambil kebijakan yang tidak populer demi menyelamatkan 5,57 juta jamaah yang masih antri. Kira-kira gitu Mas.
1: Harus sustain. Terima kasih banyak Bang Mustoli dan juga Mbak Maria atas waktu Anda sudah bergabung bersama kami malam ini. Semoga semuanya berjalan lancar apapun rencananya. Semoga memang fokusnya untuk melayani masyarakat di Indonesia. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pangdam Tambun Bungai Majen TNI Zainul Arifin mendampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau kebakaran hutan dan lahan. Tetap di Prime News dengan informasi selengkapnya.
3: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
4: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
3: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
3: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: El Nino bukan sekadar peristiwa alam yang terjadi di Samudra Pasifik. Meski terjadi jauh di samudra ribuan kilometer dari Indonesia, namun dampaknya telah dirasakan Indonesia. Hari tanpa hujan semakin panjang, sumber air menyusut, lahan dan hutan semakin rentan terbakar, bahkan sektor pangan dan ekonomi berisiko terdampak. Lalu apakah efek domino panas El Nino telah sampai di rumah kita? Berikut pembahasannya.
7: Gerah banget ya hari ini ya. Apa? Gerah. Gara-gara El Nino nih kayaknya. Hah? El Nino? Iya, El Nino. Emang bisa? Itu dia masalahnya. Dampaknya itu bisa banyak juga luas. Apalagi? Nah, kita mulai dari yang paling dasar ya. Jadi El Nino itu terjadi ketika suhu di permukaan laut Samudra Pasifik itu menghangat daripada biasanya.
8: Lah, itu kan di Pasifik, jauh banget di sono.
7: Betul. Dampaknya, angin juga cuaca di seluruh dunia bisa berubah karena suhu yang lebih hangat itu, termasuk di Indonesia. Nah, efeknya di Indonesia akhirnya kemaraunya bisa lebih panjang. Akhirnya curah hujan juga lebih rendah.
8: Terus apa lagi efeknya?
7: Air.
8: Air.
7: Hujannya berkurang. Akhirnya debit airnya juga berkurang. Bahkan sungai-sungai banyak yang menyusut. Contohnya Sungai Mahakam di Kalimantan.
8: Sungai.
7: Ketika sungainya susut, akhirnya jalur-jalur transportasi juga terganggu. Jalur logistik dialihkan ke darat.
8: Kena transportasinya juga. Gara-gara El Nino tuh.
7: Betul.
8: Terus-terus, apa lagi?
7: Nah, ketika kemarau panjang, vegetasi dan tanah semakin kering, jadi
8: api ya?
7: Nah, betul banget, kebakaran.
8: Itu dia makanya sekarang banyak kebakaran, gara-gara El Nino gitu.
7: Nah, bukan. El Nino bukan yang menjadi penyebab kebakaran lahan dan hutan, tapi bisa memperparah kondisinya. Nih, Pak Menteri juga udah ngakuin kalau El Nino dampaknya sudah sampai ke sini. Selama Juli aja atau sampai Juli 2026 aja, lahan dan hutan yang terbakar itu tercatat hampir 100 ribu hektar.
8: Hampir 100 ribu.
7: Satu bulan loh ya.
8: Satu bulan?
7: Betul.
8: Oke, oke.
7: Nah, efeknya buat kita apa? Selanjutnya, deket kok sama kita, sawah.
8: Wah, pangan.
7: Iya, kalau sawah kekurangan hujan atau air, efeknya jadi susah panennya, susah ditanam, kekeringan.
8: Seberapa banyak?
7: Sepanjang Januari sampai Juli 2026 aja, itu udah lebih dari 44 ribu hektar sawah yang kekeringan.
8: Wah, segitu banyak. Berarti bisa ngefek ke ekonomi dong, perut kita.
7: Itu yang kamu makan, bahan-bahan pangan impor tuh banyak yang bisa terpengaruh sama El Nino. Karena jalur produksi mereka juga bisa terganggu. Ketika panas tinggi atau suhunya berubah, mungkin serangga penyerbuk juga ikut terpengaruh. Akhirnya banyak komoditas pertanian di luar negeri sana yang juga terganggu. Efeknya, banyak bahan baku yang kita impor itu terpengaruh. Misalnya, tuh, gandum yang jadi tepung. Ada juga kedelai yang jadi tempe, jadi tahu. Ikut terganggu loh.
8: Yang ini nih. Oh iya. Tepung, tempe. Wah.
7: Belum tuh yang di gelas. Ada gulanya kan? Gula juga ada yang impor.
8: Gula.
7: Jadi banyaklah yang bisa terpengaruh sama kehidupan kita sehari-hari.
8: Oh, jadi komoditas dunia pasokannya bisa terganggu ya? Gara-gara El Nino.
7: Benar, jadi banyak yang bisa terdampak. Kata siapa? Nih, kata dia.
9: El Nino ini menyebabkan kemarau kita lebih panjang dan juga lebih kering. Nah, persistensi kekeringan yang panjang ini tentunya berdampak pada banyak sektor lainnya. Ketika hujan mulai berkurang, maka suplai air di permukaan itu juga berkurang, jadi sektor sumber daya air terpengaruh. Sektor lainnya, pertanian juga berpotensi untuk terdampak, tetapi rekan-rekan kita di Kementerian Pertanian adaptasinya tahun ini sudah sangat siap. Ya. Sektor lainnya juga terpengaruh adalah sektor kehutanan, ya. Sektor kesehatan ketika ada kabut asap, ya. Lalu juga sektor transportasi ketika misalkan penerbangan terganggu oleh kabut asap dan lain sebagainya. Jadi banyak sektor yang sebenarnya bisa terdampak oleh kekeringan panjang dan dampak turunannya gitu. Karena ini terjadi selama berbulan-bulan.
8: Jadi efeknya bisa sampai dapur juga ya. Untung dapur saya belum kena nih efek si El Nino. Ada telepon, bentar. Istri Nyonya. Halo, Assalamualaikum.
10: Halo Bi, Waalaikumsalam. Bi, ini air sumur kayaknya kering deh.
8: Air kering. Yogito Juliarto, Softan Herdiagama, Jakarta.
1: Masih terus terjadinya gempa susulan membuat warga bertahan di posko pengungsian. Di Ruteng, para penyandang disabilitas memanfaatkan sebuah gudang mebel menjadi tempat pengungsian sementara. Berikut liputannya untuk Anda.
11: Yang Anda lihat di belakang saya ini mungkin adalah tempat pembuatan mebel begitu ya. Tetapi di pasca gempa, situasi pasca gempa Nusa Tenggara Timur, tempat usaha mebel ini digunakan sebagai pembuatan ataupun posko darurat. Karena seperti yang Anda lihat di sebelah kanan saya, ini merupakan tempat tidur darurat yang didirikan oleh relawan begitu ya, untuk teman-teman tunanetra dan juga teman-teman tuli. Karena mereka memang membutuhkan asistensi dan juga pembinaan bantuan di kala gempa susulan terus melanda Nusa Tenggara Timur. Gempa yang mengguncang Pulau Flores membuat area parkir sebuah tempat pembuatan mebel di Jalan Gewak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Ruteng, jadi posko sementara teman disabilitas. Andre Rohi, salah satu relawan, menyebut para penyandang disabilitas yang tinggal sendiri di indekos atau rumah kontrak memutuskan untuk tidur di posko sementara karena gempa susulan yang masih terus

0: terjadi di Ruteng.
1: Pasca selama gempa itu mereka kewalahan untuk lari jalan keluar, tempat evakuasi dan sebagainya. Tetapi puji Tuhan sudah dibangunkan posko sementara di depan sini. Untuk sementara pada hari pertama setelah gempa itu kesusahan makanan untuk teman-teman disabilitas. Tetapi sudah beberapa bantuan yang masuk untuk membaking semua. Puji Tuhan sampai hari ini tercukupilah, terpenuhilah. Dan menyikapi Ruteng yang cuacanya sangat dingin, kami juga kekurangan beberapa bahan seperti selimut, ya kasur yang untuk tidur.
0: Diana, salah satu pengungsi di posko sementara disabilitas ini, pindah ke posko sementara karena merasa khawatir saat gempa susulan terjadi. Kebutuhan seperti makanan, selimut dan alas tidur yang masih dibutuhkan oleh para pengungsi disabilitas di Ruteng ini.
2: Apalagi untuk anak-anak tuh sangat trauma sekali, dan apalagi kan kami orang tuanya kan disabilitas ya Mbak, jadi kami tuh kesusahan dan kami nggak ngerti sebenarnya cara mengatasi trauma mereka tuh seperti apa sih. Lalu ketika kayak tadi pagi tuh kita lagi tidur dan tiba-tiba gempa datang, anak itu tuh, anak kita mau membuka pintu aja kan mengarahkan kita ke pintu tuh susah banget, mereka kan matanya nggak kayak kita gitu ya, dan itu sangat ini sekali susah sekali mengkondisikannya itu seperti itu. Jadi mungkin kita butuh juga yang namanya kita dikasih sedikit pembekalan atau apa begitu ya, pendampingan untuk menghilangkan rasa trauma seperti itu. Apalagi kita semua rata-rata tunanetra yang kita nggak ngelihat bahwa sebenarnya amit-amit ya, tiba-tiba mungkin dari sebelah mana ada yang mau jatuh atau apa seperti itu. Iya betul sekali, sementara anak kita kan susah untuk mengkomunikasikan itu secara ini dengan kita.
0: Andre dan Diana menyebut bantuan sudah berdatangan, baik itu dari NGO hingga dinas sosial setempat. Pada Kamis malam pun, anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Nasdem Juli Laiskodat juga turut memberikan bantuan. Namun bantuan makanan dan cuaca Ruteng yang dingin, maka selimut dan alas tidur masih terus dibutuhkan. Diana Valencia, Denny Irfan, Ruteng, Nusa Tenggara Timur.
3: Pangdam Tambun Bungai Majen TNI Zainul Arifin mendampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau kebakaran hutan dan lahan pada Rabu. Usai menyambut Menteri Kehutanan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, rombongan berkendara menuju Kamp Pit Tumbang Nusa untuk meninjau kebakaran hutan dan lahan. Rapat koordinasi pengendalian karhutla juga digelar bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, dan instansi terkait. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam pencegahan, penanganan, dan pengendalian karhutla di wilayah Kalimantan Tengah. Komandan Kodim Kuala Kapuas Letkol Infantri Deki Febrianto memimpin pemadaman titik api di lahan gambut Desa Tumbang Nusa Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau pada Rabu. Kegiatan pemadaman dilakukan setelah menerima laporan adanya potensi kebakaran di wilayah gambut, dan Dim Kuala Kapuas bersama tim Satgas Karhutla, Manggala Agni, BPBD, dan masyarakat peduli api bergerak ke lokasi. Dengan menggunakan pompa air, peralatan manual, dan bersinergi di lapangan, api berhasil dipadamkan dan dipastikan tidak meluas ke area sekitar. Kodim Kuala Kapuas bersama instansi terkait akan terus melakukan patroli dan pemantauan 24 jam di wilayah rawan karhutla Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau. Ya, di tengah kemarau panjang dan ancaman krisis air serta kebakaran lahan, Pemprov Kaltim bersama warga Samarinda menggelar salat memohon hujan. Sementara itu, ratusan murid dan para guru di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah juga menggelar salat istisqo.
4: Menghadapi kemarau panjang, ratusan jemaah terdiri dari pejabat dan warga memadati Masjid Nurul Mukminin Kompleks Kantor Gubernur Kaltim untuk melaksanakan salat meminta hujan pada Jumat. Salat minta hujan ini merupakan ikhtiar spiritual sebagai permohonan ampun dan doa agar hujan segera turun membawa keberkahan bagi warga. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Timur semakin mengkhawatirkan. Tanggal 21 Agustus 2026 menunjukkan kondisi berbeda-beda berdasarkan data indeks standar pencemar udara atau ISPU.
5: Saat ini kami belum dapat laporan terkait dengan kebakaran di dalam area konsesi
6: Pak, paling parah di mana sih Pak? Di
5: kejadian paling banyak di Pasir.
6: artinya.
7: Ada berapa titik di situ?
6: Wah, saya lupa ya. Ya mungkin sekitar sampai dengan 70 lebih lanjut kan. 70 itu dari 3-2 hari yang lalu ya.
4: Saat ini Pemprov Kaltim telah meminta kepada kabupaten dan kota untuk mensosialisasikan edaran Kementerian Lingkungan Hidup tentang sanksi bagi pembakar hutan.
8: Allahu Akbar.
4: Suasana khusyuk terlihat di lingkungan SDN 4 Mentawa Baru Hulu Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur saat ratusan murid dan para guru yang beragama Islam bersama-sama melaksanakan sholat istisqo Jumat pagi. Para murid dan guru berdoa dan bermunajat kepada Allah SWT memohon agar segera diturunkan hujan yang membawa rahmat. Sholat istisqo digelar di tengah kondisi kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kemarau tak hanya membuat sumber air warga mulai menyusut, namun juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran lahan yang terjadi kemudian menimbulkan kabut asap dan berdampak pada menurunnya kualitas udara. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu gangguan kesehatan, terutama infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.
9: Sedang dilanda kemarau panjang yang menimbulkan asap tebal yang akan mengganggu pernapasan daripada masyarakat di Kota Timur khususnya, dan menimbulkan kekurangan, kekeringan air dan banyak hal yang menimbulkan dampak kehidupan bagi masyarakat di Kota Timur.
4: Saat ini kebakaran hutan dan lahan terjadi cukup masif di wilayah Kota Waringin Timur dengan luas lahan terbakar yang disebut telah mencapai lebih dari 1.600 hektar. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke informasi lain, Danantara Indonesia menghadirkan Danantara Housing Expo 2026, pameran yang menghadirkan lebih dari 100 ribu hunian dan lebih dari 100 developer dari berbagai wilayah Indonesia, menyediakan produk rumah tapak hingga apartemen, baik untuk masyarakat berpenghasilan rendah maupun non-masyarakat berpenghasilan rendah. Danantara Housing Expo diselenggarakan pada 27 sampai 30 Agustus 2026, di Nusantara International Convention Exhibition Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Beragam kemudahan pembiayaan kepemilikan rumah dengan suku bunga mulai dari 2,75%, uang muka mulai dari 1%, serta tenor hingga 30 tahun untuk berbagai pilihan hunian yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial. Danantara Housing Expo merupakan bagian dari dukungan Danantara Indonesia dan ekosistem BUMN terhadap program 3 juta rumah, program prioritas pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
10: Memang kita merancang ini sebuah housing expo yang terintegrasi dari sisi mulai fisiknya, terintegrasi juga antara BUMN dengan swasta, kemudian juga dengan skema pembayaran yang mungkin belum pernah juga ada di Indonesia dengan DP yang sangat ringan, dengan tenor yang 30 tahun, yang itu juga jarang.
11: Sebenarnya skema pendanaan yang kita create itu memang ditujukan terutama juga untuk Gen Z. Kenapa? Karena tenornya 30 tahun. Jadi kalau Gen Z dengan usia di bawah 30 tahun dia start untuk melakukan kredit, jadi diharapkan sebelum usia pensiunnya sudah selesai.
3: Polda Metro Jaya melaksanakan program bedah rumah kemerdekaan di 35 titik yang tersebar di 12 wilayah Polres Jajaran. Program ini merupakan wujud komitmen Kapolri mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan hunian yang layak. Renovasi disesuaikan dengan kondisi masing-masing rumah, mulai dari perbaikan struktur dan bagian utama bangunan hingga pemenuhan fasilitas dasar. Pada sejumlah rumah, perbaikan juga mencakup fasilitas sanitasi, termasuk kamar mandi yang sebelumnya belum memadai. Program ini membawa perubahan langsung bagi keluarga penerima. Rumah yang sebelumnya rusak, bocor, rapuh, bahkan memiliki keterbatasan fasilitas kini telah menjadi hunian yang lebih layak, aman, sehat, dan nyaman.
12: Jakarta Timur, 4 rumah, Polres Metro Tangerang Kota. 3 rumah, Polres Metro Bekasi Kota. 4.
3: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Serangan Rusia ke wilayah ibu kota Ukraina Kyiv pada Kamis malam menyebabkan belasan orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut Ukraina gagal mencegah serangan Rusia karena minimnya pasokan amunisi dari negara sekutu.
1: Eskalasi serangan udara Rusia kembali memakan korban jiwa di ibu kota Ukraina Kyiv. Sedikitnya 17 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya luka-luka setelah rangkaian serangan rudal menghantam kawasan permukiman dan fasilitas umum. Serangan masif ini memicu kebakaran di berbagai lokasi, merusak fasilitas non-permukiman, gudang logistik, hingga sebuah rumah sakit anak. Warga sempat terjebak di dalam bangunan tempat tinggal yang terbakar di lantai atas akibat terjangan rudal. Tim darurat langsung dikerahkan untuk melakukan evakuasi dan memadamkan api di tengah situasi yang mencekam. Suasana haru mewarnai proses evakuasi. Seorang nenek tak kuasa menahan tangis saat jasad cucunya dibawa keluar oleh tim penyelamat dari puing-puing apartemen. Korban selamat dan warga setempat mengaku dihantui ketakutan mendalam akan adanya serangan susulan dari pihak Rusia.
2: Цього дуже боялися повторної атаки, тим більше саме тоді, коли вже приїхали служби певні, почали гасити, почали надавати людям допомогу. Я дуже боялася цього, не тільки я боялася, ми ж знаємо, як Росія планує свої удари. Так що це було страшно дійсно.
1: Angkatan Udara Ukraina melaporkan Rusia melancarkan serangan masif dalam semalam dengan mengerahkan puluhan rudal jelajah, rudal balistik, hypersonic, serta 168 unit pesawat tanpa awak atau drone. Meski pihak militer Ukraina mengklaim berhasil menembak jatuh sebagian besar drone dan rudal jelajah, banyaknya terjangan rudal mematikan tetap memicu kerusakan parah. Menanggapi serangan itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan tegas menyatakan bahwa kegagalan sekutu barat dalam mengisi kembali pasokan rudal pertahanan udara Ukraina harus dibayar mahal dengan hilangnya nyawa warga sipil.
3: Ми говоримо не про подарунки, це про готовність України купувати зброю. Важливо, щоб були рішення, відповідні політичні рішення партнерів і передусім в Сполучених Штатах. Я вдячний усім, хто реально допомагає Україні оборонятись та рятувати життя людей.
1: Hingga kini, tim penyelamat masih terus beroperasi di berbagai titik lokasi terdampak di tengah kekhawatiran akan potensi serangan susulan dari Moskow.
0: Pemerintah Chile menerjunkan personel militer untuk membantu proses pembersihan serta penanggulangan bencana banjir, bandang, dan lumpur di Chile Utara. Sementara itu, Angkatan Laut Meksiko mengevakuasi dua nelayan yang terapung di tengah Samudra Pasifik. Dua nelayan tersebut berhasil bertahan hidup selama 5 hari hanya dengan menumpang pada sebuah kotak pendingin ikan.
4: Banjir bandang dan material lumpur menerjang kota pesisir Tocopilla di Chile, mengakibatkan kerusakan parah di sejumlah titik termasuk area depo, kendaraan, dan zona perdagangan bebas Zofri. Gubernur setempat menyatakan lebih dari 1.000 warga kini berada di tempat pengungsian. Bencana ini juga merusak 60% rumah warga di kota Tocopilla. Ratusan personel tentara dan angkatan laut diterjunkan bersama alat berat untuk membantu warga membersihkan jalanan dari endapan lumpur serta puing-puing bangunan. Meski kerusakan cukup besar, otoritas setempat memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban hilang dalam peristiwa ini.
5: La noche vinieron los militares. Y tiraron harto pala y sacaron estos agujeros, pero ya estaba casi entre un 100%, un 70-80%.
4: Rekaman udara militer Meksiko menangkap momen saat petugas menemukan dua nelayan berada di atas kotak pendingin ikan di kawasan Samudra Pasifik. Kedua nelayan masing-masing berusia 53 dan 32 tahun ini terombang-ambing di lautan sejauh 240 km lepas pantai Chiapas. Petugas Angkatan Laut Meksiko langsung menerjunkan kapal penyelamat ke titik koordinat dan melakukan manuver evakuasi untuk menarik kedua korban ke atas kapal. Awal pencarian dilakukan setelah pihak nelayan meminta bantuan karena kedua nelayan hilang kontak sejak Jumat lalu. Setelah 5 hari terapung tanpa kepastian di laut lepas, kedua korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat pada Rabu waktu setempat.
0: 4 pekerja yang tengah membersihkan rumput liar tewas tertabrak kereta ekspres di prefektur Tochigi, Jepang. Sementara sedikitnya 34 siswa di India dilarikan ke rumah sakit, diduga mengalami keracunan makan siang di sekolah.
1: 4 pekerja tewas setelah tertemper kereta.

0: kereta ekspres saat tengah melakukan pekerjaan perawatan jalur rel di sebuah stasiun di Jepang pada Kamis. Insiden terjadi di stasiun Shinkanuma, Prefektur Tochigi sekitar pukul 10.30 waktu setempat. Keempat pekerja dilaporkan sedang membersihkan rumput liar di sekitar jalur rel ketika mereka tertemper kereta Specia X yang dioperasikan perusahaan kereta api Tobu. Kereta itu membawa sekitar 50 penumpang dari stasiun Tobu Nikko, salah satu tujuan wisata populer di Jepang menuju Tokyo. Kecelakaan ini menyebabkan aktivitas perjalanan kereta di lokasi terdampak. Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan serta memastikan kronologi kejadian. 13 pekerja dilaporkan tewas dan 7 lainnya terluka setelah longsor terjadi di sebuah tambang terbuka di barat daya Kolombia pada Rabu. Kecelakaan terjadi di wilayah Policarpa, Departemen Narino. Otoritas setempat menyatakan insiden ini disebabkan oleh runtuhnya lereng tambang, bukan ledakan seperti laporan awal. Upaya pencarian dan penyelamatan melibatkan petugas pemadam kebakaran dan warga setempat, serta mengerahkan alat berat. Operasi berlangsung sepanjang malam hingga sekitar pukul 2 pagi waktu setempat. Upaya tim gabungan berbuah hasil, seluruh pekerja yang sebelumnya dilaporkan hilang berhasil ditemukan. Pihak berwenang masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi tambang dan menyelidiki lebih lanjut penyebab runtuhnya lereng. Sedikitnya 34 siswa dilaporkan jatuh sakit setelah menyantap makanan yang diduga tercemar di sebuah sekolah negeri di Bihar, India bagian timur pada Rabu. Para siswa mengalami sejumlah gejala seperti pusing dan muntah setelah menyantap makanan dalam program makan siang sekolah. Media lokal melaporkan makanan itu diduga tercemar setelah bubuk deterjen ditambahkan ke dalam makanan sebagai pengganti garam. Namun penyebab pasti jatuhnya sakit para siswa belum dapat dikonfirmasi. Para siswa kemudian dilarikan ke rumah sakit di kota Nalanda untuk mendapatkan perawatan. Pemerintah distrik Nalanda menyatakan telah menangguhkan kepala sekolah dan memberhentikan 3 juru masak yang terlibat dalam proses menyiapkan serta menyajikan makanan. Pihak otoritas setempat juga menyebut seluruh siswa telah diperbolehkan pulang setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
1: Ancaman pelecehan dan terbatasnya tempat pengungsian memperburuk kondisi migran perempuan di Ceuta, Spanyol. Di tengah lambatnya penanganan pemerintah, warga setempat bergotong royong menyediakan tempat berlindung bagi perempuan dan anak-anak.
2: Wafai Atit tidur di atas kasur angin di tepi jalan dekat pusat penerimaan imigran sementara atau jeti. Perempuan Maroko berusia 28 tahun ini tinggal bersama lebih dari belasan perempuan lainnya. Mereka memilih berkemah sedekat mungkin dengan mobil polisi demi mendapatkan perlindungan.
3: There is a lot of guys, they try to catch you, to go away from the other people, from maybe for yeah, the bad stuff, for sex, for, you know. So they trying to kick a girl hujum. To attack the girls, you know, every time, every night, you know. Sometimes just you, when you go to toilet, they follow you.
2: Pusat penampungan Ceti kini menampung sekitar 700 orang migran atau 200 orang melebihi kapasitas. Akibatnya ratusan migran terpaksa tidur di pantai dan pinggiran kota. Mereka mengaku tidak berani tidur pada malam hari. Para perempuan juga tidak memiliki tempat mandi terpisah serta hanya mendapatkan makanan dalam jumlah yang terbatas.
4: طبعاً عدة مرات مشي مرة واحدة ولكن بزاف المرات كان تعرضوا للتحرش احنا كنحاولوا نحمي راسنا اننا كنبقاو نغوتوا باش يجمعوا علينا الناس باش نحمي راسنا وكيف ما قلت لك كنشكيو للبوليسيه كنقولوا لهم بلي احنا تعرضنا للتحرش للاعتداء ما كيقولوا لنا ما عندنا ما نعملوا لكم.
2: Serikat Polisi Spanyol menyebut 15 dugaan kekerasan seksual telah dilaporkan di Ceuta sejak 30 Juli. Sebagian besar korbannya disebut masih di bawah umur. Untuk menampung para migran yang tidak memiliki tempat yang layak, warga El Principe mengubah lapangan basket menjadi penampungan sementara. Tenda-tenda didirikan dilengkapi dengan kasur, bersama Palang Merah dan kelompok kemanusiaan warga menyediakan makanan, air minum, pakaian, dan bantuan dasar.
5: La función de todo esto es ayudar a todo tipo de chica que se sienta necesitada o sienta que necesita ser acogida, es bienvenida aquí. Nunca le hemos dicho no a nadie y mira que han venido personas conflictivas y demás, pero nunca le hemos dejado a nadie sin un sitio donde dormir.
2: Sekitar 5.000 hingga 8.000 migran diperkirakan masih bertahan di Ceuta. Pemerintah Spanyol tengah menyiapkan 1.500 tempat penampungan tambahan. Namun warga dan relawan mengaku mulai kelelahan.

0: perlahan. Mereka mendesak pemerintah segera memindahkan perempuan dan anak-anak ke fasilitas yang lebih layak dan aman.
1: Hujan deras di Cusco, Peru membuat otoritas setempat menangguhkan akses masuk wisatawan di jalur Inca Trail menuju Machu Picchu. Informasi ini mengakhiri Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan undur diri, selamat malam. Sampai jumpa.
0: Sejak hari Rabu waktu setempat, otoritas di Cusco, Peru telah menangguhkan akses masuk pengunjung jalur Inca Trail menuju Machu Picchu. Atas insiden tanah longsor dan kerusakan yang dipicu oleh hujan deras di berbagai titik jalur peninggalan masa prahispanik tersebut. Terlihat betapa derasnya aliran air di beberapa titik akibat kondisi cuaca yang tak menentu. Para pengunjung pun tampak mengenakan jas hujan serta mencari tempat berteduh. Penangguhan akses bertujuan untuk menjamin keselamatan wisatawan di tengah kondisi cuaca yang buruk. Situasi darurat juga telah dilaporkan terjadi di sejumlah lokasi di Peru. Menurut otoritas setempat, hujan deras mulai turun pada Senin lalu. Sebagai antisipasi, petugas terus memantau kondisi jalur guna mengidentifikasi risiko yang dapat terjadi. Media setempat melaporkan bahwa setidaknya 232 wisatawan dan 416 porter terpaksa bermalam di permukiman sekitar Machu Picchu setelah tertahan akibat penutupan jalur Inca Trail. Gempa bermagnitudo 7,2 menerjang selatan Peru pada Kamis. Menurut Geophysical Institute of Peru, pusat gempa terletak 35 km di utara Cora-Cora Parinacocas, wilayah Ayacucho, pada kedalaman 108 km. Guncangan juga terasa di Arequipa, Ica, Cusco, Apurimac, dan Huancavelica. Angkatan Laut Peru menyatakan tidak ada resiko tsunami atas peristiwa ini. Wali kota Parinacocas, Tony Reyes Anampa, meminta dukungan dari otoritas setempat mengingat banyaknya rumah yang terbuat dari tanah liat yang membuat lebih rentan terhadap gempa. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan berada di lokasi yang aman guna antisipasi gempa susulan. Sampai saat ini belum ada laporan terkait korban jiwa dari peristiwa ini.

Sulitnya akses ke sejumlah wilayah terpencil yang terdampak gempa magnitudo 7,7 di Pulau Flores menjadi tantangan dalam pendistribusian bantuan. Petugas gabungan harus menembus jalan yang masih tertutup guguran batu hingga menyeberangi sungai berarus deras untuk mencapai desa-desa terisolir. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Pasca gempa yang mengguncang wilayah Pulau Flores 15 Agustus lalu, sejumlah daerah belum mendapatkan bantuan. Meskipun ada, pembagian bantuan tersebut belum merata. Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah hingga kini belum sepenuhnya padam. Asap pekat dari lahan gambut yang terbakar terus menyelimuti pemukiman warga. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Rektor Universitas Sudirman Ahmad Sodik bersama sejumlah pejabat rektorat di Purwokerto serta Jakarta. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 14 orang.

0: Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah hingga kini belum sepenuhnya padam. Asap pekat dari lahan gambut yang terbakar terus menyelimuti pemukiman warga. Kondisi ini tak hanya mengganggu aktivitas, tetapi juga meningkatkan resiko gangguan kesehatan.
1: Inilah kondisi pemukiman warga di Kelurahan Petuk Ketimpun yang dikepung asap pada Jumat pagi. Kawasan ini menjadi salah satu wilayah terparah di Kota Palangkaraya. Kabut asap menyelimuti pemukiman setelah kebakaran lahan gambut melanda wilayah tersebut sejak pertengahan Juli lalu. Kualitas udara yang memburuk juga meningkatkan resiko gangguan pernafasan. Data Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat sepanjang Juni hingga Minggu ke-2 Agustus terdapat 557 kasus ISPA. Di tengah kepungan asap, sejumlah warga masih memilih bertahan di rumah.
2: Panik ya, Bu ya. Ini
3: sesak sekali, Pak.

0: Ratusan petugas gabungan terus melakukan pemadaman yang dibantu operasi helikopter waterbombing. Namun, lahan gambut yang kering, cuaca panas dan tiupan angin membuat api mudah menjalar dan asap terus menyebar ke arah pemukiman. Pemerintah Kota Palangkaraya juga mengerahkan ekskavator untuk membuat blokade agar api tak mendekati rumah warga. Namun, alat berat tersebut terperosok di lokasi kebakaran dan tak dapat digunakan sejak Kamis malam.
1: Dan dalam rangka penyekatan atau pemblokiran kebakaran tersebut yang tidak mengarah ke pemukiman, tapi kendala teknisnya mungkin galangan atau mating untuk iksa itu yang menjadi yang sangat dibutuhkan paling tidak untuk landasan iksa ini.
0: BPBD Kalimantan Tengah mencatat luas lahan terbakar di Kota Palangkaraya mencapai 324 hektar dengan 2044 titik panas atau hotspot. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Setelah melanda kawasan Gunung Bromo, kebakaran hutan dan lahan melanda Gunung Arjuna Welirang. Walhi Jawa Timur mencatat titik-titik sebaran karhutla di Jawa Timur sebagian besar terjadi di wilayah yang dikelola dan dikuasai negara. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi total terhadap tata kelola kawasan hutan negara.
3: Ayo kawan-kawan.
4: Kebakaran dilaporkan melanda kawasan Gunung Arjuna Welirang sejak 18 Agustus 2026. Akibatnya, seluruh aktivitas pendakian Gunung Arjuna Welirang ditutup sementara mulai 19 Agustus sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sebelumnya, 3 titik api yang terdeteksi telah dilakukan pemadaman dan masih terdapat 1 titik api hingga 20 Agustus pagi. Pemadaman yang diupayakan melalui jalur darat dan udara terkendala lokasi yang cukup jauh, angin kencang, dan perubahan cuaca yang cepat.
5: Kendalanya dari sumber berantas berangkatnya untuk menuju ke lokasi tersebut kan cukup jauh. Perlu waktu 8 jam lebih. Dan di atas tidak ada sumber air. Sehingga ini menjadi kendala juga untuk pemadaman. Dan selain jauh, angin kencang juga di sana. Serta satu lagi terkait dengan perubahan cuaca yang cepat sekali di sana. Sehingga untuk waterbombing belum bisa dilakukan. Saat ini heli waterbombing sudah berada di Lapangan Kalianda. Tadi sudah dicoba untuk terbang di atas Arjuna, tetapi karena cuaca mendung, sehingga kembali lagi ke Kalianda.
4: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur mencatat titik-titik sebaran karhutla di Jatim sebagian besar terjadi di wilayah yang dikelola dan dikuasai negara. Walhi mendesak agar pemerintah melakukan evaluasi total terhadap tata kelola kawasan hutan negara, mengubah pendekatan penanganan karhutla dari reaktif menjadi preventif, menerbitkan pertanggungjawaban setiap institusi pengelola kawasan, memperkuat sistem pencegahan berbasis masyarakat, memulihkan kawasan yang terbakar, dan menyusun rencana mitigasi karhutla berbasis krisis iklim.
6: Karhutla yang banyak terjadi di wilayah Taman Nasional, Perhutani, Tahura, ini kemudian harus kemudian merefleksikan atau mereview ulang segala kebijakan pengelolaan kawasan hutannya, gitu ya, yang lebih peka krisis iklim, kemudian mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung. Ini bukan soal tidak boleh, tapi kemudian soal bagaimana kemudian kemampuan suatu wilayah ini menampung beban lingkungan. Nah itu kemudian harus dihitung gitu ya, berapa maksimal kuota yang bisa di akses gitu ya, sejauh mana gitu ya, sehingga ini juga kemudian bisa terkontrol gitu ya, seluruh aktivitas wisatawan, bagaimana kemudian masyarakat sekitar juga dilibatkan dalam proses kebijakan penataan kawasan hutan gitu, kemudian pemilihan sistem pariwisata itu juga kemudian menjadi penting.
4: Sebelumnya kawasan Gunung Bromo juga dilanda kebakaran selama hampir 2 minggu hingga menghanguskan 1.121 hektar lahan. Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Pasca gempa yang mengguncang wilayah Pulau Flores 15 Agustus lalu, sejumlah daerah belum mendapatkan bantuan. Meskipun ada pembagian bantuan, belum merata.
7: Di 11 desa, ya, tapi patekan

0: saya rasa tertekan sekali. Saya rasa beban sekali, Pak.
1: Iya. Jangan begitu, jangan begitu.
0: Iya, tapi Pak umumnya baik. Kita urus masyarakat ini, Pak. Pak sudah mulai telepon saya tekan-tekan. Iya, Pak jangan. Pak supaya orang dengar di sana, Pak bilang Pak banyak bantuan ke sini. Mana ini Pak punya bantuan? Ini Pak punya bantuan ini Pak. 21.171 jiwa di Lambaleda Utara harus bagi rata.
2: Agustinus, Camat Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur terlibat perdebatan dengan seorang anggota BNPB. Ia mempertanyakan pembagian bantuan yang dinilai belum merata di 11 desa terdampak gempa di Kecamatan Lambaleda Utara. Agustinus mengaku berada dalam posisi sulit karena harus membagikan bantuan dengan jumlah terbatas kepada warga di seluruh kecamatan. Total warga yang harus dilayani mencapai 21.171 jiwa. Ia meminta distribusi bantuan dilakukan secara merata dan pihak yang menyalurkan bantuan melihat langsung kondisi warga di lapangan. Sementara itu, Kepala BNPB meminta petugas aktif menangani warga terdampak, termasuk mereka yang mengungsi secara mandiri.
3: Jadi hak daripada warga negara yang terkena bencana itu sama, baik yang mengungsi secara terpusat di sini maupun secara mandiri. Satgas tingkat kabupaten kota. Nah ini tolong aktif, ya, yang mandiri-mandiri yang diinformasikan katanya masih ada yang belum tersentuh, ya segera masing-masing kepala kampung, kepala desa melaporkan ke posko kabupaten. Ya, atau juga bisa nyebut bola.
2: Warga di Lambaleda Utara masih membutuhkan bantuan berupa dari obat-obatan dan tenaga medis, air minum, beras, hingga dukungan listrik. Sementara itu di Desa Golowune, Kecamatan Lambaleda Selatan, warga membangun tenda darurat secara mandiri dan memilih bertahan di pengungsian karena gempa susulan masih terjadi.
4: Ini adalah salah satu rumah warga yang mengalami kerusakan dan sampai saat ini warga masih berada di tenda pengungsian. Terdata sekitar 200-an kepala keluarga bertahan di tenda darurat maupun di posko-posko yang disediakan oleh pemerintah.
2: Warga menyebut terdapat 59 tenda darurat yang digunakan untuk menampung 225 kepala keluarga dengan lebih dari 800 jiwa. Gempa susulan yang masih terjadi membuat warga khawatir kembali ke rumah. Kondisi ini terutama dirasakan anak-anak yang masih mengalami trauma.
5: Kami ini sangat trauma sekali, lebih khusus bagi anak-anak. Karena gempa ini guncangannya sangat kencang, terlebih kemarin, sehingga menimbulkan trauma bagi anak-anak.
2: Kebutuhan dasar menjadi persoalan lain yang dihadapi warga. Selama bertahan di tenda, warga membutuhkan bahan makanan, pakaian, susu dan popok bayi, serta obat-obatan.
5: Bantuan itu dari relawan, yaitu ada keluarga dari kampung kami yang merantau.
4: Oh, berarti dapat ya, bantuannya dari keluarga,
5: dari keluarga yang
4: merantau.
5: Yang merantau dari keluarga.
4: Kalau bantuan dari pemerintah?
5: Kalau dari pemerintah belum, kami belum dapat sampai saat ini.
2: Berdasarkan data BPBD Kabupaten Manggarai Timur, sebanyak 31.372 warga terdampak gempa dan terpaksa mengungsi. Warga berharap pemerintah segera mempercepat distribusi bantuan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan, bayi, dan kesehatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: TNI Angkatan Udara mengirimkan 293 ton bantuan untuk korban gempa ke Labuan Bajo dan Maumere. Informasi selengkapnya usai jeda.

Guna mempercepat penanganan kebutuhan korban bencana gempa di Nusa Tenggara Timur, TNI Angkatan Udara kembali mengirimkan bantuan logistik ke posko bencana. Dan hingga Kamis, sekitar 293 ton bantuan telah didistribusikan melalui sejumlah pangkalan Angkatan Udara, termasuk Labuan Bajo dan Maumere. Percepatan distribusi bantuan terus dilakukan mengingat kebutuhan warga terdampak bencana gempa NTT kian mendesak. Pada Kamis, TNI Angkatan Udara mengerahkan sejumlah armada utama terbang.

0: masuk pesawat E-400M dan dua pesawat Boeing untuk mengangkut total 42 ton bantuan logistik. Pengiriman 42 ton logistik ini merupakan bagian dari total 707 ton bantuan yang sudah masuk ke posko TNI Halim Perdana Kusuma sejak tanggal 15 hingga 20 Agustus. Adapun logistik yang dikirimkan meliputi kebutuhan pokok, makanan siap saji, tenda pengungsi hingga selimut dengan harapan dapat langsung dimanfaatkan oleh para korban.
1: Total barang yang masuk ke posko adalah 707 ton, kemudian yang sudah kita bawa total 252 ton. Sementara masih ada di tempat kita sekitar 455 ton. Adapun kekuatan TNI Angkatan Udara yang kita gunakan, pesawat-pesawat yang digunakan adalah A400, kemudian Hercules, dan juga kita menggunakan Boeing.
2: Total sampai dengan hari ini kurang lebih sebanyak 293 ton yang sudah terdistribusi di pangkalan-pangkalan Aju tersebut. A400 sendiri hari ini kita mendukung sebanyak 22 ton dan nanti insya Allah akan mendukung atas perintah dari komando atas.
0: Lalu bagaimana kondisi terkini pasca gempa di Nusa Tenggara Timur? Kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani, yang saat ini berada di Kabupaten ND. Selamat sore, Irin. Anda bisa ceritakan bagaimana situasi di tempat Anda melaporkan saat ini, karena saya lihat di belakang Anda sudah ada beberapa alat berat dan juga jalan yang nampaknya menjadi jalan penghubung dari wilayah di Nusa Tenggara Timur. Silakan, Irin, dengan laporan Anda.
3: Ya, selamat sore Ruli, benar sekali di belakang saya ada tiga alat berat, ekskavator yang setiap paginya sampai sore ini mereka baru selesai kerja. Sekarang sudah hampir pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah, mereka sudah selesai kerja para operator ini untuk melakukan pembersihan jalan-jalan yang ada di belakang saya. Nah, jalan ini nama jalannya adalah jalur Trans Flores yang menghubungkan mulai dari Laratuka, ED, sampai ke Labuan Bajo. Melewati jalur ini merupakan urat nadi dari para penduduk atau pengguna jalan di Flores ini. Dan memang pada saat gempa, jalur ini sempat lumpuh beberapa saat, dan sejak hari pertama gempa diakui oleh para operatornya yang merupakan dinas PU dari Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan upaya pembersihan. Tidak hanya jalur-jalur saja yang terkena longsor, tapi juga pemulihan jalur telekomunikasi. Karena di beberapa titik, jalur telekomunikasinya juga mengalami kerusakan akibat gempa. Nah, ketika kita berbicara dulu mengenai jalur yang terputus, ada beberapa desa yang memang dilaporkan oleh pihak masing-masing kecamatan, masing-masing bupati, melaporkan bahwa ada desa yang masih terisolir. Dan dari tadi siang, saya mendatangi satu desa bersama tim dari BNPB juga, mendatangi satu desa yang dilaporkan merupakan desa terisolir. Namun ketika kami sampai di desa itu yang jaraknya dari kantor BPBD Kota Kabupaten ND maksud saya ke desa Jegaranga, namanya memang cukup sulit seperti itu tidak sampai satu jam kami sampai ke desa tersebut yang ternyata memang tidak bisa dikatakan sebagai desa terisolir, Yuli. Jalannya rusak tapi tidak serusak itu, karena memang kontur jalannya sebenarnya yang berliku-liku dan berbatu-batu. Namun kalau mobil kami, mobil biasa seperti itu, mobil minibus bahkan sampai untuk ke desa tersebut sambil membawa bantuan yang dikirimkan dari pusat, dari Jakarta mampir ke Maumere dan kemudian disebarkan ke Kabupaten ND. Karena memang kalau dari Maumere sendiri, bantuan-bantuan yang dikirimkan dari Halim Perdana Kusuma sampai ke Maumere itu daerah cakupan lokasinya yaitu dari Kabupaten ND, kemudian Ngada, dan Nagekeo. Itu semua melewati dari Maumere kemudian ke desa-desa di Kabupaten ND ini. Nah, ketika kami sampai ke desa Jegaranga, Ruli, sayangnya saya tidak bisa menunjukkan kepada Anda saat ini karena baru saja saya bisa berhasil keluar dari desa Jegaranga itu, karena memang kalau kita berbicara mengenai komunikasi, satu-satunya yang putus adalah, bukan putus ya, tapi terhambat adalah komunikasinya. Tidak ada jalur komunikasi gambar yang bisa yang cepat seperti itu yang bisa digunakan untuk kita kemudian selain di sini dan melaporkan gambarnya di sana. Tapi saya bisa katakan mereka bukanlah desa terisolir, mereka bisa dicapai dengan selimut karena itu yang paling dibutuhkan oleh warga desa, kemudian juga bahan makanan dan juga beras. masing-masing dusun ada 10 posko yang mereka dirikan secara mandiri, mm-hmm. dan sampai hari ke-6 belum ada bantuan sama sekali yang masuk ke desa mereka. Padahal mereka adalah salah satu desa yang terdampak. Banyak bangunan rusak dan mereka harus mengungsi secara mandiri di rumah depan rumah-rumah.
0: Baik, nampaknya ada sedikit kendala teknis dengan Irin Wardani melaporkan langsung dari Kabupaten ND, tepatnya di Transflores. Dan memang disampaikan oleh Irin tadi, masih ada desa yang saat ini nampaknya belum secara maksimal tersentuh oleh bantuan. Dan juga pemerintah terus mengupayakan untuk melakukan pembersihan dari Transflores yang menjadi urat nadi di Pulau Flores ini dalam upaya untuk distribusi bantuan supaya lebih merata dan lebih cepat. Dan kita akan kembali ke informasi berikutnya, di mana masih terus terjadinya gempa susulan membuat warga bertahan di posko pengungsian. Di Ruteng, para penyandang disabilitas memanfaatkan sebuah gudang mebel menjadi tempat pengungsian sementara. Dan berikut liputannya untuk Anda.
4: Yang Anda lihat di belakang saya ini mungkin adalah tempat pembuatan mebel begitu ya. Tetapi di pasca gempa, situasi pasca gempa Nusa Tenggara Timur, tempat usaha mebel ini digunakan sebagai pembuatan ataupun posko darurat. Karena seperti yang Anda lihat di sebelah kanan saya, ini merupakan tempat tidur darurat yang didirikan oleh relawan begitu ya, untuk teman-teman tunanetra dan juga teman-teman tuli. Karena mereka memang membutuhkan asistensi dan juga pembinaan bantuan di kala gempa susulan terus melanda Nusa Tenggara Timur. Gempa yang mengguncang Pulau Flores membuat area parkir sebuah tempat pembuatan mebel di Jalan Gewak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Ruteng, jadi posko sementara teman disabilitas. Andre Rohi, salah satu relawan, menyebut para penyandang disabilitas yang tinggal sendiri di indekos atau rumah kontrak memutuskan untuk tidur di posko sementara karena gempa susulan yang masih terus terjadi di Ruteng.
5: Pasca selama gempa itu mereka kewalahan untuk lari jalan keluar, tempat evakuasi dan sebagainya. Tetapi puji Tuhan sudah dibangunkan posko sementara di depan sini. Untuk sementara pada hari pertama setelah gempa itu kesusahan makanan untuk teman-teman disabilitas. Tetapi sudah beberapa bantuan yang masuk untuk membaking semua. Puji Tuhan sampai hari ini tercukupilah, terpenuhilah. Dan menyikapi Ruteng yang cuacanya sangat dingin, kami juga kekurangan beberapa bahan seperti selimut, ya kasur yang untuk tidur.
4: Diana, salah satu pengungsi di posko sementara disabilitas ini, pindah ke posko sementara karena merasa khawatir saat gempa susulan terjadi. Kebutuhan seperti makanan, selimut dan alas tidur yang masih dibutuhkan oleh para pengungsi disabilitas di Ruteng ini.
6: Apalagi untuk anak-anak tuh sangat trauma sekali, dan apalagi kan kami orang tuanya kan disabilitas ya Mbak, jadi kami tuh kesusahan dan kami nggak ngerti sebenarnya cara mengatasi trauma mereka tuh seperti apa sih. Lalu ketika kayak tadi pagi tuh kita lagi tidur dan tiba-tiba gempa datang, anak itu tuh, anak kita mau membuka pintu aja kan mengarahkan kita ke pintu tuh susah banget, mereka kan matanya nggak kayak kita gitu ya, dan itu sangat ini sekali susah sekali mengkondisikannya itu seperti itu. Jadi mungkin kita butuh juga yang namanya kita dikasih sedikit pembekalan atau apa begitu ya, pendampingan untuk menghilangkan rasa trauma seperti itu. Apalagi kita semua rata-rata tunanetra yang kita nggak ngelihat bahwa sebenarnya amit-amit ya, tiba-tiba mungkin dari sebelah mana ada yang mau jatuh atau apa seperti itu. Iya betul sekali, sementara anak kita kan susah untuk mengkomunikasikan itu secara ini dengan kita.
4: Andre dan Diana menyebut bantuan sudah berdatangan, baik itu dari NGO hingga dinas sosial setempat. Pada Kamis malam pun, anggota Komisi 11 DPR RI Fraksi Nasdem, Juli Laiskodat, juga turut memberikan bantuan. Namun bantuan makanan dan cuaca Ruteng yang dingin, maka selimut dan alas tidur masih terus dibutuhkan. Diana Valencia, Denny Irfan, Ruteng, Nusa Tenggara Timur.
0: DPR RI mengusulkan pembentukan lembaga penanganan bencana dengan kewenangan lebih kuat atau bersifat super body. Usulan ini muncul di tengah penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Penanganan bencana dinilai membutuhkan komando yang jelas, cepat, dan terintegrasi dalam satu pintu. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Saiful Huda mengatakan mekanisme penanganan bencana saat ini masih bergantung pada penunjukan kementerian atau satuan tugas tertentu ketika bencana terjadi. Kondisi itu dinilai bisa memperlambat koordinasi dan pengambilan keputusan. Lembaga yang diusulkan akan memiliki tugas khusus menangani bencana. DPR RI mengusulkan pemerintah membentuk lembaga penanganan bencana dengan kewenangan lebih kuat atau bersifat super body.
7: Selama ini relatif, ya tadi itu, relatif belum bisa secara koordinatif, efektif untuk membangun komunikasi dan sistem komando. Yang sifatnya memang berjalan efektif dan cepat itu. Gitu. Nah, karena itu kan masih terpencar-pencar, misalnya soal infrastruktur masih Kementerian PU. Terus nanti Kementerian PU nyoba untuk konsolidasi gitu. Nah, berbeda kalau nanti ada sebuah kelembagaan tunggal begitu. Jadi ke Kementerian PU tinggal instruksi melaksanakannya aja. Anggarannya sudah ada misalnya di kelembagaan ini gitu. Nah, kalau sekarang ini kan di masing-masing akhirnya. Di masing-masing kementerian dan lembaga gitu.
0: Gempa susulan masih terus dirasakan sejumlah warga di Pulau Flores. Rasa takut dan trauma membuat sebagian masyarakat memilih bertahan di tenda pengungsian. Di tengah kondisi tersebut, kebutuhan dasar warga terus meningkat, mulai dari makanan, air bersih, dan obat-obatan. Lalu apa langkah yang paling mendesak dilakukan? Sudah bergabung Bapak Vincentius Tala, Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur, yang juga Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Daerah. Selamat sore, Pak Vincentius.
8: Selamat sore, Pak.
0: Baik, terima kasih, Pak, sudah bergabung dengan kami di CNN Indonesia Newsroom sore hari ini, meskipun di tengah kesibukan yang luar biasa saat ini. Pak Vincentius, gempa susulan masih saja terjadi di Pulau Flores, dan selanjutnya bagaimana warga menyikapi dengan hadirnya gempa-gempa susulan seperti itu? Apakah ada warga yang sudah berani kembali ke rumah, atau mereka masih banyak memilih untuk berada di tenda pengungsian, dan bagaimana kehidupan mereka di sana saat ini, Pak Vincentius? Silakan.
8: Baik, terima kasih. Selamat sore CNN. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih sudah bisa menghadirkan kami untuk berkomunikasi langsung seperti ini. Yang pertama, kondisi masyarakat Manggarai Timur saat ini masih dalam keadaan trauma berat. Bahwa ada masyarakat yang berani kembali ke rumah itu pun dengan penuh was-was. Lebih banyaknya pada untuk daerah pesisir, semua daerah pesisir memilih untuk tidak menginap di rumah, tetapi membuat tenda mandiri seadanya di luar rumah masing-masing. Dan juga ada beberapa juga di posko yang Pemkab bangun dan relawan juga dari pemerintah pusat itu malam hari terpusat di posko-posko. Hampir 99% masyarakat Manggarai Timur tidak memilih untuk menginap di rumah.
0: Baik. Pak Vincentius, bagaimana dengan kondisi listrik komunikasi saat ini di wilayah Manggarai Timur? Apakah sudah mulai terkoneksi? Dan bagaimana Anda melihat terkait dengan rasa trauma dan rasa takut yang berat tadi Anda sampaikan? Apa yang paling dibutuhkan mereka saat ini untuk bisa bertahan di tengah gempa susulan yang sering terjadi dan rasa trauma dan takut yang luar biasa besar ini, Pak Vincentius?
8: Baik, terima kasih, Pak. Masih ada 4 kecamatan yang sekarang susah dihubungi, koneksi internet parah sekali. Maka dari itu kami kesulitan untuk 4 kecamatan itu. Kemudian untuk masyarakatnya, apa tadi pertanyaannya, Pak? Untuk masyarakatnya tadi?
0: Masyarakat, apakah mereka listrik seperti apa di sana, Pak?
8: Sementara listriknya juga di beberapa titik itu masih sulit sekali untuk untuk mendapatkan fasilitas listrik, karena memang banyak tiang-tiang yang tumbang, retak jalannya akibat gempa, dan itu masih di 4 kecamatan itu juga yang susah sekali listriknya. Bahkan di kecamatan di remote area Manggarai Timur ini topografinya cukup ekstrim. Di daerah-daerah pegunungan kan buat tenda darurat dan yang pasti tidak ada penerangan.
0: tidak ada penerangan. Bahkan mereka terpaksa untuk tinggal di tenda darurat, tenda mandiri yang mereka bangun di dekat rumah mereka tanpa ada penerangan, tanpa ada komunikasi di sana. Lalu bagaimana dengan bantuan yang datang dan bagaimana mereka bisa menyambung hidup selama beberapa hari dalam kondisi di tengah ketakutan dan trauma yang mendalam pasca gempa kemarin, Pak Vincentius?
8: Baik, terima kasih Pak. Yang paling kami butuhkan sekarang itu, karena ini masih tanggap darurat, yang paling kami butuhkan adalah logistik. Ya, yang paling kami butuhkan logistik. Namun sekarang ini memang sudah begitu banyak dari relawan, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi datang memberikan bantuan berempati dengan korban bencana di Manggarai Timur. Tetapi kami kesulitan di sarana transportasi. Kesulitan pertama itu karena memang masih terlalu banyak daerah yang susah sekali terjangkau dengan mobil-mobil besar dump truck yang kami sediakan. Karena pusat kami itu kami mendistribusikan logistik kami dari pusat ke kecamatan. Sedangkan dari kecamatan ke desa itu kami minta bantuan para lurah dan kepala desa setempat untuk mengambil. Tetapi untuk di beberapa titik tertentu di desa-desa tertentu itu kesulitan untuk akses masuk ke daerah-daerah terdampak. Yang paling kami butuhkan adalah mobil double gardan, open cab. Kalau ada 12 itu paling mudah untuk kami jangkau ke remote-remote area seperti itu.
0: Baik, berarti masih banyak wilayah yang terisolir dan belum mendapatkan bantuan, Pak, dengan kondisi yang saat ini terjadi. Bahkan ada katakan bahwa di Manggarai Timur topografi cukup ekstrim, banyak pegunungan di sana. Terkait dengan harapan Anda untuk transportasi yang diharapkan bisa membawa bantuan kepada warga ataupun wilayah yang terisolir, selain tadi mobil ataupun juga transportasi darat, apakah ada upaya untuk menghadirkan transportasi udara seperti video kita lihat sama saat ini bahwa ada bantuan melalui helikopter yang memang diterjunkan di sana? Apakah ada upaya untuk melakukan menurunkan bantuan dengan transportasi udara misalnya, Pak Vincentius, untuk menjangkau wilayah-wilayah yang terisolir dengan topografi yang ekstrim ini, Pak?
8: Baik Pak, kemarin itu sudah ada dua kecamatan yang melalui BNPB langsung menghantar logistik menggunakan heli angkatan laut. Memang di daerah yang sulit sekali akhirnya bisa tiba di tempat. Tetapi kan tidak hanya itu Pak, karena heli ini kan butuh tempat untuk pendaratan. Yang di gunung-gunung itu kan tidak ada lapangan yang memadai untuk pendaratan heli, sehingga kami tetap berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menjangkau yang belum terjangkau, Pak.
0: Baik, baik. Pak Vincentius, ini kan sudah sejak Sabtu lalu terjadi gempa besar 7,7 magnitudo, Pak, gitu. Dan hingga saat ini masih banyak wilayah yang terisolir. Menurut pengamatan Anda, informasi yang diterima di lapangan, bagaimana warga terisolir yang memang belum dapatkan bantuan ini bertahan di sana, Pak? Apa yang mereka lakukan untuk bertahan hidup selama ini, Pak?
8: Baik, selama ini yang sudah kami lakukan adalah meminta relawan untuk menuju pusat penyimpan logistik, dan hampir semua sudah disentuh oleh logistik. Tetapi itu baru tahap pertama kemarin, sedangkan tahap kedua itu karena kondisi jalan lalu kemampuan keuangan kami yang sangat tipis sehingga kesulitan juga untuk menjangkau remote-remote area itu, dan masyarakat kami sangat membutuhkan keuluran tangan dari begitu banyak pihak untuk bisa minimal untuk bertahan hidup untuk beberapa hari ke depan.
0: Baik, terkait dengan relawan, Pak Vincentius, apakah Anda sangat membutuhkan kehadiran relawan di sana untuk bisa menjangkau wilayah terisolir? Mungkin tidak hanya relawan yang bisa membawakan bantuan logistik, namun juga mungkin tenaga kesehatan yang sangat dibutuhkan untuk wilayah Manggarai Timur, terutama saat ini, Pak. Bagaimana Anda bisa menjelaskan hal tersebut?
8: Baik, Pak. Yang justru yang sangat saya butuhkan sekarang itu relawan itu. Relawan yang memang jujur saja. Relawan medis dan lain-lain yang memang sudah dianggarkan. Itu dia. Satu contoh saja, ada satu tenaga medis dari Jakarta tadi meninggal dunia karena memang tidak kuat bertahan dengan situasi dan topografi yang begitu ekstrim. Tadi berbela sungkawa satu tenaga medis dari Jakarta, dari Sukabumi meninggal dunia dan sedang kami usaha untuk pulangkan ke tempat alamannya.
0: Baik, berarti kebutuhan relawan, sarana-prasarana untuk mendistribusikan logistik itu menjadi salah satu kendala ya memang karena baik dihadapi oleh para warga terdampak bencana gempa yang terjadi di Manggarai Timur sehingga saat ini. Kalau Anda boleh mengatakan kepada pemerintah juga masyarakat seluruh Indonesia yang menonton CNN Indonesia pada sore hari ini, apa sebenarnya ingin Anda sampaikan, apa yang ingin harapkan Anda bisa didapatkan untuk wilayah Manggarai Timur terutama Pak Wisensius?
8: Baik, terima kasih. Saya membutuhkan uluran tangan dari begitu banyak orang untuk membantu kami. Sekarang sedang dilanda bencana besar dan juga dari pemerintah pusat untuk hadir bersama kami di sini. Yang walaupun sejak dari hari kedua itu dari pemerintah pusat sudah bersama kami, bantuan presiden langsung tiba terdistribusi di kecamatan. Tapi kami tidak henti-hentinya berharap, kami masih trauma masyarakat walaupun saya sudah bau atas nama pemerintah daerah untuk kembali ke tempat jangan panik, tetapi itu hari sebelumnya tadi malam gempa itu dari kemarin gempa itu dari pagi sampai tadi pagi lagi itu sehingga masyarakat belum mau untuk kembali ke rumah untuk menginap sehingga harapan saya uluran tangan dari semua pihak yang berempati dengan kami di Kabupaten Manggarai Timur di lulus kecamatan untuk hadir bersama kami untuk meringankan beban kami di Manggarai Timur.
0: Baik, mungkin terakhir Pak Wisensius terkait dengan uluran tangan yang tepat untuk wilayah Manggarai Timur. Apakah Anda memiliki data daerah mana yang saat ini masih terisolir dan masih sulit untuk dijangkau bantuan relawan maupun tenaga kesehatan sebelum menjadi informasi penting buat kami semua yang ada di sini, Pak Wisensius?
8: Baik, ada empat kecamatan, data realnya bisa saya kirimkan nanti ke Bapak biar Bapak juga bisa tahu. Itu ada kecamatan itu Kecamatan Lamba Selatan, Lamba Leda Timur, Leda dan Elar. Ada lima kecamatan yang memang sangat membutuhkan relawan dan juga sarana transportasi 4x4 double cabin.
0: Baik. Pak Wisensius, terima kasih banyak informasi Anda terkait dengan bagaimana kondisi real di lapangan di wilayah Manggarai Timur sehingga saat ini, di mana masih sangat dibutuhkan ada hadirnya relawan, tenaga kesehatan, bantuan logistik yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak gempa di Manggarai Timur hingga saat ini. Dan gempa susul masih terus terjadi hingga saat ini, bahkan hari saja sudah terjadi dari pagi hingga sore hari tadi juga gempa susul masih terus terjadi dan itu membuat trauma dan takut luar biasa buat warga terdampak gempa di Manggarai Timur. Pak Wisensius, kami berharap yang terbaik terkait dengan kondisi yang dialami oleh rekan-rekan kita semua, saudara kita semua yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan mudah-mudahan ada bantuan yang segera datang, relawan juga relawan datang ke wilayah tersebut untuk meringankan beban saudara-saudara kami di sana. Terima kasih sudah bergabung dengan kami, Pak Wisensius, dan kami harapkan yang terbaik untuk di sana. Terima kasih banyak.
8: Baik, kalau boleh saya minta, saya kirimkan open donasi kami, siapa tahu ada yang berempati kepada Manggarai Timur, masyarakat Manggarai Timur.
0: Boleh Pak.
8: Terima kasih Pak. CNN, sukses selalu.
0: Boleh Pak, terima kasih banyak Pak Wisensius. Selamat bertugas kembali Pak. Simpati dan keprihatinan atas dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur terus mengalir. Di Surabaya, Jawa Timur, kepedulian juga ditunjukkan sejumlah kampus untuk para mahasiswa perantauan asal Nusa Tenggara Timur.
9: Hampir sepekan pasca diguncang gempa magnitudo 7,7, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih terisolasi. Besarnya dampak dan belum redanya bencana di wilayah NTT tak ayal mengundang simpati. Di Surabaya, Jawa Timur, masyarakat dan sejumlah instansi masih terus menggalang donasi untuk meringankan beban korban gempa di NTT, termasuk bagi yang berstatus sebagai mahasiswa di Kota Pahlawan. Sebagai kota besar kedua di Indonesia, Surabaya memang jadi tujuan utama mahasiswa asal Indonesia Timur, termasuk dari wilayah Nusa Tenggara Timur. Seperti Universitas Surabaya atau UBAYA yang mendata, sekitar 70 mahasiswa aktifnya saat ini berasal dari wilayah NTT. Sejak 17 Agustus atau tepat di peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini, tim Caring Community UBAYA mulai menggalang donasi lewat program Satu Jiwa. Dibuka hingga bulan Oktober 2026, donasi yang terkumpul di tahap pertama telah dirupakan dalam bentuk ratusan paket makanan minuman cepat saji, terpal tenda darurat, selimut dan perlengkapan tidur, hingga aneka obat-obatan. Paket bantuan yang terkumpul di tahap pertama ini, Kamis 20 Agustus pagi diberangkatkan ke tiga lokasi terdampak gempa, di Kabupaten Nagekeo Ende, Labuan Bajo, dan Manggarai Timur.
10: Kami merasa bahwa apa yang kami berikan ini semoga bisa menjadi berguna bagi para korban gempa, setidaknya adalah mengurangi dari penderitaan mereka, termasuk juga kami akan memberikan support baik secara spiritual juga maupun juga secara konsultasi, dan juga tim medis kami ini juga akan turun, termasuk juga dari Rumah Sakit Ubaya, kemudian juga dari Psikologi Ubaya, ini juga akan memberikan bantuan-bantuan yang berupa pemulihan terkait dengan korban gempa ini.
9: Open donasi untuk korban gempa NTT juga digelar Universitas 17 Agustus 1945 atau UNTAK Surabaya, yang 100 mahasiswa aktifnya berasal dari NTT. Selain penggalangan donasi yang dibuka hingga 31 Agustus 2026, kepedulian untuk korban gempa NTT juga diwujudkan melalui pendampingan psikologi untuk mahasiswa terdampak, baik yang berada di Surabaya maupun di wilayah asal.
11: Mereka cemas, mereka takut gitu, terus kemudian membutuhkan pendampingan psikologi gitu kan. Sehingga itu pada saat kami melakukan tele BBA by phone, itu kami bisa, ini butuhnya harus ketemu langsung dengan psikolognya. Maka kami berhubungan dengan alumni kami yang sudah ada di sana.
9: Simpati berupa donasi, bantuan, hingga keringanan untuk mahasiswa terdampak gempa juga diapresiasi mahasiswa asal NTT. Seperti Vera Gadisumba yang tercatat sebagai mahasiswi semester akhir di FEB jurusan akuntansi, dan Tari asal Keva Menanu Timor Tengah Utara yang kini belajar di Fakultas Kedokteran semester 3.
12: Panik sih kak, lumayan khawatir. Karena lumayan banyak juga korban-korban yang sakit sampai
13: banyak yang berdampak juga. Karena kan kita sebagai anak rantau kan kita jauh kan, kita cuma mantau lewat media sosial. Kita nggak tahu bagaimana keadaan di luar sana, bagaimana kondisi keluarga besar kita. Karena bukan cuma satu dua hal yang terdampak, tapi banyak banget.
9: Selain aksi penggalangan donasi, sejumlah kampus di Surabaya juga memberikan dispensasi khusus bagi mahasiswa yang terdampak gempa di NTT. Relaksasi ini diberikan mengingat dampak bencana, khususnya bagi mahasiswa asal NTT, dinilai masih akan berlanjut hingga awal masa perkuliahan semester gasal tahun ini. Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
0: Pemerintah menunggu hasil survei ekonomi untuk menentukan perubahan data desil. Informasi selengkapnya usai jeda.
14: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
15: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
16: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
17: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
14: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian angkat suara mengenai perubahan data desil ekonomi yang menjadi salah satu acuan dalam penyaluran bantuan sosial. Sejumlah pihak menilai hasil pemetaan tersebut belum sesuai dengan kondisi real.
18: Polemik penetapan desil penerima bantuan sosial yang membuat sejumlah warga kaget lantaran mereka yang berpenghasilan pas-pasan justru tercatat dalam kelompok ekonomi atas mendapat respon dari pemerintah. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pada Kamis siang menegaskan bahwa indikator kategori desil dilakukan berbasis survei ekonomi dan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Erlangga menambahkan saat ini survei ekonomi masih terus berjalan, di mana hasilnya akan menjadi bahan untuk melihat kembali pengelompokan ekonomi masyarakat dalam DTSN.
19: Bukan sekarang sedang ada economic survey, jadi tentu kemarin kan khusus untuk desil ekonomi itu basisnya di TISEN. Dan sekarang kebijakan untuk bansos itu menggunakan satu data dari DTSN. Nah, terus sekarang survei ekonomi sedang dilakukan, nanti kita lihat hasilnya seperti apa.
18: Adapun DTSEN sendiri merupakan basis data pemerintah yang memuat kondisi sosial, ekonomi, serta peningkat kesejahteraan masyarakat. Data tersebut dibentuk melalui penggabungan sejumlah basis data pemerintah dan kemudian dipadankan dengan data kependudukan.
19: Data selalu data kan sifatnya dinamis.
18: Data juga dapat diperbarui secara berkala agar kondisi masyarakat yang tercatat lebih sesuai dengan keadaan terbaru. Karena kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah, posisi desil juga tidak selalu bersifat permanen. Perubahan pekerjaan, kondisi rumah, kepemilikan aset atau faktor sosial ekonomi lainnya dapat mempengaruhi pembaruan data. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
0: Pemerintah membuka opsi membatasi subsidi bahan bakar minyak. Langkah tersebut dinilai bisa menekan beban anggaran negara, terutama jika subsidi hanya diberikan kepada kelompok masyarakat yang dinilai berhak. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menyebut pembatasan subsidi BBM untuk kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi tertinggi atau desil 10 dapat menghasilkan penghematan APBN. Menteri Keuangan Purbaya menjelaskan subsidi BBM selama ini menjadi salah satu komponen belanja negara yang memiliki beban besar. Karena itu pemerintah menilai penyaluran subsidi perlu diarahkan agar lebih tepat sasaran. Pembatasan tersebut tidak berarti subsidi BBM dihentikan secara keseluruhan. Di sisi lain, kebijakan pembatasan subsidi BBM berkaitan langsung dengan kemampuan APBN menahan tekanan harga energi. Pemerintah sebelumnya menyatakan masih memiliki ruang fiskal untuk menjaga harga BBM. Namun perubahan kondisi global dapat meningkatkan beban subsidi ini.
20: Diperketat, cuman akan dipastikan nanti yang saya tahu ya, supaya tepat sasaran. Mungkin kita akan coba nanti beberapa bulan ke depan, yang desil 10 kita batasin dulu, itu aja.
21: Ini ada penghematan sih Pak?
20: Ya? Penghematan masih tak terhambat. Nanti ada penghematan, nanti kita masih hitung. Kira-kira ya 1/10-nya kalau nggak salah, hampir flat kok sepanjang itu.
0: Pemerintah menyiapkan anggaran Rp31 triliun untuk mendukung pengalihan status P3K paruh waktu dari pemerintah daerah menjadi pegawai pemerintah pusat. Pada tahap awal, sekitar 541 ribu P3K ditargetkan berubah status. Proses pengalihan dilakukan bertahap, sebagian ditargetkan selesai dalam 1 tahun dan sebagian lainnya membutuhkan waktu hingga 3 tahun. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa di Gedung Parlemen Senayan Jakarta Kamis siang. Purbaya mengatakan anggaran Rp31 triliun tersebut sudah disiapkan melalui mekanisme relokasi anggaran. Pemerintah memastikan kebijakan ini tidak mengganggu target defisit RAPBN 2027 yang dipatok 2,4% terhadap PDB. Pemerintah menilai pemindahan status tersebut perlu dilakukan secara bertahap agar kebutuhan anggaran dapat disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara. Data pemerintah mencatat terdapat lebih dari 995 ribu guru P3K penuh waktu dan 231 ribu lebih guru P3K paruh waktu.
20: Lama anggaran tapi sudah terkendali, kita bisa realokasi dari berbagai tempat untuk tahun depan kan. Jadi anggaran defisitnya nggak berubah, jadi cukup aman, masih 2,4%. Kalau untuk P3K yang paruh waktu menjadi penuh waktu pegawai pemerintah pusat, itu anggarannya sekitar Rp31 triliun kita sudah siapkan. Nanti yang itu yang lainnya akan dilakukan secara bertahap ke depan, tapi kita sudah amankan anggarannya.
21: Berapa sih Pak?
20: Apanya? Saya lupa jumlahnya berapa puluh ribu ya. Lupa saya jumlahnya. Saya lupa jumlahnya, maaf.
0: Ke informasi lain, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit memimpin upacara Hari Juang Polri 2026 di Monumen Polisi Istimewa Surabaya, Jawa Timur, Jumat pagi. Hari Juang Polri diperingati setiap tanggal 21 Agustus. Peringatan ini jadi momentum untuk mengenang perjuangan Polisi Istimewa Surabaya, sekaligus menghidupkan kembali semangat pengabdian Polri dalam menjaga keamanan, mendukung pembangunan, dan mendorong kemajuan bangsa. Tidak hanya itu, momen ini juga menjadi refleksi bagi seluruh personil untuk terus menjaga nilai keberanian, pengabdian, loyalitas, integritas, serta semangat pantang menyerah. Nilai-nilai ini jadi modal penting bagi Polri untuk menjawab berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks, sekaligus memenuhi harapan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian yang semakin baik. Upacara Hari Juang Polri 2026 diikuti jajaran Polri dan dihadiri 203 tamu undangan dari berbagai unsur Polri, pemerintah, tokoh masyarakat, akademisi, veteran, hingga keluarga besar Polri. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Serangan Rusia ke wilayah ibu kota Ukraina Kiev pada Kamis malam menyebabkan belasan orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut Ukraina gagal mencegah serangan Rusia karena minimnya pasokan amunisi dari negara sekutu.
1: Eskalasi serangan udara Rusia kembali memakan korban jiwa di ibu kota Ukraina Kiev. Sedikitnya 17 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya luka-luka setelah rangkaian serangan rudal menghantam kawasan permukiman dan fasilitas umum. Serangan masif ini memicu kebakaran di berbagai lokasi, merusak fasilitas non-permukiman, gudang logistik, hingga sebuah rumah sakit anak. Warga sempat terjebak di dalam bangunan tempat tinggal yang terbakar di lantai atas akibat terjangan rudal. Tim darurat langsung dikerahkan untuk melakukan evakuasi dan memadamkan api di tengah situasi yang mencekam. Suasana haru mewarnai proses evakuasi. Seorang nenek tak kuasa menahan tangis saat jasad cucunya dibawa keluar oleh tim penyelamat dari puing-puing apartemen. Korban selamat dan warga setempat mengaku dihantui ketakutan mendalam akan adanya serangan susulan dari pihak Rusia.
2: Я цього дуже боялася повторної атаки, тим більше саме тоді, коли вже приїхали служби певні, почали гасити, почали надавати людям допомогу. Я дуже боялася цього, не тільки я боялася, ми знаємо, як Росія планує свої удари. Так що це було страшно дійсно.
1: Angkatan Udara Ukraina melaporkan Rusia melancarkan serangan masif dalam semalam dengan mengerahkan puluhan rudal jelajah, rudal balistik, hypersonik, serta 168 unit pesawat tanpa awak atau drone. Meski pihak militer Ukraina mengklaim berhasil menembak jatuh sebagian besar drone dan rudal jelajah, banyaknya terjangan rudal mematikan tetap memicu kerusakan parah. Menanggapi serangan itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan tegas menyatakan bahwa kegagalan sekutu barat dalam mengisi kembali pasokan rudal pertahanan udara Ukraina harus dibayar mahal dengan hilangnya nyawa warga sipil.
3: Ми говоримо не про подарунки, це про готовність України купувати зброю. Важливо, щоб були рішення, відповідні політичні рішення партнерів і передусім в Сполучених Штатах. Я вдячний усім, хто реально допомагає Україні оборонятись та рятувати життя людей.
1: Hingga kini, tim penyelamat masih terus beroperasi di berbagai titik lokasi terdampak di tengah kekhawatiran akan potensi serangan susulan dari Moskow.
0: Ancaman pelecehan dan terbatasnya tempat pengungsian memperburuk kondisi migran perempuan di Ceuta, Spanyol. Di tengah lambatnya penanganan pemerintah, warga setempat bergotong royong menyediakan tempat berlindung bagi perempuan dan anak-anak.
4: Wafai Atit tidur di atas kasur angin di tepi jalan dekat pusat penerimaan imigran sementara atau Jeti. Perempuan Maroko berusia 28 tahun ini tinggal bersama lebih dari belasan perempuan lainnya. Mereka memilih berkemah sedekat mungkin dengan mobil polisi demi mendapatkan perlindungan.
5: There is a lot of guys, they try to catch you, to go away from the other people, from maybe for... Yeah, the bad stuff for sex, for you know. So they trying to kikigulul hujum to attack the girls, you know, every time, every night, you know. Sometimes just you when you go to toilet, they follow you.
4: Pusat penampungan Ceti kini menampung sekitar 700 orang migran atau 200 orang melebihi kapasitas. Akibatnya ratusan migran terpaksa tidur di pantai dan pinggiran kota. Mereka mengaku tidak berani tidur pada malam hari. Para perempuan juga tidak memiliki tempat mandi terpisah serta hanya mendapatkan makanan dalam jumlah yang terbatas.
6: طبعاً عدة مرات مش مرة واحدة ولكن بزاف المرات كان تعرضوا للتحرش احنا كنحاولوا نحمي راسنا اننا كنبقاو نغوتوا باش يجمعوا علينا الناس باش نحمي راسنا وكيف ما قلت لك كنشكيو البوليسيه كنقول لهم بلي احنا تعرضنا للتحرش للاعتداء ما
4: Serikat Polisi Spanyol menyebut 15 dugaan kekerasan seksual telah dilaporkan di Ceuta sejak 30 Juli. Sebagian besar korbannya disebut masih di bawah umur. Untuk menampung para migran yang tidak memiliki tempat yang layak, warga El Principe mengubah lapangan basket menjadi penampungan sementara. Tenda-tenda didirikan dilengkapi dengan kasur, bersama Palang Merah dan kelompok kemanusiaan warga menyediakan makanan, air minum, pakaian, dan bantuan dasar.
7: La función de todo esto es ayudar a todo tipo de chica que se sienta necesitada o sienta que necesita ser acogida, es bienvenida aquí. Nunca le hemos dicho no a nadie y mira que han venido personas conflictivas y demás, pero nunca le hemos dejado a nadie sin un sitio donde dormir.
4: Sekitar 5.000 hingga 8.000 migran diperkirakan masih bertahan di Ceuta. Pemerintah Spanyol tengah menyiapkan 1.500 tempat penampungan tambahan. Namun warga dan relawan mengaku mulai kelelahan. Mereka mendesak pemerintah segera memindahkan perempuan dan anak-anak ke fasilitas yang lebih layak dan aman.
0: Dan CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Iqbal Kurniadi. Saya Ruli Kurniawan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Tapi kami kan doi karu karu berhasil juga. Kit mau ke metung kerjalah nang wedi ke?
1: Masuk metu ni kira. Wen ni kira.
2: Kau nak kau nyanda anda ni
0: kira. Astagfirullah.
1: Kau kira ni buat bunti jaliu.
0: Yang ber.
1: Nek Amerika ni kiu.
3: Seorang bocah perempuan berusia 2 tahun di Wonosobo jadi viral di media sosial lantaran memanjat atap rumah setinggi 3 meter. Diketahui bocah ini memanjat atap rumah ketika neneknya tengah mencuci pakaian. Sementara sang ibu tengah bekerja. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Iqbal Kurniadi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan semakin parah. Jarak pandang yang hanya tersisa kurang dari 10 meter di jalan jurusan Pelai Hari memicu kecelakaan lalu lintas.
4: Sebuah mobil minibus penyok di bagian depan setelah menabrak truk dari belakang di jalan jurusan Pelai Hari Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Kamis pagi. Tabrakan ini terjadi akibat kabut asap pekat imbas dari kebakaran hutan lahan yang menutup pandangan pengendara hingga hanya kurang dari 10 meter. Melihat kondisi lalu lintas yang kian membahayakan, sejumlah warga bersama relawan berinisiatif turun ke jalan mengatur arus lalu lintas, memelankan laju kendaraan.
5: Kejadian itu kecelakaan lah, tabrakan mobil kan mobil Avanza ini merujuk mobil truk ya kan. Gara-gara kabut asap nih apa ini, nah karena ini hutan-hutan nalan tuh habis terbakar semuaan.
4: Ancaman kabut asap pekat ini turut memicu kemacetan panjang di sepanjang jalan. Sejumlah pengguna jalan bahkan memilih berhenti di tepi jalan hingga kabut asap menipis karena khawatir menjadi korban kecelakaan susulan. Masyarakat kini menantikan langkah dan solusi dari pemerintah agar bencana kabut asap tahunan ini tak terus berulang. Fadli Rizki, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
3: Kebakaran hutan dan lahan makin meluas di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk mengetahui kondisi terkini, sudah terhubung dengan jurnalis Transmedia Muhammad Risanta. Halo, selamat sore Risanta. Bisa Anda jelaskan bagaimana situasi kebakaran hutan dan juga lahan di sana hingga sore ini?
6: Ya, selamat sore Iqbal. Saya sekarang berada persis di kawasan Pengayuan di perbatasan antara Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru ya. Sekitar pukul 1 siang tadi terjadi kebakaran hebat lagi melanda kawasan ini ya. Karena hampir kiri dan kanan dari kawasan ini terbakar hebat. Hampir 3 jam baru bisa dipadamkan secara bertahap oleh para relawan pemadam kebakaran, baik itu yang dari pemerintah maupun juga yang dari swadaya di masyarakat. Saat ini prosesnya sudah agak padam dan proses pemadaman itu masih berlangsung. Beberapa dari relawan sendiri yang di belakang saya ini masih berjaga-jaga untuk mengantisipasi kemungkinan terbakarnya lagi di saat ini. Dan kondisi saat ini sudah terlihat memang agak berasap karena pasca dari kebakaran tadi siang membuat kawasan ini memang dipenuhi asap dan baunya agak menyengat. Dan dari kejadian ini memang ada beberapa warga yang terdampak di sini dan sempat juga menurut informasi yang kami dapatkan beberapa di antaranya sempat dilarikan ke rumah sakit karena mengalami gangguan pernapasan. Dan kebakaran hutan dan lahan di kawasan ini termasuk yang cukup dinamis. Jadi berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui BPBD Kalimantan Selatan dan sektor terkait lainnya, termasuk juga melibatkan para relawan pemadam kebakaran secara mandiri. Di belakang saya ini mereka merupakan para relawan pemadam kebakaran yang sejak tadi siang sampai ini masih berada di lokasi kebakaran yang berada di kawasan Pengayuan, Kecamatan Lianggang, Kota Banjarbaru. Dan petang hari ini situasinya masih di kawasan seperti ini. Nah, ini masih ada yang terlihat. Ada beberapa mereka berjaga-jaga dan sampai sekarang masih melakukan antisipasi terkait bagaimana upaya untuk memadamkan api yang masih sering terjadi. Tadi saya juga sudah memprediksikan bahwa dengan cuaca yang cukup terik ini membuat potensi akan terjadinya kembali kebakaran hutan dan lahan. Apalagi di sekitar sini merupakan kawasan semak belukar. Demikian Iqbal.
3: Risanta, tadi Anda mengatakan bahwa tadi sempat terjadi kebakaran yang lebih parah lagi begitu dan juga semakin meluas. Sebenarnya apa yang terjadi mengingat bahwa petugas juga sudah melakukan berbagai macam cara untuk memadamkan api?
6: Ya, memang ada beberapa faktor yang karena memang ini merupakan kawasan hutan yang sebagian besar lahannya adalah sangat luas. Kalau yang kita di belakang ini ada, ini cuma pondokan sementara, tapi di belakangnya itu sangat luas sekali, sampai beberapa kilometer merupakan lahan yang sebagian besar adalah gambut.
3: Oke, tadi juga Anda sempat mengatakan bahwa ada sejumlah warga yang dilarikan ke rumah sakit begitu ya, karena mengalami sesak nafas dan lain sebagainya. Sebenarnya perhatian dari pemerintah setempat seperti apa? Saya melihat dari Anda sendiri tidak menggunakan masker begitu. Apakah tidak ada masker yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat yang dibagi-bagikan secara gratis kepada warga dan lain sebagainya untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya sesak nafas dan lain sebagainya?
6: Ya, pemerintah sebenarnya sudah melakukan tindakan kesiapsiagaan dengan menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan di berbagai kawasan termasuk yang di Kota Banjarbaru. Memang Banjarbaru ini saat ini mendapat prioritas karena sebagian besar berada lokasi yang terbakar itu sangat dekat dengan berada di pemukiman. Jadi memang diprioritaskan untuk beberapa rumah sakit yang ada di Banjarbaru termasuk juga rumah sakit penyangga di Banjarmasin dan beberapa juga rumah sakit yang ada di Kota Martapura.
3: Lalu bagaimana dengan anak-anak sendiri mengingat bahwa hari ini adalah hari Jumat, apakah proses belajar mengajar juga tetap dilakukan mengingat bahwa juga di negara tetangga seperti halnya di Malaysia begitu, anak-anak sekolah yang tentunya terdampak dari asap ini sendiri sudah diliburkan. Apakah di tempat Anda berada justru tetap seperti biasa?
6: Beberapa sekolah memang belum ada meliburkan karena sama sekarang cuma memberikan toleransi untuk melakukan agak siang sedikit dibandingkan dengan jadwal yang biasa. Jadi memang pemerintah dari Kota Banjarbaru maupun beberapa kota-kota yang terdampak kabut asap ini dan kebakaran hutan dan lahan ini belum memberikan instruksi ataupun surat edaran terkait bagaimana nantinya, apakah nanti akan diliburkan atau tidak. Jadi masih menunggu perkembangan terbaru yang dengan kondisi yang terakhir. Namun jika memang 2 hari ke depan ataupun minggu ke depan nanti akan mengalami yang lebih

lebih patah, kemungkinan besar pemerintah mungkin akan melakukan langkah-langkah yang konkret bagaimana untuk menyelamatkan ataupun untuk meliburkan sekolah

0: hanya mengganggu aktivitas, tetapi juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan.
1: Inilah kondisi pemukiman warga di Kelurahan Petuk Ketimpun yang dikepung asap pada Jumat pagi. Kawasan ini menjadi salah satu wilayah terparah di Kota Palangkaraya. Kabut asap menyelimuti pemukiman setelah kebakaran lahan gambut melanda wilayah tersebut sejak pertengahan Juli lalu. Kualitas udara yang memburuk juga meningkatkan resiko gangguan pernafasan. Data Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat sepanjang Juni hingga Minggu ke-2 Agustus terdapat 557 kasus ISPA. Di tengah kepungan asap, sejumlah warga masih memilih bertahan di rumah.
2: Panik ya, Bu ya. Ini gimana?
3: Sesak sekali, Pak.
2: Sesak sekali.
3: Mau nggak mau, ya harus pertahankan rumah ini, terus kemana kita lari? Kemana kita evakuasi juga?
2: Tapi anak gimana?
3: Anak kita evakuasi tempat keluarga yang di kota.
4: Ya lagi berat pemerintah nih, lebih anu lagi lah, kurang lagi dalam penanggulangan. Cuma kita lihat kan pemadaman kan memang bagus sudah, cuma mungkin tenaga ini masih kurang soalnya api di mana-mana keliling.
1: Ratusan petugas gabungan terus melakukan pemadaman yang dibantu operasi helikopter waterbombing. Namun, lahan gambut yang kering, cuaca panas dan tiupan angin membuat api mudah menjalar dan asap terus menyebar ke arah pemukiman. Pemerintah Kota Palangkaraya juga mengerahkan ekskavator untuk membuat blokade agar api tak mendekati rumah warga. Namun, alat berat tersebut terperosok di lokasi kebakaran dan tak dapat digunakan sejak Kamis malam.
5: Dan dalam rangka penyekatan atau pemblokiran kebakaran tersebut yang tidak mengarah ke pemukiman, tapi kendala teknisnya mungkin galangan atau mating untuk ekstra itu yang menjadi yang sangat dibutuhkan paling tidak untuk landasan ekstranya.
1: BPBD Kalimantan Tengah mencatat luas lahan terbakar di Kota Palangkaraya mencapai 324 hektar dengan 2044 titik panas atau hotspot. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Ke informasi lain, sulitnya akses ke sejumlah wilayah terpencil yang terdampak gempa dengan magnitudo 7,7 di Pulau Flores menjadi tantangan dalam pendistribusian bantuan. Tim Polda Nusa Tenggara Timur harus menembus jalan yang masih tertutup guguran batu hingga menyeberangi sungai berarus deras untuk mencapai desa Wajo Mara dan Rendu Tendu, Kabupaten Nagikeo.
6: Menyusuri perbukitan dan jalan berbatu, iringan kendaraan polisi membawa bahan bantuan untuk ratusan kepala keluarga di Kecamatan Aisesa Selatan. Akses menuju wilayah ini masih sulit. Sejumlah batu besar yang runtuh saat gempa Sabtu 15 Agustus masih menutupi badan jalan, terutama di sejumlah titik dengan turunan ekstrim. Petugas harus memindahkan batu-batu yang menghalangi jalur agar kendaraan pengangkut bantuan dapat melintas. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam, rombongan akhirnya tiba di desa Wajo Mara. Kedatangan mereka disambut sukacita warga. Sejumlah ibu bahkan tak kuasa menahan haru. Sejak gempa melanda, inilah kunjungan pertama yang membawa bantuan kemanusiaan langsung ke wilayah mereka. Dengan 3 unit mobil dan 1 ambulans, polisi membawa beras, makanan siap saji, air bersih, obat-obatan, serta petugas medis dan tim trauma healing. Gempa kuat yang terjadi akhir pekan lalu menyebabkan puluhan rumah warga rusak berat dan tak lagi layak dihuni. Salah satunya rumah Antonius Mau. Tembok rumah miliknya runtuh dan menimpa tempat tidur anaknya yang sedang tertidur. Beruntung, sang anak tidak mengalami cedera berat.
7: Oh, itu pagi itu siapa yang tidur situ?
8: Anak.
7: Bagaimana waktu itu dia?
8: Saya kena batu sini.
7: Hah? Kena di mana?
8: Di muka sih.
7: Oh, terus?
8: Nah, saudara.
6: Tinggal di luar rumah dalam kondisi dingin dan berdebu membuat sejumlah anak dan ibu mulai mengalami keluhan demam, batuk dan pilek. Polwan dan tim trauma healing Polri pun hadir mendekati warga dan memberikan pendampingan khususnya kepada anak-anak. Puluhan anak diajak bernyanyi dan bermain bersama. Petugas juga memberikan edukasi tentang cara melindungi diri saat gempa terjadi. Wajah yang semula murung perlahan berubah menjadi senyum dan tawa. Namun di balik keceriaan anak-anak, sejumlah warga masih menyimpan kekhawatiran akan tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari.
7: Terus ini hari sudah ke-6 ya, waktu setelah bencana. Iya. Bapak mereka sudah dapat apa saja di sini dari pemerintah?
9: Dari pemerintahnya baru 2 kali.
7: Apa saja yang dapat?
9: Beras dengan telur, baru kemarin sore itu beras juga dengan telur juga.

0: boleh berharap pemerintah bisa apa, menanggapi dengan respon, artinya respon dengan baik untuk layaknya akan mendapat bantuan baik.
1: Apa yang Bapak butuh seharusnya?
0: Yang seharusnya makan dan minum. Itu yang paling dibutuhkan sekarang.
2: Dari desa Wajomara, perjuangan mengantar bantuan belum berakhir. Untuk menuju desa Rendutendo, petugas harus meninggalkan kendaraan dan berjalan kaki menyeberangi sungai Aisesa. Belasan anggota polisi di bawah komando Kapolres Nagikeo bergotong royong memikul bantuan, menyeberangi sungai dengan ketinggian air hingga lutut dan arus yang cukup deras.
3: Ayo, semangat, semangat, semangat! Wah, luar biasa. Ya, seperti yang kita lihat tadi, ternyata airnya kedalaman sampai lutut. Tadi rencananya menggunakan double kaki. Kita lihat kedalaman sampai lutut, kami tidak berani. Takutnya mogok di tengah, jadinya malah repot. Sampainya nanti di titik pengungsian-pengungsian mandiri yang ada di masyarakat.
2: Setelah menempuh jarak dengan berjalan kaki, rombongan akhirnya tiba di titik pengungsian. Sebagian warga bahkan turun langsung ke tengah sungai untuk menjemput bantuan.
4: Setelah pasca gempa, ya banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam kaitan dengan makan minum, juga transportasi, sehingga hubungan antara warga masyarakat dengan pemerintah juga agak terputus. Sehingga terima kasih banyak karena hari ini ada pihak yang sudah bisa membantu masyarakat.
2: Bantuan yang dibawa meliputi beras, makanan siap saji, alas tidur, obat-obatan, dan air bersih. Keterbatasan infrastruktur, terutama karena sungai yang lebar tanpa jembatan, membuat Dusun 4 rentan terisolasi, terutama saat musim hujan. Di wilayah ini, sejumlah bangunan juga mengalami kerusakan. Dinding gedung posyandu misalnya terlihat retak cukup besar. Hingga kini, posko tanggap darurat pemerintah Kabupaten Nagikeo mencatat 13 warga meninggal dunia, serta puluhan ribu warga terdampak di sejumlah wilayah Nagikeo. Chris Tongai, Nagikeo, Nusa Tenggara Timur.
5: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami menikmati menu makan malam sambil menonton pertunjukan seni teatrikal menjadi sensasi yang luar biasa yang disajikan sebuah tempat wisata yang ada di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Pengunjung dibuat larut dengan sajian kuliner tematik yang sesuai dengan alur cerita yang disajikan. Lalu bagaimana sensasi menikmati kuliner langka ini? Berikut liputannya.
1: Sensasi berbeda terasa dalam suasana makan malam di lokasi wisata Han Astasih, Serengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Rabu malam. Pengunjung menikmati sajian kuliner sambil menyaksikan pertunjukan teatrikal Kresna Yana berjudul Lentera Hati Sang Dewi yang bercerita tentang kisah cinta Kresna dan Dewi Setia Boma. Salah satu pengunjung bernama Kimberlin Sugianto asal Jakarta mengaku sudah memesan tiket sejak jauh-jauh hari agar bisa makan malam di sini bersama belasan keluarganya. Ia tertarik dengan konsep teatrikal yang ditawarkan dan terpikat dengan menu khusus vegetarian yang disajikan.
2: Dan karena saya dan keluarga semuanya vegetarian, tim Cakrasi juga begitu siap untuk membuatkan hidangan pada malam hari ini full vegetarian dan alium free. Jadi buat saya ini sebuah hal yang jarang ya ditemukan, khususnya di Indonesia yang belum paham tentang vegetarian friendly.
1: Pengelola mengaku kegiatan ini digelar 6 kali dalam setahun. Sajian kuliner yang dihidangkan dan tema pertunjukan yang ditampilkan selalu berubah setiap digelar.
3: Untuk pengunjung, nanti kita sajikan berupa tarian-tarian yang menceritakan tentang kisah cinta Kresna Yana. Kemudian nanti akan kita sajikan sebuah menu spesial. Kemudian nanti bisa menikmati menu tersebut dengan melihat alur cerita dari tarian tersebut.
1: Pengunjung harus merogoh kocek Rp450.000 per orang untuk menikmati sensasi makan malam ini.

Saya barusan mengikuti rangkaian acaranya Cakra Asih Theatrical Fine Dining. Dan penutupnya malam ini adalah menu yang sangat spesial. Ini berupa sunar ing ratri. Kita coba.

0: Yosip Yonovianto, Blitar, Jawa Timur.
1: Ada pilihan untuk menikmati pertunjukan seni Bali dengan cara baru, yaitu perpaduan koreografi, musik, serta teknologi visual dengan efek glow in the dark.
0: Yang ini satu lagi pertunjukan unik dan wajib untuk disaksikan ketika mengunjungi Pulau Dewata, yaitu pertunjukan Cipta Rua Loka. Terinspirasi dari filosofi Rua Bineda, pertunjukan satu ini mengangkat makna keseimbangan antara dua unsur yang saling melengkapi dalam kehidupan. Melalui perpaduan koreografi, musik, tata cahaya, kostum artistik, serta teknologi visual dengan efek glow in the dark atau menyala dalam gelap. Cipta Rua Loka menghadirkan pengalaman pertunjukan yang memadukan nilai budaya, spiritualitas, dan inovasi kreatif dalam satu panggung yang spektakuler. Para penari menggunakan pakaian tradisional Bali dan menarikan tarian tradisional Bali, diselingi juga dengan pertunjukan kostum yang megah. Yang berbeda adalah pakaian yang dikenakan para penari tampak menyala atau memancarkan cahaya ketika cahaya diredupkan. Sesekali para pengunjung pun diajak untuk berinteraksi.
2: Hal yang baru yang saya lihat dari pertunjukan-pertunjukan yang dicampur dari kesenian tradisional dan juga modern. Bagus, ya bagus, karena ada gerakan-gerakan yang ekstrim juga yang itu pasti butuh waktu untuk latihan-latihan yang ekstra lah gitu. Jadi memang memanjakan mata sekali sih dari awal sampai akhir.
0: Kehadiran atraksi budaya Cipta Rua Loka by Naluri Manca ini diharapkan dapat memperkaya daya tarik The Nusa Dua melalui pengalaman wisata yang lebih autentik dan berkesan. Pertunjukan yang tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga memperkenalkan kekayaan seni dan filosofi Bali dalam kemasan yang modern.
3: Ya, antusiasme penonton Anda lihat mereka ingin foto-foto, mereka ingin hadir di sini, terutama turis asing ya, sesuatu yang lain. Bukan hanya kecak saja, tapi nanti Cipta Rua Loka ini kan sesuatu yang lain dengan menggunakan lighting, bervariasi. Ke depan kita akan tambah lagi, lebih banyak lagi.
0: Pertunjukan ini dapat Anda saksikan di Peninsula Island di Nusa Dua setiap hari Sabtu pukul 19 hingga 20 malam. Pertunjukan ini ditunjukkan untuk memperkuat ekosistem pariwisata berbasis budaya melalui kolaborasi dengan pelaku ekonomi kreatif lokal dan dapat menghadirkan ruang ekspresi bagi seniman Bali. Kartika Widowati, Badung, Bali.
1: Kita ke mancanegara, Jepang kini melihat pembangunan militer bukan hanya sebagai pertahanan, tetapi juga sebagai peluang mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Jepang mendorong penguatan industri pertahanan melalui teknologi, pendanaan perusahaan rintisan, dan penggunaan lebih banyak komponen komersial dalam produksi senjata. Dalam buku putih pertahanan terbaru, investasi di sektor pertahanan disebut dapat memberikan manfaat lebih luas bagi perekonomian dan kehidupan masyarakat. Perubahan ini juga terlihat dari desain sampul buku putih yang menampilkan keluarga tersenyum di kota futuristik, bukan tentara atau persenjataan seperti edisi sebelumnya. Langkah tersebut sejalan dengan rencana Perdana Menteri Sanae Takaichi meningkatkan belanja strategis pemerintah. Jepang juga menyiapkan strategi keamanan baru untuk menghadapi ancaman Cina, Rusia, dan Korea Utara, dengan Cina disebut sebagai tantangan strategis terbesar. Empat pekerja yang tengah membersihkan rumput liar tewas tertabrak kereta ekspres di Prefektur Tochigi, Jepang. Sementara sedikitnya 34 siswa di India dilarikan ke rumah sakit, diduga mengalami keracunan makan siang di sekolah.
4: Empat pekerja tewas setelah tertemper kereta ekspres saat tengah melakukan pekerjaan perawatan jalur rel di sebuah stasiun di Jepang pada Kamis. Insiden terjadi di stasiun Shinkanuma, Prefektur Tochigi sekitar pukul 10.30 waktu setempat. Keempat pekerja dilaporkan sedang membersihkan rumput liar di sekitar jalur rel ketika mereka tertemper kereta Specia X yang dioperasikan perusahaan kereta api Tobu. Kereta itu membawa sekitar 50 penumpang dari stasiun Tobu Niko, salah satu tujuan wisata populer di Jepang menuju Tokyo. Kecelakaan ini menyebabkan aktivitas perjalanan kereta di lokasi terdampak. Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan serta memastikan kronologi kejadian. 13 pekerja dilaporkan tewas dan 7 lainnya terluka setelah longsor terjadi di sebuah tambang terbuka di Barat Daya, Kolombia pada Rabu. Kecelakaan terjadi di wilayah Policarpa, Departemen Narino. Otoritas setempat menyatakan insiden ini disebabkan oleh runtuhnya lereng tambang, bukan ledakan seperti laporan awal. Upaya pencarian dan penyelamatan melibatkan petugas pemadam kebakaran dan warga setempat, serta mengerahkan alat berat. Operasi berlangsung sepanjang malam hingga sekitar pukul 2 pagi waktu setempat. Upaya tim gabungan berbuah hasil, seluruh pekerja yang sebelumnya dilaporkan hilang berhasil ditemukan. Pihak berwenang masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi tambang dan menyelidiki lebih lanjut penyebab runtuhnya lereng. Sedikitnya 34 siswa dilaporkan jatuh sakit setelah menyantap makanan yang diduga tercemar di sebuah sekolah negeri di Bihar, India bagian timur pada Rabu. Para siswa mengalami sejumlah gejala seperti pusing dan muntah setelah menyantap makanan dalam program makan siang sekolah. Media lokal melaporkan makanan itu diduga tercemar setelah bubuk deterjen ditambahkan ke dalam makanan sebagai pengganti garam. Namun penyebab pasti jatuhnya sakit para siswa belum dapat dikonfirmasi. Para siswa kemudian dilarikan ke rumah sakit di kota Nalanda untuk mendapatkan perawatan. Pemerintah distrik Nalanda menyatakan telah menangguhkan kepala sekolah dan memberhentikan 3 juru masak yang terlibat dalam proses menyiapkan serta menyajikan makanan. Pihak otoritas setempat juga menyebut seluruh siswa telah diperbolehkan pulang setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
1: Misteri kematian 20 gajah muda di Kenya memicu kekhawatiran para pegiat konservasi. Sementara di Florida, seekor penyu berusia puluhan tahun akhirnya kembali ke laut setelah menjalani rehabilitasi.
5: Kematian sedikitnya 20 gajah sejak Juni menimbulkan kekhawatiran di ekosistem Amboseli, Kenya. Genghis Khan, gajah jantan berusia 11 tahun ini sempat bertahan selama 6 hari namun akhirnya meregang nyawa. Petugas menemukan gejala serupa pada para gajah. Kaki depan mereka melemah, kesulitan berjalan, lalu roboh.
6: A number of symptoms that we've seen from the elephant is not being able to walk, struggling to walk, especially the front legs, get weak, could not walk. Once they fall down, that is the end of it. But Khan, which is the carcass behind me, was able to stay for 6 days. We have no idea why, but I mean.
5: Dalam pemeriksaan awal, tim konservasi menemukan kadar sianida yang tinggi pada sejumlah sampel sehingga memunculkan dugaan keracunan akibat pestisida. Namun menurut petani dan pegiat konservasi, kebanyakan gajah yang mati adalah jantan muda, bukan gajah dewasa yang biasa memasuki lahan pertanian. Hingga kini penyebab kematian masih menjadi misteri. Di tengah kabar duka dari Kenya, harapan datang dari Key West, Florida. Timmy, penyu tempayan betina seberat 122 kg kembali ke Samudra Atlantik setelah menjalani rehabilitasi selama beberapa pekan. Timmy ditemukan kesulitan mengapung pada 19 Juli lalu. Penyu yang diperkirakan berusia 70 hingga 80 tahun ini kemudian dievakuasi penjaga pantai Amerika Serikat dan dibawa ke rumah sakit penyu.
7: Seeing a turtle like Timmy that has survived our oceans for so many decades, getting a reproductive female like her return to her ocean home is most important for the survival of their species.
5: Timmy telah bertelur 3 kali pada musim ini. Kepulangannya ke laut menjadi harapan baru bagi pelestarian penyu tempayan yang masih berstatus terancam di Amerika Serikat.
1: Seorang pria asal Kashmir Utara, India memiliki kemampuan tubuh yang luar biasa lentur seperti halnya karet. Dijuluki Rubber Boy of Kashmir, Sayam Haider mampu melakukan gerakan kontorsi ekstrim seperti memutar kepala hingga 180 derajat dan memasukkan seluruh tubuhnya ke dalam raket tenis. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Iqbal Kurniadi pamit. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya, Iqbal Kurniadi, di CNN Indonesia News Update. Seorang bocah perempuan berusia 2 tahun di Wonosobo jadi viral di media sosial lantaran memanjat atap rumah setinggi 3 meter. Sementara di Palembang, dua balita tercebur ke kolam instalasi pengolahan air limbah. Akibatnya satu bocah berusia 3 tahun tewas.
1: Warga desa Warangan, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Kamis siang digegerkan oleh aksi seorang balita perempuan yang memanjat atap rumah. Dalam video yang viral di media sosial itu, tampak bocah berusia 2 tahun dengan santai memanjat genting rumah setinggi kurang lebih 3 meter. Beruntung, bocah ini dapat diselamatkan tanpa luka oleh tetangganya. Diketahui bocah ini memanjat atap rumah ketika neneknya tengah mencuci pakaian sementara sang ibu tengah bekerja.
2: Terus ibu saya itu kan lagi nyuci baju, habis itu keluar mau jemur pakaian. Biasanya kan kalau misalkan mau jemur itu langsung ikut. Tapi itu dipanggil-panggil itu cuma jawab tapi nggak ikut. Terus selang beberapa menit dilihat kok ternyata nggak ada di sini, dicek di kamar mandi nggak ada, dicek di TV nggak ada, sampai di kolam ikan ini juga nggak ada gitu kan. Ternyata pas mau balik lagi baru ketahuan ada di atap gitu.
1: Bocah ini diketahui mampu memanjat atap sebab terdapat jalan di samping rumahnya yang memiliki ketinggian sama dengan atap. Diduga terpleset saat bermain, dua balita tercebur di kolam instalasi pengolahan air limbah di kawasan Pasar Ikan Modern, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis pagi. Satu bocah berusia 3 tahun tewas, sedangkan satu balita lagi selamat dan menjalani perawatan di rumah sakit. Ayah korban mengatakan sebelum kejadian anaknya sempat meminta uang untuk jajan. Namun berselang beberapa menit, dia mendapat kabar anaknya meninggal akibat jatuh di kolam ipal sedalam 1,5 meter.
3: Yang terpleset itu malah, menurut kabar yang terbaru tadi, yang di rumah sakit sekarang ini, Fajar. Anak aku tuh Yusuf nyepur.
1: Jenazah korban telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Sematang Borang, Palembang. Pihak keluarga berharap pengamanan di sekitar kolam ipal segera diperbaiki. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Nasib naas dialami Atin, pedagang kelontong di Tangerang Selatan yang harus kehilangan kalung emas setelah menjadi korban dugaan penipuan tukar kalung dari dua orang wanita penjual handphone. Sementara di Jakarta, viral di media sosial dua orang pria yang tertangkap kamera masuk ke kolong mobil di kawasan Gelora Bung Karno diduga untuk menggesek nomor rangka mesin mobil.

0: Video seorang pria yang masuk ke kolong mobil di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Rabu lalu ini viral di media sosial. Pengguna akun Threads, Dr. Baby Lin yang mengunggah video ini menduga pria tersebut berusaha mengambil foto nomor rangka mobil yang biasanya dijadikan tindakan penipuan. Sementara polisi menduga apa yang mereka lakukan merupakan modus mata elang untuk mencari mobil yang menunggak angsuran. Meski begitu, Kasubdit Ranmor di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Nur Margantar kepada Detikcom menyebut masih memburu dua pria tersebut untuk diklarifikasi. Rekaman kamera CCTV memperlihatkan salah satu dari dua wanita yang diduga terlibat dalam aksi penipuan. Korban yang merupakan wanita pedagang kelontong itu diminta untuk melepaskan kalung emas dengan alasan untuk difoto sebagai jaminan. Namun, saat kalung berpindah tangan, pelaku diduga menukarnya dengan kalung palsu. Korban baru menyadari kalungnya ditukar setelah sejumlah tetangga mempertanyakan kalung yang dibawa kedua wanita tersebut. Setelah diperiksa, kalung yang ditinggalkan ternyata bukan milik korban, melainkan kalung palsu. Sebelumnya, korban yang tinggal di Kampung Cilalung, Kelurahan Jombang, Tangerang Selatan itu ditawari untuk membeli handphone dari pelaku.
1: Akhirnya kalung saya tuh dicopot sama dia. Ini Bu buat jaminannya, buat foto kasih ke atasan. Ya udah gitu saya udah mulai nggak konsen. Udah gitu, oh iya nanti saya bawa kalung ke atasan ini difotoin. Cuman kata saya, ya udah, tapi ini saya cuma nolongin teman ngambil HP. Ya kata dia, iya nanti dibalikin ini kalung ibu. Ternyata kalung itu udah ditukar sama kalung yang lain.
0: Akibat peristiwa ini korban mengalami kerugian sekitar 15 juta rupiah. Polisi sudah mendatangi TKP dan masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan keberadaan kedua pelaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update. Berikut ini yang pertama, viral 3 warga Israel diusir dari tempat gym di Bali. Viral 3 pria warga negara asing yang diduga merupakan tentara Israel atau IDF diusir oleh pemilik pusat kebugaran di wilayah Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali pada Rabu. Dalam video yang beredar di media sosial, pemilik gym mengaku mengambil tindakan tegas setelah salah satu tamu bersikap tidak sopan terhadap pegawainya. Buntut dari kasus ini, pihak gym mendapat ulasan bintang 1 di Google Review dari pihak bersangkutan. Imigrasi Denpasar kini mengumpulkan informasi untuk memastikan identitas dan status keimigrasian ketiga WNA tersebut.
3: One star review on Google Review about being racist.
2: Berikutnya, momen penyanyi Fanny Sugi jadi mahasiswa baru di usia 27 tahun. Penyanyi Fanny Sugi membagikan pengalaman menarik saat mengikuti rangkaian pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru di Institut Seni Indonesia, Yogyakarta. Meski menginjak usia 27 tahun, Fanny terlihat tidak canggung dengan teman-teman barunya yang terpaut lebih muda. Langkah Fanny melanjutkan pendidikan di ISI Yogyakarta menambah sisi lain dalam perjalanan karirnya sebagai penyanyi. Berikutnya, fenomena embun es di gunung tertinggi Sulawesi. Fenomena embun es menyelimuti Gunung Latimojong, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan pada 18 Agustus lalu. Momen ini dibagikan Nardi, seorang pendaki yang mengaku saat persediaan air bersih miliknya tiba-tiba menjadi beku. Fenomena yang dikenal sebagai embun upas ini terjadi saat Nardi berada di puncak Rante Mario dengan ketinggian 3.478 meter di atas permukaan laut. Suhu di puncak tertinggi di Pulau Sulawesi itu bisa mencapai suhu terendah hingga minus 5 derajat Celcius. Pemirsa, karhutlah kian merebak di sejumlah wilayah di Pulau Kalimantan. Seorang relawan pemadam karhutlah di Sampit, Kalimantan Tengah, pingsan karena kelelahan saat bertugas. Sementara di Kalimantan Selatan, sebuah mobil minibus menabrak truk akibat jarak pandang terbatas karena pekatnya kabut asap.
0: Rizky Mubarok, anggota tim relawan pemadam kebakaran Masjid Jami As-Salam Sampit, terpaksa dibopong oleh rekannya menuju ambulans. Ia pingsan saat memadamkan api di lokasi lahan yang terbakar. Menurut Ketua Tim Relawan Pemadam Kebakaran, Rizky diduga mengalami kelelahan setelah menjalankan tugas pemadaman karhutlah di tiga lokasi berbeda.
4: Jadi anggota kami masuk ke dalam, karena itu dekat perumahan, terjadi sesuatu pingsan gitu. Nah, alhamdulillah untuk saat ini sudah ditangani oleh pihak rumah sakit, sudah mulai membaik karena sesak napas.
0: Dari peristiwa ini, tim relawan berharap adanya perhatian lebih terhadap keselamatan petugas di lapangan. Selama bencana karhutlah, para relawan bekerja secara sukarela siang dan malam tanpa mengharapkan bayaran. Bahkan, kebutuhan operasional seperti bahan bakar kendaraan hingga logistik, makanan, dan minuman masih mereka tanggung secara mandiri. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pekatnya kabut asap karhutlah juga semakin parah. Jarak pandang yang tersisa hanya kurang dari 10 meter memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas antara minibus dan truk di jalan jurusan Pelaihari. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kecelakaan dan jarak pandang yang terbatas membuat kendaraan berjalan pelan hingga menimbulkan kemacetan. Sejumlah pengguna jalan bahkan memilih berhenti di tepi sambil menunggu kabut asap menipis.
5: Ya, belinya itu singgih, ambil amannya yang lah, daripada pembahaya, itu lah. Gak sekawat terus, ganggu penglihatan pang kita kan, di jalan itu lah terganggu.
0: Pekatnya kabut asap membuat sejumlah warga berinisiatif menjadi relawan mengatur arus lalu lintas untuk mencegah kecelakaan terjadi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Bandung untuk mencicipi aneka bakery dan pastry di tempat makan ala Eropa modern. Informasinya usai jeda.
6: Halo, good morning.
7: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
7: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
8: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
7: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Mencegah dari ancaman kepunahan, 100 ekor tukik dilepas liarkan di Pantai Lembu Purwo, Kebumen, Jawa Tengah. Sementara itu di Kalimantan Tengah, dua orang utan, induk dan anak yang tersesat berhasil dievakuasi oleh petugas.
9: Yang belum, ambil satu.
10: 100 ekor tukik hasil penangkaran di konservasi penyu dilepas liarkan di Pantai Lembu Purwo, Kecamatan Mirit, Kebumen, Kamis pagi. 100 tukik yang dilepas liarkan ini berusia antara 2 hingga 3 minggu. Pelepasan liar tukik sendiri dilakukan bersama warga dan sejumlah pihak, mulai dari pemerintahan hingga komunitas masyarakat. Pelepas liaran tukik sebagai kepedulian dan upaya mencegah kepunahan penyu jenis lekang yang selama ini menghuni laut selatan Kebumen. Selama ini, telur penyu banyak dijual oleh para nelayan untuk dikonsumsi dengan harga Rp2.000 hingga Rp5.000 per butir. Diharapkan pelepas liaran tukik ini akan menambah populasi penyu jenis lekang yang ada di perairan laut selatan Kebumen. Cili dan Cabe, ibu dan anak orang utan berusia 2,5 tahun terpaksa dievakuasi setelah tersesat ke pinggiran permukiman di Sungai Rungan di Kalimantan Tengah. Keduanya seharusnya berada di Pulau Bangamat, Kalimantan Tengah. Namun, akibat sungai yang mendangkal saat kemarau ekstrim, Cili dan Cabe bisa menyeberang dan berjalan jauh dari habitatnya. Keberadaan keduanya diketahui koordinator BOS Melda yang saat itu sedang menyusuri sungai bersama relawan. Ia pun segera menghubungi petugas patroli untuk melakukan evakuasi. Petugas kemudian datang menggunakan perahu patroli sambil membawa makanan untuk memancing cili dan cabai mendekat ke tepi sungai. Setelah beberapa kali dipancing dengan makanan, keduanya justru masuk ke dalam perahu secara sukarela. Tak berapa lama, perahu evakuasi yang lebih besar beserta petugas kesehatan tiba di lokasi. Cili dan cabai kemudian dipindahkan ke perahu evakuasi tanpa harus dibius. Setelah dievakuasi, keduanya akan menjalani pemeriksaan kesehatan di kandang terdekat. Jika kondisinya dinyatakan sehat, cili dan cabai akan dikembalikan ke habitatnya di Pulau Bangamat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Bandung selalu punya pilihan kuliner menarik untuk dieksplorasi. Seperti halnya di Jalan Riau, ada restoran yang menyajikan aneka croissant isi hingga menu dessert Dubai Berry Pop yang sedang viral.
11: Resto ini menawarkan konsep resto keluarga ala Eropa modern yang kental dengan sajian artisan bakery dan pastry. Memasuki area dalam, pengunjung akan langsung disambut dengan aroma mentega yang harum. Aneka bakery dan pastry istimewa, tersaji hangat, dan yang menjadi andalan dan wajib dicoba adalah aneka pilihan croissant serta salted bread yang sangat cocok dinikmati bersama segelas kopi segar.
12: Kita tuh punya croissant, croissant kita tuh pelopor pertama yang ada isiannya. Jadi isiannya itu ada di contohnya seperti croissant almond, itu isinya ada almond. Almond pasta, terus udah gitu atasnya ada topping almondnya. Udah gitu kita juga punya ada banana croissant Nutella, isiannya itu Nutella dan banana.
11: Sebagai pelopor croissant dengan isian, Bellamy menawarkan kelezatan yang berbeda. Tekstur renyah di luar berpadu dengan pasta almond yang melimpah dan manis di dalamnya memberikan sensasi sarapan ala Eropa yang otentik.
13: Jadi pastry di sini tuh banyak banget pilihannya dan katanya tuh yang paling andalan adalah croissant-nya dan ini croissant almond. Tapi bedanya dari croissant yang pada umumnya, croissant di sini tuh dia di dalamnya ada isian krim almond yang enak banget, lihat nih. Krim almond-nya mantap deh. Pokoknya harus coba deh.
11: Tidak hanya menjadi lokasi sarapan, tempat ini juga menjadi pilihan favorit warga Bandung untuk nongkrong, ngopi, dan berkumpul bersama keluarga karena suasananya yang nyaman.
14: Kan lagi viral nih Dubai Cui ya. Kayaknya ini salah satu yang enak. Croissant juga, roti-rotinya favorit juga.
11: Selain aneka pastry dan bakery, Anda juga bisa mencoba aneka menu dessert yang sedang viral. Dubai Berry Pop adalah salah satu menu dessert yang banyak dicari karena memadukan sensasi manis dari Dubai Chiwi dan coklat premium dengan asam segar dari strawberry yang sayang untuk dilewatkan. Ada pula sajian gelato ice cream tacos yang menyegarkan hingga London cake dengan coklat Belgian caramel yang belakangan sedang viral. Bagi Anda yang belum sarapan, jika belum makan berat, tenang. Di sini juga tersedia beragam menu pilihan. Untuk pecinta menu Nusantara, ada nasi rendang daun jeruk yang kaya rempah. Sementara untuk menu internasional yang unik, Anda bisa mencoba truffle beef corn croissant pizza. Yogi Prayoga, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
2: Usai jeda, ada inspirasi cuan dari sajian tradisional. Nah, dari Jawa Barat ada lepet, sementara dari Jawa Tengah ada buntil. Penasaran berapa cuannya? Informasinya usai jeda berikut.

Di tengah gempuran beragam kuliner modern, masih ada kuliner tradisional yang bertahan dan menghasilkan cuan. Di antaranya ada lepet yang terbuat dari beras ketan dan buntil yang terbuat dari campuran kelapa muda. Namun informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih. Sampai jumpa.

0: Di tengah maraknya berbagai jenis makanan kekinian, masih ada pedagang yang mempertahankan kuliner tradisional khas Kuningan Lepet yang berbahan dasar beras ketan, kacang tolo, dan dibungkus daun kelapa. Seperti di kawasan Cikretek, Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini misalnya. Setiap hari, Tati bersama sang suami dan sejumlah karyawan memulai pembuatan dengan merebus kacang tolo untuk kemudian dicampurkan ke beras ketan yang sudah dicuci bersih dan ditaburi sedikit garam. Untuk bungkusnya, daun kelapa digulung berbentuk bulat panjang dan diisi dengan campuran beras ketan dan kacang tolo untuk kemudian direbus hingga kurang lebih 5 jam. Sebagai teman menikmati lepet, Tati juga menyiapkan gorengan tempe dan oncom agar lebih nikmat saat dimakan.
1: Sehari kadang gimana ramenya aja. Kalau lagi rame ya 700 biji api.
2: Sehari?
1: Iya.
2: Kalau lagi sepi?
1: Kalau lagi sepi paling 300an.

0: Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, ada juga makanan tradisional yang khas yakni buntil. Salah satunya Priyanto, warga Desa Kutasari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, yang mempertahankan kuliner tradisional ini sejak 1997. Buntil berisi campuran kelapa muda atau ampas kelapa, ikan teri, serta diberi bumbu seperti cabai, kencur, bawang, garam, dan gula. Setelah dibungkus rapat dengan daun pisang, buntil kemudian dikukus selama kurang lebih 30 menit. Proses ini membuat bumbu meresap dan menghasilkan cita rasa gurih, pedas, dan khas. Priyanto mengaku mampu memproduksi rata-rata 50 hingga 150 bungkus buntil setiap hari. Satu bungkus dijual dengan harga Rp6.000.
1: Kalau jual sekarang itu Rp6.000 per bungkus.
2: Itu dijual keliling atau ada yang ngambil atau di warung?
1: Dititipkan di kantin geriatri Margono sama di pasar Cikebrok. Terus ada satu orang yang ider.
0: Tak hanya memenuhi pasar lokal, buntil buatan Priyanto juga dikirim ke sejumlah kota di Indonesia. Bahkan buntil yang identik dengan masakan rumahan ini telah menjangkau pasar mancanegara, di antaranya Taiwan, Singapura, hingga Inggris. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Ada-ada saja modus pencuri di kota Bandung. Seorang tamu hotel mencuri 3 unit televisi dengan berpura-pura menyewa kamar hotel. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan semakin menggila. Di kota Palangkaraya, asap mengepung permukiman hingga sekolah. Murid pun terpaksa belajar menggunakan masker. Sisi Kota hari ini akan mengajak kita melihat dari dekat profesi pengupas bawang di Pasar Induk Kramat Jati. Risiko tangan terluka hingga mata menangis dilakoni sejumlah emak-emak demi mendapatkan rupiah. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Satwa tersasar ke permukiman di Trenggalek, Jawa Timur. Ular king cobra berukuran besar masuk ke garasi dan bersembunyi di kolong mobil hingga membuat pemilik rumahnya panik. Adapun di Kalimantan Tengah, 2 orang utan induk dan anaknya tersesat hingga ke permukiman warga di Sungai Rungan.
1: Ini posisi di bawah mobil ini, Pak. Besar sekali ini.
2: Warga desa Watulimo, Kabupaten Trenggalek panik saat akan mengeluarkan mobil dari garasi. Menemukan ular kobra berukuran besar di kolong mobilnya. Usai panik, pemilik rumah langsung meminta bantuan petugas damkar. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena ular berbisa mematikan tersebut sempat melawan saat hendak akan ditangkap. Setelah berjibaku, petugas akhirnya berhasil mengamankan ular tersebut. Rencananya king cobra ini akan dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya yang jauh dari permukiman warga. Cili dan Cabe, ibu dan anak orang utan berusia 2,5 tahun terpaksa dievakuasi setelah tersesat hingga ke pinggiran permukiman di Sungai Rungan di Kalimantan Tengah. Keduanya seharusnya berada di Pulau Bangamat, Kalimantan Tengah. Namun akibat sungai yang mendangkal saat kemarau ekstrim, Cili dan Cabe bisa menyeberang dan berjalan jauh dari habitatnya. Keberadaan keduanya diketahui oleh seorang relawan bernama Melda. Ia pun segera menghubungi petugas patroli untuk melakukan evakuasi. Saat petugas tiba, orang utan yang dinamai Cili dan Cabe itu dipancing dengan diberikan makanan agar segera menepi ke pinggiran sungai. Setelah beberapa kali dipancing dengan makanan, keduanya justru masuk ke dalam perahu secara sukarela. Cili dan Cabe kemudian dipindahkan ke perahu evakuasi tanpa harus dibius. Setelah dievakuasi, keduanya akan menjalani pemeriksaan kesehatan di kandang terdekat. Jika kondisinya dinyatakan sehat, Cili dan Cabe akan dikembalikan ke habitatnya di Pulau Bangamat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Jawa Barat. Ada seorang tamu hotel di kota Bandung nekat mencuri 3 unit televisi milik hotel tempatnya menginap dengan modus berpura-pura menyewa kamar. Dengan santai, seorang pria yang merupakan tamu hotel ini membawa kabur televisi dari salah satu hotel di kawasan Pasir Koja, kota Bandung, Jawa Barat. Tidak tanggung-tanggung, pelaku mencuri 3 unit televisi dari 3 kamar berbeda yang disewanya. Pelaku tidak beraksi seorang diri, melainkan bersama seorang rekannya yang bertindak sebagai sopir. Kasus kriminal yang berlangsung pada Senin 17 Agustus ini sedang didalami Polsek Ciparai. Menurut Kompol Kurniawan, pihaknya masih mengumpulkan sejumlah bukti dan keterangan saksi. Selanjutnya kita ke Papua Tengah. 9 warga distrik Jila di Kabupaten Mimika diduga disandra oleh kelompok kriminal bersenjata sejak 17 Agustus lalu. Penyanderaan diawali dengan serangan kelompok bersenjata terhadap pos TNI di distrik Jila. Saat terjadi kontak tembak dengan anggota TNI, 15 pelaku mundur. Namun sejumlah warga diduga dibawa paksa kelompok kriminal bersenjata. Seluruh korban merupakan perempuan warga sipil dengan rentang usia 9 hingga 18 tahun. Saat ini personel TNI dan Polri sedang mengejar para terduga pelaku.
3: Pokoknya kalau ada, mereka sudah lewat kita,
0: Kebakaran hutan dan lahan di kota raya tidak kunjung padam dan dampaknya kualitas udara pun memburuk hingga para. Dan dari Papua Tengah kita ke daerah istimewa Yogyakarta, musim kemarau warga di Perbukitan Menoreh, Kabupaten Kulon Progo terpaksa mengambil air dari sungai dan mata air. Akibat kekeringan, lebih dari 200 warga di Perbukitan Menoreh, Kelurahan Giri Purwo, Kapanewon, Giri Mulyo, Kabupaten Kulon Progo terdampak. Mereka kesulitan mendapatkan air bersih sejak beberapa bulan terakhir. Air didapat dari sungai dan sejumlah mata air. Selain itu mereka juga dapat bantuan air bersih dari sejumlah lembaga. Sebelumnya upaya pembuatan sumur bor atau sumur dangkal selalu gagal lantaran minimnya sumber mata air. Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya tidak kunjung padam. Dampaknya kualitas udara pun memburuk hingga para siswa terpaksa mengenakan masker selama berada di sekolah. Api karhutla yang belum sepenuhnya berhasil dipadamkan kini melalap lahan pertanian warga.

Kabut asap pekat menyelimuti sejumlah sekolah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu pagi. Para siswa terpaksa belajar di tengah udara buruk. Padahal data BMKG menunjukkan indeks pencemaran udara telah mencapai kategori berbahaya. Meski status tanggap darurat sudah diperpanjang 2 kali, Dinas Pendidikan setempat belum meliburkan siswa.

0: Disdik hanya mengeluarkan edaran wajib masker, mengurangi jam belajar, dan meniadakan kegiatan di luar ruangan. Akibatnya, banyak siswa mulai terserang penyakit ISPA dan absen sekolah, seperti yang terjadi di SD Negeri 1 Panarung.
1: Pelajarannya kan kita sesuaikan, jadi menyesuaikan jam pelajarannya seperti itu.
2: Berarti jam masuk belajar juga kurang satu jam, ya, terus yang pulangnya 2 jam.
1: Juga, ya. Ada beberapa anak dalam satu kelas itu ada yang 4 orang, 3 orang, ya bahkan ada sampai 5 orang dari dalam kelas. Kalau hari ini masih belum, kita masih belum ini, dan hasilnya seperti apa hari ini.
2: Keluhannya apa aja, Bu?
1: Kalau keluhannya rata-rata itu batuk pilek, sakit tenggorokan, badannya panas.
2: Sap mengganggu nggak?
3: Mengganggu.
2: Mengganggunya gimana?
3: Di napasan.
2: Napasan, ya. Yang biasanya tidak menggunakan masker, sekarang menggunakan masker, ya.
0: Kabut asap merupakan salah satu ancaman bagi kesehatan warga di sekitar Karhutla. Asap ini berasal dari sisa kebakaran di lahan gambut yang telah padam, namun masih menyisakan bara di kedalaman 1 hingga 2 meter.
4: Di sini lahan-lahan yang terbakar. Nah, di sini sudah menunjukkan kalau bisa dapat. Nah, di sini terlihat kabut asap terus mengeluarkan yang kedalamannya mencapai mungkin 1-2 meter. Nah, ini lahan yang terbakar. Lahan terbakar yang terus mengeluarkan bara api maupun asap. Di sini kelihatan lahan gambutnya cukup panas. Dan ini yang terjadi di Kota Palangkaraya dan sangat riskan, ya.
0: Titik api terus bermunculan di sejumlah lokasi di Kota Palangkaraya, salah satunya di Kelurahan Menteng. Tak hanya mendekati pemukiman penduduk, api juga merembet ke lahan pertanian. Di antaranya lahan tanaman jagung milik Chandra yang terbakar.
5: Habis yang buahnya tinggal pohonnya aja. Cuman yang di belakang itu habis, bedengannya habis.
2: Di bedengannya?
5: Iya.
2: Jadi sempat bakar jagung bapak?
5: Di belakang.
2: Di belakang, ya?
5: Jagung belakang kena.
2: Oh, kena.
0: Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah mencatat per 19 Agustus 2026, luas lahan terbakar berdasarkan citra satelit mencapai 7.634 hektar. Kebakaran tersebut tersebar di 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Samsudin Nor, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
6: 7 hari pasca gempa bumi di NTT, penyaluran bantuan masih terkendala oleh tertutupnya jalan akibat longsor pasca gempa. Pembukaan jalan pun ibarat membuka urat nadi bagi para korban gempa.
7: Satu persatu daerah terisolir di Pulau Flores berhasil ditembus. Salah satunya Desa Pozakaramba, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Jika dalam kondisi normal, perjalanan ke desa ini hanya butuh waktu 30 menit dari pusat kota Ende. Namun usai gempa, menuju desa ini begitu sulit karena jalan rusak pasca gempa.
8: Ibu-ibu, bapak-bapak, terima bantuan ini bantuan pertama, ya?
9: Iya.
8: Tadi sudah dicek belum bantuannya apa saja?
9: Ada sembako.
8: Sembako, snack buat anak-anak. Kamu senang nggak dapat kue?
9: Senang.
8: Hah?
10: Ini dewasa belum?
8: Oh, dewasa belum. Oh, dewasanya mau minta snack. Beda, kalau dewasa snacknya beda. Kalau ibu-ibu ini buat cucunya, ya, Bu, ya? Buat cucu. Tapi senang dapat bantuan?
9: Senang.
8: Sudah berapa lama nunggu bantuan datang?
10: 5 hari.
7: Usai gempa mengguncang NTT, ada sekitar 15 titik longsor di sepanjang jalur Trans Flores yang menghubungkan Ende dan Labuan Bajo. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Nusa Tenggara Timur sudah bekerja sejak hari pertama gempa. Sejak Minggu, jalur Trans Flores sudah dapat dilalui, meski petugas masih harus menerapkan sistem buka tutup jalan.
11: Terus pekerjaan dilakukan sejak hari Sabtu, sejak hari pertama gempa. Lalu lintas kita tutup di sekitaran 30 menit untuk ruas jalur ini. Dari Ende bisa sampai di Labuan Bajo.
7: Selain jalan, jalur komunikasi yang sempat putus saat ini juga masih dalam proses pemulihan. Beberapa petugas terlihat melakukan pemeriksaan kabel telekomunikasi. Selama proses pemulihan jalan dan jalur komunikasi, tidak tampak aparat atau petugas yang mengatur lalu lintas. Meski demikian, masyarakat yang ingin melintas di jalur ini tetap tertib di tengah cuaca panas. Irin Wardani, Jalur Trans Flores, ND, Nusa Tenggara Timur.
6: Sesaat lagi Sisi Kota akan mengajak kita melihat dari dekat profesi pengupas bawang di Pasar Induk Ramadjati. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

Di Pasar Induk Kramat Jati, pekerjaan besar sering ditopang oleh kerja-kerja yang sederhana. Salah satunya adalah jasa pengupas bawang. Di balik bawang yang siap pakai ada cerita tentang kerja keras, mulai dari menahan tangis karena pedihnya uap bawang hingga jari yang terluka. Inilah sisi kota.

0: Pasar Induk Rawajati, Jakarta Timur dikenal sebagai jantung distribusi pangan ibu kota. Setiap hari ribuan ton bahan pangan keluar masuk dari subuh hingga larut malam. Di balik hiruk pikuk bongkar muat dan transaksi jual beli, ada sudut-sudut di pasar ini yang diisi oleh perkumpulan ibu-ibu yang datang dan pulang pada jam yang sama. Mereka adalah ibu-ibu pengupas bawang. 6 hari dalam seminggu, ibu-ibu ini datang ke Pasar Induk Rawajati. Mereka bekerja mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 6 sore. Sebelum proses mengupas, biasanya mereka memisahkan bawang sesuai dengan ukurannya terlebih dahulu.
1: Ini saya baru beberapa menit di sini kupas bawang, tapi air mata dari tadi udah bercucuran sampai disiapkan tisu nih sama ibu-ibu. Opung, ini tuh aku lihat tangannya Opung itu pakai pelindung, sama ada teknik khusus nggak sih Opung biar cepat dan nggak pedes ini matanya untuk kupas bawang?
2: Kalau ini pakai pelindung, kita biar jangan kena potong tangannya. Ini kan kita pakai katet, pisau tajam. Jadi kita pakai ini pelindungnya. Kalau bikin cepat itu, ya kayak ahlian kita itu.
1: Gak ada teknik khusus ya,
2: Opung? Gak ada teknik khusus ini.
1: Dalam sehari biasa berapa kilo, Opung?
2: Nah, kalau Opung, kalau bawangnya bagus-bagus terus ya, kita dapat kadang 20 kilo. Itu.
1: Sudah berapa lama, Opung?
2: Kalau aku udah ada 4 tahun di sini.
0: Tidak ada target berapa kilogram bawang yang harus dikupas. Mereka bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Semakin banyak yang dikupas, semakin besar pula upah yang dibawa pulang. Tidak ada kontrak kerja dan tidak ada jaminan kesehatan. Rp3.000 per kilogram adalah upah mereka yang dibayar berdasarkan hasil, bukan waktu. Di tengah fluktuasi harga pangan dan biaya hidup di kota, pekerjaan ini menjadi pilihan yang tersisa untuk mereka.
3: Sekitar hampir 6 tahunan, Mbak.
1: Kenapa memilih mengupas bawang?
3: Sebetulnya dulu ada pekerjaan ya. Ada pekerjaan, saya dulu buka usaha, tapi begitu COVID, usaha saya bangkrut. Lantas gak ada pekerjaan lain, usia sudah umur. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk kesini untuk bantu suami cari nafkah.
0: Bagi ibu-ibu pengupas bawang, pekerjaan ini menjadi sumber pemasukan harian. Sementara bagi pemilik kios, jasa pengupasan mempercepat distribusi karena banyaknya permintaan bawang kupas. Pemilik kios mengaku dalam sehari permintaan bawang kupas berkisar 500 hingga 800 kilogram. Karena itu, ia membutuhkan jasa pengupas bawang yang juga jumlahnya tak sedikit.
4: Kurang lebih 15 orang, terus kalau lagi yang di rumah itu kurang lebih ada 60 orang.
1: Wah, proses rekrutnya seperti apa?
4: Kalau itu nggak pakai-pakai rekrut sih, soalnya kalau ngupas bawang itu kan ya udah biasa yang dikerjakan di rumah tangga. Hanya biasanya kalau lagi untuk ngupas itu harus bersih, dia bawang itu nggak boleh keluka-luka begitu, jadi pajangannya itu lebih cantik.
0: Meski terlihat seperti pekerjaan yang sederhana, jasa para ibu-ibu pengupas bawang ini sangat besar bagi para konsumennya.
5: Ya lebih praktis ya, lebih menghemat waktu, kerjaan makin cepat aja.
1: Ini untuk rumah atau untuk warung?
5: Ya buat warung.

0: sih pasti bakalan nangis gitu.
1: Mayoritas ibu-ibu pengupas bawang di pasar ini merupakan pendatang. Kebanyakan dari mereka berasal dari Sumatera Utara dan daerah Jawa. Meski datang dari suku yang berbeda, mereka sama-sama mengadu nasib di ibu kota. Saling bertukar cerita dan gurau setiap hari saat bekerja menjadi sebuah penghiburan dan cara melupakan sejenak masalah hidup yang mereka miliki.
2: Upah Rp3.000 per kilogram mungkin terlihat kecil, namun di pasar ini setiap kilogram adalah hasil kerja tangan yang menopang rantai pangan dan kehidupan keluarga mereka. Gita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.
3: Keceriaan perayaan HUT RI masih dirasakan di sejumlah daerah. Di Lamongan, sejumlah emak-emak berlomba menangkap bebek dengan mata tertutup hingga mengundang gelak tawa. Redaksi segera kembali.

0: Keceriaan perayaan HUT RI masih dirasakan di sejumlah daerah. Di Lamongan, sejumlah emak-emak berlomba menangkap bebek dengan mata tertutup hingga mengundang gelak tawa.
1: Beginilah keseruan dan gelak tawa warga di Desa Sumbersari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur saat sejumlah emak-emak berlomba menangkap bebek dalam perayaan HUT kemerdekaan Rabu siang. Bukannya menangkap bebek, beberapa kali emak-emak ini justru menangkap emak-emak lain yang ada di dalam arena lomba. Meski berulang kali gagal, lincah dan gesitnya bebek pun akhirnya berhasil ditangkap oleh seorang emak hingga mengundang sorak-sorai penonton.
2: Sulit ya tadi? Sulit ya nangkapnya?
3: Sulit.
2: Kenapa kok sulit?
3: Ya enggak bisa pegang, enggak bisa mata tertutup.
1: Selain lomba menangkap bebek, ada pula lomba panjat pinang dengan hadiah utama 2 ekor kambing yang sengaja diselenggarakan guna memeriahkan HUT kemerdekaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebagai penutup, kami ajak Anda ke mancanegara, yaitu ke jalanan Tokyo, Jepang yang menggelar festival Fukugawa Hachiman. Dan saya Bini Dermawan, pamit, tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.
4: Alunan genderang dan teriakan penuh semangat mengiringi puluhan mikoshi atau kuil portable yang diarak melalui jalanan Tokyo. Para peserta mengangkat mikoshi secara bersama-sama, sementara warga di sepanjang jalur perarakan menyambut mereka dengan siraman air. Festival Fukugawa Hachiman juga dikenal sebagai Mizukake Matsuri atau Festival Siram Air. Tradisi menyiramkan air melambangkan penyucian. Namun, di tengah teriknya musim panas Agustus, siraman air juga membantu menjaga suhu tubuh peserta dan mencegah sengatan panas. Tahun ini, sebanyak 54 mikoshi dari berbagai lingkungan di distrik Fukugawa mengikuti perarakan sepanjang 8 km. Festival yang berakar sejak tahun 1642 ini menjadi salah satu warisan besar zaman Edo. Digelar setiap 3 tahun, perayaan ini menjaga tradisi tetap hidup sekaligus menawarkan cara meriah untuk melawan panasnya musim panas Tokyo.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan serta curahan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Hari ini terasa berbeda pemirsa karena kami hadir pada acara event Islamic Travel Connect 2026 yang diselenggarakan di Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Jadi bagi Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang mungkin tengah berada di sekitaran Mall Kota Casablanca atau Jakarta Selatan dan ingin mencari tahu informasi seputar travel umroh dan haji, silahkan datang ke sini untuk mempersiapkan perjalanan spiritual Anda. Dan seperti biasa, hari ini saya tidak sendirian, telah hadir bersama kita ada ayahanda dan juga gurunda kita yang tersayang, yang tercinta, Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum ayah, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak Kiai?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Masya Allah, hari ini suasananya berbeda Pak Kiai ya?
1: Iya, ini ngaji di mall.
0: Ngaji, kayaknya kita perlu bikin program baru mungkin. Gapai Kemuliaan tapi ngajinya di mall.
1: Ngaji di mall.
0: Ngaji di mall, ya. Masya Allah luar biasa.
1: Dan nanti sekali-sekali langsung di Casablanca-nya di Afrika Utara.
0: Oh Masya Allah.
1: Maroko.
0: Masya Allah. Mudah-mudahan ya Allah kabul. Jadi
1: amin.
0: Tidak hanya di tanah air tapi kita bisa ziarah kota ya, city tour kemana-mana ya Pak Kiai ya.
1: Insya Allah.
0: Sekaligus
1: insya Allah.
0: Belajar Islam ya. Masya Allah, hari ini Pak Kiai kita akan seperti biasa kita akan belajar sebuah tema, akan mengkaji sebuah tema yang luar biasa. Tapi sebelum itu saya juga ingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silakan jangan segan untuk mengirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, bahasan kita kali ini yang juga senada dengan tema acara kita yakni Islamic Travel Connect adalah bagaimana kita memantaskan diri menjadi tamu Allah. Nah nanti kita akan bahas. Langsung saja Pak Kiai, kalau kita bicara soal tamu Allah ya, bagi seorang hamba yang beriman dan bertakwa datang ke tanah suci, melaksanakan umroh maupun haji adalah sebuah impian. Nah tapi tentu saja perlu kesiapan yang tidak sedikit. Perlu kesiapan yang juga paripurna ketika harus berangkat menunaikan ibadah haji maupun umroh. Sebelum kita pergi ke tanah suci Pak Kiai, apa yang perlu kita persiapkan? Mungkin fisik, mungkin psikis, mungkin hati. Untuk kita bisa kemudian mencapai ibadah yang insya Allah mabrur, mabrurah. Tafadhol Pak Kiai.
1: Baik. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa termasuk hadirin di Mall Casablanca. Pertanyaan yang

0: Dimaksud tidak lain adalah merujuk pada patokan yang diberikan oleh Allah. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi setiap manusia untuk melakukan ibadah haji, ya, itu di Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang mampu perjalanannya. Nah, kata istita'a oleh Nabi diartikan itu al-istita'a az-zat war-rahilah. Ketika dia punya bekal dan ada alat transportasi. Kalau ada ya zat, ada bekal, tentunya mohon maaf, yang dimaksud bekal adalah bekal yang halal, jangan yang haram. Jadi kalau ada harta banyak tapi tidak halal, hartanya haram, maka dia tidak termasuk orang yang dianggap mampu, Mbak Mila. Nah, kemudian rahilah itu kendaraan transportasi. Bagi kita sekarang sudah banyak sekali alternatifnya, bukan cuma satu maskapai. Sudah puluhan maskapai, jadi sangat memungkinkan apakah yang direct ataupun yang transit, maka sesungguhnya syarat untuk rahilah ini adalah sudah memadai. Nah, pemerintah Republik Indonesia membuat persyaratan istita'a itu maknanya sehat lahir batin. Kalau sehat lahir batin, maka dia sudah memenuhi kriteria itu. Para ulama menambahkan satu lagi, yang dimaksud dengan istita'a itu bukan cuma bekal, kemudian ada alat transportasinya, kemudian yang sehat jasmani rohani, tetapi ya apa zadul ilim, yaitu bekal ilmu pengetahuan yang lazim disebut dengan manasik haji. Para pemirsa dan ya hadirin sekalian yang berbahagia, yang dimaksud dengan di sini jangan sampai tiga hal terpenuhi tapi yang satu tidak. Dan ini nanti ketika dia tidak berhasil dengan hajinya, tidak berhasil dengan umrohnya, tapi dia gak tahu kalau dia sebenarnya gagal gitu. Nah, ini kan jadi kerja bakti. Kerja bakti itu sama berkelilingan tetapi gak ada gajinya. Nah, ini banyak ya. Nauzubillah min zalik, ketika berangkat tanpa persiapan, maka bisa jadi luput ya dari harapan. Saya kira itu.
1: Masya Allah, jadi perangkat dari istita'ah ini sendiri adalah bekal. Bekalnya apa? Berarti harta yang halal.
0: Nah, yang ya. Halal.
1: Kemudian itu tadi alat transportasinya apa. Kemudian sehat lahir batin dan juga ilmunya.
0: Iya, ya. Manasik hajinya.
1: Manasik hajinya, betul. Nah, Pak Kiai, kita sering sekali mendengar kalau istilahnya haji atau umroh. Allah itu tidak memanggil orang yang mampu, tapi memampukan orang yang dipanggil. Kita sering melihat ya, artinya begini. Mungkin kita memandang fulan atau fulana ini punya rezeki yang luar biasa. Tapi kadang kita berpikir, beliau ini punya rezeki yang luar biasa tapi kok belum mau haji ya? Kok kayaknya malas banget umroh ya? Sementara di sisi lain kita melihat ada orang yang mungkin secara finansial tidak stabil gitu ya. Tapi punya azam yang kuat untuk pengen berhaji atau umroh. Nah, melihat seperti ini tuh bagaimana kemudian kita melihatnya Pak Kiai? Artinya kan memang betul ya Bob, haji atau umroh itu memang betul-betul panggilan dari Allah ya? Seperti apa Pak Kiai?
0: Ya, sebenarnya mohon maaf para pemirsa, tidak maksud ingin bagian dari marketing umroh ini sebenarnya. Tetapi memang benar-benar dalam ibadah itu ada ancaman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya dinukil oleh Al-Imam Qurtubi ya, dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Man ausa'a fir rizki, orang yang diberi keluasan berizki, falam yahuj, tapi dia tidak melakukan ibadah haji, ya, maka ayyamuta yahudian au nasranian au majusian, boleh dia pilih matinya, mati Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, ada ulama lain yang mengatakan bahkan yadullu hadzal hadis anna yamutu fil kufri, kematiannya itu dalam kufur kepada Tuhan. Karena sudah punya kemampuan, artinya empat yang mesti dipersiapkan itu tiga yang secara fisik ya sudah dipersiapkan. Kalau yang satu memang ikhtiari, yang manasik haji, tiga sudah terpenuhi itu banyak. Alasannya dia belum siap. Alasannya takut nanti pulang disuruh baca doa. Macam-macam, maka sesungguhnya yang semacam ini tidak jadi alasan. Justru ketika dia merasa punya kekurangan, kalau dia berangkat haji, pulang nanti Allah yang menyempurnakannya. Termasuk yang ini uang pergi haji apa berusaha gitu. Kalau yakin berangkat haji aja dulu. Maka nanti kepentingan, keperluan secara ekonomis justru akan diberikan oleh Allah. Berkah dari melaksanakan ibadah haji itu.
1: Pak Kiai, menarik. Tadi saya ingin kemudian menggali lebih dalam ya terkait. Misalnya ada orang yang aduh kayaknya apalagi in this ekonomi ya. Ada sih tabungan tapi kalau mau haji atau mau umroh atau mau daftar haji gitu. Aduh takutnya nanti butuh yang lain-lain gitu. Cukup gak ya uangnya? Nanti kalau saya tiba-tiba ada kebutuhan yang lain gimana ya gak punya uang? Nah konsep-konsep atau pemikiran yang semacam ini kan sering kita jumpai Pak Kiai. Jadi kemudian akhirnya gak jadi daftar haji, gak jadi daftar umroh. Karena takut rezekinya nanti justru malah mampet. Berarti ini mindset yang salah sebenarnya.
0: Iya, saya kira otomatis ya cara berpikir yang semacam itu salah. Jadi dia haji itu konsepnya sama, sama persis dengan perkawinan. Kalau tidak punya uang, gak alasan. Ya tidak mesti jadi alasan dia tidak menikah. Justru dengan menikah nanti Allah buatkan ya jalan untuk bisa. Ya.
1: Pertanyaan berikutnya Pak Kiai, soal bekal. Nah ini kan tadi kan Pak Kiai menjelaskan bahwa bekal itu yang pertama juga yang perlu disiapkan adalah harta yang halal. Tapi elemen apa lagi yang lain yang juga mungkin seringkali luput untuk kita persiapkan yang justru juga penting pada saat pelaksanaan mungkin ibadah di tanah suci Pak Kiai?
0: Ya, yang paling sangat terpenting sebenarnya manasik hajinya dibanding. Karena bisa jadi ya orang punya tiga tapi yang satu itu terlepas ini gak ada manfaatnya. Tetapi orang yang punya ilmu dia bisa mengupayakan ya dia bisa hidup di sana. Dan banyak dulu di zaman dulu itu orang berangkat haji seperti orang yang terjupayung tanpa persiapan gitu. Tapi ternyata di sana juga ada saja rezekinya. Nah itu bedanya ya bekal dalam pengertian yang fisik dengan bekal yang manasik haji.
1: Jadi selain kemudian masalah harta, persiapan fisik, ilmu itu tidak bisa kemudian ditinggalkan. Justru yang akan kemudian menentukan sah atau tidaknya, diterima atau tidaknya ibadah kita di ilmunya tadi ya berarti Pak Kiai.
0: Iya, karena standarnya kan di situ. Ya, itu yang menjadi parameter. Apakah ibadahnya ya terpenuhi atau tidak.
1: Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita di segmen berikutnya Pak Kiai. Seperti biasa kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
2: Saat berolahraga, tubuh kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat.
3: Yang paling berbahaya dalam dunia olahraga adalah dehidrasi.
2: Jangan biarkan dehidrasi mengganggu performa dan aktivitasmu.
4: Minumnya hanya tidak tergantikan elektrolitnya, mungkin tidak maksimum.
2: Simak pembahasan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health Special Wellness Festival Volume 2, Sabtu 22 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
1: Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan tema memantaskan diri menjadi tamu Allah. Pak Kiai, pertanyaan berikutnya ini yang juga apa ya tidak kalah penting untuk dibahas. Ada kemudian masalah kehalalan. Saya masih ingin tahu lebih banyak Pak Kiai. Soal kehalalan harta yang dibawa ya sebagai modal kita untuk berangkat melaksanakan ibadah haji atau umroh. Kadang-kadang kita melihat orang itu kemudian tidak lagi melihat halal atau haramnya harta. Yang penting berangkat. Pokoknya ada duit gas. masalah sumbernya dari mana enggak apa-apa deh. Yang penting berangkat, karena prestis. Orang tuh kalau udah umroh, haji, kan status sosialnya mungkin dianggapnya naik di lingkungan sosialnya. Nah, kadang-kadang itu yang juga menjadi apa ya, problem dalam keseharian kita. Seberapa penting kita harus menjaga harta kita itu, apalagi untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, tetap halal. Kalau misalnya kita mengambil dari kantong yang tidak seharusnya atau haram, dampaknya seperti apa Pak Kiai? Tafadhol.
0: Baik, barangkali ini pertanyaan yang sangat penting ya, bagi para pemirsa yang masa transisi, Mbak Mila. Masa transisi itu gini, dia itu dulu cari uangnya campur aduk. Sehingga dia sulit kalau ditanya berapa persentase harta yang halal, berapa persentase harta yang haram. Or sulit. Kemudian sadar dia, dia ingin berangkat haji, bagaimana mengantisipasinya? Ini pertanyaan yang wajar terjadi. Ternyata Mbak Mila, pertanyaan itu sudah dijawab oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, lebih masyhur dikenal dengan Imam Nawawi. Menurut Imam Nawawi, kalau hartanya tercampur dan dia sadar ingin melakukan ibadah haji, maka usahakan ketahui dulu prosentasenya. Ya, ketahui dulu prosentasenya. Artinya kalau di zaman dahulu ya, pada masa para tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang berangkat haji itu kan naik unta, Mbak Mila. Naik unta, naik kuda dari negara-negara yang ada di sekitarnya itu. Maka kalau dia tahu persentasenya, umpamanya ya kira-kira biaya haji itu di zaman dulu ya umpamanya 5 juta. Tapi uang yang haramnya ada 2 juta umpamanya. Maka menurut Imam Nawawi, fatwanya Imam Nawawi, para pemirsa bisa dikoreksi fatwa beliau. Ada kitab yang namanya Al-Idoh Fi Manasikil Hajj, nama kitabnya itu. Ditulis oleh Imam Nawawi. Maka yang haramnya itu untuk menopang, jangan untuk ibadah haji. Jadi untuk sewa kuda atau membeli kendaraan, biaya makan kendaraan, ya apa itu, binatang itu, semua peralatan-peralatan yang dalam perjalanan itu, maka itu yang digunakan dari yang haram itu tadi. Sehingga yang dia makan, yang dia minum, pakaian yang dia pakai, dan biaya-biaya haji dan lain sebagainya, hotel, akomodasi, konsumsi, semua dari yang halal. Itu adalah jalan yang difatwakan Imam Nawawi, kalau berangkat haji uangnya ada yang sebagian yang haji, maka caranya semacam itu. Saya belum lihat ada pendapat yang memiliki kejelihan dalam orang yang hartanya tercampur. Maka dia cukup buat saja perkiraan yang analitis bahwa persentasenya berapa. Nah itu kalau sekarang nih, kalau ditanya, kalau sekarang bagaimana nih? Berapa biaya per haji per orang? Kalau tidak salah, anggaplah sekarang antara 60 jutaan. Kurang lebih 60 juta. Kalau 10 juta uang haram, kira-kira itu. Maka dia menisbahkan yang haram itu untuk transportasi. Tiket pulang pergi itu, kalau tidak salah 18 juta. Ya, 9 juta kali 2 dan transportasi lain. Anggaplah sekitar 20 juta itu seandainya masih uang haram, masih aman dia beribadah haji. Kalau memang dia sudah mau hijrah, mau melakukannya, tapi kesulitan memisahkan uang, caranya semacam itu.
1: Ya. Pak Kiai, jadi konsep untuk atau mindset yang perlu kita tanamkan itu ketika kita mempersiapkan untuk perjalanan spiritual ya, haji dan umroh, itu harus dipaksakan ya Pak Kiai?
0: Harus. Mm-hmm. Jangan menunda, wah nanti aja, nanti saya selesaikan dulu masalah kehalalan harta saya. Karena umur tidak ada yang tahu, jangan-jangan dia tidak punya kesempatan lagi. pada saat itu dia mau hijrah, mau dia lakukan, lakukan saja. Sudah ada jalan keluarnya. Dan pendapat Imam Nawawi ini sampai saat ini belum ada. Saya membaca pendapat Imam Nawawi ditolak oleh imam-imam yang lain, saya belum membacanya. Berarti memang kasus yang sudah diprediksi oleh kecerdasan Imam Nawawi kala itu bahwa akan orang punya masalah yang semacam ini.
1: Masya Allah ya, jadi ini bisa menjadi salah satu alternatif yang mungkin bisa dijadikan hujah juga ya Pak Kiai, dalil ya ketika itu tadi, ketika ya qadarullah kita masih memiliki harta yang bercampur ya, atau kita belum sepenuhnya yakin terkait kehalalan dari harta kita. Baik. Terkait bagaimana kemudian memantaskan diri Pak Kiai. Ini kan itu tadi ya, kadang-kadang memang kalau bicara soal niat memang sulit sih, sulit untuk kita juga tahu gitu ya. Tapi kita kan punya sinyal sendiri nih. Kita berangkat haji itu karena apa sebenarnya? Benar enggak? Karena memang lillahi ta'ala, memang karena pengen menjalankan ibadah ini karena Allah, atau karena mungkin ada sedikit ujub di dalam hati, kalau bisa haji dua kali kayaknya lebih keren nih kayaknya. Mampu nih saya gitu. Ingin dipandang lebih di lingkungan sosialnya. Jadi kan sebenarnya motivasi orang untuk menunaikan ibadah haji atau umrah kan juga bisa macam-macam ya Pak Kiai. Seberapa penting kita meluruskan niat bahwa kalau haji itu kalau bisa jangan kemudian diwarnai dengan berbagai macam niat yang lain, memang harus lillahi ta'ala. Seberapa kemudian itu nanti berpengaruh terhadap kualitas haji dan umroh kita Pak Kiai? Tafadhol.
0: Baik, para pemirsa dan hadirin sekalian yang berbahagia, yang terpenting di antara yang persiapan yang dengan empat komponen adalah niat. Dalam hadis secara tegas dikatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya ibadah itu tergantung niat, Mbak Mila. Kalau niatnya rusak, maka bisa jadi amal ibadahnya rusak. Ada yang menarik, Mbak Mila, bahwa Nabi memprediksi ada beberapa golongan orang nanti beribadah itu tidak ikhlas. Dan Nabi yang langsung mengatakannya. Pertama dikatakan oleh Nabi mereka pergi haji dengan ikhlas itu. Salatinuhum linnuz'ah. Orang-orang yang punya kapasitas kepemimpinan. Jadi dari mulai presiden, raja, perdana menteri sampai dengan terus ya yang punya wilayah. Linnuz'ah untuk menaikkan prestasinya. Dia pergi haji karena memang dia punya untuk menaikkan mendongkrak ini dulu itu. Itu bayangkan 15 abad yang lalu sudah diprediksi. Nanti banyak orang yang menjabat atau mau menjabat atau mencari kedudukan. Maka dia jadikan agama sebagai prestasi. Yang kedua, wa agniyahum littijarah. Orang-orang kaya berhaji, berumrah, tapi sebenarnya itu adalah bagian dari kepentingan bisnis. Jadi dia kesana sebenarnya ya ingin mengembangkan usahanya karena adanya di Mekah sekalian. Tetapi orang yang berhaji sambil berdagang tidak masalah. Jangan terbalik, Mamila. Orang dagang ya, tetapi dia konsentrasinya dagang kemudian memanfaatkan. Itu tidak bagus karena sebenarnya dia bukannya niat melakukan ibadah haji. Tetapi kalau dia berkebutuhan memang dananya kurang, bekalnya kurang, kemudian dia bawa dagangan, maka diperbolehkan. Nah itu, tetapi orang yang semata-mata mencari kepentingan lirabih itu dia berbahaya. Yang ketiga, waqurra'uhum lisum'ah. Ulama, kiai, ustad, syekh, habaib beribadah tapi sum'ah. Jadi sum'ah itu bukan milik umum. Seorang yang berilmu pengetahuan juga bisa jadi. Dan yang satu insya Allah nanti berikutnya.
1: Siap, kita jeda kembali Pak Kiai. Nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
3: Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Gapai Kemuliaan dengan tema memantaskan diri menjadi tamu Allah. Pak Kiai, tadi sempat belum selesai ya pembahasan kita terkait niat atau motivasi seseorang untuk menunaikan ibadah haji atau umroh dan seberapa besar dampaknya terhadap sah atau tidaknya ya ibadah haji dan umroh. Bagaimana tadi kelanjutannya Pak Kiai? Apa yang perlu diperhatikan?
4: Ya, yang keempat, wa masakinuhum lil mas'alah. Banyak orang-orang miskin yang ada di sekeliling kota Mekah atau negara-negara yang berdekatan. Mereka pergi haji tapi untuk minta-minta. Nah, dan kalau sekarang pemerintah Saudi itu sudah sangat ketat Mbak Mila. Tapi beda dengan 10 tahun yang lalu. Kita lihat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu banyak sekali ya orang-orang tukang minta-minta itu. Mereka pandai berbahasa Inggris, pandai bisa berbahasa Arab, diajak bicara, maka ujung-ujungnya mereka meminta. Nah, kalau seandainya keberangkatannya memang ini yang menjadi konsentrasinya, maka dia tidak termasuk diikhlaskan. Walaupun bertahun-tahun, ada sebuah, bukan penelitian Mbak Mila, tapi secara kebetulan. Ada orang yang setiap tahun ini datang ke kota Mekah Madinah. Jadi dia kerjanya 2 bulan. Ya 2 bulan itu. Ya Zulqa'dah, Zulhijjah itu dia di sana. Kerjanya hanya minta-minta. Dan dia hak penghasilan 2 bulan bekerja. Zulqa'dah, Zulhijjah. Biayanya cukup untuk biaya 1 tahun dengan istri 2. Ini kameramen ya. Kalau hajat boleh ini ya. Bayangin gitu. Tetapi ini bagian yang tadi diprediksi jangan-jangan ibadahnya tidak ikhlas. 2 bulan untuk 12 bulan. Subhanallah. Nah ini Mbak Mila yang sangat memprihatinkan ketika orang berangkat ke sana tidak mendapatkannya. Apakah ada dari Indonesia? Kalau dihitung-hitung 65 juta penghasilan 2 bulan nyampe enggak 65 juta. Nah, orang Indonesia bisa jadi dia mesti pikir-pikir dulu ya.
3: Jadi ternyata niat itu sangat mempengaruhi ya, diterima atau tidaknya kan Pak Kiai ibadah ya, kita ya. Betul. Baik. Nah, masih soal mampu atau tidaknya Pak Kiai, saya juga ingin tahu lebih banyak ya. Nah, kadang-kadang begini. Pak Kiai, tapi bagaimana ya, saya punya keinginan yang luar biasa nih sebenarnya untuk bisa umroh atau nanti Allah berikan rezeki untuk menunaikan haji, untuk daftar begitu ya. Tapi saya tahu kemampuan atau kondisi finansial saya seperti apa. Misalnya ada case seperti itu Pak Kiai, saya tahu penghasilan saya juga hanya buruh kecil, tapi saya punya sekali keinginan kuat untuk bisa pergi haji dan umroh. Motivasi apa yang ingin Pak Kiai sampaikan ya kepada mungkin orang-orang yang ada rasa apa ya, masih pesimis sebenarnya bisa berangkat atau tidak karena kondisi keuangan Pak Kiai, seperti apa?
4: Ya, ada banyak hal ya, ketika yang terpenting dalam berangkat haji itu adalah niat dan semangat yang mesti ditanamkan. Jadi niatnya terus tidak pernah pudar, itu satu. Semangatnya tidak pernah pupus, itu yang penting. Jadi Mbak Mila, yang ketiganya dia mesti menabung. Para pemirsa, ada orang beribadah haji itu menabung. Dahulu itu di Jakarta, di tanah Betawi itu, rumah-rumah seperti halnya di daerah itu menggunakan bambu petung. Rumah itu, tiangnya itu bambu petung. Maka bambu itu diberi lubang. diberi lubang, maka dia setiap hari pulang dagang uangnya dimasukkan ke bumbung itu tadi. Maka dengan niat yang semacam itu, ketika dia sudah memperhitungkan kurang sedikit atau sudah memadai, maka tiangnya diganti, tiang itu dilepas. Maka mereka ada yang menabung uang, ada yang mengambung emas dimasukkan ke situ. Mereka bisa berangkat haji. Itu cerita orang-orang Indonesia, orang-orang yang di Jakarta tahun 40-50 itu cerita tentang mereka. Nah, di zaman kita ini Mbak Mila juga berapa banyak ya pedagang, ya orang-orang yang berbisnis sangat sederhana, pedagang tetapi dengan menabung sekian puluh tahun, setiap tahun sepertinya banyak kita lihat yang diberangkatkan oleh Allah ke Mekah dari lantangan menabung. Nah, yang ketiga, ketika dia tidak bisa menabung, bagaimana mau menabung? Rezekinya antara input sama output pun pas mamanya. Maka dia cuma mengandalkan bahwa niatnya itu terus dijaga dan dia minta terus. Ternyata orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, Allah juga punya cara. Ya. Saya tahu persis ya Mbak Mila, dekat rumah saya itu orang kaya, rumahnya itu di samping musola. Maka ketika bisnisnya berhasil, dia bilang siapa yang membuka musholah pertama kali, tiga kali berturut-turut saya berangkatkan umroh, kata orang kaya itu. Maka kalau pagi dia tidak ke musholah, tapi dari lantai atas rumahnya dia lihat siapa yang membuka pintu. Ternyata yang buka pintu itu tukang baso. Satu hari, dua hari, tiga hari. Maka di hari ketiga itu selesai subuh dipanggil dia. Ya, kerjanya di mana? Kenapa? Ya, dia datangnya ditanya motivasinya. Terakhir dia bilang, mau berangkat haji tidak? Saya setiap hari berdoa pengen, tapi saya tidak punya. Ya, saya tidak punya cara untuk bisa berangkat sono. Maka orang kaya itu bilang, mana KTP-nya? Tahun ini kamu berangkat haji. Waktu itu Mbak Mila, kasus ini bukan fiktif, ini terjadi ya di Kebayoran. Kasus ini terjadi pada waktu itu belum ada daftar tunggu seperti sekarang. Sehingga memang dia tahun berikutnya itu bisa berangkat ya. Nah ini jadi para pemirsa, Allah punya cara. Allah bisa memberikan kemudahan bagi siapa saja yang Allah menganggap itu sudah memadai dan cukup, maka dipermudah.
3: Itu. Jadi yakin dan terus berprasangka baik pada Allah itu kuncinya ya Pak Kiai. Karena betul sih kita banyak mendengar cerita-cerita atau melihat mungkin di sekitar kita ada banyak cerita-cerita keajaiban ya. Kalau masalah rezeki berangkat ke tanah suci itu udah. Yang penting luruskan niat berangkat karena Allah, nanti Allah akan mudahkan. Gimana pun caranya ya Pak Kiai ya. Oke. Kalau kemudian Pak Kiai, kita sudah berniat untuk berangkat haji gitu ya. Sudah daftar. Tapi karena masa tunggu yang luar biasa panjangnya di tanah air ini kan bisa puluhan tahun. Kok iya di tengah masa tunggu ini qadarullah misalnya mungkin ada yang wafat. Sampai akhirnya gak bisa berangkat haji. Seperti ini kondisinya bagaimana Pak Kiai? Apakah sudah dicatat mungkin dapat pahala hajinya atau seperti apa Pak?
4: Iya, kan al-amalu khairun minal amal, an-niyatu khairun minal amal. Niat itu bisa lebih bagus dari ibadah. Bila orang sudah niatnya bagus, kemudian ada mane namanya yang mencegah dia sehingga tidak terlaksana, maka dia sudah mendapatkan pahalanya. Otomatis.
3: Aduh, mudah-mudahan Allah nanti berikan kita kesempatan, waktu, rezeki, kesehatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh ya Pak Kiai ya.
4: Amin.
3: Itu harapan kita semua sih. Dan pemirsa Pak Kiai, kita juga harus jeda kembali, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
6: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, Pak Kiai, untuk supaya kita bisa menjadi tamu Allah yang benar-benar harapannya mendapatkan ridho Allah ya Pak Kiai ya, ketika melaksanakan haji dan umroh. Pak Kiai, pertanyaan saya, belakangan kan kita ada melihat dan mendengar kasus yang itu juga meresahkan sih. Ada kemudian biro travel, umroh atau haji yang tidak amanah, sehingga ada banyak calon jamaah yang sudah mendaftar, sudah menyetor sejumlah uang, tapi qadarullahnya tidak berangkat. Dan ini terjadi juga dengan salah satu teman saya, Pak Kiai. Yang kemudian terjadi adalah beliau ini merasa down. Ini saya salah apa ya? Apakah Allah marah ya sama saya? Kok saya gak dikasih kesempatan untuk bisa datang ke Tanah Suci? Ini terjadi dan ini fakta, tapi di sisi lain kita melihat memang apa ya? Ya ini tidak bisa dihindarkan ya, perasaan-perasaan seperti ini. Kira-kira mungkin penguat apa yang bisa Pak Kiai sampaikan ya, mungkin kepada pemirsa Gapai Kemuliaan atau kita yang tengah merasa atau berada dalam kondisi seperti itu Pak Kiai. Tafadhol.
4: Iya, baik. Tidak semua niat yang baik itu bisa terlaksana ibadahnya. Salah satunya itu dalam kajian fikih ada yang nama al-mawani. Hal-hal yang bisa mencegah satu perbuatan. Bisa jadi kesehatannya yang jatuh. Bisa jadi travel bironya yang tidak amanah. Oleh karena itu kalau mau daftar di sini, daftarnya nih. Sekarang nih, ya insya Allah yang ada di lingkungan kita nih. Ketika kita syuting sekarang ini, insya Allah semuanya amanah. Kita di sini sampai sore insya Allah bisa hadir di sini. Yang kedua Mbak Mila, kalau sebabnya kesehatan, maka dia sama dengan orang yang tidak apa travel bironya tidak amanah. Pahalanya dia sudah dapat. Mohon maaf, seandainya dia stres, kemudian dia kecewa sampai dia wafat, maka dia sudah mendapatkan pahala haji, sudah mendapatkan pahala umrah. Karena tidak terlaksana ibadah hajinya bukan karena dia membatalkan, tetapi ada faktor X yang itu sangat ditentukan oleh Tuhan. Maka dia tetap akan mendapatkan pahala haji. Jadi saya ingin mengatakan para pemirsa, niatnya saja yang diluruskan, selebihnya ufawwidu ilallah, serahkan saja kepada Allah, maka insya Allah damai. Ya.
3: Memang niat itu penting, sisanya yang tidak bisa kita kontrol, kita serahkan sama Allah ya Pak Kiai.
4: Ya,
3: dan yakin sebenarnya.
4: Harus yakin.
3: Harus yakin ya, oke. Keyakinan itu menjadi fondasi justru. Tapi memang betul ya Pak Kiai, bicara soal keyakinan, ketika kita yakin Allah itu sudah melihat ikhtiar kita, itu rasa-rasanya solusi dan jalan keluar itu semakin dekat. Begitu juga mungkin dengan masalah umroh dan haji ini ya Pak Kiai.
4: Ya, ada ayat yang jelas. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah, berdoa. Wa antum muqinuna bil ijabah. Tapi kau mesti yakin bahwa itu diterima. Nah, banyak orang berdoa, cuma berdoa. Dia tidak menyertakan keyakinan doa saya ini diterima oleh Allah. Nah, ini yang penting. Coba digigit dengan geraham. Wantum mukinu nabil ijabah. Kau yakin dengan ibadah apa dengan doa itu dikabulkan oleh Allah.
3: Nah itu. Jadi latih diri, hati untuk senantiasa berprasangka baik dengan Allah dan yakin Allah itu mendengarkan kita. Kira-kira begitu ya, kurang lebih Pak Kiai ya. Baik, pertanyaan berikutnya Pak Kiai. Sebenarnya apa pentingnya sih Pak Kiai kita harus bela-belain dan paksakan diri untuk pergi ke tanah suci ya, dengan berbagai macam ikhtiar ya Pak Kiai. Mungkin kan kita, oh iya tahu, iya namanya melaksanakan ibadah itu dapat pahala. Tapi adakah kebaikan lain atau fadilah lain yang ketika kita melaksanakan haji dan umroh itu juga akan langsung berdampak pada kehidupan kita Pak Kiai?
4: Subhanallah, ini pertanyaan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi spirit bagi yang mendaftar dan ingin mendaftar. Mbak Mila, ayat yang tadi kita baca, walillahi alan nasi hijjul bait, sebelumnya itu ada ayat yang menjadi penghantarnya itu, wa man dakhalahu kana aminan. Ya, siapa saja yang masuk kota Mekah karena dia beribadah haji atau umroh, kana aminan, maka dijamin dia adalah orang yang aman. Amannya dari sisi apa? Ada sebuah penafsiran yang ditulis dari Yahya bin Ja'dah atau Jo'dah. Beliau mengatakan aminan minan nar. Orang itu aman dari api neraka. Ini yang pertama. Di samping memang dia dapat pahala besar, dia orang berangkat haji, berangkat umroh, dijamin tidak ya akan masuk ke dalam neraka. Yang kedua ini yang menarik nih. Setiap orang yang haji seperti saya, setiap orang yang umroh ya seperti Mbak Mila dan siapapun juga, ada yang namanya istiqsaul haq. Istiqsaul haq itu ketika dia haji, ketika dia umroh, dia lihat itu orang-orang itu yang kenal, yang satu angkatan itu dia kenal gitu. Tetapi waktu dia masuk surga kok temannya enggak ada. Nah ini yang dimaksud dengan istiqsaul haq. Ya, maka dia bilang, ya Rabbana kanu ya yahujuna ma'ana. Ya Allah, mereka itu berhaji bersama saya. Ya tamiruna ma'ana, dia umroh bersama saya. Wa yusallun, dia sholat. Wa yasumun, dia liakun sholat. Ini namanya istiqsaul haq. Lalu bagaimana jawaban Allah? Allah mengatakan kepada orang itu tadi, panggil malaikat. Akhriju man araftum. Malaikat tanya sama dia, mana orang-orang yang dia sudah kenali, yang dia sudah tahu persis itu. Keluarin semua dari api neraka, bawa masuk ke dalam sorga. Ini hanya ada pada ibadah haji Mbak Mila, umroh. Istiqsaul haq gitu. Jadi Mbak Mila kira-kira itu ya, ada orang yang dulu kayaknya si mbak ini, si mas ini, si pulan bin pulan pergi haji bareng saya, umrohnya bareng saya. Kok enggak ada? Boleh. Ada hak istiqsaul haq. Dia mengajukan permohonan pada Allah. Allah mengatakan, man arabtum, akhriju man arabtum, semuanya kamu bawa, semua. Bawa masuk semuanya. Subhanallah.
3: Ibarat kata bisa gandeng teman-temannya yang lain.
4: Bisa.
3: Untuk bisa masuk surga insya Allah bersama-sama ya Pak Kiai. Ya. Berarti itu pentingnya juga kita ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh, jangan sibuk dengan diri sendiri juga gak sih Pak Kiai? Maksudnya kadang-kadang kan kita ya udah yang penting saya berangkat haji, umroh, ya udah saya ibadah saya dengan Allah aja. Saya gak mau sibuk mikirin yang lain. Padahal sebenarnya juga ada ibadah sosial yang juga kita bisa lakukan selama haji dan umroh Pak Kiai.
4: Bisa, dan di sana kan 100 ribu kali lipat di Mekah, 10 ribu kali lipat di Madinah. Kalau kita ngikat-ngikat koper, membantu mendorong angkutan yang berat, ya koper yang berat, naikkan, menurunkan dan lain sebagainya, itu adalah pahala yang bisa dilakukan, tidak perlu dengan modal, cukup dengan tenaga. Termasuk kita ikut ya membantu orang-orang tua untuk mendapatkan lebih fasilitas lebih dahulu dalam menggunakan toilet atau kamar mandi, kan itu juga bagian. Pintar-pintar kita mencari peluang mana sebenarnya kita bisa menambahkan pahala. Mudah, banyak sekali di kota Mekah itu. Bahkan setiap kali makan, setiap kali minum kita menawarkan, ayo mas, ayo mbak, ayo pak, ibu haji, ayo makan bersama. Sebuah basa-basi yang tidak berat untuk dilakukan, tetapi nilainya luar biasa. Karena memang dia umpamanya cuma itu yang dia punya gitu. Berbeda kalau dia punya, boleh dia mentraktir dan lain sebagainya. Banyak cara ya.
3: Dan itu bisa menjadi peluang kita untuk bisa itu tadi ya Pak, kayak menggali dan meraup pahala yang jauh lebih banyak lagi ya Pak.
4: Iya betul, betul.
3: Jadi berihsan kepada orang lain. Pak Kiai, adakah tanda ketika misalnya ibadah haji atau umroh kita kemudian insya Allah Allah ridho dengan ibadah yang kita lakukan. Yang mungkin kita bawa pulang setelah berhaji atau berumroh Pak Kiai.
4: Iya, ada Imam Al-Hasan. Jadi Al-Hasan itu adalah cucu Nabi. Cirinya haji mabrur itu dia bilang, ayir ja ila watanihi zuhdan fid dunya raghiban fil akhirah. Kalau dia pulang haji, dia pulang umrah, semangat ibadahnya tinggi dan selera mencari hal-hal yang semata-mata duniawi itu berkurang, cirinya ibadahnya mabrurah. Umrah hajinya mabrurah, umrohnya mabrur, haji mabrur dan umrohnya mabrurah.
3: Itu poinnya ya. Ketika pulang dari tanah suci, ibadahnya makin semangat, berbuat baiknya makin banyak, itu jadi tanda. Ya. Tapi kalau semakin petantang, pententeng, ayo panggil saya Pak Haji, panggil saya Bu Hajah, itu gimana Pak Kiai?
4: Iya, dalam makna kebalikannya.
3: Kebalikannya Pak Kiai. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk bisa amin, pergi ke tanah suci. Kalau sudah mampu untuk pergi ke tanah suci, kita bisa pulang. Membawa ridho Allah dan menjadi pribadi amin, yang lebih baik. Amin. Itu harapan kita semua ya Pak Kiai. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Kiai, rasanya mau lanjut ya, tapi apa daya waktu juga terbatas. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian hari ini membawa kebaikan Pak Kiai, membawa ilmu yang bermanfaat serta semakin apa ya, memudahkan kita untuk bersemangat dan istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Izinkan saya Miladia Rahma bersama Gurunda kita Kiai Haji Haris Hakam pamit undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Kebakaran hebat terjadi di permukiman warga di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat sore. Kondisi jalan yang sempit membuat damkar kesulitan mencapai lokasi hingga akhirnya 3 rumah terbakar dalam insiden yang diduga dari hubungan arus pendek ini.
0: Ya, sementara itu kebakaran hebat juga terjadi di Tanjung Jabung Timur, Jambi. Lebih dari 20 rumah terbakar dan 10 rumah terpaksa dirubuhkan agar api tidak menjalar ke bangunan lainnya.
2: Warga kampung Bojongkuring, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat berjibaku dengan alat seadanya untuk memadamkan api yang membakar rumah di lingkungan mereka. Peristiwa kebakaran dipicu oleh korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Kondisi cuaca panas dan angin kencang membuat api cepat membesar dan membakar 2 rumah di sekitarnya. Kondisi jalan yang sempit membuat petugas damkar kesulitan menjangkau titik api.
3: Untuk kendala di TKP karena posisi tempat kejadian kebakaran atau lokasi rumah yang terbakar tersebut tidak terakses oleh unit, sehingga itu menghambat juga, tapi kami tetap berusaha dengan melaksanakan pemadaman dengan menggunakan unit portable.
2: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Kelurahan Nipah Panjang 1, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Jumat sore. Kencangnya embusan angin laut di kawasan pesisir tersebut membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan sekitar. Warga

0: Kebakaran berusaha memadamkan api, namun besarnya api membuat warga maupun petugas kewalahan. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Tanjung Jabung Timur, Amri Juhardi, ada 21 bangunan yang terbakar dan 10 rumah terpaksa dirubuhkan untuk mencegah kebakaran semakin meluas. Kasus kebakaran kini dalam penanganan Polres Tanjung Jabung Timur. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah di Jalan Teluk Kumai Barat, Kelurahan Perak Utara, Surabaya pada Jumat siang. Diduga api berasal dari obat nyamuk bakar yang diletakkan di bawah sofa dan membesar saat penghuni meninggalkan rumah. Selain bangunan yang terbakar, kebakaran juga menghanguskan satu unit mobil. Akibatnya pemilik rumah mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dua kelompok warga di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan terlibat tawuran pada Jumat sore. Aksi saling serang yang terjadi di sekitar perlintasan rel sempat mengganggu perjalanan KRL relasi Jakarta-Bogor.
2: Sementara itu di Koja, Jakarta Utara, gunungan sampah melebihi atap rumah. Akibatnya warga Koja dan warga perbatasan di Kelapa Gading resah dengan bau tidak sedap. Selengkapnya kami rangkum dalam Metropolitan.
3: Tawuran melibatkan dua kelompok warga terjadi di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat sore. Dua kelompok saling serang menggunakan benda-benda keras. Lokasi tawuran yang dekat dengan jalur rel membuat perjalanan KRL relasi Jakarta-Bogor terganggu. Mendapati laporan warga, petugas polisi pun segera mendatangi lokasi untuk mengamankan situasi. Setelah situasi kondusif, perjalanan KRL berjalan normal kembali. Gambar udara memperlihatkan gunungan sampah di Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara pada Jumat pagi. Gunungan sampah ini sudah melebihi tinggi dari atap rumah yang berada di sekitarnya. Lokasi gunungan sampah yang berdekatan dengan permukiman warga Kelapa Gading membuat warga resah. Selain bau yang tidak sedap, warga merasa khawatir dengan kemungkinan sampah akan terbakar. Sementara itu, menurut Ketua RW setempat, lokasi gunungan sampah bukan milik pemerintah. Warga dan Ketua RW berharap agar pihak terkait bisa mengatasi permasalahan ini. Di tengah meriahnya pertunjukan budaya dan hiburan rakyat di Bekasi, sebuah kendaraan tempur Panzer Anoa menjadi magnet dalam gebiar Merdeka Nusantara yang digelar dalam Korem 051 Wijayakarta. Bagi pengunjung, kesempatan naik kendaraan tempur menjadi pengalaman langka dan tak terlupakan. Karena kendaraan tempur yang selama ini lebih sering mereka lihat dalam berita atau berada dalam berbagai operasi tugas TNI, kini dapat disaksikan bahkan dinaiki secara langsung. Selain sebagai hiburan, kehadiran Panzer Anoa juga sebagai sarana edukasi untuk mengenal lebih dekat dunia pertahanan Indonesia. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Petugas gabungan berhasil menggagalkan penyelundupan 2,6 ton sabu cair asal Myanmar di perairan Karimun.
1: Informasinya akan hadir di redaksi pagi akhir pekan sesaat lagi.

0: Saat berolahraga, tubuh kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat.
1: Yang paling berbahaya dalam dunia olahraga adalah dehidrasi.
0: Jangan biarkan dehidrasi mengganggu performa dan aktivitasmu.
2: Minumnya hanya tidak tergantikan elektrolitnya, mungkin tidak maksimum.
0: Simak pembahasan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health Special Wellness Festival Volume 2, Sabtu 22 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.

0: dari dalam hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tiga anak ini mengikuti jejak profesi orang tua mereka. Widuri Putri, anak Widi Mulia dan Dwi Sasono yang terjun ke dunia seni.
3: Sering banget di rumah, itu nyanyiin lagu-lagu ibu.
0: Afifah Yusuf, putri Hetikus Endang yang mewarisi kecintaan pada musik.
4: Kalau misalkan ada alat musik, kita lebih familiar ya sebagai anak.
0: Dan Dito Sitompul, putra pengacara Hotma Sitompul yang mengikuti jejak ayah di dunia hukum.
5: Karena saya melihat papa hari-hari bekerja seperti apa kan.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 23 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Aksi tawuran geng motor dengan senjata tajam menyebabkan tewasnya seorang remaja. Pihak kepolisian Jambi telah mengamankan 13 remaja yang terlibat untuk diperiksa.
1: Sementara itu, CCTV merekam momen seorang pria menjamret ponsel anak-anak yang sedang bermain di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
2: Seorang pelajar berinisial MDH, 16 tahun, tewas usai dikeroyok dalam tawuran antar kelompok remaja bermotor di kawasan pertokoan WTC Kota Jambi. Bentrokan yang dipicu saling tantang di media sosial ini terjadi pada 15 Agustus. Korban sempat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada 17 Agustus. Pada Jumat, Polresta Jambi telah mengamankan 13 remaja, 8 diantaranya merupakan pelaku pengeroyokan. Sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, kayu, dan sepeda motor turut disita petugas. Para pelaku terancam hukuman penjara hingga 15 tahun. Memanfaatkan kelalaian anak-anak yang asik bermain,

0: Seorang pria pengendara motor nekat merampas telepon seluler di Gang Hadi Nairan, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Aksi yang terekam kamera pengawas pada Kamis malam ini berlangsung sangat cukup cepat. Pelaku sempat mondar-mandir sebelum akhirnya merampas gawai korban dan langsung tancap gas melarikan diri. Korban bersama teman-temannya sempat mengejar, namun pelaku berhasil kabur. Orang tua korban rencananya akan segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Petugas gabungan Bea Cukai, BNN, dan Polda Kepri berhasil menggagalkan penyelundupan 2,6 ton sabu cair asal Myanmar di perairan Karimun pada Jumat siang. Kapal MV Ocean Porter berbendera Tanzania dicegat saat hendak menyelundupkan sabu cair yang rencananya akan dijadikan bahan baku liquid vape di Indonesia. Petugas mengamankan 10 ABK yang merupakan warga negara Myanmar, serta 1,5 juta lebih batang rokok ilegal. Selain menggagalkan peredaran narkoba, petugas berhasil mencegah kerugian negara lebih dari 4 triliun rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pelaku begal sadis yang menewaskan seorang wanita karyawan restoran ramen di Palembang, Sumatera Selatan, akhirnya berhasil ditangkap.
2: Sementara di Garut, Jawa Barat, kesal ditegur saat konvoi ugal-ugalan di jalan, dua pemuda nekat membacok seorang kakek hingga terluka. Pelaku yang kasusnya sempat viral di media sosial itu akhirnya berhasil ditangkap.
3: Begal. Dalam majen hati Garut.
4: Rabu dini hari, warga Jalan Jenderal Satibi Darwis, Palembang, Sumatera Selatan, dihebohkan dengan penemuan jasad wanita muda yang masih mengenakan helm bersimbah darah di tengah jalan raya. Namun sepeda motornya tidak ditemukan di lokasi, sehingga kuat dugaan korban tewas akibat pembegalan. Belakangan diketahui korban bernama Adinda Dea Puji Lestari adalah seorang karyawan restoran ramen.
5: Alhamdulillah, terungkap. Belum 1x24 jam.
4: Kurang dari 24 jam berselang, tim Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang membekuk satu dari dua terduga pelaku di kawasan Ilir Timur 2. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti motor korban dan motor pelaku. Motor korban rencananya akan dijual di luar kota Palembang. Pelaku mengaku memepet motor korban dan berusaha mencabut kunci kontak agar korban berhenti. Namun karena tiba-tiba melepaskan pegangan, korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke aspal hingga akhirnya tewas di lokasi.
6: Bahwasanya modus dari para pelaku ini adalah dengan memepet korban pada saat pulang bekerja dan akhirnya korban terjatuh, terkubur, dan kendaraan ataupun barang-barang milik korban diambil dan korban ditinggal.
4: Akibat perbuatannya, pelaku terancam 15 tahun penjara. Polisi juga masih memburu satu pelaku lainnya berinisial T.
7: Apa balik ke pasar?
4: Ade Muhtar, lansia warga Kelurahan Jayawaras, Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat, menjadi korban pembacokan saat hendak pergi ke pasar bersama istrinya. Video kondisi korban yang mendapat beberapa jahitan di dagu usai menjadi korban pembacokan beredar viral di media sosial. Polisi akhirnya membekuk dua tersangka, yakni Sigit dan satu anak di bawah umur. Pembacokan di Jalan Cimanuk, Garut itu ternyata bermula dari kekesalan pelaku saat ditegur istri korban karena berkonvoi secara ugal-ugalan. Teguran itu memicu perselisihan, salah satu tersangka kemudian menyerang korban menggunakan golok.
8: Itu berkendara dengan kondisi zigzag. Zigzag di jalan tersebut hingga akhirnya hampir menabrak saksi EM atau istri korban. Pada saat itu, saksi EM itu refleks untuk menyampaikan, karena kaget akan tertabrak. Disampaikan bahwa hati-hati atau dengan perkataan yang menurut hematnya si pelaku, mereka tersinggung.
4: Polisi menyebut salah satu tersangka merupakan residivis dalam kasus serupa. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kasus pembunuhan disertai perampokan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah membuat geger warga. Korbannya adalah pemuda sekaligus bos pemilik konter ponsel. Dua pelaku berhasil ditangkap.
1: Dan belakangan diketahui salah satu pelaku ternyata berpacaran dengan mantan pacar korban. Lantas apakah hal itu berkaitan dengan penyebab pembunuhan korban?

0: Kamis siang, warga desa Pojok Sari, Ambarawa, digegerkan dengan kasus perampokan dan pembunuhan. Korban tewas adalah Chandra Waskito, pemilik konter ponsel. Kejadian ini bermula saat karyawan curiga dengan konter yang tutup hingga siang hari dan pemilik tidak ditemukan. Karyawan konter masuk secara paksa melalui atap rumah. Saat sudah terbuka, konter dalam keadaan berantakan dan banyak ceceran darah. Kejadian ini kemudian dilaporkan pada polisi setempat.
1: Nah, Chandranya di ini tuh nggak aktif. Terus ditengok anak-anak tuh dari atas itu udah setengah dua. Anak-anak datang dari setengah sepuluh. Ya udah, itu udah nggak ada. Terus indikasi kan kayak gitu. Terus tak suruh dipulang gitu.
0: Ketika saat melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi mendapat informasi adanya penemuan jenazah pria di dalam mobil di daerah Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Belakangan terungkap, ternyata korban adalah Chandra Waskito. Korban tewas akibat luka serius di kepala. Keluarga menyebut korban adalah sosok yang memiliki banyak teman dan tidak pernah memiliki musuh.
2: Nggak ada firasat apapun. Punya pikiran karena anak itu baik, nggak punya sama-sama siapa.
0: Miris memang. Pemuda yang rencananya akan menikah pada bulan Januari mendatang dikenal sebagai sosok yang taat ibadah dan dermawan, terutama pada warga tidak mampu, justru tewas mengenaskan.
3: Almarhumah itu baik, gemar dermawan, gemar sedekah. Tiap hari Jumat pasti ke masjid-masjid itu pasti beli nasi pok buat Jumat berkah, itu pasti. Selain itu sama dermawan sama orang yang kurang mampu.
0: Setelah melakukan penyelidikan, polisi meringkus dua pelaku di Ambarawa dan Semarang. Mereka dikenal dengan nama Didit Panggih dan Taufik Ilham. Keduanya adalah warga Ambarawa. Pembunuhan diawali saat dua tersangka pura-pura ingin membeli ponsel Kamis dini hari. Saat korban lengah, tersangka Didit Panggih memukul kepala bagian belakang korban dengan palu. Aksi yang sama juga dilakukan Taufik Ilham. Akibatnya, korban tersungkur. Berikutnya dua pelaku memasukkan jenazah korban ke mobil dan ditinggalkan di daerah Gubuk, Kabupaten Grobogan. Di sela kasus penyelidikan sempat terungkap spekulasi. Salah satunya tentang wanita SI, mantan pacar korban yang telah menjadi kekasih salah satu pelaku. Namun hal ini dibantah oleh polisi dan menyatakan kasus ini murni akibat desakan ekonomi kawanan pelaku.
4: Beredar rumor sebagai otak pelaku bahwa itu perlu kami sampaikan tidak ada hubungannya. Jadi memang rencana pencurian dengan kekerasan itu hanya terhadap dua orang tersangka yang telah kita tahan.
0: Kini Taufik Ilham yang sehari-hari bekerja sebagai wira swasta dan Didit Panggih yang berstatus sebagai mahasiswa harus meringkuk di Hotel Prodeo. Mereka terjerat pasal pembunuhan disertai tindak pidana lainnya sebagaimana dalam pasal 458 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.
5: Akibat perbuatannya, dua tersangka disangkakan dengan pasal berlapis yakni pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan di mana ancaman hukumannya hukuman mati. Sementara dari pihak keluarga berharap agar kedua tersangka yang melakukan tindakan keji cukup seberat-beratnya.
6: Seperti apa nikmatnya gurih asam manis kuliner khas negeri Naga Biru Vietnam?
7: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.
8: Saat berolahraga, tubuh kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat.
9: Yang paling berbahaya dalam dunia olahraga adalah dehidrasi.
8: Jangan biarkan dehidrasi mengganggu performa dan aktivitasmu.
10: Minumnya hanya tidak tergantikan elektrolitnya, mungkin tidak maksimum.
8: Simak pembahasan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health Special Wellness Festival Volume 2, Sabtu 22 Agustus jam 11:30 siang di CNN Indonesia.
11: Halo, good morning.
8: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia

0: dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
5: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saat berolahraga, tubuh kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat.
7: Yang paling berbahaya dalam dunia olahraga adalah dehidrasi.
1: Jangan biarkan dehidrasi mengganggu performa dan aktivitasmu.
8: Minumnya hanya tidak tergantikan elektrolitnya, mungkin tidak maksimum.
1: Simak pembahasan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health Special Wellness Festival Volume 2, Sabtu 22 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
9: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
10: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Banjarmasin. Jarak pandang warga bahkan menurun drastis hingga hanya beberapa meter.
1: Ya, sementara itu fenomena embun es terjadi di kawasan Gunung Latimojong, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Tidak hanya memunculkan embun es, persediaan air bersih yang dibawa para pendaki ikut membeku akibat suhu ekstrim. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
2: Kabut tebal akibat asap kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan membuat jarak pandang di sejumlah ruas jalan hanya terlihat hitungan meter pada Jumat. Di Puskesmas Karangmekar, Banjarmasin Tengah, keluhan pasien dengan gangguan pernapasan bertambah dalam sepekan terakhir. Peningkatan keluhan ISPA juga terjadi di Puskesmas Pengurus Dalam Banjarmasin Selatan. Kasus ISPA mengalami peningkatan sekitar 30%. Masyarakat pun diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, serta menggunakan masker untuk mengurangi paparan partikel asap.
3: Ruko ambruk, lantai 2.
2: 6 bangunan ruko di kawasan pertokoan Mutiara Gading Timur, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mendadak ambruk pada Jumat. Akibat kejadian tersebut, 2 pedagang ayam goreng di ruko menjadi korban. Setelah berhasil dievakuasi, keduanya dibawa ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan penanganan medis. Menurut salah satu pedagang yang selamat, Dodi Suwardi, bangunan atau tepatnya bagian atap balkon tiba-tiba mendadak rubuh. Bangunan pun sudah berdiri selama 15 tahun.

0: Fenomena embun es terjadi di kawasan Gunung Latimojong, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Selain itu, persediaan air bersih yang dibawa para pendaki ikut membeku akibat suhu ekstrim di atap Pulau Sulawesi yang mencapai minus 5 derajat Celcius pada malam hingga pagi hari. Video viral diketahui diambil pada 18 Agustus lalu di kawasan Lembah Buntu Batu pada ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut. Dikonfirmasi pada Jumat, pemandu wisata setempat Nardi menyebut Gunung Latimojong memiliki puncak tertinggi yaitu Rantai Wario dengan ketinggian mencapai 3.478 meter di atas permukaan laut. Dalam kondisi suhu udara ekstrim, puncak Rantai Wario bahkan bisa mencapai titik terendah minus 5 derajat Celcius. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Bandung dikenal sebagai salah satu kota dengan perkembangan kuliner yang selalu melahirkan tren terbaru. Selain kuliner khas Nusantara, masyarakat Kota Kembang kini semakin antusias menelusuri cita rasa internasional. Salah satunya adalah kuliner autentik khas Vietnam.
2: Sebuah restoran di kawasan Sultan Tirtayasa hadir menyajikan kelezatan hidangan negeri naga biru dengan racikan rempah segar dan resep tradisional.

0: Kuliner Vietnam memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari kuliner Asia Tenggara lainnya. Identik dengan cita rasa yang ringan, segar, serta seimbang, setiap hidangan menyatukan harmoni rasa gurih, asam, dan manis. Penggunaan rempah alami serta sayuran segar tanpa banyak proses olahan minyak menjadi rahasia utama kelezatan dan kesehatan dalam setiap mangkuknya. Untuk menghadirkan kelezatan otentik tersebut, restoran Pongon mempertahankan teknik memasak tradisional negeri naga biru. Berbagai menu populer disajikan secara otentik, mulai dari chajo, pho bo, banh min pho, hingga berbagai olahan vermicelli dengan racikan bumbu impor khas Vietnam. Rindu dengan tanah kelahiran menjadi alasan pemilik mendirikan resto khas Vietnam yang jarang ditemui di Indonesia. Selain itu, tingginya minat wisata kuliner internasional menjadi peluang untuk memperkenalkan kebudayaan gastronomi Vietnam lebih dekat dengan lidah masyarakat lokal.
1: Resep kita resep otentik dari istri. Jadi dia juga sebelum kita buka, memang kan ada resep sendiri di keluarga ya. Tapi selain itu juga dia belajar juga ke ya yang jual pho juga di Vietnam gitu sebelum kita buka outlet sendiri di sini.
0: Dari sejumlah menu yang disajikan, pho bo menjadi menu makanan berat andalan yang paling banyak diburu. Mie beras halus disajikan dengan topping 4 jenis daging sapi lembut, serta disiram kuah kaldu hangat yang direbus bersama rempah khas selama belasan jam untuk menghasilkan cita rasa gurih yang meresap.
2: Menu khas Vietnam yang satu ini namanya pho bo atau sup khas Vietnam yang punya kuah pho-nya ini tuh gurih dan kaya rasa dan kaya rempah banget. Selain itu dia pakai mie beras khas Vietnam nih yang kenyal tapi tidak terlalu kenyal ya, dan ini tuh enak ketika dimakan. Selain itu lihat dagingnya semelimpah ini karena ada 4 jenis daging dari mulai tenderloin sampai short plate yang enak dan empuk, nggak keras, nggak alot ya. Dan ini benar-benar deh kuahnya tuh gurih banget. Enak, mantap. Lanjut makan lagi ya.
0: Selain pho bo, restoran ini juga menyajikan cha jo, yaitu lumpia goreng khas Vietnam dengan isian daging dan sayuran, yang dibungkus kulit lumpia dari tepung beras renyah yang menghadirkan sensasi gurih. Tersedia pula banh min pho, roti bangkit renyah di luar dan lembut di dalam, dengan isian daging gurih, acar sayur segar, serta saus khas yang kaya rasa.
3: Selain tadi emang makanan khasnya pho, terus karena saya sering makan sama anak juga, variasi menunya juga banyak, ada chicken wing, apa segala macam, dan saya suka kopi juga di sini, ya kopinya juga enak.
0: Petualangan kuliner terasa tak lengkap tanpa menikmati minuman khas. Jika mayoritas masyarakat lebih mengenal Vietnam Drip, restoran ini menawarkan sensasi unik lewat kopi kelapa khas Vietnam. Perpaduan espresso pahit dengan ice blended kelapa yang manis dan creamy menjadi penutup segar yang favorit. Bagi Anda yang ingin merasakan sensasi kuliner ini, restoran Pongon berlokasi di Jalan Sultan Tirtayasa nomor 26 Kota Bandung. Harga yang ditawarkan pun terjangkau, dibanderol mulai Rp30.000 hingga Rp80.000 per porsi. Bergeser ke kawasan Rangga Malela Taman Sari, terdapat restoran khas Vietnam lainnya yang tak kalah populer, yakni Phat Po. Untuk menu andalannya, restoran ini menyajikan berbagai pilihan sup dengan kuah kaldu hangat yang kaya rasa. Rahasia kelezatan sup Vietnam di sini terletak pada proses rebusan kaldu daging sapi bersama bumbu rempah pilihan selama 24 jam. Proses memasak tradisional yang panjang ini menghasilkan cita rasa kaldu yang kental, gurih alami, serta meresap sempurna di setiap mangkuknya.
2: Nah, ini sekarang tinggal dikasih kuahnya, dan yang paling spesial dari kuliner Vietnam itu adalah kuahnya, kuah pho. Chef, kuah pho itu apa sih, Chef, sebenarnya?
4: Jadi, kuah pho itu, jadi kita ekstrak dari bikin kuah balung yang direbus selama 24 jam. Jadi, udah 24 jam, nah baru kita bikin untuk selanjutnya kuah pho dengan ditambah sama bumbu rempah-rempah.
2: Rempahnya apa aja, Chef?
4: Ada yang khas Vietnam itu kardamon, black kardamon, ya, sama kasiabak. Ada juga kita pakai star anis, cengkeh.
0: Selain menu sup kaldu, tersedia pula hidangan pembuka segar, goi kuon atau fresh spring roll. Hidangan sehat ini menggunakan lembaran rice paper transparan yang digulung bersama isian udang segar, bihun, serta aneka sayuran. Disajikan bersama saus kacang khas Vietnam, memberikan perpaduan rasa segar, renyah, dan gurih. Sementara menu andalan utama yang paling banyak diburu adalah Pho Bo Dak Yet atau spesial Vietnamese beef noodle soup. Satu mangkuk pho spesial ini menyajikan mie beras halus dengan topping melimpah, mulai dari irisan tenderloin lembut, brisket, bakso, hingga daging buntut sapi yang empuk.
2: Ini enak sih karena di sini tuh sudah dipadukan dengan berbagai kondimen. Ada dari mulai brisket, lalu kemudian tenderloin slice, dan ini ada ekor nih. Segede gini, mantap banget ya. Dan ada yang namanya daun coriander yang katanya banyak di request. Ini tuh daun yang bikin rasanya semakin rich ya. Mantap banget, lanjut makan lagi ya.
0: Bagi penggemar olahan mie dengan variasi berbeda, tersedia juga menu unik, Bun Bo Hanoi atau Hanoi Style Rice Noodle. Mie beras khas Hanoi ini disajikan lengkap bersama crispy beef bacon, grilled beef stick, juicy beef patty, serta bumbu-bumbu cabai Hanoi yang kaya rasa. Kelezatan dan cita rasa hidangan ini membuat kuliner otentik Vietnam ini selalu ramai diburu pengunjung dari berbagai daerah.
5: Aku emang suka makanan yang kuahnya tuh light gitu, nggak usah pakai tambahan lain selain kayak kondimen ini nih, lemon sama kayak cabai gitu.
0: Kehadiran restoran khas Vietnam ini semakin memperkaya ragam wisata gastronomi internasional di Kota Kembang.
6: Jadi dulu tuh sebenarnya kita cuman jualnya satu menu aja, Mas, gitu. Jadi kita jualnya Pho Bo dulu, gitu. Nah, ternyata setelah kita coba trial di satu menu itu, ternyata antusiasnya oke, gitu. Jadi akhirnya kita milih, wah ini bisa nih, gitu. Kita jadi sektor baru nih, gitu, di kuliner Indonesia.
0: Sebagai penutup, tersedia dessert khas Vietnam, yaitu Chet Thai. Hidangan penutup serupa sop buah ini disajikan dengan krim khusus khas Vietnam yang manis, gurih, dan menyegarkan. Bagi Anda yang ingin mencoba, harga hidangan ditawarkan mulai dari Rp20.000 hingga Rp76.000 per porsi.
2: Ngon.
0: Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Ngon.
7: Ya, berikutnya masih dari Bandung ya. Jalan Lombok di Kota Bandung tidak hanya dikenal dengan suasananya yang asri dan teduh, tetapi juga menjadi surga bagi para pencinta kuliner.
8: Ya, beragam sajian lintas negara bisa ditemui di lokasi ini. Tidak heran kalau kawasan ini selalu ramai sejak pagi hingga malam hari.
9: Berkunjung ke Kota Bandung kurang lengkap rasanya jika tidak sambil berburu kuliner. Salah satu kawasan yang menjadi primadona adalah Jalan Lombok. Lokasinya yang strategis di pusat kota serta suasana asri dari pepohonan rindang membuat kawasan ini tidak pernah sepi setiap harinya.
10: Di sepanjang ruas Jalan Lombok ini terdapat berbagai kedai dan tempat makan dengan beragam variasi makanan. Tak heran, Jalan Lombok ini selalu ramai dikunjungi oleh para pecinta kuliner sejak pagi hingga malam hari.
9: Salah satu tempat favorit untuk mengawali pagi di Jalan Lombok adalah kedai berkonsep kopi tiam ini. Buka sejak pukul 7 pagi, kedai ini sering menjadi rujukan warga yang ingin merasakan sarapan enak dengan harga murah meriah. Beragam menu khas Melayu menjadi andalannya, seperti nasi lemak yang dalam pengolahannya memadukan nasi dengan santan serta jahe sebagai bumbu. Nasi lemak disajikan dalam porsi besar maupun kecil bersama dengan aneka lauk yang bisa dipilih, seperti ayam, rendang, dendeng, serta paru. Sebagai tambahan, ada juga irisan mentimun, telur, serta teri dan kacang. Asiknya, pengunjung juga bisa mengambil teri, kacang, dan kerupuk sepuasnya sebagai side dish atau sajian pelengkap dari nasi lemak ini.
11: Kalau untuk nasi lemaknya, di sini tuh uniknya kita dibungkus pakai daun sama kertas gitu, Kak. Terus ada dua, yang kecil sama yang besar. Kalau misalkan yang besar itu porsinya banyak. Terus ayamnya juga pakai pahaan. Kalau misalkan yang kecil kita pakai potongan filet, dipotong dadu gitu, Kak.
9: Menu andalan lainnya adalah char kway tiao atau kway tiao goreng yang dimasak mendadak dengan bumbu olahan sendiri dengan beragam topping seperti udang, telur, ayam, ataupun sapi. Bagi yang ingin makanan berkuah, ada pilihan mie soa, yakni mie lembut yang direbus kemudian dibumbui bermacam rempah dan dihidangkan bersama irisan daging sapi, crab stick, dan fish cake, lalu disiram kuah kaldu panas. Sebagai camilan, ada pilihan kaya butter toast, yakni roti panggang yang dibalur selai srikaya dan mentega di atasnya. Ada juga roti canai dengan kuah kari yang menggoda. Seperti kopitiam pada umumnya, berbagai makanan ini wajib disajikan dengan kopi atau teh tarik andalan yang disukai berbagai kalangan. Aneka hidangan di sini ditawarkan dengan harga terjangkau mulai dari Rp14.000 per porsi. Sementara untuk minumannya berkisar mulai dari Rp3.000 hingga Rp25.000 saja.
10: Nasi lemaknya ini gurih banget, terus juga masih kecium aroma dari daun pisang yang ngebungkusnya ini ya. Dan untuk nasi lemak ini tadi saya pesan dengan isian paru. Itu juga salah satu isian yang unik karena jarang-jarang tuh nasi lemak dipadukan dengan paru. Dan juga yang menjadi menarik di sini juga kita bisa mengambil kerupuk serta teri dan juga kacang seperti ini sepuasnya alias free flow. Jadi jangan takut kalau misalnya nasinya masih banyak, isiannya kurang, bisa ditambahin lagi.
9: Cita rasa otentik serta pilihan makanan yang beragam menjadi daya tarik bagi para pembeli. Menu andalan seperti nasi lemak bahkan bisa terjual hingga ratusan porsi setiap harinya.
12: Ini bumbunya lebih terasa ya, terasa. Terus porsinya juga pas, tidak terlalu banyak gitu ya. Tapi rasa kemudian lengkap juga menunya.
9: Lokasi kuliner lain yang tak kalah ramai adalah kedai Lomi legendaris yang sudah berdiri selama hampir 20 tahun. Usaha yang berawal dari tenda pinggir jalan di bawah pohon rindang yang ikonik ini hingga kini masih jadi buruan warga yang ingin mencicipi kuliner dengan ciri khas kuah kental itu. Ya, kuah kental memang jadi andalan dalam satu mangkuk Lomi yang disajikan. Di sini racikan kuah Lomi dibuat dari campuran telur, bawang, cumi dan udang kering atau ebi serta larutan tepung tapioka sebagai pengentalnya. Untuk isiannya sendiri terdiri dari mie, kangkung, bakso, pangsit ayam yang diracik sendiri serta kerupuk kulit atau dorok-dok. Jika Lomi tradisional pada umumnya punya aroma udang kering atau ebi yang sangat kuat, di sini kuahnya diracik lebih ringan tanpa menghilangkan rasa khasnya. Kuah Lomi bisa ditambahkan dengan sambal pedas atau jeruk nipis sebagai penambah kesegaran. Satu lagi nih, kejutan di dalam semangkuk Lomi adalah adanya isian potongan cumi yang semakin memperkaya tekstur dan rasanya.
10: Ini mie-nya tuh lembut banget teksturnya ketika dimakan. Dan selain itu yang juga membuatnya enak adalah kuah kentalnya yang bercita rasa gurih, asin dan juga ada rasa ebi di dalamnya ya. Kalau untuk isiannya sendiri ini termasuk lengkap, tapi yang juga menjadi membuatnya menarik adalah adanya potongan cumi sebagai isian di Lomi ini. Kita makan lagi.
9: Cita rasa yang konsisten selama puluhan tahun membuat kedai ini ramai pembeli sejak buka pada pukul 9 pagi. Rata-rata dalam sehari puluhan hingga ratusan porsi Lomi bisa terjual habis.
13: Sekarang nggak kayak dulu sih ya, paling berapa porsi? Kurang lebih ya 100 lah ya. 100.
10: Habis gitu ya,
13: rata-rata. Iya, rata-rata ya 50 lah, 50-60.
9: Bagi penikmatnya, racikan kuah yang lebih ringan menjadi daya tarik tersendiri selain isian yang bervariasi sehingga cukup mengenyangkan.
14: Kuah lominya sendiri itu lebih light, jadi kalau misalkan kebanyakan orang yang nggak suka kayak ebi ya kan, kalau si kuah itu kan aneh tuh. Kalau di sini lebih friendly untuk orang-orang yang asing di rasa-rasa itu.
9: Satu mangkuk Lomi hangat ditawarkan seharga Rp28.000. Selain Lomi, kedai ini juga punya menu olahan mie lainnya seperti yamin serta bakmi. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
7: Seperti apa perjuangan ibu-ibu pengupas bawang yang rela tangannya terluka demi rupiah?
8: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.
15: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
16: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
15: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Saat berolahraga, tubuh kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat.
17: Yang paling berbahaya dalam dunia olahraga adalah dehidrasi.
15: Jangan biarkan dehidrasi mengganggu performa dan aktivitasmu.
18: minumnya hanya tidak tergantikan elektrolitnya, mungkin tidak maksimum gitu.
15: Simak pembahasan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health Special Wellness Festival Volume 2 Sabtu 22 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
19: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
15: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
20: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
15: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
21: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
15: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
22: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
15: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
23: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
15: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
24: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
25: Iya.
24: Aktivis lu high call.
25: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Iya,
23: kalau begini saja. Ya.
15: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
26: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
15: Agar publik mendapat kejelasan.
27: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
28: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
27: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
29: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
27: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
29: tidak
27: tadi.
29: Tidak hanya
27: kan begitu. MBG,
15: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
30: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
15: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
31: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
32: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
15: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
33: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
15: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
2: Di Pasar Induk Kramat Jati, pekerjaan besar sering ditopang oleh kerja-kerja sederhana. Salah satunya adalah jasa pengupas bawang.
3: Di balik bawang yang siap pakai, ada cerita tentang kerja keras, mulai dari menahan tangis karena pedihnya uap bawang hingga jari yang terluka.
2: Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Redaksi Pagi akhir pekan.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Pasar Induk Rawajati, Jakarta Timur dikenal sebagai jantung distribusi pangan ibu kota. Setiap hari ribuan ton bahan pangan keluar masuk dari subuh hingga larut malam. Di balik hiruk pikuk bongkar muat dan transaksi jual beli, ada sudut-sudut di pasar ini yang diisi oleh perkumpulan ibu-ibu yang datang dan pulang pada jam yang sama. Mereka adalah ibu-ibu pengupas bawang. 6 hari dalam seminggu, ibu-ibu ini datang ke pasar Induk Kramat Jati. Mereka bekerja mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 6 sore. Sebelum proses mengupas, biasanya mereka memisahkan bawang sesuai dengan ukurannya terlebih dahulu.
1: Ini saya baru beberapa menit di sini kupas bawang, tapi air mata dari tadi udah bercucuran sampai disiapkan tisu nih sama ibu-ibu. Opung, ini tuh aku lihat tangannya Opung itu pakai pelindung. Sama ada teknik khusus nggak sih Opung biar cepat dan nggak pedes ini matanya untuk kupas bawang?
2: Kalau ini pakai pelindung, kita biar jangan kena potong tangannya. Ini kan kita pakai katet, pisau tajam. Jadi kita pakai ini pelindungnya. Kalau bikin cepat itu ya kayak ahlian kita itu.
1: Gak ada teknik khusus ya,
2: Opung?
1: Gak
2: ada teknik khusus ini.
1: Dalam sehari biasa berapa kilo, Opung?
2: Nah, kalau Opung, kalau bawangnya bagus-bagus terus ya, kita dapat kadang 20 kilo. Itu.
1: Sudah berapa lama, Opung?
2: Kalau aku udah ada 4 tahun di sini.
0: Tidak ada target berapa kilogram bawang yang harus dikupas. Mereka bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Semakin banyak yang dikupas, semakin besar pula upah yang dibawa pulang. Tidak ada kontrak kerja dan tidak ada jaminan kesehatan. Rp3.000 per kilogram adalah upah mereka yang dibayar berdasarkan hasil, bukan waktu. Di tengah fluktuasi harga pangan dan biaya hidup di kota, pekerjaan ini menjadi pilihan yang tersisa untuk mereka.
3: Sekitar hampir 6 tahunan, Mbak.
1: Kenapa memilih mengupas bawang?
3: Sebetulnya dulu ada pekerjaan ya, ada pekerjaan saya dulu buka usaha, tapi begitu COVID usaha saya bangkrut. Lantas ada pekerjaan lain, usia sudah umur, jadi akhirnya saya memutuskan untuk kesini untuk bantu suami cari nafkah.
0: Bagi ibu-ibu pengupas bawang, pekerjaan ini menjadi sumber pemasukan harian. Sementara bagi pemilik kios, jasa pengupasan mempercepat distribusi karena banyaknya permintaan bawang kupas. Pemilik kios mengaku dalam sehari permintaan bawang kupas berkisar 500 hingga 800 kilogram. Karena itu, ia membutuhkan jasa pengupas bawang yang juga jumlahnya tak sedikit.
4: Kurang lebih 15 orang, terus kalau lagi yang di rumah itu kurang lebih ada 60 orang.
1: Wah, proses rekrutnya seperti apa?
4: Kalau itu nggak pakai-pakai rekrut sih, soalnya kalau ngupas bawang itu kan ya udah biasa yang dikerjakan di rumah tangga. Hanya biasanya kalau lagi untuk ngupas itu.

0: itu harus bersih, dia bawang itu nggak boleh keluka-luka begitu, jadi pajangannya itu lebih cantik.
1: Meski terlihat seperti pekerjaan yang sederhana, jasa para ibu-ibu pengupas bawang ini sangat besar bagi para konsumennya.
2: Ya lebih praktis ya, lebih menghemat waktu, kerjaan makin cepat aja.
3: Ini untuk rumah atau untuk warung?
2: Ya buat warung, buat usaha.
4: Kalau yang kupas karena praktis, ibu rumah tangga nggak perlu ngupas. Tinggal serut sama goreng, nah tinggal langsung nyuci buat masak.
3: Oke, nah. Kalau abang biasanya beli bawang kupas itu untuk dijual lagi ya?
4: Untuk dijual lagi.
3: Di mana biasanya?
4: Pasar Kebayoran, Pasar Ciputat, Jembatan 5 kan gitu.
5: Karena lebih praktis gitu, jadi bisa saya simpan untuk beberapa minggu di kulkas gitu. Jadi kalau mau masak udah tinggal praktis deh, pokoknya nggak repot-repot lagi ngupas harus dengan air mata gitu. Saya nggak tahan kalau ngupas bawang merah, pasti bakalan nangis gitu.
1: Mayoritas ibu-ibu pengupas bawang di pasar ini merupakan pendatang. Kebanyakan dari mereka berasal dari Sumatera Utara dan daerah Jawa. Meski datang dari suku yang berbeda, mereka sama-sama mengadu nasib di ibu kota. Saling bertukar cerita dan gurau setiap hari saat bekerja menjadi sebuah penghiburan dan cara melupakan sejenak masalah hidup yang mereka miliki.
6: Upah Rp3.000 per kilogram mungkin terlihat kecil, namun di pasar ini setiap kilogram adalah hasil kerja tangan yang menopang rantai pangan dan kehidupan keluarga mereka. Gita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Sabtu 22 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Di tengah kondisi pasca gempa NTT, sejumlah warga yang bukan pengungsi datang ke posko hanya untuk menikmati fasilitas. Kondisi ini membuat distribusi bantuan makanan terancam tidak tepat sasaran. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Rektor Universitas Sudirman Ahmad Sodik bersama sejumlah pejabat rektorat. Di tengah kemarau panjang dan ancaman krisis air serta kebakaran lahan, Pemprov Kaltim bersama warga Samarinda menggelar sholat memohon hujan.

0: Kampung Ronting, lansia korban gempa dievakuasi melalui udara ke RSUD Pratama Komodo untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, Camat Lambaleda Utara protes karena bantuan untuk korban gempa di wilayahnya tidak merata.
1: Memasuki hari ke-7 penanganan gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur, tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi warga yang membutuhkan penanganan medis segera. Kali ini dua warga dalam kondisi kritis dievakuasi menggunakan helikopter dari Kampung Ronting, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Tim berhasil mendarat di lokasi untuk menjemput kedua korban. Berdasarkan pemeriksaan awal tim medis Kementerian Kesehatan, korban laki-laki berusia 81 tahun diduga mengalami cedera tulang belakang, sementara korban perempuan berusia 71 tahun diduga mengalami patah tulang dasar tengkorak. Keduanya kemudian diterbangkan menuju Bandara Komodo, Labuan Bajo. Setibanya di Labuan Bajo, kedua korban dirujuk ke RSUD Pratama Komodo untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Dalam misi yang sama, helikopter Basarnas juga membawa dan mendistribusikan bantuan kepresidenan bagi warga terdampak gempa di Manggarai Timur.
2: Rencana kita akan melaksanakan kegiatan program logistik terhadap masyarakat yang terdampak di Lambaleda. Kemudian kita juga akan mengevakuasi korban yang berada di Lambaleda. Jumlah 4 orang, sehingga pelaksanaan evakuasi ini akan kita laksanakan 2 sorte. Yang pertama kita juga akan bawa 2 korban yang akan kita bawa ke RSUD Komodo. Kita bersama dari tenaga kesehatan dan nanti juga ada pendamping dari korban yang akan kita bawa ke RSUD Komodo. Jadi 2 sorte ini kita manfaatkan untuk memaksimalkan evakuasi korban yang mengalami kesulitan sehingga diharapkan bisa segera terselamatkan dan teratasi apa yang menjadi terkendala terkait dengan korban yang ada patah tulang dan mungkin termasuk juga akan melaksanakan operasi luka yang dialami oleh korban.
1: Hingga sepekan penanganan darurat bencana gempa bumi Flores, bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak terus mengalir. Di antaranya bantuan kemanusiaan dari Pangdam 9 Udayana yang ditujukan bagi ratusan pengungsi di lapangan Nangan Banda, Kelurahan Baru Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Selain sembako, Pangdam juga menurunkan alat pemurni air agar masyarakat dapat langsung mengkonsumsi air bersih tanpa perlu dimasak. Upaya rekonstruksi pun mulai dilakukan dengan mendata kerusakan fasilitas publik seperti infrastruktur kesehatan, pendidikan, jalan maupun rumah warga.
3: Juga pasokan BBM dari Kecamatan Reo menuju Ruteng, jalannya juga terhubung juga. Jembatan yang tadinya ada mengalami kerusakan sudah dibetulkan oleh dinas PU. Dan kita saat ini harus bisa menjamin ketersediaan logistik yang sehari-hari untuk berkelanjutan kehidupan para pengungsi.
4: Pak, bantuan banyak sekali Pak kasih turun ke sini. Saya tersinggung sekali Pak. Saya tidak suka Pak.
5: Kenapa marah
4: ya, saya? Tidak. Karena rasanya saya ditekan, Pak. Saya harus bagi ke 11 desa, Pak.
1: Beredar video viral Camat Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Agustinus Supratman terlibat perdebatan dengan seorang anggota Badan Nasional Penanggulangan Bencana saat membahas pembagian bantuan bagi warga terdampak gempa Flores Jumat ini. Agustinus mempertanyakan pembagian bantuan yang dinilai belum merata ke 11 desa dengan jumlah penduduk 21 ribu jiwa yang terdampak gempa di Kecamatan Lambaleda Utara. Ia meminta distribusi bantuan dilakukan secara merata dan pihak yang menyalurkan bantuan melihat langsung kondisi warga di lapangan. Sementara itu, Kepala BNPB meminta petugas aktif menangani warga terdampak termasuk mereka yang mengungsi secara mandiri.
6: Gas tingkat kabupaten kota. Nah ini tolong aktif, ya, yang mandiri-mandiri yang diinformasikan katanya masih ada yang belum tersentuh. Ya segera masing-masing kepala kampung, kepala desa melaporkan ke posko kabupaten. Ya, atau juga bisa nyebut bola dari posko kabupaten membawa logistik ke yang mandiri-mandiri.
4: Saya bagi rata 11 desa. Saya bagi rata 11 desa.
1: Pasca gempa, warga di Lambaleda Utara kini masih membutuhkan bantuan mulai dari obat-obatan, tenaga medis, air minum, beras, hingga dukungan listrik dan jaringan internet. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sulitnya akses ke sejumlah wilayah terpencil yang terdampak gempa magnitudo 7,7 di Pulau Flores menjadi tantangan dalam pendistribusian bantuan. Tim Polda Nusa Tenggara Timur harus menembus jalan yang masih tertutup guguran batu hingga menyeberangi sungai berarus deras untuk mencapai desa Wajomara dan Rendutendo, Kabupaten Nagekeo.
5: Menyusuri perbukitan dan jalan berbatu, iringan kendaraan polisi membawa bahan bantuan untuk ratusan kepala keluarga di Kecamatan Aisesa Selatan. Akses menuju wilayah ini masih sulit. Sejumlah batu besar yang runtuh saat gempa Sabtu 15 Agustus masih menutupi badan jalan, terutama di sejumlah titik dengan turunan ekstrim. Petugas harus memindahkan batu-batu yang menghalangi jalur agar kendaraan pengangkut bantuan dapat melintas. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam, rombongan akhirnya tiba di desa Wajomara. Kedatangan mereka disambut sukacita warga. Sejumlah ibu bahkan tak kuasa menahan haru. Sejak gempa melanda, inilah kunjungan pertama yang membawa bantuan kemanusiaan langsung ke wilayah mereka. Dengan 3 unit mobil dan 1 ambulans, polisi membawa beras, makanan siap saji, air bersih, obat-obatan, serta petugas medis dan tim trauma healing. Gempa kuat yang terjadi akhir pekan lalu menyebabkan puluhan rumah warga rusak berat dan tak lagi

0: membuat sejumlah anak dan ibu mulai mengalami keluhan demam, batuk, dan pilek. Polwan dan tim trauma healing Polri pun hadir, mendekati warga dan memberikan pendampingan, khususnya kepada anak-anak. Puluhan anak diajak bernyanyi dan bermain bersama. Petugas juga memberikan edukasi tentang cara melindungi diri saat gempa terjadi. Wajah yang semula murung, perlahan berubah menjadi senyum dan tawa. Namun di balik keceriaan anak-anak, sejumlah warga masih menyimpan kekhawatiran akan tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari.
1: Terus ini hari sudah ke-6 ya, waktu setelah bencana tuh. Iya. Bapak, mereka sudah dapat apa sih ya di sini dari pemerintah?
2: Dari pemerintah hanya baru 2 kali.
1: Apa saja yang dapat?
2: Beras dengan telur, baru kemarin sore itu beras juga dengan telur juga.
3: Kami boleh berharap pemerintah bisa menanggapi dengan respon, artinya respon dengan baik untuk layaknya kami mendapat bantuan baik.
1: Apa yang Bapak butuh seharusnya?
3: Yang seharusnya itu makan dan minum. Itu yang paling dibutuhkan sekarang.
0: Dari desa Wajomara, perjuangan mengantar bantuan belum berakhir. Untuk menuju desa Rendutendo, petugas harus meninggalkan kendaraan dan berjalan kaki menyeberangi sungai Aesesa. Belasan anggota polisi di bawah komando Kapolres Nagikeo bergotong royong memikul bantuan, menyeberangi sungai dengan ketinggian air hingga lutut dan arus yang cukup deras.
4: Ayo, semangat, semangat, semangat! Wah, luar biasa. Ya, seperti yang kita lihat tadi, ternyata airnya kedalaman sampai lutut. Tadi rencananya menggunakan double tadi. Kita lihat kedalaman sampai lutut, kami tidak berani. Takutnya mogok di tengah, jadinya malah repot. Sampainya nanti di titik pengungsian-pengungsian mandiri yang ada di masyarakat.
0: Setelah menempuh jarak dengan berjalan kaki, rombongan akhirnya tiba di titik pengungsian. Sebagian warga bahkan turun langsung ke tengah sungai untuk menjemput bantuan.
5: Setelah pasca gempa, ya banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam kaitan dengan makan minum, juga transportasi, sehingga hubungan antara warga masyarakat dengan pemerintah juga agak terputus. Sehingga terima kasih banyak karena hari ini ada pihak yang sudah bisa membantu masyarakat.
0: Bantuan yang dibawa meliputi beras, makanan siap saji, alas tidur, obat-obatan, dan air bersih. Keterbatasan infrastruktur, terutama karena sungai yang lebar tanpa jembatan, membuat Dusun 4 rentan terisolasi, terutama saat musim hujan. Di wilayah ini, sejumlah bangunan juga mengalami kerusakan. Dinding gedung posyandu misalnya terlihat retak cukup besar. Hingga kini, posko tanggap darurat pemerintah Kabupaten Nagikeo mencatat 13 warga meninggal dunia, serta puluhan ribu warga terdampak di sejumlah wilayah Nagikeo. Chris Tongai, Nagikeo, Nusa Tenggara Timur.
6: Gempa memang telah berlalu, namun trauma membuat sebagian warga masih enggan kembali ke rumah. Di tengah kondisi ini muncul persoalan lain. Adanya warga yang sebenarnya bukan pengungsi, namun datang ke posko hanya untuk menikmati fasilitas. Kondisi ini membuat distribusi bantuan makanan terancam tidak tepat sasaran.
7: Sejumlah warga masih memilih bertahan di posko pengungsian Lapangan Gelora Samador, Kota Maumere, Nusa Tenggara Timur. Meski rumah mereka tidak mengalami kerusakan berat, rasa takut terhadap gempa susulan, terutama pada malam hari, menjadi alasan utama. Namun selain rasa trauma, Ria dan 5 anggota keluarganya mengakui melewati masa-masa di pengungsian karena tersedianya beragam bantuan di Lapangan Samador. Sementara bagi Martile dengan 4 anggota keluarganya, masih menunggu arahan pemerintah untuk dapat kembali ke keluarganya yang juga masih di wilayah pesisir tanpa kerusakan parah.
8: Bagian kami kayaknya masih was-was juga, soalnya posisinya ada di atas air. Kalau getaran yang sedikit kami rasa sekali. Karena rumahnya kan rumah kayu, bisa saja dia roboh. Tidak sendiri, janda. Karena sudah disiapkan juga sama pemerintah kan. Ya begitulah. Sedikit senang juga, cuma keingat juga yang di rumah, kasihan juga kan. Maksudnya takutnya nanti kayak ada maling begitu.
9: 5 orang. Ya, anak 3. Ya. Ya.
10: Tunggu apa arahan pemerintah untuk segera berpindah atau tunggu apa, Pak?
9: Iya, seperti itu sudah. Iya. Kalau sudah aman, berpindah kembali.

0: Sementara itu, di tengah banyaknya warga yang masih membutuhkan perlindungan, relawan menemukan persoalan lain. Sejumlah orang yang bukan pengungsi terdaftar justru datang ke posko dan ikut mengambil makanan. Untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas, relawan kini mengandalkan kartu register. Setiap kepala keluarga dicatat, termasuk jumlah anggota keluarga yang mengambil jatah makanan.
1: Kartu register untuk menandai kalau mereka sudah ambil makan. Makan pagi, siang, dan malam. Supaya tidak ada yang terlewat atau tidak ada yang ambil dobel. Ya. Ya, seperti itu. Karena ada beberapa hari yang lalu juga ada yang dari luar, bukan pengungsi sini, datanya tidak ada, tapi mereka datang ambil makan di sini. Jadi kita kelewat, terus ada yang tidak kebagian karena itu juga.
0: Bagi para pengungsi, posko bukan sekadar tempat mendapatkan makan dan minum, namun juga menjadi tempat berlindung dari rasa takut akan gempa susulan. Di sisi lain, pendataan ketat diperlukan agar bantuan tetap tepat sasaran dan disalurkan ke mereka yang berhak atau kepada para pengungsi mandiri yang masih tersebar di berbagai kecamatan. Desi Aritonang, Andika Marianto, Maumere, NTT.
2: Seorang pengemudi truk dibekuk tim Satres Narkoba Polres Boyolali, Jawa Tengah. Petugas menyita 16,5 gram sabu-sabu siap edar. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Saat berolahraga, tubuh kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat.
1: Yang paling berbahaya dalam dunia olahraga adalah dehidrasi.
0: Jangan biarkan dehidrasi mengganggu performa dan aktivitasmu.
2: Minumnya hanya tidak tergantikan elektrolitnya, mungkin tidak maksimum.
0: Simak pembahasan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health Special Wellness Festival Volume 2, Sabtu 22 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Rektor Universitas Sudirman Ahmad Sodik bersama sejumlah pejabat rektorat dan pihak swasta di Purwokerto serta Jakarta. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 14 orang.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah. Sebanyak 14 orang diamankan dalam operasi ini. 12 orang diamankan di Purwokerto, namun hanya 7 orang yang dibawa ke Jakarta. Sedangkan 2 lainnya memang sedang berada di Jakarta. Dengan demikian, saat ini 9 orang tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Mereka diantaranya Rektor Universitas Sudirman, Ahmad Sodik, dan 2 wakil rektor serta pihak lainnya. KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan rupiah dengan nilai sekitar ratusan juta rupiah. KPK menyebut penindakan ini berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Dugaan perkara ini masih dalam tahap penyelidikan. KPK masih mendalami konstruksi perkara, pihak-pihak yang terlibat, serta peran masing-masing pihak.
2: Kita melihat dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi ini, tentu ini menjadi ironis. Terlebih, dugaan korupsi terjadi di tahap awal, yaitu di tahap seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ini seperti ketika mahasiswa baru masuk ke gerbang kampus, sudah ada praktik-praktik transaksional. Gerbang kampus yang seharusnya jadi gapura untuk meraih cita-cita dan masa depan bangsa.
1: KPK menyayangkan dugaan praktik korupsi terjadi di lingkungan pendidikan. KPK menilai kampus seharusnya menjadi ruang pembelajaran, pengembangan intelektual, serta penanaman nilai dan karakter. KPK kini melakukan pendalaman untuk menentukan konstruksi perkara, unsur pasal, serta pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam perkara ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, kedapatan mengedarkan sabu-sabu, seorang pengemudi truk dibekuk tim Satres Narkoba Polres Boyolali, Jawa Tengah. Petugas menyita 16,5 gram sabu-sabu siap edar. Sementara itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika jenis tembakau sintetis di wilayah Limo, Depok, Jawa Barat.
3: Tim Satres Narkoba Polres Boyolali menggerebek seorang supir truk di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Saat digeledah, petugas menemukan sejumlah paket narkoba di dalam kamar tidur tersangka. Penyisiran dilanjutkan hingga ke area belakang rumah dan ditemukan paket berisi 10 bungkus plastik klip sabu-sabu siap edar. Total 16,5 gram bruto sabu-sabu senilai 14 hingga 15 juta rupiah disita petugas bersama timbangan digital dan plastik klip. Kepada penyidik, tersangka mengaku menjual sabu-sabu seharga Rp850.000 per gram kepada sesama sopir truk ekspedisi.
4: Memberikan sabu kepada rekan kerjanya dan tim opsional kami saat melaksanakan pemeriksaan terhadap salah seorang yang memang mendapatkan barang dari tersangka tersebut, mengaku bahwa mendapatkan sabu itu di tempat kerjanya dan diberikan oleh tersangka atas nama MBU tersebut.
3: Tersangka diketahui merupakan residivis kasus serupa dari Polresta Surakarta yang baru bebas pada 2024 lalu. Kini tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Boyolali dan terancam pasal tentang narkotika. Dua remaja di Limo, Depok, Jawa Barat diamankan petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan peredaran narkotika jenis tembakau sintetis. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat tentang dugaan penyalahgunaan dan peredaran tembakau sintetis. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 79 klip tembakau sintetis siap edar dengan berat bruto 108,23 gram. Polisi juga menyita satu unit timbangan digital serta 3 ponsel yang diduga terkait dengan aktivitas peredaran narkotika.
5: Polda Metro Jaya telah mengamankan 2 remaja inisial N dan F sebagai pengedar narkotika jenis tembakau sintetis yang terjadi di wilayah Depok, Jawa Barat. Dalam mengedarkannya, kedua pelaku memanfaatkan akun media sosial dan menerapkan sistem tempel tanpa tatap muka guna menghindari transaksi secara langsung.
3: Kedua terduga pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pelaku begal yang menewaskan seorang wanita muda di Palembang ditangkap unit Ranmor Polrestabes Palembang. Pelaku pun terpaksa ditembak kakinya karena melawan dan melarikan diri saat ditangkap. Di lain tempat, warga Cisalak, Cimanggis, Depok digegerkan dengan jasad pria di depan sebuah kios.
3: Seorang wanita muda diduga menjadi korban begal ditemukan tewas bersimbah darah di tengah Jalan Jenderal Satibi Darwis, Palembang, Sumatera Selatan. Korban bernama Adinda Dea Puji Lestari ditemukan warga dalam posisi tertelungkup, masih mengenakan helm, dengan luka pada bagian kepala pada Rabu dini hari 19 Agustus 2026. Ironisnya, sepeda motor yang digunakan korban tidak ditemukan di lokasi kejadian. Polisi menduga ada unsur pencurian dengan kekerasan. Ayah korban mengatakan putrinya bekerja di sebuah restoran ramen dan sudah terbiasa pulang pada malam hari melalui jalur tersebut.
6: Ya Pak, itu kan udah ngomong, mau kemana, gitu ya, mau pingin Pak, ramen, mau kerja apa, nah, kamera-kamera nih, ada pembersihan, kita ada pabrik, kita pulang ya pulang, kalau selesai pulang, kita tidak dikaji ini.
3: Setelah melakukan penyelidikan, petugas unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil menangkap satu dari dua pelaku yang melakukan pembegalan terhadap Adinda Dea Puji Lestari hingga korban meninggal dunia. Pelaku berinisial AM terpaksa ditembak kakinya karena melawan dan melarikan diri saat ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Ilir Timur 2. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti motor korban dan dua motor pelaku. Motor korban rencananya akan dijual di luar kota Palembang. Kepada petugas, pelaku mengaku bersama rekannya berinisial T berkeliling mencari calon korban. Setelah melihat korban melintas, keduanya langsung membuntuti sepeda motor korban hingga ke lokasi kejadian. Pelaku kemudian memepet korban dan berusaha mencabut kunci kontak agar korban berhenti. Naas, ketika tiba-tiba melepaskan pegangan, korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke aspal hingga akhirnya meninggal dunia.
7: Peristiwa terjadinya tindak pidana curas dengan memepet korban, yang mana dari hasil di TKP dan hasil olah TKP itu saat ini korban sudah dilakukan otopsi dan sudah dikembalikan ke keluarganya. Namun dengan gerak cepat dari tim Polrestabes Palembang Satreskrim berhasil mengungkap satu pelaku yang saat ini sudah diamankan. Adapun dari hasil penyidikan yang sudah dilakukan oleh Satreskrim Polrestabes Palembang, bahwasanya modus dari para pelaku ini adalah dengan memepet korban pada saat pulang bekerja dan akhirnya korban terjatuh, terkubur, dan kendaraan ataupun barang-barang milik korban diambil dan korban ditinggal.
3: Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Warga Cisalak, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat digegerkan dengan jasad pria di depan sebuah kios pada Kamis pagi. Saat ditemukan, pria tersebut mengenakan pakaian lengkap namun tidak ditemukan identitas. Menurut Haryono, pria tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang hendak membuka kios untuk menjalankan aktivitas seperti biasa. Kemudian temuan tersebut dilaporkan warga kepada pengurus lingkungan setempat dan pihak kepolisian. Petugas kepolisian dari Polres Metro Depok yang tiba di lokasi langsung melakukan identifikasi dan pemeriksaan awal terhadap jasad korban. Dari hasil pemeriksaan di lokasi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh pria tersebut. Meski demikian, untuk memastikan penyebab kematian serta mengungkap identitas korban, petugas membawa jasad tersebut ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati.
0: Di tengah kemarau panjang dan ancaman krisis air serta kebakaran lahan, Pemprov Kaltim bersama warga Samarinda menggelar sholat memohon hujan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tiga anak ini mengikuti jejak profesi orang tua mereka. Widuri Putri, anak Widi Mulia dan Dwi Sasono yang terjun ke dunia seni.
1: Sering banget di rumah, itu nyanyiin lagu-lagu ibu.
0: Afifah Yusuf, putri Hetikus Endang yang mewarisi kecintaan pada musik.
2: Kalau misalkan ada alat musik, kita lebih familiar ya sebagai anak.
0: Dan Dito Sitompul, putra pengacara Hotma Sitompul yang mengikuti jejak ayah di dunia hukum.
3: Karena saya melihat papa hari-hari bekerja seperti apa kan.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 23 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Kebakaran hutan dan juga lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah hingga kini belum sepenuhnya padam. Asap pekat dari lahan gambut yang terbakar terus menyelimuti permukiman warga. Kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas, tetapi juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan.
1: Inilah kondisi pemukiman warga di Kelurahan Petuk Ketimpun yang dikepung asap pada Jumat pagi. Kawasan ini menjadi salah satu wilayah terparah di Kota Palangkaraya. Kabut asap menyelimuti pemukiman setelah kebakaran lahan gambut melanda wilayah tersebut sejak pertengahan Juli lalu. Kualitas udara yang memburuk juga meningkatkan resiko gangguan pernafasan. Data Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat sepanjang Juni hingga Minggu ke-2 Agustus terdapat 557 kasus ISPA. Di tengah kepungan asap, sejumlah warga masih memilih bertahan di rumah.
2: Panik ya, Bu ya. Ini gimana?
3: Sesak sekali, Pak. Mau nggak mau, ya harus bertahan ke rumah ini, terus kemana kita lari? Kemana kita evakuasi juga?
2: Tapi anak gimana?
3: Anak kita evakuasi tempat keluarga yang di kota.
4: Ya lagi berat pemerintah nih, lebih anu lagi lah, kurang lagi dalam penanggulangan. Cuma kita lihat kan pemadaman kan memang bagus sudah, cuma mungkin tenaga yang masih kurang soalnya api di mana-mana keliling.
1: Ratusan petugas gabungan terus melakukan pemadaman yang dibantu operasi helikopter waterbombing. Namun, lahan gambut yang kering, cuaca panas dan tiupan angin membuat api mudah menjalar dan asap terus menyebar ke arah pemukiman. Pemerintah Kota Palangkaraya juga mengerahkan ekskavator untuk membuat blokade agar api tak mendekati rumah warga. Namun, alat berat tersebut terperosok di lokasi kebakaran dan tak dapat digunakan sejak Kamis malam.
5: Dan dalam rangka penyekatan atau pemblokiran kebakaran tersebut yang tidak mengarah ke pemukiman, tapi kendala teknisnya mungkin galangan atau mating untuk ekstra itu yang menjadi yang sangat dibutuhkan paling tidak untuk landasan ekstranya.
1: BPBD Kalimantan Tengah mencatat luas lahan terbakar di Kota Palangkaraya mencapai 324 hektar dengan 2.044 titik panas atau hotspot. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Setelah melanda kawasan Gunung Bromo, kebakaran hutan dan lahan melanda Gunung Arjuna, Welirang. Walhi Jatim mencatat titik-titik sebaran karhutla di Jawa Timur sebagian besar terjadi di wilayah yang dikelola dan dikuasai negara. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi total terhadap tata kelola kawasan hutan negara.
6: Ayo kawan-kawan.
7: Kebakaran dilaporkan melanda kawasan Gunung Arjuna Welirang sejak 18 Agustus 2026. Akibatnya, seluruh aktivitas pendakian Gunung Arjuna Welirang ditutup sementara mulai 19 Agustus sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sebelumnya, 3 titik api yang terdeteksi telah dilakukan pemadaman dan masih terdapat 1 titik api hingga 20 Agustus pagi. Pemadaman yang diupayakan melalui jalur darat dan udara terkendala lokasi yang cukup jauh, angin kencang, dan perubahan cuaca yang cepat.
8: Kendalanya dari sumber berantas berangkatnya untuk menuju ke lokasi tersebut kan cukup jauh. Perlu waktu 8 jam lebih. Dan di atas tidak ada sumber air. Sehingga ini menjadi kendala juga untuk pemadaman. Dan selain jauh, angin kencang juga di sana, serta satu lagi terkait dengan perubahan cuaca yang cepat sekali di sana, sehingga untuk waterbombing belum bisa dilakukan. Saat ini heli waterbombing sudah berada di Lapangan Kaliandra. Tadi sudah dicoba untuk terbang di atas Arjuna, tetapi karena cuaca mendung, sehingga kembali lagi ke Kalian.